0: dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pria memasuki area warung dan langsung menghampiri amben yang menjadi tempat meletakkan sound system. Kedua pelaku kemudian bersama-sama mengangkat dan membawa kabur sound system sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah.
1: Dua orang pakai sarung dan yang pakai jaket.
2: Itu pelaku naik motor apa jalan kaki?
1: Pelaku ini naik motor. Dari arah utara menuju selatan. Yang ya satu set sound system itu. Polytron. Kalau dulu saya belinya 1 jutaan.
0: Kamera pengawas merekam saat seorang pria mencuri burung murai di wilayah Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 7 Juli lalu. Pelaku beraksi dengan masuk teras dan sempat melihat bagian belakang rumah untuk memastikan kondisi aman. Pelaku yang mengenakan jaket berpenutup kepala langsung menggasak sangkar dan burungnya. Kasus pencurian burung milik warga Ponggok bernama Arif ini sengaja diunggah ke media sosial agar pelaku segera mengembalikan burung curian tersebut. Kasus pencurian burung kicauan ini marak dan hingga kini belum terungkap pelakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Setelah tertunda selama 18 tahun, DPR kembali menggeber pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026, DPR dan Kementerian HAM menargetkan RUU ini dapat disahkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat kembali menjadi perhatian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu siang. Badan Legislasi DPR menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kebudayaan untuk membahas RUU yang telah tertunda selama 18 tahun tersebut. Dalam rapat itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Iman Sukri menegaskan, DPR menargetkan RUU Masyarakat Adat dapat disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Balek juga mengaku telah menyerap aspirasi dari berbagai komunitas masyarakat adat melalui kunjungan ke sejumlah daerah.
5: Kita ingin Pak Menteri bahwa tahun ini atau minimal periode ini, periode Pak Prabowo ini, RUU Masyarakat Adat ini kita sahkan menjadi undang-undang. Karena RUU ini sudah sampai 18 tahun belum selesai dan Balek sendiri sudah kunker ke berbagai daerah, ke Bali, ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, Toba, untuk besok Papua. Awal Agustus kita ke Papua dalam rangka ini juga masyarakat adat. Jadi kita doakan semoga RUU ini benar-benar jadi kado terindah.
4: Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai hingga saat ini masyarakat adat masih mengalami berbagai persoalan akibat belum adanya pengakuan negara yang kuat. Ia menyebut masyarakat adat masih menghadapi lemahnya perlindungan hukum, konflik hak atas tanah dan hutan, kemiskinan, marginalisasi, dan kriminalisasi. Menurut Pigai, berbagai regulasi yang ada selama ini belum mampu memberikan kepastian hak bagi masyarakat adat.
6: Masyarakat adat yang ikut andil Sumpah Pemuda dan 1945 hari ini juga menderita, Pak. Karena negara belum pernah mengakui mereka. Itu. Untuk itulah DPR sekarang sudah serius mohon agar diseriuskan undang-undang ini dan harus jadi legasi.
4: Pembahasan RUU Masyarakat Adat diharapkan menjadi tonggak baru dalam memberikan perlindungan hukum, pengakuan, dan kepastian hak bagi jutaan masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia yang selama ini belum pernah tuntas disahkan menjadi undang-undang. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: PT PLN Persero kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepercayaan stakeholder dan para pelanggan. Kali ini PLN sukses mengawal keandalan pasokan listrik tanpa kedip selama gelaran Jakarta Fair atau PRJ 2026. Tidak hanya memastikan pasokan listrik aman, PLN juga mencatat peningkatan signifikan pada transaksi digital lewat aplikasi PLN Mobile selama event berlangsung.

0: Jakarta Fair Kemayoran 2026 tentu membutuhkan kesiapan energi listrik yang luar biasa. Pasokan listrik PLN yang andal menjadi faktor penting untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar, PLN menyiapkan sejumlah aset dan perlengkapan kelistrikan terbaiknya. PLN menyiapkan skema suplai utama dan cadangan, lengkap dengan unit gardu bergerak kapasitas 1000 kVA, serta 2 unit Uninterruptible Power Supply atau UPS kapasitas 800 kVA demi menjamin layanan listrik yang aman dan handal tanpa kedip. Kesuksesan PLN di PRJ 2026 tidak hanya dari sisi kelistrikan. Kebutuhan masyarakat terhadap digitalisasi juga semakin meningkat, di mana jumlah transaksi melalui aplikasi PLN Mobile selama gelaran PRJ naik 15% dibanding tahun 2025 lalu.
1: PLN selalu all out ya dalam setiap kesempatan, kepercayaan, menjalankan amanah untuk melistriki seluruh event, baik itu level nasional maupun internasional. Dalam hal ini PLN berhasil menyuplai listrik sampai dengan selesainya acara PRJ 2026. Menyiapkan suplai utama dan suplai cadangan, kemudian PLN mensuplai 1 UGB kapasitas 1000 kVA, kemudian 2 UPS, semuanya untuk memastikan bahwa layanan listrik selama masa PRJ berlangsung bisa berjalan dengan aman dan andal.
0: Melalui momentum ini, keberhasilan pengamanan kelistrikan selama Jakarta Fair 2026 semakin menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung berbagai kegiatan strategis di Indonesia melalui layanan yang andal dan terbaik. PLN terus menghadirkan pasokan listrik yang mendukung kenyamanan masyarakat, aktivitas dunia usaha, serta pertumbuhan ekonomi di tanah air.

Indonesia raih gelar juara dalam Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Senayan, Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Indonesia meraih satu gelar juara dalam Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 yang berlangsung di Senayan, Jakarta. Anggi Intania Khalik yang turun di kelas 45 hingga 48 kg U19 Putri menjadi yang terbaik setelah menundukkan petinju India Gunjan.
1: Tampil dari sudut biru, Anggi Intania Khalik yang turun di kelas 45 hingga 48 kg U19 Putri tampil percaya diri sejak ronde awal. Dengan dukungan penuh penonton di Hall Basket Senayan Jakarta, penampilan agresif Anggi mampu menyulitkan petinju putri India Gunjan. Setelah bertarung ketat selama 3 ronde, Anggi yang baru berusia 16 tahun ini akhirnya dinyatakan menang angka dengan split decision oleh 5 juri yang bertugas.
2: Target aku ya, aku

0: bisa kayak senior-senior aku, bisa aku berharapnya aku bisa sampai Olimpik, sampai Asian Games.
1: Indonesia sebenarnya berpeluang menambah gelar lewat Dira Artika yang tampil di final kelas bulu 57 kg U19 Putri. Namun usaha keras Dira saat berhadapan dengan petinju India Prachi Prachi belum bisa membuahkan kemenangan. Dira pun harus puas berada di podium kedua setelah juri menyatakan petinju India menang angka mutlak. Hasil yang diraih tim Indonesia di Asian Boxing U19 dan U23 Championships 2026 ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pengurus besar tinju Indonesia atau Perbati.
2: Jadi kemarin kita fokus banyak di atlet layer 1, yaitu untuk persiapan SEA Games, Asian Games, dan Olympic. Namun ke depan ini menjadi bahan evaluasi untuk kita segera mempersiapkan U19 dan U23 tim kita.
3: Akan ada Asian Games dalam waktu dekat, akan ada Asian Indoor Martial Arts Games, akan ada SEA Games, dan semuanya membutuhkan prestasi-prestasi yang salah satunya diharapkan akan datang kembali dari tinju.
1: Untuk Asian Games 2026, tim Indonesia sudah mempersiapkan 5 petinju terbaik. Sementara target besar Perbati adalah bisa kembali meloloskan petinju Indonesia ke Olimpiade Los Angeles 2028. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Siapa yang tidak kenal pizza? Makanan khas Italia berbentuk pipih dan bulat yang dipanggang dengan beragam topping di atasnya. Di negara asalnya, selain berbentuk bulat, ternyata ada pizza fold atau pizza lipat yang hadir dengan konsep sederhana namun menggugah selera.
5: Pizza biasanya disajikan dalam bentuk bulat dengan aneka topping di atasnya yang menggugah selera. Tapi kali ini ada yang unik nih di Bandung. Salah satu resto menyajikan pizza fold atau pizza lipat. Hadir dalam bentuk yang lebih praktis dan unik, adonannya dilipat menyatukan seluruh topping di dalamnya.
6: Pizza fold ini turunan dari pizza normal. Cuman untuk si pizza saya sendiri di sini, ini Napolitan style. Jadi untuk si pizza fold ini like sandwich. Jadi untuk buat perorangan lah. Jadi kan kadang untuk pizza yang normally kita yang besar, jadi kita open atau jualan untuk si yang buat perorangan.
5: Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Kita intip yuk. Bahan-bahannya sama seperti membuat pizza pada umumnya. Pertama, buat dulu adonannya. Masukkan terigu, gula, garam, dan fermentasi ragi. Selanjutnya, adonan didiamkan selama 30 menit hingga mengembang. Setelah adonan mengembang, lalu pipihkan, beri olive oil, cream cheese, keju mozzarella, lalu dilipat dan dipanggang ke dalam tungku hingga matang. Setelah matang, lalu beri lagi cream cheese, salad segar, daging salmon asap, dan diberi olive oil. Pizza fold pun siap disantap.
7: Nah, pizza fold ini tuh cocok banget buat kalian yang introvert karena harus pesen pizza untuk rame-rame karena ini porsinya tuh buat personal dan untuk pizzanya keluarnya tuh crispy tapi dalamnya chewy. Nah, ini rasanya tuh kejunya melimpah jadi creamy, gurih, ada dalam satu suapan. Jadi benar-benar praktis makannya.
5: Restoran yang berada di Jalan Progo, Kota Bandung ini membandrol pizza fold mulai dari Rp48.000 saja. Selain pizza fold, ada menu lainnya seperti burger, steak, aneka minuman, hingga kopi. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
4: Banjir melanda China membuat sejumlah mobil hanyut terbawa arus. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kamis ini dalam Check It Out.
1: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin gitu?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 16 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia.

0: Banjir yang melanda Chengde, China membuat sejumlah mobil hanyut terbawa arus dan terekam kamera amatir warga dari atas bangunan. Sementara itu media pemerintah China merilis upaya penyelamatan dramatis korban banjir di wilayah Kuancheng. Beruntung meski petugas sempat terjatuh terbawa arus, namun korban akhirnya berhasil dibawa ke tempat aman.
1: Inilah kondisi saat banjir yang disebabkan topan bavi yang menghanyutkan sejumlah mobil di Chengdu, Provinsi Hebei, China pada Minggu waktu setempat. Hanyutnya mobil sempat terekam kamera amatir warga dari bagian atas bangunan saat hujan lebat terjadi. Pihak berwenang mengimbau warga tetap berada di dalam rumah selama status siaga merah akibat hujan lebat yang diberlakukan sejak 12 Juli lalu, serta memperingatkan badai tersebut akan masih mengguyur Provinsi Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu, dan Anhui pada resiko potensi banjir. Sementara itu, media pemerintah China atau CCTV merilis upaya penyelamatan dramatis seorang wanita pengendara mobil yang terjebak banjir di Kabupaten Kuancheng, Provinsi Hebei yang terjadi pukul 9 malam Minggu waktu setempat. Dalam upaya penyelamatan, petugas damkar yang diterjunkan sempat kesulitan menahan derasnya debit air yang meningkat dan berusaha membentuk barisan sambil memegang tali pengaman. Bahkan ketika berusaha melewati arus banjir, sebuah lemari es yang hanyut nyaris menabrak mereka. Kuatnya arus banjir juga sempat membuat 2 dari 3 petugas terjatuh dan barisan petugas terpecah hingga membuat mereka hanyut dan dibantu warga yang berada di sekitar lokasi. Beruntung, meski dengan berkurangnya petugas, upaya penyelamatan korban wanita berhasil dilakukan setelah melewati jarak 10 meter dari lokasi aman banjir. Sementara, hujan lebat yang melanda Provinsi Liaoning di timur laut China pada Selasa waktu setempat membuat mercusuar terapung hanyut menyusuri sungai Honghe yang menghantam kabel listrik bertegangan tinggi hingga menimbulkan percikan. Usai menghantam kabel listrik, mercusuar terus hanyut terbawa arus hingga membentur jalan raya yang membentangi sungai dan menimbulkan kerusakan. Kini mercusuar tersebut ditemukan di hilir sungai Honghe. Beruntung, belum ada laporan korban jiwa akibat insiden ini.
0: Cuaca buruk yang terjadi di China baru-baru ini ternyata memicu terjadinya fenomena alam yang unik. Akibat angin kencang, air terjun Dalongqiu di Zhejiang mengalir secara terbalik.
2: Fenomena alam langka yang dikenal sebagai air terjun terbalik terjadi di air terjun Dalongqiu di Gunung Yangtang, Wenzhou, Provinsi Zhejiang, China. Fenomena ini terjadi akibat hembusan angin kencang yang membuat air yang seharusnya terjun ke bawah terhempas ke atas melawan gravitasi. Peristiwa ini menciptakan pemandangan surrealis di mana air terjun seperti menjulang ke langit. Badai bavi yang melanda Provinsi Zhejiang dalam sepekan terakhir jadi penyebab fenomena unik ini terjadi. Apalagi ketinggian air terjun Dalongqiu mencapai 197 meter. Fenomena alam unik lainnya juga terjadi di Sungai Kuning yang mengalir di kota Xinjiang, Provinsi Henan, China Tengah. Air di sungai itu tiba-tiba terbagi menjadi 2 warna, kuning dan hijau kebiruan. Kedua warna ini terbentuk akibat hujan deras di bagian hulu sungai yang memicu naiknya lumpur sehingga membuat air sungai menjadi keruh. Di saat yang bersamaan, air sungai yang mengalir dari pegunungan tidak terdampak hujan, sehingga warnanya pun tampak jernih kebiruan. Kedua warna air itu kemudian bertemu di jalur sungai yang menjadi proyek pengalihan banjir di Xinjiang.
0: Lautan bunga teratai tengah mekar memperindah danau Weishan di Shandong, China. Hamparan bunga berwarna merah muda dan juga daun hijau menciptakan pemandangan bak negeri dongeng.
2: Puluhan ribu hektar bunga teratai sedang memasuki masa mekar sempurna di Taman Danau Weishan. Dari udara, hamparan bunga terlihat membentang luas, sementara perahu-perahu wisata berlayar di antara jalur air yang dikelilingi rimbunnya bunga teratai. Danau Weishan juga membuat banyak wisatawan terpesona oleh keindahannya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bunga teratai sambil menyusuri danau dengan perahu di tengah hamparan teratai yang sedang bermekaran.
1: Memasuki puncak musim Mekah pada bulan Juli, taman bunga seluas 70.000 meter persegi ini dipenuhi sekitar 1,8 juta tanaman. Bunga kosmos atau dikenal sebagai kenikir berwarna jingga dan zinia aneka warna disusun dalam pola blok warna yang memanjakan mata. Di tengah lautan bunga, pengunjung bebas menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan hingga mengabadikan momen. Keindahan kawasan ini memang berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Banyak yang datang khusus untuk menikmati suasana alam sekaligus mengisi galeri foto mereka dengan latar yang Instagramable.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli semako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya, para korban tergiur jual-beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15.000 rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
1: Kerugiannya berapa? Kerugiannya sekitar 129.600.
2: Total yang saya deposit itu mie Indomie 1.050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
0: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi. Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Halo, jumpa dan jumpa lagi. Good morning, sampai ketinggalan. Aduh. Ya. Aduh, harusnya good morning terlebih dahulu baru jumpa lagi. Senang sekali kami berdua kembali hadir mencuai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik bersama saya Iqbal Kurniadi.
4: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak good morning selengkapnya.

0: Dan informasi yang ini terkait dengan emak-emak yang kecewa karena anaknya gagal masuk ke SMP N06 di Tambun Utara. Sejumlah emak-emak menggelar demo dan menuntut agar anaknya bisa diterima di sekolah. Mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga membuat puluhan siswa baru tidak bisa masuk.
1: Sementara itu, faktor kecewa juga menjadi alasan MY, tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15, dalam melakukan aksinya. MY yang merupakan orang tua murid di sekolah tersebut kecewa dengan sekolah terkait masalah seragam.
2: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi, Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah mama menggelar protes karena kecewa anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Mama ini nekat menggembok pintu gerbang sekolah hingga membuat puluhan siswa didik baru yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tertahan di luar sekolah. Mama ini menuntut sekolah menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
3: Itu yang jadi tuntutannya, Bu?
4: Saya ingin anak saya masuk, diterima. Udah, itu aja.
3: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
4: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur kita geser semua.
3: Karena Ibu warga mana, Bu?
4: Warga Sriamur, Dusun 3.
3: Terus nggak masuk alasannya?
4: Alasannya zonasi, jarak, titik.
2: Pihak sekolah menilai protes ini salah sasaran. Sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
5: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
2: Setelah negosiasi, Mama akhirnya bersedia berdialog dan pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali sehingga siswa baru pun bisa memasuki sekolah. Sementara itu, faktor kekecewaan ternyata juga menjadi latar belakang MY, tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan saat melakukan teror. MY merupakan salah satu orang tua murid yang bersekolah di SD negeri tersebut. Menurut keterangan penyidik, MY merasa kecewa setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah terkait permasalahan seragam sekolah anaknya. MY juga mengaku tidak menyangka pesan yang dikirimkan ke sekolah memicu kepanikan serta melibatkan tim Gegana dan Densus 88.
6: Tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini.
2: MY kini ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tahun ajaran baru membawa beragam cerita dari sejumlah daerah. Nah, ini di Blitar, Jawa Timur, ada 3 sekolah dasar negeri yang sepi dari siswa baru.
0: Ya, sementara di Garut, Jawa Barat, siswanya terpaksa belajar di ruang kelas yang dipenuhi kotoran kelelawar.
2: Beginilah suasana hari ketiga tahun ajaran baru di SDN 4 Kalimanis, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ruang kelas 1 yang mampu menampung 20 murid, kini hanya tersisa meja dan bangku kosong. Tidak ada satupun siswa baru yang mendaftar. Kepala sekolah mengaku, selain letak sekolah yang berada di pegunungan, data kependudukan juga menunjukkan sudah tidak ada lagi anak usia matang sekolah, yakni 6 hingga 7 tahun. Saat ini total siswa kelas 2 hingga 6 di SDN 4 Kalimanis hanya tersisa 54 orang.
7: Kami belum mendapatkan siswa baru kelas 1 karena apa, penyebabnya TK yang ada di Dusun Tunggorono, ada 3 lembaga TK itu, kelas B-nya kosong.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar saat dikonfirmasi membenarkan ada 3 sekolah dasar negeri yang tidak kebagian siswa baru di tahun ajaran ini. Yakni SDN 4 Kalimanis Toko, SDN 3 Ringin Rejo Wates, dan SDN

0: Terima Sumber Poto Wonotirto.
1: Penyebabnya kemarin saya sudah ke lapangan dan ada dan berdasar laporan dari tempat pengawas setempat bahwa memang potensi murid untuk tahun ini untuk yang usia masuk sekolah kelas 1 SD itu tidak ada di sana. Ya. Ini tidak ada dan lokasi itu merupakan satu daerah jauh dari lembaga sekolah yang lain.
0: Sementara itu, kondisi memprihatinkan terlihat di ruang kelas SDN 1 Sukanagara Garut, Jawa Barat. Dua ruang kelas di sekolah ini rusak cukup parah. Selain tanpa lantai, plafon atapnya juga roboh. Kondisi ini membuat atap menjadi lokasi kelelawar dan burung untuk bersarang. Akibatnya, kotoran kelelawar memenuhi dinding, lantai tanah, bangku, hingga papan tulis. Meski rutin dibersihkan, kotoran terus bermunculan, bahkan saat siswa belajar, kelelawar masih bergelantungan di atas atap kelas.
2: Kami tidak nyaman belajar di sini karena banyak kotoran burung dan atapnya juga mau roboh. Kami takut roboh.
3: Ini mengganggu?
2: Iya, mengganggu aktivitas kami.
0: Pihak sekolah dan orang tua berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki ruang kelas, mengingat tahun ajaran baru sudah dimulai. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Setelah sempat turun, harga ayam dan telur kini kembali merangkak naik.
5: Nah, informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Harga ayam dan telur di Pasar Majestik Jakarta terus merangkak naik seiring kembalinya kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang pun juga mengeluh lantaran kesulitan menentukan harga jual.
1: Sementara itu harga komoditas cabai rawit di Polewali Mandar, Sulawesi Barat anjlok dalam sepekan terakhir. Di tengah kebahagiaan emak-emak ini, para pedagang mengeluh karena cabai membusuk akibat melimpahnya stok.
2: Harga ayam dan telur di Pasar Majestik Jakarta terus naik seiring kembalinya kegiatan belajar mengajar dan program makan bergizi gratis. Saat ini harga ayam potong berada di kisaran Rp44 hingga Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara telur ayam naik menjadi Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram dari harga sebelumnya di kisaran Rp23 hingga Rp24.000. Hal ini membuat sejumlah pembeli mengeluh.
3: Untuk konsumen, untuk pembeli kita maunya murah ya, harga rendah ya. Jadi kita bisa saving untuk beli yang lainnya lagi gitu. Itu yang kita harapkan.
4: Turun naik? Turun naik. Masih tetap kalau yang bedanya kecil sama gede.
2: Tak hanya pembeli, para pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga. Pasalnya permintaan pasar yang tidak stabil membuat mereka kesulitan menentukan harga jual dan penurunan omset.
5: Ini udah mulai naik, kemarin agak turun sebentar. Libur anak sekolah itu turun. Itu bang sepi banget kan, asal ada Jakarta Fair pasti sepi. Gitu. Tapi ini 2 hari udah mulai naik. Udah naik 3.000, 2.000. Nah, jadi 3 hari ini naik 4.000.
6: Iya. Sebelumnya harganya berapa sekarang? Jadi
5: sebelumnya kemarin paling jual ada yang 40, ada yang 35. Sekarang yang gede, duanya 50, 45 yang kecil.
2: Sebelumnya, Kementerian Pertanian menggelar rembuk peternak untuk menetapkan harga acuan demi kesejahteraan peternak dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Mama di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tengah berbahagia. Pasalnya, harga cabai turun drastis dalam sepekan terakhir. Di Pasar Induk Wonomulyo, harga cabai rawit menjadi Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram.
7: Iya, murah, Mas.
8: Apa saja yang murah?
7: Apa saja murah?
8: Cabai, tomat, khususnya ya.
9: Tomat juga.
8: Senang tidak, Bu?
7: Tomat sudah turun-turun, mi tomat.
8: Ibu-ibu senang tidak ini harga murah?
7: Iya, senang lah.
2: Penurunan harga yang sudah berlangsung selama sepekan ini membuat para pedagang di pasar kebingungan. Pasalnya, stok cabai melimpah hingga membuat sebagian membusuk karena tidak segera terjual.
8: Murah cabai, jadi banyak.
9: Badan juga,
2: Tidak hanya cabai rawit, harga tomat juga mengalami penurunan. Dari Rp15.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Pedagang berharap harga komoditas kembali stabil agar mereka tidak terus mengalami kerugian. Sementara masyarakat berharap harga kebutuhan pokok tetap terjangkau sehingga daya beli tetap terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, warga di pesisir Bintan, Kepulauan Riau ini dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang berukuran besar di belakang rumah mereka. Warga diimbau tidak mendekat karena dapat mengancam keselamatan mereka.
0: Sementara di Surabaya, Jawa Timur, viral di media sosial seekor buaya berukuran besar mendekati pemancing di pinggir Sungai Jagir. Beruntung kemunculan buaya diketahui warga dan pemancing berhasil menjauh.
2: Kamera warga merekam penampakan seekor buaya berukuran besar yang tiba-tiba muncul di pelantar laut di belakang rumah warga pesisir di Kampung Hilir, Kecamatan

0: Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Rabu siang. Buaya berukuran besar tersebut jadi tontonan warga hingga videonya viral di media sosial. Reptil ini juga terlihat sedang menyantap sisa makanan dari warga yang dibuang ke laut. Setelah heboh kemunculan buaya tersebut, petugas dari Tim Penanganan Satwa Liar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan terjun ke lokasi.
1: Warga untuk anak-anak untuk tidak main ke mana namanya ke lokasi sungai, tidak berenang, ya. Sebenarnya tidak boleh membuang makanan di apa namanya buaya karena itu berpotensi dia akan sering selalu terus datang ke lokasi di mana dia dapat makanan.
0: Tim Satgas Penanganan Satwa Liar dari BPBD Bintan masih berupaya melakukan pencegahan agar buaya tersebut tidak masuk kembali ke permukiman warga di pesisir. Video amatir juga merekam detik-detik seekor buaya saat mendekati pemancing di pinggir Sungai Jakir, Surabaya. Beruntung, kemunculan buaya diketahui warga dan pemancing menjauh dari pinggir sungai. Sementara buaya yang diperkirakan memiliki panjang 3 meter ini menghilang di tengah arus sungai. Kemunculan buaya di kawasan Sungai Jakir ini bukan pertama kalinya. Pada awal bulan Juni lalu, seekor buaya juga sering muncul di sungai dekat pintu air Jakir, Surabaya. Meski sering ada kemunculan buaya, namun hingga saat ini warga masih banyak beraktivitas di sekitar sungai untuk memancing atau menjala ikan. Buaya muara sepanjang lebih dari 3 meter yang sempat viral di media sosial setelah ditangkap warga di aliran Sungai Padio, Desa Masen Rengpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 13 Juli lalu, kini dilaporkan mati. Pihak pemerintah sempat dikonfirmasi pada Rabu 15 Juli 2026 mengungkap penyebab kematian buaya diduga lantaran luka yang ada di dalam bagian tenggorokan saat warga berusaha mencabut paksa mata kail yang sebelumnya tertancap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berikutnya ada informasi yang sudah lama tidak kita dengar begitu ya. Biasanya kalau ada yang unik-unik gitu ya selalu menarik. Seperti ada mungkin ayam berkaki tiga atau bertanduk tiga.
3: Sekarang ada gitu. Juga nih.
2: Ayam nggak ada bertanduk ya. Tapi ini sekarang ada yang unik juga nih.
3: Ada yang unik juga nih.
2: Betul, ini ada fenomena yang tidak biasa terjadi di Jember, Jawa Timur. Di mana ada pohon pisang yang berbuah tidak lazim tumbuh subur di bagian pelepahnya. Tentunya hal ini membuat heboh warga dan juga menjadi viral di media sosial.
3: Tapi mungkin yang satu ini juga langka ya, yang terjadi di kawasan di Gunung Merbabu. Jadi hamparan rumput dan tanamannya memutih seperti diselimuti salju.
4: Arekana bade pisang unik.
0: Warga lingkungan Tanjung, Kelurahan Mangli, Jember, Jawa Timur dikejutkan dengan fenomena unik di mana sebuah pohon pisang berbuah secara tak lazim. Buah pisang yang biasanya tumbuh di ujung pohon dengan posisi jantung di bawah justru berbuah subur di tengah batang pohon dengan posisi jantung pisang menjulur ke atas. Pemilik pohon mengaku buah pisang unik yang berumur 1 bulan ini akan dibiarkan tetap tumbuh secara alami.
5: Jadi juga gak pernah lihat tiap hari, tiba-tiba kok wis berbuahnya kok kayak gitu loh. Jadi sama tongkolnya juga kan keluarnya dari dalam juga itu semua itu. Kalau nanamnya wajar Pak, seperti biasa. Biarkan aja sudah, biarkan nanti jadinya seperti apa.
0: Fuad Bahrul Ulum, dosen biologi bidang sistematika tumbuhan Universitas Jember menyebut, fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, seperti nutrisi, infeksi, atau suhu di sekitarnya yang tidak optimal saat proses tumbuhnya buah.
6: Dan kita lihat fenomena pisang yang buahnya muncul dari tengah-tengah batang itu adalah fenomena yang sebenarnya bukan sesuatu yang ada hubungannya dengan mistis. Nah, fenomena ini alami terjadi ya, karena faktor bisa karena tadi nutrisi atau karena infeksi. Jadi karena kadang-kala ada faktor pada saat tumbuh dia suhu di sekitarnya tidak optimal sehingga dia terjadi sobek atau misalkan karena ada serangga yang melukai, maka dia akan muncul di sebelahnya.
0: Fenomena alam lainnya terjadi di kawasan Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Hamparan rumput dan tanaman memutih bak diselimuti salju. Tak hanya menutupi dedaunan dan rumput, dalam video yang didokumentasikan oleh petugas Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dan para pendaki, lapisan es juga menutupi terpal dan tenda para pendaki. Menurut Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, fenomena embun es merupakan peristiwa alam yang umum terjadi saat memasuki puncak musim kemarau. Dalam seminggu terakhir, suhu di kawasan puncak Merbabu berkisar 1 hingga 6 derajat Celcius.
7: Biasanya itu munculnya di ketinggian 2000 mdpl up. Ya seperti yang kemarin kita temui itu di Sabana 1, kemudian ada di Sabana 2 juga, dan juga di wilayah Swanting juga ada.
0: Selama kondisi ini terjadi, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengimbau para pendaki agar menyiapkan fisik dan logistik secara matang, serta mematuhi aturan jalur pendakian resmi dan tidak menyalakan api unggun untuk mencegah resiko kebakaran hutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan mengalami kekeringan yang mengakibatkan gagal tanam dan gagal panen.
2: Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, kemarau panjang membuat debit air di aliran Kali Bekasi mengalami penurunan drastis.
8: Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat mengalami kekeringan dampak musim kemarau yang melanda dalam 2 bulan terakhir. Selain sudah tidak adanya curah hujan, kering dan rusaknya sejumlah saluran irigasi membuat pasokan air ke areal persawahan terhenti. Imbasnya area persawahan yang baru tanam maupun akan siap panen mengalami retak-retak. Dampak kekeringan ini petani mengalami kerugian mencapai 7 juta rupiah per hektar.
9: Sawah ini kekeringan, padi-padi pada mengering, nggak ada air. Jadi ini biaya mapan sudah gede, ini udah mengeluarin biaya gede.
10: Usia tanaman padi?
9: Tanaman padi ini mah gagal panen aja ini mah.
8: Sementara pemerintah Kabupaten Subang terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Hingga saat ini tercatat sudah 7 kecamatan di wilayah Pantura Subang, area persawahannya mengalami kekeringan. Inilah kondisi aliran Kali Bekasi di kawasan Jalan Hasibuan, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat yang terpantau pada Rabu siang. Akibat musim kemarau yang terjadi selama kurang lebih 2 hingga 3 pekan terakhir, volume air di aliran Kali Bekasi ini terus menyusut. Tak hanya itu, aliran Kali Bekasi yang biasanya dipenuhi air kini terlihat lebih dangkal dengan timbulnya bebatuan dan material sampah yang muncul ke permukaan. Momen ini dimanfaatkan sejumlah warga untuk mencari ikan di celah-celah bebatuan.
11: Kemarau ya?
12: Biasanya kalau kemarau pasti ditutup, nyari ikan, Bang.
11: Nah, kondisi kemarau begini banyak gak ikannya?
12: Ikannya habis, tinggal punya. Tergantung ntar kalau di daerah Bogor udah ada hujan, sini pasti banjir.
11: Pasti banjir ya.
13: Biasanya berapa lama?
12: Gak bisa ditentuin.
8: Warga berharap hujan segera turun agar kondisi kembali pulih dan aktivitas masyarakat di sekitar Kali Bekasi tidak terganggu. Selama 2 pekan terakhir, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Rabu siang, truk tangki PMI Jember kembali mendistribusikan air bersih ke Dusun Bunder, Kecamatan Pakusari, salah satu daerah dengan dampak kekeringan paling parah. Bantuan tersebut menjadi satu-satunya sumber air bagi 66 kepala keluarga atau 158 jiwa, setelah hampir seluruh sumur warga mengering selama lebih dari 2 bulan akibat musim kemarau. Sementara itu, data PMI Jawa Timur menunjukkan 29 dari 38 kabupaten kota berpotensi mengalami kekeringan. Dengan 11 daerah telah ditetapkan berstatus darurat kekeringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Anak-anak sudah kembali ke sekolah. Berbagai jajanan legendaris yang biasa ada di pinggir sekolah pun kembali jadi buruan siswa.
2: Jadi kembali nostalgia ya. Ada apa aja kira-kira ini? Sesaat lagi setelah jeda ya.

0: Kamis ini dalam Check It Out.
1: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin gitu?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 16 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Jajanan murah legendaris di pinggir sekolah ternyata masih menjadi primadona bagi siswa seusai pulang sekolah langsung jajan.
1: Iya, nggak tahu kenapa itu selalu enak
0: sekali
1: ya.
0: Enak, saya juga suka.
1: Apalagi kalau misalnya ditambahin micin-micinnya itu yang tentunya sorga dunia. Walaupun itu ya nggak boleh banyak-banyak juga ya. Nah, ini di tengah gempuran jajanan kekinian, aneka kuliner sederhana yang biasa dijajakan di pinggir-pinggir sekolah Surabaya kerap menjadi pelengkap cerita masa muda dulu. Nah, di antaranya ini ada telur gulung, pentol, dan juga sarang laba-laba.

0: Di tengah gempuran kuliner modern yang kian menjamur di kota Surabaya, eksistensi jajanan tradisional sederhana rupanya tak pernah redup. Dan justru tetap menjadi primadona bagi para siswa. Salah satu lokasi penjual jajanan sekolah yang masih eksis yaitu berada di Jalan Pacar, Surabaya. Biasanya pada pukul 12 siang, satu persatu pedagang akan mulai datang berjajar dan bersiap menyambut para pembelinya. Aneka jajanan yang dijual beragam mulai dari pentol, cilok hingga sarang laba-laba. Rata-rata jajanan dijual mulai dari 1.000 hingga 5.000 rupiah saja. Ya, selain rasa, harga menjadi alasan para siswa membeli jajanan tradisional ini.
1: Unik sih menurutku dan harganya terjangkau. Di mall jarang ada.
2: Soalnya di sini tuh kayak gimana ya, itu loh apa banyak yang jualan, banyak jenis-jenisnya gitu. Di mall-mall itu kayak jarang sekali nemu kayak gini, iya. Harganya tuh terjangkau banget.
3: Jadi ini aku beli jajanan pentol ini. Daya tariknya itu soalnya tuh dia enak, udah murah, habis itu ada kuahnya yang bikin seger gitu. Apalagi habis MPLS.
0: Biasanya para pedagang jajanan ini akan mangkal di tempat yang dekat dengan sekolah-sekolah. Karena target pembelinya para siswa, tentu dagangan yang dijajakan harus menarik dan terjangkau. Siapa sangka, melalui dagangan sederhana ini para pedagang mampu meraup cuan yang menggiurkan.
4: Setiap harinya bikin 4 kilo tepung, Mbak.
5: Iya. Kalau ramai anak sekolah gini, ramai.
4: Iya, pas ramai-raminya saya cuma mampunya 4 kilo. Enggak.
5: Itu bisa berapa duit?
4: Oh, itu bisa jadi 600 sampai 650.
0: Meski sederhana, eksistensi jajanan sekolah ini bukan hanya sekedar soal rasa dan harga yang murah, namun juga menjadi bagian dari cerita indah masa sekolah yang akan selalu dirindukan. Kia Clarissa, Andre Sucaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Salah satu kudapan tradisional yang masih bertahan hingga saat ini adalah serabi. Seiring perkembangan zaman, pilihan rasa serabi kini semakin beragam.
7: Dan ternyata serabi sudah dikenal sejak abad ke-4 sebagai bagian dari akulturasi budaya Hindu. Lantas bagaimana perjalanan serabi dari tungku tradisional hingga etalase kuliner kekinian? Berikut liputannya khusus untuk Anda.

0: Salah satu kudapan tradisional yang masih bertahan hingga kini adalah serabi. Serabi terbuat dari campuran tepung beras yang diolah dengan kelapa. Ciri khas pengolahan kudapan ini biasanya dimasak di atas tungku dan menggunakan cetakan dari tanah liat. Meski tergolong makanan tradisional, tak sulit untuk menemukannya. Salah satunya ada di Jalan Karawitan, Kota Bandung. Sejak pagi, kepulan asap mulai terlihat. Serabi di sini diolah dadakan sehingga masih hangat saat disajikan. Beragam pilihan rasa ditawarkan, mulai dari serabi polos, serabi kinca, serabi dicampur oncom, serta serabi telur yang juga banyak digemari.
1: Dari sekian banyak menu serabi yang kemudian saya pilih, yang menjadi favorit saya tetap ini ya, serabi telur. Karena dia meskipun ringan, tapi dia ada proteinnya, ada telurnya, jadi semakin sehat gitu kan ya. Biasanya makan serabi juga macam-macam nih. Kalau di Bandung mungkin polosan saja, serabi ya serabi aja. Tapi di berbagai daerah lain, di kampung halaman saya, misalnya di Kuningan, biasanya makan serabi ditemani sama gorengan. Kita coba nikmati ya serabi telur ini. Yuk, selamat makan. Empuk.
0: Di tengah gempuran kuliner modern, serabi tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat.
2: Cukup enak gitu. Ya makanya sering langganan itu, jadi sering beli.
1: Oke. Dalam sehari bisa beli berapa Pak kalau beli?
2: Nggak tentu ya. Kadang-kadang kalau lagi ada bosnya lagi ada, beli kadang ya 10, kadang 15 gitu.
0: Aneka serabi ini dijual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp3.000. Saat ini, penjualan serabi dikelola oleh generasi kedua yang tetap mempertahankan cita rasa asli warisan keluarga, termasuk pengolahannya yang masih menggunakan kayu bakar.
1: Pak Tatang, ini kan kalau misalkan saya lihat di Bandung banyak sekali jualan serabi, tapi bahan bakarnya udah pakai gas. Kenapa nih Bapak masih mempertahankan pakai kayu bakar nih Pak?
3: Ya, kalau saya dari resep orang tua gitu kan, ikutin dari orang tua, dari pertama udah pakai kayu bakar ya. Terus tanggapan dari banyak konsumen juga katanya ada perbedaan. ciri khas dari aroma sama daya tariknya itu.
0: Seiring perkembangan zaman, pilihan rasa serabi semakin beragam. Salah satu kedai serabi di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat ini misalnya menjual lebih dari 20 topping serabi. Ada serabi yang memiliki topping smoked beef dan keju, kemudian serabi telur dan oncom yang bercita rasa pedas, serta ada juga serabi dengan topping biskuit coklat yang berpadu dengan es krim.

0: Ikan dari setiap rasa menjadi salah satu daya tarik menikmati serabi.
1: Nah, rasanya unik banget ya, meskipun ini udah ada varian-varian baru gitu. Ini rasa-rasa yang sekarang gitu ya, ada smoked beef sama keju, tapi tetap cita rasa dari surabinya itu sendiri itu tetap ada gitu. Rasa lembut dari surabinya itu sendiri juga masih enak gitu.
0: Menurut ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, serabi dikenal sejak abad ke-4. Jejaknya kembali tercatat pada prasasti pada 928 Masehi sebagai bagian dari akulturasi budaya Hindu.
2: Nah, si basic dari si surabi ini kan memang plain pada dasarnya. Ada rasalah sedikit dari asinnya, gurihnya dari santannya. Nah, ini tentu saja membuka peluang untuk inovasi rasa. Karena juga palate taste dari masyarakat penikmat surabi ini kan seleranya juga macam-macam. Jadi pada perkembangan kan awal oncom, kinca, karena memang gula aren kan ada di mana-mana di suku Sunda. Demikian juga oncom. Kemudian bertambah lagi dengan peningkatan gizi, kesejahteraan masyarakat lebih baik, dikasih telur gitu ya. Nah, kemudian meningkat lagi, ditambah lagi dengan selera kekinian, mulai ada dengan berbagai selai.
0: Perjalanan serabi dari tungku tradisional hingga etalase kuliner kekinian menunjukkan bahwa warisan kuliner lokal dapat terus hidup mengikuti zaman. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Kasus santri tewas dibakar di Lombok Tengah diambil alih Polda NTB. Pimpinan ponpes dan satu santri dijadikan tersangka.
4: Informasinya kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Trans Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global

0: pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Tangis ibu korban dugaan kasus pembakaran memecah ruangan rapat di Komisi 3 DPR saat membahas kasus pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
3: Di mana sebelumnya pihak kepolisian juga menetapkan dua tersangka terkait kasus ini. Namun kedua tersangka belum ditahan lantaran alasan di bawah umur dan kesehatan.
4: Ijin pimpinan karena
5: rumah ibu dari SS, seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya, menangis pilu. Rumah bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak hingga apa yang ingin ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita bahwa mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
6: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
5: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes Ahmad Muzaki Rahmatullah dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban lainnya mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya.
7: Anak pertemuan yang sakit ada yang salah tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
5: Selasa 14 Juli, Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan kasus ini. Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja mengatakan, penanganan kasus 3 santri ini kini berada di Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB. Seperti diketahui, 3 orang santri Pondok Pesantren Rosudatul Saulatiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh seniornya pada akhir 2025 karena melaporkan aksi perundungan yang dilakukan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian tragis tersebut, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Konflik Iran dan Amerika Serikat kembali memanas hingga keduanya saling melancarkan serangan.
2: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out.
5: Suka sakit ke sini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
6: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
5: iya,
6: gitu ya?
5: Iya.
6: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
5: Saya ingatnya. Ingatnya gitu aja, Mas. Kalau saya nggak ada anak saya gimana? Suami saya. Sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out. Kamis 16 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Bukannya mereda, kini konflik Iran dan Amerika Serikat justru kembali memanas.
1: Ya, kedua negara saling melancarkan serangan memicu kekhawatiran akan meluasnya krisis keamanan dan energi global.
2: Perang Iran dan Amerika Serikat belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengancam akan kembali memblokade seluruh jalur pelayaran Iran, serta menyerang pembangkit listrik dan fasilitas strategis lainnya jika Teheran menolak melanjutkan negosiasi. Setelah kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, militer Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah target militer di sekitar Selat Hormuz pada Selasa malam. Operasi yang berlangsung hingga 7 jam itu menargetkan puluhan sasaran militer di wilayah pantai Iran. Serangan berlanjut pada Rabu, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan pasukannya kembali menghantam sistem pertahanan pantai, gudang penyimpanan, dan lokasi peluncuran rudal jelajah Iran. Rekaman warga juga memperlihatkan asap hitam membumbung dari kawasan pelabuhan Kabahar, Iran Selatan usai serangan tersebut. Di tengah meningkatnya tekanan militer Amerika Serikat, Iran langsung melancarkan serangan balasan. Korps Garda Revolusi Iran mengonfirmasi telah menembakkan drone ke sejumlah fasilitas di Kuwait pada Selasa malam. Rekaman warga memperlihatkan detik-detik sebuah drone menghantam gudang di kota pelabuhan Al-Suwaiba. Militer Kuwait menyatakan sejumlah fasilitas vital dan sipil menjadi sasaran serangan tersebut. Sebelumnya, media nasional Iran, IRIB, juga merilis rekaman peluncuran drone bersenjata ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Azraq, Yordania, sebagai bagian dari meningkatnya konfrontasi antara Teheran dan Washington. Saling balas serang antara Amerika Serikat dan Iran ini semakin menjauhkan peluang deeskalasi. Jika kedua negara ini tetap bertahan pada posisinya masing-masing, penutupan jalur pelayaran dan ancaman penghancuran infrastruktur ini diprediksi akan memicu krisis energi dan keamanan global yang lebih besar.
1: Situasi di jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil.
0: Sementara upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza masih menghadapi berbagai tantangan politik dan keamanan.
3: Warga Palestina pada Selasa menggelar pemakaman bagi sejumlah korban yang tewas dalam serangan militer Israel di jalur Gaza. Di kota Gaza, ambulans membawa jenazah ke rumah sakit Al-Shifa sebelum keluarga dan warga mengantarkan para korban ke tempat pemakaman. Menurut petugas medis dan pejabat kepolisian setempat, serangan udara Israel menghantam pos kepolisian di Jabalia, Gaza Utara, dan menewaskan sedikitnya 7 orang, termasuk seorang perempuan, serta melukai sejumlah warga lainnya. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyatakan salah satu korban tewas adalah kepala kepolisian Jabalia, Kolonel Muhammad Marwan Salem, bersama sejumlah anggota kepolisian. Sebelumnya pada 12 Juli, serangan udara Israel juga menghantam sebuah pengecoran logam di kawasan Sabra, kota Gaza. Petugas kesehatan Palestina menyatakan 4 orang tewas dalam serangan tersebut. Saksi mata menyebut lokasi itu dihantam 3 rudal, sementara militer Israel menyatakan target serangan adalah infrastruktur yang disebut berkaitan dengan Hamas. Tidak hanya terus melakukan serangan di Gaza, pemerintah Zionis Israel juga terus melanjutkan rencana perluasan dan legalisasi permukiman di tepi barat. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan Israel telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan, infrastruktur, dan permukiman baru. Kebijakan ini kembali menuai kritik dari masyarakat internasional yang menilai permukiman Israel di tepi barat bertentangan dengan hukum internasional. Namun Israel menolak pandangan tersebut dan menegaskan tepi barat merupakan wilayah sengketa yang memiliki keterikatan sejarah dengan bangsa Yahudi.
1: Gelombang panas yang menerjang Cina dan Jepang memicu munculnya fenomena unik seperti munculnya kembali kuil Shibaoshai yang sebelumnya terendam air sungai Yangtze.
0: Dan informasi ini mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
2: Surutnya air sungai Yangtze di wilayah Chongqing pada Selasa mengungkap kembali keindahan dari kuil Shibaoshai.
4: kuil yang terlihat seperti rangkaian bonsai berbentuk hati di tengah area tiga ngarai atau trigeoges itu kini muncul sepenuhnya dari permukaan air sungai yang menyurut. Struktur bangunan bersejarah itu berasal dari masa dinasti Ming antara abad 13 hingga 16. Keunikan arsitekturnya itu kini bisa dinikmati secara utuh oleh para wisatawan seiring surutnya sungai terbesar di China tersebut. Saat suhu udara melonjak hingga di atas 40 derajat Celcius di berbagai wilayah di Chongqing, China, sebuah cara unik kini menjadi tren untuk menghalau sengatan panas. Warga memilih untuk bermain permainan tradisional mahjong di dalam kolam renang. Di Taman Air Meixin Wine Town yang berlokasi di distrik Fuling, sejumlah meja mahjong sengaja didirikan di area kolam yang dangkal. Fasilitas ini memungkinkan para pengunjung untuk menikmati kesegaran air sekaligus bermain mahjong bersama kerabat mereka. Beda lagi dengan di Tokyo, Jepang. Pemerintah kota Tokyo menerapkan aturan baru bagi para pegawai negeri sipilnya. Melalui kampanye bernama Tokyo Cool Biz, para pegawai diimbau memakai celana pendek, t-shirt, dan sepatu kets ketika bekerja demi membantu mereka menghadapi suhu panas ekstrim serta menekan biaya energi. Pada Rabu, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan bahaya sengatan panas atau heat stroke untuk wilayah metropolitan Tokyo. Ini merupakan peringatan pertama yang dikeluarkan tahun ini di mana warga diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan penyejuk udara atau AC. Suhu udara di Tokyo saat ini telah lebih dari 31 derajat Celcius.

0: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Karangnunggal, Tasikmalaya. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor. Seorang pelaku kemudian berjalan menuju parkiran sebuah klinik kesehatan dan melakukan aksi pencurian motor. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmob Satreskrim Polres Tasikmalaya mengamankan tersangka DS di kontrakan Kota Banjar. DS lalu diborgol saat tertidur lelap di kamar atas kontrakan. Selasa siang, polisi hadirkan DS bersama pelaku lain, C, di Mapolres Tasikmalaya. Keduanya merupakan anggota sindikat pencuri lintas provinsi. Dalam 2 bulan, mereka berhasil menggondol 10 motor. Modusnya, mencuri di tempat parkir dengan kunci letter T. Petugas turut menyita kunci palsu, STNK, kunci letter T, dan 10 motor curian. Seorang pria pengendara ojek online tewas bersimbah darah di dalam kontrakan wilayah Villa Taman Bandara Kosambi, Tangerang pada Minggu. Kasus ini pun berhasil diungkap polisi. D, 25 tahun, yang diduga sebagai pelaku, ditangkap di rumah kontrakan di kawasan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa dini hari. D dilumpuhkan karena membawa senjata tajam dan melawan petugas. Dari interogasi, motif pelaku berasal dari tekanan hidup. Pelaku mengaku dipaksa orang tuanya menikah, namun bingung memenuhi kebutuhan pernikahan. Awalnya pelaku membawa pisau dengan niat bunuh diri. Namun, di perjalanan ia melihat korban yang tengah tertidur di samping motornya hingga timbul niat mencuri. Saat merogoh kantong korban untuk mengambil kunci motor, korban terbangun dan melawan. Pelaku kemudian menusukkan senjata tajam ke tubuh korban hingga tewas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya kita ke Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah ibu-ibu menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual beli sembako murah. Warga yang mayoritas ibu-ibu ini meminta agar uangnya kembali lantaran sembako yang sudah dibayarkan tak kunjung diterima hingga alami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
1: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15.000 rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Korban lain mengaku melakukan deposit uang hingga puluhan juta rupiah kepada terduga pelaku, namun sembako yang dibeli juga tidak kunjung didapat hingga saat ini. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
2: Selisihnya itu sekitar 10 sampai 15 ribu per kartonnya, Pak. Nah, di situ saya beli awal-awal itu 10 karton dikirim. Setelah itu dia menawarkan lagi, "Mas, kalau beli lebih banyak lebih murah lagi, dapat diskon lagi." Loh, saya tertarik dong di situ. Saya belilah lebih banyak. Ternyata dikirim lagi. Nah, di situ saya punya rencana, saya mau ambil 1000, katanya, "Oh, itu tambah murah lagi, Mas. Gak apa-apa, Mas, nanti saya diskon lagi jadi lebih banyak." Oke lah, saya belilah di angka 800 karena uang saya nggak cukup ke 1000. Nah, di situ sudah masuk semua dan barang saya nggak dikirim.
3: Kerugiannya berapa?
2: Kerugiannya sekitar 129.600.
4: Dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Selisih berapa? Nanti dipotong lagi 5.000 per karton. Saya bilang saya nggak, bukan penjual sembako. Bagaimana saya cara menjualnya? Jual aja lewat story, lewat teman-teman, katanya gitu, Pak. Saya tawarkan ke teman saya. Ternyata teman saya yang banyak orderan ke dia. Dan dia minta deposit 50%, tapi saya nggak mampu, saya kasih 10%. Total yang saya deposit itu mie Indomie 1050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
1: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi.
5: Orang modus pertama, mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, dua kali, tiga kali lancar. Berikutnya nggak lancar, itu modus.
1: Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ke kasus berikutnya, tak terima ditegur saat robos palang pintu, ada pria di Garut menganiaya penjaga palang pintu kereta api hingga videonya viral di media sosial. Di lokasi lain di Jakarta, ada seorang pemuda yang diduga mabuk ditangkap warga setelah menabrak sejumlah kendaraan dan kedapatan membawa senjata tajam dan narkotika.
6: Beginilah CCTV yang merekam seorang ibu yang membawa dua anaknya saat melakukan aksi pencurian di sebuah toko serba di Desa Mojokebang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto pada Minggu. Selain dua anaknya, pelaku juga membawa sang adik untuk membantu melakukan pencurian. Dalam aksinya, sang adik mengambil parfum dan buku, sedangkan pelaku mengambil tas yang berada di samping toko. Ditemui pada Senin, pemilik toko mengatakan baru mengetahui barangnya hilang setelah melihat tatanan tas yang berubah dan melakukan pengecekan CCTV.
7: Merapikan, tiba-tiba tas yang di sana kok hilang satu dan cara pengambilannya itu tidak seperti saya ngambil. Jadi saya notice, wah ini kok kayak sesuatu mungkin atau ditaruh tempat lain, saya cek ke dalam ternyata nggak ada di tempat lain ya. Terus saya coba cek CCTV, dari saya pertama buka sampai ya kejadian itu, wah ya diambil gitu.
6: Pasca rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi langsung mengamankan pelaku dan kedua anaknya beserta sang adik untuk dilakukan pemeriksaan. Sejumlah barang bukti diantaranya tas berisi buku dan parfum juga turut diamankan. Bukan kali pertama melakukan aksi, polisi pun melakukan mediasi lantaran nilai kerugian yang tergolong kecil. Di lokasi berbeda, beginilah video viral saat sejumlah warga mencoba melakukan penangkapan terhadap seorang wanita yang nekat menceburkan diri ke aliran kali setelah terpergok melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wanita berusia 50 tahun tersebut sebelumnya mencuri sejumlah barang, di antaranya tepung, minyak goreng, hingga makanan kucing dengan total kerugian lebih dari 1 juta rupiah. Pasca diamankan, polisi menuturkan berlatar belakang faktor ekonomi, pelaku mengambil sejumlah barang dan menyembunyikannya di dalam pakaian.
8: Kembang yaitu toko, dari pihak toko, karyawan kita ambil keterangan, kemudian setelah kita ambil keterangan, melihat dengan berdasarkan rasa kemanusiaan bahwa pihak toko menyampaikan kalau bisa dimediasi, dilakukan.
6: Kasus ini berakhir damai dengan pelaku yang diharuskan membeli barang-barang yang telah dicurinya, meski pelaku hanya mampu membayar setengah dari total barang yang dicurinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Ica, Prinsilia Utami Pakenoni atau Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga seorang ASN sebagai saksi. Penyidik baru akan menetapkan pasal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, saksi ahli dan gelar perkara.

0: Pemeriksaan empat terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lasakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. Dua terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan dua politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Ica mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
1: Kejadian ini terjadi di rumah orang tua almarhum, bukan di Keva. Bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu, kemudian mohon maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktunya jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini dua peristiwa hukum yang berbeda.
0: Pasca pemeriksaan empat terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Ica.
2: Atau kita minta keterangan istilahnya. Kemudian dari penyelidikan nanti kami juga mengamankan barang bukti-barang bukti. Setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan. Ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana. Setelah itu, baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar, apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
0: Dr. Elisa Perinsilia Utami Pakainoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatok ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai dua hari dirawat, sementara Dr. Ica terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Tak terima ditegur saat robos palang pintu, pria di Garut menganiaya penjaga palang pintu kereta api hingga videonya viral di media sosial. Di lokasi lain di Jakarta ada seorang pemuda yang diduga mabuk ditangkap.

0: warga setelah menabrak sejumlah kendaraan dan kedapatan membawa senjata tajam hingga narkotika.
1: Suasana di kawasan Taman Gajah Darmawangsa Kebayoran Baru mendadak heboh saat seorang pengendara motor menabrak sejumlah kendaraan yang tengah terparkir pada Selasa petang. Warga yang berada di lokasi segera mengamankan pengendara tersebut karena diduga mabuk berat. Saat ditanyai warga, pemuda itu berbicara ngelantur dan tidak mampu memberikan keterangan yang jelas. Polisi yang melintas di lokasi kemudian memeriksa tas bawaan pemuda itu. Hasilnya, dua senjata tajam dan satu paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas.
2: Udah Pak, bawa aja Pak, langsung Pak.
3: Sudah bisa, kasih tehat juga, ada apa PM juga kita dulu. Keluarin, di tasnya itu ternyata ada senjata tajam. Senjata tajam, laptop, HP 2.
1: Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemuda itu kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Selatan.
4: Guys, nyerobot itu nyerobot ieu na. Palang. Sunanaona so jagoan.
1: Sejumlah video yang tengah viral memperlihatkan sejumlah pria masuk ke pos penjaga pintu perlintasan kereta api Jalan Raya Lewigong, Garut, Jawa Barat. Mereka menganiaya petugas palang pintu lintasan kereta api lantaran tak terima ditegur usai menerobos perlintasan kereta api yang sudah menutup sesaat sebelum kereta melintas. Menurut keterangan dari PT KAI, kejadian bermula saat seorang pengendara motor menerobos palang pintu dan ditegur oleh petugas. Pengendara itu kemudian membawa tiga temannya mendatangi pos jaga dan melakukan penganiayaan. Atas kejadian ini, korban telah melakukan pelaporan dan para pelaku dalam pengejaran pihak kepolisian.
5: Yang empat pelaku itu bisa dikenai pasal, yaitu pasal 466 dengan 262, yaitu pengeroyokan dan penganiayaan.
6: Tapi sudah diidentifikasi, sudah diketahui Bang, yang para pelaku?
5: Alhamdulillah, untuk pelaku kami sudah kantongi identitasnya.
1: Petugas kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menerobos palang pintu di perlintasan kereta yang sudah menutup, lantaran sangat membahayakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi berhasil meringkus 13 dari 27 orang pelaku ruda paksa terhadap seorang gadis di bawah umur di Sampang, Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Berikutnya, 3 dari 5 anggota komplotan jaringan internasional pembobol rekening nasabah Bank 9 Jambi ditangkap Satuan Siber Krimsus Polda Jambi. Sementara 2 otak pelaku peretasan yang merupakan warga negara Bulgaria masih diburu oleh tim Interpol.
10: Inilah video saat tim Cyber Krimsus Polda Jambi menangkap 3 dari 5 komplotan jaringan internasional peretas pembobol rekening 6.600 nasabah Bank 9 Jambi di Bandung, Jawa Barat pada awal bulan lalu. Pelaku berinisial Dede, T, dan AA merupakan warga Bandung, sedangkan 2 otak pelaku peretasan Alkas dan Sevetanov merupakan warga negara Bulgaria masih dinyatakan buron. Modusnya, Dede bertugas mencari orang yang mau membuka rekening tabungan maupun kripto dengan upah 5 juta rupiah tiap orangnya. Ia kemudian mengajak T dan AA serta berhasil mendapatkan 45 orang. Dari total kerugian senilai 144,8 miliar rupiah milik nasabah Bank 9 Jambi, sekitar 18,5 miliar rupiah diantaranya berada di rekening kripto dan berhasil diamankan. Polda Jambi bersama Interpol dari Mabes Polri masih memburu dua otak pelaku warga negara Bulgaria tersebut.
11: Pihak Alkas, Alkas ini orang Bulgaria. Jadi yang berhubungan langsung ini ada Didi. Didi ini yang komunikasi dengan Alkas untuk menyiapkan. Jadi Alkas ini menghubungi dan rekannya juga yaitu Superman yang orang Bulgaria juga untuk menghubungi Didi. Jadi Didi disiapkan untuk mencari orang-orang yang mau membuka rekening bank maupun rekening kripto.
10: Sebelumnya, pada Februari lalu, ribuan nasabah Bank 9 Jambi mengalami kepanikan setelah uang tabungan di rekening mereka tiba-tiba menghilang. Pihak bank terpaksa mengganti uang para nasabah tersebut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
0: Ke kasus lain, dari aksi biadab yang dilakukan oleh 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis usia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang itu, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka. Nah, sementara 14 lainnya masih dalam daftar buronan polisi atau DPO.
12: Ayo masukkan, masukkan.
13: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
14: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan DPO kita dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
15: Ini identitas
14: teman-teman? Inisial
15: inisial
14: di ya.
15: Umur?
14: Umur sekitar 17.
13: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di Kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
0: Pemirsa, kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang remaja di Sampang, Jawa Timur menjadi perhatian publik setelah aparat mengusut laporan yang menyebut korban diduga mengalami kekerasan seksual yang melibatkan banyak terduga pelaku dan terjadi di lebih dari satu lokasi. Perkara ini lantas memunculkan pertanyaan besar tentang perlindungan korban, penegakan hukum, serta peran keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mencegah terulangnya kasus serupa. Berikut kita simak wawancara kami dengan AKBP Hartono, Kapolres Sampang, beberapa waktu lalu.
16: Sampai saat ini, kita sudah melaksanakan upaya pencarian alamat-alamat yang sudah kita kantongi, bahwa mereka-mereka ini sudah tidak ada di alamat yang sudah kita dapatkan ini. Sehingga kami mengalami kesulitan, harapan saya pihak keluarga dapat menyerahkan mungkin anaknya atau keluarganya yang terlibat.
0: Ya, kesulitannya apa Pak sejauh ini sehingga masih belum, masih banyak nih Pak jumlahnya pelaku yang belum tertangkap? Apa kendalanya?
16: Jadi kita sudah kita buru di alamat-alamat yang sudah kita kantongi, ternyata mereka-mereka sudah nggak ada di tempat.
0: Okay.
16: Sehingga inilah jadi kendala kami, sehingga kami terbitkan DPO sudah beberapa waktu yang lalu. Harapan saya mungkin masyarakat yang melihat ada beberapa foto yang sudah ada dapat melaporkan atau menangkap, diserahkan ke kepolisian setempat.
0: Ya, penegasan saja artinya per sore ini di hari Selasa ini ya Pak ya, sudah ada 13 orang tersangka yang sudah ditangkap.
16: Ya, sudah 13 orang. Kemarin dari awalnya beberapa waktu yang lalu itu 12, kemarin malam sudah dapat 1, sehingga menjadi 13 yang sudah kita amankan. Dari 13 itu yang 11 di, usianya remaja, yang 2 usianya dewasa.
0: Baik, dari kesemua terduga pelaku ini perannya seperti apa, Pak? Dan apakah ada hubungan pertemanan di sini atau komplotan tertentu? Jadi 27 awal orang mulanya, ini?
16: Awal mulanya itu dilaksanakan bulan Februari itu oleh AP, dia sendirian. Pada saat itu ketemu korban itu di taman, selanjutnya si korban diajak keluar jalan pakai sepeda motor, diajak ke tempat semak-semak sehingga dia lakukan eksekusi. Selanjutnya si pelaku AP ini beberapa waktu kemudian, yang terjadi selama kurun waktu Februari sampai Juni ini 4-6 kali, si AP ini selalu ada, selalu hadir. Selanjutnya AP ini mengajak temannya, temannya ini mengajak temannya lagi. Nah, setelah kita ungkap sekian pelaku ini, akhirnya kita mengantongi nama-nama jumlah itu dari mereka-mereka yang sudah kita tangkap ini.
0: Oke, ini kurun waktunya cukup lama ya Pak ya, dari Februari terjadi, apakah sampai korban Juni tidak melapor sampai Juni begitu ya, apakah tidak melapor ke kepolisian Pak?
16: Ini karena ancaman, mereka diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan, sehingga dia tidak bisa melapor. Dan kenapa baru bulan Juni, kalau enggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang, 2 hari tidak pulang. Baru di situ ditanyai kakaknya, kebetulan ini tinggal dengan kakaknya. Setelah ditanyain kakaknya baru mengaku, setelah mengaku menyampaikan kakaknya melapor pada tanggal 29 itu.
0: Bisa dijelaskan Pak kronologi kejadian awal mulanya dilakukan dugaan kekerasan seksual ini di 3 lokasi berbeda terjadi ini?
16: Jadi di sini memang ada 5 lokasi.
0: 5, oke.
16: 5 lokasi. Di tiap-tiap lokasi ini berbeda, ada yang dilakukan sendirian, ada yang 4 kali, ada yang lebih. Jadi dilakukan beberapa orang. Disitulah mereka, bahkan si pelaku ini ada grup. Permasalahannya ada grup, setelah satu pelaku, lainnya langsung keluar dari grup.
0: Apakah sudah ada koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan perlindungan, pendampingan kepada korban, Pak?
16: Terima kasih, Mbak Ranov. Jadi sejak awal kita sudah koordinasi dengan Dinas PPA yang ada di Kabupaten Sampang.
0: Ya.
16: Kebetulan kemarin juga Direktur PPA Polda Jatim sudah ke Polda memberikan asistensi sekaligus memberikan arahan juga. Dan hari ini juga beliaunya dari Polda Jatim sudah kasusnya untuk ditangani juga karena perlu bantuan dari Polda Jatim. Selanjutnya kemarin juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga hadir di Kabupaten Sampang dan ketemu dengan Dinas PPA yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga ini sudah dilakukan bersama untuk memberikan pelayanan terhadap si korban ini sehingga mereka korban bisa kembali pulih seperti masyarakat yang lain, tidak ada trauma maupun yang lainnya.
0: Oke, kalau dari daftar sederet kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sampang, apakah cukup memprihatinkan Pak? Ada datanya? Angkanya cukup
16: ini
0: fantastis
16: kan? Biasa ini. Jadi tahun 2025 ini ada 36 kasus perkara. Untuk tahun 2026 dari Januari sampai 12 Juli ini sudah 46 kasus PPA. Jadi dari satu semester aja sudah ada peningkatan, dari tahun 2025 ke 2026 ini sudah meningkat 28%.
0: Baik.
16: Belum nanti, ya mudah-mudahan ini tidak ada penambahan lagi ya. Ini harapan kami tidak ada kasus-kasus lainnya.
0: Oke, apakah ada perlindungan dan kondisi korban seperti apa Pak sejauh ini?
16: Perlindungan korban saat ini sudah ada di Surabaya. Oleh Dinas PPA Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Direktorat PPA PPO Polda Jawa Timur.
0: Oke, kalau dari kepolisian sejauh mana upaya memerangi ini Pak Hartono di kawasan Anda?
16: Terima kasih Pak Ranof.
0: Selain kampanye tadi juga oleh PBNU begitu ya.
16: Kami sudah melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, khususnya untuk mereka-mereka remaja, anak-anak sekolah SMA, SMP. Terus selanjutnya kami juga melibatkan Babin Kaptipmas di beberapa polsek, kapolsek, turun melalui Pak Camat, ada pertemuan di tingkat kecamatan, di tingkat desa, menghadirkan kepala desa, plebun, menghadirkan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa itu, sehingga sama-sama untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa maupun kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini.
0: Berikutnya, ibu korban yang tewas dalam kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menuntut keadilan atas kematian putranya. Simak informasinya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, di Solo, Jawa Tengah, Polresta Solo menangkap seorang pria beristri dan kekasihnya yang diduga meninggalkan bayi mereka di dalam gerbong kereta. Informasi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Viral di media sosial, seorang sopir angkot mengamuk lalu merusak mobil dan memukul pengemudinya di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, Jawa Barat pada Sabtu. Peristiwa bermula saat mobil angkot mencoba menyerobot antrean. Korban yang menutup jalur agar angkot tersebut tidak mendahului sehingga memicu emosi sopir angkot. Pelaku berinisial AA telah ditangkap dan diamankan di Polsek Bekasi Selatan. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 521 KUHP. Lima orang jadi korban akibat kecelakaan maut truk pengangkut air mineral di Jalan Raya Cirebon Kuningan dekat kawasan Gronggong, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Dua orang diantaranya, yaitu seorang ibu dan bayinya yang menumpang sepeda motor, tewas di lokasi. Sedangkan tiga orang lainnya, termasuk suami dan ayah dari korban tewas, mengalami luka-luka. Saksi menyebut truk melaju kencang di turunan dan hilang kendali saat melintas dari Kabupaten Kuningan menuju kota Cirebon. Akibatnya truk mengalami keluar jalur dan menabrak sejumlah pemotor dan warung di pinggir jalan. Saat ini polisi masih memeriksa sopir truk guna memastikan penyebab kecelakaan. Kasus pembuangan bayi di toilet kereta api Sancaka akhirnya berhasil diungkap. Polresta Solo menangkap seorang pria beristri dan kekasihnya yang diduga meninggalkan bayi mereka di dalam gerbong kereta. Keduanya mengaku panik dan merasa tidak sanggup merawat bayi tersebut. Mereka sempat berusaha menitipkan bayi ke panti asuhan, namun rencana itu gagal karena terkendala persyaratan. Merasa kehabisan akal, bayi akhirnya ditinggalkan di toilet kereta agar ditemukan penumpang. Bermodalkan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap keduanya dan kini mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan bayi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara.

0: Check it out.
1: Suka sakit ke sini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin gitu?
2: Welcome to Check It Out with Aditya Herpavi. Ini nih ya, sering sekali terjadi, dikira masuk angin, ternyata jantung yang bermasalah. Banyak banget ya, orang mengira nyeri di dada, sesek napas, bahkan badan yang pegel-pegel itu, paling masuk angin biasa, udah abai saja. Tapi bagaimana kalau ternyata keluhan yang sering kita anggap sepele itu, tanda bahwa jantung kita sudah bermasalah atau sedang bermasalah. Nah, kita akan kupas nih ya, karena sudah hadir saat ini bersama saya, ada Ibu Anita Hamzah. Apa kabar Ibu?
3: Baik.
2: Alhamdulillah, kita ngobrol-ngobrol ya Bu nanti ya. Dan ngobrolnya gak cuma berdua, karena kita ditemenin juga sama dokter ganteng, ada dokter Yohanes. Apa kabar dokter?
4: Kabar baik, Mas Adit.
2: Pertama langsung kita mau tanya ke Ibu Anita dulu nih. Ibu, kalau pertama kali bangun tidur, sering merasa sesak napas gak?
1: Napas iya, sesak gitu ya. Terus kalau misalkan ini juga suka sakit gitu.
2: Apa ini? Tengkuk?
1: Apa tengkuk ya?
2: Tengkuk. Sakitnya seperti apa Ibu?
1: Kayak berat gitu.
2: Ibu Anita suka merasa sesak napas gak?
1: Napas sesak.
2: Cepet capek?
1: Capek.
2: Ini sudah sesak. Bertahun-tahun Ibu rasakan hal seperti itu?
1: Iya. Sudah bertahun-tahun.
2: Nyeri juga ada di dada?
1: Kalau pertama saya ketahuan jantung, ini suka sakit gitu ya.
2: Nyut.
1: Iya gitu. Terus kata saya masuk angin. Kerik. Biasa kan kalau di rumah gitu ya. Kerik. Napas ini sesak. Sesak banget.
2: Endek ya.
1: Iya. Capek gitu. Sampai gitu.
2: Oke.
4: Jadi Ibu Anita sudah terdiagnosa dari dokter itu ada gangguan dari jantung.
1: Jantung. Ya. Pembengkakan ya.
2: Pembengkakan. Sejak kapan Ibu maaf? Ada 5 tahun yang lalu apa lebih?
1: Lebih ya kayaknya.
2: Saat itu ke rumah sakit Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa gitu ya?
1: Iya.
2: Baru dokter menjelaskan.
1: Iya, pas direkam jantung itu ketahuannya.
2: Ketahuan.
1: Ternyata membengkakan jantung.
2: Pertama kali Ibu dengar omongan dokter seperti itu apa yang ada di bayangan Ibu?
1: Saya kaget.
2: Iya.
1: Kaget.
2: Karena gak bercanda loh jantung.
1: Kata saya, pantesan kalau misalkan di suka sakit kesini menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu. Sakitnya.
2: Ibu Anita masih ada anak yang sekolah masih yang kecil?
1: Ada.
2: Berapa?
1: 1.
2: Sayangnya seperti apa sama anaknya?
1: Iya, sayang banget. Melebihi apapun.
2: Itu. Ibu kalau ngeliat anak ibu saat itu bagaimana? Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Sedih banget. Takut saya meninggal lah apalah gitu.
2: Pernah membayangi saat arah itu bu?
1: Iya, gimana kalau saya gak ada anak saya gimana gitu.
2: Suami, saya dengar ada riwayat stroke.
1: Stroke, ada.
2: Berarti ibu sudah pernah mendampingi atau nama istilahnya itu caregiver.
1: Iya.
2: Jadi ibu membantu, mendampingi.
1: Yang mengurusnya
2: mengurus saya. Mengurus suami tercinta selama proses pemulihan.
1: Iya.
2: Ibu udah tahu beratnya komplikasi itu namanya. Di depan mata ibu, ibu menyaksikan sendiri ya teman-teman ya. Bagaimana proses penyembuhan atau recovery dari stroke itu panjang.
1: Iya.
2: Tidak gampang. Begitu juga dengan jantung.
1: Iya.
2: Sama.
4: Ini kan ibu sudah terdiagnosa bahwa ibu ada gangguan pada jantung. Iya. Jantung ibu kan besar nih. Iya. Pasti kan dia disebabkan karena adanya penyakit kronis.
1: Iya.
4: Nah kalau dari penyakit kronis yang ibu alami, itu apa aja yang tinggi bu? Tensinya apa, kolesterolnya, atau asam uratnya, atau gulanya bu?
1: Kalau gula nggak ada ya?
4: Gula nggak ada.
1: Iya.
4: Tensinya bu?
1: Tensi normal.
4: Tensi normal.
1: Iya. Asam urat aja sama
4: asam
1: ini kolesterol.
4: Urat dan kolesterol. Iya. Kalau misalkan ibu tidak peduli akan kesehatan, ya komplikasi ada di depan mata.
1: Iya.
4: Dan komplikasi dari penyakit jantung ini adalah kematian.
1: Iya.
2: Terus tanggapan keluarga bagaimana ngelihat kondisi ibu? Coba pengen tahu saya.
1: Ya ngelihatnya kasihan, udah kayak begini mah. Kan tadinya mungkin keluarga juga nggak tahu saya punya penyakit kayak gitu ya, jantung. Sesudah punya penyakit seperti ini, keluarga pun selalu waspada gitu.
2: Iya. Ibu gimana? Sejauh ini dengan vonis dari dokter ya?
1: Iya.
2: Jantung? Ibu menyikapinya bagaimana?
1: Kemarin kan saya udah direkam jantung lagi ya. Katanya ini pompaan apa sih namanya? Pompaan jantungnya.
4: Jantungnya.
1: Udah mulai bagus, ini udah bagus katanya. Makanya sekarang napas pun enggak kayak dulu. Kalau dulu kan sampai gitu kan ya. Sekarang mah enggak, alhamdulillah.
2: Emang separah apa sih Ibu dulu, Bu? Maaf ya, Bu.
1: Iya, masya Allah. Dulu mah saya napas aja sampai kayak sampai sakit, nyesek gitu, enggak bisa.

0: harus sehat ibunya. Iya.
1: Amin.
0: Saling menguatkan sama suami. Suami juga punya riwayat stroke ya teman-teman.
1: Iya.
0: Ini udah harus saling menguatkan ini.
1: Iya.
0: Gitu. Pola makan dulu seperti apa Bu?
1: Kalau dulu mah saya kalau misalkan mau tidur ya.
0: Iya.
1: Kalau belum makan gak bisa tidur.
0: Dengan pola hidup ibu yang tidak terkontrol makannya. Iya. Kemudian mungkin olahraga juga tidak pernah
1: dilakukan. Olahraga saya udah lama enggak.
0: Nah, itu menyesal gak sih Bu?
1: Nyesal.
0: Ibu dengan rekam medik ibu ini, harusnya ibu sudah lebih diet nih. Harusnya bisa turunin.
1: Iya.
0: Nanti otomatis kalau badannya lebih enteng, nomor satu napasnya lebih lega. Nomor dua langkahnya lebih enteng. Nanti bisa jalan-jalan lagi sama suami tercinta tuh ngelilingin Danau Aput. Anak juga pasti lebih senang deh ngeliat ibunya ceria.
1: Iya.
0: Kan namanya anak juga punya perasaan.
1: Iya, betul.
0: Dia kadang mungkin gak ngomong sama ibu, tapi disimpen. Tapi rasa khawatir itu pasti ada, Bu.
1: Iya.
0: Pasti, anak percaya deh sama saya.
1: Itu juga suka bilang anak, mama jangan sakit-sakitan terus, atuh. Suka gitu. Ya doain, atuh, gimana lagi.
0: Nah.
1: Ya mamanya harus sehat. Iya, suka gitu.
0: Ibu sendiri gimana dengar omongan putrinya begitu?
1: Ya saya suka mikir gitu ya. Oh iya benar harus sehat. Sehat itu mahal ya.
0: Iya. Berarti ibu ada penyesalan gak dulu-dulu gak buru-buru ngerubah pola hidupnya?
1: Nyesal banget, nyesal.
0: Sengaja ya pemirsa ya cerita hari ini kita angkat nih biar kita semua bisa belajar.
1: Iya.
0: Dari terutama dari pengalaman hidup atau pengalaman kesehatannya ibu Anita.
1: Iya.
0: Tapi kan itu cerita lalu Bu.
1: Iya.
0: Nah, sekarang ibu sudah ambil aksi,
1: iya.
0: Sudah ambil tindakan nyata.
1: Iya.
0: Ibu rutin menggunakan laser ya?
1: Iya.
0: Betul ya Ibu?
1: Betul.
0: Tiap hari Ibu gunakan gak?
1: Tiap hari. Sehari dua kali.
0: Sehari dua kali.
1: Iya.
0: Pagi biasanya sambil?
1: Sambil nyapu apa gitu.
0: Boleh Ibu. Iya. Saya sambil nyetir malah kadang-kadang.
1: Iya.
0: Terus kalau malam biasanya digunakan sambil apa?
1: Sambil tidur. Sambil nonton TV lah.
0: Lama-lama iya. Mati sendiri ya?
1: Iya mati sendiri.
0: Otomatis gitu.
1: Iya.
0: Terus apa aja nih yang Ibu rasakan perubahan di badan, yang dirasakan aja dulu semenjak Ibu rutin pakai laser.
1: Iya, alhamdulillah kata saya juga napas nggak begitu berat, udah agak plong lah gitu kalau bahasa Sunda ya.
0: Iya.
1: Udah enak, udah enteng. Kalau dulu kan ke warung aja saya capek gitu, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Sekarang saya mau nanya nih tentang hasil pemeriksaan.
1: Iya.
2: Dulu kan tensi Ibu sempat tinggi. Nah setelah pakai laser berapa Bu?
1: Alhamdulillah tensinya? Sekarang.
2: Sudah terkendali ya?
1: Ya, sudah terkendali.
2: Oke. Mantap. Kemudian gula darahnya dulu kan juga dulu, sempat naik.
1: Iya, naik.
2: Setelah pakai laser?
1: Alhamdulillah sekarang udah terkendali.
0: Okay. Oh, bener gak nih?
2: Nah,
0: jangan-jangan ngomongnya aja.
1: Enggak, bener.
0: Bener ya?
2: Kan, oke. Okay.
1: Yang sebagai, ngerasa ini napas.
2: Bener, sebagai bukti kita buka hasil record dari pemeriksaan Ibu Anita.
1: Ya.
2: Dulunya tensi Ibu Anita itu di 161/96.
1: Iya.
2: Nah, setelah menggunakan teknologi laser ini sudah terkendali nih.
1: Iya, terkendali.
2: Tensinya di 120/85.
1: Iya.
2: Ya sudah terkendali loh
1: iya.
2: Bu. Selain itu ada gula darah yang dulu ibu juga sempat tinggi di 181. Nah setelah menggunakan teknologi laser turun nih jadi 112.
0: Iya. Oh sudah terkendali. Ternyata ibu jujur.
2: Iya. Nah kalau dari hasil pemeriksaan jantungnya bagaimana Bu?
1: Pompa jantungnya bagus katanya.
2: Sudah meningkat
1: iya.
2: Ya.
0: Sudah meningkat.
1: Iya. Sudah bagus.
2: Iya.
1: Makanya dosisnya juga saya dikurangin.
0: Apanya nih obatnya?
1: Obatnya sama dokter.
0: Tapi masih rutin dikonsumsi kan?
1: Iya
0: rutin. Terus?
1: Ibu Anita saya dosisnya saya kurangin ya. Soalnya ini pompanya udah bagus.
0: Seneng gak?
1: Alhamdulillah seneng banget.
0: Nah itu yang kita butuhin sebenarnya. Ngelihat Ibu Anita ceria lagi nih. Semangat lagi. Gak nafas yang tersengal-sengal.
1: Iya sekarang mah tuh alhamdulillah.
0: Enak ya?
1: Iya enak nafas.
0: Teman-teman juga ngelihat suami tercinta juga ngelihat. Beda banget kali ya?
1: Iya.
0: Pastilah ada perubahan, ada usaha pasti ada hasil.
2: Benar. Tadi juga sama-sama kita melihat hasil Ibu Anita setelah menggunakan teknologi laser juga terkendali.
1: Iya,
2: terkendali. Nah upaya yang dilakukan Ibu Anita ya pola hidup sehatnya tetap dilakukan, benar ya Bu? Kemudian obat dari dokter juga tetap dikonsumsi.
0: Penting.
2: Dan ada tambahan upaya ya Bu ya? Dengan menggunakan teknologi laser. Nah teknologi laser ini adalah alat kesehatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah teknologi laser juga ketika digunakan rutin ini akan membantu menstabilkan tensi, kolesterol, gula darah, asam urat. Nah Ibu Anita juga sudah menggunakan rutin nih sehari dua kali pada pagi dan malam hari. Nah manfaatnya gimana Bu setelah

0: menggunakan rutin tidurnya?
1: Alhamdulillah, napas saya udah enak. Ini apa sih ini? Ini juga enak. Ya. Udah enak, udah ringan gitu.
0: Oke, tidurnya?
1: Tidurnya alhamdulillah nggak kayak kemarin-kemarin.
0: Oke, enak. Berarti tidurnya sudah cukup
1: ya.
0: Dan berkualitas.
1: Iya.
0: Nah, penting tuh tidur yang cukup dan berkualitas karena pada saat seseorang itu tidurnya berkualitas,
1: iya,
0: ini akan terjadi regenerasi dari sel yang dapat membantu pemulihan penyakit.
1: Iya.
2: Jadi ibu secara keseluruhan sehat mana nih ngerasanya? Sehat sebelum kena laser? Apa sehat setelah pakai laser nih jadinya nih?
1: Sehat sekarang sesudah pakai laser.
2: Oh, oke. Kita bisa belajar dari cerita Ibu Anita hari ini bahwa gangguan jantung itu nggak selalu datang dengan gejala yang jelas.
1: Iya.
2: Nih contohnya nih, seringkali keluhannya tuh hanya mirip masuk angin, sesak-sesak nafas, iya, ya, nafas pendek, nyeri di dada yang ditandai dengan mungkin kesemutan atau apa,
1: iya, iya,
2: badan pegel-pegel,
1: iya,
2: mudah lelah.
1: Iya, udah capek.
2: Nah itu, kayak penting sekali nih ya, untuk kita menjaga kesehatan pembuluh darah kita sejak dini.
1: Iya.
2: Untuk itu salah satunya upaya yang juga dilakukan oleh Ibu Anita, itu sebagai pendamping hidup atau pendamping gaya hidup adalah Akulaser ini.
1: Iya.
2: Nih alatnya nih.
1: Iya.
2: Akulaser ini adalah alat kesehatan ya teman-teman, dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, teknologi intranasal yang digunakan di hidung, dan juga teknologi NMES untuk otot. Nah inilah yang kita butuhkan ya, untuk Anda termasuk keluarga Anda. Ini sebagai bentuk upaya loh, supaya kita ini bisa mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Ya. Ingat,
1: ya,
2: penggunaannya rutin agar tercegah ya dari komplikasi. Apa ya aja tadi tuh Ibu? Serangan jantung.
1: Jantung.
2: Stroke. Gagal ginjal, dan ya komplikasi lainnya. Ya. Cara mendapatkan Akulaser melalui Gogomol ya, ada tuh di nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan tersedia juga cicilan sampai 12 bulan. Bunganya 0%. Nah, kalau udah cicilan bunga 0%, ibu-ibu ini pasti langsung pada berebut deh. Ini dari Bank BCA sama Bank Nasional lainnya. Tuh, ya. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Check It Out.
3: Check it out. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Check it out.
2: Masih bersama kami di Check It Out with Aditya Herpavi. Dikira masuk angin, ternyata jantung bermasalah. Nah, lanjut lagi ngobrol-ngobrol masih sama Ibu Anita dan Dr. Yohanes. Tadi sebelumnya Ibu Anita, buat teman-teman yang baru bergabung ya, sudah bercerita kalau Ibu Anita ini punya riwayat jantung atau pembengkakan pada jantung. Sudah khawatir banget ya Ibu ya, karena itu sudah termasuk komplikasi Ibu. Resikonya di depan mata. Dan Ibu ini masih punya anak gadis yang masih sekolah, masih butuh perhatian, kasih sayang, dan support dari orang tuanya. Nah sekarang Ibu Anita sudah aware, sudah lebih memperhatikan kesehatannya, selain menjaga pola hidup sehat, juga sudah rutin pakai laser 2 kali sehari.
1: Iya.
2: Udah merasakan manfaatnya juga tadi ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
2: Apa aja tadi manfaatnya Bu? Coba kita ulangin lagi buat teman-teman yang baru bergabung.
1: Tidur udah
2: enak.
1: Ya.
2: Bangun?
1: Bangun enak.
2: Enteng. Jalan enteng gak?
1: Jalan alhamdulillah, ini gak sakit.
2: Napas?
1: Napas juga udah lega.
2: Gak gampang capek?
1: Enggak.
2: Kalau jalan jauh dikit ngap gak?
1: Enggak sekarang mah.
2: Udah enak ya?
1: Iya.
2: Coba senyumnya gimana? Yeah.
0: Dan pastinya hasil pemeriksaan Ibu Anita setelah menggunakan teknologi laser juga sudah terkendali.
1: Iya, terkendali.
0: Nah, tadi juga sama-sama kita lihat hasil tensinya terkendali, kemudian hasil gulanya terkendali, kolesterol dan asam urat juga tetap dalam kondisi normal. Teknologi laser ini membantu nih Bu, selain pola hidup sehat dan obat-obatan. Nah, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri ini adalah alat kesehatan yang dapat mengeluarkan laser, Bu. Ya. Di mana ketika lasernya itu dikeluarkan akan menstimulasi pembuluh darah untuk memproduksi nitric oxide.
1: Ya.
0: Di mana nitric oxide ini adalah senyawa yang dapat membantu pembuluh darah jadi lebih elastis, jadi lebih lebar dan lebih lancar. Kemudian nitric oxide juga akan mengalir sampai ke sel. Di sel ini akan membantu mitokondria atau kompor si energi itu mengubah gula, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Itulah kenapa Ibu hasilnya terkendali. Dan teknologi laser ini dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, Bu. Nah, hasil Ibu kan setelah menggunakan teknologi laser, jantungnya sudah mulai bagus, membaik.
1: Iya. Pompa jantungnya udah bagus.
2: Iya. Emang Ibu tahu jantungnya udah bagus dari dokter?
1: Kata dokter.
2: Dari dokter. Iya, tapi senang juga loh kita mendengarkannya Ibu.
1: Iya, senang banget.
2: Tambah semangat ya Ibu ya. Iya. Teman-teman juga biar semangat, ada pembahasan nih kali ini. Saya mau kasih imun, informasi mudah untuk netizen. Pasien gagal jantung mudah mengalami gangguan kognitif. Penjelasannya bagaimana kira-kira, Dok?
0: Iya, jadi gagal jantung ini adalah suatu kondisi di mana pompa jantung itu tidak berfungsi dengan normal.
1: Iya.
0: Kadang menurun dan ketika itu pompa jantungnya bermasalah, otomatis kan darah yang dialirkan akan terganggu. Kalau misalkan ada gangguan pembuluh darah, ini juga bisa berpengaruh pada pembuluh darah di otak. Di mana ketika kurang oksigen dan nutrisi, otak akan mengalami penyusutan.
1: Iya.
0: Fungsi dari otak akan terganggu, salah satunya adalah fungsi memori dan kognitif. Jadi dengan kata lain, nih ketika seseorang mengalami gagal jantung dan tidak diobati dengan baik, ini bisa berakibat terjadinya gangguan memori atau kognitif.
1: Oh.
0: Oleh karena itu, nih bagi teman-teman di luar sana, ayo perhatikan hasil pemeriksaan kamu. Jangan sampai ada yang tinggi, tensinya jangan tinggi, kolesterolnya jangan tinggi, asam uratnya jangan tinggi, kemudian gula darahnya juga jangan sampai tinggi, sehingga jantungnya tidak berat. Kalau berat, nanti bisa terjadi gangguan dari otak. Caranya pola hidup sehat, obat dari dokter, dan teknologi laser.
2: Tadi upaya dari luar sudah disebutkan oleh Dr. Yohanes dan sudah dijalankan juga oleh Ibu Anita, yaitu selain membiasakan atau merubah pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat. Istirahat cukup, tidur juga, makan teratur, olahraga yang teratur juga, termasuk juga manajemen stres. Dilengkapin lagi dengan menggunakan teknologi laser. Nah, tapi banyak juga pasien jantung dan kolesterol yang membutuhkan perlindungan antioksidan. Ini ada aksi tambahan lagi berarti ini
0: ya? Ya benar sekali, kalau misalkan kita ngomongin masalah penyakit jantung atau penyakit kronis lain deh. Seperti tensi dan gula darah atau kolesterol atau asam urat. Nah ini kan adalah hasil dari metabolisme tubuh kita. Nah seperti kita ketahui, seseorang yang melakukan metabolisme menghasilkan zat sisa. Zat sisa itu adalah radikal bebas. Radikal bebas itu adalah partikel yang tidak terlihat tetapi berbahaya untuk tubuh. Contohnya, kita bisa mendapati radikal bebas dari asap rokok, asap kendaraan, mikroplastik, kemudian paparan sinar UV. Ya, ini akan berdampak pada kesehatan tubuh kita. Bisa memicu terjadinya penyakit kronis, bisa memicu terjadinya komplikasi, tetapi balik lagi, penyakit kronis dan komplikasi juga menghasilkan radikal bebas. Jadi ini kayak lingkaran setan muter-muter di situ. Jadi harus diputus nih lingkaran setannya dengan cara mengkonsumsi antioksidan.
2: Nah, tapi kan mendapatkan antioksidan itu nggak semudah itu ya Ibu Anita ya. Bukan begitu ya,
0: benar,
2: Dok?
0: Benar.
2: Ya? Karena kebutuhan antioksidan tubuh kita itu ternyata banyak, cukup banyak. Mengingat sekarang paparan radikal bebas itu di mana-mana, kita nggak bisa menghindari. Disinilah keberuntungan kita muncul, Bu. Yeah. Karena ada teknologi yang tadinya diciptakan memang untuk mensupport para astronot yang bertugas di luar angkasa dari terpaparnya radikal bebas juga radiasi. Sekarang teknologi yang mereka gunakan sudah diadopsi, sudah bisa kita rasakan semua di sini, termasuk di Indonesia. Sudah hadir suplementasi Evolife AS10. Ini suplementasi antioksidan dengan kandungan 10 antioksidan yang premium loh, termasuk juga vitamin dan mineral yang lengkap. Nah, ini sudah disesuaikan, Bu, dengan kebutuhan harian kita. Dengan mengkonsumsi Evolife AS10 secara rutin ya, 2 tablet sehari, ini bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh kita. Kandungan sinergis ini membantu kita terhindar dari paparan radikal bebas, membantu tubuh tetap sehat, tetap bugar, membantu tubuh kita gak gampang sakit, gak gampang kena flu, dan sebagainya. Dan yang pasti kita terhindar dari penyakit kronis. Nah, ajakannya dari saya untuk ibu, iya, ibu yang sudah rutin menggunakan teknologi laser, itu upaya dari luar. Dari dalam, kita tambahkan lagi. Upaya kita dari dalam rutin mengkonsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10 dari dalam. Gini, manfaatnya mungkin kalau saya ibaratkan tanaman. Kita miara tanaman biar tumbuh, iya, subur maksimal, tiap hari harus kita apain? Siram. Siram nih. Iya. Biar ngalir semua lancar ya ke seluruh tubuh kita. Gunakan teknologi laser. Kualitas darah dan pembuluh darah akan memperbaikinya. Tapi selain air, kita juga butuh asupan. Iya. Biar pohonnya berbuah manis dan sebagainya. Iya. Butuh dipupuk.
1: Pupuk, iya.
2: Bener gak? Betul. Nah, inilah fungsinya suplementasi antioksidan Evolife AS10. Jadi kombinasi yang sinergis nih antara teknologi laser dengan suplemen Evolife AS10. Gitu. Kalau saya tadi sudah mengajak ibu juga untuk bisa merasakan manfaat dari suplemen antioksidan Evolife AS10. Ibu yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser tentu juga ingin teman-teman di sana yang belum mencoba, iya, atau belum take action agar bisa segera take action. Mangga atuh diajak teman-teman kita semua, iya, yang masih merasa sehat, apalagi terlebih yang sudah punya keluhan.
1: Iya.
2: Take action pakai laser. Silakan, Ibu.
1: Halo teman-teman. Dulu saya mengalami pembengkakan jantung, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Tidur juga saya kurang nyenyak. Jalan cepat mudah capek. Saya sesudah pakai laser, alhamdulillah banyak peningkatan. Hidup saya sehat. Sekarang saya jalan tidak capek. Semangat saya sekarang. Nih, sesudah pakai laser. Mari ibu-ibu, kita pakai laser. Ikutin saya. Hidup sehat.
0: Ya. Ya. Jadi menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan, ini jangan nunggu sakit. Harus sebelum sakit digunakan sebagai bentuk pencegahan. Nah, saya juga mengajak teman-teman di luar sana, terutama yang masih muda, ayo mulai dari sekarang perhatikan kesehatan Anda. Pola hidup sehatnya harus tetap dijalankan, teknologi lasernya digunakan, kemudian konsumsi suplementasi antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Kalau tadi Mas Adit mengibaratkan menanam sebuah pohon harus disiram setiap hari dan diberikan pupuk. Nah, ini harus dilakukan nih, teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Iya. Jangan sampai nanam pohon hanya disiram saja, ya mati. Nanam pohon hanya dipupuk saja, ya mati. Iya. Harus keduanya dilakukan. Nah, seperti Ibu Anita, iya, sudah menggunakan teknologi laser, hasilnya tensinya terkendali, kolesterolnya terkendali, asam uratnya terkendali, kemudian gula darahnya terkendali, nah, dan ya, pemeriksaan jantungnya sudah kembali normal.
2: Ya, ya, terima kasih penjelasannya Mas Yohanes. Ini betul-betul bermanfaat sekali ya. Bukan hanya untuk kita yang ada di sini, termasuk Ibu Anita, tapi ya, juga buat Anda yang ikut menyaksikan ya, bahwa menjaga jantung itu bukan hanya ketika kita sedang sakit, tapi justru saat kita masih merasa sehat. Nah, yang penting adalah selalu menjaga pola hidup sehat dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Benar. Tidak akan pernah bosan-bosan kami ingatkan. Betul. Anda juga bisa melengkapinya dengan rutin menggunakan akulaser dari Gogomol ini. Ini akulaser ya, menggabungkan teknologi laser teknologi nMesh dan teknologi intranasal dalam satu alat yang praktis digunakan di rumah

0: maupun di luar rumah sebagai bagian dari upaya kita menjaga kesehatan sehari-hari. Kenapa? Karena Akulaser ini sudah terdaftar resmi loh sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan Akulaser tersedia di GoGo Mall ya, yang telah melayani masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun lamanya. Anda bisa mendapatkan Akulaser melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Dan juga yang penting Anda ketahui adalah ada program cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta bank nasional lainnya. Anda ingin langsung mendapatkan Akulaser? Bisa! Silakan kunjungi kafe showroom GoGo Mall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo ya, segera gunakan Akulaser, segera konsumsi suplemen Evo Life AS10, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih sudah mengikuti Check It Out with me, Aditya Herpavi. Sampai jumpa.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari.

0: Check it out. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Akulaser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall.
1: Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi. Ibu-ibu di Surabaya, Jawa Timur menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Kerugian yang mereka alami bahkan mencapai ratusan juta rupiah.
1: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15.000 rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima.

0: Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi, mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
1: Kerugiannya berapa?
2: Kerugiannya sekitar 129.600.
3: Total yang saya deposit itu mie Indomie 1.050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
0: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi. Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
4: Harga ayam dan telur di Pasar Majestik Jakarta terus naik seiring kembalinya kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya pembeli, pedagang pun mengeluh karena omset yang turun. Sementara itu, harga komoditas cabai rawit di Polewali Mandar, Sulawesi Barat anjlok dalam sepekan terakhir. Para pedagang mengeluh karena cabai membusuk akibat melimpahnya stok.
5: Harga ayam dan telur di Pasar Majestik Jakarta terus naik seiring kembalinya kegiatan belajar mengajar dan program makan bergizi gratis. Saat ini harga ayam potong berada di kisaran Rp44 hingga Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara telur ayam naik menjadi Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram dari harga sebelumnya di kisaran Rp23 hingga Rp24.000. Hal ini membuat sejumlah pembeli mengeluh.
6: Untuk konsumen, untuk pembeli kita maunya murah ya, harga rendah ya. Jadi kita bisa saving untuk beli yang lainnya lagi gitu. Itu yang kita harapkan.
7: Turun naik? Turun naik. Masih tetap kalau yang bedanya kecil sama gede.
5: Tak hanya pembeli, para pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga. Pasalnya permintaan pasar yang tidak stabil membuat mereka kesulitan menentukan harga jual dan penurunan omset.
8: Ini udah mulai naik, kemarin agak turun sebentar. Masa libur anak sekolah itu turun. Itu bang sepi banget, asal ada Jakarta Fair pasti sepi. Gitu. Tapi ini 2 hari udah mulai naik. Udah mulai naik 3.000, 2.000. Ada di 3 hari ini naik 4.000.
9: Iya. Sebelumnya harganya berapa sekarang?
8: Jadi sebelumnya kemarin paling jual ada yang 40, ada yang 35. Sekarang yang gede jualnya 50, 45 yang kecil.
5: Sebelumnya, Kementerian Pertanian menggelar rembuk peternak untuk menetapkan harga acuan demi kesejahteraan peternak dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Mama di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tengah berbahagia. Pasalnya, harga cabai turun drastis dalam sepekan terakhir. Di Pasar Induk Wonomulyo, harga cabai rawit menjadi Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram.
10: Iya, murah, Mas.
11: Apa saja yang murah?
10: Apa saja murah?
11: Cabai, tomat, khususnya ya.
12: Tomat juga.
11: Senang tidak, Bu?
10: Tomat sudah turun-turun, mie tomat.
11: Ibu-ibu senang tidak ini harga murah?
10: Iya, senang, Mas.
5: Penurunan harga yang sudah berlangsung selama sepekan ini membuat para pedagang di pasar kebingungan. Pasalnya, stok cabai melimpah hingga membuat sebagian membusuk karena tidak segera terjual.
11: Murah cabai, jadi banyak.
12: Badan juga,
5: Tidak hanya cabai rawit, harga tomat juga mengalami penurunan. Dari Rp15.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Pedagang berharap harga komoditas kembali stabil agar mereka tidak terus mengalami kerugian. Sementara masyarakat berharap harga kebutuhan pokok tetap terjangkau sehingga daya beli tetap terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tangis ibu santri korban dugaan kasus pembakaran pecah di ruangan rapat di Komisi 3 DPR saat membahas kasus pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kepolisian telah menetapkan 2 tersangka terkait kasus ini. Namun kedua tersangka belum ditahan lantaran alasan di bawah umur dan kesehatan.
13: Izin pimpinan karena
14: rumah ibu dari SS, seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya, menangis pilu. Rumah bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak hingga apa yang ingin ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, Sang anak sempat bercerita bahwa mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
1: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
14: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes Ahmad Muzaki Rahmatullah dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban lainnya mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya.
12: Anak pertemuan yang sakit, ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, seadil-adilnya.
14: Selasa 14 Juli, Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan kasus ini. Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja mengatakan, penanganan kasus 3 santri ini kini berada di Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB. Seperti diketahui, 3 orang santri Pondok Pesantren Rosudatul Saulatiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh seniornya pada akhir 2025 karena melaporkan aksi perundungan yang dilakukan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian tragis tersebut, 1 santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI mengecam keras kejadian 3 santri dibakar di pondok pesantren di daerah Lombok Tengah. Kepolisian diminta segera mengusut tuntas dan transparan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian meminta seluruh yang terlibat dalam kasus tersebut tidak dilindungi dan mendapat perlakuan khusus. Lalu menegaskan seluruh aparat kepolisian yang akan melakukan pengusutan kasus ini harus betul-betul jujur dan membuka kasus ini secara transparan. Ia juga menyayangkan hal ini terjadi di kalangan pondok pesantren.
15: Ya tentu kita sangat menyayangkan sekali kejadian itu. Nah harapannya adalah mari yang kira-kira terlibat atau siapapun yang terlibat tolong jangan dilindungi. Nah silakan polisi yang mendalami apakah itu termasuk kelalaian atau kesengajaan atau tindakan kejahatan yang berujung kepada pidana. Nah kalau memang pidana ya langkah yang dilakukan oleh kepolisian hari ini ya tentu kami dukung. Tetapi kami ingatkan juga ke depan jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Pengawasan keluarga besar pondok pesantren harus betul-betul ditingkatkan lagi.
4: Ke kasus lainnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi menegaskan negara memastikan korban kasus dugaan kekerasan seksual terhadap remaja 15 tahun di Sampang, Jawa Timur mendapat perlindungan dan pendampingan penanganan trauma pasca kejadian. Hal tersebut disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Rabu siang. Selain pendampingan terhadap korban, dan tentunya untuk mendorong penuntasan proses hukum terhadap seluruh pelaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti halnya Pemkab Sampang, aparat penegak hukum serta Polda Jawa Timur. Menurutnya korban kini mendapat pendampingan psikologis dari Dinas P3A dan penyidik Ditres PPA PPO Polda Jawa Timur.
16: Jadi si korban sedang didampingi secara psikologis. Kami berharap kasus ini diselesaikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kondisi korban kemarin saya ketemu sudah lebih baik ya, jadi bisa bercerita apa yang terjadi terhadap dirinya dari bulan Februari sampai terakhir kemarin di bulan Juli. Iya, ini perlu kesadaran seluruh elemen masyarakat khususnya adalah keluarga. Karena kalau kita lihat kasus ini nampaknya ada pola asuh yang bergeser untuk anak-anak kita. Orang tua baiknya juga belajar bagaimana memberikan pola asuh yang baik dan tepat untuk anak-anak di zaman kecanggihan teknologi seperti ini. Jadi bagaimana anak-anak kita menggunakan gadget ini seberapa jauh gitu.
4: Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 2-1 atas Inggris pada laga semifinal. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Kecewa anaknya gagal masuk SMPN 06 Tambun Utara, sejumlah emak-emak menggelar demo. Mereka bahkan menggembok gerbang sekolah hingga membuat puluhan siswa baru tidak bisa masuk. Sementara itu faktor kecewa juga menjadi alasan MY tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 dalam melakukan aksinya. MY yang merupakan orang tua murid di sekolah tersebut kecewa dengan sekolah terkait masalah seragam.
1: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi, Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah mama menggelar protes karena kecewa anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Mama ini nekat menggembok pintu gerbang sekolah hingga membuat puluhan siswa didik baru yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tertahan di luar sekolah. Mama ini menuntut sekolah menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
2: Itu yang jadi tuntutannya, Bu?
3: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah gitu aja.
2: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
3: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur kita geser semua.
2: Karena Ibu warga mana, Bu?
3: Warga Sri Amur, Dusun 3.
2: Terus nggak masuk alasannya?
3: Alasannya zonasi, jarak, titik.
1: Pihak sekolah menilai protes ini salah sasaran. Sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
4: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
1: Setelah

0: Negosiasi, mama akhirnya bersedia berdialog dan pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali sehingga siswa baru pun bisa memasuki sekolah. Sementara itu, faktor kekecewaan ternyata juga menjadi latar belakang MY, tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan saat melakukan teror. MY merupakan salah satu orang tua murid yang bersekolah di SD negeri tersebut. Menurut keterangan penyidik, MY merasa kecewa setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah terkait permasalahan seragam sekolah anaknya. MY juga mengaku tidak menyangka pesan yang dikirimkan ke sekolah memicu kepanikan serta melibatkan tim Gegana dan Densus 88.
1: Tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini.
0: MY kini ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 2-1 atas Inggris pada laga semifinal di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, Inggris memecah kebuntuan pada menit ke-55 lewat gol Anthony Gordon. The Three Lions unggul 1-0. Tertinggal 1 gol, Argentina terus menekan pertahanan Inggris. Sejumlah peluang emas diciptakan Lionel Messi dan kawan-kawan, namun selalu digagalkan penampilan gemilang kiper Jordan Pickford. Argentina akhirnya menyamakan skor pada menit ke-85 lewat tembakan jarak jauh Enzo Fernandez yang tak mampu dihalau Pickford. Saat laga tampak akan berlanjut ke perpanjangan waktu, Argentina justru memastikan kemenangan di masa injury time. Umpan silang Lionel Messi disambut sundulan Lautaro Martinez untuk mengubah skor menjadi 2-1. Hasil ini membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 melawan timnas Spanyol. Kita ke informasi berikutnya, PT PLN Persero kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepercayaan stakeholder dan pelanggan. Di mana kali ini PLN sukses mengawal keandalan pasokan listrik tanpa kedip selama gelaran Jakarta Fair atau PRJ 2026. Tidak hanya memastikan pasokan listrik aman, PLN juga mencatat peningkatan signifikan pada transaksi digital lewat aplikasi PLN Mobile selama event berlangsung.

0: Menjadi salah satu event terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran 2026 tentu membutuhkan kesiapan energi listrik yang luar biasa. Pasokan listrik PLN yang andal menjadi faktor penting untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar, PLN menyiapkan sejumlah aset dan perlengkapan kelistrikan terbaiknya. PLN menyiapkan skema suplai utama dan cadangan, lengkap dengan unit gardu bergerak kapasitas 1000 kVA, serta dua unit Uninterruptible Power Supply atau UPS kapasitas 800 kVA demi menjamin layanan listrik yang aman dan handal tanpa kedip. Kesuksesan PLN di PRJ 2026 tidak hanya dari sisi kelistrikan. Kebutuhan masyarakat terhadap digitalisasi juga semakin meningkat, di mana jumlah transaksi melalui aplikasi PLN Mobile selama gelaran PRJ naik 15% dibanding tahun 2025 lalu.
1: PLN selalu all out ya dalam setiap kesempatan, kepercayaan, menjalankan amanah untuk melistriki seluruh event, baik itu level nasional maupun internasional. Dalam hal ini PLN berhasil menyuplai listrik sampai dengan selesainya acara PRJ 2026. Menyiapkan suplai utama dan suplai cadangan, kemudian PLN mensuplai 1 GB kapasitas 1000 kVA, kemudian 2 UPS, semuanya untuk memastikan bahwa layanan listrik selama masa PRJ berlangsung bisa berjalan dengan aman dan andal.
0: Melalui momentum ini, keberhasilan pengamanan kelistrikan selama Jakarta Fair 2026 semakin menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung berbagai kegiatan strategis di Indonesia melalui layanan yang andal dan terbaik. PLN terus menghadirkan pasokan listrik yang mendukung kenyamanan masyarakat, aktivitas dunia usaha, serta pertumbuhan ekonomi di tanah air.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: bukannya mereda, kini konflik Iran dan Amerika Serikat justru kembali memanas. Kedua negara saling melancarkan serangan, memicu kekhawatiran akan meluasnya krisis keamanan dan energi global.
1: Perang Iran dan Amerika Serikat belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengancam akan kembali memblokade seluruh jalur pelayaran Iran, serta menyerang pembangkit listrik dan fasilitas strategis lainnya jika Teheran menolak melanjutkan negosiasi. Setelah kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, militer Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah target militer di sekitar Selat Hormuz pada Selasa malam. Operasi yang berlangsung hingga 7 jam itu menargetkan puluhan sasaran militer di wilayah pantai Iran. Serangan berlanjut pada Rabu, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan pasukannya kembali menghantam sistem pertahanan pantai, gudang penyimpanan, dan lokasi peluncuran rudal jelajah Iran. Rekaman warga juga memperlihatkan asap hitam membumbung dari kawasan pelabuhan Kabahar, Iran Selatan usai serangan tersebut. Di tengah meningkatnya tekanan militer Amerika Serikat, Iran langsung melancarkan serangan balasan. Korps Garda Revolusi Iran mengonfirmasi telah menembakkan drone ke sejumlah fasilitas di Kuwait pada Selasa malam. Rekaman warga memperlihatkan detik-detik sebuah drone menghantam gudang di kota pelabuhan Al-Suwaiba. Militer Kuwait menyatakan sejumlah fasilitas vital dan sipil menjadi sasaran serangan tersebut. Sebelumnya, media nasional Iran, IRIB, juga merilis rekaman peluncuran drone bersenjata ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Azraq, Yordania, sebagai bagian dari meningkatnya konfrontasi antara Teheran dan Washington. Saling balas serang antara Amerika Serikat dan Iran ini semakin menjauhkan peluang deeskalasi. Jika kedua negara ini tetap bertahan pada posisinya masing-masing, penutupan jalur pelayaran dan ancaman penghancuran infrastruktur ini diprediksi akan memicu krisis energi dan keamanan global yang lebih besar.
0: Gelombang panas yang menerjang di kawasan sejumlah negara seperti halnya China dan juga Jepang memicu munculnya fenomena unik. Seperti halnya munculnya kembali kuil Shibaozai yang sebelumnya terendam air sungai Yangtze, serta pegawai negeri di Jepang yang diperbolehkan mengenakan kaos dan juga celana pendek ketika bekerja di kantor. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Salam sehat dan sampai jumpa.
2: Surutnya air sungai Yangtze di wilayah Chongqing pada Selasa mengungkap kembali keindahan dari kuil Shibaozai. Kuil yang terlihat seperti rangkaian bonsai berbentuk hati di tengah area tiga ngarai atau trigeoges itu kini muncul sepenuhnya dari permukaan air sungai yang menyurut. Struktur bangunan bersejarah itu berasal dari masa dinasti Ming antara abad 13 hingga 16. Keunikan arsitekturnya itu kini bisa dinikmati secara utuh oleh para wisatawan seiring surutnya sungai terbesar di China tersebut. Saat suhu udara melonjak hingga di atas 40 derajat Celcius di berbagai wilayah di Chongqing, China, sebuah cara unik kini menjadi tren untuk menghalau sengatan panas. Warga memilih untuk bermain permainan tradisional mahjong di dalam kolam renang. Di Taman Air Meixin Wine Town yang berlokasi di distrik Fuling, sejumlah meja mahjong sengaja didirikan di area kolam yang dangkal. Fasilitas ini memungkinkan para pengunjung untuk menikmati kesegaran air sekaligus bermain mahjong bersama kerabat mereka. Beda lagi dengan di Tokyo, Jepang. Pemerintah kota Tokyo menerapkan aturan baru bagi para pegawai negeri sipilnya. Melalui kampanye bernama Tokyo Cool Biz, para pegawai diimbau memakai celana pendek, t-shirt, dan sepatu kets ketika bekerja demi membantu mereka menghadapi suhu panas ekstrim serta menekan biaya energi. Pada Rabu, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan bahaya sengatan panas atau heat stroke untuk wilayah metropolitan Tokyo. Ini merupakan peringatan pertama yang dikeluarkan tahun ini di mana warga diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan penyejuk udara atau AC. Suhu udara di Tokyo saat ini telah lebih dari 31 derajat Celcius.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Yudi Yudawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar kasus keuntungan Kopdes Melawai tidak dijadikan gambaran seluruh koperasi merah putih. Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk menyelesaikan persoalan utang PT Kereta Api Cepat Indonesia China, KCIC, operator kereta cepat bus. Meski dibayangi berbagai tekanan global, baik domestik maupun internasional, prospek pasar keuangan Indonesia masih menunjukkan arah positif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melakukan groundbreaking proyek blok gas raksasa abadi Masela di Maluku pada Kamis. Namun Bahlil mengaku belum dapat memastikan apakah Presiden akan meresmikan secara langsung atau secara virtual sebab masih menunggu informasi dari istana. Blok Masela sendiri kini memasuki babak baru setelah tertunda selama puluhan tahun. Proyek ini termasuk dalam proyek strategis nasional yang memasuki tahap konstruksi pada 2027 mendatang.
1: Besok ya.
2: Presiden jadi hadir atau blok, dirasa gimana Pak?
1: Nanti kita lihat ya. Tapi besok insya Allah Presiden akan meresmikan itu groundbreaking blok Masela ya.
3: Nanti diputuskan
1: oleh Bapak Presiden sendiri lewat
0: Keuntungan Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Jakarta Selatan yang disebut hanya mencatat sisa hasil usaha sekitar Rp78.000 dalam 6 bulan terakhir menjadi sorotan publik. Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar kasus tersebut tidak dijadikan gambaran seluruh koperasi merah putih. Ferry Juliantono menjelaskan pemerintah tengah menyusun feasibility study atau model bisnis dan studi kelayakan sebagai acuan pengembangan koperasi kelurahan merah putih khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah pedesaan. Pemerintah juga akan segera mengevaluasi koperasi Melawai agar dapat menjadi contoh pengembangan koperasi di wilayah perkotaan dan kota besar di Nusantara. Sebelumnya, koperasi kelurahan merah putih Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengungkapkan pembukukan sisa hasil usaha SHU sekitar Rp78.000 selama 6 bulan operasional akibat keterbatasan modal dan tingginya persaingan usaha retail.
4: Itu koperasinya mesti dijelasin, itu jangan satu kejadian yang dibahas, yang bahas yang viral sih. Jadi sebenarnya yang itu kita memaklumi bahwa yang di Melawai itu adalah koperasi kelurahan yang mereka inisiatif sendiri gitu. Untuk apa koperasi-koperasi yang kelurahan merah putih ini kita mau bikin model bisnis dan visibility tadinya kayak gimana gitu. Jadi dalam waktu dekat lah, pokoknya di Melawai yang ininya kita beresin dan kita akan bikin model bisnis dan visibility tadi untuk kelurahan besar.
5: Oh, berarti sejauh ini visibility study Kementerian Kop itu hanya Kopdes ya Pak? Koperasi desa?
4: Karena memang kita konsentrasi terhadap proses pembangunan fisik yang ada di desa dan kelurahan. Jadi nanti untuk kelurahan-kelurahan yang ada di kota-kota besar nanti.
0: Informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengawal langsung penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PT Dirgantara Indonesia dan PT Bandara Internasional Jawa Barat. Langkah strategis ini memproyeksikan Bandara Udara Internasional Kertajati Majalengka sebagai hub industri Dirgantara Nasional yang baru. Kerjasama ini ditargetkan mampu mempercepat pemerataan konektivitas sekaligus aerospace industrial park pertama di kawasan Rebana dan menghidupkan perekonomian di sekitar wilayah tersebut. MOU ini diharapkan untuk mengurai kepadatan tata ruang di Kota Bandung dengan mendorong perluasan areal industri penerbangan di Kabupaten Majalengka. Infrastruktur bandara disiapkan secara bertahap untuk menjadi pusat pemeliharaan pesawat atau MRO internasional. AIE berharap langkah ini mampu menghidupkan kembali Kertajati dan ekonomi sekitar dan ditargetkan secepatnya kerjasama ini dapat terrealisasi.
6: Bagian dari komitmen bersama untuk bisa mengembangkan Kertajati, area Kertajati menjadi kawasan yang menjadi salah satu hub industri Dirgantaraan. Kita tahu ada salah satu tantangan yang juga sedang terus kita kawal agar Bandar Udara Kertajati ini bisa semakin aktif, semakin banyak penerbangan yang bisa menggunakan Kertajati, termasuk untuk haji dan umroh. Tetapi di samping itu kita juga berupaya untuk mengembangkan industrial zones atau industrial park, sebuah kawasan industri kedirgantaraan. Oleh karena itu, tentu yang di depan salah satunya adalah PTD.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyebut Kabupaten Jombang layak menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Sistem pemilahan sampah sejak dari sumber dinilai mampu menekan volume sampah ke TPA sekaligus menciptakan nilai ekonomi dan lapangan kerja hijau bagi masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat meninjau langsung sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu sore. Menteri Jumhur menilai sistem pengelolaan sampah di Jombang sudah berjalan baik karena mengutamakan pemilahan sampah sejak awal. Pola ini berbeda dengan sistem lama yang hanya mengandalkan skema timbun, angkut, dan buang ke tempat pemrosesan akhir. Jumhur menambahkan dengan sistem tersebut hanya sekitar 30% sampah yang berakhir juga dinilai mampu menciptakan green jobs atau lapangan kerja.

0: tersebut membuat pasar saham domestik tertekan. DBS mencatat indeks sempat terkoreksi lebih dari 30% dan bahkan pernah turun ke bawah level 6.000 setelah muncul kekhawatiran Indonesia berpotensi keluar dari indeks MSCI Emerging Market. Dalam DBS Forum Insight terungkap, IHSG masih disebut berpotensi naik ke level 8.000 di akhir tahun. Proyeksi ini didasarkan pada penilaian bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah masih berjalan sesuai target dan mampu menjaga kepercayaan investor. Menurut DBS, dampak isu MSCI juga dinilai sudah diperhitungkan oleh pelaku pasar.
1: Nah, mungkin pertanyaannya, kira-kira apa sih nyebabin kok masih ada keyakinan atau ekspektasi dari CEO kami untuk indeks kembali ke naik ke 8.000? Sebenarnya salah satu faktornya, kita udah nggak ngomong lagi lebih jauh mengenai MSCI. Terlepas MSCI nanti akan kembali ke kita di bulan November. Akan tapi paling tidak kami melihat bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia paling nggak udah menuju ke arah yang benar. Paling nggak udah on track. Dan ini udah diakui juga, terbukti dengan S&P yang terakhir kali udah mengatakan kredit kita tetap di BBB. Ya kan? Outlook kita tetap di stable. Jadi itu menunjukkan bahwa tampaknya transformasi dari pemerintah melalui regulasinya tampaknya
0: Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk menyelesaikan persoalan utang PT Kereta Cepat Indonesia China, KCIC, operator kereta cepat HUS. Purwaya juga menegaskan usulan pembebasan pajak penghasilan atau PPH atas manfaat jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan masih dikaji pemerintah.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian masalah Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC tanpa membebani APBN. Purbaya juga mengaku tengah menunggu proses administrasi penyerahan pengelolaan KCIC yang semula di bawah naungan Danantara kepada Kementerian Keuangan. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Jakarta pada Rabu malam. Sementara mengenai bentuk kelembagaan KCIC setelah proses pengambil alihan selesai, Menkyu mengatakan jika pemerintah masih belum membahas hal tersebut dan akan diatur kemudian setelah KCIC resmi berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.
3: Skemanya kita tunggu kapan dikasih ke saya, baru kita beresin, tapi udah clear gimana cara beresinnya.
4: Yang dikasih ke Bapak apanya sih, Pak?
3: KCIC-nya.
4: KCIC lembaganya.
3: Kan sekarang masih di Danantara.
4: Iya.
3: Nanti ada kan diserahkan ke saya karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi enggak harus BBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools vehicle filter kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC.
2: Purbaya Yudi Sadewa juga buka suara soal wacana pengenaan pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT. Purbaya menambahkan hingga kini Kemenkyu belum mengambil keputusan apapun karena masih menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan.
5: Pajak-pajak JHT
3: belum ada, tadi nggak disebut JHT.
5: Enggak, maksudnya dari Kemenkyu sendiri
3: masih kita itu.
5: Sejauh ini gimana, Pak?
3: Kita masih mau cari data dari BPJS ya.
5: BPJS
3: Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan. Belum sempurna seperti apa.
2: Sebelumnya, berdasarkan peraturan pemerintah dan Menteri Keuangan, manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak peserta memasuki masa pensiun dikenai PPH Pasal 21 final dengan tarif sebesar 5% jika nilai manfaat melebihi 50 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan memicu lonjakan ekonomi kebugaran secara global dengan proyeksi nilai menembus angka fantastis. Sesaat lagi kami akan membahasnya bersama Francisca Angelina, co-founder dan CMO Kalon Anugrah Persada. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu

Kartu kredit Bank Mega dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan

0: Masih NN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Gaya hidup sehat telah bergeser dari sekedar tren musiman menjadi investasi proaktif. Wellness bukan lagi sekedar pilihan gaya hidup, dan ini adalah kekuatan ekonomi yang mengubah landscape keuangan global. Gerakan global yang menempatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup sebagai bagian penting dari kebutuhan kita. Berdasarkan data Global Wellness Institute, nilai ekonomi wellness global telah mencapai 6,8 triliun dolar Amerika dan diproyeksikan meningkat menjadi 9,8 triliun dolar AS di 2029. Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah hadir di studio CNN Indonesia, Francisca Angelina, co-founder dan CMO Kalon Anugrah Persada. Selamat pagi, Ibu Angel. Sebelum sekali Bu, seperti
1: itu terima kasih CEO, banyak. Jadi saya
0: panggil Angel saja hari
1: okay,
0: ini.
1: Oke, baik Pak.
0: Angel, ini kalau bicara mengenai Kalon ya, menarik ya. Karena bisnis wellness ini sesuatu yang baru tapi menjanjikan. Nah, seperti apa sebenarnya? Mungkin background terbentuknya Kalon dulu sebelum saya bertanya ke yang lain.
1: Oke, mungkin aku kasih secara brief short summary aja ya. Dari 2021 ketika era pandemi COVID, kita sebenarnya launchingnya lebih ke arah beauty. Awalnya kita meluncurkan produk sugar wax untuk mencabut bulu. Tapi karena kita melihat shifting trennya setelah COVID itu lebih kebanyakan awareness kesehatan, kita mengeluarkan produk-produk sekarang untuk lebih yang ke kesehatan. Gitu.
0: Nah, kita bicara mengenai wellness ini kan juga bertumbuh. Betul. Mengikut dengan generation sekarang yang lebih aware terhadap kesehatan, mental, fisik, dan juga inner beauty seperti itu ya. Nah, ini tertarik mengenai generasi muda. Sejauh ini semakin sadar pentingnya hidup sehat. Nah, bagaimana? Seberapa besar perubahan itu dalam perilaku konsumsi dan arah bisnis Kalon ini seperti apa untuk mengembangkan portfolionya?
1: Oke, tentunya kita sangat senang banget masyarakat Indonesia sangat aware banget dengan kesadaran kesehatan dan juga beauty ini. Jadi karena kita mengikuti trennya dalam kesehatan ini, kita juga menginovatifkan produk Kalon untuk lebih ke kesehatan gitu. Apapun yang dicantumkan produk Kalon itu, kita selalu mengevaluasikan apakah ini baik untuk konsumen masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan.
0: Kalau saya tadi baca sempat beberapa produk unggulannya mulai dari green tea, S Boost, Stevia hingga Healthy Skin dan Astagluta. Nah, bagaimana perusahaan membaca kebutuhan pasar? Karena ini sepertinya tidak hanya kebutuhan skincare, tapi juga ada minuman, kemudian juga energi, dan bahkan teh hijau yang juga bagus untuk kulit dan kesehatan. Nah, bagaimana mengembangkan produk-produk tersebut dan apakah ini merupakan lahir dari riset dan tren konsumen tadi?
1: Tentunya dengan riset yang panjang juga, tapi kita mengevaluasikan secara lebih rinci lagi. Kita melihat tren tahun ini maupun kita mempersiapkan tren tahun depan lagi. Jadi kita memake sure-kan produk kami itu ke depannya dalam 5 tahun atau 10 tahun ini akan relevan terus gitu. Jadi kita memastikan dengan contohnya seperti ingredientnya kami, apa yang sekarang lagi trending. Nah, tahun berikutnya lagi apakah lagi yang kita bisa formulasikan lebih lagi seperti begitu.
0: Berarti memang mengikuti tren dan juga melakukan riset. Nah, ini ada beberapa produk tadi memang menjadi unggulan apa nih yang bisa leading dan menjadi backbone dari Kalon sendiri dan sejauh ini bagaimana progresnya?
1: Nah, kebetulan untuk selling produk kami adalah Kalon Tea dan juga S Boost. Kalon Tea ini bersifat produk oral seperti teh yang diseduh dan ini adalah kategori herbal dan juga S Boost dalam kategori herbal tetapi diformkan dengan sebagai pil gitu. Ya, jadi itu dua produk.
0: Jadi semua produk-produk untuk wellness, kesehatan tubuh dan juga untuk menjaga penampilan pastinya.
1: Betul.
0: Nah, Angela. Tren wellness saat ini tidak lagi menangani penampilan tapi juga kesehatan di dalam tubuh atau beauty from within. Nah, tadi seperti di awal, seperti orang-orang juga melihat hal itu. Nah, bagaimana Anda melihat perubahan pola pikir konsumen Indonesia ke arah tersebut dan bagaimana Kalon merespon tren ini melalui inovasi produknya?
1: Tentunya yang tadi saya bilang dengan riset juga, itu pun riset kita deep dive lagi through marketingnya. Kita make sure ini cocok untuk masyarakat Indonesia. Kita belajar dari behaviorismnya mereka, culture-nya mereka, maupun kita mendapatkan feedback apa yang cocok bersama mereka. Misalkan contoh dalam segi rasa atau dalam segi produk apa yang convenient bagi mereka. Nah, kenapa Kalon Tea ini bisa menjadi winning product? Karena dari Kalon pun kita melihat dan meriset pasar, masyarakat Indonesia sangat suka dengan namanya teh, produk teh. Dan kita mengadaptasikan teh itu untuk menjadikan sebagai lifestyle mereka. Jadi lifestyle kita mengimplementasikan seperti herbal, yang slimming. Nah karena itu kan konsumsi yang sangat dikatakan basic ya. Orang kalau minum makan pagi, makan siang, makan malam, minumnya teh ya. Nah itu kita bikin tehnya untuk membantu untuk kesehatan sekalian untuk adaptability-nya dalam culture-nya masyarakat Indonesia.
0: Berarti sejak tahun 2021 sudah melakukan riset dan developing yang cukup komprehensif ya.
1: Betul.
0: Dan sejauh ini dengan produk yang cukup beragam tadi, bagaimana timeline-nya mengeluarkan produk-produk tersebut? Apakah memang menyesuaikan kebutuhan market, menyesuaikan juga dengan risetnya tadi, dan juga kompetitifnya seperti apa nih Angel?
1: Nah, untuk riset market, kita merisetkan kenapa harus tahun berikutnya juga. Kita harus make sure kenapa harus relevan. Karena kita harus melewati sampling-sampling produk, dan juga melewati untuk sertifikasi BPOM dan halal, itu membutuhkan waktu yang lama. Kisaran seperti 6 bulan sampai 1 tahun atau 1,5 tahun. Nah, kita harus make sure kalau untuk ke tahun depannya apakah produk itu akan tetap viral gitu, akan tetap trending gitu. Jadi kita make sure-nya dalam tahun ini kita harus think in advance begitu. Apa yang kalian bisa kontribusikan produk yang trending untuk tahun berikutnya lagi.
0: Ya, saya tertarik bicara mengenai industri wellness. Ini kan kompetitornya sangat ketat sekali ya.
1: Betul.
0: Produk impor maupun lokal yang berbasis ingredients natural kita yang menjadi salah satu strength point dari sejumlah industri yang serupa. Nah, bagaimana ini kalau melakukan strategi bisnis untuk berkompetisi, kemudian juga tadi bisnis plan yang terus bertumbuh meskipun dari 2021 tapi Anda cukup bisa masif ya bertumbuh. Bagaimana nih strategi yang menarik mungkin bisa di-share?
1: Mungkin touch-nya tuh berbeda. Kenapa? Kita kan memulai menjadi produk UMKM. Ya. Tapi kita cater-nya masyarakat Indonesia. Jadi kita selalu sebagai marketing itu mengutamakan culture-nya mereka. How can we involve with their culture? Dalam marketing itu kita make sure juga untuk mengendorse public figuran yang emang masyarakat Indonesia aware of gitu. Maybe perbedaannya itu sih. Walaupun banyak kompetitor yang di luar, tapi maybe dari touch-nya mereka sebagai produk luar untuk ke masyarakat Indonesia, maybe touch-nya ada berbeda dikit. Karena kita masyarakat Indonesia sendiri mempunyai koneksi yang berbeda, karena kita mengerti masyarakat kita sendiri sih. Seperti begitu.
0: Tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan penggunaan influencer pasti ya, penggunaan digital. Ini merupakan salah satu platform untuk strategi marketing yang cukup sangat membantu untuk memasarkan produk. Sejauh ini bagaimana kalian juga bekerja sama juga dengan beberapa influencer, mungkin beauty vlogger ataupun juga reviewers yang akan memberikan kontribusi, dan apakah ini cukup efektif untuk meningkatkan penjualan Anda?
1: Bisa dikatakan sangat-sangat efektif karena kita growth-nya mulai dari digital platform. Jadi untuk semua marketing yang kita gunakan itu dari digital influencers dan apalagi seperti dokter, menteri edukator, edukatif, seperti apoteker dan nutritionist, itu sangat membuat impact juga untuk edukatif konten kita juga.
0: Sejauh ini dengan digital menjadi salah satu platform untuk penjualan semua bahkan lini brand di tanah air dan mungkin juga secara global, seberapa besar aktifnya Kalon dan juga account-nya ini untuk menjaring viewers dan juga buyer, dan strategi selain live seperti apa lagi sih mungkin bisa di sharing Angel?
1: Oh ya, boleh tentunya. Jadi kita selain digital platform paid endorsement juga kita melakukan affiliates.
0: Okay.
1: Affiliates itu maybe a new term untuk trend digital platform ini. Sekarang mungkin dengan marketingnya yang sangat konvensional, berbeda seperti MLM dan lain-lainnya. Yeah. Tapi untuk affiliates ini kita mempunyai traffic yang sangat besar, juga minat yang sangat besar. Jadi untuk yang mau menjual produk Kalon, kita memberikan komisi kepada mereka. Dan itu juga menarik banyak testimoni dan juga banyak pembeli kita yang sangat loyal menjadi affiliates kami. Menjualkan produknya karena mereka mencintai produk kita.
0: Gitu. Dan mereka adalah testimoni ya tadi ya, success story dari pengguna Kalon sendiri.
1: Betul,
0: ya.
1: Yes.
0: Mungkin masyarakat viewers juga akan lebih mendapatkan attachment ya, engagement dan cerita-cerita mereka. Nah ini tertarik dengan industri yang preferensinya kebutuhan pasar terus berubah. Tadi Anda juga melakukan research, kemudian melakukan analisa dan melihat bagaimana kebutuhan itu bahkan a year before atau few years before launching the product itself. Nah bagaimana tantangan ini supaya Anda terus berinovasi, kemudian untuk menjaga kualitas dan membangun kepercayaan masyarakat di tengah persaingan yang semakin ketat ini, Angel?
1: Iya, tentunya kalau inovasi kita melakukan countless of research, countless of samplings. Tapi yang ditentukan ini kita harus membaca pasar dengan cepat juga. Adaptability itu sangat penting juga. Jadi ketika trennya itu berada, kita dengan cepatnya juga harus mengadapt untuk mendevelop produknya supaya kita tidak terbelakangi oleh trennya. Dan up to date juga dalam digital marketing maupun concepting, seperti kita marketnya ke arah target audiensnya yang kemana. Dan juga again ya, aku bilang lagi, seperti masyarakat Indonesia in touch with them. Jadi kita relate banget sama mereka, itu sih.
0: Sebagai pelaku ataupun penggerak di bidang wellness, Anda melihat industri ini bertumbuh. Tadi saya bacakan di awal sebelum kita berbincang, pertumbuhan cukup besar secara global dan triliunan angka yang bisa didapatkan dari industri ini. Bagaimana Anda melihat kontribusi industri wellness ini terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM di dalam negeri dan juga opportunity ke depannya seperti apa?
1: Definitely health itu sudah sangat besar, sudah established dari dulunya, tetapi tetap ada room to growth-nya lagi. Dan ini sangat baik juga untuk kabar baik untuk Indonesia, karena masyarakat Indonesia mengarah yang ke lebih sehat, dampaknya lebih positif, dan itu sangat baik. Jadi menurut saya sih dalam kategori health, apapun kategori produk health yang dijualkan, tangible, intangible goods, ini akan membuat impact dampak kepada ekonomi di Indonesia.
0: Bahkan sekarang ada tren wellness tourism juga ya.
1: Yes.
0: Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata. Kemudian kalau kalian sendiri melihat generasi Gen Z ini, pastinya mereka sangat sangat adaptable sekali dan sangat masif mengkonsumsi wellness produk. Nah, sejauh ini seperti apa kalian membaca kebutuhan tersebut dan beradaptasi dengan Gen Z yang memang bertumbuh masif?
1: Betul, tentunya dengan Gen Z mereka sangat adapt fast, dan mereka juga maybe dalam committing to one product, mereka lebih suka trennya untuk mencoba-coba hal yang lain. Dan karena mereka tipikalnya yang fast moving, nah dari produk kami kita make sure-nya untuk membuatnya convenience untuk mereka. Seperti yang kita baru launching, Kalon After Gluta, itu adalah multivitamin yang ada 3-in-1 produknya, yang ada mengandung glutathione maupun astaxanthin juga dan alpha lipoic acid. Nah dari situ kenapa kita mengembangkan produknya juga, karena banyak masyarakat Indonesia ingin mencerahkan dan at the same time menjaga daya tahan tubuh. Nah dari situ kenapa kita membuat produknya itu membantu juga, karena dengan Gen Z yang maunya serba cepat, nah cukup dalam satu minum vitamin satu aja semuanya dapat semua kandungannya.
0: Dapat semua kandungan.
1: Betul.
0: Ada untuk kesehatan, untuk juga beauty skin, dan juga untuk immunity juga pastinya. Nah, terakhir nih kita bicara mengenai ke depan. Apa visi dari Kalon dalam 5 tahun hingga 10 tahun mendatang? Dan apakah tetap fokus di perusahaan yang pengembangan produk? Atau juga ingin membangun ekosistem wellness yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia?
1: Tentunya kita mau membuat ekosistem yang juga lebih banyak dampak positifnya kepada Indonesia. Seperti kita membuat komunitas, maupun juga kalau kita diberikan tempat untuk growth, untuk sharing lebih banyak tentang dampaknya beauty in health, wellness, itu sangat opportunity yang bagus untuk kita. Jadi tentunya kita akan melanjutkan lebih kepada bidang wellness itu.
0: Dan akan ada upcoming produk lagi yang akan di-launching atau
1: tentunya,
0: masih confidential?
1: Tentunya saja, tapi ini lumayan confidential.
0: Tadi Anda katakan sedikit industri ini masih akan bertumbuh dan akan banyak sekali opportunity ke depan.
1: Yes.
0: Nah apalagi yang mungkin yang bisa Anda kulik dari industri ini dan menjadi sebuah prospek ke depannya bahwa industri wellness terutama Indonesia bisa juga berkompetisi dengan wellness produk dari asing, apa mungkin sedikit?
1: Betul, karena kita melihat juga tren-tren gak harus produknya saja, tetapi lifestyle living juga yang bisa diimplementasikan. Seperti maybe dalam sports, kita udah melihat yang sudah ditirukan di luar negeri itu, contoh seperti hobi high rock, itu bisa diaplikasikan juga di Indonesia. Seperti hal-hal seperti kayak begitu juga menjadi peluang di Indonesia.
0: Sedikit tips bagaimana untuk tetap menjaga wellness, kebugaran fisik mental buat para pencinta dan penonton CNN dan juga mungkin pengguna produk Anda?
1: Mungkin harus mengingati diri untuk self love ya. Menurut saya itu self love number one. Jadi harus ada waktu. Sesibuk apapun itu, tetap harus kita menjaga diri dengan baik karena kita mensayangi tubuh kita masing-masing. Gitu aja sih dari saya.
0: Terima kasih, selesai dengan mengkonsumsi produk yang sehat dan juga pikiran yang jernih dan
1: betul,
0: positif.
1: Pak.
0: Terima kasih sekali Angel untuk perbincangannya pagi hari ini di CNN Indonesia Business.
1: Atas waktunya.
0: Makin jaya produknya dan juga kalau.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam kurun waktu 1 bulan. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan mengkaji secara mendalam permasalahan di program MBG dalam waktu 1 bulan ini. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara 15 Juli 2025. Zulkifli Hasan menyebut salah satu persoalan di program MBG adalah penyalahgunaan penentuan titik-titik SPPG. Zulkifli Hasan mengatakan salah satu temuan adalah banyak titik yang sudah ditentukan tapi belum ada SPPG-nya. Zulkifli Hasan menegaskan hambatan-hambatan dan persoalan dalam pelaksanaan MBG akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan ke depan.
1: Sudah terdistribusi dari
2: nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya.
0: Program makan bergizi gratis mulai dibagikan kembali kepada para penerima manfaat di tahun ajaran yang baru. PGN memastikan setiap dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
3: Sorak-sorai para siswa SD bergema di setiap ruang kelas kala masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai hingga Jumat mendatang. Puluhan murid yang tengah beradaptasi dari lingkungan TK ke SD maupun yang naik ke jenjang kelas lebih tinggi, tak hanya didorong untuk berani memperkenalkan diri satu sama lain ke teman-teman sekelas maupun kepada wali kelas, namun kembali diajak untuk belajar bersyukur dan makan sayur melalui program makan bergizi gratis. Di SD Negeri Grogol Utara 05 pagi, 186 ompreng MBG sudah terdistribusi dari dapur 4 terdekat. Dan kemudian mulai disantap para siswa dan siswi lintas usia dan angkatan pada pukul 7:30 pagi.
4: Tahun ajaran baru sudah dimulai. Bukan hanya belajar mengajar saja yang dimulai, tapi juga pembagian menu makan bergizi gratis. Salah satunya di SD tempat saya berdiri saat ini. Dan saya sudah bersama dengan Ridwan nih, food blogger kita ya, kelas 5 ya Ridwan. Ya Ridwan, coba deh dibuka.
5: 1, 2, 3.
4: Ini menunya.
5: Menunya ada tempe orek, ada fried chicken, terus sama sayuran, ada pisang, dan habis itu ada nasi.
4: Semuanya Ridwan suka?
5: Ada
4: yang enggak suka?
5: Ada beberapa.
4: Apa tuh?
5: Nih, kagak. Ini suka. Ini suka.
4: Jadi ya. Kalau nasi sama pisangnya suka, berarti nanti kamu makan nasi pakai pisang aja apa gimana?
5: Enggak, pakai ayam dong.
4: Pakai ayam dong. Terus nanti gimana dong kalau enggak suka sayur?
5: Bawa ke rumah.
4: Bawa ke rumah. Enggak mau belajar makan sayur? Sayur apa yang kamu suka deh kalau boleh request ke Pak Prabowo? Aku pengennya menu sayurnya yang ini. Sukanya apa?
5: Pak Prabowo, aku pengen sayur sop.
4: Sayur sop aja ya, biar lebih gampang ditelan
5: ya.
4: Oke, siap.
3: Berkeliling dari 6 ruangan kelas, mayoritas murid suka dengan menu lauk dan buah kali ini. Namun untuk sayur, super susah. Tak sedikit peserta didik yang akhirnya membawa menu yang kurang mereka sukai ke rumah untuk dihabiskan oleh anggota keluarga lainnya. Memasuki hari keempat pendistribusian MBG, seluruh dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
6: Untuk timbangan-timbangan makanannya yang sudah harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan bahan-bahan makanannya, dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan juga buah. Paling kita agendakan seminggu antara 3 kali atau 2 kali untuk ke beberapa sekolah. Tujuannya untuk evaluasi dari segi menu, dari segi penerimaan penerima manfaat juga seperti apa. Jadi kedepannya akan selalu ada perbaikan juga untuk dapur kita.
3: Sekolah terkecil Sejakarta Selatan ini sudah mulai menerima MBG sejak awal Januari 2026 dari dapur 3 Grogol. Namun per tahun ajaran yang baru, SDN Grogol Utara 05 pagi mulai menerima makanan bergizi gratis dari dapur 4, yang melayani sebanyak 1.600 penerima manfaat. Pihak sekolah pun selalu melakukan pemeriksaan hidangan sebelum diberikan kepada para murid.
7: kami juga misalkan ada menu apa yang anak-anak kurang suka itu kami menyampaikan ke pihak SPBG dan alhamdulillah itu direspon dengan baik dan selama ini tidak ada keluhan dari orang tua maupun dari anak-anak itu tidak ada alhamdulillah. Dari SPBG itu dari awal memang sudah ada pendataan dari anak-anak itu siapa yang alergi-alergi itu sudah ada pendataannya dan itu ada menu pengganti dari pihak SPBG-nya sudah ada menu penggantinya.
3: Standar keamanan pangan mesti diperketat dan dipantau pada setiap tahap penyelenggaraan pendistribusian. Agar ke depan program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan manfaat dari sisi kesehatan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
0: Kebijakan harga acuan di tingkat peternak oleh pemerintah mulai diuji di pasaran. Harga ayam dan telur di Pasar Majestik Jakarta terus merangkak naik seiring kembalinya kegiatan belajar mengajar dan program makan bergizi gratis. Namun kenaikan ini menghadapkan pedagang

0: Dengan pada dilema antara harga, modal yang tinggi, dan turunnya daya beli masyarakat.
1: Pantauan di pasar tradisional Majestic Jakarta Selatan menunjukkan kenaikan harga ayam potong dan telur ayam terjadi secara bertahap. Saat ini harga ayam potong berada di kisaran Rp44 hingga Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara telur ayam naik menjadi Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram dari harga sebelumnya di kisaran Rp23 hingga Rp24.000. Kondisi itu membuat pembeli mengeluh karena fluktuasi harga yang cukup signifikan. Para pembeli pun berharap agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
2: Ya, untuk konsumen, untuk pembeli kita maunya murah ya, harga rendah ya. Jadi kita bisa saving untuk beli yang lainnya lagi gitu. Itu yang kita harapkan.
3: Turun naik? Turun naik. Masih tetap kalau yang bedanya kecil sama gede.
1: Keluhan serupa juga datang dari pedagang ayam dan juga telur ayam. Mereka mengakui harga jual sempat turun drastis saat libur sekolah, namun dua hari terakhir harga kembali merangkak naik hingga Rp4.000 per kilogramnya. Bagi para pedagang, kenaikan harga itu menjadi dilema. Di satu sisi, harga dari tingkat peternak yang naik agar peternak sejahtera. Namun di sisi lain, program makan bergizi gratis yang kembali aktif seiring kegiatan belajar mengajar membuat permintaan pasar tidak stabil, sehingga mereka kesulitan menentukan harga jual.
4: Ini udah mulai naik, kemarin agak turun sebentar. Masa libur anak sekolah itu turun. Itu bang, sepi banget, asal ada Jakarta Fair pasti sepi. Gitu. Tapi ini dua hari udah mulai naik. Udah naik 3.000, 2.000. Ada di 3 hari ini naik 4.000.
5: Iya. Sebelumnya harganya berapa sekarang?
4: Sebelumnya kemarin paling jual ada yang 40, ada yang 35. Sekarang yang gede, jualnya 50, 45 yang kecil.
1: Tidak hanya pada daging ayam, kenaikan harga juga mulai merambah komoditas telur ayam di pasaran. Pedagang pun berharap kenaikan harga ini tidak terlalu signifikan agar tidak terus menurunkan omset penjualan mereka.
6: Telur turun itu yang ini, yang ras, yang ini, yang boiler ya. Itu kemarin turun sempat 23, 24, 25. Ini udah mulai, anak sekolah masuk ini udah mulai naik. Sekarang 26, 25. Ya 26 lah ya.
7: Himpunan Peternak Indonesia.
1: Sebelumnya Kementerian Pertanian menggelar rembuk peternak untuk menetapkan harga acuan demi kesejahteraan peternak dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
7: Secara umum saya bisa sampaikan bahwa salah satu hasil keputusannya adalah mulai tanggal 15 Juli ini nanti harga live bird, ya, harga ayam, ayam pedaging di semua peternak gitu. Kemudian dengan size apapun itu kita akan putuskan di harga Rp19.500 per kilo minimal. Rp19.500 per satu kilo berat hidup live bird. Dan juga Rp24.000 per kilo untuk telur. Nah, ini kita tentu saja menjadi bagian dari tugas pemerintah. Dalam hal ini termasuk AKTI juga kita bagian, karena di situ ada pemerintah juga ada pelaku usahanya. Memastikan bahwa harga ini bisa dipatuhi.
1: Meski kebijakan harga acuan dimaksudkan untuk kesejahteraan peternak, tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan agar harga di tingkat konsumen tetap stabil dan pedagang tidak terus tertekan oleh turunnya daya beli masyarakat. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Tren positif sektor pariwisata tanah air terus berlanjut. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Mei tahun 2026 menembus angka 1 juta lebih kunjungan. Angka ini meningkat sebesar 5,83% dibanding periode yang sama tahun lalu.
8: Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh besar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, perjalanan wisata Nusantara mencapai 523,22 juta perjalanan atau meningkat 2,86% dibanding.
0: Hubungan China dan Nusantara yang sudah terjadi ratusan tahun dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Di tengah dinamika global, para pemimpin lembaga negara menilai Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman China dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9: Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta, Rabu siang menggelar perayaan hari jadi ke-105 Partai Komunis Tiongkok atau CPC. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat negara serta perwakilan dari kedua negara. Momen tersebut juga menjadi ajang menegaskan komitmen untuk terus memperkuat hubungan Indonesia dan Tiongkok.
10: Tapi hubungan antara kedua komunitas, yakni masyarakat Tiongkok dengan masyarakat Nusantara Indonesia, adalah hubungan yang sudah dibangun dalam ratusan tahun yang lampau. Hari ini adalah upaya untuk mengukuhkan bagaimana persaudaraan, persahabatan, dan hubungan di antara kedua bangsa itu menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi.
9: Para pemangku kepentingan menilai kerjasama bilateral tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi dan perdagangan. Pengalaman Tiongkok dalam pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan juga dinilai dapat menjadi bahan pertukaran pengalaman bagi Indonesia. Bagi Tiongkok, kerjasama dengan Indonesia disebut terus berkembang ke berbagai sektor baru. Mulai dari transisi hijau hingga peningkatan kemitraan ekonomi. Tiongkok juga menyatakan terus mendorong akses produk Indonesia ke pasar mereka.
11: So now the Communist Party has become the largest political party for the whole world. And as my friend said, the relationship, the cooperation between China and Indonesia has always been strong. There are many new areas that we are exploring, like green transition, cooperation dialogue, and particularly the partnership in poverty alleviation. I'm very confident about this relationship. I'm sure that this partnership will go from strength to strength.
9: Sementara itu, Ketua DPD menilai kemajuan Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa transformasi pembangunan dapat dicapai melalui konsistensi kebijakan. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Tiongkok juga perlu terus diperkuat hingga ke tingkat antar masyarakat.
12: Jadi tugas kita semua adalah memastikan bahwa hubungan diplomatik kita, Tiongkok, Indonesia, RRT Indonesia, bukan hanya government to government-nya ya, bukan hanya parlement to parlement, bahkan orang per orang, people to people kontaknya juga harus kita perkuat, karena kan dunia tanpa batas.
9: Penguatan hubungan Indonesia dan Tiongkok diharapkan tidak hanya mendorong kerjasama di bidang ekonomi dan diplomasi, namun juga membuka ruang pertukaran pengalaman dalam pembangunan, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fajar Bolivia, Dedi Irfan, Jakarta.
0: Asia Tenggara terus berupaya menjaga stabilitas dan perdamaian regional, salah satunya melalui ajang Harmony in Diversity atau HID Award 2026 yang untuk pertama kalinya digelar di Jakarta. Stabilitas dan perdamaian menjadi fondasi penting bagi kemajuan Asia Tenggara. Semangat ini melandasi penyelenggaraan HID Award 2026 yang diinisiasi Temasek Foundation dan 5P Global Movement untuk mengapresiasi tokoh-tokoh penjaga harmoni sosial di kawasan. Tahun ini lebih dari 70 nominasi dari berbagai negara diterima panitia. Setelah proses seleksi, Kardinal Orlando Beltran Quevedo dari Filipina terpilih sebagai penerima penghargaan perdana. Uskup Agung Emeritus Cotabato dikenal atas perannya membangun dialog dan perdamaian antara komunitas Muslim dan Kristen di Mindanao. Melalui penghargaan ini diharapkan semakin banyak tokoh perdamaian di Asia Tenggara mendapat apresiasi dan menginspirasi masyarakat untuk terus menjaga harmoni di kawasan.
13: Yang intinya memberikan suatu award kepada seseorang yang memang menuju yang dikatakan harmoni in diversity, yaitu utamanya adalah mengenai perdamaian, peace. Karena kita percaya bahwa semua itu dimulai dari peace, dari perdamaian, untuk mendapatkan kesejahteraan yang akhirnya untuk bangsa dan rakyat kita semuanya. Hanya bukan di Indonesia, tapi di seluruh Southeast Asia atau Asia Tenggara. Karena penting sekali bahwa kita menjaga perdamaian perdamaian, persaudaraan, bergotong royong di daerah kita. Supaya apa? Supaya ujung-ujungnya adalah memastikan tidak ada keributan untuk adanya kesejahteraan.
0: Aqua secara aktif menjaga kelestarian lingkungan di area resapan air lereng Gunung Merapi. Di antaranya dengan mengajak warga menanam vegetasi yang mampu meningkatkan resapan dan mencegah erosi, serta mempertahankan kualitas air.

0: Sebagai produsen air minum sehat berkualitas tinggi, Aqua secara aktif turut serta menjaga kelestarian lingkungan di area resapan air. Peran aktif ini merupakan wujud komitmen konservasi terintegrasi Aqua. Tidak hanya hulu, namun hingga ke hilir. Seperti yang dilakukan Aqua di daerah resapan air lereng Gunung Merapi. Untuk mengurangi runoff atau limpasan air, Aqua mengajak masyarakat untuk menanam vegetasi yang mampu meningkatkan resapan. Upaya menjaga resapan air dan alih fungsi lahan ini penting dilakukan. Karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk melakukan hal tersebut, Aqua melibatkan masyarakat di sekitar wilayah resapan. Salah satu yang dilakukan Aqua diantaranya adalah memperkenalkan tanaman kopi sebagai komoditas alternatif yang dinilai lebih ramah terhadap konservasi air dibanding tanaman semusim. Petani juga didampingi menerapkan teknik terasering mengikuti kontur lereng agar aliran air melambat, mengurangi erosi, sekaligus meningkatkan resapan ke dalam tanah.
1: Remember in central Java when I was here 25 years ago when we opened one of our large new factory and we had lots of discussion with the farming community and it took us a fair amount of time to have them realizing that they were using much more water than what we did and the way they were irrigating the paddy field was wasting lots of resources and we are investing to help them to do so. So protecting the resources, making sure that we bring products which is the most natural possible with the right minerals to the consumers in packaging which are circular as possible.
0: Selain dapat menjaga lahan dari erosi, menanam kopi juga memberi nilai tambah bagi pendapatan para petani di Desa Merian, Kecamatan Taman Sari, Boyolali, Jawa Tengah. Setelah memanen mawar dan tanaman hortikultura yang sudah terlebih dahulu menjadi komoditas unggulan, para petani kini bisa memanen, mengolah, serta memasarkan kopi jenis Arabica yang memiliki rasa dan spesialiti khas lereng Merapi. Inisiasi tersebut berkembang dengan tak hanya menanam kopi. Kelompok tani konservasi di desa tersebut juga mengembangkan program adopsi anggrek langka, endemik lereng Merapi. Bibit anggrek yang berhasil terjual akan ditanam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
2: Ini kan ada pohon inangnya, kayak itu kan. Kalau ini ditanami anggrek, paling enggak tanaman inangnya enggak dirusak. Nilai konservasinya juga ada. Karena anggrek Vandatrica kalau udah mulai nggak terlalu banyak di habitatnya, kita kembalikan biar anak cucu kita nanti masih bisa lihat apa itu anggrek Merapi ya gitu.
0: Ahli hidrogeologi Universitas Gajah Mada, Heru Hendrayana mengatakan, upaya konservasi di area serapan resapan air lereng Merapi sangat penting dilakukan. Pasalnya, batuan vulkanik muda di kawasan Merapi mampu memberi kandungan mineral alami yang baik untuk air minum.
3: Dan batuannya yang tadi saya sampaikan, itu mampu menyimpan dan mampu mengalirkan air dalam jumlah yang banyak. Nah, itu hanya ditemui di daerah gunung api muda seperti di Indonesia. Dan juga dari sisi mineralnya, batuan gunung api itu memberikan mineral yang sangat baik dan pas cocok untuk orang Indonesia.
0: Sejak awal mula mendirikan pabrik di Klaten pada 2002, Aqua telah melakukan studi hidrogeologi selama 2 tahun untuk memastikan operasional perusahaan tidak mengganggu siklus air di kawasan Merapi. Setiap tetes air yang berkualitas berawal dari ekosistem yang terjaga. Karena itu menjaga kawasan resapan Merapi bukan hanya menjaga alam dan kehidupan masyarakat, tetapi juga menjaga dan memastikan air berkualitas tetap tersedia hari ini maupun di masa depan untuk jutaan masyarakat Indonesia.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Pemerintah terus mendorong pengembangan kecerdasan artificial karya anak bangsa. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan dukungan terhadap inovasi AI lokal untuk memperkuat keamanan siber nasional dan meningkatkan daya saing industri digital Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan dalam peluncuran Bronix AI, platform pengujian keamanan siber berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh perusahaan nasional PT Itsax Asia Tbk. Perkembangan AI membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital, namun juga membawa tantangan baru berupa meningkatnya ancaman serangan siber. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman serangan digital terhadap pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Dengan hadirnya Bronix AI, Indonesia berupaya memperkuat posisinya sebagai salah satu pengembang solusi keamanan siber berbasis kecerdasan buatan di kawasan Asia Tenggara.
1: Comdigi support and any other government agency support is very, very important. It's the same important as the media support is also very important. The more people know about it, the more people use it, the more people use it, the safer we all become. Because then you can be sure whatever you click on your phone, new application, a new game, a new payment processing tool, this has been tested. So we need to get away from using untested applications to use tested applications.
0: Demam kecerdasan buatan atau AI sempat mengangkat bursa saham Korea Selatan ke rekor tertinggi, namun hanya dalam hitungan pekan, euforia itu berubah menjadi kepanikan. Saham-saham raksasa teknologi anjlok memicu kerugian besar bagi investor retail, termasuk para mahasiswa. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demam investasi berbasis kecerdasan buatan atau AI di Korea Selatan berubah menjadi mimpi buruk bagi ribuan investor. Kenaikan saham perusahaan semikonduktor seperti Samsung Electronics dan SK Hynix sempat mendorong indeks utama KOSPI menembus level 9.000 untuk pertama kalinya pada Juni lalu. Namun euforia itu tak berlangsung lama. Dalam beberapa pekan, KOSPI merosot tajam ke level 6.800, menandai masuknya pasar ke fase bear market.
3: ETF가 생기고 나서부터 무슨 대한민국 시총 1위, 2위 기업들이 아침에 이제 장 시작할 때 뭐 마이너스 5%, 마이너스 6% 이렇게 개 빠지면서 시작하고 하니까 너무 심리적으로 저도 힘들었습니다.
2: Kim Jae-min, mahasiswa sekaligus ketua klub investasi di Seoul, mengaku menjual sahamnya di harga terendah karena panik. Penyesalan itu bahkan membuatnya sulit tidur.
3: Saya 정말 말도 안 되는 저점에서 매도를 했습니다. 그러고 나서 이제 제가 속으로 생각을 했어요. 너무 힘든 거예요. 밤에 잠을 못 자고 새벽 3시에 노트북을 켜가지고 블로그에다 글을 이렇게 썼습니다. 내가 왜 이렇게 했을까? 왜 이렇게 힘들까?
2: Nasib lebih buruk dialami mahasiswa lain, Isung Ho. Investasinya sempat melonjak hampir 15 kali lipat dari 20 juta won menjadi hampir 300 juta won sebelum akhirnya seluruh keuntungan itu lenyap akibat gejolak pasar. Analis menilai gejolak ini dipicu besarnya aliran dana yang hanya terkonsentrasi pada dua saham utama, yakni Samsung Electronics dan SK Hynix yang menguasai lebih dari 60% bobot indeks. Ketika sentimen terhadap sektor chip berubah, tekanan jual pun langsung mengguncang seluruh pasar.
4: 이 종목군들에 대한 그 미래 전망 같은 것들이 약간 이제 불확실성이 높아지기 시작한 거죠. 보통 변동성이 커질 때는 특징이 나타나는 게 뭐냐면 같은 사안을 가지고 어떤 사람은 되게 좋게 보는 사람이 있고요. 어떤 사람은 되게 나쁘게 보는. 그러니까 같은 사안을 놓고 상승과 하락 이유로 찾는 거죠. 이런 식으로 나타나게 되면 변동성이 커질 수밖에 없어요.
2: Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di balik peluang besar dari tren AI, investasi dengan produk berleverage juga membawa resiko yang sama besarnya. Ketika pasar berbalik arah, keuntungan yang diraih dalam waktu singkat pun dapat lenyap hanya dalam hitungan hari.

0: Kisah inspiratif datang dari seorang anak penjual keripik tempe di Tegal Angus, Kabupaten Tangerang, yang diterima di program studi kedokteran Universitas Gajah Mada dengan subsidi uang kuliah tunggal sebesar 100%. Unggahan foto Twibbon, salah satu calon peserta didik baru di SMK Denpasar dengan mengenakan pakaian seksi, viral di media sosial. Kepala Disdikpora Provinsi Bali mengakui bahwa memang ada kesalahan di satuan pendidikan tersebut. Kota Chongqing di Cina dilanda gelombang panas ekstrim. Pemerintah setempat mengerahkan kipas raksasa dan membuka bunker bawah tanah sebagai tempat berteduh bagi warga. Ya, selain tiga topik utama kami tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Dea Kartika dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Dua orang wisatawan asal Cina tenggelam di perairan sekitar Pulau Kelor, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu. Meski berhasil dievakuasi, namun nyawa keduanya tidak tertolong. Sementara itu, tiga anak tenggelam saat berenang di kolam saluran pembuangan air di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dua anak meninggal dunia, sementara satu anak lainnya berhasil diselamatkan.
1: Penyelam dari tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi dua wisatawan suami istri asal China yang tenggelam di perairan Pulau Kelor di Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Rabu. Kedua WNA ini tenggelam setelah terhantam ombak besar saat sedang snorkeling. Ketika dievakuasi, WNA wanita masih dalam keadaan bernapas meski kondisinya lemas dan sempat mendapatkan pernapasan buatan. Korban pun segera dilarikan ke rumah sakit di Labuan Bajo. Sementara WNA pria ditemukan 2 mil laut dari lokasi awal tenggelam dalam keadaan meninggal dunia.
2: Informasi dari rumah sakit bahwa satu korban yang awalnya ditemukan dalam keadaan selamat diinformasikan bahwa kondisi korban sudah meninggal. Jadi total korban diketemukan sebanyak 2 orang dalam kondisi meninggal.
1: Kematian dua wisatawan asing di Taman Nasional Komodo menambah daftar panjang jumlah korban jiwa. Perairan Taman Nasional Komodo sendiri terkenal memiliki arus yang kuat dan cepat berubah-ubah. Rekaman video amatir merekam detik-detik evakuasi anak yang tenggelam saat berenang di kolam retensi di perumahan Puri Raya, Kabupaten Karawang pada Selasa. Salah satu anak perempuan bernama Akila selamat setelah berhasil dievakuasi oleh warga sekitar dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Naas, dua anak lainnya dinyatakan meninggal dunia. Menurut warga, kolam retensi biasanya dipakai anak di luar komplek, namun ternyata tiga anak yang berenang merupakan warga di lingkungan perumahan.
3: Kalau anak perumahan baru.
4: Baru
3: banget ini ada mereka berenang. Paling anak belakang doang, anak kampung. Orang perumahan mah nggak pernah. Makanya kita kaget. Wah, ini anak perumahan, gue bilang gitu. Jarang soalnya, paling anak belakang doang. Anak belakang, anak kampung lah yang udah pada umur. Iya.
4: Dewasa.
3: Iya.
4: Tapi kalau untuk ini sendiri kolamnya dalam nggak sih, Bu?
3: Dalam ada 5 meter.
4: 5 meteran.
1: Petugas pun telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Truk molen pengaduk semen tersangkut di kolong jembatan kereta di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Diduga pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi sambil bermain ponsel. Sementara itu, sebuah mobil listrik menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD. Akibat sopir salah menginjak pedal gas saat hendak mengerem.
5: Truk molen pengaduk semen tersangkut di kolong jembatan kereta di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Diduga pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi sambil bermain ponsel saat mengemudi dan tidak mengetahui adanya marka batas ketinggian kendaraan. Menurut warga, mobil truk molen yang melaju kencang dari arah Kampung Melayu menuju Salemba ini sudah diteriaki warga.
6: Di mobil molen nyangkut di terowongan dari sana, mobil molen kenceng banget gitu, dapat diteriakin, tapi tetap kenceng. Terus pengakuan supir dia lagi apa itu? Supirnya lagi mainan HP.
5: Pengemudi kemudian menggemboskan ban bagian belakang agar truk bisa melewati terowongan. Diduga akibat salah menginjak pedal gas saat hendak mengerem, sebuah mobil listrik menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat kaca bagian depan gedung pecah, sedangkan bagian depan mobil mengalami kerusakan cukup parah. Peristiwa yang terjadi pada Rabu pagi ini menyita perhatian para pekerja dan pengendara yang melintas di kawasan bisnis tersebut.
7: Jadi penyebab kecelakaannya itu mobil dikemudikan sama sopir, kemudian mobil itu metik pada saat nikung, bermaksud nginjek rem, ternyata yang diinjek gas, sehingga makin kenceng dan menabrak area gedung itu.
8: Ada korban apa?
7: Tidak ada korban.
5: Setelah dilakukan mediasi, pihak pemilik kendaraan dan pengelola gedung memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah ibu-ibu di Surabaya, Jawa Timur menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Warga meminta agar uangnya kembali karena sembako yang sudah dibayarkan tidak kunjung diterima sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
9: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan.

0: puluhan hingga ratusan juta rupiah.
1: Kerugiannya berapa? Kerugiannya sekitar 129.600.
2: Total yang saya deposit itu mie Indomie 1050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
0: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi. Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kecewa karena anaknya gagal masuk SMPN 06 Tambun Utara, sejumlah emak-emak menggelar demo dan menuntut agar anaknya bisa diterima di sekolah. Mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga membuat puluhan siswa baru tidak bisa masuk. Sementara itu, faktor kecewa juga menjadi alasan MY, tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 dalam melakukan aksinya. MY yang merupakan orang tua murid di sekolah tersebut kecewa dengan sekolah terkait masalah seragam.
4: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi, Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah mama menggelar protes karena kecewa anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Mama ini nekat menggembok pintu gerbang sekolah hingga membuat puluhan siswa didik baru yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tertahan di luar sekolah. Mama ini menuntut sekolah menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
5: Itu yang jadi tuntutannya, Bu?
6: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah gitu aja.
5: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
6: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur sudah kegeser semua.
5: Karena ibu warga mana, Bu?
6: Warga Sriamur, Dusun 3.
5: Terus nggak masuk alasannya?
6: Alasannya zonasi, jarak, titik.
4: Pihak sekolah menilai protes ini salah sasaran. Sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
7: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem. Ya, sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
4: Setelah negosiasi, Mama akhirnya bersedia berdialog dan pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali sehingga siswa baru pun bisa memasuki sekolah. Sementara itu, faktor kekecewaan ternyata juga menjadi latar belakang MY, tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan saat melakukan teror. MY merupakan salah satu orang tua murid yang bersekolah di SD negeri tersebut. Menurut keterangan penyidik, MY merasa kecewa setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah terkait permasalahan seragam sekolah anaknya. MY juga mengaku tidak menyangka pesan yang dikirimkan ke sekolah memicu kepanikan serta melibatkan tim Gegana dan Densus 88.
8: Tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini.
4: MY kini ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tahun ajaran baru membawa beragam cerita dari sejumlah daerah. Di Blitar Jawa Timur, 3 sekolah dasar negeri sepi dari siswa baru. Sementara di Garut Jawa Barat, siswa terpaksa belajar di ruang kelas yang dipenuhi kotoran kelelawar.
4: Beginilah suasana hari ketiga tahun ajaran baru di SDN 4 Kalimanis, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ruang kelas 1 yang mampu menampung 20 murid, kini hanya tersisa meja dan bangku kosong. Tidak ada satupun siswa baru yang mendaftar. Kepala sekolah mengaku, selain letak sekolah yang berada di pegunungan, data kependudukan juga menunjukkan sudah tidak ada lagi anak usia matang sekolah, yakni 6 hingga 7 tahun. Saat ini total siswa kelas 2 hingga 6 di SDN 4 Kalimanis hanya tersisa 54 orang.
9: Kami belum mendapatkan siswa baru kelas 1 karena apa penyebabnya?

0: TK yang ada di Dusun Tunggorono ada 3 lembaga TK itu kelas B-nya kosong.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar saat dikonfirmasi membenarkan ada 3 sekolah dasar negeri yang tidak kebagian siswa baru di tahun ajaran ini. Yakni SDN 4 Kalimanis Toko, SDN 3 Ringin Rejo Wates, dan SDN 5 Sumber Boto Wonotirto.
2: Penyebabnya kemarin saya sudah ke lapangan dan berdasar laporan dari tempat pengawas setempat bahwa memang potensi murid untuk tahun ini untuk yang usia masuk sekolah kelas 1 SD itu tidak ada di sana. Ya. Ini tidak ada dan lokasi itu merupakan satu daerah jauh dari lembaga sekolah yang lain.
1: Sementara itu, kondisi memprihatinkan terlihat di ruang kelas SDN 1 Sukanagara Garut, Jawa Barat. 2 ruang kelas di sekolah ini rusak cukup parah. Selain tanpa lantai, plafon atapnya juga roboh. Kondisi ini membuat atap menjadi lokasi kelelawar dan burung untuk bersarang. Akibatnya, kotoran kelelawar memenuhi dinding, lantai tanah, bangku, hingga papan tulis. Meski rutin dibersihkan, kotoran terus bermunculan, bahkan saat siswa belajar, kelelawar masih bergelantungan di atas atap kelas.
3: Kami tidak nyaman belajar di sini karena banyak kotoran burung dan atapnya juga mau roboh. Kami takut roboh.
4: Ini mengganggu?
3: Iya, mengganggu aktivitas kami.
1: Pihak sekolah dan orang tua berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki ruang kelas, mengingat tahun ajaran baru sudah dimulai. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas program Koperasi Desa Merah Putih di Istana Kepresidenan. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas program Koperasi Desa Merah Putih di Istana Kepresidenan. Pemerintah menegaskan Koperasi Desa Merah Putih adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang bersubsidi kepada masyarakat.
1: Rapat terbatas membahas program Koperasi Desa Merah Putih digelar di Istana Kepresidenan 15 Juli 2026. Presiden RI Prabowo Subianto

0: memanggil sejumlah anggota kabinet dan pimpinan lembaga terkait untuk membahas program ini. Hadir ke Istana Negara diantaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa Yandri Susanto, Direktur Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Dirut Bulog Ahmad Rizal, Menteri Keuangan Purbaya, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Usai mengikuti rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, Koperasi Desa Merah Putih adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang bantuan dan barang subsidi kepada masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih juga berperan sebagai off-taker, yakni membeli gabah dan jagung jika harganya jatuh di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
1: Yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa, jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi nomor dua, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai apa namanya pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, jenis bantuan yang akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih adalah bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan. Saifullah Yusuf menjelaskan penyaluran dua jenis bantuan ini melalui Koperasi Desa Merah Putih sedang diuji coba di beberapa tempat.
2: Kita lagi dikonsolidasikan. Ya. Kalau yang lewat kita itu kan yang disalurkan Kementerian Sosial itu kan
3: salah satu yang tadi dibahas.
2: Jadi yang bisa di yang disalurkan lewat Kementerian Sosial itu kan dua ya. Bantuan pangan non tunai sama program PKH atau program Keluarga Harapan atau PKH. Ini kan sudah cash transfer. Tentu ke depan kita akan coba juga bisa disalurkan melalui kopres-kopres. Karena di kopres nanti kan ada gerai-gerai, salah satunya tentu gerai dari Bank Himbara.
4: Berarti masih dikaji?
2: Ya, sudah mulai dikoordinasikan.
4: Mulai rencananya mulai diimplementasi?
2: Ya, nanti ini sekarang akan dicobakan di beberapa tempat. Mudah-mudahan nanti targetnya ya katanya tadi kira-kira di Agustus ini akan dicoba.
4: Berarti itu yang lagi dicoba ini yang bantuan pangan non tunai ya?
2: Ya semua sebenarnya sih, kalau memang udah siap semua bisa nanti. Jadi yang penting hari ini adalah menerima arahan Presiden bagaimana program strategis ini diperkuat dan dipertajam implementasinya.
0: Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan melalui Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan bisa dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
5: Harga ayam dan telur di Pasar Majestik Jakarta terus merangkak naik seiring kembalinya kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, harga komoditas cabai rawit di Polewali Mandar, Sulawesi Barat anjlok dalam sepekan terakhir. Di tengah kebahagiaan emak-emak, para pedagang mengeluh karena cabai membusuk akibat melimpahnya stok.
6: Harga ayam dan telur di Pasar Majestik Jakarta terus naik seiring kembalinya kegiatan belajar mengajar dan program makan bergizi gratis. Saat ini harga ayam potong berada di kisaran Rp44 hingga Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara telur ayam naik menjadi Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram dari harga sebelumnya di kisaran Rp23 hingga Rp24.000. Hal ini membuat sejumlah pembeli mengeluh.
7: Untuk konsumen, untuk pembeli kita maunya murah ya, harga rendah ya. Jadi kita bisa saving untuk beli yang lainnya lagi gitu. Itu yang kita harapkan.
8: Turun naik. Masih tetap kalau yang bedanya kecil sama gede.
6: Tak hanya pembeli, para pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga. Pasalnya permintaan pasar yang tidak stabil membuat mereka kesulitan menentukan harga jual dan penurunan omset.
9: Ini udah mulai naik, kemarin agak turun sebentar. Masa libur anak sekolah itu turun. Itu bang sepi banget, asal ada Jakarta Fair pasti sepi. Gitu. Tapi ini 2 hari udah mulai naik. Udah naik 3.000, 2.000. ada di 3 hari ini naik 4.000.
4: Iya. Sebelumnya harganya berapa sekarang?
9: Sebelumnya kemarin paling jual ada yang 40, ada yang 35, sekarang yang gede jualnya 50, 45 yang kecil.
6: Sebelumnya, Kementerian Pertanian menggelar rembuk peternak untuk menetapkan harga acuan demi kesejahteraan peternak dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Mama di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tengah berbahagia. Pasalnya, harga cabai turun drastis dalam sepekan terakhir. Di Pasar Induk Wonomulyo, harga cabai rawit menjadi Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram.
10: Iya, murah, Ma.
11: Apa saja yang murah?
10: Apa saja murah?
11: Cabai, tomat, khususnya ya. Senang tidak, Bu?
10: Tomat sudah turun-turun, mie tomat.
11: Ibu-ibu senang tidak ini harga murah?
10: Iya, senang, Ma.
6: Penurunan harga yang sudah berlangsung selama sepekan ini membuat para pedagang di pasar kebingungan. Pasalnya, stok cabai melimpah hingga membuat sebagian membusuk karena tidak segera terjual.
11: Murah cabai, jadi banyak.
12: Badan juga,
6: Tidak hanya cabai rawit, harga tomat juga mengalami penurunan. Dari Rp15.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Pedagang berharap harga komoditas kembali stabil agar mereka tidak terus mengalami kerugian. Sementara masyarakat berharap harga kebutuhan pokok tetap terjangkau sehingga daya beli tetap terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Menjadi mitra transportasi online, baik itu ojek maupun taksi online, saat ini menjadi pilihan bagi jutaan orang untuk mencari nafkah. Tidak bisa dipungkiri sebagian alasan dari mereka yang menjadi mitra ojol karena terdesak sulitnya mencari pekerjaan formal. Menjadi pengemudi ojol pun bak pelampung yang menyelamatkan mereka dari kondisi ekonomi yang sulit.

0: punya mobil ini. Meskipun masih cicilan, tapi saya maksimalkan agar bisa bertahan hidup.
1: Ribuan orang mencari kerja memadati bursa kerja adalah potret yang kerap kita temui akhir-akhir ini. Ada yang memang menganggur atau mencari pekerjaan dengan upah lebih menjadi alasan mereka rela antre di bursa kerja. Seperti yang terlihat akhir Juni lalu di Kota Tangerang, ribuan pencari kerja memadati bursa kerja yang digelar pemerintah Kota Tangerang. Bagi sebagian orang, mendapatkan pekerjaan formal yang layak adalah sebuah impian. Salah satunya dialami pencari kerja bernama Nita. Impian Nita tidak muluk-muluk, diterima bekerja sebagai staf di sebuah toko retail pun dirinya sudah senang.
2: Kalau tadi datang jam 9, nanti dapat jadwal interviewnya jam 1. Masuknya jam 1.
3: Masuk?
2: Masuk Indo.
3: Itu apa sih, Mbak? Bergerak di apa sih?
2: Di bidang retail, jual makanan kayak gitu, Pak. Kayak Alfamart, Indomaret.
1: Namun tidak semua bisa seperti Nita yang masih berusia muda dengan peluang melamar kerja yang lebih luas. Bagi sebagian orang yang sudah tidak lagi muda dan menjadi korban PHK, harus babak belur mencari pekerjaan pengganti. Sulitnya mencari kerja pun menjadi alasan jutaan orang memilih bekerja sebagai mitra ojek online sebagai penyambung hidup. Seperti Desi Anggraini, warga Surabaya, Jawa Timur, yang pernah bekerja sebagai karyawan swasta di usianya yang genap 49 tahun, harus menjadi korban PHK. Tidak ingin menyerah pada keadaan, ibu tiga orang anak ini memanfaatkan mobil pribadinya sebagai pengemudi taksi online. Pekerjaan yang dulu tidak pernah terbayang akan dijalani kini menjadi sumber penghasilan demi menyambung hidup keluarga.
0: Setelah di PHK sempat sih saya down, Mas. Sempat saya down, saya harus ngapain. Kalau buka usaha pun butuh modal. Satu, apalagi usia saya seperti setengah apa ya. Usia-usia bukan untuk bekerja, kan sekarang orang mencari pekerjaan kan di bawah usia 35. Di atas 35 itu susah kita cari pekerjaan. Untuk ya tadi usaha butuh modal. Akhirnya yang tidak ada modalnya apa? Apa yang saya punyai itu saya maksimalkan. Saya punya mobil ini, meskipun masih

0: cicilan, tapi saya maksimalkan agar bisa bertahan hidup.
1: Setiap hari, Desi menunggu pesanan di kawasan stasiun Pasar Turi, Surabaya. Baginya, orderan yang ramai menjadi penyemangat. Agar kebutuhan hidup setiap hari terpenuhi, Desi harus mengatur keuangan. Pengeluaran setiap hari karena menjadi pengemudi taksi online, penghasilannya tidak menentu.
0: Butuh apa ya? Penyesuaian, Mas. Dulu kita dihadapkan dengan meja, dengan komputer. Sekarang kita dihadapkan dengan pelayanan jasa. Jadi mau nggak mau, kita harus cepat beradaptasi. Dan kebetulan juga driver selama ini kan banyak cowok. Jadi saya mengambil driver ini kebetulan saya ya mau nggak mau. Itu pilihan yang susah, hidup itu pilihan.
1: Saat ini ada sekitar 7 juta orang yang mengandalkan menjadi pengemudi ojek online untuk menafkahi hidup. Suka duka dirasakan bagi jutaan pengemudi ojek online yang setiap hari mencari nafkah di aspal jalanan. Terakhir, para pengemudi ojek online mendapatkan angin segar usai pemerintah menaikkan potongan tarif maksimal 8% dan rencana bantuan kredit UMKM bagi pengemudi ojek online. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Unggahan foto Twibbon, salah satu calon peserta didik baru di SMK Denpasar dengan mengenakan pakaian seksi, viral di media sosial. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
2: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
1: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
3: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
4: Okay, thanks Dian.
5: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
6: Your heart is strong, madam, very strong.
5: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
7: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam kurun waktu 1 bulan. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara pada 15 Juli 2026. Zulkifli Hasan menyebut salah satu persoalan di program MBG adalah penyalahgunaan penentuan titik-titik SPPG.
8: Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menjelaskan.

0: menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini.
1: Program makan bergizi gratis mulai dibagikan kembali kepada para penerima manfaat di tahun ajaran yang baru. BGN memastikan setiap dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
2: Sorak-sorai para siswa SD bergema di setiap ruang kelas kala masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai hingga Jumat mendatang. Puluhan murid yang tengah beradaptasi dari lingkungan TK ke SD maupun yang naik ke jenjang kelas lebih tinggi, tak hanya didorong untuk berani memperkenalkan diri satu sama lain ke teman-teman sekelas maupun kepada wali kelas, namun kembali diajak untuk belajar bersyukur dan makan sayur melalui program makan bergizi gratis. Di SD Negeri Grogol Utara 05 pagi, 186 ompreng MBG sudah terdistribusi dari dapur 4 terdekat. Dan kemudian mulai disantap para siswa dan siswi lintas usia dan angkatan pada pukul 7:30 pagi.
3: Tahun ajaran baru sudah dimulai, bukan hanya belajar mengajar saja yang dimulai, tapi juga pembagian menu makan bergizi gratis. Salah satunya di SD tempat saya berdiri saat ini, dan saya sudah bersama dengan Ridwan nih, food blogger kita ya, kelas 5 ya Ridwan. Ya Ridwan, coba deh dibuka.
4: 1, 2, 3.
3: Apa ini menunya?
4: Menunya ada tempe orek, ada fried chicken, terus sama sayuran, ada pisang. Dan habis itu ada nasi.
3: Semuanya Ridwan suka?
4: Ada
3: yang nggak suka?
4: Ada beberapa.
3: Apa tuh?
4: Ini suka.
3: Jadi ya. Kalau nasi sama pisangnya suka, berarti nanti kamu makan nasi pakai pisang aja apa gimana?
4: Enggak, pakai ayam dong.
3: Pakai ayam dong. Terus nanti gimana dong kalau nggak suka sayur?
4: Bawa ke rumah.
3: Nggak mau belajar makan sayur?
4: Sayur
3: apa yang kamu suka deh kalau boleh request ke Pak Prabowo? Aku pengennya menu sayurnya yang ini. Maksudnya
4: apa? Pak Prabowo, aku pengen sayur sop.
3: Sayur sop aja ya, biar lebih gampang ditelan ya.
4: Iya.
3: Oke, siap.
2: Berkeliling dari 6 ruangan kelas, mayoritas murid suka dengan menu lauk dan buah kali ini. Namun untuk sayur, super susah. Tak sedikit peserta didik yang akhirnya membawa menu yang kurang mereka sukai ke rumah untuk dihabiskan oleh anggota keluarga lainnya. Memasuki hari keempat pendistribusian MBG, seluruh dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
5: Untuk timbangan-timbangan makanannya yang sudah harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan bahan-bahan makanannya, dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan juga buah. Paling kita agendakan seminggu antara 3 kali atau 2 kali untuk ke beberapa sekolah. Tujuannya untuk evaluasi dari segi menu, dari segi penerimaan penerima manfaat juga seperti apa. Jadi kedepannya akan selalu ada perbaikan juga untuk dapur kita.
2: Sekolah terkecil Sejakarta Selatan ini sudah mulai menerima MBG sejak awal Januari 2026 dari dapur 3 Grogol. Namun per tahun ajaran yang baru, SDN Grogol Utara 05 pagi mulai menerima makanan bergizi gratis dari dapur 4, yang melayani sebanyak 1.600 penerima manfaat. Pihak sekolah pun selalu melakukan pemeriksaan hidangan sebelum diberikan kepada para murid.
6: Kami juga misalkan ada menu apa yang anak-anak kurang suka itu, kami menyampaikan ke pihak SPPG dan alhamdulillah itu direspon dengan baik, dan selama ini tidak ada keluhan dari orang tua maupun dari anak-anak, itu tidak ada alhamdulillahnya. Dari SPPG itu dari awal memang sudah ada pendataan dari anak-anak itu, siapa yang alergi-alergi itu sudah ada pendataannya, dan itu ada menu pengganti dari pihak SPPG-nya, sudah ada menu penggantinya.
2: Standar keamanan pangan mesti diperketat dan dipantau pada setiap tahap penyelenggaraan pendistribusian. Agar ke depan program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan manfaat dari sisi kesehatan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
1: Pemberian MBG di Surabaya belum rata. Ada sekolah yang belum dapat, tapi ada yang sudah. Salah satu sekolah yang sudah dibagikan MBG adalah SDN Kali Tungkut 1 Surabaya. Bahkan siswa kelas 1 yang mengikuti MPLS sudah mendapat MBG untuk sarapan bersama.
7: Sebanyak 100 siswa kelas 1 bermain aneka permainan di lapangan sekolah dipandu Bu Nurul, salah seorang guru di Sekolah Dasar Negeri Kali Rungkut 1 Surabaya. Hari ketiga MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah diisi dengan aktivitas fisik, yaitu bermain dan bernyanyi. Melalui permainan, siswa diajak saling mengenal sesama teman mereka, juga guru-guru yang akan membimbing selama belajar di sini.
8: Kemudian juga melatih otak anak-anak, kita buat permainan, lingkaran besar, lingkaran kecil, kan anak-anak juga akan berpikir.
7: Setelah puas bermain, siswa melakukan persiapan untuk diajak masuk ke dalam kelas. Di sini mereka sarapan MBG bersama. Menu hari itu adalah telur, sayur, ayam, dan susu. Alat makan dibawa sendiri dari rumah. Sebelum MPLS dimulai, pihak sekolah memberitahu jumlah siswa baru di sekolah mereka kepada SPPG sehingga bisa disesuaikan dengan jumlah MBG yang dikirim.
9: Kamu tiap hari sarapannya apa?
10: Ikan.
9: Apa? Tiap hari sarapannya apa sukanya?
10: Ikan.
9: Terus kalau sayurnya apa?
10: Sayur sop.
9: Terus ikannya pedes atau enggak pedes?
10: Pedes.
9: Biasanya level berapa?
10: 15.
9: Woi, terus kalau MBG-nya tadi pedes enggak?
10: Enggak.
9: Enggak. Tapi habis.
10: Iya, habis.
7: Selama MPLS, siswa masuk jam 6.30 dan pulang pada pukul 9.30. Orang tua yang mengantar masih diperkenankan masuk ke dalam area sekolah. Minggu depan, saat proses belajar mengajar sudah aktif, pengantar cukup sampai di gerbang sekolah saja untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Unggahan foto Twibbon, salah satu calon peserta didik baru di SMK Denpasar dengan mengenakan pakaian seksi, viral di media sosial. Kepala Distrikpora Provinsi Bali mengakui bahwa memang ada kesalahan di satuan pendidikan tersebut.
2: Publik di Bali baru-baru ini digegerkan oleh unggahan foto Twibbon, salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Denpasar yang viral di media sosial. Foto tersebut memicu kontroversi lantaran menampilkan calon peserta didik baru dengan pakaian seksi dan pose yang dinilai tidak sesuai dengan etika pelajar, terutama dalam konteks masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mengutip dari laman detik.com, Kepala SMK PGRI 5 Denpasar, Nuning Kurniawati menyebut, hasil penelusuran internal menunjukkan sejumlah siswi telah diberikan pembinaan. Pihak sekolah juga sudah meminta para siswi agar mengganti foto Twibbon yang menjadi sorotan. Nuning menjelaskan, panitia sebelumnya telah memberikan contoh pembuatan Twibbon dan video pengenalan diri sebelum MPLS dimulai. Termasuk arahan agar siswa mengenakan pakaian yang sopan seperti seragam sekolah lama, kebaya, atau pakaian lain yang tertutup. Dia menegaskan pihak sekolah tidak pernah mengarahkan siswa-siswi untuk mengenakan pakaian vulgar atau terbuka. Sementara itu dalam wawancara bersama program CNN Indonesia Newsroom, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia mengakui bahwa memang ada kesalahan di satuan pendidikan tersebut. Dan pihaknya sudah memberi peringatan pada satuan pendidikan yang dimaksud.
11: Dan yang menjadi menarik adalah teman-teman di satuan pendidikan memang mengakui kelalaiannya ketika akan menyebarkan atau mensyaratkan siswa baru tersebut untuk mengunggah berbasis Twibbon. Nah, ini menjadi catatan penting karena kami pemerintah Provinsi Bali atau Dinas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan tidak mengisyaratkan atau mensyaratkan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah dengan berbasis Twibbon tersebut. Nah, ini menjadi catatan juga, kami memberikan peringatan juga kepada satuan pendidikan yang lain karena anak-anak ini kan baru masuk ke jenjang menengah. Ya. Kemudian ditampilkan seperti hal tersebut, kemudian sudah barang tentu akan mengganggu juga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kepala Disdikpora Provinsi Bali berharap kejadian seperti ini tak terulang karena melanggar etika dan moral. Serta ia berharap kejadian ini tak mengganggu mental anak didik karena berita ini menjadi viral.
1: Kisah inspiratif datang dari Tiara Julianti, anak penjual keripik tempe di Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tiara diterima di program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada dengan subsidi uang kuliah tunggal sebesar 100%.
12: Setiap hari, Tiara Julianti, warga Tangerang, Banten, membantu ibunya membuat tempe goreng. Meski hidup sederhana, semangat Tiara, siswa eligible alumni SMAN 1 Tangerang untuk meraih cita-cita menjadi dokter, tidak pernah kendor. Tiara sebelumnya sempat mendaftar masuk program studi kedokteran lewat jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Sayangnya, ia tidak lolos di jalur itu. Siswa yang dikenal aktif dan berprestasi ini kemudian mencoba jalur penelusuran bibit unggul di Fakultas Kedokteran UGM dan akhirnya diterima. Tidak hanya itu, Tiara juga berhasil mendapatkan subsidi uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% alias tidak membayar UKT sama sekali. Tiara mengatakan menjadi dokter adalah cita-citanya sejak kecil dan kini mimpi itu di depan mata.
13: Kelas 6 SD tuh ada COVID kan. Nah, di masa-masa itu tuh aku sadar kalau misalkan ternyata tenaga kesehatan tuh sangat dibutuhin buat masa-masa sekarang ini. Makanya aku tuh kayak berpikir bahwa aku pengen berdampak buat orang-orang sekitar, yang aku pengen lebih rajin lagi lah belajarnya biar aku bisa tetap jadi dokter.
12: Melihat pencapaian dan perjuangan itu, orang tua Tiara, Siti Rohani, sangat bersyukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan. Menurut Siti, Tiara memang anak yang cerdas. Dari SD hingga SMA, Tiara selalu ranking teratas. Di luar kelas, Tiara juga aktif mengikuti berbagai organisasi dan kompetisi, mulai dari Olimpiade Biologi, debat, karya tulis ilmiah, hingga berhasil meraih juara kedua kejuaraan nasional cheerleading.
14: Sebenarnya bingung awalnya sih pas begitu Tiara keterima itu. Bingungnya sedih campur aduk karena kita nggak punya biaya gitu. Jadi kan sedangkan usahanya hanya sebagai tukang keripik tempe yang masih merintis gitu. Usahanya keripik tempe sagu ini. Usaha yang saya rintis itu ini, ngebantu suami di sini.
12: Atas pencapaian itu, orang tua Tiara berharap Tiara tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan belajar lebih tekun dan lulus kuliah lebih cepat. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
1: Kota Chongqing di Cina dilanda gelombang panas ekstrim. Pemerintah setempat mengerahkan kipas raksasa dan membuka bunker bawah tanah sebagai tempat berteduh bagi warga. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

sebelumnya terima kasih bahwa kita telah mendapatkan apresiasi. Jadi yang menjadi motivasi kami untuk mendukung ekonomi syariah adalah kami ingin ekonomi syariah ini menjadi satu bagian yang inklusif, yang memberikan dampak terhadap masyarakat secara luas. Menjadi motivasi kami untuk senantiasa memberikan produk ataupun layanan kami yang relevan dengan masyarakat saat ini. Saat ini kami sedang menjalankan satu kampanye untuk mengajak masyarakat Indonesia menjadi bagian dari generasi syariah. Syariah menjadi bagian dari gaya hidup kita, menjadi ethical lifestyle partner kita. Tentunya kami berharap bahwa adanya kolaborasi di semua institusi dan mengajak syariah ini tidak hanya sebagai transaksi, tapi syariah ini menjadi satu bagian dari gaya hidup kita. Sehingga banyak masyarakat kita yang melakukan gaya hidup dengan cara yang lebih baik. Cara ini adalah modern, memberikan value dan memberikan dampak terhadap masyarakat secara luas.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Bukannya mereda, kini konflik Iran dan Amerika Serikat justru kembali memanas. Kedua negara saling melancarkan serangan, memicu kekhawatiran akan meluasnya krisis keamanan dan energi global.
1: Perang Iran dan Amerika Serikat belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengancam akan kembali memblokade seluruh jalur pelayaran Iran, serta menyerang pembangkit listrik dan fasilitas strategis lainnya jika Teheran menolak melanjutkan negosiasi. Setelah kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, militer Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah target militer di sekitar Selat Hormuz pada Selasa malam. Operasi yang berlangsung hingga 7 jam itu menargetkan puluhan sasaran militer di wilayah pantai Iran. Serangan berlanjut pada Rabu, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan pasukannya kembali menghantam sistem pertahanan pantai, gudang penyimpanan, dan lokasi peluncuran rudal jelajah Iran. Rekaman warga juga memperlihatkan asap hitam membumbung dari kawasan pelabuhan Kabahar, Iran Selatan usai serangan tersebut. Di tengah meningkatnya tekanan militer Amerika Serikat, Iran langsung melancarkan serangan balasan. Korps Garda Revolusi Iran mengonfirmasi telah menembakkan drone ke sejumlah fasilitas di Kuwait pada Selasa malam. Rekaman warga memperlihatkan detik-detik sebuah drone menghantam gudang di kota pelabuhan Al-Suwaiba. Militer Kuwait menyatakan sejumlah fasilitas vital dan sipil menjadi sasaran serangan tersebut. Sebelumnya, media nasional Iran, IRIB, juga merilis rekaman peluncuran drone bersenjata ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Azraq, Yordania, sebagai bagian dari meningkatnya konfrontasi antara Teheran dan Washington. Saling balas serang antara Amerika Serikat dan Iran ini semakin menjauhkan peluang deeskalasi. Jika kedua negara ini tetap bertahan pada posisinya masing-masing, penutupan jalur pelayaran dan ancaman penghancuran infrastruktur ini diprediksi akan memicu krisis energi dan keamanan global yang lebih besar.
0: Kota Chongqing di China dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus lebih dari 40 derajat Celsius. Pemerintah setempat mengerahkan kipas raksasa dan membuka bunker bawah tanah sebagai tempat berteduh bagi warga. Sementara di Perancis, ratusan migran yang tinggal di kamp darurat harus berjuang mendapatkan air, tempat teduh, dan bantuan kemanusiaan.
2: Gelombang panas yang melanda Chongqing memaksa pemerintah kota menyiapkan berbagai langkah untuk membantu warga menghadapi suhu ekstrim. Di sepanjang jalan pusat perbelanjaan, kipas raksasa penyembur kabut air dikerahkan untuk menurunkan suhu dan memberikan kesejukan bagi para pejalan kaki. Selain memasang kipas kabut, pemerintah juga membuka sebagian bunker peninggalan masa perang sebagai tempat pendingin alami. Di dalam ruangan bawah tanah ini, warga dapat beristirahat, bermain kartu, hingga menikmati air minum gratis untuk menghindari terik matahari. Menurut pemerintah setempat, lebih dari 1.600 bunker tersebar di bawah kota Chongqing. Sebagian kini difungsikan sebagai ruang publik yang nyaman bagi warga selama gelombang panas berlangsung. Sementara panas yang ekstrim membuat ratusan migran di tenda darurat di kawasan Stalingrad, Paris, menderita. Mereka berasal dari berbagai negara, termasuk Sudan, Afghanistan, Eritrea, dan Guinea, dan berharap memulai hidup baru di Prancis. Namun gelombang panas yang melanda negara itu membuat kondisi mereka semakin memprihatinkan. Para migran berlindung di bawah pohon atau di tenda sederhana untuk menghindari terik matahari. Organisasi kemanusiaan terus menyalurkan makanan, air minum, dan pakaian. Namun para migran menyebut bantuan yang ada masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama saat berhadapan dengan panas ekstrim saat ini.
0: Gelombang panas yang menerjang Cina dan Jepang memicu munculnya fenomena unik, seperti munculnya kembali kuil Shibaosai yang sebelumnya terendam air sungai Yangtze, dan pegawai negeri di Jepang yang diperbolehkan mengenakan kaos dan celana pendek ketika bekerja di kantor.
1: Surutnya air sungai Yangtze di wilayah Chongqing pada Selasa mengungkap kembali keindahan dari kuil Shibaosai. Kuil yang terlihat seperti rangkaian bonsai berbentuk hati di tengah area tiga ngarai atau Three Gorges itu kini muncul sepenuhnya dari permukaan air sungai yang menyurut. Terletak di Kabupaten Chongxian, Shibaosai merupakan tempat wisata populer di sepanjang rute pariwisata tiga ngarai Sungai Yangtze. Daya tarik utama dari lokasi ini adalah sebuah pagoda kayu 12 lantai setinggi 56 meter yang berdiri di atas 20 pilar yang bersandar pada tebing. Struktur bangunan bersejarah itu berasal dari masa dinasti Ming antara abad 13 hingga 16. Keunikan arsitekturnya itu kini bisa dinikmati secara utuh oleh para wisatawan seiring surutnya sungai terbesar di China tersebut. Saat suhu udara melonjak hingga di atas 40 derajat Celcius di berbagai wilayah di Chongqing, China, sebuah cara unik kini menjadi tren untuk menghalau sengatan panas. Warga memilih untuk bermain permainan tradisional mahjong di dalam kolam renang. Di Taman Air Meixin Wine Town yang berlokasi di distrik Fuling, sejumlah meja mahjong sengaja didirikan di area kolam yang dangkal. Fasilitas ini memungkinkan para pengunjung untuk menikmati kesegaran air sekaligus bermain mahjong bersama kerabat mereka. Kreativitas warga itu muncul setelah Badan Meteorologi Chongqing pada Selasa mengeluarkan peringatan siaga merah pertama untuk suhu tinggi pada tahun ini. Beda lagi dengan di Tokyo, Jepang. Pemerintah kota Tokyo menerapkan aturan baru bagi para pegawai negeri sipilnya. Melalui kampanye bernama Tokyo Cool Biz, para pegawai diimbau memakai celana pendek, t-shirt, dan sepatu kets ketika bekerja demi membantu mereka menghadapi suhu panas ekstrim serta menekan biaya energi. Pada Rabu, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan bahaya sengatan panas atau heat stroke untuk wilayah metropolitan Tokyo. Ini merupakan peringatan pertama yang dikeluarkan tahun ini di mana warga diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan penyejuk udara atau AC. Suhu udara di Tokyo saat ini telah lebih dari 31 derajat Celcius.
0: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Mayfri Syari. Saya Dia Kartika, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

Pertama tentu kita ketahui bahwa pangsa pasar di Indonesia untuk pembiayaan syariah itu sangat besar. Potensi kedepannya masih sangat luas. Kita sebagai badan pengelola Tapera melihat bahwa kebutuhan atas perumahan di Indonesia ini masih sangat tinggi. Oleh karena itu, melihat dari demand yang ada, bahwa sekarang masyarakat juga mulai tertarik untuk memanfaatkan pendanaan syariah dan pembiayaan syariah, ini yang menjadi motivasi kami ya, untuk terus mensupport pembiayaan syariah, khususnya di sektor perumahan, agar masyarakat bisa memiliki rumah yang layak. Ini merupakan satu kehormatan, dan ini tentunya akan memberikan kita lebih semangat ya, lebih termotivasi lagi gitu ya, membuktikan bahwa memang kebutuhan pembiayaan perumahan syariah itu masih sangat tinggi. Hasil kerja kita selama ini memperlihatkan bahwa adanya peningkatan pembiayaan KPR syariah di Indonesia. Dan tentu dengan menerimanya award ini menjadi suatu kebanggaan lah bagi kami. Sekali lagi akan memberikan motivasi yang lebih untuk kami terus bekerja lebih keras lagi membangun ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya di sektor perumahan.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour dan kali ini bersama saya Mifri Syari. Tangis ibu korban dugaan kasus pembakaran memecah ruangan rapat di Komisi 3 DPR saat membahas kasus pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya pihak kepolisian juga menetapkan dua tersangka terkait kasus ini.
1: Tangis pilu rumah, ibu dari SS seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya. Sang ibu bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak hingga apa yang ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. Ibu korban menyatakan 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Sang ibu pun bertanya pada SS apakah ia menjadi korban perundungan. Namun, sang putra hanya terdiam takut. Sang anak baru menceritakan kejadian yang sebenarnya 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
2: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
1: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
3: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, mencita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
1: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban lainnya mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
4: Anak pengen yang sakit, ada yang sara tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
5: Permintaan adesa. Napi aranjok pelaku lah karena dua andina di penjara busilah di penjara andina seumur hidup jaga karena andina berembi karena julu pokok seadil-adil wah malik lek pihak pondok sandi narak tanggung jawab merendah saat ini ada bisa ada narak tindakan wah ada sa berembi ke andina arah efek jeran lah karena julu beri pihak pondok untuk pengurus
4: korban-korban
5: salah adik narak korban lain sama rantan sawah merantan oleh anak kenewan.
1: Selasa 14 Juli, Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan kasus ini. Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja mengatakan penanganan kasus 3 santri ini kini berada di Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Diras PPA BPU Polda NTB. Kasus ini diambil alih Polda NTB setelah ada permintaan dari Komisi 3 saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan keluarga, pendamping korban, dan kepolisian pada Senin lalu. Seperti diketahui, 3 orang santri pondok pesantren Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh seniornya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan yang dilakukan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian tragis tersebut, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara dua orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke kasus kematian Dr. Icha di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Icha, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi.
6: Pemeriksaan 4 terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. Dua terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan dua politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Icha mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
7: Kejadian ini terjadi di rumah orang tua almarhum, bukan di Keva, bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu kemudian, mohon maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktunya jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini dua peristiwa hukum yang berbeda.
6: Pasca pemeriksaan 4 terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Icha.
8: Atau kita minta keterangan istilahnya, kemudian dari penyelidikan nanti kami juga mengamankan barang bukti, setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan, ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana, setelah itu baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
6: Dr. Elisa Perinsilia Utami Pakaenoni alias Dr. Icha ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Icha mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatok ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat, sementara Dr. Icha terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Angin kencang merobohkan 2 tenda tamu pada upacara pembukaan TMMD di Klaten, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa saat insiden terjadi. Sementara itu, cuaca ekstrim yang melanda kawasan pesisir Situbondo, Jawa Timur, membuat 7 rumah warga hancur setelah dihantam ombak besar.
9: Detik-detik angin kencang yang merobohkan 2 tenda upacara sepanjang 50 meter di lapangan Desa Sedayu, Kecamatan Tulung ini terekam kamera amatir warga. Insiden terjadi saat berlangsungnya upacara pembukaan TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung.
10: Di

0: Sementara 7 rumah warga hancur diterjang ombak besar di pesisir desa Landangan, Situbondo, Jawa Timur. Bencana yang terjadi pada Rabu ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang menggulung kawasan pesisir utara selama 3 hari terakhir. Kuatnya hantaman ombak membuat pondasi rumah di tepi pantai terkikis hingga 4 bangunan roboh total ke arah laut, sementara 3 rumah lainnya rusak sedang dan ringan.
1: Ya, ombaknya besar. Ya, tapi besarnya sama anginnya. Waktu kejadian, saya ada di PAUD, ngajar, jam 9, sekitar jam 9, jam 10, saya pulang ke sini, rumah sudah roboh.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 11 warga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. BPBD dan Dinas Sosial Situbondo juga sudah mulai menyalurkan sejumlah bantuan darurat di lokasi pengungsian. Total kerugian material ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Hingga kini petugas pun masih melakukan pendataan serta penanganan di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Fenomena tidak biasa terjadi di Jember, Jawa Timur. Ada pohon pisang berbuah tak lazim, tumbuh subur di bagian pelepahnya. Hal ini pun membuat heboh warga dan menjadi viral di media sosial. Berikutnya ada fenomena langka yang juga terjadi di kawasan Gunung Merbabu, di mana hamparan rumput dan tanaman memutih bagai diselimuti oleh salju.
3: Arekana bade pisang unik.
0: Warga lingkungan Tanjung, Kelurahan Mangli, Jember, Jawa Timur dikejutkan dengan fenomena unik di mana sebuah pohon pisang berbuah secara tak lazim. Buah pisang yang biasanya tumbuh di ujung pohon dengan posisi jantung di bawah justru berbuah subur di tengah batang pohon dengan posisi jantung pisang menjulur ke atas. Pemilik pohon mengaku buah pisang unik yang berumur 1 bulan ini akan dibiarkan tetap tumbuh secara alami.
4: Jadi juga gak pernah lihat tiap hari. Tiba-tiba kok wis berbuahnya kok kayak gitu loh. Jadi sama tongkolnya juga kan keluarnya dari dalam juga itu semua itu. Kalau nanamnya wajar Pak, seperti biasa. Biarkan aja sudah. Biarkan nanti jadinya seperti apa.
0: Fuad Bahrul Ulum, dosen biologi bidang sistematika tumbuhan Universitas Jember menyebut fenomena ini terjadi karena beberapa faktor seperti nutrisi, infeksi, atau suhu di sekitarnya yang tidak optimal saat proses tumbuhnya buah.
5: Dan kita lihat fenomena pisang yang buahnya muncul dari tengah-tengah batang itu adalah fenomena yang sebenarnya bukan sesuatu yang ada hubungannya dengan mistis. Nah, fenomena ini alami terjadi ya, karena faktor bisa karena tadi nutrisi atau karena infeksi. Jadi karena kadang-kala ada faktor pada saat tumbuh dia suhu di sekitarnya tidak optimal sehingga dia terjadi sobek, atau misalkan karena ada serangga yang melukai, maka dia akan muncul di sebelahnya.
0: Fenomena alam lainnya terjadi di kawasan Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Hamparan rumput dan tanaman memutih bak diselimuti salju. Tak hanya menutupi dedaunan dan rumput, dalam video yang didokumentasikan oleh petugas Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dan para pendaki, lapisan es juga menutupi terpal dan tenda para pendaki. Menurut Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, fenomena embun es merupakan peristiwa alam yang umum terjadi saat memasuki puncak musim kemarau. Dalam seminggu terakhir, suhu di kawasan puncak Merbabu berkisar 1 hingga 6 derajat Celcius.
6: Biasanya itu munculnya di ketinggian 2000 mdpl up. Ya, seperti yang kemarin kita temui itu di Sabana 1, kemudian ada di Sabana 2 juga, dan juga di wilayah Swanting juga ada.
0: Selama kondisi ini terjadi, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengimbau para pendaki agar menyiapkan fisik dan logistik secara matang, serta mematuhi aturan jalur pendakian resmi dan tidak menyalakan api unggun untuk mencegah resiko kebakaran hutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga akibat kekurangan oksigen, ribuan ikan mujair dan nila yang dibudidayakan peternak di Keramba mati di Danau Ranu Klakah, Lumajang. Seekor hiu tutul sepanjang 7 meter juga ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di Pantai Bleberan, Cilacap.
7: Ribuan ikan mujair dan nila yang dibudidayakan peternak di Keramba mendadak mengambang di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Fenomena ini terjadi setelah kandungan belerang di dasar Danau Ranu Klakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin sehingga membuat kandungan oksigen turun drastis. Rendahnya kandungan oksigen inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Ikan yang kekurangan oksigen mati mengambang di permukaan danau. Akibat peristiwa ini, peternak Keramba merugi 10 juta rupiah. Sejumlah petani

0: terpaksa memanen lebih awal ikan peliharaan mereka sebelum mengalami kerugian yang lebih besar.
1: Mulai subuh tadi saya angkat, saya jual, ya alhamdulillah masih laku.
2: Gitu. Harganya masih normal atau
1: kurang? Ya, 15% kita merugi dari fenomena alam ini.
0: Seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di pantai Bleberan Desa Bunton Adipala Cilacap Selasa pagi. Terdamparnya hiu tutul ini pertama kali diketahui oleh seorang nelayan setempat. Para relawan mengikat hiu agar tak terbawa arus sekaligus menjaganya agar tak dijarah warga. Diduga hiu tutul ini terdampar akibat gelombang tinggi saat mengejar mangsanya hingga ke pinggir pantai.
3: Mungkin sedang ada di sekitar pantai untuk mencari makan karena sekarang kan musim rebon ada di pinggir. Nah, jadi kemungkinan kena gelombang pasang, mencari makan saat mencari makan kena gelombang pasang tidak bisa balik lagi ke tengah.
0: Petugas gabungan melakukan otopsi. Sejumlah sampel organ hiu tutul ini diambil untuk diperiksa di laboratorium. Usai otopsi, petugas kemudian mengubur bangkai hiu tutul ini di lokasi kejadian. Dalam 3 bulan terakhir, tercatat sudah 3 hiu tutul yang terdampar di sepanjang pantai Cilacap dalam kondisi mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat, di mana ribuan hektar sawah di 7 kecamatan mengalami kekeringan yang mengakibatkan gagal tanam serta gagal panen. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, kemarau panjang membuat debit air di aliran Kali Bekasi mengalami penurunan yang drastis.
5: Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat mengalami kekeringan dampak musim kemarau yang melanda dalam 2 bulan terakhir. Selain sudah tidak adanya curah hujan, kering dan rusaknya sejumlah saluran irigasi membuat pasokan air ke areal persawahan terhenti. Imbasnya area persawahan yang baru tanam maupun akan siap panen mengalami retak-retak. Dampak kekeringan ini petani mengalami kerugian mencapai 7 juta rupiah per hektar.
6: Sawah ini kekeringan, padi-padi pada mengering, nggak ada air, jadi ini biaya mapan sudah gede, ini udah mengeluarin biaya gede.
7: Usia tanaman padi?
6: Tanaman padi ini mah gagal panen aja ini mah.
5: Sementara pemerintah Kabupaten Subang terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Hingga saat ini tercatat sudah 7 kecamatan di wilayah Pantura Subang, area persawahannya mengalami kekeringan. Inilah kondisi aliran Kali Bekasi di kawasan Jalan Hasibuan, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat yang terpantau pada Rabu siang. Akibat musim kemarau yang terjadi selama kurang lebih 2 hingga 3 pekan terakhir, volume air di aliran Kali Bekasi ini terus menyusut. Tak hanya itu, aliran Kali Bekasi yang biasanya dipenuhi air kini terlihat lebih dangkal dengan timbulnya bebatuan dan material sampah yang muncul ke permukaan. Momen ini dimanfaatkan sejumlah warga untuk mencari ikan di celah-celah bebatuan.
8: Kemarau ya?
9: Biasanya kalau kemarau pasti ditutup, nyari ikan, Pak.
8: Nah, kondisi kemarau begini banyak gak ikannya?
9: Ikannya habis, tinggal sapu-sapunya. Tergantung ntar kalau di daerah Bogor udah ada hujan, sini pasti banjir.
8: Pasti banjir ya.
10: Biasanya berapa lama?
9: Gak bisa ditentuin.
5: Warga berharap hujan segera turun agar kondisi kembali pulih dan aktivitas masyarakat di sekitar Kali Bekasi tidak terganggu. Selama 2 pekan terakhir, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Rabu siang, truk tangki PMI Jember kembali mendistribusikan air bersih ke Dusun Bunder, Kecamatan Pakusari, salah satu daerah dengan dampak kekeringan paling parah. Bantuan tersebut menjadi satu-satunya sumber air bagi 66 kepala keluarga atau 158 jiwa, setelah hampir seluruh sumur warga mengering selama lebih dari 2 bulan akibat musim kemarau. Sementara itu, data PMI Jawa Timur menunjukkan 29 dari 38 kabupaten kota berpotensi mengalami kekeringan. Dengan 11 daerah telah ditetapkan berstatus darurat kekeringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sudah waktunya makan siang nih ya. Ada rekomendasi sate kambing legendaris di kawasan Empang, Kota Bogor. Informasinya kami hadirkan usai jeda

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.
3: Salah satu kudapan tradisional yang masih bertahan hingga saat ini adalah serabi. Dan seiring perkembangan zaman, pilihan rasa serabi juga makin beragam. Ternyata serabi ini sudah dikenal sejak abad ke-4 sebagai bagian dari akulturasi budaya Hindu. Lalu bagaimana sebenarnya perjalanan dari serabi, dari tungku tradisional hingga etalase kuliner kekinian?

0: Salah satu kudapan tradisional yang masih bertahan hingga kini adalah serabi. Serabi terbuat dari campuran tepung beras yang diolah dengan kelapa. Ciri khas pengolahan kudapan ini biasanya dimasak di atas tungku dan menggunakan cetakan dari tanah liat. Meski tergolong makanan tradisional, tak sulit untuk menemukannya. Salah satunya ada di Jalan Karawitan, Kota Bandung. Sejak pagi, kepulan asap mulai terlihat. Serabi di sini diolah dadakan sehingga masih hangat saat disajikan. Beragam pilihan rasa ditawarkan, mulai dari serabi polos, serabi kinca, serabi dicampur oncom, serta serabi telur yang juga banyak digemari.
1: Dari sekian banyak menu serabi yang kemudian saya pilih, yang menjadi favorit saya tetap ini ya, serabi telur. Karena dia meskipun ringan, tapi dia ada proteinnya, ada telurnya, jadi semakin sehat gitu kan ya. Biasanya makan serabi juga macam-macam nih. Kalau di Bandung mungkin polosan saja, serabi ya serabi aja. Tapi di berbagai daerah lain, di kampung halaman saya, misalnya di Kuningan, biasanya makan serabi ditemani sama gorengan. Kita coba nikmati ya serabi telur ini, yuk. Selamat makan. Empuk.
0: Di tengah gempuran kuliner modern, serabi tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat.
2: Cukup enak gitu. Ya makanya sering langganan itu, jadi sering beli.
1: Oke. Dalam sehari bisa beli berapa Pak kalau beli?
2: Enggak tentu ya. Kadang-kadang kalau lagi ada bosnya lagi ada, beli kadang ya 10, kadang 15 gitu.
0: Aneka serabi ini dijual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp3.000. Saat ini, penjualan serabi dikelola oleh generasi kedua yang tetap mempertahankan cita rasa asli warisan keluarga, termasuk pengolahannya yang masih menggunakan kayu bakar.
1: Pak Tatang, ini kan kalau misalkan saya lihat di Bandung banyak sekali jualan serabi, tapi bahan bakarnya udah pakai gas. Kenapa nih Bapak masih mempertahankan pakai kayu bakar nih Pak?
3: Ya, kalau saya dari apa namanya, resep orang tua gitu kan, ikutin dari orang tua, dari pertama udah pakai kayu bakar ya. Terus tanggapan dari banyak konsumen juga katanya ada perbedaan. ciri khas dari aroma sama daya tariknya itu.
1: Oke.
0: Seiring perkembangan zaman, pilihan rasa serabi semakin beragam. Salah satu kedai serabi di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat ini misalnya menjual lebih dari 20 topping serabi. Ada serabi yang memiliki topping smoked beef dan keju, kemudian serabi telur dan oncom yang bercita rasa pedas, serta ada juga serabi dengan topping biskuit coklat yang berpadu dengan es krim. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp13.000.
1: Yang jelas tadi rasanya empuk banget dari serabinya, dan saya benar-benar nggak nyangka bahwa misalkan serabi yang punya bahan dasar tepung beras ini ternyata bisa dipadupadankan dengan yang manis. Saya pilih coklat keju bercampur dengan fla yang terbuat dari telur, kemudian bercampur dengan butter, dan ada susu kental manisnya. Dia manis semua tapi nggak bikin giung. Kita coba lagi ya. Wah, ini dia. Kita makan. Bisa Anda coba.
0: Keunikan dari setiap rasa menjadi salah satu daya tarik menikmati serabi.
4: Nah, rasanya unik banget ya, meskipun ini udah ada varian-varian baru gitu. Ini rasa-rasa yang sekarang gitu ya, ada smoked beef sama keju, tapi tetap cita rasa dari surabinya itu sendiri itu tetap ada gitu. Rasa lembut dari surabinya itu sendiri juga masih enak gitu.
0: Menurut ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, serabi dikenal sejak abad ke-4. Jejaknya kembali tercatat pada prasasti pada 928 Masehi sebagai bagian dari akulturasi budaya Hindu.
5: Nah, si basic dari si surabi ini kan memang plain pada dasarnya. Ada rasalah sedikit dari asinnya, gurihnya dari santannya. Nah, ini tentu saja membuka peluang untuk inovasi rasa. Karena juga palate taste dari masyarakat penikmat surabi ini kan seleranya juga macam-macam. Jadi pada perkembangan kan awal oncom, kinca, karena memang gula aren kan ada di mana-mana di suku Sunda. Demikian juga oncom. Kemudian bertambah lagi dengan peningkatan gizi, kesejahteraan masyarakat lebih baik dikasih telur gitu ya. Nah, kemudian meningkat lagi, ditambah lagi dengan selera kekinian, mulai ada dengan berbagai selai.
0: Perjalanan serabi dari tungku tradisional hingga etalase kuliner kekinian menunjukkan bahwa warisan kuliner lokal dapat terus hidup mengikuti zaman. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
6: Dan Kota Bogor, Jawa Barat juga terkenal nih sebagai surga kuliner. Di setiap sudut terdapat spot kuliner legendaris. Salah satunya ada kawasan Empang, dan di salah satu gang di kawasan ini ada kedai sate kambing legendaris dengan daging yang empuk dan juga nikmat.
7: Berada dekat Masjid Agung Empang dan Rumah Sakit Umi, kedai sate Parbing sudah ada sejak tahun 1942. Meski tempatnya ada di dalam gang di Jalan R. Arya Wiranata, Empang, kedai Pak Rebing selalu ramai oleh pelanggan. Dirintis dari sebuah warung tenda sederhana, kini usaha sate Pak Rebing dilanjutkan oleh generasi ketiga. 84 tahun berjualan, menu andalan di kedai ini tetap sama, yaitu sate domba, gulai, dan sop kambing dengan kisaran harga mulai dari Rp61.000 hingga Rp91.000 per porsi.
8: Aku suka sih dua-duanya, yang sate sama gulainya. Apalagi gulainya tuh kayak rasanya tuh rempah yang medok itu.
7: Pak Iwan yang kini mengelola kedai sate Pak Rebing berbagi sedikit rahasia di balik dapur kedai Pak Rebing. Salah satunya ada di pengolahan daging domba yang dibersihkan dahulu dari urat dan serat putihnya. Hasilnya dagingnya tetap empuk dan tidak alot saat dinikmati.
9: Kalau porsian sih kadang-kadang nih ya, kalau misalnya weekend itu yang paling suka kerepotan tuh weekend tuh. Kadang-kadang di luar ekspektasi ya. Biasanya kalau sehari sekitar 30 kilo, kadang-kadang lebih dari itu.
7: Sate bakar polos dibakar tanpa bumbu celupan. Murni mengandalkan keempukan dan aroma asap khas domba pasti bakal membuat lidah bergoyang. Dan kuah kental gulai kambing namun ringan di mulut dengan daging yang sangat empuk karena dimasak selama 8 jam. Ditambah yang ini nih, nasi rames.

0: emang bener kayak kata-kata orang, wajar aja ini legend, legendaris, karena dagingnya ketika digigit dia itu lembut, nggak perlu ada effort lebih untuk digigit karena nggak keras, terus juga baunya itu nggak perengus, terus ayamnya juga enak, bahkan si bumbu kacang ini ketika dicoba manis, gurih, medok, lekoh, serta si gulinya ini. Kalau bisa dilihat ya, si kuahnya ini tuh benar-benar kental dan nggak cair, ini enak banget, sangat amat gurih. Nah, setelah makan semua yang berlemak-lemak ini kan pasti rasanya di lidah itu agak gimana gitu ya. Nah, ini nih pasangannya, si es timun serut. Bikin balik seger lagi rasanya. Oke, sekarang saya mau lanjut makan yang lain, si makan nasi ramasnya ini.
1: Kedai Sate Parubing buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 4 sore. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Bogor, Jawa Barat.
2: Dan jangan kemana-mana karena CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
2: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
1: Dan musim kemarau ternyata membawa berkat tersendiri bagi produsen salai pisang di Cilacap, Jawa Tengah. Karena cuaca panas membuat proses penjemuran salai pisang jadi lebih cepat. Sementara itu di Banyumas, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, permintaan sendal bawor atau produk kerajinan khas Kabupaten Banyumas mulai meningkat.
3: Produsen salai pisang menjadi salah satu yang mendapatkan berkah dari musim kemarau. Cuaca panas terik matahari membuat proses penjemuran sale yang terbuat dari pisang ini menjadi lebih cepat. Seperti yang dialami Sukarman, produsen sale pisang asal Desa Layan Sari, Cilacap, Jawa Tengah. Proses penjemuran yang biasanya dilakukan selama 4 hari, kini hanya cukup 1 hingga 2 hari. Untuk membuat sale pisang cukup sederhana. Pertama, pisang yang sudah matang dikupas, setelah itu dipres atau dipipihkan menggunakan cetakan kayu. Selanjutnya, pisang dijemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Kemudian sale pisang yang sudah kering digoreng hingga matang. Sale pisang kemudian dikemas ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Musim kemarau juga membuat omset penjualan sale pisang meningkat hingga 50%. Jika pada musim hujan hanya mampu memproduksi 500 kg, kini produksi sale pisang mencapai 700 kg per hari.
4: Kurang lebih dalam satu hari 7 kintal. Ini ya, kalau di musim kemarau itu 7 kintal. Kalau di musim hujan, kita paling 5 kintal kurang lebih. Kalau musim hujan itu, jemurnya agak susah.
3: Selain di wilayah Cilacap, sale pisang produksi Sukarman dikirim ke pelanggan di wilayah Kota Bandung. Untuk harga di kisaran Rp21.000 hingga Rp31.000 per plastik. Dari produksi sale pisang ini, dalam sebulan Sukarman mampu meraup omset hingga Rp20 juta. Sementara di Kabupaten Banyumas, salah satu produsen kerajinan khas seperti sandal bawor mulai banyak dipesan untuk menyambut momen Hari Kemerdekaan pada Agustus mendatang. Salah satu perajin sandal bawor, Kodir, menyebutkan seluruh produknya dibuat menggunakan bahan dasar karet bekas cetakan ban atau yang dikenal dengan sebutan bladder. Material itu dipilih karena kuat, awet, dan nyaman saat digunakan.
5: Semuanya jadi karet.
6: Karet ya?
5: Karet.
6: Karet apa itu namanya?
5: Karet full itu kalau istilahnya bladder.
6: Bladder.
5: Bladder itu bekas cetakan ban.
6: Yang sudah nggak kepakai itu ya?
3: Dengan meningkatnya permintaan, para perajin hingga pedagang berharap penjualan sandal bawor tahun ini mampu mendongkrak pendapatan UMKM, sekaligus memperkuat eksistensi sandal bawor sebagai salah satu produk unggulan khas Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: FIFA akan menggelar konser musik halftime show berdurasi 11 menit saat jeda babak pertama dalam pertandingan final Piala Dunia 2026. Acara yang mengadopsi dari kemegahan Super Bowl ini akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey dan akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi papan atas dunia.
3: Untuk pertama kalinya dalam sejarah di pertandingan final Piala Dunia 2026, FIFA akan menggelar konser musik halftime show berdurasi 11 menit saat jeda babak pertama. Sejumlah musisi papan atas dunia pun dipastikan akan memeriahkan panggung megah tersebut seperti Justin Bieber, Shakira bersama Burna Boy, Madonna, serta BTS. Acara mengadopsi kemegahan Super Bowl ini akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey dan didukung oleh organisasi Global Citizen.
7: It's a huge honor and I think that the fact that FIFA and Gianni Infantino trusted us and we've approached that with care for football. The reason why it's 11 minutes is we want to make sure that the halftime show, you know, doesn't interfere with the length of the halftime. We want to make sure that we are respectful of the game of football. Even down to how we protect the pitch cover is super important to us to make sure that not a single blade of grass is impacted by what we do. And that's even down to the footwear that people have to wear. Everything is thoughtful because we know that we are here because the amazing game of football, and so we want to honor that.
3: Evans menambahkan, pertunjukan luar biasa ini sekaligus ditujukan untuk mendukung kampanye penggalangan dana sebesar $100 juta Amerika Serikat bagi dana pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Karakter-karakter dari Sesame Street dan The Muppets juga akan turut memeriahkan pertunjukan tersebut yang akan disiarkan secara langsung dari Stadion New York, New Jersey pada 20 Juli nanti.
1: Dan serba-serbi untuk meramaikan Piala Dunia 2026 ini memang selalu menarik ya. Salah satunya ini nih, terciptanya croissant berbentuk bola dihiasi dengan bendera negara-negara peserta Pesta Bola 2026.

0: Widih, kok menarik. Ini croissant, tapi kok bentuknya bulat seperti bola ya? Ah, ternyata toko roti di Miami, Amerika Serikat ini menciptakan croissant berbentuk bola sepak untuk menyemarakkan Piala Dunia 2026. Untuk lebih menarik pembeli, croissant ini dihias dengan bendera negara peserta seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina, Meksiko, Prancis, dan Uruguay. Selain itu, setiap varian isian dipilih untuk mencerminkan cita rasa khas masing-masing negara. Seperti croissant Brazil diisi puré acai, Amerika Serikat menggunakan krim mentega coklat, Argentina dengan puré jambu biji, Meksiko dengan puré mangga, Prancis dengan isian strawberry dan lemon, serta Uruguay dengan karamel susu khas Amerika Latin. Hal ini pun disambut baik pada penikmat croissant dari berbagai negara yang sedang menyaksikan Piala Dunia di Miami.
1: I think this project is great. It's a great way to represent the World Cup coming to Miami and just having a football-shaped item and just bringing fun. You can pick the different country you want and be able to just, you know, kind of rivalry, but at the same time enjoy a pastry.
0: Croissant berbentuk bola ini berhasil menghadirkan semangat dan suasana meriah perayaan turnamen 4 tahunan ini. Karena bukan hanya tentang menikmati makanan, tetapi juga menjadi sarana berbagi momen kebersamaan.
2: Ya, panggung pergelaran dari sepak bola terbesar di dunia kini tidak hanya berpusat di dalam stadion saja, tapi juga sudah merambah ke ruang-ruang edukasi dan sains. Di Vancouver, Kanada, ada inovasi yang memadukan dunia olahraga dengan inovasi digital.
3: Debut pameran bertema sepak bola dan teknologi dari Museum FIFA kini resmi hadir di Science World Museum di Vancouver, Kanada. Berlokasi hanya beberapa langkah dari Stadion Piala Dunia BC Place, pameran ini berhasil menarik ratusan penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia di hari jeda pertandingan. Dalam expo ini, pengunjung diajak untuk melihat secara detail bagaimana ekosistem dan integrasi teknologi modern mendukung setiap aspek jalannya pertandingan di lapangan hijau.
4: The exhibit is made out of five main areas: broadcasting and media, intelligent data, refereeing and fair play, and staging the game. So it talks about all of the ecosystem that surrounds and the technologies that helps the game be presented and be refereed in different aspects of it.
3: Selain menampilkan akurasi data seperti cara kerja sensor di dalam bola, pihak panitia juga merancang pameran dengan sentuhan khusus bagi masyarakat lokal Kanada maupun negara mitra penyelenggara Piala Dunia.
4: When we were working with the FIFA Museum, we localized a lot of the content where we could. We brought in the jerseys of the host nations. We brought in Christine Sinclair's jersey worn for the Olympic finals, which is an excellent artifact that we have. And also the game used ball for the in the last World Cup, in one of Canada's games. So we really tried to localize the content to Vancouver and to the three nations that are hosting the World Cup.
3: Upaya lokalisasi konten dan pemaparan inovasi di balik layar tersebut terbukti sukses memikat antusiasme banyak pengunjung yang datang.
5: This was phenomenal. I wasn't sure what to expect, but to see the combination of the actual real life soccer with the technology is fascinating. I'm a bit of a soccer geek anyways, and this is particularly fascinating to see all the behind the scenes innovation that's gone on. You don't appreciate or realize until it's presented to you in this fashion, so it's been a wonderful experience.
3: Kehadiran barang bersejarah seperti jersey Olimpiade Tokyo milik Christine Sinclair hingga bola asli Piala Dunia seolah menjadi magnet baru sekaligus bukti nyata meningkatnya antusiasme olahraga sepak bola di Kanada. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran tren di Kanada yang selama ini lebih dikenal dunia sebagai negara yang gandrung akan olahraga hoki es.
2: Kita beralih ke informasi terkait sepak bola nasional nih. Ada tim All-Star Sepak Bola Putri Akademi Persib Bandung yang menjadi juara Liga Sepak Bola usai mengalahkan tim All-Stars Putri Garut di Stadion Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Tim Putri Persib menang telak dengan skor 5-0.
6: Laga final Liga Sepak Bola Putri Hydro Plus antara tim All-Star Sepak Bola Putri Akademi Persib Bandung U18 melawan tim All-Stars Putri Garut digelar di Stadion Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Minggu sore. Tim Akademi Persib mendominasi pertandingan. Pada babak pertama, tim Akademi Persib unggul 4 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persib tetap tampil agresif hingga pada menit ke-54 pemain bernomor punggung 7 mencetak gol kelima dan memastikan kemenangan telak tim Akademi Persib. skor 5-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini mengantarkan tim All Stars Akademi Persib Bandung U18 menjuarai Liga Sepak Bola Putri Hydro Plus, sementara All Stars Putri Garut harus puas sebagai runner-up.
7: Bandung sangat struggle dari fase grup. Pertama kan mengalami kekalahan dulu di fase grup lawan Arema, tapi itu menunjukkan anak-anak pemain berubah, belajar dari kesalahan, sangat cepat belajar dari kesalahan. Jadi saya menginstruksikannya untuk harus siap mentalnya lebih baik lagi.
8: Rasanya bangga sama diri sendiri dan tim karena mereka tidak menyerah di awal, karena kerja keras juara itu dilihat dari siapa yang mau lari. Jadi kita, walaupun kita di awal sempat kalah sama Arema, tapi kita membuktikan untuk bisa jadi sang juara.
6: Kompetisi ini sekaligus mencari bakat untuk seleksi timnas sepak bola putri Indonesia untuk menghadapi ajang Piala Pertiwi tingkat Asia 2026. Dahial Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
2: Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual beli sembako murah di Surabaya, Jawa Timur. Program Makan Bergizi Gratis mulai dibagikan kembali kepada para penerima manfaat di tahun ajaran yang baru. Banjir yang melanda Chengde, China membuat sejumlah mobil hanyut terbawa arus.

0: Satu orang siswi meninggal dunia saat sebuah truk bermuatan kelapa sawit terguling dan menimpa 10 siswi SMP yang sedang berjalan menuju sekolah di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anaknya yang masih bayi meninggal dunia setelah motor yang ditumpangi ditabrak truk kontainer.
1: Tangis histeris pecah di antara siswi SMP Negeri 4 Bila Hilir setelah melihat teman mereka terkapar tak bernyawa akibat tertimpa buah kelapa sawit dari truk yang terguling di jalan lintas Ajamu Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa pagi. Warga segera mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu, 9 siswi lainnya yang mengalami luka-luka dan masih trauma dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan mobil pick-up. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan buah kelapa sawit yang melaju dari arah Simpang Ajamu menuju Negeri Lama tiba-tiba oleng saat melintas di lokasi. Muatan buah kelapa sawit jatuh dan menimpa 10 siswi yang sedang berjalan kaki menuju sekolah. Truk kemudian terguling mengakibatkan 1 siswi meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka.
2: 10 orang siswi ini yang mengalami kecelakaan tersebut. Satu meninggal dunia, 3 dirujuk, berarti 6 lagi sudah diizinkan pulang oleh dokter puskesmas. Semuanya korban ini perempuan, Pak.
1: Polisi telah mengamankan truk beserta sopirnya untuk keperluan penyelidikan. Sementara jasad korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pengendara sepeda motor yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya berusaha dievakuasi usai tertabrak truk kontainer di sebuah jalan menikung dan menurun di Desa Ciperna. Pada Senin siang dilaporkan ibu dan bayinya tewas seketika. Sementara pada Selasa sore, korban bertambah menjadi 3 orang yang merupakan ayah korban. Sang ayah yang sebelumnya kritis meninggal dunia ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
3: Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati.
1: Petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut yang merenggut 3 nyawa tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Angin kencang merobohkan 2 tenda tamu pada upacara pembukaan TMMD di Klaten, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa saat insiden ini terjadi. Sementara itu cuaca ekstrim yang melanda kawasan pesisir Situbondo, Jawa Timur membuat 7 rumah warga hancur setelah dihantam ombak besar. 11 warga mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal.
4: Detik-detik angin kencang yang merobohkan 2 tenda upacara sepanjang 50 meter di lapangan Desa Sedayu, Kecamatan Tulung ini terekam kamera amatir warga. Insiden terjadi saat berlangsungnya upacara pembukaan TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung.
5: Di tengah-tengah berjalannya upacara, tiba-tiba ada angin kencang datang dari sebelah barat, itu lumayan kencang, langsung tenda tamu undangan itu roboh. Ada 2 tenda yang roboh. Tapi untuk tenda UMKM aman, alhamdulillah. Robohnya 2 tenda tadi juga alhamdulillah tidak ada korban yang tertimpa. Korban luka juga tidak ada.
4: Dengan panjang masing-masing 25 meter, 2 tenda yang ambruk sebelumnya diisi oleh sekitar 250 tamu undangan.

0: Meski sempat diwarnai kepanikan, acara masih dapat dilanjutkan kembali hingga selesai. Sementara 7 rumah warga hancur diterjang ombak besar di pesisir desa Landangan, Situbondo, Jawa Timur. Bencana yang terjadi pada Rabu ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang menggulung kawasan pesisir utara selama 3 hari terakhir. Kuatnya hantaman ombak membuat pondasi rumah di tepi pantai terkikis hingga 4 bangunan roboh total ke arah laut, sementara 3 rumah lainnya rusak sedang dan ringan.
1: Ya, ombaknya besar. Ya, tapi besarnya sama anginnya. Waktu kejadian, saya ada di PAUD, ngajar, jam 9, sekitar jam 9, jam 10, saya pulang ke sini, rumah sudah roboh.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 11 warga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. BPBD dan Dinas Sosial Situbondo juga sudah mulai menyalurkan sejumlah bantuan darurat di lokasi pengungsian. Total kerugian material ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Hingga kini petugas pun masih melakukan pendataan serta penanganan di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah ibu-ibu menggeruduk rumah seorang wanita atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Warga yang mayoritas ibu-ibu ini meminta agar uangnya kembali lantaran sembako yang sudah dibayarkan tidak kunjung diterima hingga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
3: Sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu menggeruduk ke rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya atas dugaan penipuan jual-beli sembako murah. Ibu-ibu ini emosi hingga terlibat keributan dengan wanita pemilik rumah. Menurut keterangan sejumlah korban, aksi dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini sudah dilakukan oleh wanita terduga pelaku berinisial IC sejak 2021 hingga 2026. Awalnya para korban tergiur jual-beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng hingga beras yang dijual dengan selisih harga lebih murah 10 hingga 15 ribu rupiah per karton dari harga pasar. Di awal pengiriman barang berjalan lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah lebih banyak secara lunas, barang yang dibeli tidak kunjung diterima. Korban lain mengaku melakukan deposit uang hingga puluhan juta rupiah kepada terduga pelaku, namun sembako yang dibeli juga tidak kunjung didapat hingga saat ini. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi, mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
4: Selisihnya itu sekitar 10 sampai 15 ribu per kartonnya, Pak. Nah, di situ saya beli awal-awal itu 10 karton dikirim. Setelah itu dia menawarkan lagi, "Mas, kalau beli lebih banyak lebih murah lagi, dapat diskon lagi." Loh, saya tertarik dong di situ. Saya belilah lebih banyak. Ternyata dikirim lagi. Nah, di situ saya punya rencana, saya mau ambil 1000, katanya, "Oh, itu tambah murah lagi, Mas. Gak apa-apa, Mas, nanti saya diskon lagi jadi lebih banyak." Oke lah, saya belilah di angka 800 karena uang saya nggak cukup ke 1000. Nah, di situ sudah masuk semua dan barang saya nggak dikirim.
5: Kerugiannya berapa?
4: Kerugiannya sekitar 129.600.
6: Dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Selisih berapa? Nanti dipotong lagi 5.000 per karton. Saya bilang saya nggak, bukan penjual sembako. Bagaimana saya cara menjualnya? Jual aja lewat story, lewat teman-teman, katanya gitu, Pak. Saya tawarkan ke teman saya. Ternyata teman saya yang banyak orderan ke dia. Dan dia minta deposit 50%, tapi saya nggak mampu, saya kasih 10%. Total yang saya deposit itu mie Indomie 1050 karton, minyak kita 750 karton, deposit saya ke dia masuk 42 juta.
3: Perkara dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang datang ke lokasi.
7: Orang modus pertama, mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, dua kali, tiga kali lancar. Berikutnya nggak lancar, itu modus.
3: Kasus dugaan penipuan jual-beli sembako murah ini juga telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban berharap mendapatkan keadilan dan kasus ini bisa segera ditangani hingga tuntas. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Selanjutnya beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur. 11 hari setelah laporan orang tua almarhum Dr. Elisa Prinsilia Utami Pakai Noni atau Dr. Ica, polisi akhirnya memeriksa 4 terlapor, yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan seorang ASN sebagai saksi. Penyidik baru akan menetapkan pasal setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi ahli dan gelar perkara.
3: Pemeriksaan empat terlapor masing-masing Veronica Lake, anggota DPRD dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lasakar dari Partai Golkar, serta Maria Matilde Sau, ASN di lingkup Pemkab Timur Tengah Utara, dilakukan Selasa 14 Juli 2026. Dua terlapor perempuan diperiksa penyidik Subdit 1 Perempuan Ditres PPA PPO Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan dua politisi laki-laki diperiksa di Subdit 1 dan 3 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Terensius Lasakar menjalani waktu pemeriksaan paling lama. Melalui kuasa hukumnya, para terlapor membantah melakukan intimidasi dan menjadi penyebab utama almarhum Dr. Ica mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
8: Kejadian ini terjadi di rumah orang tua almarhum. Bukan di Keva. Bukan saat diskusi alot yang terjadi tanggal 13 Juni itu, kemudian mohon maaf ya, pulang rumahnya terjadi bunuh diri ini. Ini sesuatu yang sekali rentan waktunya jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini dua peristiwa hukum yang berbeda.
3: Pasca pemeriksaan empat terlapor, polisi berencana memeriksa sejumlah saksi, baik ahli forensik maupun ahli pidana, untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian Dr. Ica.
9: Atau kita minta keterangan istilahnya, kemudian dari penyelidikan nanti kami juga mengamankan barang bukti. Setelah itu kami koordinasi dengan beberapa ahli dari berbagai bidang keilmuan, ada ahli psikologi forensik, ada ahli kriminologi, viktimologi, kemudian ahli hukum pidana. Setelah itu baru nanti akan kami gelarkan secara utuh, bahwa kemudian dibahas dalam gelar apakah ini masuk ke dalam suatu peristiwa pidana atau bukan.
3: Dr. Elisa Perinsilia Utami Pakainoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya, diduga mengakhiri hidup pada Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien seorang remaja yang dipatok ular berbisa pada 13 Juni. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat, sementara Dr. Ica terus mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan antibisa ular. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Mak-mak yang anaknya gagal masuk SMP Negeri di Bekasi menggembok gerbang sekolah hingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dan ini merupakan satu penghargaan yang sangat luar biasa sekali buat Bank BJB Syariah untuk mendukung perekonomian syariah di Indonesia. Bank BJB Syariah berkomitmen untuk terus menumbuhkan ekonomi syariah khususnya di Jawa Barat dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini kami fokus bagaimana penumbuhan ekonomi syariah melalui ekonomi jaringan ekosistem yang ada, terutama di masyarakat Jawa Barat dengan penduduknya yang di atas 50 juta, kita bisa memberikan satu manfaat yang sangat luar biasa sekali, terutama di sektor-sektor di pendidikan, pesantren, dan juga sektor daripada kesehatan. Insya Allah program ini akan sangat bermanfaat dan kami Bank BJB Syariah selalu support dan mendukung bagaimana untuk selalu berkontribusi menumbuhkan ekonomi syariah untuk masyarakat Indonesia. Sukses selalu buat CNN, sukses selalu buat Bank BJB Syariah.
1: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Hari pertama masuk sekolah di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, diwarnai aksi demo sejumlah emak-emak yang merupakan orang tua calon siswa yang gagal masuk SMPN 06 Tambun Utara. Mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga puluhan siswa baru tidak bisa masuk.
1: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah emak-emak menggelar aksi protes karena anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Dalam aksinya, emak-emak ini juga menggembok pintu gerbang sekolah. Akibatnya, puluhan siswa didik baru tertahan di luar sekolah. Dalam aksi protes ini, mereka meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
2: Ini yang jadi tuntutannya, Bu?
3: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah gitu aja.
2: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
3: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur sudah kegeser semua.
2: Karena Ibu warga mana, Bu?
3: Warga Sriamur, Dusun 3.
2: Terus nggak masuk alasannya?
3: Alasannya zonasi, jarak, titik.
1: Pihak sekolah menilai aksi protes ini salah sasaran. Pihak sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
4: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
1: Setelah negosiasi, pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali dan siswa baru pun bisa memasuki sekolah untuk mengikuti MPLS. Sementara, emak-emak peserta aksi akhirnya bersedia berdialog dengan pihak sekolah. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
0: Hari pertama masuk sekolah, tidak semua kelas terisi penuh. Beberapa sekolah negeri justru kekurangan murid. Sebuah SD di Ngawi, Jawa Timur bahkan tidak mendapat murid sama sekali. Sementara sekolah di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya ada 4 murid baru, jauh dari kapasitas.

0: Tahun ajaran 2026-2027, SD Negeri Rejo Mulyo II di Kecamatan Karangjati Ngawi tidak mendapatkan murid. Berbagai upaya telah dilakukan pengelola sekolah, termasuk pendekatan ke taman kanak-kanak di desa sekitar, hingga melibatkan perangkat desa. Namun, tetap saja tidak mendapatkan murid. Penyebabnya, sedikitnya lulusan TK ditambah persaingan dengan sekolah lain di lingkungan sekitar.
1: Kami sudah berupaya dari pihak desa, pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada perangkat desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat kurang.
0: Dari catatan Dinas Pendidikan Ngawi, ada sekitar 502 sekolah dasar negeri dan swasta tersebar di 19 kecamatan yang kekurangan murid dalam proses SPMB tahun ini. Hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SDN Karang Tengah 4 dan Margo Mulyo 1, keduanya di Kecamatan Ngawi. Sedangkan sekolah lainnya mendapat kurang dari 10 murid, bahkan 3 sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid saja. Dari kota pelajar, pemandangan berbeda di SMP Negeri 4 Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun ajaran ini hanya ada 4 siswa baru yang diterima di sekolah ini. Padahal, sekolah ini memiliki kapasitas untuk menampung 60 siswa. Sedikitnya jumlah siswa yang diterima dipengaruhi keterbatasan zona penerimaan yang berdekatan dengan sekolah lain. Hal ini membuat banyak calon siswa memilih bersekolah di sekolah tetangga. Muncul pula anggapan di masyarakat bahwa pendaftar dari zona 2 sulit diterima sehingga minat mendaftar menjadi rendah.
2: Banyak calon siswa itu yang di luar Yuna kami, kan Yuna 1 kami adalah sangat terbatas sekali dan kita berhimpitan dengan sekolah tetangga yang jaraknya tidak lebih dari 3-4 kilo. Maka Yuna 1 kami banyak yang masuk ke sekolah sebelah itu. Lalu Yuna 2 itu sudah berpikir gini, kalau kemarin kita sempat sounding ke masyarakat luas itu menyampaikan bahwa kalau dari Yuna 2 itu nggak mungkin diterima gitu loh. Itu salah satu penyebabnya.
0: Orang tua yang memilih mendaftarkan anaknya di sekolah ini mempertimbangkan jarak yang dekat. Orang tua bakal direpotkan dengan antar jemput, terlebih kawasan ini merupakan area dengan jalan di medan perbukitan.
3: Kayaknya 100 meter lebih sedikit lah. Biasanya antar jemput, Pak. Okay. Repotnya di situ. Kalau di sini kan kita tinggal jalan kaki, bahkan anggap saja ada jalan tikus. Nah, kita lewat jalan tikus itu lebih cepat.
0: Kurangnya jumlah siswa di sekolah ini terjadi setiap tahun. Kendati begitu, pihak sekolah berkomitmen tetap memberikan pendidikan terbaik bagi siswa. Bagi sebagian siswa, bersekolah di dekat rumah juga merupakan cara agar tak merepotkan orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Program Makan Bergizi Gratis mulai dibagikan kembali kepada para penerima manfaat di tahun ajaran yang baru. BGN memastikan setiap dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
5: Sorak-sorai para siswa SD bergema di setiap ruang kelas kala masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai hingga Jumat mendatang. Puluhan murid yang tengah beradaptasi dari lingkungan TK ke SD maupun yang naik ke jenjang kelas lebih tinggi, tak hanya didorong untuk berani memperkenalkan diri satu sama lain ke teman-teman sekelas maupun kepada wali kelas. Namun kembali diajak untuk belajar bersyukur dan makan sayur melalui program Makan Bergizi Gratis. Di SD Negeri Grogol Utara 05 pagi, 186 ompreng MBG sudah terdistribusi dari dapur 4 terdekat. Dan kemudian mulai disantap para siswa dan siswi lintas usia dan angkatan pada pukul 7:30 pagi.
6: Tahun ajaran baru sudah dimulai, bukan hanya belajar mengajar saja yang dimulai, tapi juga pembagian menu makan bergizi gratis. Salah satunya di SD tempat saya berdiri saat ini, dan saya sudah bersama dengan Ridwan nih, food blogger kita ya, kelas 5 ya Ridwan. Ya Ridwan, coba deh dibuka.
7: 1, 2, 3.
6: Apa ini menunya?
7: Menunya ada tempe orek, ada fried chicken, terus sama sayuran, ada pisang. Dan habis itu ada nasi.
8: semuanya Ridwan suka?
7: Ada
8: yang gak suka?
7: Ada beberapa.
8: Apa tuh?
7: Nih, kagak. Ini suka. Ini suka.
8: Jadi ya, kalau nasi sama pisangnya suka, berarti nanti kamu makan nasi pakai pisang aja apa gimana?
7: Enggak, pakai ayam dong.
8: Pakai ayam dong. Terus nanti gimana dong kalau enggak suka sayur?
7: Bawa ke rumah.
8: Bawa ke rumah. Enggak mau belajar makan sayur? Sayur apa yang kamu suka deh kalau boleh request ke Pak Prabowo? Aku pengennya menu sayurnya yang ini gitu. Sukanya apa?
7: Pak Prabowo, aku pengen sayur sop.
8: Sayur sop aja ya, biar lebih gampang ditelan ya.
7: Iya.
8: Oke, siap. Terima.
0: Berkeliling dari 6 ruangan kelas, mayoritas murid suka dengan menu lauk dan buah kali ini. Namun untuk sayur, super susah. Tak sedikit peserta didik yang akhirnya membawa menu yang kurang mereka sukai ke rumah untuk dihabiskan oleh anggota keluarga lainnya. Memasuki hari keempat pendistribusian MBG, seluruh dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
9: Untuk timbangan-timbangan makanannya yang sudah harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan bahan-bahan makanannya, dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan juga buah. Paling kita agendakan seminggu antara 3 kali atau 2 kali untuk ke beberapa sekolah. Tujuannya untuk evaluasi dari segi menu, dari segi penerimaan penerima manfaat juga seperti apa. Jadi kedepannya akan selalu ada perbaikan juga untuk dapur kita.
0: Sekolah terkecil sejakarta Selatan ini sudah mulai menerima MBG sejak awal Januari 2026 dari dapur 3 Grogol. Namun per tahun ajaran yang baru, SDN Grogol Utara 05 Pagi mulai menerima makanan bergizi gratis dari dapur 4, yang melayani sebanyak 1.600 penerima manfaat. Pihak sekolah pun selalu melakukan pemeriksaan hidangan sebelum diberikan kepada para murid.
10: Kami juga misalkan ada menu apa yang anak-anak kurang suka itu, kami menyampaikan ke pihak SPPG. Dan alhamdulillah itu direspon dengan baik, dan selama ini tidak ada keluhan dari orang tua maupun dari anak-anak itu tidak ada, alhamdulillah. Dari SPPG itu dari awal memang sudah ada pendataan dari anak-anak itu, siapa yang alergi-alergi itu sudah ada pendataannya, dan itu ada menu pengganti dari pihak SPPG-nya, sudah ada menu penggantinya.
0: Standar keamanan pangan mesti diperketat dan dipantau pada setiap tahap penyelenggaraan pendistribusian. Agar ke depan program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan manfaat dari sisi kesehatan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
4: Informasi berikutnya, kebijakan harga acuan di tingkat peternak oleh pemerintah mulai diuji di pasaran. Harga ayam dan telur di Pasar Majestik Jakarta terus merangkak naik seiring kembalinya kegiatan belajar mengajar dan program makan bergizi gratis. Namun kenaikan ini menghadapkan pedagang pada dilema antara harga modal yang tinggi dan turunnya daya beli konsumen.
11: Pantauan di Pasar Tradisional Majestik Jakarta Selatan menunjukkan kenaikan harga ayam potong dan telur ayam terjadi secara bertahap. Saat ini harga ayam potong berada di kisaran Rp44 hingga Rp45.000 per kilogram, dari sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara telur ayam naik menjadi Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram, dari harga sebelumnya di kisaran Rp23 hingga Rp24.000. Kondisi itu membuat pembeli mengeluh karena fluktuasi harga yang cukup signifikan. Para pembeli pun berharap agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
12: CNN Indonesia Breaking News.
13: Kebajikan yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, kami menyampaikan bahwa ucapan terima kasih dari seluruh rakyat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya begitu mendarat, itu balihonya dari bandara sampai lokasi acara, Pak. Dan wajahnya hanya wajah Bapak Presiden. Ini menunjukkan kecintaan masyarakat Kepulauan Tanimbar kepada Bapak Presiden. Dan kami ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Presiden untuk melakukan peresmian groundbreaking. Yang saya hormati Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Presiden, kami melaporkan yang bersama-sama kami di Tanimbar sekarang adalah ada Menteri Bappenas, ada Pak Nusron Bapak Presiden, kacamatanya hitam mungkin karena kalah, karena Inggris kalah daripada Argentina sehingga dia sedih. Kemudian ada Kepala KSP Pak hadir juga. Yang kami hormati Gubernur Maluku senior saya Bapak Hendrik Lawarisa beserta jajaran Forkopimda Provinsi Maluku. Ini Pak Hendrik kader Gerindra ya. Oh ya. Ketua Gerindra Bapak Presiden, jadi memang betul-betul paten betul gubernur ini. Ada didampingi Pak Gubernur ada Pak Pangdam, Pak Dodi. Ini yang mempersiapkan acara Bapak Presiden. Ada Pak Kapolda, ini saya lihat kompak betul semua. Ada Pak Wakil Gubernur, semuanya lengkap Bapak Presiden. Yang kami hormati Kepala SKK Migas, Bapak Joko Siswanto. Yang saya hormati Bupati Kepulauan Tanimbar, Bapak Riki Jawerisa. Dan Bupati Maluku Barat Daya. Nah, ini dua bupati yang punya wilayah, satu wilayah darat, satu wilayah laut. Yang saya hormati CEO Inpex, Bapak Takuyika Ueda. Memang nama-nama Jepang ini agak susah kalau Ueda. Yang saya hormati Direktur Utama Pertamina, Bapak Simon Alisus Mantiri. Dan dari Petronas, yang saya hormati tamu undangan hadirin serta yang saya muliakan, para tokoh adat, tokoh agama di wilayah ini dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak Presiden, yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan dengan kata pembukaan pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada hari ini tepat pada tanggal 16 bulan Juli 2026 kita menandai babak baru proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu, sudah 6 presiden. Presiden Prabowo Subiantolah yang bisa mengeksekusi hari ini. Saya harus menyampaikan kepada Bapak Presiden, karena proyek ini udah lama berkatung-katung, perdebatannya antara laut atau di darat. Dan ini perdebatan yang sudah sangat panjang, tapi atas bimbingan, arahan, dan perintah Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden untuk segera mengeksekusi, melakukan asistensi, dan memberikan penegasan kepada seluruh konsesi-konsesi perizinan minyak atau gas yang telah diberikan, yang sudah selesai POD tapi tidak bisa dilaksanakan, segera diberikan instruksi cepat. Maka atas dasar itu, surat peringatan pertama kepada Inpex kita layangkan dan alhamdulillah hari ini sudah kita lakukan groundbreaking untuk pembangunan berikutnya. Bapak Presiden yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa proyek ini sejak tahun 98 dan ini sangat berdampak besar terhadap perekonomian kita. Atas arahan dan dukungan Presiden serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, proyek Abadi Masela berhasil mencapai tonggak penting pada hari ini. Penghargaan yang pertama kami sampaikan kepada Gubernur Maluku dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku atas kerjasamanya. Bupati Kepulauan Tanimbar beserta seluruh jajaran pemerintah Kepulauan Tanimbar. manajemen SKK Migas, Impex, dan seluruh kementerian lembaga, khususnya Menteri Pertanahan yang punya hak secara prerogatif untuk urusan sertifikat-sertifikat, kemudian Menteri LH dan Menteri Kehutanan terhadap penurunan daripada status, dan yang terpenting adalah tokoh-tokoh masyarakat. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa tadi begitu kami mentiba, kami sudah bicara dengan pemerintah daerah kabupaten, provinsi, Impex, dan SKK. Kami pingin proyek yang begini besar dilakukan tanpa kita melupakan hak-hak kesulungan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Saya izin melaporkan Bapak Presiden, sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkebun secara turun-temurun. Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah barang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan Bapak Presiden, agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Karena kami berpandangan bahwa investasi masuk penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah di mana investasi dan negara rakyat bangsa Indonesia. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa dengan penandaan groundbreaking hari ini, pekerjaan ini langsung mulai berjalan. Yang pertama adalah 11 sumur pengembangan ditambah 4 sumur lanjutan. Yang kedua, pembangunan fasilitas. Berbagai macam fasilitas termasuk pelabuhan, dermaga, EPC-nya ini langsung berjalan. Dan investasi ini kurang lebih sekitar 20,9 miliar US dollar dan mohon maaf 20,95 atau 21 miliar US dollar ini setara dengan hampir 390 triliun rupiah, Pak Gubernur, ini investasinya. Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 120 mm dan 35 ribu barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor. Di mana sebagian kita akan memakai untuk hilirisasi daripada PT Pupuk, ada Pak Rahmat tadi ada. Dirut PT Pupuk akan membangun industri hilirisasi di sini. Kemudian kita akan menyerahkan sebagian kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkan kami juga melaporkan bahwa proyek Abadi Masela diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan. Antara lain, meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar serta kontribusi pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar selama masa konstruksi dan operasi. Menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu. Pada masa konstruksi, ini masa konstruksi. Dan sekitar 800 sampai dengan 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Di mana kami telah bersepakat dengan Pak Weda tadi, bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah tier 1 dulu. Bapak Presiden, anak-anak Tanimbar dan Kabupaten apa itu? Maluku Barat Daya, kami melaporkan sebagian anak-anaknya sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di kampus apa itu? Akademi Migas milik ESDM, milik pemerintah Indonesia, dan keluaran mereka sudah 3 sampai 4 tahun yang sudah keluar, dan mereka akan semuanya kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela. Nanti Pak Weda sama teman-teman Petronas dan Pertamina, lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari tier 1 sama tier 2. Kalau sudah habis, kita ambil di saudara-saudara kita di Jawa atau di luar negeri. Tapi selama ada di sini, pakai dulu di sini. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tidak kita memprioritaskan mereka. Itu yang saya membaca dari suasana kebatinan dari tokoh-tokoh adat tadi ketika prosesi adat. Kami juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi terhadap PDP nasional sekitar 137,8 miliar US dollar serta peningkatan PDRB Provinsi Maluku sebesar 95 miliar USD dan PDRB Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 92 miliar USD disertai peningkatan pendapatan rumah tangga secara nasional. Ini adalah sebagai bentuk dukungan daripada blok ini mempergunakan juga adalah transisi energi penurunan emisi melalui pembangunan fasilitas carbon capture and storage CCS yang akan menangkap menyimpan emisi karbon dioksida dari proses produksi. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, kami juga melaporkan bahwa tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi. Untuk Kepala SKK Migas, saya mohon ini untuk dipatuhi. Masyarakat di sini juga adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita ambil hasilnya, masyarakatnya tidak kita perhatikan. Tetapi saya minta kepada Gubernur, Bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses terus kalian dorong. Gak boleh. Harus profesional. Harus profesional. Udah jangan pakai kelakuan-kelakuan lama. Saya berani ngomong begini karena saya adalah bagian daripada warga negara Maluku karena saya lahir di Provinsi Maluku ini. Mungkin kalau menterinya lahir tidak berani ngomong begini. Pulang kampung jadi saya sikat saja, tidak apa-apa. Terakhir saya memohon kepada Pak Kapolda, Pak Pangdam dan seluruh aparat keamanan untuk mohon dijaga. Pak Pangdam, Pak Kapolda, Dandim, Dandrem dan semuanya, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya semua angkatan lah. Kalau tidak ada angkatan lain, semua angkatan, tolong jaga dan tolong komunikasikan baik-baik dengan rakyat. Rakyat adalah bagian terpenting daripada aset negara karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana kita mendorong untuk mereka bisa sejahtera. Bapak Presiden, yang kami hormati, demikian laporan. Kami mohon arahan, petunjuk, bimbingan daripada Bapak Presiden, kata-kata daripada tagline kabupaten ini, yaitu membangun dari laut ke darat, berdiri tegak di darat sambil memuliakan laut. Saya pikir tegak, tegak, tegak dan tidak turun-turun lagi. Bagi kami ini menjadi filosofis yang sejalan dengan semangat nasionalisme dan dimiliki makna yang dalam bagi kita semua. Pak Weda, karena Pak Weda tadi pakai pantun, saya sebenarnya tidak tahu pakai pantun. Tapi karena saya tidak mau kalah, masa investor kalah daripada menteri, saya terakhir menutup dengan pantun. Burung cendrawasih, burung Papua. Sayapnya burung cendrawasih warna kuning. Cukup sekian dan terima kasih.
14: Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang diakhiri dengan pernyataan groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Bahlil Lahadalia sebagai penyelenggara beserta jajaran Kementerian ESDM, Presiden dan CEO PT Inpex Masela, Saudara Takayuki Ueda, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Saudara Nusron Wahid, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Profesor Rahmat Pambudi, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Gubernur Maluku, Saudara Hendrik Lawerisa, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Panglima Kodam, Kapolda, Kepala Kejaksaan, dan saudara-saudara sekalian. Bupati Kepulauan Tanimbar, Saudara Ricky Jauwerisa. Bupati Maluku Barat Daya, Saudara Benyamin Thomas Noah. Kepala SKK Migas, Saudara Joko Siswanto. Direktur Utama PT Pertamina, Saudara Simon Aloysius Mantiri, saudara-saudara sekalian semuanya, dan yang hadir di Istana Merdeka, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet RI Saudara Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Julio Tanjung. Yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh adat yang hadir, para pekerja yang berada di lokasi LNG Abadi Maselah yang saya banggakan, para hadirin tamu undangan serta rekan-rekan pers dan media. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, berkah dan kebaikan, serta kedamaian yang masih diberikan kepada kita, dan juga atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam suatu momen bersejarah, momen yang sangat penting dalam perjalanan pembangunan bangsa, yakni acara groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Saya minta maaf, tadinya saya ingin hadir langsung, tapi karena ada berbagai acara yang tidak bisa saya tinggalkan di pusat, terpaksa saya hadir melalui video conference ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian,
Tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insya Allah saya akan melunasi hutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi. Saudara-saudara, pembangunan suatu bangsa adalah upaya kerja keras suatu bangsa. Adalah perjalanan yang sangat jauh yang membutuhkan persatuan semua unsur, semua elemen. Dengan demikian, proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa kita tunggu. Tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saudara-saudara sekalian, dari sejak awal kita sadar, dan saya selalu menegaskan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tujuannya adalah yang pertama tentunya bangsa itu ingin menjamin kelangsungan hidupnya. Dan di dalam dunia modern, bahkan dari sejak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, energi salah satu syarat dari kelangsungan hidup suatu bangsa. Dengan demikian, kita sadar, bangsa Indonesia sadar bahwa kita diberi karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Buktinya antara lain bahwa kita sudah faham bahwa di perairan kita, di Tanimbar, di Maluku ini, kita memiliki cadangan energi yang sangat besar. Kita sudah sadar ini 28 tahun yang lalu. Dan kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex. Kita juga berterima kasih saudara-saudara kita dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini. Dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini. Dan kita harus semua bahu-membahu bekerja sehingga proyek ini sukses
Dan proyek ini cepat produksi dan cepat menghasilkan. Saudara-saudara, kita sadar bahwa lingkungan dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan konflik, ketegangan, bahkan perang di mana-mana. Dan kita masih bersyukur

bahwa itu pendirian kita. Kita bersahabat dengan semua tetangga-tetangga kita. Kita hormati semua negara di dunia, besar, paling besar, kuat, paling kuat, maupun yang kecil, maupun mungkin yang tidak kuat. Ini adalah karunia kita, ini adalah sesuatu yang kita harus hargai. Dengan kondisi ini, kita bersahabat sama semua negara. Dalam kondisi ini, kita terbuka kepada semua mitra, semua negara yang mau masuk ke Indonesia, mau bermitra sama Indonesia, mau bekerja dengan saling menguntungkan. Ini sikap kita. Tapi semua pihak juga harus mengerti bahwa Indonesia sekarang sudah dewasa. Pemimpin-pemimpin Indonesia bukan pemimpin yang bodoh, bukan pemimpin yang naif, bukan pemimpin yang penakut. Memang ada pihak-pihak yang selalu memandang rendah bangsa Indonesia, yang selalu menganggap remeh bangsa Indonesia, yang selalu mengejek bangsa Indonesia di belakang punggung kita. Memang mungkin karena kebaikan bangsa Indonesia, keramah tamahan, bahwa bangsa kita begitu ramah, kita dinilai lemah. Kita dibilang bangsa yang santai. Kita dibilang bangsa yang malas. Bahwa rakyat Indonesia, para pribuminya, hobinya tidur. Padahal rakyat kita berjuang keras dari hari ke hari untuk mencari kehidupan yang layak. Mereka yang berlayar di laut mencari makan, mencari ikan, itu mempertaruhkan nyawa. Di mana-mana rakyat kita kerja keras. Tapi kalau iklim itu begitu panas, ya kearifan nenek moyang mengajarkan kita hindari panas pada saat terik matahari. Ada bangsa-bangsa yang tidak lihat bahwa rakyat kita bangun sangat pagi. Ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang cari air, cari kayu, ada yang berburu, ada yang melaut di saat gelap. Kembalinya pun di saat gelap. Jadi saudara, hari ini kita berbesar hati, kita bangga. Alhamdulillah, setelah puluhan tahun proyek ini berjalan. Dan kita hargai kawan-kawan kita dari Jepang. Kita mulai proyek ini. Kita cari suatu keuntungan bersama, kehormatan bagi tuan rumah adalah kalau mitranya, kalau tamunya bahagia, itu kehormatan bagi tuan rumah. Tapi kita pun punya tanggung jawab kepada rakyat kita. Rakyat kita masih banyak yang hidupnya susah. Sehingga saudara-saudara, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sebagai yang menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya sekali lagi saya tegaskan,

jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan. Para investor harus untung. Sekali lagi, sebagai bangsa yang punya harga diri dan kehormatan, kita yang malu kalau mitra kita tidak puas, kalau mitra kita rugi, kalau mitra kita tidak bahagia. Tapi sebaliknya, kita punya tanggung jawab yang besar kepada rakyat kita. Kita perlu energi ini untuk melaksanakan transformasi bangsa. Kita ingin menjadi negara yang modern. Kita ingin menjadi bangsa yang seperti bangsa Jepang. Kita ingin menjadi bangsa yang produktif. Kita ingin menjadi bangsa yang menghasilkan produk-produk industri. Kita punya segala sumber daya untuk itu. Kita juga punya kapasitas. Anak-anak kita juga tidak kalah pinter. Dan saya sudah merencanakan dan saya sudah melihat rencana-rencana real. Kita bertekad untuk menjadi negara industri, negara modern, dan kita bertekad rakyat kita harus hidup dengan baik, hidup dengan layak. Kita butuh uang untuk bikin pelayanan kesehatan yang terbaik. Kita butuh uang untuk bayar gaji-gaji guru sehingga sekolah-sekolah kita menjadi juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Kita butuh uang untuk membayar semua pegawai negeri kita dengan baik. Kita butuh uang untuk membangun prasarana yang penting untuk kehidupan yang modern. Dengan demikian, proyek semacam ini sangat penting. Saya sangat menghargai dimulainya proyek ini. Tadi sudah disinggung, proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan. Kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, saya menghargai tekad saudara-saudara, komitmen saudara-saudara, Menteri SDM dengan semua unsur benar-benar sesuai dengan tekad kita, filosofi kita, bahwa ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi.
Semua ini milik rakyat kita, tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan. Sehingga komitmen tadi mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal. Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin kurang kompetensinya, ya dibantu. Ya ada keberpihakan, ada affirmative action. Nanti dari perusahaan-perusahaan BUMN, dari Danantara, dari Pertamina, mengerahkan bantuan-bantuan teknis. Kita ingin semua merasakan dampak dari program ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan khusus untuk CEO dari Intex, masalah saudara Takayuki Ueda. Saya terkesan bahwa saudara bisa bahasa Indonesia. Terima kasih, Intex menunjuk orang seperti Takayuki Ueda ini. Saya lihat tidak banyak CEO perusahaan asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Terima kasih, Takayuki Ueda. Saya percaya dengan Anda memimpin proyek ini, insya Allah proyek ini akan berhasil membawa manfaat untuk kita semua. Saudara-saudara, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan juga tonggak yang penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan dengan demikian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih penghargaan kepada saudara-saudara, kepada rakyat Tamimbar, rakyat Maluku. Saya minta maaf, saya belum hadir fisik. Tapi kalau Kepulauan Barat Daya, saya sudah 2 kali ke Pulau Mua. Dan saya berharap Pulau Mua sekarang sudah lumayan titik air bersih untuk rakyat Mua. Saudara-saudara, dengan demikian dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Terima kasih.

0: Dengan demikian, pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela telah resmi dimulai.
1: CNN Indonesia Breaking News.
2: Dipicu ada pemicu lain yang hingga kini belum terungkap. Keluarga mencari keadilan dan mendesak penyidikan bisa transparan. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi.

0: 13 Desember tahun 2025 menjadi hari naas bagi SS, seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. SS harus menahan rasa sakit bersama dua rekannya, yakni DV dan AL, usai mengalami luka bakar parah di tubuhnya. Mereka menjadi korban kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren. Miris. Nasib SS tidak semujur dua rekannya. Ia meninggal dunia pada 18 Februari 2026 setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. SS dimakamkan di pemakaman umum Dusun Gontoran, Desa Tratak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Ya pemirsa, inilah makam salah satu korban tragedi 13 Desember 2025 di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Korban berinisial SS berusia 13 tahun mengalami luka bakar yang cukup parah dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama 2 bulan di rumah sakit. Saat ini dua orang rekannya juga menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
0: Penyebab kebakaran yang terjadi 13 Desember ini masih menyimpan pertanyaan, terutama di hati orang tua korban. Para korban dan keluarga meyakini ada sesuatu yang disembunyikan di balik kasus ini. Dugaan perundungan mengemuka hingga berujung pada tragedi yang menewaskan santri SS dan membuat dua santri lainnya mengalami luka bakar parah. Waktu pun bergulir. Kasus yang tertutup rapat selama kurang lebih 7 bulan mulai terkuak. Keluarga korban meninggal dan selamat memberanikan diri menyatakan perlawanan terhadap pengelola pondok pesantren. Keluarga melaporkan kasus ke polisi tanggal 4 Juni tahun 2026. Setelah penyelidikan, polisi tanggal 9 Juli 2026 menetapkan dua tersangka, yakni seorang santri dan pimpinan pondok pesantren.
2: Sempat berlari keluar dan sudah selamat terlebih dahulu. Kemudian tiga anak ini terkunci dalam kamar. Terkuncinya itu bukan terkunci karena digeledah, tapi karena posisi pintu tidak bisa dibuka, karena tidak ada pengait untuk menarik ke dalam.
0: Perjuangan untuk mendapatkan keadilan terhadap para korban tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Bantuan dari sejumlah lembaga bantuan hukum datang, termasuk untuk memulihkan kondisi korban selamat dan trauma berat, serta biaya pengobatan yang mencapai ratusan juta rupiah.
3: Biaya yang meninggal sampai ya yang dikenik lah, dia narak lain-lain, kian
4: lah. Arak dengan pihak pondok berbeng,
3: nabi. Narak.
4: Dinarak sama sekali?
3: Narak.
5: Karena pengobatan DP-nya juga ya, semua.
6: Pengobatan itu ya?
5: Ya, pengobatannya juga kan dapatnya juga lebih cepat itu.
6: Iya.
5: Terus tentang...
6: lanjut.

0: Ya.
1: Tentang keadilannya juga itu kan jadi ya agak transparan gitu sudah Pak.
2: Yang kita cari cuman itulah keadilan, gimana untuk anak ini, untuk penyembuhannya juga, gimana jalan keluar. Nah itu yang kita cari sama Pak Yang, sama Pak Joko.
3: Di lain pihak, pengelola pondok tetap meyakini bahwa kasus kebakaran ini murni musibah. Kejadian ini bukan pembakaran santri, tapi adalah kecelakaan. Sedangkan tentang penetapan tersangka, kuasa hukum akan melakukan perlawanan.
4: Terlihat dari pasal yang diterapkan. Pasal yang diterapkan itu kan pasal kelalaian. Semua pasal itu pasal kelalaian. Jadi tidak ada ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Jadi ini murni kecelakaan.
3: Suka tidak suka, kasus ini pun bergulir viral dan mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat berharap korban mendapatkan keadilan dan kebenaran bisa segera terungkap.
5: Mengapa setelah prosesnya berjalan sudah cukup kurang lebih 8 bulan baru mendapatkan penanganan yang sesuai begitu, dan kemudian pertanyaannya kenapa baru sekarang diambil alih oleh Polda?
6: Mengingat peristiwa pembakaran terhadap seorang santri merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang sangat berat. Tentu masyarakat berharap penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi korban.
7: Dampak dari perbuatan itu sangat besar, jadi wajar kalau banyak masyarakat merasa hukuman 5 tahun untuk masing-masing pelaku masih terlalu ringan. Memang mereka masih di bawah umur, sehingga ada aturan khusus dalam hukum pidana anak. Tetapi menurut saya, rasa keadilan untuk korban dan keluarganya juga harus benar-benar dipertimbangkan.
3: Dua korban selamat, yakni DV dan AL, kini masih harus menempuh perjalanan panjang demi kesembuhan dan mengembalikan kondisi mereka yang sempurna.
8: Pemirsa, di belakang saya adalah ruangan di mana 5 orang santri terjebak dalam sebuah kebakaran yang terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 2025 lalu. 3 orang terjebak dan 2 orang berhasil keluar dari kobaran api, namun sayang 1 orang santri berinisial SS berusia 13 tahun akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif selama 2 bulan di rumah sakit. 2 orang di antaranya saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
3: Kasus ini menjadi atensi publik. Peristiwa tragis dugaan pembakaran terjadi 13 Desember 2025. Perkembangan penyelidikan mengarah ke dugaan tindak pidana kelalaian dalam pengawasan di lingkungan pondok pesantren. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
9: Anak penjual keripik tempe di Kabupaten Tangerang, Banten diterima di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di UGM dengan subsidi uang kuliah tunggal 100%. Jangan kemana-mana.

Sidang Adinata Syariah ya, yang digagas oleh Kenex ini menurut saya adalah program atau kegiatan yang sangat penting. Karena apa? Karena sifatnya lintas stakeholder. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi, Adinata Syariah ini banyak juga

0: Saya mengeksplor potensi-potensi termasuk aktivitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan menurut saya itu adalah bagian paling penting ya, bagaimana kita mengliterasi sampai ke level yang lebih luas lagi. Dan BSD insya Allah ya akan terus mensupport hal semacam ini, karena bagi kami itu juga adalah sesuatu yang memang sedang saat ini juga kita lakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. Banyak hal ya, yang pertama tentu saja literasi secara umum ya, terkait dengan keuangan syariah terutama. Nah yang kedua, kita juga bisa mencari beberapa daerah bisa jadi ya punya potensi yang berbeda antar daerah. Dan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang juga punya banyak ya hal yang dilakukan, kita bisa memilih kira-kira daerah mana ya yang kira-kira cocok potensinya dengan atau produk atau solusi yang ada di kami. Sebagai contoh misalnya, ada beberapa daerah yang mungkin ya kita bisa dorong dari sisi misalnya pariwisata ramah halalnya gitu ya. Atau kita juga bisa berikan beberapa daerah yang punya kekuatan misalnya di penguatan terkait dengan industri halal yang kaitan dengan makanan dan minuman misalnya. Atau juga mungkin di beberapa daerah kita bisa melihat bahwa ada potensi juga dia dari sisi misalnya untuk yang industri fashion halalnya dan seterusnya. Di sisi lain, karena kita juga punya jaringan yang luas di seluruh Indonesia, maka potensi untuk saling bekerja sama itu sangat luar biasa. Sebagai contoh misalnya ya, contoh yang terjadi real di kita. Kami misalnya masuk ke segmen pengusaha atau pedagang di pasar-pasar yang ada di Jakarta. Ternyata ketika kita lakukan hal yang sama juga di Sulawesi Selatan misalnya, banyak nasabah kita itu yang ternyata juga nasabah atau saling berhubungan antara nasabah kita di Jakarta dengan yang di Sulawesi Selatan atau tempat-tempat yang lain. Nah, jadi menurut saya, konektivitas ini menjadi penting. Karena itulah tugas utama kita membentuk ekosistem keuangan syariah. Nah, jadi dengan adanya kolaborasi antara wilayah atau daerah ini, maka kedepannya nanti pembentukan ekosistem syariah akan sangat lebih mudah lagi kita lakukan. Jadi beberapa hal mungkin ya, kita tadi bisa melihat bagaimana kemudian syariah ini sudah diterima ya, sudah di-embrace lah ya secara luar biasa oleh pemerintah-pemerintah daerah. Saya kira tinggal kemudian kami justru ya harus tertantang untuk bagaimana kemudian datang ya ke setiap wilayah, hadir di setiap wilayah, memberikan solusi dan juga kemudian literasi serta inklusi terkait dengan keuangan syariah. Saya insya Allah ya, saya selalu optimis bahwa Indonesia ini adalah tanah yang subur untuk kita menumbuhkan bibit-bibit terkait dengan keuangan dan juga finansial serta ekonomi syariah secara kuat di Indonesia kita tercinta ini.
1: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar

mungkin pertama kita mulai dulu dari jumlah penduduk muslim di Indonesia ya. Kita kan sebenarnya lumayan, I think sekarang kedua terbesar setelah Pakistan. Nah cuman yang kita juga perlu sadarin bahwa dengan populasi muslim sebanyak itu, tapi kok kita bisa secara inklusi syariah itu masih sangat mungkin minim gitu ya, di angka belasan persen. Nah ini juga menjadi mungkin motivasi dan juga peluang dan juga challenge bagi kita, tertantang nih, kok kita sebagai tadi Muslim population terbesar kedua, tapi inklusinya masih rendah. Nah ini yang saya rasa menjadi motivasi kita untuk terus memperluas cakupan ekonomi syariah dan juga perbankan syariah melalui layanan dan fitur yang kami akan terus kembangkan. Tentunya pertama-tama apresiasi dan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Connect, CNN dan juga para juri. Tentunya ini menjadi motivasi, menjadi bukti juga atas semua effort kami, dan kami akan terus tadi memajukan ekonomi syariah dengan terus meningkatkan literasi dan juga inklusi supaya semua masyarakat itu bisa merasakan dampak dari ekonomi syariah sendiri. Kita secara literasi mungkin di 40%, inklusi belasan persen, peluang masih ada, challenge banyak. Tadi kita nggak bisa berdiri sendiri, harus kolaborasi, harus sinergi dari semua stakeholder, dari perbankan, regulator, dan juga yang lain-lain. Jadi saya rasa terus kedepankan kolaborasi untuk sama-sama memajukan keuangan syariah di Indonesia.

0: Belum lama ini tragedi memilukan terjadi di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa puluhan orang. Dan ironinya di antara pelaku adalah anak di bawah umur. Peristiwa ini pun mengundang keprihatinan publik soal ancaman kerusakan moral anak-anak saat ini.
1: Ayo masukkan.
2: Disinilah lokasi yang diduga menjadi tempat pertama kali bertemunya pelaku berinisial AP dengan korban yang masih 15 tahun. Korban yang sedianya diajak makan oleh pelaku kemudian dipaksa berputar-putar ikut dengan motornya.
3: Publik tercengang dan dibuat prihatin dengan peristiwa di Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa oleh 27 orang.
1: Ayo, masukkan.
3: Polisi yang mendapat laporan kasus ini langsung bergerak cepat. Satu persatu tersangka pelaku ditangkap. Hingga Senin 13 Juli, polisi menangkap 13 orang dan ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu polisi. Lalu bagaimana seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban kebejatan puluhan orang? Dari keterangan Kapolres AKBP Hartono, kasus ini berawal dari perkenalan singkat korban dengan salah satu tersangka berinisial AP di sebuah taman di kota Sampang, Februari 2026 lalu. Perkenalan berlanjut menjadi ajakan jalan-jalan hingga korban dicekoki miras. Lalu diruda paksa terjadi dengan ancaman pembunuhan. Moral bejat AP tidak berhenti sampai di situ. Pelaku AP membuat sebuah grup pesan singkat yang memberitahu teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Ruda paksa terjadi di 5 tempat berbeda dengan pelaku mencapai 27 orang.
4: Karena ancaman, mereka diancaman, diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan. Sehingga dia tidak bisa melapor. Dan kenapa baru bulan Juni kalau enggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang, dua hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya. Setelah ditanyain kakeknya baru mengaku, setelah mengaku menyampaikan kakeknya perlu melapor pada tanggal 29 itu.
3: Merespons kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengapresiasi proses hukum yang dilakukan polisi. Menteri Arifatul menyebut kasus ruda paksa Sampang menjadi pengingat penting kemajuan teknologi bisa mengancam moral generasi muda.
5: Ini perlu kesadaran seluruh elemen masyarakat, khususnya adalah keluarga. Karena kalau kita lihat kasus ini, nampaknya ada pola asuh yang bergeser untuk anak-anak kita, orang tua.
3: Saat ini polisi telah melakukan pendampingan pemulihan psikologis korban yang masih di bawah umur. Korban saat ini juga telah dievakuasi ke Surabaya di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kisah inspiratif datang dari Tiara Julianti, anak penjual keripik tempe di Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tiara diterima di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada dengan subsidi uang kuliah tunggal sebesar 100%.
6: Setiap hari, Tiara Julianti, warga Tangerang, Banten, membantu ibunya membuat tempe goreng. Meski hidup sederhana, semangat Tiara, siswa eligible alumni SMAN 1 Tangerang untuk meraih cita-cita menjadi dokter, tidak pernah kendor. Tiara sebelumnya sempat mendaftar masuk program studi kedokteran lewat jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Sayangnya, ia tidak lolos di jalur itu. siswa yang dikenal aktif dan berprestasi ini kemudian mencoba jalur penelusuran bibit unggul di Fakultas Kedokteran UGM dan akhirnya diterima. Tidak hanya itu, Tiara juga berhasil mendapatkan subsidi uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% alias tidak membayar UKT sama sekali. Tiara mengatakan menjadi dokter adalah cita-citanya sejak kecil dan kini mimpi itu di depan mata.
7: Kelas 6 SD tuh ada COVID kan, nah di masa-masa itu tuh aku sadar kalau misalkan ternyata tenaga kesehatan tuh sangat dibutuhin buat masa-masa sekarang ini. Makanya aku tuh kayak berpikir bahwa aku pengen berdampak buat orang-orang sekitar, yang aku pengen lebih rajin lagi lah belajarnya biar aku bisa tetap jadi dokter.
6: Melihat pencapaian dan perjuangan itu, orang tua Tiara, Siti Rohani, sangat bersyukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan. Menurut Siti, Tiara memang anak yang cerdas. Dari SD hingga SMA, Tiara selalu ranking teratas. Di luar kelas, Tiara juga aktif mengikuti berbagai organisasi dan kompetisi, mulai dari Olimpiade Biologi, debat, karya tulis ilmiah, hingga berhasil meraih juara kedua kejuaraan nasional cheerleading.
8: Sebenarnya bingung awalnya sih pas begitu Tiara keterima itu. Bingungnya sedih campur aduk karena kita nggak punya biaya gitu. Jadi kan sedangkan usahanya hanya sebagai tukang keripik tempe yang masih merintis gitu. Usahanya keripik tempe sagu ini. Usaha yang saya rintis itu ini, ngebantu suami di sini.
6: Atas pencapaian itu, orang tua Tiara berharap Tiara tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan belajar lebih tekun dan lulus kuliah lebih cepat. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
0: Kota Chongqing di China dilanda gelombang panas ekstrim. Pemerintah mengerahkan kipas raksasa hingga membuka bunker bawah tanah sebagai tempat berteduh. Redaksi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: PT Permodalan Nasional Madani Persero atau PNM meraih penghargaan dalam gelaran Anugerah Adindata Syariah 2026 sebagai mitra pendukung ekosistem ekonomi syariah. PNM mendapat apresiasi sebagai Outstanding Collaborator in Syariah Microfinance and Economic Independence for Underserved Communities. Penghargaan ini didapat karena komitmen PNM memberikan porsi pembiayaan dominan, yakni 73% berbasis syariah.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Kota Chongqing di China dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Pemerintah setempat mengerahkan kipas raksasa dan membuka bunker bawah tanah sebagai tempat berteduh bagi warga. Laporan ini sekaligus menutup kebersamaan kita di redaksi. Saya Bini Dermawan pamit. Sampai jumpa.
2: Gelombang panas yang melanda Chongqing memaksa pemerintah kota menyiapkan berbagai langkah untuk membantu warga menghadapi suhu ekstrim. Di sepanjang jalan pusat perbelanjaan, kipas raksasa penyembur kabut air dikerahkan untuk menurunkan suhu dan memberikan kesejukan bagi para pejalan kaki. Selain memasang kipas kabut, pemerintah juga membuka sebagian bunker peninggalan masa perang sebagai tempat pendingin alami. Di dalam ruangan bawah tanah ini, warga dapat beristirahat, bermain kartu, hingga menikmati air minum gratis untuk menghindari terik matahari. Menurut pemerintah setempat, lebih dari 1.600 bunker tersebar di bawah kota Chongqing. Sebagian kini difungsikan sebagai ruang publik yang nyaman bagi warga selama gelombang panas berlangsung. Sementara panas yang ekstrim membuat ratusan migran di tenda darurat di kawasan Stalingrad, Paris menderita. Mereka berasal dari berbagai negara, termasuk Sudan, Afghanistan, Eritrea, dan Guinea, dan berharap memulai hidup baru di Prancis. Namun gelombang panas yang melanda negara itu membuat kondisi mereka semakin memprihatinkan. Para migran berlindung di bawah pohon atau di tenda sederhana untuk menghindari terik matahari.
3: Tenda di kecil, oui, pour survivre à un cyclone voilà, un peu difficile. Oui, d'avoir du manger, dormir, pas facile. Il ne peut venir en France.
2: Organisasi kemanusiaan terus menyalurkan makanan, air minum, dan pakaian. Namun para migran menyebut bantuan yang ada masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama saat berhadapan dengan panas ekstrim saat ini.

0: pak, mundur lagi pak.
1: Iya anak gua.
2: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang tiba di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda itu. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Kedatangan sejumlah tim gabungan Mabes Polri dan Polres Merangin guna menertibkan penambangan emas legal di kawasan Kecamatan Tabir mendapatkan perlawanan puluhan warga. Dikonfirmasi Rabu, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Erlan Munaji mengakui pengadangan yang dilakukan warga saat tim gabungan melakukan penyelidikan peti. Untuk menghindari risiko terjadi bentrok, tim gabungan memilih mundur. Sambil menunggu konsolidasi dengan warga, penertiban peti dihentikan sementara, namun upaya penertiban tetap dilaksanakan karena maraknya penambangan emas ilegal di kawasan tersebut yang sudah berdampak buruk bagi lingkungan. Seorang lansia Nurami ditemukan meninggal dunia dengan wajah bersimbah darah di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu siang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh cucunya, Siti Khoiriah, yang saat itu datang ke rumah neneknya untuk meminjam jarum. Karena pintu rumah dalam keadaan terbuka, ia langsung masuk dan menuju kamar korban hingga mendapati korban sudah dipenuhi darah. Menurut Siti Khoiriah, gelang dan kalung emas milik korban sudah hilang. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa korban menjadi sasaran perampokan yang disertai kekerasan. Kini jenazah korban dievakuasi ke RSUD Grati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban serta memburu pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Ke kasus narkoba, aparat unit narkoba Polsek Metro Gambir meringkus dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di permukiman padat penduduk di Jakarta Pusat. Sang ibu menangis histeris ketika anaknya dibawa ke rumah untuk digeledah. Di lokasi lain di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, seorang residivis kambuhan kasus narkotika kembali ditangkap. Padahal pria yang kedapatan membawa 40,1 gram sabu-sabu baru bebas dari penjara 2 minggu lalu.
1: Petugas dari tim opsional unit narkoba Polsek Metro Gambir meringkus dua pemuda saat tengah asyik nongkrong di permukiman padat penduduk di Jalan Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat. Dari hasil penggeledahan pada kedua pemuda ini, petugas menemukan 14 klip sabu-sabu seberat 3 gram dan 2 paket ganja seberat 10,36 gram. Petugas kemudian membawa keduanya ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Tangis ibu salah satu pecah saat putranya dibawa ke rumah. Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir menyebut operasi penangkapan terhadap keduanya dilakukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.
2: Bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tim narkoba Polsek Gambir melakukan penyelidikan dan observasi di TKP, kemudian menemukan dua diduga pelaku penyalahgunaan narkoba.
1: Kedua terduga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas dari Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ekstasi. Lebih dari 5.000 butir ekstasi ditemukan di salah satu gudang di Tangerang, Banten. Penggeledahan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Benda, Kota Tangerang, dan di wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan informasi tersebut, petugas dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi dan menangkap seorang pria di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Penyelidikan berlanjut ke lokasi lain di Teluk Naga dan Benda Tangerang. Di lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika, termasuk alat pres plastik, plastik klip, amplop, dan 49,1 gram bubuk ekstasi.
3: Kami dari Penimpat Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu orang pelaku dengan inisial R. Jumlah barang bukti yang diamankan sejumlah 5.204 butir ekstasi dan 49,1 gram bubuk ekstasi.
1: Tersangka dan seluruh barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di Banyuwangi, Jawa Timur, petugas Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyuwangi menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 40,1 gram. Sabu-sabu ini disimpan di dalam sebuah kotak kecil dan dibawa oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Yang mengejutkan, tersangka pembawa sabu-sabu ini adalah seorang residivis kambuhan yang baru 2 pekan bebas dari penjara melalui program pembebasan bersyarat. Sebelumnya pelaku divonis 7 tahun penjara atas kasus peredaran narkotika dan baru menjalani masa hukuman sekitar 4 tahun.
4: Untuk tersangka, ini baru 2 minggu keluar dari lapas dan kita deteksi dari komunikasi yang ada pada penangkapan di daerah lain. Ini kita diberikan informasi bahwa di Banyuwangi adalah kakinya, sehingga kita lakukan upaya penangkapan.
1: Status tersangka sebagai residivis menjadi faktor pemberat dalam proses hukum. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih tentang kasus narkotika. Di Surabaya, Jawa Timur, 12 paket sabu dengan berat total 12,8 gram disita dari tangan seorang kurir narkoba. Pelaku mengedarkan sabu dengan modus sistem ranjau dan beroperasi secara mobile agar sulit terdeteksi. Nah, sementara itu dua orang warga negara asing asal Cina yang terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia, ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai kedapatan menyelundupkan narkoba yang dikemas ke dalam kotak minuman bubuk kopi, sereal, hingga susu bubuk.
5: Iya, tujuan.
1: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menemukan 12 plastik berisi sabu dari tangan tersangka berinisial TWS. Barang bukti yang disita 12,8 gram ini diduga akan diedarkan ke sejumlah titik ranjau di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Hasil pemeriksaan mengungkapkan tersangka mengambil sabu dari seorang pengendali melalui aplikasi pesan singkat. Setelah menerima paket sabu, pelaku diminta menaruh barang haram itu di lokasi yang sudah ditentukan untuk diambil oleh pembeli. Untuk menghindari pelacakan petugas, tersangka sering berpindah tempat, mulai dari kawasan Jemur Sari, Margorejo, Pucang, hingga sejumlah perumahan di Surabaya. Tersangka mengaku mendapat upah Rp20.000 untuk setiap paket yang berhasil ditaruh di titik ranjau. Polisi juga mengungkapkan TWS merupakan residivis kasus narkoba pada tahun 2023 dan pernah menjalani hukuman 2 tahun 6 bulan di Lapas Madiun.
6: Apabila berhasil merajau satu klip tersebut mendapatkan upah juga Rp20.000. TWS adalah residivis dengan perkara pidana narkotik jenis sabu pada tahun 2023, jadi mengulangi lagi dan menjalani masa hukuman di Lapas Madiun selama 2 tahun 6 bulan.
1: Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang dikemas ke dalam kotak minuman bubuk seperti kopi, sereal, dan susu bubuk. Penyelundupan psikotropika itu dilakukan dua orang kurir WNA Cina berinisial LZ dan SZ. Mereka diupah Rp500 juta per orang. Kedua WNA Cina ini berangkat dari Malaysia dengan membawa sebanyak 3,3 kg narkotika dan psikotropika berjenis nimetazepam, metamfetamin, dan ketamin. Ketiganya merupakan bahan baku untuk membuat happy water dan inex cair yang diduga akan diproduksi di Indonesia.
7: Di ribuan saset, kalau 3,3 kg ini bisa jadi ribuan saset.
8: Miliaran, Bang.
7: Tinggal dicampur, ya. Tinggal di...
8: Mereka mau diedarkan di mana, Bang?
7: Pastinya tempat hiburan malam.
8: Di Jakarta atau, Bang?
7: Indonesia. Upahnya kurang lebih 500 juta, ya.
1: Penyidik masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jalur pengedar narkoba jaringan internasional ini, serta mengidentifikasi pihak yang akan menerima barang-barang di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecewa karena anaknya gagal masuk SMPN 06 Tambun Utara, sejumlah emak-emak menggelar demo dan menuntut agar anaknya bisa diterima di sekolah. Mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga membuat puluhan siswa baru tidak bisa masuk. Nah, sementara itu faktor kecewa juga menjadi alasan MY tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam melakukan aksinya. MY merupakan orang tua murid di sekolah itu kecewa dengan sekolah terkait.

0: gagal SPMB.
1: Itu yang jadi tuntutannya, Bu.
2: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah itu aja.
1: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
2: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur sudah kegeser semua.
1: Karena Ibu warga mana, Bu?
2: Warga Sri Amur Dusun 3.
1: Terus nggak masuk alasannya?
2: Alasannya zonasi, jarak, titik.
0: Pihak sekolah menilai protes ini salah sasaran. Sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
3: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
0: Setelah negosiasi, Mama akhirnya bersedia berdialog dan pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali sehingga siswa baru pun bisa memasuki sekolah. Sementara itu, faktor kekecewaan ternyata juga menjadi latar belakang MY, tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan saat melakukan teror. MY merupakan salah satu orang tua murid yang bersekolah di SD negeri tersebut. Menurut keterangan penyidik, MY merasa kecewa setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah terkait permasalahan seragam sekolah anaknya. MY juga mengaku tidak menyangka pesan yang dikirimkan ke sekolah memicu kepanikan serta melibatkan tim Gegana dan Densus 88.
4: Tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini.
0: MY kini ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Di Palembang, Sumatera Selatan, dalam satu malam, kawanan curanmor menggondol 3 unit sepeda motor di kompleks perumahan warga. Selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Waspada aksi pencurian, polisi menangkap satu dari dua pencuri becak di Palembang, Sumatera Selatan. Saat akan ditangkap, pelaku sempat mencoba kabur dengan melompat dari atap rumah. Sebuah mobil yang tengah terparkir di Bekasi, Jawa Barat, jadi sasaran aksi pencurian. Pelaku beraksi dengan memecahkan kaca mobil dan juga mengambil dua unit ponsel serta uang tunai puluhan juta rupiah.
1: Petugas Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang menangkap satu dari dua pencuri becak. Saat akan

0: ditangkap terduga pelaku sudah berada di atap rumahnya dan akan melompat untuk menghindari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku mencuri becak milik warga bersama kakak kandungnya yang berhasil kabur saat rumahnya digerebek polisi. Pelaku sempat menyimpan becak curiannya di kolong rumah sehari sebelum besi becak dipreteli dan dijual. Besi becak dijual seharga Rp300.000.
1: Pada saat melintasi rumah temannya, dilihat ada becak yang diparkir waktu sekitar pukul 22.00. Setelah itu, mereka berdua membawa becak itu ke rumahnya, lalu dipotong-potong dan dijualkan ke tempat rongsokan.
0: Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara polisi masih memburu kakak tersangka. Di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, tim unit reskrim Polsek Jambi luar kota menangkap seorang pria yang diduga mencuri kabel listrik bertegangan rendah di perumahan Citra Raya City, Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi luar kota. Aksi pelaku pertama kali dipergoki oleh satpam perumahan yang mendapati kabel listrik yang sudah terpotong. Satpam dan rekannya yang curiga kemudian melakukan penelusuran hingga sampai ke areal perkebunan sawit. Satpam menemukan terduga pelaku membawa 3 gulungan kabel yang sudah dipotong. Setelah mengamankan pelaku, satpam langsung melapor ke polisi.
2: Jadi pencurian kabel listrik ini sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya di wilayah Jaluku, Kabupaten Muaro Jambi ini. Yang mana pelaku ini melakukan pencurian kabel yang terpasang di tiang-tiang listrik di lokasi perumahan klaster Citra Lavender, Muaro Pijoan. Yang mana pelaku melakukan pencurian kabel tersebut dengan cara memotongnya menggunakan gergaji besi. Kemudian kabel yang berhasil dicuri pelaku panjangnya mencapai kurang lebih 50 meter. Yang rencananya akan dijual pelaku dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pelaku. Pelaku ini merupakan residivis pencurian kabel yang sebelumnya pernah menjalani hukuman atas perbuatan yang sama.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. CCTV yang terpasang di sebuah toko memperlihatkan aksi pelaku pencurian dengan memecahkan kaca mobil di Jalan Raya Setia Darman, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah sempat memantau situasi beberapa lama, pelaku langsung memecahkan kaca mobil dan mengambil barang di dalamnya. Pemilik kendaraan yang sedang memotong rambut tak menyadari jika mobilnya jadi sasaran para pelaku. Akibat kejadian ini, korban kehilangan 2 unit telepon genggam dan uang tunai Rp10 juta. Petugas kepolisian sektor Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Korban juga dimintai keterangan di kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Masih dari aksi pencurian, Polsek Medan area menangkap seorang remaja yang diduga menjadi spesialis penggelapan sepeda motor dengan modus meminta bantuan korban untuk mendorong motor pelaku yang mati mesin. Nah, sementara itu aksi komplotan curanmor menggunakan senjata api rakitan membuat resah warga kompleks Taman Asri Kecamatan Gandus, Palembang. Dalam satu malam, kawanan pelaku itu menggondol 3 unit sepeda motor dari rumah warga.
4: Seorang remaja berinisial RAH ditangkap petugas di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara setelah aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Tersangka bersama seorang rekannya yang kini masih buron menghentikan remaja pengendara motor yang menjadi targetnya dengan berpura-pura meminta tolong agar motor mereka yang mati mesin didorong hingga ke bengkel. Setelah berhasil mengambil alih kemudi motor korban, tersangka membawa korban berkeliling hingga berhenti di sebuah warung. Saat korban diminta turun untuk membeli minuman, tersangka yang menunggu di depan warung langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Tersangka kerap menyasar anak di bawah umur menjadi sasaran karena dianggap lebih mudah diperdaya. Tersangka menjual motor hasil kejahatan secara COD dan hasil penjualan dibagi bersama rekannya. Saat ini satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi.
5: Tersangka berpura-pura sepeda motornya ini mogok atau ban kempes, kemudian mencari korban yang membantu. Dengan cara dia membantu mengantarkan tersangka ke suatu tempat untuk membeli peralatan untuk mogok tersebut. Kemudian sampai di jalan, korban berhasil ditipu daya dan berhasil melarikan sepeda motor tersebut.
4: Inilah rekaman CCTV saat kawanan pelaku mencuri sepeda motor korbannya di Kompleks Taman Asri, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu pelaku berusaha merusak gembok pintu pagar lalu mencuri sepeda motor yang tengah terparkir di depan rumah. Tak tanggung-tanggung, kawanan pelaku yang saat beraksi menggunakan senjata api rakitan ini menggasak 3 unit sepeda motor dalam satu malam di komplek perumahan yang sama. Salah seorang korban, Andi Saputra, saat ditemui Rabu siang mengatakan dirinya baru mengetahui sepeda motornya hilang saat bangun menjelang waktu subuh. Para pelaku masuk melalui bagian belakang rumah yang saat ini masih dalam proses renovasi dan para pelaku memanfaatkan kondisi pagar samping yang belum tertutup sempurna untuk melompat masuk ke halaman.
6: Pelaku itu memang pas pertama datang itu dari depan, Kak. Dari depan, mungkin kan di samping kan ada rumah kosong, langsung parkir di samping rumah kosong. Akses tuh mungkin lewat dari belakang. Soalnya aku belakang itu cuma aku naik ke batu, cuma 2 meter. Mungkin aksesnya dari belakang.
7: Terus masuk ke halaman langsung?
6: Betul, langsung masuk ke halaman. Masuk ke halaman mungkin ada proses yang proses dulu kan, soalnya pintu belakang sama pintu depan aku ini diikat pakai tali biar kami itu tidak bisa keluar langsung.
7: Terus
6: sudah diikat langsung si pelaku itu bobol gembok. Mungkin dia aku juga tidak tahu pakai alat apa, yang jelas waktu itu singkatnya tak cukup berapa menit itu.
4: Kepolisian kini masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dari aksi keji, viral insiden tragis dialami pengemudi ojek online yang meninggal dunia usai dirampok saat tengah beristirahat di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten. Selang beberapa hari pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi. Nah, sementara itu rekaman video memperlihatkan aksi penganiayaan sekelompok orang tak dikenal terhadap seorang ojek online. Tragisnya korban dianiaya saat sedang berkendara bersama anak dan istrinya.
8: Seorang pengemudi ojek online, Agus Tejo Prabowo, 40 tahun, tewas bersimbah darah setelah ditikam saat beristirahat di pangkalannya kawasan Villa Taman Bandara Kosambi, Kabupaten Tangerang. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tusuk di bagian leher sebelum akhirnya sepeda motor dan ponselnya dibawa kabur oleh pelaku. Tak butuh waktu lama, tim Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku berinisial D, 25 tahun di kontrakannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi terpaksa harus melumpuhkan pelaku karena sempat melawan dengan senjata tajam saat dibekuk. Dari hasil interogasi, motif pelaku karena tekanan hidup akibat dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kebingungan mencari biaya, pelaku nekat mencuri motor korban yang sedang tertidur lelap. Saat merogoh kantong untuk mengambil kunci, korban terbangun dan melawan, sehingga pelaku tega menikam korban hingga tewas.
9: Pelakunya sendiri sudah kita amankan sekitar pukul 00.30 Selasa dini hari tadi. Tangkapan karena pelaku ini menggunakan senjata tajam ya, dia juga sempat kabur dari TKP dan dari kediamannya. Dia melakukan perlawanan terhadap anggota yang melakukan penangkapan dan pengejaran, sehingga kami dari Subdirektorat Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terukur.
8: Inilah rekaman video saat aksi sekelompok orang tidak dikenal di Samarinda, Kalimantan Timur yang tega menganiaya seorang driver ojek online yang sedang berkendara dengan istri dan anaknya pada Minggu sore. Terlihat korban tampak dikepung dan dianiaya oleh segerombolan pria saat berada di atas sepeda motornya. Hingga saat ini pihak kepolisian tengah mendalami sejumlah alat bukti termasuk rekaman kamera pengawas untuk memburu komplotan pelaku yang buron. Kapolsek Samarinda mengatakan, motif pengeroyokan dipicu oleh kelompok pelaku yang tidak terima karena ditegur oleh korban. Pihak kepolisian mengimbau warga yang memiliki informasi tambahan terkait identitas para pelaku untuk segera melaporkannya ke Mapolsek Samarinda Ulu demi mempercepat proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke peristiwa berikutnya, ada seorang pria di Nganjuk, Jawa Timur ditemukan tewas terkubur di pekarangan samping rumahnya. Pria yang diduga menjadi korban pembunuhan itu ditemukan tertimbun tanah serta ditutupi daun pisang kering hingga genting. Nah, sementara itu seorang wisatawan warga negara Singapura ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar Bali usai diduga membunuh kekasihnya di dalam kamar indekos karena sakit hati. Selengkapnya kami sajikan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
4: Ketenangan warga Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, Rabu siang mendadak geger. Pasalnya di sebuah pekarangan salah satu rumah warga ditemukan jasad pria terkubur tanah dengan ditutupi dedaunan pisang kering hingga genting. Diketahui jasad tersebut berinisial GTW warga setempat. Peristiwa bermula pada Senin 13 Juli 2026. Warga mendengar pertengkaran dan teriakan meminta tolong dari dalam rumah GTW. Pasca pertengkaran itu, korban tidak pernah nampak keluar rumah. Saat ditanya pihak keluarga mengatakan kalau korban pergi ke Jombang. Namun saat ditelusuri ke Jombang, korban dikatakan sudah pergi lagi ke Malang. Warga yang curiga kemudian berusaha mencarinya di dalam rumah hingga mencari di pekarangan samping rumahnya. Saat di pekarangan itulah, warga mencurigai gundukan tanah tertutup daun pisang kering dan genting. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke pihak desa dan kepolisian. Betapa terkejutnya saat dibongkar ternyata jasad GTW telah terbujur kaku. Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk dilakukan otopsi. Kasusnya kini dalam penanganan kepolisian.
10: Ya, laporan kalau Gatot itu hilang.
11: Gatot itu yang meninggal.
12: Ya. Hilangnya itu sejak kapan?
10: Ya sekitar 3 hari lah.
13: Senin. 3 harian Pak.
11: Terus akhirnya dicari ditemukan di mana?
10: Ya, makanya kan digeledah di rumah. Terus ya, saya tanya, ya sebelah sudah digeledah apa belum? Belum, terus saya cari sama ini.
11: Ya, nah, akhirnya ditemukan di?
10: Di apa itu? Samping rumah.
11: Di kebun ya?
10: Kebun,
11: ya.
10: Sebelumnya ada teriakan-teriakan, tolong, tolong. Ya, tolong, tolong, tolong. Sampai enggak kali.
11: Selama ini di rumah dengan siapa?
10: Sama istrinya, anaknya.
11: Istrinya, nah ini tadi istrinya, anaknya masih ada di rumah? Ada?
10: Ya, ada. Mau istri itu? Ada, itu.
11: Ya, terus ini tadi siang enggak ada?
4: Rumah indekos di Jalan Mekar, Kelurahan Pedungan, Denpasar, Bali, Rabu malam mendadak gempar. AS, perempuan berusia 26 tahun, asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas di dalam kamar. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun boneka mainan dan karpet yang terlipat rapi menggulung tubuh korban. Jenazah korban pun sudah dalam keadaan membusuk, diduga korban dibunuh Sabtu pekan lalu. Dalam waktu 3 jam setelah penemuan jenazah korban, Kamis malam, polisi menangkap MZ, kekasih korban, seorang warga negara Singapura. Motif sementara, pelaku tega membunuh kekasihnya itu akibat sakit hati.
14: Motif sementara dari interogasi adalah sakit hati karena adanya hubungan asmara.
15: Kalau pelaku ini di Bali statusnya apa?
14: Kalau pelaku dari ininya adalah wisata. Jadi sementara dia, kalau dari data dia overstay.
15: Oh, sejak kapan?
14: Setahun.
15: Setahun.
14: Ya, dia dari 2025 dan dia melakukan penayaan dengan melakukan pencekikan terhadap korban kurang lebih 15 menit.
4: Tersangka MZ merupakan wisatawan yang telah overstay tinggal di Bali tersebut, kini diamankan di Polresta Denpasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: QSH, balita perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Balita Malang itu menjadi korban penyiksaan berulang kali yang dilakukan oleh ibu tirinya hingga terluka parah dan alami koma.
4: ISH mengembuskan nafas terakhirnya usai menjalani perawatan intensif di RSUD Koja Jakarta Utara Rabu malam. Anak perempuan berusia 4 tahun ini sebelumnya dibawa dalam kondisi koma usai mengalami penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya DM berusia 19 tahun di rumah kontrakannya di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tindak kekerasan didapatkan korban secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Motif pelaku diduga dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga.
16: Dari kasus ini adalah penganiayaan dan kekerasan terhadap anak balita korban yang dilakukan oleh tersangka selaku ibu tiri dengan berkedok mendisiplinkan atau mendidik anak tersebut. Motif, kenapa sampai ibu ini melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya? Karena beliau merasa sakit hati karena ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari suami maupun keluarga suami, sehingga dilampiaskan ke anak tirinya yang inisial QSH tersebut.
4: Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh. Sang ibu tiri sebelumnya berdalih bahwa bocah malang ini terjatuh di kamar mandi. Sang ayah yang bekerja di luar negeri tidak mengetahui bahwa putrinya yang dititipkan kepada istrinya itu justru malah dianiaya hingga tewas. Sang ibu tiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke kasus lain, diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur, ada seorang pria ditangkap polisi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diduga menggunakan modus mengajak korban bermain game di telepon genggam untuk memancing korban masuk ke dalam rumahnya. Nah, sementara itu seorang bapak dan ibu di Kota Blitar, Jawa Timur melaporkan anak kandungnya sendiri ke polisi karena diduga melakukan KDRT ke cucu mereka. Tugas yang datang langsung melakukan mediasi hingga kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai.
17: Dari Polsek Enak.
18: Ada kekerasan terhadap.
17: Ya ada.
18: Ini kan penduduk juga saja. Peluk dipeluk no.
17: Kekerasan warganya yang pria.
0: Berawal dari laporan warga yang resah, petugas Polsek Jagakarsa mengamankan seorang pria berinisial Z di kediamannya di Jalan Raya Jaruk, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hasil penyidikan sementara menunjukkan pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Modus yang digunakan yaitu mengajak korban bermain game menggunakan telepon genggam milik pelaku. Setelah korban masuk ke dalam kamar, pelaku diduga melakukan tindakan kekerasan seksual. Polisi menduga jumlah korban bisa bertambah, sehingga penyidik masih memintai keterangan dari para saksi dan melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya korban lain.
19: Kalau modus yang kita tanyakan, dia memang kecanduan untuk video porno, ya. Setelah dia menonton video porno, oleh karena itu dia pasti mencari adik-adik yang di luar yang lagi bermain. Jadi dia mencari dengan acak siapa yang dilihatnya. Itu untuk pengakuan untuk sementara. Namun demikian tetap kita dalami apa motif yang jelas dari apa yang dilakukannya.
0: Petugas Pamapta Polres Blitar Kota Jawa Timur mendatangi rumah warga yang melaporkan adanya dugaan KDRT oleh ibu muda ke anaknya ke call center 110. Pelapor adalah orang tua terduga pelaku atau kakek nenek korban. Terdapat lebam di wajah sang bocah yang dikhawatirkan ulah terduga pelaku. Namun terduga pelaku membantah keras hingga sempat terjadi adu mulut antara kakek nenek dengan ibu korban yang selama ini tinggal bersama. Terduga pelaku yang suaminya merantau di luar Jawa selama ini merasa tertekan. Polisi akhirnya meredam emosi kedua belah pihak. Pamapta yang datang bersama petugas PPA Satreskrim Polres Blitar Kota meminta kedua belah pihak untuk membangun komunikasi yang baik karena selama ini hubungan di antara mereka kurang harmonis. Setelah menemui titik kesepakatan, terduga pelaku pun meminta maaf kepada kedua orang tua serta sang anak. Kasus ini pun berakhir damai dan kedua belah pihak sepakat untuk kembali menjalin komunikasi harmonis dalam keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat terus menjadi perbincangan publik. Menurut keluarga korban, peristiwa tidak hanya pembakaran, namun ada kasus lain yang hingga kini belum terungkap. Simak informasinya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, tangis pilu seorang ibu saat membahas kematian anaknya memuncak ruangan rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 3 DPR ketika membahas kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus itu, kepolisian telah menetapkan 2 tersangka terkait dengan kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatu Saulatia Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
1: Izin pimpinan karena tangis pilu rumah ibu dari SS, seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya. Sang ibu bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak hingga apa yang ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. Ibu korban menyatakan 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Sang ibu pun bertanya pada SS apakah ia menjadi korban perundungan. Namun, sang putra hanya terdiam takut. Sang anak baru menceritakan kejadian yang sebenarnya 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
2: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
1: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
3: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, mencita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
1: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan publik. Menurut pihak keluarga korban, peristiwa tidak hanya kebakaran, namun ada kasus lain yang hingga kini belum terungkap. Keluarga mencari keadilan dan mendesak kasus itu segera bisa terungkap. Berikut penelusuran tim kami.

0: 13 Desember tahun 2025 menjadi hari naas bagi SS, seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. SS harus menahan rasa sakit bersama dua rekannya, yakni DV dan AL, usai mengalami luka bakar parah di tubuhnya. Mereka menjadi korban kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren. Miris. Nasib SS tidak semujur dua rekannya. Ia meninggal dunia pada 18 Februari 2026 setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. SS dimakamkan di pemakaman umum Dusun Gontoran, Desa Tratak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Ya pemirsa, inilah makam salah satu korban tragedi 13 Desember 2025 di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Korban berinisial SS berusia 13 tahun mengalami luka bakar yang cukup parah dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama 2 bulan di rumah sakit. Saat ini dua orang rekannya juga menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
0: Penyebab kebakaran yang terjadi 13 Desember ini masih menyimpan pertanyaan, terutama di hati orang tua korban. Para korban dan keluarga meyakini ada sesuatu yang disembunyikan di balik kasus ini. Dugaan perundungan mengemuka hingga berujung pada tragedi yang menewaskan santri SS dan membuat dua santri lainnya mengalami luka bakar parah. Waktu pun bergulir. Kasus yang tertutup rapat selama kurang lebih 7 bulan mulai terkuak. Keluarga korban meninggal dan selamat memberanikan diri menyatakan perlawanan terhadap pengelola pondok pesantren. Keluarga melaporkan kasus ke polisi tanggal 4 Juni tahun 2026. Setelah penyelidikan, polisi tanggal 9 Juli 2026 menetapkan dua tersangka, yakni seorang santri dan pimpinan pondok pesantren.
2: Sempat berlari kerop dan sudah selamat terlebih dahulu. Kemudian tiga anak ini terkunci dalam kamar. Terkuncinya itu bukan terkunci karena digeledah, tapi karena posisi pintu tidak bisa dibuka, karena tidak ada pengait untuk menarik ke dalam.
0: Perjuangan untuk mendapatkan keadilan terhadap para korban tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Bantuan dari sejumlah lembaga bantuan hukum datang, termasuk untuk memulihkan kondisi korban selamat dan trauma berat, serta biaya pengobatan yang mencapai ratusan juta rupiah.
3: Biaya saat meninggal sampai ya yang dikenik lah, dia narak lain-lain, kian
4: lah. Arak lekan pihak pondok berbeng nabi.
3: Narak.
4: Dia narak sama sekali.
3: Narak.
5: Karena pengobatan DP-nya juga ya semua.
6: Pengobatan itu
5: ya? Ya, pengobatannya juga kan dapatnya juga lebih cepat itu.
6: Iya, iya.
5: Rasa apa? Tentang
6: lanjut duduk jalan juga.
5: Iya. Tentang keadilannya juga itu kan jadi ya agak transparan gitu sudah Pak.
7: Yang kita cari cuman itulah keadilan, gimana untuk anak ini, untuk penyembuhannya juga, gimana jalan keluar. Nah itu yang kita cari sama ya. Pak Yang sama Pak Joko.
0: Di lain pihak, pengelola pondok tetap meyakini bahwa kasus kebakaran ini murni musibah. Kejadian ini bukan pembakaran santri, tapi adalah kecelakaan. Sedangkan tentang penetapan tersangka, kuasa hukum akan melakukan perlawanan.
8: Terlihat dari pasal yang diterapkan. Pasal yang diterapkan itu kan pasal kelalaian. Semua pasal itu pasal kelalaian. Jadi tidak ada ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Jadi ini murni kecelakaan.
0: Suka tidak suka, kasus ini pun bergulir viral dan mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat berharap korban mendapatkan keadilan dan kebenaran bisa segera terungkap.
9: Mengapa setelah prosesnya berjalan sudah cukup kurang lebih 8 bulan baru mendapatkan penanganan yang sesuai begitu. Dan kemudian pertanyaannya, kenapa baru sekarang diambil alih oleh Polda?
10: Mengingat peristiwa pembakaran terhadap seorang santri merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang sangat berat. Tentu masyarakat berharap penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi korban.
11: Dampak dari perbuatan itu sangat besar, jadi wajar kalau banyak masyarakat merasa hukuman 5 tahun untuk masing-masing pelaku masih terlalu ringan. Memang mereka masih di bawah umur, sehingga ada aturan khusus dalam hukum pidana anak. Tetapi menurut saya, rasa keadilan untuk korban dan keluarganya juga harus benar-benar dipertimbangkan.
0: Dua korban selamat, yakni DV dan AL, kini masih harus menempuh perjalanan panjang demi kesembuhan dan mengembalikan kondisi mereka yang sempurna.
1: Pemirsa, di belakang saya adalah ruangan di mana 5 orang santri terjebak dalam sebuah kebakaran yang terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 2025 lalu. 3 orang terjebak dan 2 orang berhasil keluar dari kobaran api, namun sayang 1 orang santri berinisial SS berusia 13 tahun akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif selama 2 bulan di rumah sakit. 2 orang di antaranya saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
0: Kasus ini menjadi atensi publik. Peristiwa tragis dugaan pembakaran terjadi 13 Desember 2025. Perkembangan penyelidikan mengarah ke dugaan tindak pidana kelalaian dalam pengawasan di lingkungan pondok pesantren. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
12: Sejumlah polisi bersenjata yang akan menertibkan penambang emas ilegal di Kecamatan Tabir, Jambi mendapat perlawanan puluhan warga, termasuk emak-emak. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, sejumlah polisi bersenjata yang akan menertibkan penambang emas ilegal di Kecamatan Tabir, Jambi, mendapatkan perlawanan puluhan warga termasuk emak-emak. Nyaris bentrok, aparat memilih mundur demi menghindari resiko bentrokan. Di video yang viral di media sosial ini terlihat warga menghadang serta mengusir para petugas keluar dari lokasi tambang ilegal hingga nyaris bentrok. Melihat banyaknya jumlah warga termasuk wanita serta demi menghindari bentrokan, tim gabungan memilih mundur. Penertiban peti dihentikan sementara waktu. Namun upaya penertiban tetap akan digelar karena maraknya penambangan emas ilegal di kawasan ini yang berdampak buruk bagi lingkungan.
1: Dan pada saat itu memang tim sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres dan Polsek di lapangan, ternyata masyarakat jumlahnya banyak, sehingga tidak berisiko, tim akhirnya kembali untuk melakukan konsolidasi. Tapi nanti kita akan sampaikan lagi kegiatan berikutnya setelah hasil konsolidasi antara Mabes Polri, Baris Krim dengan tim Polres.
0: Dan informasi lainnya hadir usai saja, dan tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Diduga hanya karena persoalan sepele membunyikan klakson sepeda motor di depan rumah. Ada seorang warga digotong paksa satu keluarga yang merupakan tetangga sendiri di Jalan Putojo Gambir, Jakarta Pusat. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Pria yang masih mengenakan helm ini terus meronta saat digotong paksa sejumlah orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Petojo 6 Gambir, Jakarta Pusat. Meski sempat meronta, pria ini tidak berdaya karena kaki dan tangannya diangkat sejauh 100 meter. Menurut istri korban, aksi penggotongan terhadap suaminya terjadi saat korban sedang memanaskan sepeda motor di depan rumah untuk mengantarkan dirinya berbelanja ke pasar akhir Desember 2025. Korban membunyikan klakson untuk memanggil istrinya yang berada di rumah adiknya yang terletak di sebelah rumah. Rupanya bunyi klakson memancing kemarahan tetangga di depan rumah yang langsung keluar memaki dan menggotong paksa korban. Meski telah melapor ke polisi, hingga kini belum ada terlapor yang dijadikan tersangka.
2: Bertiga, soalnya anak yang cewek kan belakangan kan. Udah seret, sampai seret baru ada anak yang cewek juga tuh. Gotong seret terus sampai sana. Sampai sana tuh sempat anak yang cowok itu sempat nonjok.
1: Penyidik masih melakukan pendalaman dan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban dan para terlapor.
3: Kami masih mengumpulkan para saksi, mengambil keterangan beberapa saksi. Untuk prosesnya tetap berjalan, tidak ada yang berhenti.
1: Sementara itu, pengendara di Jalan Jenderal Sudirman Parepare Sulawesi Selatan ini dengan rapi menepikan kendaraan begitu mendengar ada suara mirip sirena ambulans. Setelah ditunggu beberapa saat, yang lewat ternyata adalah sebuah sepeda motor. Aksi emak-emak yang terekam kamera warga ini pun viral di media sosial. Dalam video berdurasi 27 detik, nampak pelaku sempat melawan arah sebelum akhirnya berbelok sambil membunyikan sirene. Menurut Kasat Lantas Polres Parepare AKP Rusdi, aksi yang direkam Selasa kemarin ternyata bukan kali pertama dilakukan oleh pelaku.
4: Kami sudah jelaskan sama tersebut, namun kemarin lagi ada video seperti itu. Kami akan mencari hari ini, kemarin sudah sampaikan anggota untuk mencari berikan pengertian. Kalau memang tidak bisa lepas, buahnya kantor, kita bilang.
1: Sehari sebelumnya, pelaku juga melakukan hal serupa di Jalan Bau Masepe dan sempat ditegur anggota kepolisian. Polisi sedang mencari keberadaan emak-emak ini untuk diberikan teguran karena melanggar pasal 287 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang berlalu lintas dan angkutan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Bini Dermawan di CNN Indonesia News Update. Salah satu orang tua siswa murid di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan ditahan polisi akibat membuat pesan ancaman teror bom ke sekolah ini. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap tersangka nekat mengirim pesan ancaman karena tersinggung dengan pihak sekolah terkait pembicaraan soal seragam.
1: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik saat seorang pria berinisial MY digiring petugas kepolisian keluar dari sebuah gang di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin lalu. Penangkapan pria berusia 34 tahun ini sempat mengundang perhatian warga karena banyaknya petugas kepolisian yang mendatangi lokasi. Dari hasil pemeriksaan maraton, MY merupakan pengirim pesan ancaman bom ke salah satu guru di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, tempat anaknya juga bersekolah. Hasil penyidikan menunjukkan teror bom berawal dari rasa tersinggung tersangka terhadap pihak sekolah. Tersangka merasa tidak nyaman setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai permasalahan seragam anaknya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku menyesal dan tidak menyangka pesan yang dikirimkan akan memicu kepanikan serta pelibatan tim Gegana dan Densus 88.
2: Tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali, sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini. Dan kemudian dari pemeriksaan juga si tersangka itu merasa menyesal atas kejadian yang telah dilakukan.
1: Akibat perbuatannya, tersangka kini ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan diancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Liburan keluarga asal Surabaya berakhir tragis saat mobil yang dikendarai menabrak truk di Tol Malang Pandaan, Jawa Timur. Akibatnya 5 orang dari satu keluarga meninggal dunia, termasuk diantaranya seorang anak balita.
1: Suasana duka menyelimuti rumah korban kecelakaan di kawasan Ampel, Semampir, Surabaya pada Rabu malam. 5 orang yang merupakan satu keluarga dinyatakan meninggal dunia. 4 korban meninggal di dalam mobil, sedangkan 1 korban meninggal setelah dievakuasi ke rumah sakit. Menurut pihak keluarga, para korban yang terdiri dari sopir, istri sopir, 2 kakak kandung, serta seorang balita baru pulang berwisata dari kawasan Bumi Aji, Kota Batu. Dalam perjalanan menuju ke Surabaya, mobil menabrak bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan di ruas tol Pandaan Malang, Kabupaten Pasuruan.
3: Sedang berlibur, arah perjalanan pulang dari Batu. Dari Batu, arah perjalanan pulang sekitar habis isaan kejadian.
1: Pada Kamis pagi, polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil sementara, mobil berpenumpang 1 keluarga ini melintas dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba oleng menabrak pembatas jalan sebelah kiri. Mobil kemudian terpental menabrak bak truk yang terparkir di bahu jalan.
4: Sampai saat ini ada 5 yang meninggal dunia dan 4 yang masih dirawat di rumah sakit.
1: 4 korban lain termasuk anak-anak masih menjalani perawatan di RSUD Bangil dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Irsa Priyongko, Muhammad Ian Warkomarudin, Jawa Timur.
0: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada kepanikan saat 2 rumah terbakar diduga dipicu bocah yang bermain api.
5: Kebakaran, pemadam, pemadam.
0: Panikan sempat terjadi saat 2 rumah di Jalan Samsul Bahri, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan terbakar Kamis siang. Dari keterangan salah satu pemilik rumah, api diduga muncul usai sejumlah anak kecil bermain api di salah satu ruangan rumah. Pemilik rumah juga sempat mengalami luka bakar lantaran berusaha menyelamatkan surat berharga dari dalam rumahnya. Petugas damkar bersama BPBD mengerahkan 9 unit mobil pemadam. Satu jam kemudian api bisa dipadamkan. Berikutnya, gara-gara klakson, ada pria digotong paksa oleh tetangganya sendiri.
6: Potongin burung.
7: Siapa ini?
6: Kuang. Yang dipikul.
0: Ya, video yang viral ini memperlihatkan seorang pria yang masih mengenakan helm digotong paksa oleh tetangganya di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi lantaran korban membunyikan klakson saat tengah memanaskan sepeda motornya untuk memberi isyarat berangkat kepada istrinya. Namun suara klakson ini memancing kemarahan tetangga yang langsung menggotong paksa korban. Selain digotong paksa sejauh 100 meter, korban juga diduga mendapat kekerasan fisik. Pihak keluarga korban pun menyayangkan belum diprosesnya laporan kepolisian sejak Desember tahun lalu meski memiliki bukti rekaman CCTV. Berikutnya ada misteri kematian dokter di Semak Belukar. Jasad seorang dokter ditemukan di Semak Belukar, tepat di samping RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Riau pada Selasa 14 Juli lalu. Dari pantauan CCTV, korban terakhir kali terlihat keluar dari rumah sakit pada Senin 13 Juli lalu. Namun karena tidak kembali ke mes dan tidak dapat dihubungi, petugas keamanan dan pihak rumah sakit melakukan pencarian. Berdasarkan olah TKP, seluruh barang korban masih lengkap dan petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ini korban tengah menjalani pendidikan sebagai dokter residen anestesi di rumah sakit tempat jasad korban ditemukan. Unggahan foto Tibon, salah satu calon peserta didik baru di SMK Denpasar dengan mengenakan pakaian seksi, viral di media sosial. Kepala Disdikpora Provinsi Bali mengakui bahwa memang ada kesalahan di satuan pendidikan itu.
8: Publik di Bali baru-baru ini digegerkan oleh unggahan foto Tuibon, salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Denpasar yang viral di media sosial. Foto tersebut memicu kontroversi lantaran menampilkan calon peserta didik baru dengan pakaian seksi dan pose yang dinilai tidak sesuai dengan etika pelajar, terutama dalam konteks masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mengutip dari laman detik.com, Kepala SMK PGRI 5 Denpasar, Nuning Kurniawati menyebut, hasil penelusuran internal menunjukkan sejumlah siswi telah diberikan pembinaan. Pihak sekolah juga sudah meminta para siswi agar mengganti foto Tuibon yang menjadi sorotan. Nuning menjelaskan, panitia sebelumnya telah memberikan contoh pembuatan Tuibon dan video pengenalan diri sebelum MPLS dimulai. Termasuk arahan agar siswa mengenakan pakaian yang sopan seperti seragam sekolah lama, kebaya, atau pakaian lain yang tertutup. Dia menegaskan pihak sekolah tidak pernah mengarahkan siswa-siswi untuk mengenakan pakaian vulgar atau terbuka. Sementara itu dalam wawancara bersama program CNN Indonesia Newsroom, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia mengakui bahwa memang ada kesalahan di satuan pendidikan tersebut. Dan pihaknya sudah memberi peringatan pada satuan pendidikan yang dimaksud.
9: Dan yang menjadi menarik adalah teman-teman di satuan

0: Satuan Pendidikan memang mengakui kelalaiannya ketika akan menyebarkan atau mensyaratkan siswa baru tersebut untuk mengunggah berbasis Pribon. Nah, ini menjadi catatan penting karena kami pemerintah Provinsi Bali atau Dinas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan tidak mengisyaratkan atau mensyaratkan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah dengan berbasis Pribon tersebut.
1: Kepala Disdikpora Provinsi Bali berharap kejadian seperti ini tak terulang karena melanggar etika dan moral. Serta ia berharap kejadian ini tak mengganggu mental anak didik karena berita ini menjadi viral.
2: Kasus perkosaan remaja berusia 15 tahun oleh 27 pria di Sampang, Madura, Jawa Timur memasuki babak baru. Berkas perkara 8 tersangka yang masih di bawah umur telah diserahkan polisi kepada Kejari Sampang. Informasinya usai jeda.

Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

ajang Adinata Syariah ya, yang digagas oleh Connect ini menurut saya adalah program atau kegiatan yang sangat penting. Karena apa? Karena sifatnya lintas stakeholder. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi, Adinata Syariah ini banyak juga yang mengeksplor potensi-potensi, termasuk aktivitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan menurut saya itu adalah bagian paling penting ya, bagaimana kita mengliterasi sampai ke level yang lebih luas lagi. Dan BSD insya Allah ya akan terus mensupport hal semacam ini, karena bagi kami itu juga sesuatu yang memang sedang saat ini juga kita lakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. Banyak hal ya, yang pertama tentu saja literasi secara umum ya, terkait dengan keuangan syariah terutama. Nah yang kedua, kita juga bisa mencari beberapa daerah, bisa jadi ya punya potensi yang berbeda antar daerah. Dan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang juga punya banyak ya hal yang dilakukan, kita bisa memilih kira-kira daerah mana ya yang kira-kira cocok potensinya dengan atau produk atau solusi yang ada di kami. Sebagai contoh misalnya, ada beberapa daerah yang mungkin ya kita bisa dorong dari sisi misalnya pariwisata ramah halalnya gitu ya. Atau kita juga bisa berikan beberapa daerah yang punya kekuatan misalnya di penguatan terkait dengan industri halal yang kaitan dengan makanan dan minuman misalnya. Atau juga mungkin di beberapa daerah kita bisa melihat bahwa ada potensi juga dia dari sisi misalnya untuk yang industri fashion halalnya dan seterusnya. Di sisi lain, karena kita juga punya jaringan yang luas di seluruh Indonesia, maka potensi untuk saling bekerja sama itu sangat luar biasa. Sebagai contoh misalnya ya, contoh yang terjadi real di kita. Kami misalnya masuk ke segmen pengusaha atau pedagang di pasar-pasar yang ada di Jakarta. Ternyata ketika kita lakukan hal yang sama juga di Sulawesi Selatan misalnya, banyak nasabah kita itu yang ternyata juga nasabah atau saling berhubungan antara nasabah kita di Jakarta dengan yang di Sulawesi Selatan atau tempat-tempat yang lain. Nah, jadi menurut saya konektivitas ini menjadi penting. Karena itulah tugas utama.

Proses penyidikan kasus pemerkosaan remaja oleh 27 pria di Sampang, Jawa Timur terus berlanjut. Berkas perkara 8 orang dari 13 tersangka telah dilimpahkan kepada kejaksaan. Tragedi ini bermula dari pertemuan korban dan salah satu tersangka di sebuah taman di kota Sampang. Berikut laporan jurnalis Transmedia Kamaludin Harun dalam update on location.

0: Kasus pemerkosaan remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Sampang, Madura, Jawa Timur memasuki babak baru. Berkas perkara 8 orang dari 13 orang tersangka yang diamankan polisi telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang untuk dilanjutkan proses penuntutan.
1: Berapa pelaku yang dimasuk?
2: 8 orang.
1: Ya. Itu yang anak di bawah umur, Dan?
2: Ya, di bawah umur.
3: Untuk 5 pelaku lainnya gimana, Dan?
2: 5 pelaku lainnya masih dalam pemberkasan untuk 21 dari Kejaksaan.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Salah satunya adalah sebuah taman di kota Sampang yang menjadi lokasi awal tragedi ini.
4: Disinilah lokasi yang diduga menjadi tempat pertama kali bertemunya pelaku berinisial AP dengan korban yang masih 15 tahun. Korban yang sedianya diajak makan oleh pelaku, kemudian dipaksa berputar-putar ikut dengan motornya, hingga sampailah di sebuah semak-semak. Di sanalah kemudian pelaku memaksa korban melakukan persetubuhan.
0: Tak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak teman-temannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat itu dilakukan di beberapa lokasi, diantaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. 8 dari 13 tersangka yang diamankan polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.
5: Tentunya ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Tentunya acaranya nanti berbeda dengan orang lain.
0: Sementara itu, hingga Kamis siang, 14 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Polisi telah menetapkan mereka sebagai daftar pencarian orang. Kamaluddin Harun, Sampang, Jawa Timur.
6: Tahun ajaran baru membawa beragam cerita dari sejumlah daerah. Di Blitar, Jawa Timur, 3 sekolah dasar negeri sepi dari siswa baru. Sementara di Garut, Jawa Barat, siswa terpaksa belajar di ruang kelas yang dipenuhi kotoran kelelawar.
7: Beginilah suasana hari ketiga tahun ajaran baru di SDN 4 Kalimanis, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ruang kelas 1 yang mampu menampung 20 murid, kini hanya tersisa meja dan bangku kosong. Tidak ada satupun siswa baru yang mendaftar. Kepala sekolah mengaku, selain letak sekolah yang berada di pegunungan, data kependudukan juga menunjukkan sudah tidak ada lagi anak usia matang sekolah, yakni 6 hingga 7 tahun. Saat ini total siswa kelas 2 hingga 6 di SDN 4 Kalimanis hanya tersisa 54 orang.
8: Kami mendapatkan siswa baru kelas 1 karena apa, penyebabnya TK yang ada di Dusun Tunggorono, ada 3 lembaga TK itu, kelas B-nya kosong.
9: Usi penyit dibanding usi otak tak ditinggali sekolah.
7: Sementara itu, kondisi memprihatinkan terlihat di ruang kelas SDN 1 Sukanagara, Garut, Jawa Barat. 2 ruang kelas di sekolah ini rusak cukup parah. Selain tanpa lantai, plafon atapnya juga roboh. Kondisi ini membuat atap menjadi lokasi kelelawar dan burung untuk bersarang. Akibatnya, kotoran

0: Kotoran kelelawar memenuhi dinding, lantai tanah, bangku, hingga papan tulis. Meski rutin dibersihkan, kotoran terus bermunculan, bahkan saat siswa belajar, kelelawar masih bergelantungan di atas atap kelas.
1: Kami tidak nyaman belajar di sini karena banyak kotoran burung dan atapnya juga mau roboh. Kami takut roboh.
2: Ini mengganggu?
1: Iya, mengganggu aktivitas kami.
0: Pihak sekolah dan orang tua berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki ruang kelas, mengingat tahun ajaran baru sudah dimulai. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, ada jajanan murah legendaris di pinggir sekolah yang ternyata masih jadi prima dona bagi siswa usai pulang sekolah. Mulai dari telur gulung, pentol, dan sarang laba-laba.
4: Di tengah gempuran kuliner modern yang kian menjamur di kota Surabaya, eksistensi jajanan tradisional sederhana rupanya tak pernah redup. Dan justru tetap menjadi primadona bagi para siswa. Salah satu lokasi penjual jajanan sekolah yang masih eksis yaitu berada di Jalan Pacar, Surabaya. Biasanya pada pukul 12 siang, satu persatu pedagang akan mulai datang berjajar dan bersiap menyambut para pembelinya. Aneka jajanan yang dijual beragam mulai dari pentol, cilok hingga sarang laba-laba. Rata-rata jajanan dijual mulai dari 1.000 hingga 5.000 rupiah saja. Ya, selain rasa, harga menjadi alasan para siswa membeli jajanan tradisional ini.
5: Unik sih menurutku dan harganya terjangkau. Di mall jarang ada.
6: Soalnya di sini tuh kayak gimana ya, itu loh apa banyak yang jualan, banyak jenis-jenisnya gitu. Di mall-mall itu kayak jarang sekali nemu kayak gini, makanan. Harganya tuh terjangkau banget.

0: para siswa, tentu dagangan yang dijajakan harus menarik dan terjangkau. Siapa sangka, melalui dagangan sederhana ini para pedagang mampu meraup cuan yang menggiurkan.
1: Setiap harinya bikin 4 kilo tepung, Mbak.
2: Maksudnya kalau rame anak sekolah gini, rame?
1: Ya, pas rame-raminya saya cuma mampunya 4 kilo. Enggak.
2: Itu bisa berapa duit?
1: Oh, itu bisa jadi 600 sampai 650.
0: Meski sederhana, eksistensi jajanan sekolah ini bukan hanya sekedar soal rasa dan harga yang murah, namun juga menjadi bagian dari cerita indah masa sekolah yang akan selalu dirindukan. Kia Clarissa, Andrea Sucaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Jika biasanya pizza disajikan dalam bentuk bulat dengan aneka topping, kali ini saya ajak Anda mencicipi pizza lipat yang unik dan praktis. Jangan kemana-mana.

Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Amani Bank meraih apresiasi dalam Anugerah Adinata Syariah 2026. Amani Bank dinilai sebagai Outstanding Commitment to Syariah Community Banking Development 2026. Hal ini karena komitmennya dalam penguatan layanan, perluasan akses keuangan syariah berbasis ekosistem, serta pengembangan produk dan layanan inovatif.

0: Jit Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan

0: Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produsen selai pisang. Di Cilacap, Jawa Tengah, cuaca panas membuat proses penyemuran selai pisang ini menjadi lebih cepat

0: Produsen sale pisang menjadi salah satu yang mendapatkan berkah dari musim kemarau. Cuaca panas terik matahari membuat proses penjemuran sale yang terbuat dari pisang ini menjadi lebih cepat. Seperti yang dialami Sukarman, produsen sale pisang asal Desa Layansari, Cilacap, Jawa Tengah. Proses penjemuran yang biasanya dilakukan selama 4 hari, kini hanya cukup 1 hingga 2 hari. Untuk membuat sale pisang cukup sederhana. Pertama, pisang yang sudah matang dikupas, setelah itu dipres atau dipipihkan menggunakan cetakan kayu. Selanjutnya, pisang dijemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Kemudian sale pisang yang sudah kering digoreng hingga matang. Sale pisang kemudian dikemas ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Musim kemarau juga membuat omset penjualan sale pisang meningkat hingga 50%. Jika pada musim hujan hanya mampu memproduksi 500 kg, kini produksi sale pisang mencapai 700 kg per hari.
1: Kurang lebih dalam satu hari 7 kintal. Ini ya, kalau di musim kemarau itu 7 kintal. Kalau di musim hujan, kita paling 5 kintal kurang lebih. Kalau musim hujan itu, jemurnya agak susah.
0: Selain di wilayah Cilacap, sale pisang produksi Sukarman dikirim ke pelanggan di wilayah Kota Bandung. Untuk harga di kisaran Rp21.000 hingga Rp31.000 per plastik. Dari produksi sale pisang ini dalam sebulan Sukarman mampu meraup omset hingga Rp20 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Siapa yang tidak kenal pizza? Makanan khas Italia berbentuk pipih dan bulat yang dipanggang dan kaya dengan topping di atasnya. Selain berbentuk bulat, ternyata ada pizza vault, yaitu pizza yang dilipat sehingga seluruh topping terkunci di dalamnya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Winnie Dermawan, sampai jumpa.
3: Pizza biasanya disajikan dalam bentuk bulat dengan aneka topping di atasnya yang menggugah selera. Tapi kali ini ada yang unik nih di Bandung. Salah satu resto menyajikan pizza fold atau pizza lipat. Hadir dalam bentuk yang lebih praktis dan unik, adonannya dilipat menyatukan seluruh topping di dalamnya.
4: Pizza fold ini turunan dari pizza normal. Cuman untuk si pizza saya sendiri di sini, ini Napolitan style. Jadi untuk si pizza fold ini like sandwich. Jadi sekedar untuk buat perorangan lah. Jadi kan kadang untuk pizza yang normally kita yang besar, jadi kita open atau jualan untuk si yang buat perorangan.
3: Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Kita intip yuk. Bahan-bahannya sama seperti membuat pizza pada umumnya. Pertama, buat dulu adonannya. Masukkan terigu, gula, garam, dan fermentasi ragi. Selanjutnya, adonan didiamkan selama 30 menit hingga mengembang. Setelah adonan mengembang, lalu pipihkan, beri olive oil, cream cheese, keju mozzarella, lalu dilipat dan dipanggang ke dalam tungku hingga matang. Setelah matang, lalu beri lagi cream cheese, salad segar, daging salmon asap, dan diberi olive oil. Pizza fold pun siap disantap.
5: Nah, pizza fold ini tuh cocok banget buat kalian yang introvert karena nggak harus pesen pizza untuk rame-rame. Karena ini porsinya tuh buat personal dan untuk pizzanya keluarnya tuh crispy tapi dalamnya chewy. Nah, ini rasanya tuh kejunya melimpah jadi creamy, gurih, ada dalam satu suapan. Jadi benar-benar praktis makannya.
3: Restoran yang berada di Jalan Progo, Kota Bandung ini membandrol pizza fold mulai dari Rp48.000 saja. Selain pizza fold, ada menu lainnya seperti burger, steak, aneka minuman, hingga kopi. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat sore. Tahun ajaran baru telah dimulai. Bersamaan dengan itu, program makan bergizi gratis MPG mulai dibagikan ke siswa di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Lalu bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Apakah distribusinya sudah berjalan merata, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Kita akan bahas nanti dalam segmen dialog sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Proyek perbaikan jalan di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat dikeluhkan sejumlah pengendara. Imbas proyek ini, arus lintas macet panjang dan antrian kendaraan mengular setiap hari. Yang juga heboh, keuntungan koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Jakarta Selatan yang disebut hanya mencatat sisa hasil usaha sekitar Rp78.000 dalam 6 bulan terakhir menjadi sorotan publik. Menteri Koperasi meminta agar kasus itu tidak dijadikan gambaran seluruh koperasi Merah Putih. Berikutnya, Luke Vickery akhirnya resmi menyandang status warga negara Indonesia setelah proses pengambilan sumpahnya dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis, di KJRI Sydney, Australia. Luke diharapkan bisa menjawab ekspektasi dari publik sepak bola nasional atas kebutuhan striker tajam untuk timnas.

0: Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir, Ibu Kota Pemprov Jakarta mulai menormalisasi sungai Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Sejumlah rumah dibongkar, warga diberikan ganti untung agar bisa memiliki hunian yang lebih layak serta bebas banjir.
1: Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir di ibu kota, pemerintah Provinsi Jakarta mulai melakukan proses normalisasi Sungai Ciliwung di daerah Cawang, Jakarta Timur. Pada tahap awal, percepatan pengendalian banjir dilakukan dengan membongkar sejumlah rumah yang berdiri di bantaran kali. RT 15 di RW 03 Kelurahan Cawang Kramajati menjadi satu dari 6 RT yang kerap terdampak banjir. Lebih dari 100 rumah akan dibongkar dalam 3 gelombang. Setelah sebelumnya para pemilik rumah menjalani proses pemberkasan, appraisal, dan pembayaran pembebasan lahan dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
2: Memang kita di RT 15 ini kalau soal banjir ya udah ini mah istilahnya udah sangat sering, apalagi yang di pinggir, yang sangat di pinggir kali yang paling bawah itu bisa ya dalam ya 2026 ini ya istilahnya sebulan bisa 4 kali, bisa 5 kali, istilahnya udah sering lah. Terus kalau udah banjir gede ini sampai sini, sampai lapangan tenis ini. Ya alhamdulillah semua warga di sini namanya kita program pemerintah, sesuai kita mendukung lah. Dan secara langsung ya pemerintah sekarang memperhatikan kita dengan yang sudah dibayarkan, termasuk rumah saya yang sudah dibebaskan. Ya itu sebenarnya yang namanya kita di bantaran kali. Ya harapan saya sih ya dengan program ini sangat mengurangi adanya banjir lagi.
1: Sejak pagi sejumlah alat berat nampak terlihat menyisir lokasi serta mengeruk badan sungai. Rumah-rumah yang akan segera dibongkar dalam waktu dekat nampak sepi aktivitas warga. Sebab warga diimbau sudah lebih dulu mengosongkan tempat tinggal dan mengangkut barang berharga ke tempat tinggal yang baru. Tak dapat ditepis, beberapa warga yang rela rumahnya dibongkar masih merasa sedih untuk meninggalkan rumah yang sudah dihuni sejak puluhan tahun lalu, serta berpisah dengan tetangga yang sudah akrab serasa keluarga. Namun proyek normalisasi ini diakui sudah dinanti sejak lama, agar masyarakat sekitar memiliki kehidupan yang lebih layak, sehat, dan bebas banjir.
3: Iyalah, jangan banjir lagi. Kalau banjir lagi kan kita percuma aja kan. Kalau banjir lagi, mendingan ya sini aja dalam hati ibu kan. Kita berdoa beli yang nggak banjir, kita berharap lancar lah gitu ya. Ibu juga kan guru-guru ngaji, jadi kan enak ibu kalau ngajar-ngajar dapat rumah yang agak gede, ibu bisa buka pengajian gitu aja ibu doanya, Neng.
1: Hingga kini sudah ada sekitar 65 rumah yang dibongkar. Masih ada 50 bangunan lagi yang akan segera diratakan oleh dinas terkait hingga Desember mendatang. Selain RT 15, ada beberapa rumah di RT 2, 4, 6, 7, dan 8 yang juga terimbas proyek normalisasi sungai ini.
4: Secara bertahap, ratusan rumah yang berada di bantaran Sungai Ciliwung ini mulai dibongkar dan sudah berganti dengan puing-puing seiring dengan dimulainya proses normalisasi Sungai Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta menargetkan bahwa proses normalisasi Sungai Ciliwung pada segmen Cilincing, Rawajati, Cawang ini sudah rampung pada tahun 2027 atau pada saat momen 500 tahun Kota Jakarta. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
0: Berikutnya, proyek perbaikan jalan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini dikeluhkan oleh sejumlah pengendara. Imbas proyek ini, arus lintas macet panjang dan antrian kendaraan mengular setiap harinya. Pekerjaan dimulai pada tanggal 9 Juli 2026 dan ditargetkan rampung akhir September 2026. Proyek peningkatan jalan sepanjang 345 meter ini dari Wisma Penta hingga Gedung BNPB RI membuat 2 dari 4 jalur menuju Tugu Tani ditutup. Kemacetan terparah terjadi di depan Gedung Lemhanas RI. Petugas dan pekerja proyek harus mengatur arus agar kendaraan tetap bisa melintas di sisi jalan yang tersisa. Salah satu pengemudi ojek online mengaku waktu tempuhnya menjadi lebih lama.
5: Terganggu.
6: Terganggu. Macetnya dari mana, Bang?
5: Dari pas belokan Agus Salim aja. Ini kira-kira udah 4 harian dari hari libur Minggu. Menghindari tempat ini juga, tapi lagi dapat sini lagi, balik lagi kemari.
0: Informasi lain, keuntungan koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Jakarta Selatan yang disebut hanya mencatat sisa hasil usaha sekitar Rp78.000 dalam 6 bulan terakhir menjadi sorotan publik. Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar kasus itu tidak dijadikan gambaran seluruh koperasi Merah Putih. Ferry Juliantono menjelaskan pemerintah tengah menyusun feasibility study atau model bisnis dan studi kelayakan sebagai acuan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah pedesaan. Pemerintah juga akan segera mengevaluasi koperasi Melawai agar dapat menjadi contoh pengembangan koperasi di wilayah perkotaan dan kota besar di Nusantara. Nah, sebelumnya koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengungkapkan membukukan sisa hasil usaha SHU sekitar Rp78.000 selama 6 bulan operasional akibat keterbatasan modal dan tingginya persaingan usaha retail.
6: Itu koperasinya mesti dijelasin, itu jangan satu kejadian yang dibahas nih, yang bahas yang viral sih. Jadi sebenarnya yang itu kita memaklumi bahwa yang di Melawai itu adalah koperasi kelurahan yang mereka inisiatif sendiri gitu. Untuk apa koperasi-koperasi yang Kelurahan Merah Putih ini kita mau bikin model bisnis dan visibility tadinya kayak gimana gitu. Jadi dalam waktu dekat lah, pokoknya di Melawai yang ininya kita beresin dan kita akan bikin model bisnis dan visibility tadi untuk kelurahan, untuk kota-kota besar.
7: Oh, berarti sejauh ini visibility study Kemenkop itu hanya Kopdes ya Pak? Koperasi desa?
6: Karena memang kita konsentrasi terhadap proses pembangunan fisik yang ada di desa dan kelurahan. Jadi nanti untuk kelurahan-kelurahan yang ada di kota-kota besar.
0: Sementara itu pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam kurun waktu 1 bulan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
8: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
9: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus sedikit banget
8: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
10: Untung ada Ultra Flu reda, lega rasanya.
11: Dengan kemasan baru.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
3: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan terjadi selama pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dalam kurun waktu selama

0: satu bulan. Zulhas menyebut salah satu persoalan di program MBG adalah penyalahgunaan penentuan titik-titik SPPG.
1: Nomor dua tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya. Satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini.
0: Tahun ajaran baru telah dimulai, bersamaan dengan itu program makan bergizi gratis atau MBG mulai dibagikan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Lalu bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Apakah distribusinya sudah berjalan merata, tepat sasaran dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Hariko Wibawa Satria, ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah RI. Selamat sore, Mas Riko.
2: Selamat sore,
0: Mas Riko. Selama ini seringnya di layar ini ya, Zoom saja begitu ya, hadir studio. Terima kasih loh waktunya. Siap. Ada juga Mas Iwan Setiawan, Direktur Indonesian Political Review. Selamat sore, Mas Iwan. Anda tengah sakit nih, informasinya harus sehat, Mas. Di tengah cuaca kemarau gitu ya, harus banyak vitamin. Dan perlu saya disclaimer di sini, saya juga turut mengundang dari pihak Badan Gizi Nasional, Bapak-Bapak, tapi yang bersangkutan pimpinan tengah fokus pembenahan internal, kita akan coba di lain waktu, informasinya masih belum mau berbicara di media. Sebelum kita mulai dialog ini, kita akan simak bersama. Anda mungkin bisa melihat di monitor di depan Anda ada statement dari Irva Mikaela, siswa SDN Kali Rungkut 1 Surabaya, terkait dengan program MBG yang sudah dimulai pada masa MPLS ini. Berikut ini.
3: Kamu tiap hari sarapannya apa?
4: Ikan.
3: Apa? Tiap hari sarapannya apa sukanya?
4: Ikan.
3: Ikan. Sekarang sayurnya apa?
4: Sayur sop.
3: Terus ikannya pedas atau enggak pedas?
4: Pedas.
3: Biasanya level berapa?
4: 15.
3: Terus kalau MBG-nya tadi pedas enggak?
4: Enggak.
3: Enggak. Tapi habis.
4: Iya, habis.
0: Ya, itu opini ya dari satu dari sekian banyak siswa yang ada di Indonesia, Bapak-bapak, terkait dengan MBG. Komentar Anda dulu, Mas Riko, dengan anak muda tadi, anak siswa tadi terkait MBG.
2: Terima kasih, Mas Heranov. Barusan kita melihat wawancara Mikaela ya.
0: Mikaela.
2: Namanya Mikaela, baru masuk sekolah, kemudian dapat makan bergizi gratis. Kemudian di dialog sebelumnya saya juga lihat itu ditanya sama wartawan CNN, Mikaela kamu dapat MBG apa enggak? Dapat katanya.
0: Okay.
2: Kemudian lauknya apa? Lauknya ikan. Pedas apa enggak Mikaela? Terus dijawab sama Mikaela itu tidak pedas. Habis apa enggak? Habis, alhamdulillah kita jadi senang ya, alhamdulillah Mikaela dapat makan bergizi gratis. Namun demikian, itu kan selain Mikaela juga banyak anak-anak siswa lain. Itu kalau mereka ditanya apakah habis apa tidak, bisa jadi jawabannya bermacam-macam. Ada yang tidak habis ikannya, ada yang tidak habis sayurnya. Oleh karena itu, inilah kekuatan dari makan bersama. Jadi makan bergizi gratis ini, anak-anak itu bareng-bareng makannya. Begitu dia melihat si Mikaela ini ikannya habis, sayurnya habis, dia juga terdorong untuk ikut menghabiskan sayurnya, ikut menghabiskan ikannya. Namun yang paling penting, Mas Heranov, di hari pertama anak-anak kita ini masuk sekolah, mereka merasakan negara itu hadir, artinya negara terlibat dalam proses pembentukan mereka menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Dan kita bersyukur makan bergizi gratis saat ini semakin tepat sasaran, semakin aman, dan semakin tertata dengan baik. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ibu dan bapak kepala daerah, baik yang di puskesmas, di sekolah, di posyandu. Kesuksesan dari program makan bergizi gratis ini adalah kesuksesan kita semua. Dan memang kita baru pertama kali menjalankan ini. Ya, Maroko itu sudah 60 tahun, Jepang sudah di atas 80 tahun. Kita baru mulai dan sekarang sudah tertanam di semua pelaksana. Siapapun yang melanggar aturan, siapapun yang korupsi akan ditindak secara tegas. Dan MBG sekarang semakin baik, semakin tertata, dan semakin tepat sasaran.
0: MBG yang disoroti karena anggarannya diefisiensikan begitu ya. Ada dugaan kasus korupsi di situ. Bagaimana memastikan gizi siswa dengan efisiensi anggaran, Mas Riko?
2: Ya, fokus utamanya di angka kecukupan gizi,

0: yang sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Yeah. Ini tidak boleh diutak-atik karena ini menentukan masa depan anak-anak Indonesia yang berada di perut ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia, termasuk ibu menyusui, balita. Ini sama sekali tidak dikurangi. Saat ini yang dilakukan adalah refocusing dari universal. Mm-hmm. Jadi saat ini betul-betul dipastikan yang mendapatkan program makan bergizi gratis ini adalah anak-anak kita yang memang belum mampu, kemudian yang mengalami kemiskinan ekstrim, kemudian yang berada di wilayah 3T. Mm-hmm. Ada tiga hal yang sangat diperbaiki hari ini. Pertama, data penerima manfaat itu dicek banget itu datanya.
1: Okay.
0: Kemudian peraturan-peraturan itu diperiksa kembali. Mm-hmm. Kemudian seluruh SPPG juga diperiksa kembali, diaudit, dan berkat kritik dan saran dari banyak pihak, termasuk dialog-dialog yang di CNN ini, dari banyak pengamat yang diundang ke sini.
1: Okay.
0: Kami banyak sekali mendapatkan masukan. Mm-hmm. Sekarang program makan bergizi gratis sudah lebih tertata dengan baik dan lebih aman dan lebih tepat sasaran.
1: Oke, saya mau ke Mas Iwan. Sejauh mana optimisme Anda dibawa ke kepemimpinan Nani S. Dayang, pimpinan baru EBGN, agar MBG tetap berjalan dengan efektif dan juga tepat sasaran, Mas Iwan?
2: Iya, saya yakin ya Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia memilih seorang menteri, kepala lembaga, wakil menteri, wakil kepala lembaga, saya kira melalui screening yang ketat, kemudian kriteria-kriteria yang saya kira sangat di atas standar, sehingga Ibu Nanik ini menjadi kepala BGN.
1: Ya.
2: Karena kalau saya lihat program MBG ini merupakan pertaruhan politik juga bagi Presiden Prabowo Subianto. Kalau program ini gagal, saya kira secara politik Presiden Prabowo Subianto yang sangat terdampak secara elektoral dan juga reputasi beliau sebagai seorang presiden. Untuk itu saya mengapresiasi sebenarnya political will yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto melakukan bersih-bersih terhadap Badan Gizi Nasional.
1: Okay.
2: Karena memang sudah banyak sekali kritikan, banyak sekali masukan.
1: Termasuk ingin menyetop MBG.
2: Termasuk ada aspirasi untuk menyetop MBG dan sebagainya. Tetapi sejak lama saya mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto saya kira tidak akan mengambil langkah untuk menyetop itu. Tetapi akan lebih pada melakukan evaluasi total, bersih-bersih, bukan hanya bersih-bersih harusnya. Walaupun kepala BGN pada saat itu sudah diberhentikan, kemudian dua wakil kepala BGN diberhentikan juga, kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum. Itu kan upaya bersih-bersih yang dilakukan oleh presiden, tidak melakukan intervensi atau apapun gitu.
1: Okay.
2: Nah, artinya banyak stigma juga selama ini bahwa program prioritas presiden itu kan banyak beredar di masyarakat bahwa tidak ada aparat penegak hukum yang berani menyentuh.
1: Okay.
2: Tetapi ternyata persepsi itu dibantah oleh Pak Prabowo bersama jajaran pemerintah bahwa tidak ada yang bisa lolos dari jerat hukum. Siapapun yang melakukan pelanggaran termasuk di BGN, termasuk di program makan bergizi gratis akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.
1: Okay.
2: Nah, selain penegakan hukum atau bersih-bersih di Badan Gizi Nasional, saya kira ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, terutama masalah tata kelola.
1: Okay.
2: Nah, masalah tata kelola ini kan harus memang menjadi perhatian penuh bagi pemerintah, terutama di internal BGN.
1: Yeah.
2: Karena tata kelola yang belum baik, belum sempurna, maka ada celah korupsi, ya kan? Celah penyelewengan, apalagi ada dugaan jual beli titik dan sebagainya. Walaupun sekarang tadi kita lihat Menko Pangan itu berkomitmen akan memperbaiki tata kelola dan minta waktu 1 bulan lagi.
1: Okay.
2: Nah, kalau misalnya 1 bulan lagi masih muncul masalah, mulai dari distribusi pangan, kemudian kalau ada misalnya masalah keracunan lagi, kemudian soal tata kelola, soal pengadaan-pengadaan yang tidak perlu.
1: Okay.
2: Nah, itu kan yang menjadi perhatian publik. Pengadaan yang tidak perlu

0: yang tidak ada kaitan langsung dengan gizi gitu.
1: Baik.
0: Yang justru menjadi potensi bancakan seperti yang kemarin kita lihat bersama misalnya pengadaan kaos kaki yang nggak ada kaitan langsung, kemudian motor listrik dan sebagainya.
1: Baik.
0: Artinya lebih diperketat lagi hal-hal yang sifatnya tidak perlu itu harus dihentikan gitu.
1: Baik.
0: Karena nanti akan menjadi presiden buruk.
1: Okay.
0: Bahkan di mata masyarakat ini saya ibaratkan begini, pemerintah sekarang ini ibaratkan Argentina.
1: Yeah.
0: Argentina sekarang itu walaupun menang beberapa kali, selalu muncul opini di publik, ya kan, bahwa Argentina ini menang dengan pelanggaran, ada intervensi FIFA dan sebagainya. Artinya ada opini yang terbangun di masyarakat bahwa apapun yang dilakukan oleh Argentina untuk menang, saya ibaratkan pemerintah apapun yang dilakukan untuk perbaikan-perbaikan, pembangunan dan sebagainya.
1: Baik.
0: Tapi kalau opini itu masih terpelihara di benak masyarakat, maka apapun yang dilakukan oleh pemerintah, yang muncul adalah kecurigaan-kecurigaan. Makanya tugas pemerintah adalah menutup semua celah, celah potensi penyelewengan, potensi korupsi, apalagi jual beli titik tadi, itu sudah harus zero. Kalau tidak, nanti seperti Argentina.
1: Bagaimana menjawabnya Mas Riko, sekaligus Anda juga respon ke Jagung, ini juga membenarkan ya, adanya surat yang meminta menghentikan pendataan dapur MBG bermasalah. Alasannya kenapa dihentikan, Mas?
2: Ya, mengenai aspek hukum terkait dengan apa yang berlangsung hari ini, kami sangat menghormati, kita percaya tidak ada yang kebal aturan. Dan kalau kita lihat dari seluruh kementerian dan lembaga badan di Indonesia, itu di BGN itu termasuk yang paling banyak diproses secara hukum. Jadi kita optimis tidak ada yang kebal aturan. Dan itu juga yang membuat kita optimis dengan program Makan Bergizi Gratis ini. Mengapa kita optimis? Karena baru 19 bulan berjalan, itu sudah tertanam dari pusat sampai daerah. Meskipun dia orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 di BGN, ketika dia melakukan kesalahan, maka akan diproses, maka akan ditahan. Nah, ini penting sekali, karena kalau kita lihat ya, misalnya kayak program Makan Bergizi Gratis di Korea Selatan itu. Di Korea Selatan itu mulai tahun 2011. Kemudian di tahun 2015 itu terjadi korupsi. Nah, jadi pemberantasan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis di Korea Selatan itu menjadi titik awal penyempurnaan program di situ. Itu juga yang terjadi di Indonesia hari ini. Jadi kami sangat berterima kasih sekali. Jadi orang-orang yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis ini, Mas Heranov, itu sesungguhnya pahlawan gizi. Jadi mereka lah yang menjadi, banyak kita pelajari, masukannya bagus-bagus. Jadi kita sangat optimis, dan program untuk anak-anak ini bukan hanya MBG, tapi di tahun ajaran baru ini juga ada pembatasan penggunaan handphone, kemudian anak-anak 16 tahun itu dibatasi untuk media sosialnya, kemudian ada cek kesehatan gratis. Jadi semua ini diharapkan sehingga anak-anak itu, anak-anak kita bisa sehat, cerdas, dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
1: Baik.
2: Dan dan hari ini kita sudah sama-sama melihat gotong royong yang sangat luar biasa ya. Jadi BGN terus memperbaiki diri ke dalam, kemudian aparat penegak hukum dalam hari ini terus berupaya mengawasi, mengecek, memantau di mana ada kesalahannya. Jadi semua sistem ini sekarang berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi, pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola program MBG adalah titik awal penyempurnaan dari program ini. Dan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada wartawan, kepada DPR, kepada masyarakat. Karena kritik dan saran itu betul-betul terbukti bermanfaat untuk perbaikan program Makan Bergizi Gratis.
1: Saya belum dapat poinnya, Mas Riko, soal kenapa dapur MBG bermasalah ini masih dihentikan pendataan. Ini mungkin Anda punya analisa soal itu, karena kalau Kejagung menyatakan, Mas Iwan, alasan penghentian mendata dapur MBG bermasalah itu agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Ini analisanya seperti apa kalau dilihat dari statement ini, Mas Iwan?
0: Iya, kalau saya lihat ya, mengapa penyelidikan itu dihentikan, saya melihat ada keterkaitan dengan urusan lain.
1: Baik.
0: Ada keterkaitan dengan apa proses hukum yang terjadi di kejaksaan sendiri, kemudian di apa di BGN sendiri tentunya. Tetapi menurut saya harusnya urusan program MBG ini harusnya tidak perlu ada kaitannya dengan urusan kepentingan apapun.
1: Baik.
0: Urusan politik apalagi itu harus clear.
1: Baik.
0: Karena ini berkaitan dengan masa depan anak bangsa.
1: Oke.
0: Kalau ini dicampur-campur dengan urusan politik, urusan kepentingan apa kepentingan sana kepentingan sini, yang jadi korban adalah anak-anak kita,
1: gitu.
0: Adik-adik kita di sekolah-sekolah yang cita-cita Pak Prabowo Subianto itu akan menjadi generasi emas ke depan. Gitu. Makanya harus clear dari urusan politik dan kepentingan macam-macam.
1: Oke.
0: Nah, menurut saya SPPG atau dapur yang ada kaitannya dengan pelanggaran hukum, misalnya ada keterkaitan dengan 3 tersangka sebelum ini.
1: Oke.
0: Saya kira itu perlu dihentikan sementara. Baik. Dan ini berbicara juga dengan efisiensi anggaran.
1: Oke.
0: Jadi efisiensi itu bukan hanya pengurangan anggaran dari program itu sendiri, tapi saya kira yang ada keterkaitan dengan tindak pidana korupsi atau dugaan tindak pidana korupsi, yaitu harus dihentikan sementara dan program ini intinya harus clear.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Harus clean and clear, Mas Riko. Bisa jawab soal itu?
2: Iya, setuju. Makan ini seperti disampaikan oleh Pak Prabowo ini urusan suci.
1: Oke.
2: Jadi tidak boleh memang program makan bergizi gratis ini dijadikan sarana untuk memperkaya diri.
1: Oke.
2: Makanya kami sangat mengapresiasi pimpinan BGN begitu wawancara pertama. Jadi pimpinan BGN ini langsung jujur mengakui ada kelemahan terkait dengan data.
1: Oke.
2: Ada kelemahan dengan adanya titik-titik dapur yang dijual. Jadi syarat dari perbaikan dan perubahan itu kan kejujuran.
1: Baik.
2: Nah, kejujuran ini sudah diakui oleh para pimpinan kekurangan ini.
1: Oke.
2: Nah, sekarang dalam masa-masa perbaikan.
1: Oke.
2: Dan masa-masa perbaikan ini terus dikawal oleh DPR,
1: oke,
2: terus dikawal oleh masyarakat. Dan kita bersyukur pada hari pertama sekolah ini sudah mulai bisa berjalan.
1: Baik.
2: Dan sebagaimana kita saksikan berjalan dengan baik, semakin aman, semakin tertata, kemudian juga semakin tepat sasaran. Namun demikian, apa yang sudah berjalan dengan baik ini tidak boleh kita berpuas diri juga.
1: Oke.
2: Harus terus masyarakat memberikan kritik. Jangan ragu, itu ada call centernya di 127.
1: Oke.
2: Kemudian hubungi call center BGN. Kemudian misalnya seperti kayak Mikaela yang kami contohkan tadi. Bisa jadi Mikaela menjawabnya positif. Dia menghabiskan MBG. Tapi bisa jadi anak-anak lain itu tidak habis makanannya kan.
1: Okay.
2: Karena seperti Mikaela habis tadi itu kan berita positif.
1: Baik.
2: Memang kadang-kadang yang begitu kurang tersebar. Tapi yang negatif kita, yang negatif ini kenapa? Kenapa dia tidak menghabiskan sayur? Kenapa dia tidak menghabiskan ikan? Jadi semakin mendalam. Sekali lagi terima kasih.
1: Baik. Kepada waktu kita sangat pendek. SPPG. Saya ingin satu lagi poin yang saya ingin dalami ke Anda dan juga Mas Iwan. Yeah. Ini Mitra MBG menyebut penghentian dapur baru ancam investasi 8,7 triliun rupiah. Ini bagaimana?
2: Ya, kami berterima kasih terkait dengan kepada seluruh mitra ya. Dan saat ini memang proses ini, tantangan ini sedang dimediasi. Mereka sudah melaporkan ibu dan bapak kita mitra ini ke DPR.
1: Okay.
2: Proses ini akan terus berlanjut. Nanti akan ada dialog, akan ada berbagai forum dan lain sebagainya.
1: Sudah memang, di DPR, Komisi 9 dibahas itu?
2: Ya,
1: sudah.
2: Dan memang sebagaimana kita ketahui, di awal memang konsep dari program makan bergizi gratis ini kan universal.
1: Yeah.
2: Tidak membedakan status ekonomi seorang anak kan. Kemudian semuanya mendapatkan.
1: Okay.
2: Kemudian setelah kita memang ada terkait dengan masalah anggaran, kemudian ada temuan-temuan, sehingga diubah sekarang menjadi refocusing penerima manfaat. Tentunya ini tidak bisa dengan mudah diselesaikan, tetapi kita optimis ini bisa diselesaikan dengan baik, apalagi ini sudah dimediasi, mereka sudah melaporkan ke DPR. Dan kita optimis ibu dan bapak kita di DPR bisa bersama dengan pemerintah di Badan Gizi Nasional, masalah ini bisa teratasi dengan baik.
1: Saya minta juga closing statement Anda, Mas Iwan. Ini nampaknya Mitra MBG mengeluhkan iklim investasi mereka terancam, tergerus. Mas Iwan?
0: Iya.
1: Singkat saja.
0: Soal investasi itu, saya lebih menyoroti pada kalau SPPG itu menurut hasil evaluasi dan hasil audit itu justru tidak memenuhi syarat dan justru melakukan pelanggaran, saya kira wajib di stop.
1: Oke. Okay.
0: Itulah maksud saya tadi, ini bisa masuk pada ranah efisiensi juga. Jadi investasi sekitar 7 triliun sekian tadi itu, saya kira itu masuk pada ranah investasi, tetapi prinsipnya adalah jangan ada yang dirugikan dari program ini. Baik itu masyarakat yang sudah berinvestasi, membangun dapur dan sebagainya, maupun yang paling penting adalah penerima manfaat, anak-anak negeri kita.
1: Baik, itu yang harus ditekankan oleh pemerintah ya, Mas Diko.
2: Terima kasih.
1: Meminta pemerintah untuk menggalakkan program ini dengan tepat sasaran dan tidak ada lagi penyelewengan yang terjadi.
2: Harus.
1: Ini harus dipastikan Mas Riko oleh pemerintah. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini, Mas Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Bakom Pemerintah RI, dan juga Mas Iwan Setiawan, Direktur Indonesian Political Review bersama Newsroom. Assalamualaikum, Bapak-Bapak.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Berikutnya, pemberian MBG di Surabaya belum merata, ada sekolah yang belum dapat tapi ada yang sudah. Salah satu sekolah yang sudah dibagikan MBG adalah SDN Kali Tungkut 1 Surabaya. Bahkan siswa kelas 1 yang mengikuti MPLS sudah mendapatkan MBG untuk sarapan bersama.
3: Sebanyak 100 siswa kelas 1 bermain aneka permainan di lapangan sekolah dipandu Bu Nurul, salah seorang guru di Sekolah Dasar Negeri Kalirungkut 1, Surabaya. Hari ketiga MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah diisi dengan aktivitas fisik, yaitu bermain dan bernyanyi. Melalui permainan, siswa diajak saling mengenal sesama teman mereka, juga guru-guru yang akan membimbing selama belajar di sini.
4: Kemudian juga melatih otak anak-anak, kita buat permainan, lingkaran besar, lingkaran kecil, kan anak-anak juga akan berpikir.
3: Setelah puas bermain, siswa melakukan persiapan untuk diajak masuk ke dalam kelas. Di sini mereka sarapan MBG bersama. Menu hari itu adalah telur, sayur, ayam, dan susu. Alat makan dibawa sendiri dari rumah. Sebelum MPLS dimulai, pihak sekolah memberitahu jumlah siswa baru di sekolah mereka kepada SPPG sehingga bisa disesuaikan dengan jumlah MBG yang dikirim.
5: Kamu tiap hari sarapannya apa?
6: Ikan.
5: Apa? Tiap hari sarapannya apa sukanya?
6: Ikan.
5: Terus kalau sayurnya apa?
6: Sayur sop.
5: Terus ikannya pedas atau enggak pedas?
6: Pedas.
5: Biasanya level berapa?
6: 15.
5: Terus kalau MBG-nya tadi pedas enggak?
6: Enggak.
5: Enggak. Tapi habis.
6: Iya, habis.
3: Selama MPLS, siswa masuk jam 6.30 dan pulang pada pukul 9.30. Orang tua yang mengantar masih diperkenankan masuk ke dalam area sekolah. Minggu depan, saat proses belajar mengajar sudah aktif, pengantar cukup sampai di gerbang sekolah saja untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Berikutnya, terdapat 5 program Quick Win yang dicanangkan oleh Kemenduk Bangga BKKBN. Kelima Quick Win ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penguatan peran keluarga dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut program itu yang kami kutip dan bersumber dari Kemenduk Bangga BKKBN. Yang pertama, saya tampilkan dulu apa yang menjadi fokus dari Quick Win ini. Yang pertama adalah dari program ini, Tamasya begitu ya. Oh bukan, ke Tamasya dulu, tapi kita harus ke Genting dulu sebelum ke Tamasya begitu ya. Yang pertama ada gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, disingkat Genting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dan juga Gotong Royong begitu ya. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting ini merupakan bantuan non-nutrisi mencakup perbaikan rumah layak huni, penyediaan air bersih hingga edukasi pencegahan stunting dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai orang tua asuh. Dan program ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting secara signifikan dan juga menciptakan generasi yang lebih sehat dan juga produktif. Yang kita lihat yang kedua nih yang tadi saya katakan, Tamasya begitu ya. Ada program Tamasya di Quick Win, Taman Asuh Sayang Anak ini yang disebut dari Quick Win ini, program kedua. Tamasya hadir sebagai solusi dengan menyediakan daycare unggul yang bersandar tinggi melalui kolaborasi antara lembaga pemerintah

pemerintah dan juga swasta. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua dapat bekerja dengan tenang, mengetahui bahwa anak-anak mereka mendapatkan pengasuhan dan juga pendidikan yang baik. Kita lihat di quick win berikutnya setelah Genting, Tamasya, dan juga program unggulan ini yang dicanangkan oleh Kemenduk Bangga atau BKKBN adalah GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kita tahu peran ayah ini masih menjadi perhatian di Indonesia, ada kurang perhatian dari ayah ke anak, ini harus digalakkan oleh pemerintah melalui GATI. Program GATI bertujuan untuk membentuk generasi yang lebih kuat dan tangguh serta menghindari dampak negatif akibat ketiadaan figur ayah dalam keluarga. Melalui konsorsium komunitas Ayah Teladan, program ini mengajak para ayah maupun calon ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan anak dan remaja, sehingga tercipta lingkungan keluarga harmonis dan juga mendukung perkembangan yang optimal. Kita lihat yang keempat ada Sidaya, Lansia Berdaya. Nah, program ini seiring dengan meningkatnya angka dari harapan hidup, jumlah lansia di Indonesia juga semakin bertambah. Program Lansia Berdaya berupaya menyediakan layanan home care berbasis komunitas bagi lansia yang tidak mendapatkan perawatan oleh anak-anak mereka. Dan juga selain itu, program ini juga memberikan bantuan layanan kesehatan gratis di puskesmas dan juga RSUD tanpa rujukan serta pemberdayaan lansia sesuai kapasitas mereka di sektor pekerjaan yang relevan melalui sekolah lansia. Yang kelima ada Sakina Super Apps Keluarga Indonesia yang menjadi quick win dari program Kemenduk Bangga BKKBN ini. Aplikasi ini akan mengintegrasikan berbagai layanan keluarga seperti konsultasi kesehatan reproduksi, tumbuh kembang anak, layanan untuk lansia hingga pendatang keluarga. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan juga layanan terkait keluarga dalam satu platform yang user friendly dan juga terintegrasi. Ada juga program lainnya di luar Quick Win ini. Kita lihat ada program perencanaan keluarga atau KB. Dan juga ada program berikutnya, Genre, begitu ya, generasi berencana yang terintegrasi juga nanti dengan kampung keluarga berkualitas. Yang menjadi kesimpulan adalah implementasi Quick Win ini diharapkan dapat memberikan hasil nyata dalam jangka pendek maupun panjang seperti penurunan angka stunting, peningkatan peran ayah dalam keluarga dan juga pemberdayaan lansia menjadi lansia tangguh dan juga penyediaan fasilitas pengasuhan anak yang berkualitas serta kemudahan dalam akses informasi mengenai keluarga. Kita akan dalami nanti dalam segmen dialog sesaat lagi bersama Wamenduk Bangga Isyana Bagusoka terkait dengan Quick Win ini. Dan juga selain itu kita akan soroti juga bagaimana laporan dari BPS yang melaporkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang melambat berdasarkan dari hasil survei penduduk Atar Sensus Supas 2025. Pembahasannya kami sajikan bersama

0: present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget,
1: lipisnya soalnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget, lipisnya
1: soalnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi berikutnya. Badan Pusat Statistik melaporkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia melambat berdasarkan dari hasil survei penduduk antar sensus UPAS 2025. Pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,08% per tahun dalam 5 tahun terakhir, turun dibandingkan hasil long form sensus penduduk 2020 yang sebesar 1,10%. Apakah benar perlambatan itu menjadi bagian dari dinamika demografi yang terus berkembang dalam waktu ke waktu? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Ratu Ayu Isyana Bagusoka Wamenduk Bangga Wakil Kepala BKKBS. Selamat sore Bu Wamen, apa kabar Anda?
1: Baik, apa kabar Mas?
0: Di tengah kesibukan akhirnya sampai juga ke studio CNN gitu ya.
1: Iya, akhirnya sampai juga.
0: Makasih loh waktunya.
1: Terima kasih.
0: Kita langsung respon aja dari BKKBN, dari hasil angka BPS yang baru saja saya sebutkan tadi, responnya dari gimana Mbak?
1: Ya, jadi kalau kita bicara tentang laju pertumbuhan penduduk memang ada penurunan. Karena kita tahu bahwa selama ini pemerintah Indonesia sudah memiliki BKKBN yang sekarang bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Okay. Kalau kita tahu bahwa di tahun-tahun sebelumnya, di sebelum tahun 2000-an, ini kan BKKBN memang masif sekali kan melakukan program keluarga berencana. Yeah. Sehingga kalau di kami ini selain laju pertumbuhan penduduk, sebetulnya ada sesuatu yang dinamakan dengan TFR, Total Fertility Rate. Karena kan laju pertumbuhan penduduk ini salah satunya juga dipengaruhi dengan angka kelahiran.
0: Okay.
1: Nah, total fertility rate ini adalah angka di mana rata-rata perempuan usia subur punya berapa anak. Nah, di tahun 70-an angka itu masih di sekitar 5,6. 5,6 berarti rata-rata perempuan usia subur punya anak 5,6. Jadi antara 5 dan 6.
0: Okay.
1: Begitu. Itu rata-rata. Berarti ada yang lebih, yang kurang juga tentunya ada. Kemudian di tahun 90-an angka itu kemudian turun di 4,6. Kemudian di tahun 2000-an turun lagi menjadi di sekitar 3. Dan kemudian di tahun 2010 itu angkanya di 2,18. Dan di tahun 2025 ini angkanya kemarin hasil supas BPS adalah 2,13. Nah, kalau kita berbicara tentang apa sih arti-artinya angka-angka ini? Kalau kita bicara tentang laju pertumbuhan penduduk, kemudian dinamika demografi, ini angka TFR 2,1 ini adalah angka yang dinamakan dengan replacement rate.
0: Okay.
1: Apa itu replacement rate? Artinya kalau misalnya ada ayah dan ibu dua orang, dia punya anak, perempuannya kan punya rata-rata 2,1. Berarti dia punya dua anak. Pada saat nanti ayah ibunya meninggal akan tergantikan oleh dua anaknya lagi. Jadi jumlah penduduknya seimbang, tetap.
0: Okay.
1: Tidak meledak, tapi tidak juga turun. Nah, kalau kita lihat negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, ini angka TFR-nya ini sudah di bawah 1.
0: Baik.
1: Makanya dinamika dan tantangannya berbeda lagi. Sehingga untuk kita, untuk Indonesia, tentu saja yang harus dipertahankan adalah jumlah penduduk seimbang.

0: Bang, kalau dulu di tahun 1970-an ada slogan dua anak cukup supaya keluarga berencananya jumlah penduduknya tidak terus meledak gitu. Nah kalau sekarang kita pertahankan jumlah penduduknya tetap seimbang. Karena kalau jumlah penduduknya TFR-nya itu sudah di bawah satu, mendekati satu yang kecil, itu akan sulit untuk dinaikkan lagi. Nah kalau saat ini Indonesia 2,13 ini sangat mendekati replacement rate tadi 2,1. Kenapa ada 0,1? Itu untuk memperhitungkan kalau ada kemungkinan anak yang meninggal. Kurang lebihnya seperti itu. Yang itu yang sedang dilakukan, dan yang paling penting sebetulnya adalah tidak hanya memperhatikan kualitas, karena kan tidak hanya memperhatikan kuantitas, tapi yang betul-betul harus diperhatikan adalah kualitasnya. Karena kalau untuk laju pertumbuhannya, untuk replacement rate-nya, kita angkanya sudah kurang lebih mendekati replacement rate tadi.
1: Ada standarnya begitu ya di internasional?
0: Iya, itu kurang lebih.
1: Melihat ya ke fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali di antara beberapa sekolah yang sepi siswa. Apakah ini juga didukung oleh variabel kurangnya siswa karena turunnya angka kelahiran di Indonesia?
0: Nah begini, jadi di kementerian kami, selain kita bicara tentang kependudukan, kita juga berbicara tentang pembangunan keluarga. Kurang lebih begitu kan. Kalau dulu kan orang berbicaranya tentang, oh KB saja nih. Tapi kan sebetulnya kan masalah kependudukan ini menjadi penting. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang sangat beragam. Sangat beragam artinya bahwa tentu saja penduduk yang ada di DKI Jakarta akan memiliki situasi yang berbeda dengan teman-teman kita di Papua. Dengan penduduk yang ada di Papua. Ini kan ada perbedaan-perbedaan. Sehingga masing-masing daerah, masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten, kota perlu mengetahui apa-apa saja dinamika kependudukan yang ada di masing-masing daerahnya. Kami di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sedang mendorong untuk setiap daerah merumuskan namanya peta jalan pembangunan kependudukan. Peta PJPK, peta jalan pembangunan kependudukan. Nah, peta jalan pembangunan kependudukan ini ada 30 indikator-indikator. Mulai dari TFR tadi, kemudian juga tingkat partisipasi angkatan kerja, macam-macam. Nah, dari sana kalau setiap daerah bisa memetakan masing-masing indikatornya, kemudian dilanjutkan dengan rencana-rencana aksi apa saja yang harus dilakukan. Ini mudah-mudahan nantinya bisa memecahkan permasalahan-permasalahan kependudukan yang ada di masing-masing daerah. Tapi harus direncanakan terlebih dahulu, dibuat peta jalannya seperti apa, sudah mengetahui bagaimana kondisinya, misalnya, angka jumlah angka kelahiran tahun ini sekian. Berarti nanti kurang lebih 6 tahun lagi yang akan masuk SD kan jumlahnya ya sekian itu. Jadi bisa direncanakan sehingga mengetahui kebutuhan apa di masing-masing daerah.
1: Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, jumlah penduduk paling banyak di mana? Apakah masih Jawa Barat dipegang oleh Jawa Barat?
0: Kalau sekarang ini kalau kita bicara tentang total fertility rate-nya, kalau kita bicara ya sebenarnya tantangannya berbeda-beda tadi ya, ada yang besar, ada yang di bawah begitu ya. Kalau Jakarta, kemudian DIY, kemudian Jawa Timur, itu TFR-nya sudah di bawah 2. Begitu. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu ada hal-hal yang direncanakan masing-masing daerah, dan kemudian pembangunannya, rencana aksinya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah itu.
1: Bu Wamen, kita akan dalami juga, tadi sempat presentasi saya begitu, saya jelaskan pemirsa soal 5 quick win program BKKBN, apakah sudah ada progresnya sejauh ini dengan program itu, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan dialog bersama Bu Wamen Dukbangga Wakil BKKBN setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit banget dikit ya, terus beri banget bliss-nya.
2: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
6: Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
7: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
6: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar.

0: Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan kembali. Hari ini spesial kami kedatangan dari Ratu Ayu Isyana Bagusoka Wamenduk Bangga, BKKBN gitu ya. Agak sulit menyebutkan ini karena ada Wamenduk Bangga, ada Wakil Kepala BKKBN ini.
1: Coba kita panjang lagi singkatannya apa, itu mungkin akan lebih panjang lagi.
0: Dielaborasi lagi, begitu ya Mbak Wamen, Bu Wamen. Tadi kan saya juga sempat menjelaskan ke publik ya, ada 5 quick win program BKKBN, bisa dijelaskan ini, goalsnya apa sih?
1: Ya, jadi sebetulnya ini udah bukan lagi quick win, tapi bagaimana program strategis. Sebetulnya kementerian itu tidak memiliki visi-misi masing-masing kementerian. Okay. Yang kita punya adalah kita menjalankan program-program prioritas Bapak Presiden, mendukung astacita, terutama astacita yang keempat, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
0: Okay.
1: Nah, bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini tentu saja harus dimulai dari unit yang terkecil, yaitu keluarga. Nah, Pak Presiden telah mentransformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah untuk bisa memperkuat peningkatan kualitas sumber daya manusia mulai dari keluarga.
0: Okay.
1: Nah, program-programnya tadi kita tahu bahwa keluarga ini kan tidak hanya anak-anak. Tapi kita melakukan pendekatan siklus hidup. Mulai dari pada saat merencanakan keluarga, seperti tadi kan, program KB dan lain sebagainya, itu kan adalah program perencanaan keluarga. Tapi juga
0: apa bedanya KB dengan genre, generasi berencana?
1: Genre itu adalah salah satu komunitas untuk anak-anak remaja. Karena kan kita buat perencanaan itu kan sejak remaja. Sebelum menikah, mereka harus merencanakan dahulu, sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Supaya apa? Supaya nantinya tidak ada pernikahan dini. Ini pencegahan pernikahan dini salah satunya. Kemudian juga untuk kesehatan mental anak-anak remaja, ini juga salah satu program genre. Dan ada banyak lagi, karena selain program genre itu ada namanya program pusat informasi dan konseling remaja, itu baik itu di sekolah-sekolah maupun di komunitas-komunitas. Karena apa? Kalau kita bicara remaja, biasanya remaja itu lebih nyaman berbicara dengan peer group-nya atau teman-teman sebaya. Jadi ada konselor-konselor sebaya di sini. Itu biasanya yang melatih juga dari teman-teman genre. Itu adalah salah satu program. Nah, kalau kita bicara tentang siklus hidup tadi, mulai dari kehamilan, jadi ada program Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Karena di sini kan pencegahan stunting itu kan paling efektif dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sejak bayi ada dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Ini menjadi sangat penting. Dan di sini kita lakukan bahwa untuk pencegahan stunting tentu saja tidak hanya asupan gizi, tapi ada pentingnya sanitasi yang bersih, pentingnya juga kemudian jamban yang ada. Dan kemudian kalau kita lihat, ada banyak sekali juga orang tua asuh yang mau membantu sebetulnya tapi tidak tahu harus kemana. Nah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, karena kami punya data keluarga, pemberdataan keluarga, nah kami tahu di daerah-daerah mana saja ada keluarga-keluarga resiko stunting dari desil, prioritasnya antara desil 1 sampai 3. Tapi tentu saja yang kita prioritaskan lagi, sangat prioritaskan adalah desil 1 di keluarga resiko stunting. Biasanya ada sesuatu yang dinamakan 4 terlalu. Terlalu tua, terlalu muda, makanya tadi ada program-program untuk remaja untuk pencegahan pernikahan dini. Kemudian terlalu dekat jaraknya, karena kan kalau masih hari pada saat lahir itu kan seharusnya ada ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan dengan ASI terus sampai 2 tahun didampingi dengan MPASI. Nah, kalau terlalu dekat jaraknya kan tentu saja kan bisa jadi akan berpengaruh juga kan dengan hal-hal yang lain. Dan terakhir adalah terlalu banyak. Karena terlalu banyak juga nanti kualitasnya seperti apa. Tentu saja kalau kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ingin, bukan untuk memberikan keluarga-keluarga Indonesia harus punya anak sekian, harus punya anak sekian, tidak. Tapi yang paling penting adalah perencanaannya, bagaimana merencanakan keluarga dengan baik. Nah, termasuk juga bagaimana kalau misalnya ibu-ibu, perempuan-perempuan yang mau bekerja, perempuan-perempuan yang mau bekerja, ada program Tamasya dan ada program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini adalah supaya pengasuhan anak tidak hanya dilakukan oleh ibu saja, tapi ayah-ayah juga bisa berpartisipasi supaya apa, nanti mereka bisa bersama-sama memberikan tidak hanya hal-hal finansial saja dari ayah, tapi juga kebutuhan emosi dari anak-anak juga bisa terpenuhi.
0: Termasuk juga super apps tentang keluarga begitu yang terakhir nih, 5 begitu ya. Yang juga menjadi perhatian Bu Wamen sebelum closing adalah kasus daycare di sejumlah tempat yang masih menjadi perhatian. Kasus kekerasan di daycare ini bagaimana kemudian? Ada gerakan ini tadi kan ya, Tamasya. Untuk daycare ya.
1: Betul, Tamasya itu adalah salah satu bagian dari daycare. Jadi kalau kita lihat, yang paling penting dilakukan oleh pemerintah ini adalah kolaborasi. Okay. Termasuk juga program daycare ini, ada beberapa kementerian-kementerian lain yang juga punya program serupa. Dan pemerintah berkomitmen untuk mencegah hal itu terjadi lagi. Baik. Sehingga kemarin, beberapa waktu yang lalu di bawah Kemenko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan sudah dibentuk task force untuk melakukan segala hal yang dibutuhkan untuk bisa menjamin pencegahan kekerasan di daycare terulang kembali.
0: Baik, sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan di pemirsa di rumah? Apa pesan yang ingin disampaikan Bu Wamen terhadap laju penduduk Indonesia, apalagi ini generasi Z yang paling banyak sekarang ya, yang tumbuh kembangnya. Silakan Bu Wamen, apa yang ingin disampaikan? Khususnya Gen Z ini,
1: yang paling utamanya. Yang paling penting menjelang sebetulnya pernikahan. Menjelang pernikahan, karena untuk membentuk keluarga yang baik tentu saja perlu perencanaan, sehingga kita sebagai, bukan kita ya, untuk anak-anak muda Indonesia tentu saja jangan menikah terlalu dini, karena kalau terlalu dini ini ada potensi kemungkinan anak yang dilahirkan nantinya bisa pengaruhnya bisa stunting, itu bisa terpengaruh di sana. Tapi yang paling penting adalah bagaimana merencanakan keluarga agar nantinya bisa menjadi keluarga yang baik, sejahtera, berkualitas, dan nantinya memiliki anak-anak juga yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
0: Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu kuncinya juga begitu ya. Terima kasih untuk waktunya di studio kami yang luar biasa ini dengan Ibu Wamen Dukbangga, Wakil Kepala BKKBN, berdialog soal laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang ada di tanah air. Terima kasih sekali lagi waktunya dengan Ratu Ayu Wisana Bagusoka Wamen Dukbangga, Wakil Kepala BKKBN bersama Newsroom. Selamat sore ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, tetaplah bersama kami.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
4: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Krisis air minum bersih memaksa warga di Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus menggali lubang di pinggir kali. Air minum bersih dari lubang pinggir kali ini jadi kebutuhan minum dan masak untuk warga di setiap harinya. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kapal layar motor Nurul Salsa yang berlayar dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dilaporkan mati mesin dan tenggelam di perairan barat Pulau Polasi pada Rabu siang kemarin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 47 orang dalam kondisi satu orang meninggal dunia, namun 23 penumpang lain hingga Kamis siang belum ditemukan. Basarnas Makassar menerima laporan kejadian pada Rabu sore dan langsung melakukan pencarian dengan menggunakan KLM Harapan Kita. Dan pada Kamis dini hari, tim SAR menemukan kapal sudah tenggelam dan para penumpang terombang-ambing di lautan. 47 orang berhasil evakuasi, terdiri dari 7 ABK dan 40 penumpang, di mana satu di antaranya sudah meninggal dunia. Menurut Basarnas, jumlah orang di dalam kapal adalah 70 orang, dan dari jumlah tersebut, 63 orang tercatat dalam manifest, dan 7 lainnya tidak tercatat dalam manifest. Hingga kini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 23 orang yang masih belum ditemukan. Mereka terdiri dari 16 penumpang yang tercatat dalam manifest dan 7 orang yang tidak terdaftar dalam manifest.
1: Dan pada pukul 4:00 tadi pagi, KLM Harapan Kita berhasil mengevakuasi korban sebanyak 47 orang, 7 orang ABK, 40 orang penumpang yang selamat dan 1 orang yang meninggal dunia.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Dispenat, pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang kejadian yang mungkin yang rekan-rekan tanyakan, yang dari media, baik juga dari media massa, kemudian media elektronik, dan masyarakat juga, yaitu terkait insiden kecelakaan kerja yang ada di gudang pusat munisi 2, Puspalat, di Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Jadi rekan-rekan media sekalian, yang pertama-tama Tentara Nasional Angkatan Darat berduka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di Gupusmu 2 Puspalat Saradan Kabupaten Madiun pada Kamis pagi tadi. Kami turut berbelasungkawa tentunya kepada keluarga prajurit yang gugur dalam tugas, serta mendoakan agar seluruh korban saat ini masih menjalani perawatan dan segera diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, satu orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian, 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim, ya, membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan ruang kepada tim investigasi agar dapat bekerja secara optimal serta menghindari spekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai. Tim investigasi sudah dibentuk dan sore hari ini juga sudah berangkat menuju ke tempat kejadian. Kemudian TNI Angkatan Darat yang jelas berkomitmen untuk menangani peristiwa ini secara serius, transparan sekaligus memastikan setiap langkah penanganan terhadap korban maupun proses investigasi berjalan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan terima kasih, saya minta untuk media, untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan dan bersabar agar tim investigasi dapat bekerja dengan baik. Dan saya minta juga tidak ada pemberitaan-pemberitaan atau spekulasi-spekulasi yang negatif terhadap kejadian ini. Mungkin itu saja perlu saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi.
4: Ya. Untuk ini jenis amunisi apa yang meledak dalam insiden tersebut?
3: Baik.
4: Kedua, sebenarnya penyebab sementaranya itu apa sih, Pak? Untuk gejala awalnya.
3: Baik, tadi sudah saya sampaikan ya Mas ya, tim investigasi sudah berangkat, ya sudah dibentuk oleh TNI Angkatan Darat, di mana tim investigasinya tim investigasi yang profesional yang memang menangani bidang ini dari Pusat Peralatan Angkatan Darat. Kemudian kejadian ini tadi sudah kami sampaikan adalah pemeliharaan, yaitu di mana melaksanakan harwat pemeliharaan dan perawatan yang memang sudah melalui prosedur-prosedur yang sudah dijalankan, dan prosedur-prosedur itu sudah melalui protap-protap mulai dari briefing awal sampai pelaksanaan. Kemudian yang bisa kami sampaikan saat ini, karena sudah saya sampaikan untuk jenis munisi dan sebagainya, kita menunggu tim investigasi, Mas. Ya, saya sudah menjelaskan tadi, kita tidak bisa berspekulasi apa yang meledak dan jenis seperti apa. Mungkin itu bisa sampaikan, Mas, ya.
5: Ya, Pak. Ya. Medina dari Kompas TV. Kalau itu untuk sementara, tapi dugaan awal penyebab ledakan ini apa, Pak? Dan tadi kan Bapak bilang juga sudah ada tim investigasi, ya. Kira-kira itu kapan hasilnya bisa diketahui?
3: Baik, kejadian ini kan terjadi tadi pagi ya, ya menjelang siang ya Mas ya, Mbak ya. Tim investigasi kan dari Jakarta ini sudah berangkat, ada yang sudah sampai, ada yang belum. Dan seperti ketahui bersama, apabila kejadian munisi ini kan tentu tidak, penanganannya tidak sembarangan, tidak bisa langsung masuk, mungkin melalui tahap-tahap. Sampai saat ini mungkin sedang berlangsung pembersihan dulu, mulai dari ring luarnya sampai di titik tempat sasaran itu, tempat meledaknya itu. Jadi saya juga belum bisa menyampaikan di sini, Mbak, masih bekerja, makanya saya bilang bersabar, nanti secara bertahap akan kita sampaikan tentunya setelah hasil investigasi selesai. Itu saja.
5: Nah, di kelas CNN, Pak, mungkin tadi kan sudah Bapak sebutkan juga saat ini sedang melakukan pengamanan dan sebagainya, mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak. Jadi saat ini di lokasi apa yang dilakukan, kemudian mengantisipasi hal serupa terjadi di waktu dekat ini?
3: Baik, ya sudah saya sampaikan tadi. Yang jelas apabila sudah terjadi sesuatu itu, ya tempatnya sudah pasti diamankan, di-clearin semuanya, sudah ditutup, hanya tim investigasi yang mungkin masuk. Dan juga tim investigasi tidak bisa sembarangan juga kan masuk, Pak. bertahap melalui prosedur-prosedur sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan apa yang dimiliki dari keilmuan untuk mengecek apa terjadinya ledakan yang saat ini apa namanya yang terjadi pada saat itu. Mungkin itu saja Mas ya, cukup ya.
4: Mungkin dari Pak Panglima atau Pak Kasat ada instruksi untuk berapa banyak waktu untuk investigasi ini akan Pak bagaimana Pak?
3: Ya, jadi ya investigasi menyeluruh untuk waktunya tidak dibatasi, yang jelas ya secepatnya agar semuanya bisa terbuka. Mungkin itu saja, cukup ya. Ya, terima kasih. Ada lagi?
0: Dan itu tadi statement ya? Dari Brigjen TNI Doni Pramono, Kadis Pen Angkatan Darat, terkait dengan ledakan yang terjadi pada Kamis pagi yang menyebabkan 1 personel Angkatan Darat meninggal dunia, 4 luka berat dan 2 luka ringan, dan sejumlah prajurit yang terluka hingga kini masih dalam proses perawatan di rumah sakit yang ada di Kota Madiun, Jawa Timur. Dan hingga saat ini tim TNI Angkatan Darat masih membentuk tim investigasi untuk tahu apa kronologi dan juga penyebab dari ledakan yang terjadi pada Kamis pagi tadi. Dan demikian CNN Indonesia Breaking News kali ini, kita akan berlanjut pada program berikutnya. Tetaplah bersama kami.
2: CNN Indonesia Breaking News.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Kamis siang menemui perwakilan ojek online dan Pasukan Pecalang Bali atau Persatuan Keamanan Adat Bali. Pertemuan ini guna menjalin sinergitas antara Polri dan Ojol serta pecalang dalam meningkatkan keamanan di Pulau Bali. Dalam kunjungannya ke Bali pada Kamis siang, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyempatkan bertemu dengan perwakilan ojek online dan pecalang Bali di sebuah rumah makan di Kuta Bali. Dalam pertemuan kali ini, Kapolri mendengarkan masukan dari perwakilan Ojol serta Ketua Pasikian Pecalang Bali yang disampaikan langsung oleh Dewa Bagus Made Suharya. Di Bali sendiri, jumlah driver ojol dan pecalang Bali mencapai 27.000 orang, melebihi jumlah anggota Polri yang bertugas di Bali. Sehingga diharapkan sinergitas Polri, driver ojol, dan pecalang dapat meningkatkan keamanan Bali sebagai daerah pariwisata dunia.
1: Diharapkan untuk ke depan dengan banyaknya permasalahan ini bisa diselesaikan secara bersama-sama, karena mereka ini, pecalang ini yang paling banyak dan ojol pun juga banyak dibandingkan dengan jumlah polisi yang sedikit di Bali ini. Jadi kita dengan adanya sabuk-sabuk Kamtipmas yang ada pecalang, ada ojol, dan ada organisasi-organisasi masyarakat lain bisa mendukung Bali dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dan beliau juga berharap ke depannya saling bersinergi antara Polri dengan masyarakat.
2: Tentunya ya, kami menyatakan bahwa kerjasama yang sudah baik di Bali ini, terutama Bapak Kapoldanya, terus lebih khusus lagi Dirbimasnya, lebih khusus lagi yang di lapangan itu Kasat Lantasnya, itu pemerah Dirlantas ya, luar biasa.
0: Memasuki musim kemarau, Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga akhir September. Sebanyak 27 dari 31 kecamatan merupakan wilayah langganan kekeringan. Sementara itu di Sika, Nusa Tenggara Timur, warga Magepanda krisis air bersih hingga harus menggali lubang di pinggir kali untuk bisa mendapatkan air minum.
3: Sejak satu bulan terakhir, wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat tidak lagi diguyur hujan. Debit air sungai dan anak sungai Citarum di sejumlah kecamatan mulai menyusut, bahkan sebagian dasar sungai sudah terlihat. Dari total 31 kecamatan, 27 diantaranya masuk wilayah langganan kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan. Bantuan air bersih mulai didistribusikan ke wilayah terdampak dengan melibatkan BPBD, PDAM Tirta Raharja, kecamatan hingga pemerintah desa.
4: Karena sesuai data juga saya melihat ada sekitar 27 kecamatan dari 31 kecamatan yang dilanda kekeringan, dan upaya-upaya sudah dilakukan Kabupaten Bandung adalah salah satunya yaitu dengan mengirim bantuan-bantuan mobil air yang dilakukan secara pentahelix oleh PDAM, oleh kecamatan dan desa-desa yang memang dibutuhkan. Ya, yang jelas saya menghimbau untuk seluruh masyarakat gunakan air sebijak mungkin, jangan boros-boros.
3: Selain distribusi air bersih, Pemkab Bandung juga menyiapkan bantuan alat penampung air serta pendataan desa prioritas untuk pembuatan sumur bor. Dampak kekeringan dirasakan warga Desa Roja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga harus mencari air di pinggir kali untuk mendapatkan air minum bersih. Mereka menggali lubang sedalam 5 hingga 10 cm, menahan dinding lubang dengan batu dan meletakkan kerikil agar air tersaring. Setelah menunggu sekitar 10 menit, air yang mulai jernih kemudian digayung dan dimasukkan ke dalam wadah. Air ini digunakan untuk minum dan memasak, sementara untuk mandi, mencuci hingga memberikan minum ternak, warga memanfaatkan air kali.
5: Kami sangat kekurangan air bersih untuk minum. Kita gali dulu, terus kita keluar pasir-pasir, kita masukkan batu, kita bersih, lalu kita taruh dan batu kelikir sedikit, lalu kita bersih lagi.
3: Usai mengisi air, warga membawanya ke rumah masing-masing melewati jalan sempit dan berbukit. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan mesin penyedot air agar air kali bisa dialirkan ke kampung sehingga mereka tak lagi menggali lubang di pinggir kali setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemarau pada tahun ini diprediksi lebih kering dan juga lebih panjang dari biasanya. Di Jawa Timur ada 11 daerah yang telah ditetapkan status siaga darurat kekeringan.
3: Pada tahun ini kemarau diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia. Di saat yang sama, peluang El Nino mencapai kategori moderat hingga kuat sehingga dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim selama musim kemarau. Sementara udara yang terasa kering dan menyengat akhir-akhir ini disebabkan monsun Australia, angin timuran yang membawa massa udara kering ke wilayah kita. Selain itu, minimnya tutupan awan membuat sinar matahari langsung menusuk ke permukaan tanpa penghalang.
6: Pada tahun sedikit berbeda musim kemarau-nya karena musim kemarau-nya bersamaan dengan datangnya El Nino. Sehingga salah satu akibat itu adalah musim kemarau yang durasinya lebih panjang dan lebih kering seperti itu. Sekarang kita juga masuk di monsun Australia kan, Mbak, musim kemarau. Jadinya memang udara yang dibawa itu adalah udara yang cenderung kering dan udara yang masa udaranya sedikit. Sehingga pada saat mencapai di wilayah Indonesia, maka potensi hujannya itu sangat rendah.
3: Jika tidak diantisipasi, ancaman kekeringan bisa melanda hingga 916 desa di Jawa Timur. Hingga 16 Juli, 11 kabupaten di wilayah selatan dan utara Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. 6 daerah di antaranya telah melakukan dropping air bersih ke masyarakat dan menyediakan alat penampungan air.
7: Kalau BPBD lebih fokus pada kebutuhan air bersih untuk warga. Tetapi kalau memang seandainya di irigasi juga membutuhkan dukungan air untuk pengairan, pertama langkah-langkah yang kami lakukan, kalau memang ada potensi bisa dilakukan UMC, maka BNPB mensupport adanya UMC untuk mengisi waduk-waduk yang dibutuhkan untuk pengairan. Juga diminta agar dari pertanian menyampaikan untuk pola tanam yang harus disesuaikan. Dan lagi untuk teman-teman di wilayah-wilayah yang punya potensi kekeringan, ini sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, mungkin berkolaborasi dengan Dinas PU Cipta Karya ataupun Dinas Pengairan.
3: Dampak lain dari kekeringan adalah munculnya titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo, Mojokerto. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tengah berupaya melakukan pemadaman. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Artificial Intelligence kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan. AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, hingga mengambil keputusan.
2: Pembentukan sistem, fokus, sebenarnya kita mau ke arah mana. Kurang setuju bahwa kita harus membangun semuanya. Kita belum ada yang excellence.
0: The Big Idea Forum, AI Forward 2026. What's next for AI? Saksikan Kamis 16 Juli jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kembali menjadi perhatian publik dan salah satunya terkait dengan himbauan penggunaan Twibbon berisi foto siswa yang diunggah ke media sosial. Di satu sisi cara ini dinilai membantu memperkenalkan siswa baru, namun di sisi lainnya muncul kekhawatiran soal keamanan data dan juga privasi anak.
4: Memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, banyak sekolah meminta siswa baru membuat dan mengunggah Twibbon ke media sosial.
5: Twibbon adalah sebuah bingkai digital atau frame yang ditempelkan pada foto. Biasanya Twibbon ini digunakan untuk kampanye-kampanye di sosial media. Nah, di masa MPLS ini Twibbon juga digunakan, di mana dalam Twibbon tersebut ada nama identitas sekolah, kemudian juga sejumlah tagline dan juga foto dari para siswa dan ucapan selamat datang bagi para peserta didik baru. Di beberapa daerah ada rekomendasi Twibbon yang sudah dibuat oleh sejumlah dinas pendidikan. Nah, misalnya saja di DKI Jakarta ini adalah contoh Twibbon yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.
4: Salah satu sekolah di DKI Jakarta yang mengikuti tren Twibbon ini adalah SMP Negeri 14 Jakarta. Menurut kepala sekolah, tujuan penggunaan Twibbon untuk meramaikan masa pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru.
6: Sebenarnya penggunaan Twibbon ini secara substansi itu bukan tujuan utama dari kegiatan MPLS, tetapi ini sebagai media komunikasi, publikasi, identitas peserta didik dalam menyemarakan kegiatan MPLS. Tapi Twibbon itu ada persyaratannya, kalau menampilkan identitas, foto-fotonya yang sopan, yang baik, yang menunjukkan identitas diri yang berperilaku sebagai siswa, sebagai peserta didik.
4: Di SMP Negeri 14 Jakarta, penggunaan Twibbon tidak diwajibkan. Sebagian orang tua pun menilai Twibbon hanya sebagai bagian dari seremoni penyambutan siswa baru, selama informasi pribadi yang ditampilkan tetap dibatasi.
7: Saya menanggapnya ya sebagai seremoni aja, terusnya tetap dalam pengawasan saya, karena fotonya juga harus saya lihat dulu, pantas apa enggak gitu. Yang penting backgroundnya, alamat rumah pastinya, terusnya sama nomor telepon, karena di situ ya, ya sekarang kan media, internet itu kan sangat krusial ya, itu sih.
8: Sama nama aja enggak masalah.
4: Namun, tidak semua memiliki pandangan yang sama. Di Bali misalnya, penggunaan Twibbon sempat menjadi sorotan setelah beredar foto siswa yang dinilai tidak pantas. Selain itu, penggunaan Twibbon juga memunculkan kekhawatiran sebagian orang tua karena foto wajah anak, nama, hingga asal sekolah yang disebar di media sosial dinilai dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, penggunaan Twibbon tidak memiliki esensi dengan MPLS. Sekolah pun diminta untuk tidak mewajibkan hal tersebut karena adanya potensi data anak yang tersebar di internet.
9: Ya, kalau ini memang diwajibkan ya, ini jauh sekali dari korelasi ya, atau relevansi dengan dunia pembelajaran, pendidikan gitu ya. Ya ini mestinya harus dikoreksi menurut saya. Sekolah juga harus mempertimbangkan bagaimana proses MPLS ini benar-benar ramah anak. benar-benar menekankan soal pentingnya edukasi lingkungan belajar di sekeliling sekolah dan juga sumber-sumber belajar itu yang terpenting ya. Jadi jangan MPLS itu jadi ajang sekolah untuk pamer.
4: Dengan semakin kuatnya literasi digital yang didorong di lingkungan sekolah, perlindungan privasi siswa dinilai harus menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Sehingga antusiasme menyambut tahun ajaran baru tetap berjalan tanpa mengorbankan keamanan data pribadi anak. Gita Miningrum, Iman Firmansyah, Jakarta.
3: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii, Amerika Serikat, Luke Anthony Vicary di KJRI Sydney, Australia pada Kamis 16 Juli 2026. Luke Vicary disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang. Sebelumnya, Luke Vicary diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026 ini setelah melalui seleksi administrasi dan kajian tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan lintas kementerian. Luke dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, proses rekomendasi di DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 dan diusulkan kepada Presiden Prabowo untuk ditetapkan sebagai WNI. Sebagai pesepak bola profesional, saat ini Luke Vicary bermain untuk kesebelasan MacArthur Sydney yang berlaga di Liga A Australia. Sebelum bermain di MacArthur, Luke Vicary sempat bermain untuk Western United, Liga A Australia, dan dalam pesan sumpah naturalisasi, Menteri Hukum berharap Luke Vicary bisa berjuang untuk mewujudkan Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Luke juga menanggapi antusiasme proses naturalisasi dirinya menjadi WNI dan siap berjuang untuk merah putih. Proses sumpah naturalisasi juga didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Avinta, dan Wakil Duta Besar RI untuk Australia, Lintang Paramitasari, dan Kepala Konsulat Jenderal di Sydney, Pendekar Muda Leonard Sondag.

0: Argentina selangkah lagi akan mempertahankan gelar juara dunia. Lionel Messi dan kawan-kawan sukses melangkah ke final dengan membungkam Inggris skor 2-1. Inggris unggul lebih dulu dari Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 setelah Anthony Gordon menyambut umpan silang dari Morgan Rogers pada menit ke-55. Unggul 1 gol, pelatih Inggris Thomas Tuchel justru menerapkan permainan bertahan dan Argentina pun terus menggempur pertahanan dari Inggris. Hasilnya pada menit ke-85 dalam lini pertahanan Inggris mampu dimanfaatkan oleh Enzo Fernandez. Tendangan keras gelandang Chelsea ini dari luar kotak penalti tidak mampu dijangkau oleh kiper Inggris Jordan Pickford dan skor menjadi imbang 1-1. Argentina semakin di atas angin pada injury time. Berawal dari penetrasi Lionel Messi di sisi kanan, mampu diselesaikan oleh Lautaro Martinez dengan sundulan. Dan Argentina berhasil comeback dan menang 2-1. Euforia kegembiraan berlangsung di ibu kota Argentina, Buenos Aires, setelah tim nasional Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia. Ribuan pendukung turun ke jalan merayakan kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris. Sementara itu di London, kekecewaan diungkapkan oleh supporter timnas Inggris dan kekalahan ini kembali menambah daftar panjang penantian Inggris untuk bisa tampil di final Piala Dunia. Satu-satunya gelar juara yang pernah diraih oleh The Three Lions yakni edisi 1966.
1: Puluhan ribu supporter memadati kawasan Obelix, titik perayaan ikonik di Buenos Aires Rabu malam waktu setempat. Mereka merayakan kemenangan Argentina atas Inggris dengan mengibarkan bendera, bernyanyi, hingga membunyikan klakson kendaraan sesaat setelah peluit panjang dibunyikan. Selama pertandingan berlangsung, jalan-jalan di Buenos Aires relatif lengang. Namun usai laga, kota kembali dipenuhi lautan manusia yang merayakan kemenangan dengan nyanyian, kibaran bendera, dan iring-iringan kendaraan.
2: Fue único fue revivir el 86 con Maradona, Messi un espectáculo. Gracias muchachos, gracias selección Argentina por esta alegría, la alegría que necesitaba el pueblo argentino. Gracias, gracias de corazón. Todos contentos y el que nos salta es un inglés.
1: Sementara di London, kekecewaan dan kesedihan menyelimuti ribuan supporter Inggris usai menyaksikan kekalahan Harry Kane dan kawan-kawan. Harapan kemenangan yang sempat muncul saat Inggris unggul 1-0 harus menyisakan duka ketika Argentina berhasil comeback dan berbalik unggul 2-1. Kekalahan ini kembali menambah panjang penantian Inggris untuk tampil di final Piala Dunia. Satu-satunya gelar juara yang pernah diraih The Three Lions yaitu tahun 1966.
3: Disappointed, but the reality is that England just weren't good enough, and it's kind of the same old story. I've seen this for many years, and I try not to get too high, too low, trying to find that balance. But yeah, obviously I'm disappointed, but I don't know what else to say.
1: Argentina akan menghadapi Spanyol pada partai final yang digelar Senin dini hari waktu Indonesia di New Jersey, Amerika Serikat. Sementara Inggris akan berhadapan dengan Perancis dalam perebutan tempat ketiga yang akan berlangsung Minggu dini hari waktu Indonesia di Miami.
0: Perjuangan Perancis di Piala Dunia 2026 belumlah usai. Meski sudah dipastikan gagal untuk meraih gelar juara, Perancis kini menatap laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris. Para penggawa timnas Prancis seperti Desire Doyou, Manu Kone, Ryan Cherki, dan N'Golo Kanté menjalin latihan terbuka pada Rabu di bawah pantauan langsung dari pelatih kepala Didier Deschamps. Namun sejumlah bintang Prancis seperti Kylian Mbappe, Mikel Olise, dan Ousmane Dembele masih diistirahatkan. Prancis akan bertemu dengan Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia. Laga melawan Inggris akan menjadi pertandingan terakhir pasukan Les Blues bersama dengan pelatih Didier Deschamps. Beredar kabar posisi Deschamps akan digantikan oleh mantan pemain timnas Prancis dan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. Rumah lelang Christie's akan melelang berbagai memorabilia Piala Dunia, termasuk bola yang digunakan dalam pertandingan serta kaos tim yang ditandatangani para pemain. Harga penawaran awal untuk semua barang lelang akan dimulai dari $100 Amerika Serikat.
4: Berbagai memorabilia Piala Dunia, termasuk bola yang digunakan dalam pertandingan, kaos tim yang ditandatangani para pemain, serta barang-barang yang berkaitan dengan pertunjukan jeda babak pertama dalam sejarah final Piala Dunia akan dilelang di Christie's akhir bulan ini untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Barang-barang yang akan dilelang meliputi kaos edisi 2026 yang ditandatangani oleh para pemain timnas Amerika Serikat, kaos tahun 2022 yang ditandatangani Lionel Messi, barang-barang yang ditandatangani pemain Meksiko Santiago Giménez, serta kaos yang berkaitan dengan pemain Kanada Alfonso Davies. Lelang ini juga akan menghadirkan bola-bola yang digunakan dalam pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk pada laga pembuka dan pertandingan final nanti yang akan digelar di New York, New Jersey Stadiums.
5: We'll have a ball from each of the opening games, and we'll have one from the final game, and then we'll have some performance used items from the halftime show as well, in addition to some of the items behind me, including the 2022 Messi signed jersey.
4: Selain itu, turut dilelang seperti kaos

kostum dan perlengkapan yang terkait dengan pertunjukan jeda babak final Piala Dunia, serta Earth Bowl Piala Dunia yang memuat nama-nama penampil pertunjukan yang ditulis tangan oleh

0: Kota Chongqing di China dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Pemerintah setempat mengerahkan kipas raksasa dan membuka bunker bawah tanah sebagai tempat berteduh bagi warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Jangan lewatkan program ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah yang memperluas pungutan pajak ke berbagai sektor. Apakah kebijakan ini akan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan atau justru jangan-jangan menambah beban masyarakat dan juga dunia usaha. Simak dialognya pada pukul 8:30 malam nanti. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Gelombang panas yang melanda Chongqing memaksa pemerintah kota menyiapkan berbagai langkah untuk membantu warga menghadapi suhu ekstrim. Di sepanjang jalan pusat perbelanjaan, kipas raksasa penyembur kabut air dikerahkan untuk menurunkan suhu dan memberikan kesejukan bagi para pejalan kaki.
2: 连续高温已经好几天了，一回家就开空调，希望能够温度早点降下来。
1: Selain memasang kipas kabut, pemerintah juga membuka sebagian bunker peninggalan masa perang sebagai tempat pendingin alami. Di dalam ruangan bawah tanah ini, warga dapat beristirahat, bermain kartu, hingga menikmati air minum gratis untuk menghindari terik matahari. Menurut pemerintah setempat, lebih dari 1.600 bunker tersebar di bawah kota Chongqing. Sebagian kini difungsikan sebagai ruang publik yang nyaman bagi warga selama gelombang panas berlangsung. Sementara panas yang ekstrim membuat ratusan migran di tenda darurat di kawasan Stalingrad, Paris, menderita. Mereka berasal dari berbagai negara, termasuk Sudan, Afghanistan, Eritrea, dan Guinea, dan berharap memulai hidup baru di Prancis. Namun gelombang panas yang melanda negara itu membuat kondisi mereka semakin memprihatinkan. Para migran berlindung di bawah pohon atau di tenda sederhana untuk menghindari terik matahari. Organisasi kemanusiaan terus menyalurkan makanan, air minum, dan pakaian. Namun para migran menyebut bantuan yang ada masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama saat berhadapan dengan panas ekstrim saat ini.

0: Gara-gara anak-anak main korek api di salah satu ruang rumah, dua rumah di kota Parepare ludes terbakar. Tragedi memilukan terjadi di Sampang, Madura. Seorang anak 15 tahun diruda paksa 27 orang. Ironinya, di antara pelaku adalah anak-anak di bawah umur. Desain inspiratif datang dari anak penjual keripik tempe di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diterima di program studi kedokteran UGM dengan subsidi uang kuliah 100%. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Pemirsa, awasi buah hati Anda. Di kota Parepare, karena anak-anak bermain korek api di dalam kamar, dua buah rumah terbakar pada Kamis yang tadi.
1: Kebakaran!
0: Kamera amatir warga merekam api yang dengan cepat membesar membakar dua rumah di Jalan Samsul Bahri, Kecamatan Bacukiki, Barat Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Kepanikan warga terasa, khawatir api merambat ke rumah lain. Lantaran rumah terbuat dari bahan semi permanen. Petugas damkar bersama BPBD mengerahkan 9 unit mobil pemadam dan 1 jam kemudian api bisa dipadamkan.

0: Dari keterangan salah satu pemilik rumah, api juga muncul usai sejumlah anak kecil bermain api di salah satu ruangan rumah. Korban juga sempat mengalami luka bakar lantaran berusaha menyelamatkan surat berharga dari dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah.
1: Anak kecil membakar, kan cucunya itu kan ada yang membakar tuh.
2: Bakar apa itu?
1: Bakar kertas kapan.
2: Jadi tidak tiba meluap ya?
1: Cepat sekali.
2: Ini apa yang luka om? Ini ya, tangannya om. Kenapa sempat waktu, kenapa
1: terluka? Selamatkan surat-surat tuh.
2: Surat-surat.
1: Ya, berarti BKK, ya tidak bisa, gak sambar itu.
0: Ada-ada saja ulama-ulama di Parepare, Sulawesi Selatan yang satu ini. Layaknya mobil ambulans, ia sengaja membunyikan sirene saat melintas di jalan. Akibatnya sejumlah pengendara berhenti. Namun kebingungan melihat yang lewat ternyata sebuah motor. Sementara di Jakarta hanya karena persoalan sepele membunyikan klakson sepeda motor di depan rumah, seorang warga digotong paksa satu keluarga yang merupakan tetangganya sendiri.
3: Pria yang masih mengenakan helm ini terus meronta saat digotong paksa sejumlah orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Petojo 6 Gambir, Jakarta Pusat. Meski sempat meronta, pria ini tidak berdaya karena kaki dan tangannya diangkat sejauh 100 meter. Menurut istri korban, aksi penggotongan terhadap suaminya terjadi saat korban sedang memanaskan sepeda motor di depan rumah untuk mengantarkan dirinya berbelanja ke pasar akhir Desember 2025. Korban membunyikan klakson untuk memanggil istrinya yang berada di rumah adiknya yang terletak di sebelah rumah. Rupanya bunyi klakson memancing kemarahan tetangga di depan rumah yang langsung keluar memaki dan menggotong paksa korban. Meski telah melapor ke polisi, hingga kini belum ada terlapor yang dijadikan tersangka.
4: Bertiga, soalnya anak yang cewek kan belakangan kan. Udah seret sampai seret, baru ada anak yang cewek juga tuh. Gotong seret terus sampai sana. Sampai sana tuh sempat anak yang cowok itu sempat nonjok.
3: Penyidik masih melakukan pendalaman dan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban dan para terlapor.
5: Kami masih mengumpulkan para saksi, mengambil keterangan beberapa saksi. Untuk prosesnya tetap berjalan, tidak ada yang berhenti.
3: Sementara itu, pengendara di Jalan Jenderal Sudirman Parepare, Sulawesi Selatan ini dengan rapi menepikan kendaraan begitu mendengar ada suara mirip sirena ambulans. Setelah ditunggu beberapa saat, yang lewat ternyata adalah sebuah sepeda motor. Aksi emak-emak yang terekam kamera warga ini pun viral di media sosial. Dalam video berdurasi 27 detik, nampak pelaku sempat melawan arah sebelum akhirnya berbelok sambil membunyikan sirene. Menurut Kasat Lantas Polres Parepare AKP Rusdi, aksi yang direkam Selasa kemarin ternyata bukan kali pertama dilakukan oleh pelaku.
6: Kami sudah jelaskan sama tersebut, namun kemarin lagi ada video seperti itu. Kami akan mencari hari ini, kemarin sudah sampaikan anggota untuk mencari berikan pengertian. Kalau memang tidak bisa lepas, bawa aja kantor, kita bilang.
3: Sehari sebelumnya, pelaku juga melakukan hal serupa di Jalan Bau Masepe dan sempat ditegur anggota kepolisian. Polisi sedang mencari keberadaan emak-emak ini untuk diberikan teguran karena melanggar pasal 287 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang berlalu lintas dan angkutan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Diduga salah injak pedal gas saat hendak berhenti, mobil listrik menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik mobil listrik menabrak gedung perkantoran di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Kerasnya benturan membuat kaca depan gedung pecah, sedangkan bagian depan mobil mengalami kerusakan parah. Petugas Polsek Kebayoran Baru menduga pengemudi salah menginjak pedal. Bermaksud mengerem, pengemudi justru menginjak pedal gas. Pemilik kendaraan dan pengelola gedung memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan memberikan uang ganti rugi. Dari Jakarta kita ke Nusa Tenggara Timur, ada dua orang warga negara Cina, satu laki-laki, satu perempuan, ditemukan tewas usai tenggelam saat snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo. Iya, makanya kamu mundur. Kedua korban warga negara asing Cina ini diduga tenggelam pada Rabu siang usai dihantam gelombang tinggi. Salah satu korban perempuan sempat dievakuasi ke RSUD Komodo dan diberi penanganan. Namun korban dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan baru menemukan satu korban laki-laki di perairan Pulau Kelor pada Rabu sore dengan kedalaman 23 meter dengan kondisi sudah meninggal dunia. Berikutnya kita ke Jawa Tengah, viral di media sosial video lapisan kristal es ini menutupi hamparan rumput dan tanaman di kawasan sabana Gunung Merbabu di Boyolali. Wow. Dalam video yang didokumentasikan oleh petugas balai Taman Nasional Gunung Merbabu dan para pendaki, lapisan es juga menutupi terpal dan tenda para pendaki. Menurut Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, fenomena peristiwa alam ini umum terjadi saat memasuki puncak musim kemarau. Dalam seminggu terakhir, suhu di kawasan puncak Merbabu berkisar 1 hingga 6 derajat Celcius. Para pendaki diimbau agar menyiapkan fisik dan logistik secara matang, serta mematuhi jalur pendakian resmi dan tidak menyalakan api unggun, mencegah risiko kebakaran hutan. Ada tangis pilu seorang ibu saat membahas kematian anaknya yang memecah ruang rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR ketika membahas kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus ini kepolisian telah menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah.
7: Tangis pilu rumah, ibu dari SS seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya. Sang ibu bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak, hingga apa yang ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. Ibu korban menyatakan 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Sang ibu pun bertanya pada SS apakah ia menjadi korban perundungan. Namun, sang putra hanya terdiam takut. Sang anak baru menceritakan kejadian yang sebenarnya 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
8: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
7: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
9: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, mencita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
7: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat jadi perbincangan publik. Menurut keluarga korban, peristiwa tidak hanya kebakaran namun dipicu ada pemicu lain yang hingga kini belum terungkap. Keluarga mencari keadilan dan mendesak penyidikan bisa transparan. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi.

0: 13 Desember tahun 2025 menjadi hari naas bagi SS, seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. SS harus menahan rasa sakit bersama dua rekannya, yakni DV dan AL, usai mengalami luka bakar parah di tubuhnya. Mereka menjadi korban kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren. Miris. Nasib SS tidak semujur dua rekannya. Ia meninggal dunia pada 18 Februari 2026 setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. SS dimakamkan di pemakaman umum Dusun Gontoran, Desa Tratak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Ya pemirsa, inilah makam salah satu korban tragedi 13 Desember 2025 di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Korban berinisial SS berusia 13 tahun mengalami luka bakar yang cukup parah dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama 2 bulan di rumah sakit. Saat ini dua orang rekannya juga menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
0: Penyebab kebakaran yang terjadi 13 Desember ini masih menyimpan pertanyaan, terutama di hati orang tua korban. Para korban dan keluarga meyakini ada sesuatu yang disembunyikan di balik kasus ini. Dugaan perundungan mengemuka hingga berujung pada tragedi yang menewaskan santri SS dan membuat dua santri lainnya mengalami luka bakar parah. Waktu pun bergulir. Kasus yang tertutup rapat selama kurang lebih 7 bulan mulai terkuak. Keluarga korban meninggal dan selamat memberanikan diri menyatakan perlawanan terhadap pengelola pondok pesantren. Keluarga melaporkan kasus ke polisi tanggal 4 Juni tahun 2026. Setelah penyelidikan, polisi tanggal 9 Juli 2026 menetapkan dua tersangka, yakni seorang santri dan pimpinan pondok pesantren.
2: Sempat berlari keluar dan sudah selamat terlebih dahulu. Kemudian tiga anak ini terkunci dalam kamar. Terkuncinya itu bukan terkunci karena digeledah, tapi karena posisi pintu tidak bisa dibuka, karena tidak ada pengait untuk menarik ke dalam.
0: Perjuangan untuk mendapatkan keadilan terhadap para korban tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Bantuan dari sejumlah lembaga bantuan hukum datang, termasuk untuk memulihkan kondisi korban selamat dan trauma berat, serta biaya pengobatan yang mencapai ratusan juta rupiah.
3: Biaya saat meninggal sampai ya yang dikira-kira lah, di narak lain-lain, kian
4: lah. Arak lekan pihak pondok berbeng
3: nabi. Narak.
4: Di narak sama sekali?
3: Narak.
5: Karena pengobatan DP-nya juga ya semua.
6: Pengobatan itu ya?
5: Ya, pengobatannya juga kan dapatnya juga lebih cepat itu.
6: Iya, iya.
5: Terus tentang
6: jalan juga.
5: Ya. Tentang keadilannya juga itu kan jadi ya agak transparan gitu sudah Pak.
7: Yang kita cari cuman itulah keadilan, gimana untuk anak ini, untuk penyembuhannya juga, gimana jalan keluar. Nah itu yang kita cari sama ya. Pak Yang, sama Pak Joko.
0: Di lain pihak, pengelola pondok tetap meyakini bahwa kasus kebakaran ini murni musibah. Kejadian ini bukan pembakaran santri, tapi adalah kecelakaan. Sedangkan tentang penetapan tersangka, kuasa hukum akan melakukan perlawanan.
8: Terlihat dari pasal yang diterapkan. Pasal yang diterapkan itu kan pasal kelalaian. Semua pasal itu pasal kelalaian. Jadi tidak ada ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Jadi ini murni kecelakaan.
0: Suka tidak suka, kasus ini pun bergulir viral dan mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat berharap korban mendapatkan keadilan dan kebenaran bisa segera terungkap.
9: Mengapa setelah prosesnya berjalan sudah cukup kurang lebih 8 bulan baru mendapatkan penanganan yang sesuai begitu. Dan kemudian pertanyaannya, kenapa baru sekarang diambil alih oleh Polda?
10: Mengingat peristiwa pembakaran terhadap seorang santri merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang sangat berat. Tentu masyarakat berharap penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi korban.
11: Dampak dari perbuatan itu sangat besar, jadi wajar kalau banyak masyarakat merasa hukuman 5 tahun untuk masing-masing pelaku masih terlalu ringan. Memang mereka masih di bawah umur, sehingga ada aturan khusus dalam hukum pidana anak. Tetapi menurut saya, rasa keadilan untuk korban dan keluarganya juga harus benar-benar dipertimbangkan.
0: Dua korban selamat, yakni DV dan AL, kini masih harus menempuh perjalanan panjang demi kesembuhan dan mengembalikan kondisi mereka yang sempurna.
1: Pemirsa, di belakang saya adalah ruangan di mana 5 orang santri terjebak dalam sebuah kebakaran yang terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 2025 lalu. 3 orang terjebak dan 2 orang berhasil keluar dari kobaran api, namun sayang 1 orang santri berinisial SS berusia 13 tahun akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif selama 2 bulan di rumah sakit. 2 orang di antaranya saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
0: Kasus ini menjadi atensi publik. Peristiwa tragis dugaan pembakaran terjadi 13 Desember 2025. Perkembangan penyelidikan mengarah ke dugaan tindak pidana kelalaian dalam pengawasan di lingkungan pondok pesantren. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
12: Anak penjual keripik tempe di Kabupaten Tangerang, Banten diterima di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di UGM dengan subsidi uang kuliah tunggal 100%.
13: Jangan kemana-mana.

0: sebenarnya kita tuh mencoba untuk mendigitalisasi komunitas syariah. Ya. Jadi Bank Jago sebagai bank digital, ya komitmen kita juga seperti induk kami gitu ya, yang konvensional ya syariahnya juga mau ikut. Dan insya Allah kita bisa lebih berkembang lebih baik lagi di situ. Ya ini kan sebagai apa ya, showcase ya untuk kita semua ya dari beberapa lintas industri. Jadi ya ini sesuatu yang baik ya, yang dan harus diapresiasi untuk KNKS, CNN semua gitu ya, dan semua pihak yang membantu untuk mengangkat ya semua syariah di Indonesia ini. Kalau kita literasi keuangan syariah di digital itu yang menurut kita ya kita berusaha ya, Bank Jago Syariah berusaha untuk leading di situ. Ya mudah-mudahan lebih baik lagi dan lebih cepat daripada yang sesudah-sudahnya.
1: Artificial Intelligence kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan. AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, hingga mengambil keputusan.
2: Pembentukan sistem, fokus, sebenarnya kita mau ke arah mana. Kurang setuju bahwa kita harus membangun semuanya. Kita belum ada yang excellence.
1: The Big Idea Forum, AI Forward 2026. What's next for AI? Saksikan Kamis 16 Juli jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Belum lama ini tragedi memilukan terjadi di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa puluhan orang. Dan ironinya di antara pelaku adalah anak di bawah umur. Peristiwa ini pun mengundang keprihatinan publik soal ancaman kerusakan moral anak-anak saat ini.
4: Ayo masukkan.
5: Disinilah lokasi yang diduga menjadi tempat pertama kali bertemunya pelaku berinisial AP dengan korban yang masih 15 tahun. Korban yang sedianya diajak makan oleh pelaku, kemudian dipaksa berputar-putar ikut dengan motornya.
6: Publik tercengang dan dibuat prihatin dengan peristiwa di Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa oleh 27 orang.
4: Ayo, masukkan.
6: Polisi yang mendapat laporan kasus ini langsung bergerak cepat. Satu persatu tersangka pelaku ditangkap. Hingga Senin 13 Juli, polisi menangkap 13 orang dan ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu polisi. Lalu bagaimana seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban kebejatan puluhan orang? Dari keterangan Kapolres AKBP Hartono, kasus ini berawal dari perkenalan singkat korban dengan salah satu tersangka berinisial AP di sebuah taman di kota Sampang, Februari 2026 lalu. Perkenalan berlanjut menjadi ajakan jalan-jalan hingga korban dicekoki miras. Lalu diruda paksa terjadi dengan ancaman pembunuhan. Moral bejat AP tidak berhenti sampai di situ. Pelaku AP membuat sebuah grup pesan singkat yang memberitahu teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Ruda paksa terjadi di 5 tempat berbeda dengan pelaku mencapai 27 orang.
7: Karena ancaman, mereka diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan. Sehingga dia tidak bisa melapor. Dan kenapa baru bulan Juni kalau tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang, dua hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya. Setelah ditanyain kakeknya baru mengaku, setelah mengaku menyampaikan kakeknya melapor pada tanggal 29 itu.
6: Merespons kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengapresiasi proses hukum yang dilakukan polisi. Menteri Arifatul menyebut kasus ruda paksa Sampang menjadi pengingat penting kemajuan teknologi bisa mengancam moral generasi muda.
8: Ini perlu kesadaran seluruh elemen masyarakat, khususnya adalah keluarga. Karena kalau kita lihat kasus ini, nampaknya ada pola asuh yang bergeser untuk anak-anak kita, orang tua.
6: Saat ini polisi telah melakukan pendampingan pemulihan psikologis korban yang masih di bawah umur. Korban saat ini juga telah dievakuasi ke Surabaya di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kisah inspiratif datang dari Tiara Julianti, anak penjual keripik tempe di Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tiara diterima di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada dengan subsidi uang kuliah tunggal sebesar 100%.
9: Setiap hari, Tiara Julianti, warga Tangerang, Banten, membantu ibunya membuat tempe goreng. Meski hidup sederhana, semangat Tiara, siswa eligible alumni SMAN 1 Tangerang untuk meraih cita-cita menjadi dokter, tidak pernah kendor. Tiara sebelumnya sempat mendaftar masuk program studi kedokteran lewat jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Sayangnya, ia tidak lolos di jalur itu. Siswa yang dikenal aktif dan berprestasi ini kemudian mencoba jalur penelusuran bibit unggul di Fakultas Kedokteran UGM dan akhirnya diterima. Tidak hanya itu, Tiara juga berhasil mendapatkan subsidi uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% alias tidak membayar UKT sama sekali. Tiara mengatakan menjadi dokter adalah cita-citanya sejak kecil dan kini mimpi itu di depan mata.
10: Kelas 6 SD tuh ada COVID kan, nah di masa-masa itu tuh aku sadar kalau misalkan ternyata tenaga kesehatan tuh sangat dibutuhin buat masa-masa sekarang ini. Makanya aku tuh kayak berpikir bahwa aku pengen berdampak buat orang-orang sekitar, yang aku pengen lebih rajin lagi lah belajarnya biar aku bisa tetap jadi dokter.
9: Melihat pencapaian dan perjuangan itu, orang tua Tiara, Siti Rohani, sangat bersyukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan. Menurut Siti, Tiara memang anak yang cerdas. Dari SD hingga SMA, Tiara selalu ranking teratas. Di luar kelas, Tiara juga aktif mengikuti berbagai organisasi dan kompetisi, mulai dari Olimpiade Biologi, debat, karya tulis ilmiah, hingga berhasil meraih juara kedua kejuaraan nasional cheerleading.
11: Sebenarnya bingung awalnya sih pas begitu Tiara keterima itu. Bingungnya sedih campur aduk karena kita nggak punya biaya gitu. Jadi kan sedangkan usahanya hanya sebagai tukang keripik tempe yang masih merintis gitu. Usahanya keripik tempe sagu ini. Usaha yang saya rintis itu ini, ngebantu suami di sini.
9: Atas pencapaian itu, orang tua Tiara berharap Tiara tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan belajar lebih tekun dan lulus kuliah lebih cepat. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
3: Kota Chongqing di China dilanda gelombang panas ekstrim. Pemerintah mengerahkan kipas raksasa hingga membuka bunker bawah tanah sebagai tempat berteduh. Redaksi segera kembali.
1: Artificial Intelligence kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan. AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, hingga mengambil keputusan.
2: Pembentukan sistem, fokus, sebenarnya kita mau ke arah mana. Kurang setuju bahwa kita harus membangun semuanya. Kita belum ada yang excellence.
1: The Big Idea Forum, AI Forward 2026. What's next for AI? Saksikan Kamis 16 Juli jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Kota Chongqing di China dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Pemerintah setempat mengerahkan kipas raksasa dan membuka bunker bawah tanah sebagai tempat berteduh bagi warga. Namun laporan ini sekaligus menutup kebersamaan kita di redaksi. Saya Bini Dermawan pamit. Sampai jumpa.
12: Gelombang panas yang melanda Chongqing memaksa pemerintah kota menyiapkan berbagai langkah untuk membantu warga menghadapi suhu ekstrim. Di sepanjang jalan pusat perbelanjaan, kipas raksasa penyembur kabut air dikerahkan untuk menurunkan suhu dan memberikan kesejukan bagi para pejalan kaki.
13: 连续高温已经好几天了，一回家就开空调，希望能够温度早点降下来。
12: Selain memasang kipas kabut, pemerintah juga membuka sebagian bunker peninggalan masa perang sebagai tempat pendingin alami. Di dalam ruangan bawah tanah ini, warga dapat beristirahat, bermain kartu, hingga menikmati air minum gratis untuk menghindari terik matahari. Menurut pemerintah setempat, lebih dari 1.600 bunker tersebar di bawah kota Chongqing. Sebagian kini difungsikan sebagai ruang publik yang nyaman bagi warga selama gelombang panas berlangsung. Sementara panas yang ekstrim membuat ratusan migran di tenda darurat di kawasan Stalingrad, Paris, menderita. Mereka berasal dari berbagai negara, termasuk Sudan, Afghanistan, Eritrea, dan Guinea, dan berharap memulai hidup baru di Prancis. Namun gelombang panas yang melanda negara itu membuat kondisi mereka semakin memprihatinkan. Para migran berlindung di bawah pohon atau di tenda sederhana untuk menghindari terik matahari.
14: Tenda difficile. Oui. Voilà, c'est vraiment un sec endroit là, un peu difficile. Oui. D'avoir du manger, de dormir, pas passer. Il ne peut venir en France. Yang sesuai di Bejan, Pak. Tuh, di Bejan.
12: Organisasi kemanusiaan terus menyalurkan makanan, air minum, dan pakaian. Namun para migran menyebut bantuan yang ada masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terutama saat berhadapan dengan panas ekstrim saat ini.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Bini Dermawan di CNN Indonesia News Update. Salah satu orang tua siswa murid di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan ditahan polisi akibat membuat pesan ancaman teror bom ke sekolah ini. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap tersangka nekat mengirim pesan ancaman karena tersinggung dengan pihak sekolah terkait pembicaraan soal seragam.
1: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik saat seorang pria berinisial MY digiring petugas kepolisian keluar dari sebuah gang di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin lalu. Penangkapan pria berusia 34 tahun ini sempat mengundang perhatian warga karena banyaknya petugas kepolisian yang mendatangi lokasi. Dari hasil pemeriksaan maraton, MY merupakan pengirim pesan ancaman bom ke salah satu guru di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, tempat anaknya juga bersekolah. Hasil penyidikan menunjukkan teror bom berawal dari rasa tersinggung tersangka terhadap pihak sekolah. Tersangka merasa tidak nyaman setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai permasalahan seragam anaknya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku menyesal dan tidak menyangka pesan yang dikirimkan akan memicu kepanikan serta pelibatan tim Gegana dan Densus 88.
2: Tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali, sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini. Dan kemudian dari pemeriksaan juga, si tersangka itu merasa menyesal atas kejadian yang telah dilakukan.
1: Akibat perbuatannya, tersangka kini ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan diancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Liburan keluarga asal Surabaya berakhir tragis saat mobil yang dikendarai menabrak truk di Tol Malang Pandaan, Jawa Timur. Akibatnya 5 orang dari satu keluarga meninggal dunia, termasuk diantaranya seorang anak balita.
1: Suasana duka menyelimuti rumah korban kecelakaan di kawasan Ampel, Semampir, Surabaya pada Rabu malam. 5 orang yang merupakan satu keluarga dinyatakan meninggal dunia. 4 korban meninggal di dalam mobil, sedangkan 1 korban meninggal setelah dievakuasi ke rumah sakit. Menurut pihak keluarga, para korban yang terdiri dari sopir, istri sopir, 2 kakak kandung, serta seorang balita baru pulang berwisata dari kawasan Bumi Aji, Kota Batu. Dalam perjalanan menuju ke Surabaya, mobil menabrak bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan di ruas tol Pandaan Malang, Kabupaten Pasuruan.
3: Sedang berlibur, arah perjalanan pulang dari Batu, arah perjalanan pulang sekitar habis isaan untuk kejadian.
1: Pada Kamis pagi, polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil sementara, mobil berpenumpang satu keluarga ini melintas dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba oleng menabrak pembatas jalan sebelah kiri. Mobil kemudian terpental menabrak bak truk yang terparkir di bahu jalan.
4: Sampai saat ini ada 5 yang meninggal dunia dan 4 yang masih dirawat di rumah sakit.
1: 4 korban lain termasuk anak-anak masih menjalani perawatan di RSUD Bangil dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Irsa Priyongko, Muhammad Ian Warkomarudin, Jawa Timur.
0: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada kepanikan saat 2 rumah terbakar diduga dipicu bocah yang bermain api.
5: Kebakaran, pemadam.
0: Panikan sempat terjadi saat 2 rumah di Jalan Samsul Bahri, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan terbakar Kamis siang. Dari keterangan salah satu pemilik rumah, api diduga muncul usai sejumlah anak kecil bermain api di salah satu ruangan rumah. Pemilik rumah juga sempat mengalami luka bakar lantaran berusaha menyelamatkan surat berharga dari dalam rumahnya. Petugas damkar bersama BPBD mengerahkan 9 unit mobil pemadam. Satu jam kemudian api bisa dipadamkan. Berikutnya, gara-gara klakson, ada pria digotong paksa oleh tetangganya sendiri.
5: Potongin buruan. Siapa ini? Kekuang. Yang dipikul.
0: Ya, video yang viral ini memperlihatkan seorang pria yang masih mengenakan helm digotong paksa oleh tetangganya di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi lantaran korban membunyikan klakson saat tengah memanaskan sepeda motornya untuk memberi isyarat berangkat kepada istrinya. Namun suara klakson ini memancing kemarahan tetangga yang langsung menggotong paksa korban. Selain digotong paksa sejauh 100 meter, korban juga diduga mendapat kekerasan fisik. Pihak keluarga korban pun menyayangkan belum diprosesnya laporan kepolisian sejak Desember tahun lalu meski memiliki bukti rekaman CCTV. Berikutnya ada misteri kematian dokter di Semak Belukar. Jasad seorang dokter ditemukan di Semak Belukar, tepat di samping RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Riau pada Selasa 14 Juli lalu. Dari pantauan CCTV, korban terakhir kali terlihat keluar dari rumah sakit pada Senin 13 Juli lalu. Namun karena tidak kembali ke mes dan tidak dapat dihubungi, petugas keamanan dan pihak rumah sakit melakukan pencarian. Berdasarkan olah TKP, seluruh barang korban masih lengkap dan petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ini korban tengah menjalani pendidikan sebagai dokter residen anestesi di rumah sakit tempat jasad korban ditemukan. Unggahan foto Tibon, salah satu calon peserta didik baru di SMK Denpasar dengan mengenakan pakaian seksi, viral di media sosial. Kepala Disdik Pora Provinsi Bali mengakui bahwa memang ada kesalahan di satuan pendidikan itu.
6: Publik di Bali baru-baru ini digegerkan oleh unggahan foto Tuibon salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Denpasar yang viral di media sosial. Foto tersebut memicu kontroversi lantaran menampilkan calon peserta didik baru dengan pakaian seksi dan pose yang dinilai tidak sesuai dengan etika pelajar, terutama dalam konteks masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mengutip dari laman detik.com, Kepala SMK PGRI 5 Denpasar, Nuning Kurniawati menyebut, hasil penelusuran internal menunjukkan sejumlah siswi telah diberikan pembinaan. Pihak sekolah juga sudah meminta para siswi agar mengganti foto Tuibon yang menjadi sorotan. Nuning menjelaskan, panitia sebelumnya telah memberikan contoh pembuatan Tuibon dan video pengenalan diri sebelum MPLS dimulai. Termasuk arahan agar siswa mengenakan pakaian yang sopan seperti seragam sekolah lama, kebaya, atau pakaian lain yang tertutup. Dia menegaskan pihak sekolah tidak pernah mengarahkan siswa-siswi untuk mengenakan pakaian vulgar atau terbuka. Sementara itu dalam wawancara bersama program CNN Indonesia Newsroom, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia mengakui bahwa memang ada kesalahan di satuan pendidikan tersebut. Dan pihaknya sudah memberi peringatan pada satuan pendidikan yang dimaksud.
7: Dan yang menjadi menarik adalah teman-teman di satuan pendidikan memang mengakui kelalaiannya jika akan menyebarkan atau mensyaratkan siswa baru tersebut untuk mengunggah berbasis Tuibon. Nah, ini menjadi catatan penting karena kami pemerintah Provinsi Bali atau Dinas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan tidak mengisyaratkan atau mensyaratkan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah dengan berbasis Tuibon tersebut.
6: Kepala Disdikpora Provinsi Bali berharap kejadian seperti ini tak terulang karena melanggar etika dan moral. Serta ia berharap kejadian ini tak mengganggu mental anak didik karena berita ini menjadi viral.
0: Kasus perkosaan remaja berusia 15

0: tahun oleh 27 pria di Sampang, Madura, Jawa Timur memasuki babak baru. Berkas perkara 8 tersangka yang masih di bawah umur telah diserahkan polisi kepada Kejari Sampang. Informasinya usai jeda.
1: Artificial Intelligence kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan. AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, hingga mengambil keputusan.
2: Pembentukan sistem, fokus, sebenarnya kita mau ke arah mana. Kurang setuju bahwa kita harus membangun semuanya. Kita belum ada yang excellence.
1: The Big Idea Forum, AI Forward 2026, What's Next for AI? Saksikan Kamis 16 Juli jam 9:30 PM di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
0: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produsen selai pisang. Di Cilacap, Jawa Tengah, cuaca panas membuat proses penyemuran selai pisang ini menjadi lebih cepat

0: Produsen sale pisang menjadi salah satu yang mendapatkan berkah dari musim kemarau. Cuaca panas terik matahari membuat proses penjemuran sale yang terbuat dari pisang ini menjadi lebih cepat. Seperti yang dialami Sukarman, produsen sale pisang asal Desa Layansari, Cilacap, Jawa Tengah. Proses penjemuran yang biasanya dilakukan selama 4 hari, kini hanya cukup 1 hingga 2 hari. Untuk membuat sale pisang cukup sederhana. Pertama, pisang yang sudah matang dikupas, setelah itu dipres atau dipipihkan menggunakan cetakan kayu. Selanjutnya, pisang dijemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Kemudian sale pisang yang sudah kering digoreng hingga matang. Sale pisang kemudian dikemas ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Musim kemarau juga membuat omset penjualan sale pisang meningkat hingga 50%. Jika pada musim hujan hanya mampu memproduksi 500 kg, kini produksi sale pisang mencapai 700 kg per hari.
1: Kurang lebih dalam satu hari 7 kintal. Ini ya, kalau di musim kemarau itu 7 kintal. Kalau di musim hujan, kita paling 5 kintal kurang lebih. Kalau musim hujan itu, jemurnya agak susah.
0: Selain di wilayah Cilacap, sale pisang produksi Sukarman dikirim ke pelanggan di wilayah Kota Bandung. Untuk harga di kisaran Rp21.000 hingga Rp31.000 per plastik. Dari produksi sale pisang ini dalam sebulan, Sukarman mampu meraup omset hingga Rp20 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Siapa yang tidak kenal pizza? Makanan khas Italia berbentuk pipih dan bulat yang dipanggang dan kaya dengan topping di atasnya. Selain berbentuk bulat, ternyata ada pizza vault, yaitu pizza yang dilipat sehingga seluruh topping terkunci di dalamnya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Winnie Dermawan, sampai jumpa.
3: Pizza biasanya disajikan dalam bentuk bulat dengan aneka topping di atasnya yang menggugah selera. Tapi kali ini ada yang unik nih di Bandung. Salah satu resto menyajikan pizza fold atau pizza lipat. Hadir dalam bentuk yang lebih praktis dan unik, adonannya dilipat menyatukan seluruh topping di dalamnya.
4: Pizza fold ini turunan dari pizza normal. Cuman untuk si pizza saya sendiri di sini, ini Napolitan style. Jadi untuk si pizza fold ini like sandwich. Jadi sekedar untuk buat perorangan lah. Jadi kan kadang untuk pizza yang normally kita yang besar, jadi kita open atau jualan untuk si yang buat perorangan.
3: Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Kita intip yuk. Bahan-bahannya sama seperti membuat pizza pada umumnya. Pertama, buat dulu adonannya. Masukkan terigu, gula, garam, dan fermentasi ragi. Selanjutnya, adonan didiamkan selama 30 menit hingga mengembang. Setelah adonan mengembang, lalu pipihkan, beri olive oil, cream cheese, keju mozzarella, lalu dilipat dan dipanggang ke dalam tungku hingga matang. Setelah matang, lalu beri lagi cream cheese, salad segar, daging salmon asap, dan diberi olive oil. Pizza fold pun siap disantap.
5: Nah, pizza fold ini tuh cocok banget buat kalian yang introvert karena nggak harus pesen pizza untuk rame-rame. Karena ini porsinya tuh buat personal dan untuk pizzanya keluarnya tuh crispy tapi dalamnya chewy. Nah, ini rasanya tuh kejunya melimpah jadi creamy, gurih, ada dalam satu suapan. Jadi benar-benar praktis makannya.
3: Restoran yang berada di Jalan Progo, Kota Bandung ini membandrol pizza fold mulai dari Rp48.000 saja. Selain pizza fold, ada menu lainnya seperti burger, steak, aneka minuman, hingga kopi. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

0: Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Langkap Kabupaten Tebo Amri Firdaus dan keluarga mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan dan ancaman yang dilakukan oleh sejumlah orang yang diduga terkait aktivitas penambangan emas tanpa izin. Beruntung datang warga lain untuk memisahkan membuat keadaan kondusif. Ketua BPD Amri Firdaus menyebut para pelaku diduga sakit hati. Aktivitas penambangan di sungai dihentikan, bahkan diusir warga menggunakan ketapel. Aktivitas penambangan dinilai merusak lingkungan, mencemari sungai, juga membuat bantaran sungai runtuh, mengancam menenggelamkan rumah warga. Kejadian penganiayaan sudah dua kali dialami Ketua BPD, dan kasusnya sudah dilaporkan ke Polres Tebo.
1: Kamu tindak kekerasan juga, penganiayaan terhadap kami, saya dengan anak saya. Yang kedua ini terjadi penyerangan ke rumah saya langsung. Jadi saya merasa terancam, anak dan istri saya kena diserang oleh warga yang pendompeng. Jar bagi kami mengusir dompeng itu, karena kami sudah bosan sekali barang ini di depan rumah saya lagi langsung. Besok kalau rumah kami ini sudah roboh, siapa yang bertanggung jawab?
0: Kasat Reskrim Polres Tebo Ibtu Rimhot Nainggolan menyebut segera memproses laporan korban Ketua BPD Teluk Langkap dan istrinya.
2: Tindak lanjutnya untuk laporan ini, kita akan proses secara transparan dan berkeadilan sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban.
0: Warga mendesak adanya ketegasan aparat penegak hukum terhadap aktivitas penambang emas ilegal yang sangat meresahkan, merusak lingkungan yang jumlahnya semakin banyak beroperasi. Arven Kennedy, Kabupaten Tebo, Jambi.
3: Selamat malam, kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan publik. Menurut keluarga korban peristiwa tidak hanya kebakaran, namun diduga ada pemicu lain yang hingga kini belum terungkap. Keluarga mendesak penyelidikan secara transparan. Kita akan ulas nanti, saya Victor Pangaribuan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka. Diduga rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Akibatnya seorang siswa tewas tenggelam, 7 lainnya diselamatkan masyarakat.
1: Kamera amatir warga merekam evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah di Cisurupang, Garut, Jawa Barat, Kamis siang. Tampak seorang siswi tergeletak tidak sadarkan diri. Tangis histeris warga terdengar menambah kepanikan. Setidaknya 8 pelajar MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, tenggelam di mata air Cihaniwung. Mereka sedang mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Naas, meski sempat dievakuasi ke layanan medis, seorang siswi meninggal. 7 siswi lain lolos dari maut usai diselamatkan warga. Mereka mendapatkan bantuan oksigen setelah nyaris kehabisan napas.
2: Pertama ada orang yang lagi MPLS, murid cemanan, ada yang tenggelam sampai mati.
3: Terus ibu cek ke lokasi?
2: Langsung kasih berita, kasih orang tahu.
3: Orang tua?
2: Iya, orang tua.
3: Terus sekarang cucu ibu gimana kondisinya, Bu?
2: Sekarang lagi membaik.
3: Udah mulai membaik, ya? Iya.
1: Polisi turun tangan menyelidiki peristiwa ini. Selain memintai keterangan korban selamat dan pengelola sekolah, polisi juga memasang garis batas di lokasi kejadian.
4: Kayaknya 71 orang dibawa ke puskesmas.
5: Jadi di sini nama berenang.
4: Berenang.
5: Ini
4: nggak tahu berenang atau apa, saya belum panjang ceritanya dengan pihak sekolah.
5: Jadi ini mata air, Pak? Mata air.
1: Jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kembali menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait imbauan penggunaan Twibbon berisi foto siswa yang diunggah ke media sosial. Di satu sisi cara ini dinilai membantu memperkenalkan siswa baru, namun di sisi lain muncul kekhawatiran soal keamanan data dan privasi anak.
6: Memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, banyak sekolah meminta siswa baru membuat dan mengunggah Twibbon ke media sosial.
7: Twibbon adalah sebuah bingkai digital atau frame yang ditempelkan pada foto. Biasanya Twibbon ini digunakan untuk kampanye-kampanye di sosial media. Nah, di masa MPLS ini Twibbon juga digunakan, di mana dalam Twibbon tersebut ada nama identitas sekolah, kemudian juga sejumlah tagline dan juga foto dari para siswa dan ucapan selamat datang bagi para peserta didik baru. Di beberapa daerah ada rekomendasi Twibbon yang sudah dibuat oleh sejumlah dinas pendidikan. Nah, misalnya saja di DKI Jakarta ini adalah contoh Twibbon yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.
6: Salah satu sekolah di DKI Jakarta yang mengikuti tren Twibbon ini adalah SMP Negeri 14 Jakarta. Menurut kepala sekolah, tujuan penggunaan Twibbon untuk meramaikan masa pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru.
8: Sebenarnya penggunaan Twibbon ini secara substansi itu bukan tujuan utama dari kegiatan MPLS, tetapi ini sebagai media komunikasi, publikasi, identitas peserta didik dalam menyemarakan kegiatan MPLS. Tapi Twibbon itu ada persyaratannya, kalau menampilkan identitas, fotonya yang sopan, yang baik, yang menunjukkan identitas diri yang berperilaku sebagai siswa, sebagai peserta didik.
6: Di SMP Negeri 14 Jakarta, penggunaan Twibbon tidak diwajibkan. Sebagian orang tua pun menilai Twibbon hanya sebagai bagian dari seremoni penyambutan siswa baru, selama informasi pribadi yang ditampilkan tetap dibatasi.
9: Saya menanggapnya hanya sebagai seremoni aja, terusnya tetap dalam pengawasan saya, karena fotonya juga harus saya lihat dulu, pantas apa enggak gitu. Yang penting backgroundnya, alamat rumah pastinya, terusnya sama nomor telepon, karena di situ ya sekarang kan media internet itu kan sangat krusial ya, itu sih. Sama namanya enggak masalah.
6: Namun tidak semua memiliki pandangan yang sama. Di Bali misalnya, penggunaan Twibbon sempat menjadi sorotan setelah beredar foto siswa yang dinilai tidak pantas. Selain itu, penggunaan Twibbon juga memunculkan kekhawatiran sebagian orang tua karena foto wajah anak, nama, hingga asal sekolah yang disebar di media sosial dinilai dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, penggunaan Twibbon tidak memiliki esensi dengan MPLS. Sekolah pun diminta untuk tidak mewajibkan hal tersebut karena adanya potensi data anak yang tersebar di internet.
10: Ya, kalau ini memang diwajibkan ya, ini jauh sekali dari korelasi ya, atau relevansi dengan dunia pembelajaran, pendidikan gitu ya. Ya ini mesti harus dikoreksi menurut saya. Sekolah juga harus mempertimbangkan bagaimana proses MPLS ini benar-benar ramah anak, benar-benar menekankan soal pentingnya edukasi.

0: video kelakuan oknum guru SD.
1: Inilah kondisi memar dan lebam di tangan dan kaki seorang murid kelas 6 SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya, korban diduga mendapatkan hukuman karena tidak mampu menghafal materi pelajaran perkalian yang diberikan oleh oknum guru laki-laki berinisial RP Rabu pagi. Mengetahui anaknya mengalami memar dan lebam diduga akibat sabetan benda sejenis kayu, keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau Rabu malam. Pengelola sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji segera menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya.
2: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan gurunya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam, kami sampai jam 11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen lihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
1: Sementara itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini.
3: Akan dilakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor.
4: Sampai ini sudah berapa, Pak?
3: Sampai dengan saat ini perwakilan dari korban itu satu orang inisial K kalau tidak salah, dan saat ini masih dalam proses penyelidikan kami.
1: Polisi juga melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Hanif Hairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
5: Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir di ibu kota, Pemprov Jakarta mulai menormalisasi sungai Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Sejumlah rumah dibongkar dan warga diberikan ganti untung agar bisa memiliki hunian yang lebih layak serta bebas banjir.
6: Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir di ibu kota, pemerintah Provinsi Jakarta mulai melakukan proses normalisasi Sungai Ciliwung di daerah Cawang, Jakarta Timur. Pada tahap awal, percepatan pengendalian banjir dilakukan dengan membongkar sejumlah rumah yang berdiri di bantaran kali. RT 15 di RW 03 Kelurahan Cawang Kramajati menjadi satu dari 6 RT yang kerap terdampak banjir. Lebih dari 100 rumah akan dibongkar dalam 3 gelombang. Setelah sebelumnya para pemilik rumah menjalani proses pemberkasan, appraisal, dan pembayaran pembebasan lahan dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
7: Memang kita di RT 15 ini kalau soal banjir ya udah ini mah istilahnya udah sangat sering, apalagi yang di pinggir, yang sangat di pinggir kali yang paling bawah itu bisa ya dalam ya 2026 ini ya istilahnya sebulan bisa 4 kali, bisa 5 kali, istilahnya udah sering lah. Terus kalau udah banjir gede ini sampai sini, sampai lapangan tenis ini. Ya alhamdulillah semua warga di sini, namanya kita program pemerintah, sehingga kita mendukung lah. Dan secara langsung ya pemerintah sekarang memperhatikan kita dengan yang sudah dibayarkan, termasuk rumah saya yang sudah dibebaskan. Ya itu sebenarnya yang namanya kita di bantaran kali. Ya harapan saya sih ya dengan program ini sangat mengurangi adanya banjir lagi.
6: Sejak pagi sejumlah alat berat nampak terlihat menyisir lokasi serta mengeruk badan sungai. Rumah-rumah yang akan segera dibongkar dalam waktu dekat nampak sepi aktivitas warga. Sebab warga diimbau sudah lebih dulu mengosongkan tempat tinggal dan mengangkut barang berharga ke tempat tinggal yang baru. Tak dapat ditepis, beberapa warga yang rela rumahnya dibongkar masih merasa sedih untuk meninggalkan rumah yang sudah dihuni sejak puluhan tahun lalu, serta berpisah dengan tetangga yang sudah akrab serasa keluarga. Namun proyek normalisasi ini diakui sudah dinanti sejak lama, agar masyarakat sekitar memiliki kehidupan yang lebih layak, sehat, dan bebas banjir.
8: Iyalah, jangan banjir lagi. Kalau banjir lagi kan kita percuma aja kan. Kalau banjir lagi, mendingan ya sini aja dalam hati ibu kan. Kita berdoa beli yang nggak banjir, kita berharap lancar lah gitu ya. Ibu juga kan guru-guru ngaji, jadi kan enak ibu kalau ngajar-ngajar dapat rumah yang agak gede, ibu bisa buka pengajian gitu aja ibu doanya, Neng.

0: Hingga kini sudah ada sekitar 65 rumah yang dibongkar. Masih ada 50 bangunan lagi yang akan segera diratakan oleh dinas terkait hingga Desember mendatang. Selain RT15, ada beberapa rumah di RT2, 4, 6, 7, dan 8 yang juga terimbas proyek normalisasi sungai ini.
1: Secara bertahap, ratusan rumah yang berada di bantaran Sungai Ciliwung ini mulai dibongkar dan sudah berganti dengan puing-puing seiring dengan dimulainya proses normalisasi Sungai Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta menargetkan bahwa proses normalisasi Sungai Ciliwung pada segmen Cilincing, Rawajati, Cawang ini sudah rampung pada tahun 2027 atau pada saat momen 500 tahun Kota Jakarta. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
2: Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sejak Juni lalu, pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan status siaga darurat kekeringan. Sejumlah hal mulai dilakukan sebagai bentuk antisipasi.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan di 27 dari 31 kecamatan. Status ini diterapkan mulai 18 Juni sampai 30 September 2026. Cileunyi merupakan salah satu kecamatan yang terdampak. Mimin, salah satu warga Cileunyi ini bercerita, debit air di lingkungan rumahnya di Desa Cileunyi Kulon mulai berkurang. Biasanya pengisian penampungan air dari sumur hanya membutuhkan waktu 20 menit. Namun belakangan, waktu pengisian bertambah menjadi lebih dari 30 menit. Tekanan air pun ikut menurun, akibatnya ia harus lebih cermat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga pada musim kemarau ini.
4: Ya kurang sedikit. Nggak naik itu kalau musim mau kemarau itu, airnya tuh di bawahnya nggak tahu nggak kurang naik apa mesinnya. Tapi ya misalkannya kemarauan suka nggak naik, dan soalnya jauh.
5: Iya. Berarti kondisi ini terjadi setiap tahun atau memang baru tahun ini aja Bu Mimin?
4: Setiap tahun, waktu musim kemarau aja.
3: Hal serupa juga dikeluhkan Cahayati, warga kampung Cikalangkaler, Desa Cileunyi Kulon. Menurut penuturannya, kondisi ini sudah terjadi sekitar 1 bulan. Debit air mulai berkurang seiring masuknya musim kemarau. Akibatnya, ia harus menyiapkan biaya lebih untuk membayar listrik karena durasi pengisian air menjadi lebih lama.
6: Nah, jadi pengisian ketorannya jadi lebih lama atau gimana, Bu?
7: Iya, lebih lama. Iya. Biasanya cuma 15 menit, sekarang mah setengah jam gitu.
6: Bisa ya. Lebih ya, Bu?
7: Iya, bisa lebih.
6: Atau itu nanti jadi akhirnya berpengaruh ke listrik atau gimana?
7: Iya. Itu.
6: Listriknya jadi lebih mahal?
7: Iya, mahal pasti, iya. Ya kan lama itunya ngisi itunya, ya.
3: Hamparan sawah di Kampung Sukarame, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung juga mulai mengering akibat minimnya pasokan air di tengah musim kemarau. Tanah yang sebelumnya lembab kini mulai mengeras dan retak. Tak hanya sawah, kekeringan juga terlihat di aliran Sungai Cikeruh. Anak Sungai Citarum ini biasanya dipenuhi aliran air, kini berubah menjadi hamparan batu dan tanah kering. Bahkan dasar sungai terlihat jelas karena hampir tak ada air yang mengalir.
6: Ya, tadi saya berjalan dari arah selatan sampai ke titik ini. Kami di sana tadi sempat melihat ada beberapa genangan air yang kemudian terlihat di Sungai Cikeruh ini. Tapi ketika berjalan ke titik ini, di sini nyaris tidak terlihat begitu ya air yang ada di kawasan ini. Kami melihat ada dataran saja seperti ini. Bahkan Anda bisa melihat itu ada anak-anak yang kemudian sedang bermain yang dulunya ini merupakan aliran sungai. Dan berdasarkan penuturan sejumlah warga, kondisi kekeringan sungai Anak Citarum ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan terakhir dan terus berlangsung setiap tahunnya.
3: Kondisi ini menjadi potret nyata dampak musim kemarau di Kabupaten Bandung. Jika hujan tak kunjung turun, warga khawatir krisis air bersih akan semakin meluas.
8: Saya garing, saya gesami, garing eta garing kali gesami. Garing cekeru mah garing kali ge. Daya cai, abdi kok kekeringan kieu gara-gara itu. Daya rada cai teh gitu.
9: Nya sami kakirangan cai. Jadi lamun didamel di bumi teh nya kakirangan cai teh eureun heula ngadaguan cai gitu. Nya kae gegero ka ngoibak ka ngoniseu.
3: Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Ali Syakib, menyebut Pemkab segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Raharja untuk menyiapkan antisipasi pendistribusian air.

0: air bersih pada masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat tidak terhambat selama musim kemarau.
1: Kita akan cek juga ini kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa mana yang benar-benar jadi prioritas, karena mungkin ada beberapa kecamatan ataupun desa yang memang terlanda kekeringan tapi masih bisa dikatakan cukup mudah untuk mendapatkan akses air. Tapi ntar kita lihat ke depannya, mungkin apakah ntar disundul ke provinsi, apakah cukup di Kabupaten Bandung saja. Yang jelas saya menghimbau untuk seluruh masyarakat gunakan air sebijak mungkin.
0: Selain pendistribusian air bersih, Pemkab Bandung juga akan membagikan alat penampungan air ke seluruh wilayah yang sudah kesulitan mendapatkan air. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Kemarau pada tahun ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Di Jawa Timur, 11 daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
3: Pada tahun ini, kemarau diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia. Di saat yang sama, peluang El Nino mencapai kategori moderat hingga kuat sehingga dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim selama musim kemarau. Sementara udara yang terasa kering dan menyengat akhir-akhir ini disebabkan monsun Australia, angin timuran yang membawa massa udara kering ke wilayah kita. Selain itu, minimnya tutupan awan membuat sinar matahari langsung menusuk ke permukaan tanpa penghalang.
4: Pada tahun sedikit berbeda musim kemarau-nya karena musim kemarau-nya bersamaan dengan datangnya El Nino. Sehingga salah satu akibat itu adalah musim kemarau yang durasinya lebih panjang dan lebih kering seperti itu. Sekarang kita juga masuk di monsun Australia kan, Mbak, musim kemarau. Jadinya memang udara yang dibawa itu adalah udara yang cenderung kering dan udara yang masa udaranya sedikit. Sehingga pada saat mencapai di wilayah Indonesia, maka potensi hujannya itu sangat rendah.
3: Jika tidak diantisipasi, ancaman kekeringan bisa melanda hingga 916 desa di Jawa Timur. Hingga 16 Juli, 11 kabupaten di wilayah selatan dan utara Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. 6 daerah di antaranya telah melakukan dropping air bersih ke masyarakat dan menyediakan alat penampungan air.
5: Kalau BPBD lebih fokus pada kebutuhan air bersih untuk warga. Tetapi kalau memang seandainya di irigasi juga membutuhkan dukungan air untuk pengairan, pertama langkah-langkah yang kami lakukan, kalau memang ada potensi bisa dilakukan UMC, maka BNPB mensupport adanya UMC untuk mengisi waduk-waduk yang dibutuhkan untuk pengairan. Juga diminta agar dari pertanian menyampaikan untuk pola tanam yang harus disesuaikan. Dan lagi untuk teman-teman di wilayah-wilayah yang punya potensi kekeringan, ini sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, mungkin berkolaborasi dengan Dinas PU Cipta Karya ataupun Dinas Pengairan.
3: Dampak lain dari kekeringan adalah munculnya titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo, Mojokerto. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tengah berupaya melakukan pemadaman. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Sementara itu, memasuki musim kemarau, Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga akhir September. Sebanyak 27 dari 31 kecamatan merupakan wilayah langganan kekeringan. Sementara di Sika, Nusa Tenggara Timur, warga Magepanda krisis air bersih hingga harus menggali lubang di pinggir kali untuk mendapatkan air minum.
6: Sejak satu bulan terakhir, wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat tidak lagi diguyur hujan. Debit air sungai dan anak sungai Citarum di sejumlah kecamatan mulai menyusut, bahkan sebagian dasar sungai sudah terlihat. Dari total 31 kecamatan, 27 di antaranya masuk wilayah langganan kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan. Bantuan air bersih mulai didistribusikan ke wilayah terdampak dengan melibatkan

0: melibatkan BPBD, PDAM Tirta Raharja, kecamatan hingga pemerintah desa.
1: Pada sesuai data juga saya melihat ada sekitar 27 kecamatan dari 31 kecamatan yang dilanda kekeringan, dan upaya-upaya sudah dilakukan Kabupaten Bandung adalah salah satunya yaitu dengan mengirim bantuan-bantuan mobil air yang dilakukan secara peta helix oleh PDAM, oleh kecamatan dan desa-desa yang memang dibutuhkan. Ya, yang jelas saya menghimbau untuk seluruh masyarakat gunakan air sebijak mungkin, jangan boros-boros.
0: Selain distribusi air bersih, Pemkab Bandung juga menyiapkan bantuan alat penampung air serta pendataan desa prioritas untuk pembuatan sumur bor. Dampak kekeringan dirasakan warga Desa Roja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga harus mencari air di pinggir kali untuk mendapatkan air minum bersih. Mereka menggali lubang sedalam 5 hingga 10 cm, menahan dinding lubang dengan batu dan meletakkan kerikil agar air tersaring. Setelah menunggu sekitar 10 menit, air yang mulai jernih kemudian digayung dan dimasukkan ke dalam wadah. Air ini digunakan untuk minum dan memasak, sementara untuk mandi, mencuci hingga memberikan minum ternak, warga memanfaatkan air kali.
2: Kami sangat kekurangan air bersih untuk minum. Kita gali dulu. Terus kita keluar pasir-pasir, kita masukkan batu, kita bersih, lalu kita taruh dan batu keliker sedikit, lalu kita bersih lagi.
0: Usai mengisi air, warga membawanya ke rumah masing-masing melewati jalan sempit dan berbukit. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan mesin penyedot air, agar air kali bisa dialirkan ke kampung, sehingga mereka tak lagi menggali lubang di pinggir kali setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan publik. Menurut keluarga korban, peristiwa tidak hanya kebakaran, namun diduga ada pemicu lain yang hingga kini belum terungkap. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: pertarungan pakai uang semester dulu aja. Soal kuliah belakangan. Yang penting malam ini gue bakal menang.
1: Pokoknya malam ini gue harus menang.
2: Ready?

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus beri warna blissnya.
1: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.

0: kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan. AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, hingga mengambil keputusan.
1: Pembentukan sistem, fokus, sebenarnya kita mau ke arah mana. Kurang setuju bahwa kita harus membangun semuanya. Kita belum ada yang excellence.
0: The Big Idea Forum, AI Forward 2026. What's next for AI? Saksikan Kamis 16 Juli jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan publik. Menurut keluarga korban, peristiwa tidak hanya kebakaran, namun diduga ada pemicu lain yang hingga kini belum terungkap. Keluarga mencari keadilan dan mendesak penyelidikan bisa transparan. Berikut penelusurannya.

0: 13 Desember tahun 2025 menjadi hari naas bagi SS, seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. SS harus menahan rasa sakit bersama dua rekannya, yakni DV dan AL, usai mengalami luka bakar parah di tubuhnya. Mereka menjadi korban kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren. Miris. Nasib SS tidak semujur dua rekannya. Ia meninggal dunia pada 18 Februari 2026 setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. SS dimakamkan di pemakaman umum Dusun Gontoran, Desa Tratak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Bismillah. Ya pemirsa, inilah makam salah satu korban tragedi 13 Desember 2025 di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Korban berinisial SS berusia 13 tahun mengalami luka bakar yang cukup parah dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama 2 bulan di rumah sakit. Saat ini dua orang rekannya juga menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
0: Penyebab kebakaran yang terjadi 13 Desember ini masih menyimpan pertanyaan, terutama di hati orang tua korban. Para korban dan keluarga meyakini ada sesuatu yang disembunyikan di balik kasus ini. Dugaan perundungan mengemuka hingga berujung pada tragedi yang menewaskan santri SS dan membuat dua santri lainnya mengalami luka bakar parah. Waktu pun bergulir. Kasus yang tertutup rapat selama kurang lebih 7 bulan mulai terkuak. Keluarga korban meninggal dan selamat memberanikan diri menyatakan perlawanan terhadap pengelola pondok pesantren. Keluarga melaporkan kasus ke polisi tanggal 4 Juni tahun 2026. Setelah penyelidikan, polisi tanggal 9 Juli 2026 menetapkan dua tersangka, yakni seorang santri dan pimpinan pondok pesantren.
2: Sempat berlari keluar dan sudah selamat terlebih dahulu. Kemudian tiga anak ini terkunci dalam kamar. Terkuncinya itu bukan terkunci karena digeledah, tapi karena posisi pintu tidak bisa dibuka, karena tidak ada pengait untuk menarik ke dalam.
0: Perjuangan untuk mendapatkan keadilan terhadap para korban tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Bantuan dari sejumlah lembaga bantuan hukum datang, termasuk untuk memulihkan kondisi korban selamat dan trauma berat, serta biaya pengobatan yang mencapai ratusan juta rupiah.
3: Biaya yang saya meninggal sampai ya yang dikira-kira lah, dinarak lain-lain, kian lah.
4: Arak lekan pihak pondok berbeng nabi.
3: Dinarak.
4: Dinarak sama sekali?
3: Dinarak.
5: Karena pengobatan DP-nya juga ya semua.
6: Pengobatan itu ya?
5: Ya, pengobatannya juga kan dapatnya juga lebih cepat itu.
6: Iya, iya.
4: Merasa apa?
5: Tentang
6: lanjut, udah jalan juga.
5: Iya. Tentang keadilannya juga itu kan jadi ya agak transparan gitu sudah Pak.
7: Yang kita cari cuman itulah keadilan, gimana untuk anak ini, untuk penyembuhannya juga, gimana jalan keluar. Nah itu yang kita cari sama Pak Yang, sama Pak Joko.
0: Di lain pihak, pengelola pondok tetap meyakini bahwa kasus kebakaran ini murni musibah. Kejadian ini bukan pembakaran santri, tapi adalah kecelakaan. Sedangkan tentang penetapan tersangka, kuasa hukum akan melakukan perlawanan.
8: Terlihat dari pasal yang diterapkan. Pasal yang diterapkan itu kan pasal kelalaian. Semua pasal itu pasal kelalaian. Jadi tidak ada ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Jadi ini murni kecelakaan.
0: Suka tidak suka, kasus ini pun bergulir viral dan mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat berharap korban mendapatkan keadilan dan kebenaran bisa segera terungkap.
9: Mengapa setelah prosesnya berjalan sudah cukup kurang lebih 8 bulan baru mendapatkan penanganan yang sesuai begitu. Dan kemudian pertanyaannya, kenapa baru sekarang diambil alih oleh Polda?
10: Mengingat peristiwa pembakaran terhadap seorang santri merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang sangat berat. Tentu masyarakat berharap penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi korban.
11: Dampak dari perbuatan itu sangat besar, jadi wajar kalau banyak masyarakat merasa hukuman 5 tahun untuk masing-masing pelaku masih terlalu ringan. Memang mereka masih di bawah umur, sehingga ada aturan khusus dalam hukum pidana anak. Tetapi menurut saya, rasa keadilan untuk korban dan keluarganya juga harus benar-benar dipertimbangkan.
0: Dua korban selamat, yakni DV dan AL, kini masih harus menempuh perjalanan panjang demi kesembuhan dan mengembalikan kondisi mereka yang sempurna.
1: Pemirsa, di belakang saya adalah ruangan di mana 5 orang santri terjebak dalam sebuah kebakaran yang terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 2025 lalu. 3 orang terjebak dan 2 orang berhasil keluar dari kobaran api, namun sayang 1 orang santri berinisial SS berusia 13 tahun akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif selama 2 bulan di rumah sakit. 2 orang di antaranya saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
0: Kasus ini menjadi atensi publik. Peristiwa tragis dugaan pembakaran terjadi 13 Desember 2025. Perkembangan penyelidikan mengarah ke dugaan tindak pidana kelalaian dalam pengawasan di lingkungan pondok pesantren. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
12: Belum lama ini tragedi memilukan terjadi di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa puluhan orang dan ironisnya di antara pelaku adalah anak di bawah umur. Peristiwa ini pun mengundang keprihatinan publik soal ancaman kerusakan moral anak-anak saat ini.
13: Ayo masukkan.
14: Disinilah lokasi yang diduga menjadi tempat pertama kali bertemunya pelaku berinisial AP dengan korban yang masih 15 tahun. Korban yang sedianya diajak makan oleh pelaku, kemudian dipaksa berputar-putar ikut dengan motornya.
15: Publik tercengang dan dibuat prihatin dengan peristiwa di Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa oleh 27 orang. Polisi yang mendapat laporan kasus ini langsung bergerak cepat. Satu persatu tersangka pelaku ditangkap. Hingga Senin 13 Juli, polisi menangkap 13 orang dan ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu polisi. Lalu bagaimana seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban kebejatan puluhan orang? Dari keterangan Kapolres AKBP Hartono, kasus ini berawal dari perkenalan singkat korban dengan salah satu tersangka berinisial AP di sebuah taman di kota Sampang Februari 2026 lalu. Perkenalan berlanjut menjadi ajakan jalan-jalan hingga korban dicekoki miras. Lalu diruda paksa terjadi dengan ancaman pembunuhan. Moral bejat AP tidak berhenti sampai di situ. Pelaku AP membuat sebuah grup pesan singkat yang memberitahu teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Ruda paksa terjadi di 5 tempat berbeda dengan pelaku mencapai 27 orang.
16: Karena ancaman, mereka diancaman, diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan. Sehingga dia tiap-tiap melapor, dan kenapa baru bulan Juni kalau enggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang, 2 hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya. Setelah ditanyain kakeknya baru mengaku. Setelah mengaku, menyampaikan kakeknya melapor pada tanggal 29 itu.
15: Merespons kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengapresiasi proses hukum yang dilakukan polisi. Menteri Arifatul menyebut kasus ruda paksa Sampang menjadi pengingat penting kemajuan teknologi bisa mengancam moral generasi muda.
13: Ini perlu kesadaran seluruh elemen masyarakat, khususnya adalah keluarga. Karena kalau kita lihat kasus ini, nampaknya ada pola asuh yang bergeser untuk anak-anak kita, orang tua.
15: Saat ini polisi telah melakukan pendampingan pemulihan psikologis korban yang masih di bawah umur. Korban saat ini juga telah dievakuasi ke Surabaya di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Tim Liputan CNN Indonesia.
12: Kisah inspiratif datang dari Tiara Julianti, anak penjual keripik tempe di Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tiara diterima di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada dengan subsidi uang kuliah tunggal sebesar 100%.
17: Setiap hari, Tiara Julianti, warga Tangerang, Banten, membantu ibunya membuat tempe goreng. Meski hidup sederhana, semangat Tiara, siswa eligible alumni SMAN 1 Tangerang untuk meraih cita-cita menjadi dokter, tidak pernah kendor. Tiara sebelumnya sempat mendaftar masuk program studi kedokteran lewat jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Sayangnya, ia tidak lolos di jalur itu. Siswa yang dikenal aktif dan berprestasi ini kemudian mencoba jalur penelusuran bibit unggul di Fakultas Kedokteran UGM dan akhirnya diterima. Tidak hanya itu, Tiara juga berhasil mendapatkan subsidi uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% alias tidak membayar UKT sama sekali. Tiara mengatakan menjadi dokter adalah cita-citanya sejak kecil dan kini mimpi itu di depan mata.
18: Kelas 6 SD tuh ada COVID kan. Nah, di masa-masa itu tuh aku sadar kalau misalkan ternyata tenaga kesehatan tuh sangat dibutuhin buat masa-masa sekarang ini. Makanya aku tuh kayak berpikir bahwa aku pengen berdampak buat orang-orang sekitar, yang aku pengen lebih rajin lagi lah belajarnya biar aku bisa tetap jadi dokter.
17: Melihat pencapaian dan perjuangan itu, orang tua Tiara, Siti Rohani, sangat bersyukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan. Menurut Siti, Tiara memang anak yang cerdas. Dari SD hingga SMA, Tiara selalu ranking teratas. Di luar kelas, Tiara juga aktif mengikuti berbagai organisasi dan kompetisi, mulai dari Olimpiade Biologi, debat, karya tulis ilmiah, hingga berhasil meraih juara kedua kejuaraan nasional cheerleading.
19: Sebenarnya bingung awalnya sih pas begitu Tiara keterima itu. Bingungnya sedih campur aduk karena kita nggak punya biaya gitu. Jadi kan sedangkan usahanya hanya sebagai tukang keripik tempe yang masih merintis gitu. Usahanya keripik tempe sagu ini. Usaha yang saya rintis itu ini, ngebantu suami di sini.
17: Atas pencapaian itu, orang tua Tiara berharap Tiara tidak menyia-nyiakan kesempatan.

0: kesehatan dengan belajar lebih tekun dan lulus kuliah lebih cepat. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
1: Program Makan Bergizi Gratis mulai dibagikan kembali kepada para penerima manfaat di tahun ajaran yang baru. BGN memastikan setiap dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
2: Sorak-sorai para siswa SD bergema di setiap ruang kelas kala masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai hingga Jumat mendatang. Puluhan murid yang tengah beradaptasi dari lingkungan TK ke SD maupun yang naik ke jenjang kelas lebih tinggi, tak hanya didorong untuk berani memperkenalkan diri satu sama lain ke teman-teman sekelas maupun kepada wali kelas, namun kembali diajak untuk belajar bersyukur dan makan sayur melalui program Makan Bergizi Gratis. Di SD Negeri Grogol Utara 05 pagi, 186 ompreng MBG sudah terdistribusi dari dapur 4 terdekat. Dan kemudian mulai disantap para siswa dan siswi lintas usia dan angkatan pada pukul 7:30 pagi.
3: Tahun ajaran baru sudah dimulai. Bukan hanya belajar mengajar saja yang dimulai, tapi juga pembagian menu makan bergizi gratis. Salah satunya di SD tempat saya berdiri saat ini. Dan saya sudah bersama dengan Ridwan nih, food blogger kita ya, kelas 5 ya Ridwan. Ya Ridwan, coba deh dibuka.
4: Satu, dua, tiga.
3: Ini menunya.
4: Menunya ada tempe orek, ada fried chicken, terus sama sayuran, ada pisang, dan habis itu ada nasi.
3: Semuanya Ridwan suka?
4: Ada
3: yang gak suka?
4: Ada beberapa.
3: Apa tuh?
4: Ini suka.
3: Jadi ya. kalau nasi sama pisangnya suka, berarti nanti kamu makan nasi pakai pisang aja apa gimana?
4: Enggak, pakai ayam dong.
3: Terus nanti gimana dong kalau enggak suka sayur?
4: Bawa ke rumah.
3: Enggak mau belajar makan sayur?
4: Sayur
3: apa yang kamu suka deh kalau boleh request ke Pak Prabowo? Aku pengennya menu sayurnya yang ini.
4: Pak Prabowo, aku pengen sayur sop.
3: Sayur sop aja ya, biar lebih gampang ditelan
4: Ya.
3: Siap.
2: Berkeliling dari 6 ruangan kelas, mayoritas murid suka dengan menu lauk dan buah kali ini. Namun untuk sayur, super susah. Tak sedikit peserta didik yang akhirnya membawa menu yang kurang mereka sukai ke rumah untuk dihabiskan oleh anggota keluarga lainnya. Memasuki hari keempat pendistribusian MBG, seluruh dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
5: Untuk timbangan-timbangan makanannya yang sudah harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan bahan-bahan makanannya, dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan juga buah. Paling kita agendakan seminggu antara 3 kali atau 2 kali untuk ke beberapa sekolah. Tujuannya untuk evaluasi dari segi menu, dari segi penerima manfaat juga seperti apa. Jadi ke depannya akan selalu ada perbaikan juga untuk dapur kita.
2: Sekolah terkecil Sejakarta Selatan ini sudah mulai menerima MBG sejak awal Januari 2026 dari dapur 3 Grogol. Namun per tahun ajaran yang baru, SDN Grogol Utara 05 pagi mulai menerima makanan bergizi gratis dari dapur 4, yang melayani sebanyak 1.600 penerima manfaat. Pihak sekolah pun selalu melakukan pemeriksaan hidangan sebelum diberikan kepada para murid.
6: Kami juga misalkan ada menu apa yang anak-anak kurang suka itu, kami menyampaikan ke pihak SPPG dan alhamdulillah itu direspon dengan baik, dan selama ini tidak ada keluhan dari orang tua maupun dari anak-anak, itu tidak ada alhamdulillahnya. Dari SPPG itu dari awal memang sudah ada pendataan dari anak-anak itu, siapa yang alergi-alergi itu sudah ada pendataannya, dan itu ada menu pengganti dari pihak SPPG-nya, sudah ada menu penggantinya.
2: Standar keamanan pangan mesti diperketat dan dipantau pada setiap tahap penyelenggaraan pendistribusian. Agar ke depan program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan manfaat dari sisi kesehatan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dalam kurun waktu 1 bulan. Zulkifli Hasan menyebut salah satu persoalan di program MBG adalah penyalahgunaan penentuan titik-titik SPPG.
7: Nomor dua tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini.
1: Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas program Koperasi Desa Merah Putih di Istana Kepresidenan. Pemerintah menegaskan Koperasi Desa Merah Putih adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang bersubsidi kepada masyarakat.
8: Rapat terbatas membahas program Koperasi Desa Merah Putih digelar di Istana Kepresidenan 15 Juli 2026. Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota kabinet dan pimpinan lembaga terkait untuk membahas program ini. Hadir ke Istana Negara diantaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa Yandri Susanto, Direktur Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Dirut Bulog Ahmad Rizal, Menteri Keuangan Purbaya, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Usai mengikuti rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, Koperasi Desa Merah Putih adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang bantuan dan barang subsidi kepada masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih juga berperan sebagai off-taker, yakni membeli gabah dan jagung jika harganya jatuh di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
7: Yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa, jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi nomor dua, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah.
8: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, jenis bantuan yang akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih adalah bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan. Saifullah Yusuf menjelaskan penyaluran dua jenis bantuan ini melalui Koperasi Desa Merah Putih sedang diuji coba di beberapa tempat.
9: Kita lagi dikonsolidasikan. Ya. Kalau yang lewat kita itu kan yang disalurkan Kementerian Sosial itu kan
10: salah satu yang tadi dibahas.
9: Jadi yang bisa disalurkan lewat Kementerian Sosial itu kan dua ya. Bantuan pangan non tunai sama program PKH atau program Keluarga Harapan atau PKH. Ini kan sudah cash transfer. Tentu ke depan kita akan coba juga bisa disalurkan melalui Kopdes-Kopdes. Karena di Kopdes nanti kan ada gerai-gerai, salah satunya tentu gerai dari Bank Himbara.
10: Berarti masih dikaji?
9: Ya, sudah mulai dikoordinasikan.
10: Rencananya mulai diimplementasikan?
9: Ya nanti ini sekarang lagi dicobakan di beberapa tempat. Mudah-mudahan nanti targetnya ya katanya tadi kira-kira di Agustus ini akan dicoba.
10: Berarti itu yang lagi dicoba ini yang bantuan pangan non tunai ya?
9: Ya semua sebenarnya sih, kalau memang udah siap semua bisa nanti. Jadi yang penting hari ini adalah menerima arahan Presiden bagaimana program strategis ini diperkuat dan dipertajam implementasinya.
8: Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan melalui Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan bisa dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
1: Keuntungan Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Jakarta Selatan yang disebut hanya mencatat sisa hasil usaha sekitar Rp78.000 dalam 6 bulan terakhir menjadi sorotan publik. Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar kasus tersebut tidak dijadikan gambaran seluruh koperasi Merah Putih. Ferry Juliantono menjelaskan pemerintah tengah menyusun feasibility study atau model bisnis dan studi kelayakan sebagai acuan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah pedesaan. Pemerintah juga akan segera mengevaluasi koperasi Melawai agar dapat menjadi contoh pengembangan koperasi di wilayah perkotaan dan kota besar di Nusantara. Sebelumnya, koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengungkapkan membukukan sisa hasil usaha SHU sekitar Rp78.000 selama 6 bulan operasional akibat keterbatasan modal dan tingginya persaingan usaha retail.
11: Itu koperasinya mesti dijelasin, itu jangan satu kejadian yang dibahas nih, yang bahas yang viral sih. Jadi sebenarnya yang itu kita memaklumi bahwa yang di Melawai itu adalah koperasi kelurahan yang mereka inisiatif sendiri gitu. Untuk apa koperasi-koperasi yang kelurahan Merah Putih ini kita mau bikin model bisnis dan visibility tadinya kayak gimana gitu. Jadi dalam waktu dekat lah, pokoknya yang di Melawai yang ini kita beresin dan kita akan bikin model bisnis dan visibility tadi untuk kelurahan, untuk kota-kota besar.
12: Oh, berarti sejauh ini visibility study Kementerian Kop itu hanya Kopdes ya Pak? Koperasi desa?
11: Karena memang kita konsentrasi terhadap proses pembangunan fisik yang ada di desa dan kelurahan. Jadi nanti untuk kelurahan-kelurahan yang ada di kota-kota besar nanti kita.
1: Tak hanya melayani pasien orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ, kini Rumah Sakit Jiwa Kalawa ATI di Kalimantan Tengah secara resmi membuka layanan kesehatan gratis lainnya berupa rehabilitasi nafza. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiket ya, sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian.
6: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam. Very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
8: Ibu beli es krim coklat.
9: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
10: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
11: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
12: Artificial Intelligence kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan. AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, hingga mengambil keputusan.
13: Pembentukan sistem, fokus, sebenarnya kita mau ke arah mana. Kurang setuju bahwa kita harus membangun semuanya. Kita belum ada yang excellence.
12: The Big Idea Forum, AI Forward 2026. What's next for AI? Saksikan Kamis 16 Juli jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
14: Satu anggota TNI diinformasikan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan Kabupaten Madiun Kamis pagi. Sejumlah personel TNI dan polisi militer bersiaga di instalasi gawat darurat RS Caruban Kabupaten Madiun Jawa Timur. Pengamanan dilakukan menyusul informasi terjadinya ledakan di gudang pusat amunisi di wilayah Saradan Kamis pagi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan terjadi di salah satu titik di kawasan gudang pusat amunisi. Akibat kejadian

0: Di antara tersebut, satu anggota TNI diinformasikan meninggal dunia dan beberapa anggota lain mengalami luka-luka. Seluruh korban disebutkan telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan di RS Caruban, Madiun. Ya, ledakan dilaporkan terjadi di gudang pusat amunisi atau Gupusmu 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis pagi. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat TNI Brigjen Doni Pramono mengatakan, satu orang prajurit tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam insiden itu. TNI AD juga sudah mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki kejadian tersebut.
1: Tentara Nasional Angkatan Darat berduka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di Gupusmu 2 Puspalat Saradan, Kabupaten Madiun. Pada Kamis pagi tadi, kami turut berbelasungkawa tentunya kepada keluarga prajurit yang gugur dalam tugas, serta mendoakan agar seluruh korban saat ini masih menjalani perawatan dan segera diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, satu orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian, 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
0: Sebagai dampak anggaran yang terbatas, jumlah anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kota Parepare berkurang dari 70 orang pada tahun lalu menjadi 35 orang pada tahun ini. Beginilah suasana latihan yang dilakukan oleh anggota Paskibra di Kota Parepare Kamis 16 Juli. Jumlah personel tahun ini separuh dari tahun sebelumnya. Tahun ini anggaran yang disediakan untuk Paskibraka sekitar 300 juta rupiah sehingga hanya mampu membiayai 35 personel. Meski jumlah personel berkurang hingga setengah dari tahun sebelumnya, formasi pengibaran bendera pada upacara 17 Agustus tetap menggunakan formasi 8, 17, dan 45. Kekurangan personil akan diambil dari Purna Paskibraka tahun 2025 lalu.
2: Hanya melaksanakan kesesuaian anggaran yang tersedia untuk tahun ini. Tapi dengan tidak menutup bahwa persiapan ini pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 tetap dilaksanakan, tetap sesuai formasi pengibaran bendera pasukan 17, 8 dengan 45.
0: Tak hanya melayani pasien orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ, kini Rumah Sakit Jiwa Kalawa ATI di Kalimantan Tengah secara resmi membuka layanan kesehatan gratis lainnya berupa rehabilitasi bagi masyarakat yang kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPZA.
3: Peresmian gedung rehabilitasi NAPZA terpadu ini berlangsung pada Rabu pagi. Gedung yang diberi nama Isen Mulang Akademik diresmikan oleh pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Linae Victoria Eden. Gedung NAPZA ini berada di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei di Jalan Trans Kalimantan, kilometer 20, Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau. Dibuka untuk umum, rumah sakit ini melayani mereka yang menderita kecanduan NAPZA. Gedung ini bisa menampung hingga 80 pasien lebih dengan 100 kamar. Layanan ini gratis bagi masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan arahan instansi terkait.
4: Fasilitas ini nantinya benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Saat ini sebagian besar mungkin belum tahu keberadaan. Oleh karena itu hari ini diresmikan ya, dan ini adalah menjadi bagian dari layanan.
3: Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalau Atei, Seni Riati mengatakan, telah melayani 5 orang klien yang mendapatkan layanan penyembuhan.
5: Seperti teman-teman lihat di belakang kita ini adalah gedung rehabilitasi NAPZA. NAPZA itu apa? Narkotik, psikotropik, zat adiktif lainnya. Gak cuma bicara sabu, gak cuma bicara ganja. Ya semua yang menyangkut NAPZA ini candu. Kecanduan sendiri jangan lupa teman-teman bukan hanya NAPZA, ya, game online, pornografi itu juga. Nah disinilah bukan hanya NAPZA tapi juga dalam hal adiksi tersebut itu akan bisa dilayani.
3: Dengan adanya rehabilitasi NAPZA terpadu di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis sesuai program Gubernur Kalteng Haji Agustiar Sabran. Samsudin Nur, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
0: Menjadi mitra transportasi online, baik itu ojek maupun taksi online, saat ini menjadi pilihan bagi jutaan orang untuk mencari nafkah. Tidak bisa dipungkiri sebagian alasan dari mereka yang menjadi mitra ojol karena terdesak sulitnya mencari pekerjaan formal. Menjadi pengemudi ojol pun bak pelampung yang menyelamatkan mereka dari kondisi ekonomi yang sulit.

0: saya punya mobil ini. Meskipun masih cicilan, tapi saya maksimalkan agar bisa bertahan hidup.
1: Ribuan orang mencari kerja memadati bursa kerja adalah potret yang kerap kita temui akhir-akhir ini. Ada yang memang menganggur atau mencari pekerjaan dengan upah lebih menjadi alasan mereka rela antre di bursa kerja. Seperti yang terlihat akhir Juni lalu di Kota Tangerang, ribuan pencari kerja memadati bursa kerja yang digelar pemerintah Kota Tangerang. Bagi sebagian orang, mendapatkan pekerjaan formal yang layak adalah sebuah impian. Salah satunya dialami pencari kerja bernama Nita. Impian Nita tidak muluk-muluk, diterima bekerja sebagai staf di sebuah toko retail pun dirinya sudah senang.
2: Kalau tadi datang jam 9, nanti dapat jadwal interviewnya jam 11, jam 1. Masuknya jam 1.
3: Masuk
2: Indo.
3: Itu apa sih, Mbak? Bergerak di apa sih?
2: Di bidang retail. Jual makanan kayak gitu, Pak. Kayak Alfamart, Indomaret.
1: Namun tidak semua bisa seperti Nita yang masih berusia muda dengan peluang melamar kerja yang lebih luas. Bagi sebagian orang yang sudah tidak lagi muda dan menjadi korban PHK, harus babak belur mencari pekerjaan pengganti. Sulitnya mencari kerja pun menjadi alasan jutaan orang memilih bekerja sebagai mitra ojek online sebagai penyambung hidup. Seperti Desi Anggraini, warga Surabaya, Jawa Timur, yang pernah bekerja sebagai karyawan swasta di usianya yang genap 49 tahun, harus menjadi korban PHK. Tidak ingin menyerah pada keadaan, ibu tiga orang anak ini memanfaatkan mobil pribadinya sebagai pengemudi taksi online. Pekerjaan yang dulu tidak pernah terbayang akan dijalani, kini menjadi sumber penghasilan demi menyambung hidup keluarga.
0: Setelah di PHK sempat sih saya down, Mas. Sempat saya down, saya harus ngapain. Kalau buka usaha pun butuh modal. Satu, apalagi usia saya seperti setengah apa ya, usia-usia bukan untuk bekerja, kan sekarang orang mencari pekerjaan di bawah usia 35. Di atas 35 itu susah kita cari pekerjaan. Untuk ya tadi usaha butuh modal. Akhirnya yang tidak ada modalnya apa? Apa yang saya punyai itu saya maksimalkan. Saya punya

0: sekarang kita dihadapkan dengan pelayanan jasa. Jadi mau nggak mau kita harus cepat beradaptasi. Dan kebetulan juga driver selama ini kan banyak cowok. Jadi saya mengambil driver ini kebetulan saya ya mau nggak mau. Itu pilihan yang susah, hidup itu pilihan.
1: Saat ini ada sekitar 7 juta orang yang mengandalkan menjadi pengemudi ojek online untuk menafkahi hidup. Suka duka dirasakan bagi jutaan pengemudi ojek online yang setiap hari mencari nafkah di aspal jalanan. Terakhir, para pengemudi ojek online mendapatkan angin segar usai pemerintah menaikkan potongan tarif maksimal 8% dan rencana bantuan kredit UMKM bagi pengemudi ojek online. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Artificial Intelligence kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan. AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, hingga mengambil keputusan.
1: Pembentukan sistem, fokus, sebenarnya kita mau ke arah mana. Kurang setuju bahwa kita harus membangun semuanya. Kita belum ada yang excellence.
0: The Big Idea Forum, AI Forward 2026. What's next for AI? Saksikan Kamis 16 Juli jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus sedikit banget,
2: lipisnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
6: Amerika Serikat terus melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah pesisir Iran, termasuk kota pelabuhan utama Chabahar di Bandar Abbas. Kondisi itu langsung berimbas pada harga minyak mentah dunia, bahkan telah mencapai level tertinggi yaitu $84.95 Amerika per barel.
7: Ledakan besar terlihat di kawasan distrik pelabuhan Chabahar, Iran pada Rabu malam. Kantor berita Mer melaporkan sedikitnya terjadi 3 ledakan di wilayah yang sama pada hari itu. Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command menyatakan militer mereka telah menyelesaikan gelombang serangan baru atas perintah Presiden Donald Trump. Serangan yang berlangsung selama 90 menit itu menargetkan sistem pertahanan pantai, fasilitas pengawasan, serta tempat penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah Iran di Pulau Greater Tan dan kota Bandar Abbas. Padahal kota Bandar Abbas adalah rumah bagi pelabuhan terbesar sekaligus pangkalan utama Angkatan Laut dan Korps Garda Revolusi Iran, IRGC. Sebelumnya pada Selasa, militer Amerika Serikat juga telah menggempur puluhan target militer di dekat Selat Hormuz selama 7 jam. Tidak hanya serangan darat, US Central Command juga merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap sebuah kapal tanker minyak kosong bernama Belma yang berusaha berlayar melalui pelabuhan Iran di Teluk Arab pada Rabu. Kapal komersial itu dilaporkan mengabaikan peringatan untuk tidak melanggar blokade laut Amerika Serikat. Kapal tanker itu kemudian ditembak dengan rudal Hellfire tepat di cerobong asap kapal.

0: Kondisi ini menunjukkan betapa Selat Hormuz sangat tidak kondusif. Padahal jalur vital ini membawa sekitar 1/5 dari total pengiriman minyak dan gas global sebelum perang terjadi. Dampaknya, harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan internasional langsung ditutup pada level tertinggi dalam satu bulan terakhir, yakni $84.95 per barrel pada Rabu.
1: Serangan Amerika Serikat tidak membuat Iran diam. Iran membalas serangan dengan terus menargetkan pangkalan militer AS di sejumlah negara teluk. Pada Rabu malam, Iran menyerang kota Erbil di Irak.
2: Sebuah ledakan terlihat di langit kota Erbil, Irak pada Rabu malam. Rekaman video menunjukkan sebuah rudal pencegat diluncurkan ke arah target di tengah laporan ada serangan drone di kota itu. Media lokal Irak melaporkan diduga serangan drone itu menargetkan pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota Erbil. Suara ledakan terdengar di seluruh kota, seperti permukiman Kanjan di pinggiran timur laut Erbil, serta di atas pinggiran kota Ankawa di sebelah utara. Sebelumnya pada Selasa, sebuah serangan rudal menyasar fasilitas milik kelompok oposisi Kurdi Iran di timur Erbil. Sejak pecahnya perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pada 28 Februari, Irak telah menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran terutama di pangkalan militer Amerika Serikat di wilayahnya. Iran juga pernah mengklaim bertanggung jawab atas serangan sebelumnya yang menargetkan kelompok oposisi Kurdi Iran yang berbasis di wilayah Kurdistan Irak.

0: Kita ke informasi lain, pemanasan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan sebelum berolahraga. Tapi masih ada saja sebagian orang yang melakukan pemanasan dengan cara yang kurang tepat. Salah satunya yang kadang kita lihat adalah pemanasan dengan mengoleskan balsem. Nah, hal ini akan kita bahas dalam segmen Emang Iya? Berikut ini.
1: Ketemu lagi di segmen Emang Iya? Kali ini kita akan bahas fenomena tentang orang-orang yang sebelum olahraga itu pemanasannya ngolesin balsem. Pernah lihat dong? Atau jangan-jangan lu kayak gitu juga? Hey. Kita tanya nih ke salah satu pemain basket. Dong, pernah denger dong kalau pemanasan ngolesin balsem?
2: Ya, pernah.
1: Pernah lu lakuin gak?
2: Pernah dulu.
1: Kenapa sih alasannya dong?
2: Ya alasannya sih biar cepet panas aja sih sebenarnya. Biar cepet. Biar langsung in gitu, biar langsung kenceng gitu. Hah?
1: Tapi kan yang panas kulitnya?
2: Ya iya sih, kan.
1: Lo pernah gak pemanasan pakai balsem?
3: Enggak sih, kayaknya belum pernah.
1: Kenapa, Gil?
3: Karena kayaknya sih ya panasnya di luar doang. Jadi sampai dalamnya gak berasa. Mungkin ya, karena belum pernah coba.
1: Nah, pemanasan pakai balsem? Ngaruh? Emang iya?
4: Jadi gini, yang namanya kita itu pemanasan, harusnya itu kita mempersiapkan tubuh kita. Baik dari jantung, paru-paru, sampai ke otot dan sendi, untuk bergerak sebagaimana kita mau bergerak pas olahraganya. Jadi panas itu terjadi karena kita meningkatkan aliran darah ke situ. Sementara yang namanya kita pakai balsem gitu ya, atau minyak angin, minyak rem kali bisa. Itu kan lebih karena kulitnya yang panas. Nggak nembus sampai ke dalam itu, nggak sampai jadi ototnya panas mah enggak. Karena memang kalau kita bicara mau manasin atau melancarkan darah ke otot, ya mesti digerakin. Makanya kenapa kita kalau bicara mau panas untuk misalnya main basket gitu kan, atau misalnya main bola, ya dilakukan dengan cara jogging, terus kemudian gerakan-gerakan sendi-sendi yang terlibat, pelan-pelan ditingkatkan secara bertahap sampai beneran panas gitu. Nah, jadi bukan dengan balsem. Jadi memang bisa dibilang yang namanya penggunaan balsem untuk pemanasan mempersiapkan diri mau olahraga sebenarnya ya secara saintifik gak ada gunanya sebenarnya.
1: Udah jelas kan yang namanya pemanasan itu artinya mempersiapkan tubuh kita, otot kita, sendi-sendi kita sebelum aktivitas olahraga. Bukan berarti pemanasan itu bikin panas kulit apalagi diolesin pakai balsem. Paham ya? Sampai jumpa di episode Emang Iya selanjutnya.

0: Di negara bagian Colorado, Amerika Serikat, terdapat sebuah taman nasional yang menjadi simbol keindahan dan konservasi alam, yaitu Rocky Mountain National Park. Dan nanti jangan lewatkan program Economic yang akan membahas pajak makin ketat, rakyat makin sesak di saat ekonomi melambat. Apakah kebijakan memperluas pemungutan pajak ke berbagai sektor mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan? Simak dialognya pada pukul 8:30 malam ini. Informasinya sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit selamat malam. Sampai jumpa.
1: Perjalanan menuju Taman Nasional Rocky Mountain dari Denver dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 maupun bus. Tiba di lokasi, pengunjung akan disuguhi pergantian lanskap dari dataran rendah menuju pegunungan alpin yang memanjakan mata. Ini adalah Taman Tapal Kuda, yang merupakan spot ideal bagi pengunjung untuk melihat lanskap Taman Nasional dengan sudut pandang hingga 180 derajat. Taman Nasional ini resmi dibuka pada tahun 1915 dan sejak itu menjadi simbol konservasi alam di Amerika Serikat. Peran konservasi tidak hanya dijalankan oleh agensi resmi, namun juga organisasi nirlaba dan relawan, diantaranya dengan membangun jalur trekking, melakukan riset satwa liar, dan menjaga habitat alami Taman Nasional. Namun berbagai upaya tersebut bukan tanpa tantangan.
2: So there are a lot of pressures from air pollution to heavy visitation, but that's also the opportunity is that we have a lot of universities nearby that are interested in doing research here, volunteers that want to come in to protect this place. So it's a challenge and an opportunity to have a park so close to an urban area. Yeah, it's so special because the Continental Divide runs straight through here, and so you start down low in the mountainous areas and then you come up here to this high alpine tundra. Over 14,000 feet in elevation above tree line, and you can see glaciers and you can see protected and endangered species that don't really have much habitat to live in other than here.
1: Selain Taman Tapal Kuda, pengunjung bisa menikmati lanskap di zona yang lebih tinggi untuk menikmati pemandangan tundra. Jumlah pengunjung yang datang ke Taman Nasional ini dalam satu tahun bisa mencapai 4,5 juta orang. Mereka tidak hanya datang untuk keindahan panorama, namun juga pengalaman melihat satwa liar mungil seperti marmut dan pika.
3: From this national park, I would say the views and the wildlife. This is our second time here. Our first time we weren't here very long, so we've come back to explore a little bit more. And I actually brought my family with us. There are 15 of us here.
4: Okay. And 1 to 10, how much fun this national park for you?
3: How much fun? It's a 10 out of 10.
4: Okay. Thank you, Jessica.
3: You're welcome.
1: Ekosistem Taman Nasional Rocky Mountain menjadi vital karena merupakan area konservasi dan habitat spesies penting. Ekosistem tundra juga menjadi bagian penting penyeimbang iklim dan penyumbang devisa dari sektor wisata.
5: Jadi yang menarik, Taman Nasional ini tidak hanya terbentuk dari 60 juta tahun yang lalu, tapi juga kita bisa melihat lapisan-lapisan pegunungan alpen dari tundranya, subalpen juga, Mountain of Rocky. Nah, jadi di Taman Nasional ini juga menjadi habitat utama untuk konservasi serigala dan wolverine.
1: Musim panas adalah waktu yang paling tepat dipilih pengunjung untuk mengunjungi Taman Nasional ini, karena suhu yang nyaman, yaitu sekitar 5 hingga 15 derajat Celcius. Temperatur di Taman Nasional Rocky Mountain bisa turun drastis hingga jauh di bawah 0 derajat Celcius pada musim dingin. Namun, justru kontras inilah yang menjadi daya tarik utama terutama bagi penyuka olahraga ski. Yogi Tujuliarto, Colorado, Amerika Serikat.

Selamat malam, selamat datang di Ekonomik with Ruli Kurniawan. Malam ini Ekonomik akan membahas diantaranya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan menggenjot penerimaan pajak tanpa mengejar orang kaya secara berlebihan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan memeriksa wajib pajak orang kaya hingga membuat mereka bangkrut. Sebaliknya pemerintah kini semakin mengetatkan pajak untuk pelaku UMKM dan marketplace serta isu pajak jaminan hari tua yang terus menuai penolakan terutama kelas menengah. Kita akan bahas lebih dalam di Economic Dialogue sesaat lagi. Dan berikutnya, terkait dengan Koperasi Merah Putih Melawai Jakarta Selatan, ia sudah beroperasi selama 6 bulan namun hanya mampu meraih laba Rp78.000. Lalu apa kata Menteri Koperasi? Dan kita akan mulai Economic selengkapnya.

0: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan para investor dan juga masyarakat Indonesia harus diuntungkan melalui proyek ini. Proyek LNG Abadi Masela diketahui dikembangkan oleh Inpex Masela LTD bersama Pertamina dan Petronas dengan nilai investasi sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek ini dirancang mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun dan menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari, serta menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional.
1: Saya sekali lagi saya tegaskan, jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan. Para investor harus untung. Sekali lagi, sebagai bangsa yang punya harga diri dan kehormatan, kita yang malu kalau mitra kita tidak puas, kalau mitra kita rugi, kalau mitra kita tidak bahagia.
0: Dan hanya untung Rp78.000 setelah beroperasi selama 6 bulan, membuat kondisi keuangan Koperasi Merah Putih Melawai Jakarta Selatan viral. Menteri Koperasi Ferry Juliantono pun akan mengevaluasi kinerja Koperasi Merah Putih di Jakarta Selatan ini. Apakah akibat keterbatasan modal atau kalah bersaing dengan retail yang lain? Ferry menjelaskan pemerintah tengah menyusun feasibility study atau model bisnis dan studi kelayakan sebagai acuan pengembangan koperasi kelurahan Koperasi Merah Putih khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah pedesaan. Pemerintah juga akan segera mengevaluasi koperasi Melawai agar dapat menjadi contoh pengembangan koperasi di wilayah perkotaan dan kota-kota besar di Indonesia.
2: Itu koperasinya mesti dijelasin, itu jangan satu kejadian yang dibahas nih, yang bahas yang viral sih. Jadi sebenarnya yang itu kita memaklumi bahwa yang di Melawai itu adalah koperasi kelurahan yang mereka inisiatif sendiri gitu. Apa koperasi-koperasi yang kelurahan Merah Putih ini kita mau bikin model bisnis dan visibility tadinya kayak gimana gitu. Jadi dalam waktu dekat lah, pokoknya di Melawai yang ini kita beresin, karena memang kita konsentrasi terhadap proses pembangunan fisik yang ada di desa dan kelurahan. Jadi nanti untuk kelurahan-kelurahan yang ada di kota-kota besar nanti kita akan sebentar lagi kita.
0: Selain mengevaluasi kinerja dan pembukuan Koperasi Merah Putih, Ferry juga menegaskan bahwa seluruh badan usaha koperasi termasuk Koperasi Merah Putih memiliki peluang untuk mendirikan bank, membangun pabrik minyak kelapa sawit, hingga mengelola pertambangan dan mineral. Skema tersebut dinilai memperluas peran koperasi dalam mengelola sumber daya alam sekaligus mendorong manfaat ekonomi bagi warga sekitarnya.
2: Anggaran 2020, kalau koperasi itu, ini beda lagi dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Harus diketahui, Kementerian Koperasi ini kan juga membina koperasi-koperasi yang existing. Koperasi itu memang bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, perkreditan, gitu. Nah, mengelola tambang itu adalah bisa dimasuki oleh badan usaha koperasi. Undang-undang minerbanya pun juga sudah menyebutkan bahwa badan usaha koperasi boleh mengelola tambang dan mineral. Kemudian koperasi juga boleh mendirikan pabrik CPO, mendirikan bank, bahkan mendirikan ini boleh, yang larang kan nggak ada.
0: Dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam kurun waktu 1 bulan. Usai rapat terbatas di Istana Negara pada 15 Juli, Zulhas menjelaskan pemerintah akan mengkaji secara mendalam permasalahan di program MBG dalam waktu 1 bulan ini. Zulhas juga menyebut salah satu persoalan di program MBG adalah penyalahgunaan penentuan titik-titik SPPG. Salah satu temuan adalah banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya. Pemerintah menegaskan hambatan-hambatan dan persoalan dalam pelaksanaan MBG akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan ke depan.
3: Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan. Ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya.
0: Dan sesaat lagi di Economic Dialogue kita akan bahas terkait dengan pajak yang dikatakan banyak menyasar kaum ataupun masyarakat kelas menengah. Benarkah? Kita akan sesaat lagi, tetaplah di Economic.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
6: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus
7: berikutnya fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu.
8: Bersin-bersin karena flu, minum Ultraflu. Ultraflu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
9: Untung ada Ultraflu, flu reda, lega rasanya.
10: Dengan kemasan baru.
11: Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
12: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
11: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
13: Artificial Intelligence kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan. AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, hingga mengambil keputusan.
14: Pembentukan sistem, fokus, sebenarnya kita mau ke arah mana. Kurang setuju bahwa kita harus membangun semuanya. Kita belum ada yang excellence.
13: The Big Idea Forum, AI Forward 2026. What's next for AI? Saksikan Kamis 16 Juli jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Dan kita masih di Economic, di mana pajak JHT terus menuai polemik pasca sejumlah pihak buka suara menolak jaminan hari tua mereka dikenakan pajak.

0: oleh pemerintah. Dan terkait penolakan ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa pun buka suara. Menurut Menkyu, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apapun karena masih menunggu data BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, berdasarkan peraturan pemerintah dan Menteri Keuangan, manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak peserta memasuki masa pensiun dikenai PPh pasal 21 final dengan tarif sebesar 5% jika nilai manfaat melebihi 50 juta rupiah.
1: Pak, ini dari Kemenkyu, Pak. Pajak JHT.
2: Belum ada, tadi enggak disebut JHT.
1: Enggak, maksudnya dari Kemenkyu sendiri.
2: Masih kita itu.
1: Sejauh ini gimana, Pak?
2: Kita masih mau cari data dari BPJS ya.
1: BPJS Tenaga
2: Kerja, BPJS Tenaga Kerja. Belum kesimpulan seperti apa.
1: Belum ada kesimpulan apapun berarti, Pak.
0: Di tengah perlambatan ekonomi, pemerintah menghadapi tantangan menjaga kesehatan APBN. Penerimaan pajak belum mencapai target, ruang fiskal semakin sempit, sementara kebutuhan belanja negara terus meningkat. Di saat yang sama, pemerintah memperluas pemungutan pajak mulai dari transaksi di marketplace hingga pencairan JHT. Benarkah ini bagian dari reformasi perpajakan untuk menciptakan keadilan atau justru langkah cepat mengejar penerimaan negara di tengah tekanan fiskal? Dan untuk membahas yang telah hadir di studio, Direktur Eksekutif Indonesian Tax Care, Bapak Basuki Widodo. Terima kasih Pak Basuki sudah hadir di Ekonomik. Dan di sebelahnya sudah hadir juga Ketua Komite Perpajakan Apindo, Bapak Sidi Widya Pratama. Terima kasih Pak. Pratama ya Pak?
3: Pratama.
0: Siap. Dan pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mas Tengku Rifki. Terima kasih ya, Pak Rifki. Terima kasih. Sudah hadir di Ekonomik kembali. Dan kalau kita sama-sama ini memang yang isu yang lagi hangat dibahas terkait dengan pajak untuk marketplace, kemudian juga ada pajak jaminan hari tua. Itu menjadi perdebatan luar biasa di belakangan hari ini gitu. Namun yang cukup menarik adalah ketika Pak Purba juga mengatakan bahwa tidak akan mengejar konglomerat untuk menjadi bangkrut, tapi lebih untuk memperluas wajib pajaknya gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Basuki terlebih dahulu, Pak Basuki dari Indonesian Tax Care sendiri, yang disampaikan Purba seperti apa? Apakah memang sekarang kesulitan untuk mengejar konglomerat gitu dengan segitu banyaknya kondisi ekonomi global, ataukah memang kelas menengah itu adalah kelas yang paling banyak dan paling mudah gitu untuk dikenakan pajak sebenarnya?
4: Terima kasih Mas Willy. Jadi
0: Mas Ruli, Pak.
4: Mas Ruli.
0: Ya, siap.
4: Jadi begini, sebelum saya jawab ini, jadi ada hasil penelitian yang Intak lakukan tentang pajak ini. Mm-hmm. Jadi kita tahun 2010 melakukan penelitian bahwa sistem pajak kita ini rapuh. Itu yang rapuh. Kesimpulannya itu.
0: Okay.
4: Nah, apa yang menjadikan rapuhnya sistem pajak? Pertama, kita tidak punya arah yang jelas. Padahal kita ada yang namanya cita-cita pajak. Mm-hmm. Dan itu dituangkan salah satunya di antara ada sekitar 13-15 poin. Mewujudkan aparatur pajak yang bersih, menciptakan aturan yang sederhana, mendistribusikan pendapatan, kemudian yang terakhir itu bahkan disempurnakan untuk menjadikan pajak ini sebagai sumber penerimaan kemandirian bangsa. Artinya tidak bergantung kepada hutang. Kan seperti itu. Yang kedua, rapuhnya sistem pajak itu disebabkan oleh terabaikannya prinsip self assessment. Nah, karena tidak ada acuan, pajak ini tidak punya yang namanya semacam standar acuan atau ukuran. Dan inilah yang menjadikan pajak itu menggiring pada sebuah posisi hanya pajak diartikan pada target. Itu yang terjadi sampai sekarang.
0: Okay.
4: Jadi kita terjebak oleh sebuah pemahaman.
0: Padahal ada fondasi bagaimana mengkolek pajak. Betul. Itu menjadi satu yang perlu saat ini sebenarnya.
4: Benar. Yang menjadi pondasi pertama, arah dari pajak ini harus semakin menguatkan. Yang kedua adalah kesadaran pajak masyarakat. Nah, karena pajak ini akhirnya berkembang menjadi sebuah pemahaman bahwa pajak ini hanya diartikan target, menjadikan pajak kita itu tidak punya arah yang jelas dan menjadi sporadis.
0: Oke, ini yang terjadi. Mengejar atau mengarah ke kelas menengah
4: itu menjadi efek daripada daripada kebijakan. Karena hanya berpatokan pada parameter target tadi, pencapaian target. Akhirnya apa? Kita terjebak kepada situasi di mana kita menjadi pajak itu menjadi beban daripada APBN, bahkan utang negara. bisa dikatakan 40 tahun dari 83 reformasi pajak sampai saat ini, kita seperti berjalan di tempat.
0: Belum terlihat reformasinya Pak ya sebenarnya?
4: Kita tidak merasakan pajak ini. Okay. Rakyat sudah berjuang abis-abisan, tapi pajak ini tidak berdampak. Bahkan subsidi ini semakin memberatkan. Jadi apa
0: berarti
4: sih?
0: Berarti dengan kondisi tersebut makanya pemerintah sekarang terkesan lebih mengarah ke wajib pajak dari kelas menengah untuk bisa dikejar untuk menambah fiskal kita gitu.
4: Betul. Okay. Itu yang menjadikan, kalau menurut saya, ada kesalahan dalam membangun sistem pajak. Okay. Target. Okay. Jadi pajak jangan diterjemahkan hanya target. Okay. Karena prinsip soal assessment ini harus membangun kesadaran. Sekarang ini masyarakat sedang ketakutan dan pajak hadir menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat.
0: Okay.
4: Bagaimana perusahaan-perusahaan UKM baru muncul, itu sudah banyak yang gulung tikar, mereka susah payah. Ini yang salah kalau menurut saya.
0: Okay. Ini menarik. Ini menarik Pak Basuki. Saya langsung ke Pak Sidi. Dari APIDO, dari sisi pengusaha dan industri, Pak Sidi, mungkin di awalnya saya menanyakan juga hal yang sama gitu terkait dengan Pak Purbaya katanya tidak akan mengeker konglomerat untuk jadikan bangkrut tapi akan lebih mencari wajib pajak yang lain gitu untuk dilihat ke sana. Apakah Anda juga melihat bahwa di level industri dan juga pengusaha bahwa tidak terlalu terasa bagaimana mana petugas-petugas pajak itu mencoba untuk menarik pajak dari pelaku usaha besar ini gitu?
3: Ya. Terima kasih Mas Ruli. Jadi memang kalau saat ini dunia usaha ini dihadapkan kepada dua tekanan ya.
0: Okay.
3: Tekanan pertama adalah tekanan eksternal dan kedua adalah tekanan internal.
0: Baik.
3: Ya, saat ini memang kita sedang mengalami situasi di ketidakpastian.
0: Yes.
3: Ya bahwa ada terjadi krisis konflik berdampak kepada harga energi dan sebagainya sehingga biaya logistik, biaya energi itu meningkat. Itu suatu tantangan yang tidak mudah untuk pengusaha. Di sisi lain juga dari sisi internal kita mengetahui bahwa sekarang memang terdapat pengetatan dari kebijakan pajak.
0: Ada pengetatan.
3: Ya, dalam arti misalnya adanya misalnya yang berkembang di masyarakat mengenai restitusi perpajakan.
0: Yes.
3: Ya, restitusi adalah hak wajib pajak. Yang mana bahwa kami juga mendengar ada beberapa wajib pajak yang sudah memperoleh ketetapan yang sah, tapi pengembalian pajaknya belum dapat diproses.
0: Okay.
3: Ya, di sisi lain juga selain itu saat ini memang seperti diketahui masyarakat bahwa pemeriksaan dan juga prosedur SP2DK itu cukup masif dan bisa terjadi beruntun bersamaan kepada wajib pajak di waktu periode untuk beberapa periode pada saat yang bersamaan.
0: Oke.
3: Okay. Nah inilah yang apa yang dialami dunia usaha pengusaha
0: ada
3: saat ini.
0: Ada tekanan dari mana-mana deh jadinya gitu kan. Okay. Yeah. Tapi kalau Pak Sidi melihat bahwa memang tekanan dan perlambatan ekonomi itu benar-benar terasa di dunia industri dan ketika pemerintah juga berusaha untuk mengejar misalnya pendapatan negara, fiskal, ruang fiskal, pengusaha menjadi salah satu mungkin target juga untuk mengejar itu menjadi lebih
3: ya itu target, adalah
0: misalnya gitu.
3: Itu adalah suatu kenyataan ya bahwa itu kenyataan di lapangan bahwa memang kalau dikatakan ekonomi tumbuh di kuartal pertama itu kita mengetahui tapi tumbuhnya itu tidak merata.
0: Oke. Okay.
3: Jadi secara average itu ada industri-industri yang memang mengalami bahkan kontraksi minus.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, tentu kan kita harus melihat ini sebagai satu keseluruhan ya.
0: Baik, menarik. Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang benar fiskal kita tertekan gitu dan akhirnya untuk mengejar target yang belum tercapai akhirnya oke kita coba kejar kelas menengah aja deh yang lebih gampang. Misalnya gitu.
5: Ya. Fiskal memang sedang dalam tekanan gitu. Banyak faktornya. Tadi seperti yang pasti disampaikan ada eksternal dan internal. Dari eksternal kita tahu faktornya ini adalah geopolitik di Timur Tengah yang membuat harga energi semakin mahal lalu kemudian juga pemerintah itu perlu membayar subsidi dan kompensasi. Bahkan kemarin tekanan fiskalnya sangat besar yang dari pemerintah awalnya menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM akhirnya kemudian menaikkan harga BBM. Dari sisi internal pun juga banyak kondisi-kondisi yang membuat nilai tukar rupiah kita terdepresiasi.
0: Yeah.
5: Ini pun juga memberi tekanan fiskal. Sehingga memang fiskal kita ini sedang dalam tekanan yang cukup masif.
0: Okay.
5: Dan pemerintah sedang dalam tekanan untuk mengkolek revenue lebih banyak. Okay. Nah ini mungkin salah satu cara yang pemerintah sedang lakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal kita saat ini.
0: Berarti secara ekonominya cukup realistiskah pemerintah untuk mengeker kelas menengah untuk lebih cepat ya, misalnya gitu untuk ya, menarik pendapatan negara?
5: Realistis mungkin begini, realistis dalam konteks apakah itu hal

0: yang pemerintah bisa lakukan, nampaknya iya. Okay. Karena kalau mengejar sektor informal yang selama ini juga kita masih belum terlalu successful dalam melakukan, itu mungkin sulit. Yeah. Jadi mungkin quick win-nya adalah mengejar kelas menengah. Okay. Kalau realistis. Mm-hmm. Apakah ini kebijakan atau langkah yang tepat atau wise? Mm-hmm. Rasanya tidak gitu. Okay. Karena kelas menengah ini sedang dalam tekanan yang sangat besar.
1: Yeah.
0: Kelompok miskin dan rentan, mereka masih menikmati subsidi dari pemerintah. Okay. Kelas menengah adalah kelompok yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.
1: Yeah.
0: Ini mungkin secara simpelnya kelompok yang membeli Pertamax.
1: Yes.
0: Sedangkan harga Pertamax naik. Okay. Gitu. Jadi ini memang kelompok yang sedang sangat tertekan.
1: Okay.
0: Apalagi kalau dikejar dengan ekstra pajak.
1: Okay.
0: Ini tentu tekanannya akan semakin besar. Dan juga beberapa tahun belakangan banyak kelas menengah yang sebetulnya turun kelas. Jadi kelompok rentan dan kelompok miskin.
1: Baik, tapi kalau ngomongin masalah kelas menengah Pertamax gitu ya, kita kan juga tahu bahwa ada pajak atau tax ini yang kasat mata gitu.
0: Ya.
1: Tidak bisa, sebagai kelas menengah, kita tidak sadar bahwa ternyata kita dalam kehidupan sehari itu sudah kena potong pajak. Misalnya Pertamax ternyata ada juga ada pajak BBM. Kalau pas ini melihatnya, tekanan untuk kelas menengah itu seberapa besar sih terhadap pajak ini hingga akhirnya menimbulkan ketakutan yang disampaikan tadi itu, Pak?
2: Ya, jadi gini, kebetulan lembaga Intak ini punya sebuah kegiatan program kerja pendampingan pajak. Jadi kita sangat paham sekali bagaimana kondisi lapangan. Jadi di lapangan ini banyak pengusaha yang ketakutan dengan pajak. Jadi mereka mengeluhkan, bahkan baru sedikit omset naik itu sudah datengin SP2DK, datengin orang pajak. Dan sangat-sangat.
1: Pasti sangat, udah senyum-senyum aja itu.
2: Ya,
1: di lapangan orang seperti itu ya Pak?
2: Ya, saya bisa ngomong seperti ini karena saya hadapi hampir 100% ketakutan masyarakat.
1: Baik.
2: Dan mereka itu selalu apa, kita ini untung sedikit, pajak sudah datang. Bahkan kita ada seminar, diskusi dengan asosiasi perumahan, semua mengeluhkan. Pajak ini mengambil porsi sangat-sangat merepotkan.
1: Okay.
2: Iya, dan kita menemukan banyak kasus perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena tekanan pajak.
1: Okay.
2: Atau disandera. Disandera apa? Faktur pajaknya, disandera rekening banknya, segala macam.
1: Yeah.
2: Bahkan kita menemukan banyak pengusaha-pengusaha yang alami serangan stroke.
1: Baik.
2: Bahkan beberapa kasus sampai meninggal. Saya harus sampaikan, ini saya bukan cerita yang bohong, tapi pajak ini tersembunyi kan.
1: Baik.
2: Jadi pemerintah ini punya...
1: Itu untuk pengusaha Pak, tapi kalau untuk kelas menengah, pajak yang tidak kasat mata, yang tersembunyi ternyata itu juga menjadi hal yang lumrah. Kita keluarkan tanpa ada pisah struk misalnya gitu, kelihatan berapa jumlah nominalnya, kan itu juga banyak untuk yang dilakukan oleh kelas menengah terutama. Kayak bisa tadi kan pajak Pertamax, BBM, pajak dari listrik juga.
2: Betul.
1: Gitu. Soalnya tidak langsung kita membayar itu semua.
2: Betul,
1: kan?
2: Hampir semua kita dikenakan pajak. Semua aktivitas kita kena pajak. Setiap gerak langkah kita itu pajak, dari pagi sampai malam, sampai tidur, akhir hayat kita kena pajak.
1: Kira-kira apa saja Pak, kalau dari Intak sendiri, itu memudahkan mungkin pada penonton gitu, dari kelas menengah terutama, apa saja sih yang mereka tidak sadar sebenarnya apa yang mereka lakukan, mereka beli, mereka misalnya kayak ACC akun yang mereka pakai gitu, itu menjadi bagian dari dunia perpajakan, kira-kira apa saja yang menurut Pak?
2: Ya, coba bangun pagi, kita ngopi, sudah ada pajaknya di situ. Yang saset-saset itu kita. Kita belanja di supermarket, kita udah kena pajak. Nonton, kita aktivitas, nginep di hotel, itu pajak semua kan. Kita malah jadi bingung, mana yang gak kena pajak. Ya mungkin kita transaksi-transaksi yang sifatnya di kampung, atau transaksi-transaksi tradisional, beli sayuran, mungkin yang gak kena pajak kan gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa hidup seperti itu. Kita karena dikuasai oleh sistem kan.
1: Iya, memang.
2: Nah, makanya kalau menurut saya ada yang salah di mana. Pemahaman pajak yang hanya diartikan target, ini menjebak kita semua sekarang.
1: Okay.
2: Saya katakan, Intak melakukan kajian-kajian, sekarang ini saya melihat bahwa Indonesia ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan kalau menurut saya. Bank Dunia tadi Mas Ruli mengatakan tata kelola pajak kita terburuk. Saya katakan memang di lapangan saya menemukan sesuatu yang sangat mengerikan dari petugas-petugas pajak. Petugas pajak mengatakan bahwa kami harus mencapai target, Pak.
1: Okay.
2: Di balik target itu, Mas Ruli.
1: Okay. Memperbaiki peringkat kita di tax ratio global kan?
2: Iya, tapi satu hal, itu mengancam daripada potensi kepatuhan masyarakat. Masyarakat semua menjadi ketakutan dan mereka tidak percaya lagi kepada pajak. Mm-hmm. Ini yang terjadi, ini yang jadi sebuah bom waktu yang sangat mengkhawatirkan. Mm-hmm. Dan sistem kita dengan pajak diartikan target, mm-hmm. menjadikan masyarakat itu menjadi berpikiran jahat.
1: Okay.
2: Untuk apa? Saya tidak mau bayar pajak, saya harus menyembunyikan.
1: Okay.
2: Sekarang yang diandalkan pemerintah adalah tax ratio cortex,
1: okay.
2: sistem cortex. Mm-hmm. Sistem cortex ini yang ada bahwa nanti kalau data ini dikumpulkan, mm-hmm. maka akan menaikkan tax ratio. Itu memang logika.
1: Okay.
2: Tapi sebenarnya yang menjadi potensi mm-hmm. adalah kesadaran dari masyarakat itu terhadap pajak.
1: Okay.
2: Jangan sampai ini menjadi bumerang. Masyarakat akan melawan nantinya.
1: Okay.
2: Di kantor pajak hanya ada 50 ribu petugas pajak. Mm-hmm. Mau seberapa dia untuk mengawasi masyarakat?
1: Nah, yang sekarang ada pajak baru lagi ditambahkan, ada JHT, UMKM yang sekarang memang sedang banyak dibahas gitu kan terkait dengan. Anda melihatnya?
2: Sebenarnya itu dari dulu ada, JHT, okay. pesangon itu semua ada, ya. Sudah.
1: Okay.
2: Cuman kan sosialisasi pemerintah di sini kurang masif, mm-hmm. sehingga masyarakat ini menjadi apa ya, kok dikenain lagi.
1: Okay.
2: Problem pajak tidak sesederhana itu.
1: Okay.
2: Di lapangan itu, misalkan seperti pesangon atau JHT, mm-hmm. saat dibayarkan, itu seringkali, kok saya dipotongnya berlebih? Mm-hmm. Ternyata bukan aturannya, yeah. tapi mm-hmm. yang memotong dari perusahaan itu ternyata tidak tahu.
1: Okay.
2: Dipotongnya kebesaran gitu loh.
1: Okay.
2: Mereka karena tidak mendapatkan sosialisasi baik. Cara menghitung pajak gitu loh.
1: Baik. Ini menarik. Kita sosialisasi juga kita masih kurang. Tadi tax ratio juga kita bahas di sana. Tapi kita coba langsung ke sisi pengusaha. Tadi karena Pak Basuki sempat ngomongin masalah pengusaha di UMKM, dan saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, Anda melihatnya seperti apa Pak dengan adanya marketplace karena dikenakan pajak seperti itu? Apakah ini menjadi level playing field gitu ya, kalau kita katakan seperti itu? Apakah Anda sepakat dengan hal tersebut?
3: Ya, kalau mengenai pemungutan pajak PPH marketplace ini, ya. Sebetulnya kami sependapat.
1: Okay.
3: Dalam arti seperti ini. Okay. Ini bukanlah suatu pajak baru ya. Ini adalah pemungutannya yang berbeda,
1: ya.
3: Yang tadinya ya. Dilakukan supaya sekarang lebih terstruktur.
1: Okay.
3: Ya. Tapi kenapa kami sependapat? Karena ini terciptanya level of playing field.
1: Okay.
3: Tadinya ada usaha-usahawan yang usahanya sifatnya offline.
1: Yeah.
3: Offline ini mudah terdeteksi,
1: okay.
3: offline ini mudah diawasi.
1: Yeah.
3: Sementara ada usaha-usaha yang online.
1: Yeah.
3: Online ini tentu ya tidak kasat mata, mm-hmm. tentu pengawasannya menjadi lebih kompleks.
1: Yes.
3: Nah, dengan yeah. adanya ini awasan. Akan tercipta level of playing field.
1: Yes.
3: Jadi kalau untuk pajak UMKM marketplace ini memang bukanlah pajak baru,
1: yeah.
3: tapi bagaimana sudah mekanismenya. Tapi ada satu hal yang mungkin pemerintah perlu intensifkan sosialisasinya.
1: Balik lagi sosialisasi yang Pak Basuki gitu,
3: yeah.
1: balik lagi
3: ke sana. Itu memang sedang dilakukan, yeah. memang ada surat mekanisme surat pernyataan.
1: Mm-hmm.
3: Nah di situ untuk UMKM-UMKM mm-hmm. yang memang omsetnya misalnya tidak melebihi 500 juta itu pemerintah sudah pikirkan.
1: Okay.
3: Jadi kalau terkait ini kami tidak memandangnya sesuatu yang memberatkan,
1: mm-hmm.
3: tapi untuk lebih menjaga mm-hmm. ekosistem dunia usaha mm-hmm. level of playing field.
1: Oke. Okay. Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, kalau Anda melihat gitu ya, tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Basuki bahwa tax ratio Indonesia tuh cukup rendah gitu kan. Apakah Anda melihat dengan tax ratio kita rendah gitu ya, bahkan kita di bawah Kamboja yang dulu tuh kita jauh tertinggal dibandingkan Indonesia gitu ya. Dengan kondisi saat ini kita masuk dalam yang terendah, tax ratio kita, penerimaan pajak kita gitu. Apakah dengan upaya pemerintah untuk mengejar tax ratio kita membaik uh-huh. secara global atau mungkin di Asia Pasifik terlebih dahulu, pemerintah kadang mengenjot pajak yang gampang terkait dengan ada UMKM, ada JHT yang bisa dikatakan memang nominalnya jelas, potongan juga jelas gitu. Dan lihatnya seperti apa?
0: Pajak itu harusnya ada dua prinsip yang ingin saya bahas di sini.
1: Uh-huh.
0: Satu itu pajak secara ideal harusnya terasa fair. Dalam arti begini, kalau orang membayar pajak, harusnya dia merasakan benefit dari membayar pajak. Kita lihat misalnya di banyak negara maju, orang itu nggak keberatan bayar pajak misalnya 30%, 40%, karena mereka merasakan benefitnya. Public transport, education, health service, segala macam gitu. Jadi fair gitu, pajak yang tinggi kita merasakan benefitnya.
1: Oke.
0: Nampaknya di Indonesia belum terjadi seperti itu. Yang baru dirasakan adalah pajak ini memberatkan. Kedua, prinsip fiskal itu harusnya counter cyclical. Dalam arti kalau ekonomi sedang tertekan, harusnya fiskal itu ekspansif, memberikan subsidi, memberikan bantuan sosial. Lalu kemudian kalau ekonominya sudah membaik, baru dia sifatnya kontraktif, artinya dia baru memungut pajak gitu saat ekonomi sedang tumbuh. Ya. Nah ini timingnya nampaknya nggak sinkron gitu. Kondisi ekonomi sekarang sedang melemah, harusnya fiskal atau APBN itu justru ekspansif, menambah bantuan sosial, memberikan keringanan perpajakan, bukan menambah beban perpajakan gitu. Karena secara konseptual harusnya ini nanti akan menekan ekonomi jadi melemah lebih jauh gitu. Kalau kondisi pelemahan ini didorong dengan porsi perpajakan yang semakin agresif. Jadi secara general iya, kita punya isu tax ratio yang rendah, tapi timing dari kebijakan untuk mendorong pengetatan pajak ini bukan timing yang tepat sebetulnya saat ekonomi sedang mengalami pelemahan saat ini.
1: Baik, Pak Basuki, apakah dengan sampaikan oleh Bang Rizky tadi bahwa dengan adanya timing yang kurang tepat di mana akan ada pajak untuk marketplace meskipun dibilang itu sudah sebenarnya sudah ada gitu ya. Ini menciptakan level psikologis bahwa pelaku UMKM itu akan merasa modal saya akan gimana, bagaimana nanti dengan pembeli saya nanti ke depannya gitu. Apakah itu akan membuat malah perekonomian kita malah semakin terguncang? Pak, tapi jangan jawab dulu Pak, kita akan bahas saat lagi lebih detail lagi, tetap di Economics, jangan kemana-mana.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya. Terus berikutnya,
0: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru,
4: mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
5: Artificial Intelligence kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan. AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, hingga mengambil keputusan.
6: Pembentukan sistem, fokus, sebenarnya kita mau ke arah mana. Kurang setuju bahwa kita harus membangun semuanya. Kita belum ada yang excellence.
5: The Big Idea Forum, AI Forward 2026. What's next for AI? Saksikan Kamis 16 Juli jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus berikutnya
0: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
7: Udah tahu belum kalau pajak ya. Belum ya kalau kenaikan juga, marketplace ya nggak ya, apa-apa deh biar bersaing sama pasar offline gitu kan, biar bersaing gitu loh, nggak ada yang jatuhin harga. Cuman kalau ditambah pajak lagi udah makin parah sih gitu loh Bang. Kita juga nggak mungkin di online jual murah, pasti kita naik juga harganya 2 kali lipat, soalnya pajak itu dipotongnya udah otomatis sekarang dari aplikasi. Udah ada pemberitahuan ya, gitu di marketplace untuk pemotongan pajak sama marketplace berapa sekian persennya. Pokoknya tinggi lah potongan marketplace.
8: Kalau menurut saya sih sangat-sangat belum tepat untuk saat sekarang ya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ya. Itu sangat akan mempengaruhi nanti daya beli masyarakat ya kan. Nah, terus apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang lagi begini ya kan. Terus kita berbicara masalah pajak, di up lagi pajak ini. Ini menurut saya itu sangat-sangat belum tepat untuk saat sekarang. Ya, pemerintah jangan berbicara masalah untuk menaikkan pajak seperti itu dulu. Ya, mungkin ada solusi-solusi lain gitu loh. Nah, contohnya kenapa istilahnya ada program-program pemerintah masalah tambang apa segala macam, kenapa nggak itu yang dikejar dulu? Kenapa harus pajak ke rakyat yang dibebani gitu loh?
9: Ya kalau menurut saya sih kalau bisa lebih disesuaikan saja sih ya mas, buat pedagang sama customer yang lain. Jadi tidak terlalu membebani masing-masing. Oh iya agak lumayan berasa sih ya ke pasar kayak gini ya, karena lumayan tinggi di potongannya. Untuk penjual ya menurut saya sih seperti itu ya mas. Nah, kalau harapan sih ya lebih dipikirkan aja sih untuk penjual dan pembelinya aja. Jadi kita di online-nya lebih sesuai lah gitu.
10: Disesuaikan lagi, pikirkan dulu dong penjual dan pembelinya gitu. Mungkin masyarakat juga memiliki pandangan yang juga cukup kritis terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menaikkan pajak, UMKM, dan ada JHT nanti di depannya. Mungkin kita masih ngomong terkait dengan pengusaha UMKM, marketplace. Saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, ada kekhawatiran nggak sih dari sisi pengusaha mikro, kecil gitu ya, terkait dengan pajak ini malah akan mematikan semangat mereka untuk berjualan gitu, karena dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Ada psikologis yang kena di sana nggak sih kira-kira?
11: Oke. Kalau kami melihatnya dari dunia usaha kan tadi kita melihat berimbang. Yes. Jadi ada yang usahanya sudah offline, ada usaha yang online gitu ya. Sekali lagi ini kan bukan jenis pajak baru terkait ini. Sehingga bagaimana level of playing field. Sehingga ini nanti akan ditentukan oleh mekanisme pasar itu sendiri.
10: Okay.
11: Bagaimana pasar itu berkompetisi secara sehat.
10: Mm-hmm.
11: Sehingga ya memang bahwa kewajiban membayar pajak ini pada akhirnya seluruh pelaku usaha memang harus membayar pajak. Itu kan sebagai suatu kewajiban.
10: Mm-hmm. Baik, baik. Saya ke Pak Basuki. Pak Basuki, ini kan tadi juga masyarakat ataupun juga warga mengatakan bahwa ya jangan dululah dengan kondisi saat ini gitu untuk ke UMKM terutama gitu. Kan masih banyak sebenarnya sumber-sumber pendapatan negara dari pajak lain, misalnya tambang tadi juga disampaikan oleh masyarakat juga tadi gitu. Apakah Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang seperti itu? Bahwa jangan menyasar dulu ke wong cilik, kelas menengah, tapi kakap dulu dong coba dikejar gitu.
12: Jadi pajak begini, kalau pajak diartikan target, maka nanti menyasar kepada orang kecil. Karena memang orang kecil ini tidak mampu untuk melawan. Mereka awam sekali dengan pajak. Bayar konsultan pun tidak mampu.
10: Mm-hmm.
12: Advokat pajak juga tidak mampu. Mm-hmm. Nah, mereka hanya cukup untuk makan. Jadi harus dipahami, Mas Ruli, pajak itu adalah dikenakan atas apa? Selisih lebih.
10: Mm-hmm.
12: Termasuk jaminan hari tua, THT, itu hanya cukup untuk konsumsi, untuk hidup sehari-hari.
10: Mm-hmm.
12: Itu dibebaskan saja.
10: Mm-hmm.
12: Biar ekonomi tumbuh, biar rakyat ini bisa bersaing, bisa berkompetisi, kita ini kalah produk-produk kita. Kita menjadi hanya menjadi objek pasar bebas dari negara-negara lain. Kita tidak mampu berkompetisi.
10: Mm-hmm.
12: Jadi jangan pemerintah membuat sebuah kebijakan yang menyasar kepada orang yang tidak mampu. Karena pajak itu tidak dikenakan kepada orang yang lemah, yang tidak mampu. Tapi harus dikenakan kepada yang mampu.
10: Mm-hmm.
12: Kemudian pajak itu harus diartikan bukan maksimum budget.
10: Mm-hmm.
12: Untuk menutup semaksimal mungkin terhadap anggaran negara.
10: Mm-hmm.
12: Itu salah.
10: Mm-hmm.
12: Pajak apalagi dengan sistem self-assessment, itu pajak itu harus menganut prinsip optimum budget.
10: Mm-hmm.
12: Berapa sih optimum yang bisa ditarik oleh masyarakat?
10: Mm-hmm.
12: Yang maksimum itu adalah kepada orang-orang yang super kaya.
10: Mm-hmm.
12: Itu harus diambil uangnya untuk didistribusikan kepada orang kecil.
10: Mm-hmm.
12: Nah, kemudian kalau optimum budget itu kemudian dari mana untuk menutup APBN kita?
10: Mm-hmm.
12: Itu dari sumber-sumber alam. Kita negara yang sangat-sangat kaya.
10: Okay.
12: Mulai kita ini kan, saya berkali-kali katakan, kita ini dikelilingi makanan. Okay. Laut ini kan makanan semua.
10: Yeah.
12: Belum lagi tambangnya, sampai nikel, tembaga kita nomor satu, dan lain sebagainya.
10: Mm-hmm.
12: Tidaklah susah sebenarnya.
10: Mm-hmm.
12: Tapi jangan sampai. Tapi,
10: Pak Basuki melihat bahwa pemerintah dalam mengejar dari sisi industri sumber daya alam, tambang tersebut masih belum maksimal, belum optimum?
12: Oh jelas, belum optimum.
10: Okay.
12: Bahkan pajak ini menjadi apa? Beban semuanya, termasuk utang-utang kita. Sekarang yang jadi masalah, rakyat ini salah apa?
10: Okay.
12: Dibalik tekanan pajak ini, kita harus menanggung APBN, rakyat harus menanggung utang-utang ini. Siapa yang menciptakan ribuan triliun
10: utang
12: dari utang negara? Dan ini semua dibebankan kepada rakyat. Siapa yang bertanggung jawab ini?
10: Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, Anda melihatnya seperti apa, Bang Rifki? Apakah memang pemerintah tidak memiliki nilai optimum budget gitu terkait dengan apa namanya pajak ini gitu ya, lebih ke maksimum budget saja atau seperti apa?
13: Lagi-lagi ini kan kalau kita bicara state atau negara atau pemerintah dalam melakukan tax collection.

0: Artinya itu kan adalah budget yang pemerintah kumpulkan untuk bagaimana satu pemerintah mendistribusikan lalu membelanjakan hal ini gitu. Nah tentu muncul rasa unfairness di masyarakat saat kemudian belanja pemerintah ini tidak diarahkan atau tidak tertranslate menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Okay. Jadi kalau kemudian belanja pemerintah, program pemerintah itu tidak menciptakan lapangan kerja, sedangkan di satu sisi pemerintah terus mengkolek pajak, ini kan muncul rasa unfairness tadi. Okay. Gitu. Harusnya dari sisi pemerintah ini, kalau dia mampu atau mempush untuk mendorong penarikan pajak, harusnya pemerintah juga bisa komit dalam menciptakan lapangan kerja gitu. Atau meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri untuk kemudian bisa membayar pajak. Okay. Sekarang kan lapangan kerja juga sangat stagnan gitu, tapi kemudian pajaknya terus dikejar. Ini yang kemudian menjadi tekanan di masyarakat.
1: Baik, saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, Anda melihatnya apakah dunia usaha siap membayar lebih apabila memang diminta oleh pemerintah gitu untuk lebih dikatakan mungkin optimum budget yang disampaikan oleh Pak Basuki tersebut gitu. Apakah Anda melihat bahwa memang kita kurang tata kelola sebenarnya?
2: Oke, jadi kalau pada dasarnya dunia usaha itu tidak menolak kewajiban membayar pajak. Tapi saya ingin memberikan analogi seperti ini ya. Ibaratnya kita dalam suatu kelas atau universitas, satu angkatan itu mau nilai tertinggi. Ya. IPK paling tinggi misalnya 4,0. Nah, untuk meningkatkan rata-rata kelas ini, apakah yang nilainya sudah 3,5 ke atas ini yang terus dibebani untuk meningkatkan target? Ataukah apakah yang belum pernah masuk sekolah atau tidak ikut kelas, tidak ikut ujian ini, inilah yang sebetulnya kelompok yang memang harus dikelola gitu ya. Sehingga prosesnya itu tidak berbasis melulu kepada intensifikasi, tapi juga melalui ekstensifikasi.
1: Oke, baik. Pak Basuki, Pak Sidi mengatakan bahwa ekstensifikasi juga penting sebenarnya gitu. Apakah Anda melihat bahwa memang kita masih banyak loophole ekstensifikasi dalam hal pajak ini?
3: Iya, ada istilah sangat populer berburu di kebun binatang.
1: Itu kita kan, baru dengar tuh.
3: Gimana, Pak? Ini sangat populer. Okay. Sejak berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi yang terjadi, ini saya katakan, petugas-petugas pajak itu lebih banyak menyasar kepada pelaku-pelaku usaha atau masyarakat yang lemah. Mereka tidak peduli kepada yang namanya nanti perusahaan itu bangkrut, nanti perusahaan itu kolaps, apa nggak peduli. Karena target. Ini kan sesuatu yang tidak sehat kalau menurut saya. Negara harus melindungi rakyatnya, tapi negara melakukan sebuah pembiaran terhadap kalau saya katakan ini sebuah kejahatan gitu loh. Jadi harus pajak ini harus hadir dengan nyaman, harus bisa mendukung dunia usaha, harus membawa keadilan. Seperti tadi Pak Rifki katakan, harus bisa memberikan sebuah kesejahteraan, pemerataan. Bagaimana kalau pajak ini dikenakan kepada orang-orang kecil? Ini sesuatu yang nggak masuk akal kalau menurut saya. Harus dibalik. Orang-orang yang punya kekayaan harus diberikan kepada negara untuk didistribusikan ke dalam bentuk kesejahteraan. Dan ini akan meningkatkan sebuah kemampuan dari masyarakat kecil untuk nanti naik kelas. Dari Intax sendiri melakukan penelitian, UKM ini tidak ada yang mau dari penelitian kami ya, tidak ada yang mau naik kelas. Padahal pemerintah bilang UKM harus naik kelas, menjadi pengusaha.
1: Kekhawatiran mereka apa berdasarkan dari Intax?
3: Satu cuma pajak ketakutan. Karena kalau pajak, kalau mereka naik menjadi perusahaan, menjadi omsetnya besar, pajak datang. Dan mereka nggak ngerti apa-apa. Makanya kalau mereka pengen mengembangkan, ya besarkan aja. Buat toko-toko, banyakin tokonya. Bukan membesarkan, bukan. Ini kan kurang sehat. Nah seperti ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Kalau cuman neken ke rakyat, rakyat itu mudah kok. Tapi jangan sampai kita membuat kesalahan. Dari 83 sampai sekarang 40 tahun kita membangun pajak. Kalau menurut saya ada yang salah atas sistem pajak yang dibangun ini. Baik. Dan ini yang harus dievaluasi. Mau kemana kita membawa arah dari pemungutan pajak ini? Sekarang ini kan kita semua saling melempar atas masalah APBN. Tapi kan sebenarnya ini sudah saya prediksi dari 2010, pajak itu bukan target. Ini akan menjadi sebuah masalah ke depan.
1: Tapi kalau pajak menjadi sebuah masalah,

0: yang kena dampak rakyat kecil lagi.
1: Baik.
0: Iya, jadi harus apa? Ya kita sama-sama duduk. Saya mengusulkan pemerintah untuk merancang sebuah grand design pajak, sebuah arah yang jelas dari sistem pajak kita. Kita tidak bisa membangun pajak hanya memungut, tahun depan kita targetkan lagi, pungut lagi, targetkan lagi, nggak bisa. Pajak itu seperti pohon yang harus dirawat, diberikan pupuk supaya besar.
1: Okay.
0: Dari besar itu menimbulkan potensi-potensi pajak yang akan memberikan penguatan kepada bangsa ini.
1: Tanpa rasa terpaksa, saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, menurut Anda strategi paling efektif dalam menggenjot penerimaan pajak tanpa harus mengorbankan kelas menengah ataupun wong cilik, seperti apa kira-kira?
2: Sebetulnya cara paling efektif untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dalam segala kondisi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kalau ekonominya tumbuh, income masyarakat meningkat, secara otomatis penerimaan perpajakan juga meningkat. Gitu. Yeah. Ini terlepas dari berbagai permasalahan perpajakan ya, misalnya informal sektor yang tinggi, tax ratio yang rendah, segala macam. Kalau ekonominya tumbuh secara sehat, pasti penerimaan perpajakan itu meningkat. Artinya apa? Artinya bagaimana cara kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Apakah lapangan kerja tercipta atau enggak? Investasi masuk atau enggak? Gitu.
1: Okay.
2: Bisnis ekspansi atau enggak? Gitu. Nah ini yang di Indonesia menjadi isu. Sekarang ekonomi ini tumbuhnya enggak berkualitas, tumbuhnya enggak produktif. Makin banyak orang masuk sektor informal. Yeah. Nah ini yang menyebabkan kemudian daya bayar masyarakat untuk penerimaan perpajakan juga semakin rendah. Kita dari dulu selalu punya rencana atau planning untuk belanja negara seperti apa. Ada program A, program B, program C. Tapi apakah pernah dikaji seberapa produktif belanja ini untuk mengenerate penerimaan perpajakan? Seberapa produktif belanja-belanja ini kemudian meningkatkan income masyarakat untuk bisa membayar pajak? Nah itu yang saya rasa masih missing. Nah itu yang ideal. Tentu itu bukan hal mudah, tapi itu cara yang paling pasti untuk meningkatkan perpajakan.
1: Baik, tadi sempat dengar terkait dengan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, menurut pandangan Anda, bagaimana sebenarnya kita untuk menjaga penerimaan negara tanpa harus mengorbankan iklim investasi dan juga penciptaan lapangan kerja?
3: Oke, sebetulnya yang kami cari, dunia usaha cari adalah keseimbangan antara kewajiban yang dituntut dan hak yang dipenuhi.
1: Okay. Ya,
3: sehingga dalam arti apa pajak yang sudah dibayarkan dan apa pajak itu ada hak dan ada kewajibannya.
1: Okay.
3: Ya. Dunia usaha itu sangat spesifik sekali, sangat sensitif sekali dengan yang namanya kepastian.
1: Yeah.
3: Ya, kepastian aturan, kepastian waktu, kepastian penerapan, ya, dan kebijakan yang tentu berimbang. Ya, jadi antara intensifikasi, ekstensifikasi harus berjalan seimbang. Sehingga dengan demikian itu, dengan adanya kepastian itu, tentu akan timbul keleluasaan atau kelegaan compliance yang lebih tinggi. Tanpa adanya kepastian aturan, kepastian waktu, kepastian penerapan yang bisa berbeda-beda, seperti tadi yang saya sebutkan di awal mengenai restitusi, yaitu menjadikan merupakan hak wajib pajak, itu akan menimbulkan suatu tantangan tersendiri.
1: Kelogoan, keikhlasan membayar pajak itu menjadi satu yang...
0: Itu satu prinsip self-assessment.
1: Self-assessment.
0: Dari kekuatan pajak kita. Iya, sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
1: Baik.
0: Itu yang harus diperkuat.
1: Tapi kalau dia melihat kacamata sekarang sebenarnya Pak Basuki gitu. Tapi Pak Basuki mengatakan ada fear, ada ketakutan gitu untuk masyarakat, untuk membayar pajak, untuk bisa dikatakan level up their business gitu ya. Karena balik lagi takut dikenakan pajak yang lebih besar lagi gitu. Dan tapi kan bagaimanapun, perekonomian harus berjalan gitu kan. Negara juga harus berjalan dengan dengan pemasukan terutama dari perpajakan gitu.
0: Iya, ini yang saya katakan. Sekarang ini kita terjebak oleh situasi. Tidak ada pilihan lain, harus nekan kepada rakyat. Itu yang jadi masalah. Sekarang makanya saya katakan ini harus dievaluasi kebijakan ini. Kita masih ada waktu. Asal kita benar-benar serius. Kemudian tadi Pak Rifki katakan bahwa pajak ini harus kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan-penguatan ekonomi. Itu akan menumbuhkan potensi pajak. Jangan sekarang rakyat kondisi sulit, lapangan kerja sulit, terus ditekan. Ini satu yang salah. Sekarang coba dikalkulasi. Berapa pajak yang didapat oleh pemerintah, terus berapa kerugian dari menurunnya ekonomi rakyat atau daya beli masyarakat di situ. Itu kan harus

0: dihitung itu. Belum lagi yang paling mengerikan adalah rasa takut masyarakat terhadap pajak. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau saya lihat, seharusnya sangat mudah untuk membuat kebijakan pajak ini, di mana pemerintah harus melihat pajak itu bukan segala-galanya untuk menyelesaikan problem negara ini, termasuk menutup APBN. Pajak harus menumbuhkan rasa memiliki dari rakyat. Itu yang harus ditumbuhkan, bukan ditekan terus. Banyak masyarakat yang mengatakan kepada saya, saya mau bayar pajak kok, tapi tolong jelas gitu, jangan, karena apa, korupsi pajak ini juga luar biasa, dan mereka itu apa, berboncengan atau mendompleng dari kepentingan pajak itu, dan undang-undang dijadikan alat untuk menekan masyarakat loh, rasa takut, rasa apa, tapi di sisi lain nanti, itu ada yang namanya tanda kutip negosiasi. Jadi negosiasi ini menjadi sebuah peluang petugas-petugas pajak untuk melakukan apa tekanan kepada masyarakat. Dan rakyat itu ketakutan karena rakyat ini berhadapan dengan negara. Iya, nah inilah yang menjadikan korupsi pajak ini sulit untuk diberantas.
1: Saya kira ke Pak Sidi. Pak Sidi, apakah juga dunia saya merasakan ada tekanan-tekanan seperti itu Pak, disampaikan oleh Pak Basuki gitu, bahwa itu menyebabkan akhirnya fear juga dari sisi dunia usaha?
2: Ya itulah tadi yang saya sampaikan, perlunya keseimbangan antara kewajiban yang dituntut dan hak yang dipenuhi. Sehingga kalau adanya keseimbangan ini, karena akan menciptakan juga kepastian. Dunia usaha sangat membutuhkan kepastian. Dengan kepastian akan juga timbul kepercayaan antara otoritas dan juga wajib pajak.
1: Menarik sekali. Saya langsung Barifki. Barifki, tax ratio kita rendah. Apakah memang karena memang tidak kuat untuk mengkolek pajak, ataukah memang kita dinilai buruk dalam tata kelola korupsi di dunia perpajakan, atau apa sebenarnya mendasari kita itu?
3: Kombinasi dari semuanya gitu, bahwa kita ada isu dari informal sektor kita yang sangat besar, sehingga tax ratio kita itu jadi rendah, itu iya ada. Tadi problem dari masih di ekstensifikasi itu sendiri juga ada. Tapi terkait isu compliance pun juga ada gitu. Kita sebetulnya dalam banyak diskusi di luar perpajakan, banyak protes dari masyarakat itu bagaimana pemerintah mengelola uang negara gitu. Ini kan sebetulnya compliance bayar pajak dalam kondisi ekonomi yang sehat, itu masyarakat melihatnya bukan sebagai cost, bukan sebagai beban, tapi as investment. Saya membayar untuk mendapatkan infrastruktur yang bagus. Saya membayar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang prima gitu. Sekarang kemudian kita membayar pajak, tapi masyarakat selalu banyak mengeluh pemerintah melakukan kebijakan ini. Belum kalau kita bicara terkait adanya korupsi misalnya. Nah itu yang membuat ketidakpuasan masyarakat, sehingga compliance-nya pun juga semakin rendah gitu. Jadi memang banyak faktor ini kemudian secara kombinasi menimbulkan kondisi perpajakan yang terjadi di hari ini.
1: Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mungkin kita coba beranggapan bahwa kita didengarkan pemerintah, dan itu bisa jadi masukan buat pemerintah gitu saat ini, bahwa apa yang harus pemerintah supaya pajak ini tidak memberikan fear kepada masyarakat kelas menengah terutama, dan tidak kesannya adalah menyasar kelas menengah gitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya?
3: Pertama, mungkin kita bisa lihat dari kondisi-kondisi sebelumnya. Tax ratio kita ini sudah berdekade-berdekade cukup rendah. Tapi kita harusnya mengembalikan fungsi fiskal itu sebagai counter-cyclical. Artinya apa? Contoh misalnya saat pandemi COVID, pemerintah bukan menaikkan pajak, tapi memberikan insentif, insentif perpajakan, memberikan subsidi. Jadi saat tertekan, justru APBN ini justru mengakomodir daya beli masyarakat. Saat ekonomi pulih, baru pajak dikembalikan seperti semula. Nah sekarang saatnya ini masyarakat kondisi ekonomi sedang tertekan. Bukan waktu yang tepat untuk kemudian menekan perpajakan. Justru ini adalah kondisi untuk memberikan insentif, stimulus agar dunia usaha, rumah tangga ini bisa kembali ke daya beli yang normal, baru kemudian pajaknya dikolek kembali. Nah itu saya rasa paling tidak quick win yang harus dilakukan untuk kemudian bisa merestore paling tidak agar masyarakat tidak takut membayar pajak, karena dia tahu dia akan terlindungi saat dia dalam kondisi sedang tertekan.
1: Baik, saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, gimana Pak supaya pemerintah itu mungkin tidak hanya menyasar dunia usaha ya, sekarang sudah tertekan dengan kurs rupiah yang semakin tinggi, apa semakin melemah, kemudian juga desain global, apa sebenarnya?
2: Ya, jadi kan pepatah bilang banyak jalan menuju Roma ya. Jadi saat ini

0: Memang yang penting adalah kalau buat dunia usaha, kepastian tadi. Selain itu, effort harus lebih banyak kepada ekstensifikasi. Jadi, kita mengenal di dunia ini ada yang namanya shadow economy. Nah, shadow economy ini memiliki peranan cukup besar terhadap PDB.
1: Yes.
0: Yang mana penerimaan perpajakan dari shadow economy ini belum terlalu belum terlalu maksimal. Sehingga saya rasa ini bisa menjadi suatu celah, suatu sumber baru. Sehingga pajak itu sehingga tidak menyasar yang itu-itu saja.
1: Oke. Pak Basuki, terakhir sekaligus menutup program kita pada malam hari ini. Bagaimana agar pajak itu tidak itu-itu aja gitu yang disampaikan oleh Pak Sidi. Apa seharusnya harus dilakukan supaya nggak kelas menengah lagi yang ditekan, dunia usaha lagi yang juga semakin terhimpit dengan kondisi saat ini. Apa yang pemerintah untuk mendapatkan pemasukan baru nih tidak mengandalkan itu?
2: Jadi saya cerita tentang sejarah kenapa pemerintah beralih ke pajak. Dari tahun 80-an ke bawah kita booming minyak.
1: Oke. Okay.
2: Waktu itu kita luar biasa, bahkan kita menjadi anggota OPEC ya.
1: Okay.
2: Kita menghasilkan minyak yang luar biasa.
1: Okay.
2: Tapi minyak itu kita tidak perlu pajak waktu itu. Pajak tidak sesukses sekarang ya dalam arti tanda kutip semua dipajakin gitu. Tapi bertumbuh kepada minyak. Tapi minyak waktu itu dikorupsi luar biasa di Pertamina. Akhirnya apa? Saat kita sudah tidak punya minyak lagi, kita dikeluarkan dari OPEC, pemerintah mulai merancang sebuah ini reformasi pajak tahun 83. Tapi pemahaman pajak di sini masih diartikan target. Jadi pajak ini belum ditangani secara mendasarkan pada ilmu, kaidah dari pajak itu sendiri gitu. Jadi yang terjadi sekarang ini terulang lagi. Waktu dulu minyak, sekarang pajak. Harusnya waktu kita booming minyak itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penguatan sumber daya manusia untuk kita bisa bersaing dengan mengelola sumber-sumber alam kita. Nah, pajak pun sekarang begitu. Makanya saya mengusulkan pemerintah untuk pelan-pelan merancang sebuah peta jalan, grand design pajak, mau dibawa kemana arah ini. Okay. Jangan sampai pajak ini terus hanya target-target, akhirnya kita bertengkar, kita ribut terkait pajak, pengusaha tidak nyaman, masyarakat ketakutan, pemerintah juga kebingungan. Petugas-petugas pajak di lapangan nanti dicerca masyarakat. Dia kecapean sendiri nanti. Nah itulah, jadi kita minta pemerintah untuk merancang lebih jelas atas arah dari perpajakan kita ini.
1: Baik, menarik sekali. Kita tunggu kira-kira ke depannya seperti apa dengan arah atau roadmap atau blueprint perpajakan Indonesia ke depannya seperti apa. Jangan sampai ada ketakutan, ada kekhawatiran, tidak ada keikhlasan untuk membayar pajak, karena mungkin masyarakat sehingga sini masih belum bisa merasakan pajak buat mereka seperti apa gitu ya. Kita harapkan depannya kan seperti itu. Sebenarnya Pak Basuki, terima kasih Pak Sidi, terima kasih Pak Rifki sudah hadir di Ekonomik pada malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomik malam hari ini. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: in association with
1: Artificial Intelligence telah memasuki babak baru. Jika beberapa tahun lalu AI dipandang sebagai teknologi pendukung, hari ini AI menjadi bagian dari strategi bisnis, kebijakan publik, hingga persaingan ekonomi global. Perusahaan di berbagai sektor mulai mengintegrasikan AI untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, dan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih cepat berbasis data. Sementara itu, pemerintah di berbagai negara berlomba membangun regulasi, infrastruktur, dan ekosistem AI untuk memperkuat daya saing nasional. Namun, di balik peluang tersebut, muncul berbagai tantangan baru. Mulai dari keamanan data, etika penggunaan AI, kebutuhan talenta digital, hingga kesiapan infrastruktur komputasi yang menjadi fondasi pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah berbagai industri, tetapi seberapa siap kita menghadapi perubahan tersebut. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi digital global. Didukung oleh pasar yang besar, talenta digital yang terus berkembang, serta investasi pada pusat data dan infrastruktur digital, Indonesia memiliki modal untuk membangun ekosistem AI yang kompetitif. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan pelaku inovasi. Melalui AI Forward 2026, CNN Indonesia menghadirkan ruang diskusi yang mempertemukan para pengambil kebijakan, pemimpin industri, akademisi, dan inovator untuk membahas arah perkembangan AI di Indonesia. Mulai dari tata kelola dan etika AI, transformasi dunia kerja, pengembangan infrastruktur digital, hingga implementasi AI sebagai pendorong transformasi bisnis. Karena masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh keputusan yang kita ambil hari ini.
2: Halo, selamat datang di The Big Idea Forum. Kali ini dalam rangka Hari Apresiasi Kecerdasan Buatan yang jatuh pada tanggal 16 Juli 2026 ini. The Big Idea Forum kali ini mempersembahkan AI Forward 2026 yang didukung oleh PT Telkom Indonesia Persero TBK. Nah, ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya dapat menyambut Anda semua hari ini, dan kali ini AI Forward 2026 mengangkat tema utama What's Next for AI? Ini sebuah tema yang sangat relevan dan juga krusial di tengah akselerasi teknologi global di mana AI itu telah bergeser dari sekedar eksperimen teknologi kini menjadi keunggulan kompetitif. Tentu saja bisa menentukan arah bisnis dan juga masa depan bangsa. Dengan bonus demografi dan pasar digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tentu saja memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi pemain utama, bukan sekadar konsumen dalam ekosistem AI global. Nah, tanpa berlama-lama, acara kita hari ini akan diawali oleh pemateri utama yang tentu saja kita harapkan memberikan gambaran mengenai talenta perguruan tinggi ke depan terkait ekosistem AI. Saya persilakan tamu kita yang luar biasa hari ini, Bu Stella Christie, selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia untuk bisa menyampaikan pemaparannya. Halo Bu Wamen, apa kabar?
3: Halo, Madesi.
2: Sehat selalu?
3: Sehat.
2: Yeah, very exciting forum. Silakan saya berikan kesempatan buat Bu Stella untuk memberikan paparannya. Silakan.
3: Terima kasih. Hari ini saya akan berbicara tentang pertanyaan. Jadi ada banyak pertanyaan yang mungkin daripada jawaban. Pertanyaannya adalah keberlanjutan di era artificial intelligence. Apakah bagaimana kita bisa lanjut? Bagaimana perguruan tinggi bisa lanjut? Manusianya bagaimana kita bisa lanjut? Negara kita bagaimana kita bisa lanjut di era artificial intelligence? Makanya di title-nya itu ada pertanyaan. Di judulnya itu ada tanda tanya. Yang pertama, saya ingin menanyakan apa itu bubble? Bubble gum. Ada miripnya dengan bubble gum. Abad ke-17 saya ingin menceritakan bahwa ini cerita sesungguhnya, cerita nyata. Pada abad ke-17 di Belanda, waktu itu euforia tentang tulip. Segala sesuatu dikesampingkan dan digantikan dengan penanaman tulip. Kenapa? Karena waktu itu harga tulip naik luar biasa. Dan inilah yang terjadi. Harga tulipnya memang naik, tetapi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, harga tulipnya langsung turun drastis dan crash. Ini sungguh-sungguh kenyataan yang terjadi di dunia secara perekonomian. Inilah pertama kali terjadinya bubble atau market bubble, di mana harga itu naik dan lalu tiba-tiba crash. Di mana semua orang meyakinkan diri mereka bahwa yang mereka lakukan adalah semuanya untuk tulip waktu itu. Dan semuanya berinvestasi pada tulip, tapi lalu banyak yang mengalami kehancuran. Itulah bubble yang pertama yang terjadi di dunia. Kita tentu saja yang hadir di sini, yang setua saya, masih ingat tentang the dot-com bubble. Ya. The dot-com bubble juga persis sama seperti tulip. Jadi semua orang waktu itu mengira bahwa dot-com adalah segala-galanya. Dan dot-com terus-terus menaik, terus-terus membuat euforia. Tapi lalu crash tiba-tiba. Harganya jatuh tiba-tiba dan membuat kekaosan. Kaos di dunia, di seluruh dunia waktu itu. Jadi pertanyaan yang penting, pertanyaan kedua saya setelah kita tahu apa itu bubble, adalah bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam bubble. Yang menginvestasikan tulip dan menginvestasikan di dalam dot-com pada waktu itu, bahkan tidak tahu bahwa mereka akan berada, bahwa mereka sedang berada di bubble, dan bubble-nya itu akan pecah. Kalau mereka tahu, tentu saja mereka tidak akan investasi waktu itu. Tidak akan terjadi semuanya berinvestasikan. Kalau kita analisa, menurut saya, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam bubble, adalah ketika kita merasakan bahwa jawaban dari segala pertanyaan itu hanya satu. Mengerucut kepada hanya satu. Waktu abad 17, semua jawabannya, kita harus nanam apa, kita harus investasi apa, kita lebih baik pekarangannya dibuat untuk apa. Semua persoalan solusinya adalah waktu itu satu, tentang tulip, tanam tulip. Waktu dot-com juga demikian. Semua yang dibicarakan adalah mengenai dot-com, dot-com, dot-com. Semua pertanyaan solusinya adalah dot-com waktu itu. Sebelum pecah. Okay. Maka masuklah kita di topik hari ini. Kecerdasan buatan. Apakah kita sedang berada di dalam bubble? Ya. Tadi saya sudah menyajikan tes untuk tahu bahwa kita sedang berada di dalam bubble atau tidak, adalah ketika jawaban dari semua pertanyaan itu satu. Nah, untuk kita mengetahui apakah kita sedang berada di dalam bubble, mari kita cek berbagai pertanyaan. Sebenarnya dari video yang awal yang dimantikan, kita sudah mulai merasa ini. Ketika kita tanya bagaimana kita menemukan kesembuhan untuk kanker, obat untuk kanker, bagaimana menyembuhkan kanker, jawabannya, kita sering dengar, pakai AI untuk bisa menemukan kesembuhan kanker tersebut. Di dunia sains, ini sudah terjadi sungguh-sungguh. Bagaimana membuktikan teorema matematika, termasuk teorema-teorema yang belum bisa dibuktikan oleh manusia. Jawabannya, pakai AI. Tadi kita dengar di video, bagaimana meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan meningkatkan efisiensi perusahaan dengan menggunakan artificial intelligence. Jadikan perusahaan lebih efisien dengan AI. Tadi pun sudah kita dengar. Ya. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan? Bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita? Jawabannya juga pakai AI. Masukkan AI ke dalam pendidikan. Buatkan personalisasi pendidikan dengan AI tutor. Jawabannya AI. Jadi, kalau kita lihat berbagai pertanyaan yang saya ajukan, baik dalam bidang kesehatan, dalam bidang saintifik matematika, dalam perusahaan, dalam pendidikan, masukkan pertanyaan apapun yang Anda punya, hari ini jawabannya adalah AI. Berarti tes kita tadi, memang jawabannya satu. Semua pertanyaan solusinya sekarang adalah AI. Saya tidak mengecam kebaikan maupun keburukan atau keabsahan dari jawaban tersebut. Bukan itu. Bahkan saya ingin mengajak Anda, kita asumsikan bahwa memang jawaban yang paling tepat untuk semua pertanyaan ini adalah artificial intelligence. Yang saya ingin tanyakan, pertanyaan berikutnya. Jika memang AI adalah jawaban yang tepat untuk segala hal, bisakah dunia ini menopang kebutuhan energi AI? Jadi anggapannya bahwa memang AI adalah semua jawaban dari semua pertanyaan, tapi sekarang bisakah kita menopang kebutuhan energi AI? Sebagian estimasi memang cukup optimis bahwa pemakaiannya hanya sedikit, mungkin sampai 5%, 1-5% dari energi di dunia. Tetapi beberapa estimasi yang cukup saya percayai, saya sudah baca dengan seksama, ini tidak lebih mengkhawatirkan, tidak seindah yang dibayangkan. Tahun lalu, tahun 2025, pemakaian energi AI ketika Anda mengetik di ChatGPT itu harus didopang oleh energi, itu setara dengan pemakaian energi satu negara Latvia. Satu negara Latvia itu dipakai semua energinya untuk menopang AI di dunia. Tahun ini 2026 setara dengan Romania. Tahun depan perkiraannya setara dengan Cehia. Tahun 2028 setara dengan satu negara Italia pemakaian energi satu negara selama satu tahun. 2029 pemakaian energi selama di Inggris Raya selama satu tahun, tahun 2029. Tahun 2030 tidak ada lagi negara di Eropa yang bisa menopang satu negara itu kalau AI-nya kalau energinya dipakai untuk menopang kebutuhan energi AI. Jadi tahun 2030 perkiraannya itu sama dengan Kanada. Satu negara Kanada, seluruh energinya selama satu tahun itulah yang dibutuhkan oleh AI untuk menopang AI. Dan menariknya, sejauh ini yang baru kita lihat hanyalah potensi artificial intelligence. Memang kita membicarakannya setiap saat, memang kita mendengarnya setiap saat, tetapi AI-nya masih belum menyembuhkan kanker. AI masih belum menulis novel yang terbaik. AI juga masih belum membangun perusahaan Fortune 500. Jadi yang kita lihat selama ini adalah potensi. Kita memang sangat bergairah terhadap AI karena begitu banyak potensinya. Tetapi yang saya ingin menanyakan kepada kita semua, ini potensi, dalam potensi pun sudah sedemikian rakusnya tentang energi. Tadi saya sudah lihatkan pemakaian energi. Ini yang membuat saya terhenti ketika saya membaca tentang ini. Tahukah Anda bahwa bukan saja, kalau kita semua tahu bahwa data center semuanya itu juga bukan saja memakai listrik, tetapi memakai air bersih. Dan tahun lalu, tahun 2025, pemakaian air bersih yang dipakai untuk menopang artificial intelligence itu setara dengan pemakaian air minum 1,2 juta orang. Dan bukan itu saja, air minum 1,2 juta orang itu terevaporasi, lenyap selama-lamanya karena AI memakai air bersih sebanyak itu. Sumber air bersih untuk minum 1,2 juta orang itu lenyap selama-lamanya dari bumi ini. Itulah yang terjadi di artificial intelligence. Sehingga jika, tentu saja saya agak sedikit melebihkan, tapi jika bahwa sementara sekarang untuk membuat meme kucing, konsumsi energi AI sudah sebesar ini, nanti suatu saat jika AI memang sungguh-sungguh untuk menyembuhkan kanker, seberapa besar konsumsi energinya? 10 juta orang air minumnya lenyap dari bumi? maukah kita, relakah kita untuk itu agar AI menyembuhkan kanker? Mungkin jawabannya rela, tetapi yang penting sekarang, sudahkah kita tanyakan pertanyaan itu? Kalau kita tanya, apa selanjutnya dengan AI? Dan jangan lupa, bubble itu akan pecah, tidak sustainable. Untuk saya yang bekerja melayani publik di perguruan tinggi, dan kita berbicara tentang sumber daya manusia, ada pertanyaan yang sangat penting. Di era artificial intelligence, bagaimana pendidikan tinggi itu tetap bisa berkelanjutan? Di rakusnya energi yang dibutuhkan oleh AI, kemungkinan bahwa AI ini juga akan pecah, itu perkiraan saya, tentu saja estimasi saya bisa salah. Tapi sekarang kita kembalikan pertanyaannya, dengan AI yang sekarang, bagaimana pendidikan tinggi itu tetap bisa berkelanjutan? Jawaban pastinya itu sulit dijawab, tapi kalau saya berandai dan berteori, teori ini penting, nanti kita harus uji teorinya. Apakah kita akan menuju ke universitas hanya dengan satu prodi? Karena tadi kan semua solusi, jawab semua pertanyaan, solusinya adalah AI. Misalnya prodi AIology, ya kan? Atau kita ignore, kita tidak pedulikan AI sama sekali. Tentu saja kita tidak bisa salah satu ini. Jadi yang ada adalah kita harus mencari modus baru. Dan ketika kita memikirkan modus baru ini, jawaban saya adalah kita harus memikirkan tiga hal. Dan tiga-tiga hal inilah yang harus ada di perguruan tinggi kita kalau kita mau terus berkelanjutan mengenai manusianya. Yang pertama adalah creation of knowledge. Yang kedua adalah transmission of knowledge. Yang ketiga adalah curation of knowledge. Tentang penciptaan pengetahuan. Di perguruan tinggi kita harus bisa menentukan apa yang kita akan ciptakan. Apakah AI atau manusia? Kemungkinan besar keduanya. AI pun sudah bisa menciptakan. Menciptakan artwork. Menciptakan gambar arsitektur. Menciptakan novel pun sudah bisa sebenarnya AI. Tetapi kita harus menjawab, lalu peran manusianya ini apa? Apakah kita sebagai pengawas, kita sebagai klien, kita sebagai atasan, kita sekadar sebagai teknisi laboratorium yang menyambung kabel untuk AI, karena AI bagaimanapun tidak bisa menaruh di petri dish atau menyambung kabel. Ini bukan tidak menghormati teknisi laboratorium, mereka sangat penting. Tetapi pertanyaannya, apakah di universitas, di perguruan tinggi kita menciptakan manusia yang cukup untuk bisa membuat seperti ini? Atau ada jawaban lain? Itu yang harus kita jawab. Mengenai transmisi dari transmission of knowledge. Pengetahuan apa yang ingin kita transfer di dalam universitas dan di luar universitas? Dan tujuan apakah yang ingin kita capai waktu kita mentransfer pengetahuan? Apakah itu untuk kemajuan teknologi? Apakah yang kita harus transfer itu bagaimana cara mengendalikan AI? Apakah tujuan kita adalah untuk memang pengembangan diri? Atau melestarikan pengetahuan? Contohnya pengetahuan yang mungkin sudah tidak dipakai lagi, walaupun dulu pemanahan itu adalah esensial dan krusial untuk keberlanjutan hidup, tetapi sekarang keterampilan yang sangat khusus. Kita bangga kita punya, kita menang olimpiade, medali di keterampilan ini. Tapi tidak lagi ditransfer secara luas. Inilah yang harus dipikirkan di perguruan tinggi. Yang seperti apa yang kita transfer? Apakah masih ada nilai yang tinggi untuk mentransfer pengetahuan yang sudah menjadi cultural artifact? Kita masih mau membayar lebih untuk batik tulis. Nanti suatu saat, apakah kita masih mau membayar lebih untuk novel yang dikarang oleh manusia, walaupun sudah ada banyak novel-novel yang dikarang oleh AI. Dan apakah kita masih mau mentransfer kemampuan untuk menulis novel yang dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh AI? Itu yang harus kita jawab dan harus kita tentukan kalau kita mau terus eksis dan berkelanjutan perguruan tinggi. Kalau tidak, AI pun bisa mentransfer semuanya. Atau tidak perlu ada lagi knowledge yang harus ditransfer. Yang terakhir adalah tentang mengkurasi pengetahuan. Apa itu sebenarnya pengetahuan? Apakah pengetahuan terletak pada kita memiliki akses terhadap suatu fakta? Atau pada kemampuan kita untuk menjelaskan fakta tersebut? Saya akan tanya kepada para hadirin, adakah yang tahu ketinggian Daulagiri? Gunung Daulagiri, pasti tidak ada yang tahu kan? Sengaja saya pilih pada yang tahu. Tetapi Anda hanya satu klik dari bisa kasih jawabannya kepada saya. Pertanyaannya, karena Anda cuma satu klik dari ketinggian Daulagiri, apakah Anda mengetahuinya? Atau ini masih berbeda ketika kita mengatakan saya menguasai bahasa Perancis? Saya tidak menguasai bahasa Perancis. Atau saya menguasai aljabar linear. Ini menjadi relevan. Kenapa? Karena pada saat ini kalau kita tanyakan tentang daftar fakta-fakta, artificial intelligence sudah mempunyai banyak daftar fakta-fakta tersebut. Jadi mereka mempunyai pengetahuan atau tidak? Ini kebetulan paper yang oleh Michael Friedman, kebetulan adalah juga teman saya yang peraih setara dengan field medalist di matematika, yang sekarang sedang menghitung secara matematika sebenarnya pengetahuan manakah yang memang masih menarik untuk kita punyai. Walaupun AI itu bisa mendaftarkan semua pengetahuan dan fakta tersebut. Tapi apakah itu kalau punya daftar pengetahuan itu adalah sungguh-sungguh pengetahuan? Atau kalau punya daftar fakta itu adalah tidak? Sehingga kenapa yang saya bilang adalah kurasi dari pengetahuan. Kenapa kurasi? Karena di dunia ini banyak fakta-fakta. Tetapi yang ilmuwan lakukan adalah mengkurasi fakta yang memang menarik untuk diketahui oleh peradaban manusia. Einstein mengkurasi kita mengetahui tentang yang menarik untuk kita ketahui dan penting adalah teori relativitas. Kurasinya itu, kemampuan untuk mengkurasi itulah yang menjadikan kita manusia dengan peradaban dan pengetahuan. Analogi saya sangat jarang ke mall dan tidak tahu banyak mall karena sudah puluhan tahun tidak hidup di Indonesia. Tapi begitu saya kembali ke Indonesia, setengah tahun yang lalu, tidak punya baju karena waktu itu tiba-tiba dipanggil. Ya. Saya senang sekali mengetahui masih ada Sarinah yang berdiri sejak 1968 kalau tidak salah saya cek. Dan di Sarinah ini, saya sampai sekarang masih suka ke Sarinah karena walaupun saya suka belanja di Shopee juga. Tapi kalau saya belanja di Shopee, gak jadi-jadi belanjanya. Karena ditaruh di keranjang semua, nanti dibanding-bandingkan. Begitu banyak pilihannya, sampai tidak jadi membeli. Tapi begitu ke Sarinah, sudah dikurasi. Tidak terlalu banyak, tapi semuanya kurasinya cantik dan menarik. Dan saya selalu kalau ke Sarinah, dapat yang diperlukan. Ini kalau menurut saya, kurasi Sarinah pada saat ini sangat luar biasa. Nah itulah yang AI belum mampu dan masih jauh ke situ untuk mengkurasi apa sebenarnya pengetahuan. Kalau kita mampu untuk mengkurasi pengetahuan, mengkurasi mana yang perlu kita tahu, mana yang menarik untuk kita ketahui, saya rasa kita akan tetap berkelanjutan. Pendidikan tinggi di era artificial intelligence memiliki banyak tantangan. Tapi kalau saya bisa rangkumkan dan rumuskan, kalau perguruan tinggi masih mampu menciptakan SDM, sumber daya manusia, orang-orang yang mampu menciptakan, mentransfer pengetahuan, dan paling penting sekali, mengkurasi pengetahuan, kita akan tetap berkelanjutan apapun yang terjadi di masa artificial intelligence. Terima kasih.
2: Luar biasa, tepuk tangan untuk Wamen Stella. Terima kasih paparannya luar biasa. Tapi saya tahu jawabannya terhadap tadi pertanyaannya. Berapa ketinggian Daulagiri? 8.179 meter. Betul. Karena pas ditanya itu saya langsung cek AI.
0: Itu dia. Nah,
2: tapi kalau bahasa Prancis, nah mungkin saya lebih tahu daripada AI. Sekali lagi terima kasih banyak, dan banyak sekali pertanyaan tadi di slide-nya, paparannya Women Stella yang perlu kita jawab. Dan untuk sebab itu kita akan istirahat sebentar, tapi jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan dengan sesi panel diskusi interaktif.

0: bersama beberapa narasumber pakar lainnya dari multi perspektif. Jangan kemana-mana dulu, kita akan segera kembali dalam The Big Idea Forum.
1: In association with lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
2: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
1: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. In association with...
1: Ya, halo, kembali lagi di The Big Idea Forum. Kali ini presenting AI Forward 2026. Dan sekarang kita memasuki sesi panel diskusi, tentu saja dengan topik utama kita kali ini, What's Next for AI? Nah, di segmen ini kita akan mengelaborasi seluruh perspektif bersama tentu saja Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bu Stella Christy. Kita baru saja mendengarkan paparannya, dan serta sejumlah panelis yang tidak kalah pakarnya yang sudah bergabung bersama kita di sini. Saya perkenalkan satu persatu. Pertama, Hamam Riza, Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial atau KORIKA. Nah, Hamam ini teman saya yang lama ya, dan istilahnya sudah paham ya, Hamam itu yang semua berkaitan dengan riset dan juga tentang AI. Dan kita harapkan beliau akan membedah kesiapan ekosistem inovasi AI kita. Halo Pak Hamam, apa kabar?
2: Halo Desi.
1: Sehat selalu?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya, ya, dan sedang. Kemudian ada juga dari Astrid Dita, Head of AI and Innovation dari Tony Blair Institute for Global Change Asia Pacific, yang kita harapkan membawakan argumen strategis nih terkait kedaulatan digital Indonesia. Astrid,
3: selamat,
1: apa kabar?
3: Selamat siang, Bu Desi.
1: Thank you for joining us. Selanjutnya, dari regulator Alfredo Kautsar Ramadan, staff khusus Menteri Komunikasi dan Digital, The Komdigi Republik Indonesia, kita harapkan akan berbagi perspektif tentang regulasi dan tata kelola AI nasional. Ini penting ini.
2: Terima kasih.
1: Regulasi,
2: selamat siang.
1: Etik, dan lain sebagainya. Alfredo, terima kasih telah hadir. Dan juga last but not least, of course, sangat penting dalam diskusi kita, Bu Yesi Yosetia, Director and Chief Information Technology Officer dari XL Smart. Kita harapkan tentu saja mengulas akselerasi dan implementasi nyata AI di sektor telekomunikasi. Selamat datang Bu Yesi.
3: Senang hadir di sini Mbak Desi.
1: Ya, and of course, wamen kita Stella Christy, terima kasih juga masih ada di sini. Dan saya juga harapkan ini ada audience kita di studio. Kita juga mempersilakan kepada para hadirin yang ada di sini, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, komentar, perspektif, nanti kita bisa tanyakan ya terkait tema yang kita angkat pada sesi tanya jawab. Tapi untuk memulai diskusi panel ini, tadi kita sudah mendengarkan ya, semua pertanyaan itu jawabannya itu ujung-ujungnya itu AI. Nah, apakah ini bubble yang akan burst atau bubble yang begitu besar akan tumbuh besar sangat lama, tapi kalau burst tiba-tiba bang dan akhirnya kita semua hilang mungkin ya. Pak Hamam, dengan melihat tren saat ini itu pertama mungkin bisa di perspektif, apakah ini memang bubble yang akan burst? Tapi yang penting lagi khusus untuk Indonesia, apakah ekosistem kita itu sudah cukup untuk menjawab semua tadi pertanyaan? Kita ready dengan ekosistemnya, dan kalau dari Indonesia sendiri perlu nggak kita menciptakan AI kita yang mencerminkan

0: keindonesiaan kita. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau saya dalam perjalanan AI Indonesia, mungkin kita bisa merujuk kepada Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2045. Jadi kita berjalan menuju Indonesia Emas ya, 2045. Dan kita melihat banyak aspek dari AI ini. Ya. Saya berharap bubble itu tidak akan segera burst gitu ya, akan pecah. Karena perjalanan kita masih akan terus berjalan gitu. Dan kita ingin mengembangkan pilar-pilar di dalam adopsi AI untuk memberikan dampak ekonomi kepada Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 itu. Kita masih harus bicara tentang bagaimana menyeimbangkan AI itu tumbuh di dalam ekosistem di Indonesia. Kita harus bicara tentang etika AI, kita bicara tentang kebijakan policy dalam pemanfaatan AI. Kita juga harus menyelesaikan tantangan terkait dengan kedaulatan data dan juga infrastructure gap yang dibutuhkan untuk pengembangan AI di Indonesia. Tidak kalah pentingnya, dan mungkin ini merupakan salah satu yang paling penting seperti apa yang disampaikan oleh Desi di depan, terkait dengan pengembangan talenta kita. Talenta kita mungkin saat ini tidak selesai ini programnya ya di dalam kita membangun talenta AI itu. Kenapa? Karena banyak talenta kita, walaupun kita punya bonus demografi, ya mungkin negara lain itu hanya memimpikan untuk mendapatkan bonus demografi sebesar 220 juta jiwa gitu ya. Tetapi mereka belum ready untuk bekerja di dalam ekosistem AI ini. Masih banyak yang harus kita tumbuhkan di situ agar dia menjadi talenta yang job ready for the era, AI era. Dan kemudian terkait dengan aplikasi ya, dan use cases, ya, bidang-bidang prioritas yang memang membutuhkan perhatian lebih dari kita. Terutama yang menyangkut kepada layanan publik gitu ya. Apakah itu kesehatan, apakah itu pendidikan, ya, serta industri dan manufakturnya kita gitu ya. Ini membutuhkan memang jawaban yang disampaikan tadi oleh Bu Wamen, saya kira tidak diragukan lagi bahwa AI itu akan membantu kita di dalam berbagai sektor pembangunan kita. Dia akan meningkatkan produktivitas, sekaligus dia juga akan memberikan efisiensi bagi kita. Apalagi di era agentic AI ini gitu ya, yang memang sangat-sangat terakselerasi. Karenanya keseimbangan AI yang saya sebutkan tadi itu terkait dengan etika, terkait dengan bagaimana membalance antara regulasi dengan inovasi dan kedaulatan, itu sangat penting bagi what next for AI itu. Bagi kita, bukan berarti kita harus membangun semua dari nol ya. Frontier model, ya, kita menggunakan frontier model. Kita tidak mungkin cukup energinya, ya, seperti tadi disampaikan, untuk mengejar frontier model yang saat ini dikuasai oleh big tech. Tetapi bukan berarti kita juga melupakan kebutuhan kita untuk membangun fine tuning dan aplikasi. Ya, karena itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan membangun large language model itu dari awal. Fine tuning dan
0: bahasa
1: aplikasi.
0: Bahasa Indonesia, large language model dalam bahasa Indonesia.
1: Model bahasa besar.
0: Ya, ya itu nggak, maksudnya perlu nggak kita punya aplikasi dalam bahasa Indonesia, large language
1: model. Definitely, ya. Kita sangat perlu, karena banyak large language model itu belum di-align ya, atau diselaraskan dengan bahasa lokal kita, dengan budaya lokal kita, dengan traditional knowledge-nya kita, gitu. Tadi disampaikan oleh Bu Wamen tentang mengkurasi knowledge, itu sangat penting.

0: ya. Dan kita mengharapkan foundation model itu akan mampu melakukan kurasi knowledge itu.
1: Jadi bentuk dari kedaulatan ya, juga ya.
0: Bagian daripada kedaulatan AI.
1: Tapi sekali lagi Pak Hamam, intinya kita tuh dalam di mana kita sekarang berada dalam perjalanan the march on AI forward ini. Paling belakang ini kan seluruh dunia nih sekarang melakukannya. Kita tuh persisnya tuh di mana gitu posisi kita, apalagi kita dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik atau Asia.
0: Posisi lain. Kita adalah posisi pada saat kita sekarang harus men-unlock Indonesia potensial di dalam AI ini. Kalau kita bisa meng-unlock potensi Indonesia, semua yang ada di ASEAN ini 680 juta penduduk itu akan bersama-sama dengan Indonesia menjadi pemimpin leadership. Karena saya tidak pernah melupakan bahwa AI itu left no one behind gitu. Kita semua harus berjalan dengan AI ini gitu dan akan meng-unlock potensi kita.
1: Okay.
0: Itulah AI moment for Indonesia.
1: This is the AI moment for Indonesia.
0: We are not far away from being the leader of AI.
1: So we're not left too far behind ya.
0: Yeah.
1: Nah, mungkin dari sini kita lihat dari segi regulasinya di Indonesia. Karena sekarang juga dunia ya berbicara mengenai ini etikanya, moralnya, regulasinya, guardrails-nya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ini bagaimana sih AI ini kan seharusnya kan apakah jadi tool, jadi partner atau nanti tadi jadi master kita. Nah, perlu regulasi dalam kita membangun ekosistem dan tata kelolanya. Alfreno, ini dari sebagai staf sukses Menteri Komunikasi dan Digital, ini di mana kita sekarang berada dalam kebijakan AI nasional yang khas Indonesia ini? Yang mungkin berbeda ya dengan apa yang dikeluarkan oleh the UN atau Eropa dan Amerika Serikat.
2: Betul, Mbak Desi. Jadi ngomongin sedikit tentang bagaimana regulasi kita hari ini beda dengan yang ada di US ataupun di Eropa. Karena modelnya cukup hybrid, Mbak Desi. Ketika kita ngomongin Indonesia, kita ngomongin cultural diversity dan segala macam lain halnya. Jadi di situ kita bilang, oh mungkin yang paling cocok adalah hybrid. Hybrid ini kita tiga hal yang cukup penting di Komdigi dan kita tekuni ya. Yang pertama adalah risk sebenarnya. Jadi kita mengatur risknya. Risk yang kita atur itu yang pertama jatuhnya tuh unbearable risk. Itu sebuah risk yang unacceptable risk, sorry.
1: Lampu merah itu.
2: Iya, lampu merah yang kayak no, this means melanggar HAM, terus privacy, terus habis itu it's harming the people. Ya, basically itu dampaknya sangat buruk, itu unacceptable risk. Yang kedua adalah resiko tinggi. Ini yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan data, dengan biometrik gitu ya, yang memang bisa dilakukan tapi dengan pengawasan yang sangat ketat. Dan yang terakhir adalah resiko rendah. Ini ya basically gen AI pada umumnya, terus AI solutions gitu. Itu yang kita taruh di resiko rendah yang memang bisa day to day basis tetap dilakukan dengan supervisi. Namun tidak setinggi itu. Nah, yang kedua itu prinsip. Indonesia dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan inclusivity, kita memerlukan gitu kerangka regulasi yang menertibkan prinsip-prinsip tersebut di dalam artificial intelligence. Kita melihat bahwa AI hari ini itu bawaan luar banyak ya. Jadi akan ada satu hal yaitu bias sebenarnya. Nah, kerangka regulasi kita memerlukan prinsip-prinsip itu mulai dari inclusivity, kebebasan, transparansi, perlindungan data pribadi, lalu habis itu ada keamanan, kredibilitas gitu. Jadi 9 nilai etika itu kita masukin semua ke dalam kerangka regulasi. Dan yang terakhir sektoral, Indonesia 284 juta manusianya kurang lebih dengan berbagai ragam background. Industrinya pun beragam, kita mulai ngomongin aqua, agri, kita ngomongin tech, education, kesehatan itu sangat banyak. Jadi kita melihat bahwa kerangka regulasi ini juga butuh kita serahkan ke kementerian lembaga terkait. Karena mereka lah yang lebih expert di sektor-sektornya masing-masing. Jadi menghubungkan tiga hal tersebut jadilah kerangka regulasi nasional AI kita. Mulai dari etik hingga peta jalan itu.
1: Tapi gini Alfredo, selama ini kan kita apalagi platform-platform digital itu kita kan sangat tergantung kepada teknologi inovasi yang dikembangkan oleh negara-negara lain. Nah, itu jadi seberapa urgensinya kita mengembangkan ya in-house-nya itu sendiri sehingga kalau kita bicara mengenai pelanggaran yang ada yang merah itu yang mungkin ada khusus buat Indonesia itu no-no. Nah, itu bagaimana kita memastikan bahwa memang ada kontrol yang bisa dilakukan

0: kan tapi tanpa juga merugikan dalam penggunaannya. Jadi kan harus dicarikan balance ya.
1: Betul.
0: Apa yang harus kita miliki sendiri, tapi apa yang mau tidak mau karena kita masih tergantung teknologinya dengan negara-negara yang jauh lebih advance, itu bagaimana caranya?
1: Alright. Jadi kita ongoing proses punya perpres. Ini mungkin sedikit cerita ya. Kita ongoing proses mempunyai perpres untuk satu peta jalan AI, yang kedua adalah etika AI. Dua hal ini yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Desi tadi. Bagaimana kita mulai berdaulat lah, kurang lebih mempunyai AI sendiri. Namun AI-AI yang memang didorong oleh pemerintah, oleh regulasi adalah yang bisa menjadi solusi use cases. Jadi kita nggak cuman berbondong-bondong menjadi competitor AI-AI yang sudah ada, tapi kita bisa nge-develop something niche. Something that's actually doing good for the country, gitu. For
0: uniquely Indonesian gitu.
1: Yeah, and made by Indonesian, from Indonesia to Indonesia, for Indonesia lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi harapan kami 10 program prioritas presiden bisa didukung penuh oleh masyarakat Indonesia, khususnya talenta-talenta digital. Ini yang mungkin bisa menjawab Prof. Wamen Stella gitu ya, tadi ngomongin AI bubble and berkelanjutannya AI. Kita mendorong AI ini harus tetap dilanjutkan gitu, dan jangan sampai bubble, karena talenta digital kita banyak. Adoption rate kita hari ini, Gen AI di office workers itu around 92%. Jadi, we are very familiar with AI, tapi to what extent kita tuh pakai gitu. Nah, hari ini gitu perpres ya, itu supaya jangan cuma make, jangan cuma jadi user, tapi kita harus jadi the innovators.
0: Ini kapan kira-kira bisa di?
1: Hopefully soon.
0: Soon ini, itu apa? Di bawah 1 tahun, di atas 1 tahun?
1: Hopefully ya,
0: atau besok?
1: Kita berharap 1-2 bulan gitu. Ya insya Allah bisa di tahun ini, karena dirancangnya sudah sekitar 1 tahun lebih. Gitu, iya. Kita rancang, uji publik, ya pasti Prof. Hama, Mbak Astrid juga masuk gitu ke dalam uji publik tersebut.
0: Ya ini dalam hal ini kolaborasi seperti ini itu sangat sangat penting. Ini ide bagus ya. Think global, act local.
1: Yes.
0: Mungkin. Nah, Astrid ini sebagai Head of AI and Innovation for Asia Pacific. Ini mungkin perspektifnya kita buka lagi, lebih luas lagi. Tadi kita bicara mengenai kedaulatan and digital sovereignty. What's in your mind? Dalam definisi dari digital sovereignty itu seperti apa? Di mana kita semua itu sangat tergantung satu sama lain untuk penggunaan teknologinya. Bahkan ya kita sekarang menggunakan AI ya semuanya bukan milik kita lah. Rata-rata kan milik negara yang berbahasa Inggris lah gitu. Yeah. Nah ini bagaimana dalam konteks Indonesianya itu?
2: Yeah, jadi pertama-tama sepakat dulu dengan Prof. Stella bahwa kita ingin AI itu digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Itu pasti. Cuman isunya sekarang bagaimana kita bisa harness potensi dari AI ini kan, Prof. Hamam. Karena AI ini bukan hanya aplikasi yang ada di layar. Sebenarnya AI sendiri ada macam-macam layernya. Versi TBI, layernya dari mulai pertama energi, tadi Prof. Stella sudah meng-cover itu. Terus kemudian kedua, bagaimana dengan data yang digunakan untuk training ataupun untuk input. Kemudian bagaimana dengan chip atau infrastruktur komputasinya itu sendiri. Bagaimana dengan jaringan yang menghubungkan pusat data dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan model, dan modelnya sendiri yang tadi Prof. Hamam sebutkan itu sebenarnya foundation model ya. Foundation model yang di-training di awal, kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi. Tapi tentunya itu tidak bisa jalan kalau seandainya tidak ada talenta, dan bisa jadi jalannya juga akan berantakan kalau seandainya tata kelolanya juga tidak benar. Jadi ketika kita bicara mengenai kedaulatan dari AI sendiri, itu penting untuk melihat semuanya ini, karena bisa jadi posisi Indonesia, daya tawar Indonesia, itu di mana kita kuat, itu ada di bagian-bagian tertentu. Karena kenyataannya adalah mungkin hanya beberapa negara adidaya saja yang bisa kuat di semua lini. Ya, kita bicara mengenai misalnya contohnya sumber daya komputasi, Amerika Serikat 75%, Cina 15%, negara non-adidaya yang lain, opsinya di mana? Bukan berarti kita nggak bisa melakukan sesuatu. Kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita benar-benar harus tahu di area mana kita memang harus mengendalikan itu secara strategis. Untuk Indonesia, dugaan saya, dan mungkin apa namanya yang ahli lain bisa mengkonfirmasi. Pertama tentunya dari aspek tata kelola, tadi yang apa namanya Pak Alfredus juga sudah sampaikan, sangat penting sekali untuk kita benar-benar menjaga bahwa values, prinsip dan sebagainya align dengan tujuan strategis dari Indonesia itu sendiri. Kedua, dari sisi talenta. Tadi yang Prof Stella juga sudah sebutkan bahwa 300 juta, hampir 300 juta, bukan hanya user tapi juga bisa menjadi inovator. Ketiga adalah

0: renewable energy, karena kalau enggak kita potensi kita enggak akan dicari oleh negara lain untuk apa namanya impor dari kita. Tapi itu yang penting, bahwa landscape ini kita harus mencoba untuk meletakkan diri kita bahwa kita enggak mungkin bisa catch up dengan negara adidaya tadi. Kita juga harus aware bahwa dengan rivalitas geopolitik yang sangat tajam ini, pasti akan ada pergerakan-pergerakan yang cukup sensitif, seperti misalnya koersi secara ekonomi, akses ke model dibatasi, akses ke chip dibatasi, akses ke mesin fabrikasi chip dibatasi. Tapi daya tawar kita adalah dengan memperkuat di lini lain. Mungkin saya berhenti di sini.
1: Iya, jadi kita tidak harus menguasai semua, tapi kita juga bisa leapfrogging kan ya. Jadi dengan apa yang ada, teknologi yang ada, kita bisa leapfrogging dan menggunakannya supaya menguntungkan kita sendiri. Benar. Tapi kan dari aspek AI-nya juga teknologi, this is a big business ya. Nah tadi, untuk daya tawar Indonesia ini dalam perkembangan AI, karena saya lihat ini semua all the giant tech giant ini mereka tuh berlomba-lomba untuk the next big thing, ya. Apakah itu agentic AI atau AGI dan nanti super intelligence dan lain sebagainya. Ini daya tawar kita itu apa yang kita bisa kembangkan supaya kita tuh nanti lebih banyak dalam ranah inovasi, bukan mengkonsumsi dan menggunakan AI.
0: Ya, jadi tentunya kalau misalnya kita bicara mengenai apa namanya kajian dari TBI adalah cara kita membangun kedaulatan AI, itu sebenarnya kedaulatan kita harus memastikan sebuah negara itu punya ruang kendali dan kebebasan untuk memilih sebesar-besarnya. Yang artinya postur kebijakan kita harus bisa kita petakan. Mana yang kita kendalikan, mana yang kita setir pasarnya, dan mana yang kita tergantung, tapi tergantungnya kita juga pasti yakin kita negosiasi dengan baik dengan swasta. Nah, bagian yang bisa kita setir ini sebenarnya cukup banyak dan cukup untapped gitu ya. Karena banyak instrumen yang masih bisa kita gunakan. Tadi disebutkan mengenai instrumen terkait dengan standar, dan standar ini sebenarnya kembangannya banyak. Contohnya misalnya, saat ini apakah Indonesia sudah punya benchmark resmi mengenai model yang kemampuan bahasa Indonesianya baik, itu leaderboardnya seperti apa sih? Karena begitu once itu dipublish, pasti industri akan berlomba-lomba itu untuk lihat, ya kita kemampuannya lebih baik loh untuk bahasa Indonesia dan sebagainya, itu satu. Kedua, sebenarnya dari sisi insentif, karena tadi yang disebut, kita ingin menyetir pasar juga untuk semuanya mencapai ke arah yang sama, yaitu Indonesia Emas 2045, pertumbuhan 8% sekian, yang artinya insentif-insentif bahwa pertama ditentukan dengan clear sektor prioritas itu apa yang sebenarnya ingin kita pusatkan untuk penggunaan AI. Karena faktanya sekarang, tadi memang iya office worker mungkin 92% apa namanya menggunakan AI ya, dan bahkan penggunaan secara global tuh sayangnya ini adopsinya masih mandek di otomasi untuk coding. Yang artinya yang tadi yang apa namanya speech-nya Prof Stella di awal, banyak sekali yang belum terpakai bahwa di agrikultur dan lain sebagainya. Dan itu yang pemerintah bisa berikan insentif lebih, diprioritaskan, dan bukannya pemerintah Indonesia belum melakukan ya, contohnya Kementan itu punya program smart farming. Tapi tentunya ada cara-cara untuk membuat ini lebih implementasinya bisa lebih lancar dalam kondisi negara berkembang seperti Indonesia yang semuanya belum apa namanya mungkin belum tertata rapi seperti di negara maju. Karena di DTB sendiri kami juga sudah memiliki pengalaman Malawi di sektor pertanian. Kami membantu pemerintah untuk mendevelop database petani, 3 juta petani. Data itu akan menjadi basis untuk bermacam-macam use case, dan use case yang kami bantu itu adalah sekali lagi AI macam-macam, termasuk bukan hanya Gen AI ya, tapi juga machine learning ya, yang jadul ya, Prof Amam. Dan ini dengan apa namanya, dengan database registry tersebut, machine learning untuk pentargetan subsidi, itu dampak nyata. Dampak nyata bahwa perekonomian bergerak dan kemudian juga budget apa namanya dihemat gitu ya dari sisi pemerintah. Dan tentunya ada juga instrumen yang lain, termasuk juga bagaimana caranya kita bisa menggunakan pengadaan pemerintah untuk menjjadi tools yang bisa men-shape pasar. Karena once pemerintah mengadakan tender gitu, tapi tendernya dipersyaratkan, modelnya harus bisa diaudit, datanya harus portable.
1: Kemudian semua harus juga transparan ya.
0: Semua harus transparan, standarnya harus clear. Nah itu artinya industri juga akan tershape kan. Jadi instrumen-instrumen yang seperti itu kami rasa bisa jadi instrumen yang produktif untuk pemerintah bisa bekerja sama dengan industri.
1: Ya, baik. Nah, kita bicara industri di sini ada Bu Yesi, Director and Chief IT Officer dari Excelsma, dan tentu saja kalau kita melihat AI itu it's the

0: adoption, penggunaannya dan implementasinya, dan tentu saja itu tujuannya. Kenapa sih pakai AI? Ya karena kalau pakai AI lebih kualitasnya lebih baik, lebih produktif, lebih profitable, lebih secara bisnis lebih bagus dan lain sebagainya. Itu kan positif ya. Tapi kalau khususnya di industri telco ya, telekomunikasi, ini bagaimana dan seberapa jauh kita sudah mulai masuk ke dalam ranah adopsi AI yang bukan saja AI hanya untuk inilah yang simple-simple, tapi yang memang betul-betul sudah menjadi bagian dari the growing part of
1: operation.
0: The business. Operation.
1: Okay. Terima kasih Mbak Desi, ini seru banget nih diskusinya gitu ya, karena saya bisa ngelihat dari banyak sudut pandang. Dari industri sendiri sebetulnya pragmatis saja yang tadi Mbak Desi katakan, kalau investasi kami nggak bikin cuan tambah banyak, kalau investasinya nggak bikin cost lebih rendah, kalau investasinya tidak membuat customer lebih happy atau mengurangi resiko, artinya itu cuma tren. Ya, jadi pada saat kita mulai berinvestasi untuk AI, perjalanan AI kami sebetulnya dimulai dari tahun 2019, Mbak Desi, di mana tadi yang disebut AI jadul, gitu ya. Jadi dimulai dengan machine learning. Bantu apa? Bantu kami di apa sebagai operator untuk menentukan tower itu harus dipasang di mana sih? Transmisi jalur fiber itu harus ditaruh di mana? Kota mana yang kita harus buka duluan dibandingkan dengan 400 sekian kota di seluruh Indonesia? Itu baru yang dari machine learning. Kemudian dengan bergeraknya, berkembangnya AI, masuk ke generative AI, maka kita punya use case lain dari kacamata industri, operationalize. Buat apa? Buat customer. Jadi mulai dari membantu care atau customer service kami, membuat customer kami pada saat bertanya, dia bisa langsung dilayani oleh AI. Tapi yang sekarang ini sedang kami fokuskan, Mbak Desi, adalah masuk ke agentic AI. Fungsinya apa? Fungsinya adalah pada saat kompetisi pasar semakin parah, cost management kita juga harus semakin teliti karena tipis banget nih sekarang. Jadi artinya penggunaan agentik untuk fungsi-fungsi tertentu itu sudah mulai kita galakkan. Jadi artinya sekarang kita step back, lihat lagi nih semua proses-proses. Mana aja sih proses yang mungkin sekarang kita bisa gunakan atau mengoptimalkan AI, sedangkan lapangan kerja atau namanya pekerjanya itu harus naik kelas. Jadi mereka harus belajar lebih lebih tinggi lagi sebagai pengguna AI tersebut.
0: Ya, mungkin itu. Dan mungkin satu lagi yang menarik, ini biasanya kalau kita bicara AI, ini akan menggantikan manusianya. Nah, khusus dari misalnya industri, itu bagaimana nanti tren ke depannya? Apalagi kalau ada agentic AI yang mungkin, ya ini istilahnya kita bicara dengan AI yang gak kenal capek, robot yang bisa kerja 24 jam, gak pernah mengeluh, gak perlu cuti, gak perlu healing, dan lain sebagainya gitu. Ini bagaimana menyeimbangkan dengan kebutuhan Indonesia dengan 58% dari penduduk kita itu adalah Gen Z yang memerlukan outlet untuk kreativitas, energi, dan juga ya perlu lapangan kerja. Bagaimana ini?
1: Betul, ini memang masalah pelik gitu ya. Karena pada saat kami mulai perjalanan agentic AI kami, itu kita ngeliat sebetulnya proses apa saja yang bisa kita gantikan. Yang kita mulai adalah yang punya karakteristik tiga, Mbak Desi. Jadi kalau itu transaksional, itu repetitif, dan itu bisa di-measured atau bisa diukur, sebetulnya itu bisa kita gunakan agentic AI untuk melakukan hal tersebut. Saya kasih contoh. Misalnya tester. Kalau sekarang kami setiap kali apa ada feature baru atau program baru, ada manusia di belakangnya mencoba rasanya. Tapi dengan kita lihat bahwa oh ini sifat pekerjaannya repetitif, dia bisa terukur dan dia sepertinya transaksional, sekali selesai sudah selesai. Kita bisa buatkan agentik. Agentiknya apa? Agentiknya mulai melihat sebetulnya requirement awal seperti apa. Terus kemudian kita gunakan AI untuk menggantikan pembuatan test cases. Mungkin seorang karyawan pada saat dia membuat test cases bisa 10. Tapi pada saat kita gunakan agentic AI itu bisa generated probably 10 kali lipat. 100
0: dalam test cases. Dalam waktu yang
1: sangat sangat singkat. Yeah. Kemudian fungsi untuk melakukan test cases-nya sendiri gitu ya. Jadi kalau dulu sangat manual, pakai handphone mencoba, sekarang itu semua sudah bisa dilakukan oleh agentic. Nah, pertanyaan Mbak Desi sangat relevan. Nah, karyawan-karyawan yang sebelumnya melakukan itu sekarang menjadi apa? Jadi kembali ke poinnya Prof. Hamam sebelumnya, talenta digital itu memaksa karyawan tersebut untuk menjadi desainer. Jadi dia yang harus mendesain bagaimana si agentic AI itu dibuat dan dilakukan. Iya. Gitu ya.
0: Jadi different purpose ya sekarang mau
1: different
0: tidak
1: purposes.
0: Mau. Ya. Mungkin di sini Pak Hamam karena Anda harus meninggalkan tempat. Tapi nah, bagaimana dari khusus Korika sendiri, dari kolaborasi teman-teman di dunia artificial intelligence ini, apa yang dilakukan, apa yang diperbincangkan, dan bagaimana untuk memastikan bahwa AI ini justru menjadi sesuatu yang sangat positif dalam menciptakan kreativitas baru, bukan menghilangkan aspek manusianya.
2: Saya kira bagus sekali kalau saya menceritakan juga bahwa Korika sebagai platform untuk kolaborasi ya dalam riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial ingin menjawab berbagai tantangan kita untuk mengembangkan AI itu. Kalau kita kembali kepada pilar-pilar yang tadi saya sebutkan, sekarang di Korika ada Korika Academy yang ingin mengupayakan ya bukan saja membawa talenta-talenta baru di AI, tapi kita juga ingin melakukan upskilling, reskilling seperti apa yang disampaikan oleh Yesi tadi, itu bagi para tenaga kerja kita, workforce kita itu, dia harus bisa bekerja dengan AI. Sehingga dia menjadi lebih produktif, dia semakin kreatif gitu ya, karena di-initiate dengan reasoning-nya dari AI. Nah, terlebih-lebih kalau di dalam era agentic AI ini gitu ya, kita bukan berhenti pada jawaban dari hasil prompting AI, tapi agentic AI itu dia bisa mengexecute ya, sehingga apa yang menjadi kendala-kendala dalam operasional, bagaimana mempercepat dan membuat kerja kita semakin akurat gitu ya, itu bisa direspon dengan perkembangan teknologi AI ini. Nah, selain dari pilar talenta, kami juga ingin membawa era kita sekarang di Indonesia itu sebagai era AI impact. Kalau 2 tahun yang lalu, mungkin Astrid juga hadir di situ, AI Action Summit, itu ada di tahun 2025. Tahun ini kita bicara tentang AI impact. Itu dilaksanakan di India di awal tahun 2026. Artinya kita sudah mengharapkan bahwa AI ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara kita. Sering kita mendengar, dan saya kira Alvirino di Komdigi juga sering dipaparkan bahwa potensi ekonomi digital kita 366 billion of dollars. Dengan Digital Economy Framework Agreement ASEAN DEFA, itu akan multiply, bisa mencapai 1 triliun dollar by 2030.
0: Baik.
2: Ya, bagaimana benefit ini kita raih? Gitu. Bagaimana kita meng-create semua peluang-peluang kita untuk mencapai itu.
0: Bagaimananya itu sebenarnya sebuah question.
2: Itu, good question. Karena apa yang disampaikan tadi oleh Astrid, kita harus menyiapkan semua full stack AI tadi itu, mulai dari energi, chip, dari data, dari aplikasi, membangun model, melakukan fine tuning, ataupun sampai kepada tata kelolanya, AI governance-nya. Di situ seluruh tantangan itu ada di situ, membangun full stack AI.
0: Dan yang saya lihat tersebut, ini kan bukan, ini seluruh dunia ini kan sekarang sedang bergulat lah dengan the AI ini, bukan impact-nya saja, tapi impact yang secara negatif impact secara positif, tapi the ethics of penggunaan AI itu sendiri. Sebenarnya kan kita ketergantungan kita terhadap teknologi kan sudah berdampak di anak-anak kita dengan yang hal yang negatif, misalnya mental health issues dan lain sebagainya. Ini kan berkaitan dengan kedekatan kita dengan teknologi. Mungkin dari sini, Pak Hamam, terima kasih. Kalau perlu meninggalkan kita, silakan.
3: In association with dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. In association with
0: kembali ke Wamen Stella, karena mungkin saya agak saya penuh sekali, berharap sekali AI ini bisa memajukan kita semua, membuat kita lebih produktif, efisien, kompetitif. Tapi satu hal aja, kita di bidang teknologi yang lain, yang sangat analog, yang basic ya, sejarah kita, taruhlah dengan misalnya otomotif, mobil nasional saja, sampai ini mimpinya itu masih belum tercapai ya. Hal yang istilahnya tuh simple, it's difficult gitu. Nah, seberapa optimis, seberapa bisakah SDM kita ya dengan sekarang ini kualitasnya dan begitu sulitnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini, Prof. Stella, ini bagaimana Indonesia dari SDM-nya? Apa yang menjadi concern utama dalam membangun SDM yang bisa AI ready?
6: Sebenarnya sebelum kita ke situ, saya ingin menjawab, tidak berarti kalau kita lihat secara teknis, kesulitan untuk mencapai kemahiran, nanti kemahirannya akan saya ini kan, kemahiran di bidang artificial intelligence itu tidaklah lebih sulit dibandingkan dengan mencapai kemahiran untuk membangun, kita mempunyai membuat mobil sendiri. Ataupun bahkan saya jadi terpikir turun naik lift, turun naik elevator. Pemirsa sudah pernah memperhatikan semua elevator di Indonesia, apakah ada yang buatan Indonesia sendiri? Saya rasa tidak ada. Setiap kali saya lihat mereknya Schindler, apalagi merek Jerman, Thyssen yang lainnya. Tidak ada buatan elevator itu buatan Indonesia. Mudah-mudahan saya salah ya. Tapi yang saya lihat selama ini buat elevator itu juga adalah buatan luar. Jadi bahkan untuk membuat elevator aja kita tidak bisa. Belum bisa gitu kan. Tapi tadi yang saya mainkan adalah tentang tingkat kesulitannya itu tidak linear. Tidaklah itu semakin lebih sulit. Dan di mana Indonesia tidak bisa mencapainya dengan situ. Nah, Indonesia ini menarik kalau dari segi AI. Kalau kita lihat dari segi, misalnya kita lihat dari kesulitan untuk, kalau kita mengukur kesulitan dengan hacking. Orang Indonesia jago hacking.
0: Paling jago hacking.
6: Cukup, sangat jago hacking. Ya. Kita, tapi di lain pihak, kita adalah salah satu negara yang paling sering kebobolan. Ya kan? Jadi ini tidak bisa diukur tentang kesulitannya. Kalau kita melihat yang ada semua itu, satu jawaban kesulitannya ini di mana adalah sistemnya. Pembentukan sistem dan fokus sebenarnya kita mau ke arah mana. Saya sangat suka tadi pertanyaan Mbak Desi, daya tawar kita itu apa? Mbak Astrid tadi sudah bilang, saya sangat setuju. Sebenarnya kita tidak, saya kurang setuju bahwa kita harus membangun semuanya. Tidak. Ya. Kalau kita harus membangun semuanya, ini yang terjadi pada saat ini. Satu pun kita belum ada yang excellence ya. Di bidang teknologi. Tidak ada satu pun. Ya kan? Ini mungkin agak menohok, tapi inilah keadaan. Ya. Dan inilah yang harus kita cermati. Jadi kita harus cermat kalau kita berbicara tentang AI, apa sebenarnya daya tawar kita? Dan kalau menurut saya, daya tawar kita adalah data. Kalau kita mau sederhanakan, AI itu hanya ada tiga. Data, algoritma, dan power. Power maksudnya the computing power. Yeah. Algoritma kita tidak akan mengejar. Tidak akan bisa kita bikin algoritma sendiri. Kita terlalu jauh dan itu akan terlalu sulit. Untuk bikin chips yang seperti Nvidia chips kita tidak akan bisa juga. Untuk kita membuat algoritma untuk kita membuat purchasing computing power kita sendiri. Kita bisa membuat chips di mid level itu kita punya kesempatan untuk itu tapi bukan chips yang akan menjadi seperti chips Nvidia. Itu sudah jelas. Tiongkok sudah menginvestasikan billions and billions. Mereka masih juga kalah dari Taiwan, masih juga kalah dari Amerika Serikat. Jangan diharap Indonesia akan bisa menuju ke situ. Tetapi Indonesia itu punya data. Data yang begitu luar biasa banyak. Dan kalau punya data, kita bisa beli algoritma. Kalau kita punya data, kita bisa beli computing power. Ini yang belum kita sadari. Kita masih belum punya, dan kalau saya boleh saran, sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh, kita fokus dan kita strategis, kita harus membuat segala sesuatu itu untuk bagaimana kita bisa menyimpan data kita, sungguh-sungguh mendatakan data kita, dan bisa menjual data kita. Dan bisa trading. Kita belum pakai itu.
0: Tapi how?
6: Pertama dari segi regulasi. Kita buka-bukaan aja. Di banyak instansi kita, ya, mungkin juga di instansi pemerintah, apakah kita sudah punya pendataan yang sistematis, yang teratur, yang rapih, terstruktur. Yang terstruktur, yang tidak bobol, yang tidak sering bobol lah setidaknya. Belum. Jadi kita punya data, tapi kita tidak merasa bahwa data itu bisa kita jual. Kita juga tidak mengedukasikan perilaku dari manusia-manusia yang mempunyai data ini. Kapan kita bilang, beginilah cara untuk membuat password. Dulu kita ada satu setengah tahun lalu kita ada kebobolan data besar. Itu salah satunya karena passwordnya 123456 ditaruh di dinding. Tetapi begitu kita mempunyai perilaku di mana kita menyimpan data, bagaimana kita menyimpan datanya, bagaimana kita men-share data, bagaimana kita mengkurasi data, itu kita akan secara terstruktur punya data kita. Tadi data bank yang tentang data petani, ini luar biasa mahal. Bayangkan data kesehatan kita, untuk bisa menemukan vaksin yang baru, kalau menggunakan data Indonesia, itu luar biasa mahalnya. Tapi kita belum.
0: Tapi cara mengharnessnya itu bagaimana?
6: Cara mengharnessnya dengan regulasi dan juga dengan pendidikan dan dengan strategi. Kita mau mengumpulkan data apa? Kita punya pertanyaan yang jelas bahwa apa yang Indonesia butuhkan yang jawabannya adalah ada di data tersebut. Ini yang belum kita lakukan menurut saya. Jadi kita masih semuanya ayo kita taruh di situ. Dan kalau kita berbicara dengan etika, harusnya kita juga sangat fokus tentang etika mengenai data. Karena itulah kemampuan kita untuk bisa mempunyai daya tawar terhadap dunia ini.
0: Oke, sebelum saya minta teman-teman di sini untuk bertanya, ini mungkin Alfredo, bagaimana ini data, computing power, dan juga istilahnya how to harness, terima kasih Kak Hamam. Bagaimana, ini sudah merupakan bagian dari perpres yang kita akan lihat diimplementasikan tidak lama lagi. Apakah ini menjadi istilahnya basis untuk daya tawar kita?
7: Ya, memang menjawab Prof. Wamen bilang ya gitu, masalah data ini sepenting apa. Di Komdigi melalui ya perpres ya tersebut, kita memang mengatur arah anginnya inovasi, lebih terhadap situ dulu. Karena kita melihat bahwa talenta hari ini, again, kita harus mempersiapkan SDM, kita harus mempersiapkan infrastruktur, gitu ya, kita harus mempersiapkan regulasi. Tiga ini secara paralel Kemkomdigi sedang lakukan, gitu. Nah, melihat bahwa potensi industri AI ini besar, dan salah satu penopangnya adalah talents, gitu. Kita taruh talent sebagai salah satu prioritas. Di kementerian kami sebenarnya ada juga AI Talent Factory. Ini menjadi pilotingnya Kementerian Komdigi bersama beberapa perguruan tinggi. Khususnya untuk nge-resolve beberapa challenges gitu. Nah, ngomongin soal inovasi itu pasti baru ngomongin datanya. Seberapa banyak dan segala macam itu. AI pun kita coba implementasikan di sektor pertanian dan aquaculture khususnya. Kita coba untuk menggather the data. But of course, to make data appealing for luar gitu ya, kita butuh waktu gitu. Kementerian butuh waktu, regulator butuh waktu, dan industri pun butuh waktu. Yeah. Cuman yang kita persiapan hari ini adalah when the time comes, the people are there. Yeah. Jangan kita udah buat ini ladang very much appealing for foreigners gitu, for people gitu untuk invest, tapi the people are not there. Yeah. Gitu. Itu yang kita sedang mempersiapkan gitu, dan ini sangat serius kita persiapkan mulai dari 2 tahun lalu lah kurang lebih.
0: Iya, dan tapi biasanya regulasi itu datangnya itu agak terlambat gitu ya. Ini AI-nya sudah ada, betul, sudah digunakan dan lain sebagainya, itu baru regulasinya itu menyusul. Betul. Jadi jangan sampai ini keterlambatan ini justru merugikan kita semua. Kalau di korporasi Anda ini untuk reskilling, upskilling dan memastikan bahwa tidak ada talenta yang jadi kadaluarsa itu bagaimana? Apakah ada pelatihan khusus atau investasi khusus untuk training dan lain sebagainya?
1: Jadi pada saat, Mbak Desi, pada saat kita ditanya, okay, investasi untuk AI itu seberapa besar? Kadang-kadang kita itu bicara hanya terkait dengan tooling, compute, infrastructure gitu, kita lupa bicara mengenai talent itself.
0: Yeah, manusia.
1: Gitu ya. Dan pada saat kita bilang bahwa okay, kita akan melakukan investasi untuk karyawan atau manusianya, itu sebetulnya ada dua yang kita perlu siapkan. Functional skill sudah tentu pasti perlu. Jadi artinya mereka harus paham apa itu AI dan seterusnya. Tapi yang menurut kami menjadi hal yang fundamental adalah dari kacamata karakternya. Mereka harus punya open mindset, mereka harus punya yang disebut change leadership, artinya bisa terima, mau mencoba, karena kalau tidak, walau seberapa banyak pun yang kita investasikan untuk functional skill, tetap aja mereka akan kadaluarsa karena akan lebih mudah menggunakan cara lama dibandingkan mengadopsi cara baru. Tapi jadi pada saat secara korporasi, apabila kita strategi kita bilang okay, kita akan menuju AI, serius investment yang kita lakukan, Mbak Desi. Jadi pelatihan dilakukan untuk seluruh karyawan untuk kedua hal tersebut ya. Jadi dari sisi mindset dan juga dari sisi fungsional. Kemudian juga mereka dibekali untuk akses. Karena tadi kita tidak mungkin membuat sendiri, kita masih akan menggunakan partner, menggunakan tooling yang ada di sana. Jadi kita memberikan fasilitas bagi karyawan untuk menggunakan tools tersebut. Karena ada harganya menggunakan tools tersebut. Pasti. Secara ekosistem kita juga harus siapkan okay, tempat bermainnya, sandbox-nya bagi karyawan untuk mencoba gitu ya. Karena kalau enggak mereka enggak akan mulai mencoba. Pelatihan juga dilakukan untuk leadership-nya. Karena kalau pada saat mereka salah mencoba, udah ada investasi yang terus gagal, terus diomelin, pasti dia gak akan coba lagi. Gitu. Jadi dibutuhkan juga kedewasaan bagi para pemimpinnya untuk memberikan tadi ruang untuk berinovasi atau ruang untuk bereksperimen. Jadi mungkin itu Mbak Desi.
0: Iya, jadi pemimpin ini masa depan juga harus berpikir, kerangka berpikirnya, mindsetnya mau tidak mau kan harus berubah juga. Nah, Asri ini karena Anda berkecimpung di Asia Pacific ya, khususnya bagi Indonesia ini dengan negara mana yang bisa dijadikan referensi lah, mirip-mirip dengan Indonesia untuk menjalankan strategi AI ke depannya? Ada nggak gitu?
8: Sebenarnya yang bisa best practice gitu. Cukup banyak dan di beyond just Asia Pacific begitu Bu Desi. Tentunya ini nggak bisa kita copy paste ya, yeah, karena kan konteks negaranya berbeda. Tapi misalnya contohnya di India tadi mengenai soal dataset, India kan punya approach yang sekarang sudah menjadi global disebut dengan digital public infrastructure, bahwa kita create dataset yang kita publish di dalam satu platform itu, kemudian bisa di leverage untuk semuanya yang mau berinovasi terhadap dataset tersebut. Tentunya dengan guardrails ya, terkait dengan ini tingkat sensitivitas datasetnya seperti apa, pertama. Kedua, India sendiri punya program India flagship yang disebut dengan India AI, yang memang punya shared compute yang disubsidi aksesnya. Hmm. Jadi kalau misalnya startup, mahasiswa, UMKM dan sebagainya mau compute, mau punya apa namanya, mau membutuhkan resource compute itu nggak perlu bayar mahal-mahal, udah ada subsidi lah dari pemerintah. Di negara lain mungkin contohnya agak lebih strategis ya, karena misalnya untuk meng-attract investasi di bidang ini, dan kita tahu tadi kebutuhannya salah satunya adalah bidang energi, dan terutama kalau untuk big multinational corporation hyperscaler, mereka kadang cukup punya preferensi tertentu terhadap jenis energinya, yaitu energi terbarukan. Nah di Kenya itu yang terbukti sukses adalah karena potensi geothermalnya itu ada, itu dijadikan bargaining power untuk ayo dong, Microsoft masuk ke situ, dan of course mereka kemudian berinvestasi data center dan Azure region di Kenya. Terakhir mungkin contoh dari negara tetangga kita, Singapura gitu, yang ini memang powernya mereka tuh ada di financial capitalnya mereka. Dan yang mereka lakukan adalah, kita tadi semua sepakat bahwa frontier model, kita tidak bisa bangun sendiri, dan pintarnya Singapura adalah, oke, kita punya financial capital, ya udah kita invest aja di Anthropic. Sehingga kepemilikan itu bisa tercapai lewat, atau kendali itu bisa tercapai lewat cara itu. Jadi banyak jalan menuju Roma gitu ya, yang Indonesia bisa pertimbangkan, karena terutama juga dengan fakta bahwa kita sekarang punya Danantara, itu bisa menjadi salah satu avenue juga begitu.
0: Ya, semoga bisa menjadi daya tawar yang baik ya untuk kita fokus, karena ya ini tidak bisa dilakukan tanpa kolaborasi multisektoral dan bahkan multinasional ya. Jadi sesuatu yang sifatnya itu betul-betul internasional, dan kalau kita jujur ya, mungkin ya nggak banyak di antara kita kan yang paham mengenai teknologi inovasi. Mungkin hanya Profesor Stella saja. Ini kita ngomongin apa sih yang maksudnya itu AGI, AI, super intelligence, algoritma. Itu for us, for a lot of us itu mungkin kita hanya taunya pokoknya ada apa-apa kita posting di IG. Ya nggak? Atau TikTok dan lain sebagainya. Nah, harusnya kan kita bisa lebih dari itu. Bukan hanya sebagai konsumen dan bahkan kita sebagai produk dari apa yang diciptakan oleh tech giant ini. Karena ini bisnis ya AI ini. Makanya semangatnya ke situ karena akan bisa kita menciptakan bisnis opportunity yang luar biasa jumlahnya. Tapi sebelum saya ke audience, mungkin kita ini ya untuk saya ingin juga dapat perspektif dan pertanyaan dari audience kita. Dengarkan dulu ya, di sini ada pandangan dari Paula Galvez Kalirgos. Ini selaku AI Ethics Manager dari Globe Ethics. Kita akan mendengarkan penjelasannya mengenai tata kelola AI yang bukan hanya persoalan etika tetapi strategi bisnis untuk membangun kepercayaan, mengurangi risiko dan juga meningkatkan daya saing perusahaan yang kita gunakan dengan AI. Mari kita simak yang berikut ini.
9: Hello everyone. In 2024, a man booking a flight on Air Canada asked the airline's chatbot about compassionate fares. The chatbot made up a discount policy that didn't exist. This person booked based on that answer, and Air Canada refused to honor it until a tribunal ruled the airline was responsible for what its own AI chatbot told the customer, whether a human said it or not. And closer to home, 93% of Indonesian business leaders call AI essential to competitiveness. However, only 24% have a real governance framework for it. That gap between how fast we deploy and how well we govern is where I want to spend the next 10 minutes, because I don't think it's just a risk. I think it's the most underpriced competitive advantage in the ecosystem. I'm not here to make the moral case for responsible AI, though it exists, I'm here to make the business case. Responsible AI drives trust, differentiation, risk reduction, and valuation. The first takeaway I want you to leave with is this. Trust is earned through experience, not declared by policy. Trust is built incrementally through repeated, and it is without question the vital component that determines whether AI adoption actually succeeds within an organization. Back to your region, Southeast Asia isn't behind on AI. The region's digital economy is projected to cross $300 billion this year. And Indonesia's AI contribution to GDP, according to WEF, could reach $366 billion by 2030. What is scarce is governed deployment. In a market where three quarters of companies have no real AI governance, being the one that does is how you become the counterparty regulators, investors, and customers trust first. That foundation has helped make Indonesia Southeast Asia's largest digital economy, home to a wave of successful unicorn startups that are now driving AI adoption across the region. But growth of this scale brings its own challenge. Indonesia will need 9 million additional tech workers by 2030 to keep pace, a real digital talent gap. And that gap is exactly where the opportunity lies for investment, for training, and for the kind of leadership all of you represent. So, for this to happen, we need a responsible AI governance. What is that? A set of practices to keep an AI system under control so that it remains safe, reliable, and respectful to human rights. How to get there? I'm going to give you a five-step journey to implement responsible AI governance in your organization. You need to step back before adopting this technology to optimize your processes and services. And first, question, which tasks in your organization could be supported or replaced by AI systems? Critically analyze whether AI is the most suitable tool for your specific needs. Second, assess the added value of your project relative to the current state of your IT systems and the possible reactions of your customers. And if you're procuring an AI system from a vendor, you must carry out robust due diligence during the procurement processes. Third, remember that data is the oxygen of artificial intelligence. Therefore, you need to assess the data you have within your organization. Four, thoroughly assess your project's impact on all stakeholders. A rigorous ethical analysis not only mitigates risks, but also generates long-term value. Five, make sure your customers or your users have access to clear information about how the AI tool works. And more importantly, if they are interacting with an AI tool. Transparency builds trust. Finally, here's what I'd ask you to walk away with today. First, if you're in a position to evaluate an AI use case, use the 4Ds as your framework. It's simple, easy, and workforce oriented. Here it is how it works. Artificial intelligence should be there to manage the dangerous. Some jobs are too risky. The dull, as some tasks are too mind-numbing. The dirty, considering those conditions that are too toxic. And the difficult, as some decisions are too complex or we have massive data to process. So remember, AI should be there to manage the dangerous, the dull, the dirty, and the difficult. Second, once you have found a candidate AI use case, run it through the 4Bs before you deploy. Ask yourself, But what value does it actually deliver? Is it viable, technical and economically? Do you have the volume of data to justify it? And last but certainly not least, can the outcome of this AI system be verified, meaning audited, explained, trusted? If a use case passes the four D's but fails the four V's, don't ship it. That's exactly the gap that costs many organizations that has passed through AI incidents billions of dollars. You know, I do these kind of keynotes with different audiences all over the world, with different sectors and different regions. But I always find the same two kind of audiences. There's always one group who is on the AI hype, trusting maybe more than needed to what artificial intelligence can bring. And we also have those on the AI horror side, meaning that they fear due to the danger, the challenges, how AI can replace them. But I hope that today I am bringing you a third age with AI. That's the AI of hope. I hope that you guys, after listening to these five steps and the frameworks that I have shared with you, the four D's and the four V's, now you feel that you can be empowered with artificial intelligence, but do not feel that you will be replaced. And remember, responsible AI is not an obstacle, but a catalyst for responsible innovation and long-term success. Thank you very much for your attention, and I invite you to review Clovetics AI for Social Good resources in our website. Thank you once again.
0: Wow, menarik ya. Ini apa tuh, tips and tricks menghadapi AI. Tapi kita harus lihat ya di sini. Kita itu hype sekarang atau horror, tapi yang jelas hope itu sangat penting ya untuk mendapatkan impact AI yang semua kita inginkan.
10: In association with ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
10: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. In association with.
0: Tapi saya persilakan kalau ada pertanyaan. Ya, ini ada di depan, please identify yourself. Pertanyaannya kepada siapa dan keep it simple and quick. Silakan, perkenalkan diri.
12: Oke, okay, saya Karim dari Aptiknas, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Ada dua question yang ingin saya tanyakan ke Bu Amen, Prof. Stella. Pertama, saya flashback sedikit. Tadi di awal pembukaan saya sangat tertarik dan sedikit tergelitik ya untuk memberikan perspektif ya. Bicara bubble, tadi mungkin Bu Wamen tidak membahas lebih detail, tapi saya rasa punya jawaban. Saya ingin saya tanyakan itu, kalau kita bicara bubble ini kan konteksnya banyak ya. Kita tahu ada berapa kali fase bubble yang pernah terjadi juga. Tadi tulip memang bubble terjadi, tapi after that bubble tulip itu tetap ada gitu ya. Bubble.com terjadi, tapi setelah itu beberapa perusahaan.com tetap eksis dan memang bahkan brandnya juga kita pakai sampai hari ini dan membantu gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bubble yang lain pernah terjadi di Amerika, membuat krisis dunia juga gitu, jadi mortgage ya. Tapi everybody still have membutuhkan mortgage sampai hari ini juga gitu ya. Yeah. Nah, pertanyaan saya itu adalah tadi poin tentang kurasi itu saya setuju sekali, itu bagus gitu ya. Artinya kalau kita sudah bisa melihat dan membayangkan suatu hari kalau terjadi bubble gitu ya, AI ini mungkin tetap akan eksis, tetapi apa yang harus kita kurasi dan AI apa yang tetap akan eksis saat itu?
0: Baik.
12: Yang bermanfaat

0: yang bisa membantu kehidupan kita gitu. Itu yang pertama. Nah, satu lagi pertanyaan ini saya lanjut sedikit. Kebetulan teman-teman dari Dikdasman gak hadir. Sebenarnya ini ada kaitan sedikit. Kalau kita sekarang bicara di level Dikti ya. Tapi saya teringat 3 tahun lalu sebenarnya saya pernah mendorong ya. Waktu itu memang agak dilema bicara AI coding masuk ke kurikulum sekolah. Waktu itu udah mulai pro kontra. Dan saya termasuk bukan pro dan kontra, tapi saya menyampaikan dari perspektif saya sebagai orang tua. Waktu itu ya, jadi saya menyampaikan kepada teman-teman di Dikdasman. Karena AI saat itu memang sudah tidak bisa dibendung. Dan kita melihat government juga tidak punya keinginan untuk membendung. Gitu. Jadi membiarkan berkembang. Tapi as we know gitu ya, teknologi selalu datang punya dua sisi. Ada sisi terangnya, ada sisi gelap. Sebagai orang tua, saya waktu itu udah mulai merasa khawatir juga. Anak kita tidak ajarin, dia belajar sendiri kok, gitu ya. Dia begitu connect online, dia bisa belajar sendiri dari teman-teman, pergaulan dan sebagainya, dia juga ngerti AI sendiri. Tapi yang saya khawatir, yuk belajar AI-nya, belajar yang baik atau buruk, gitu ya. Pelan-pelan dia belajar mulai bisa nge-hack wifi tetangga, gitu. Tapi kalau besar dia nge-hack bank gimana, gitu ya. Nah, di situ kita mulai berpikir, ketika saya mulai berdiskusi dengan teman-teman di Dikdasman juga, kita mulai sepakat. Kalau bukan kita yang mengajarkan dengan cara yang benar dan mereka mempelajari cara yang salah, kita punya sisi pertanggungjawaban juga. Nah, di situ yang mendorong kemudian teman-teman di Dikdasman juga setuju. Okay, kalau bicara level begitu, kita sepakat AI coding ini harus kita bawa ke sekolah dan memang mengajarkan yang itu adalah guru yang paling tepat. Anak-anak sometimes tetap lebih dengar gurunya gitu ya. Guru bilang ini boleh, ini tidak boleh, kemudian bicara tentang ethics-nya, bicara tentang moralnya, itu akan lebih mengena kepada anak-anaknya gitu.
1: Baik.
0: Nah, the last question adalah
1: I have to stop you for 2 question karena kita akan let's give the others a chance ya. Jadi mungkin ada 2 tadi pertanyaannya Wamen Sela sudah catat, mungkin yang ketiga nanti setelah waktu coffee break, tapi silakan ya, terima kasih Karim, mungkin ya kita rangkum saja kumpulkan pertanyaannya. Ya, silakan Ibu.
2: Ini bukan pertanyaan, tapi cenderung sharing karena kami di Indosat.
1: Ya, baik.
3: Tes. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin saya Roro Budesi dari Indosat. Kami ingin sharing saja apa yang sudah dilakukan Indosat terkait dengan AI. Semenjak 2024, pertama kali leaders kami bertemu dengan Pak Jason Huang untuk bicara tentang AI tahun 2024. Itu sudah membuat semangat dari para leader kami berubah, AI tidak hanya sebagai solution for business, tapi mereka menyatakan this is our chance untuk mencapai larger purpose Indosat, apa itu empowering Indonesia. Setelah 2024 bicara empowering Indonesia, maka mereka men-set up yang dinamakan dengan AI North Star Indosat. Yang pertama adalah AI native telco. Apa itu? Bagaimana AI bisa terimplementasi di perusahaan. Dan diawali dengan kami. Maka tadi sama dengan Bu Yesi, yang kami lakukan yang paling penting hari ini justru, Bu Stella, kami salah satu keberhasilan sustainability kami adalah emission kami berkurang cukup besar karena AI memberikan intervensi terkait dengan network yang ada di Indosat. Dan bicara masalah people, kami selalu dididik, bahkan bekerja sama dengan LinkedIn untuk mindset, cara berpikir, dan apa itu AI, hingga pada saat perintah untuk mulai gunakan AI dalam keseharian, baik melalui Copilot atau melalui Gemini dan lain sebagainya, maka itu kami jadikan sebagai part of our life. Untuk apa? Agar ketika nanti kami share to people bahwa ini tidak terlalu menakutkan. Karena ini adalah sesuatu yang pasti hari ini dan deserve to people.
1: Okay.
3: Yang kedua adalah AI Techco. Maka kami ada bersama Nvidia, ada GPO yang kami set up di perusahaan kami ya, untuk melayani semua enterprise yang tertarik untuk use case AI. Agar apa? Agar kalau tervalidasi gitu ya Bu Stella ya, AI-nya pasti kan akan terlihat ini bagus atau tidak. Nah, semakin banyak orang yang berusaha untuk mendekati AI, berusaha mensolusikan masalah Indonesia dengan AI, maka harapan kami terbuktilah AI itu benar atau tidak.
1: Yeah.
3: Terima kasih Mbak Desi.
1: Mungkin ada satu lagi ingin bertanya, kalau ada pertanyaan kepada para panelis kita. Agak singkat saja, silakan.
4: Ya, terima kasih.

0: Mbak Desi, mungkin ini lebih ke komentar dan harapan bahwa sebenarnya ketika tadi Astrid menjelaskan tentang AI Stack, kami melihat sebenarnya dari Tony Blair bahwa Komdigi sebenarnya sudah punya kebijakan di setiap level daerah, ya, Bu. Mulai dari ekosistem pusat data, kebijakan yang merangkul swasta untuk kemudian kita berbagi resource ya, yang canggih-canggih silakan diupdate, yang khusus layanan publik biar di kita. Ada lagi tentang klasifikasi data risiko. Tadi Prof Stella ngebahas bahwa gimana kebijakan di kementerian lembaga mengklasifikasikan risiko, juga ada PDP-nya. Ada lagi SPLP-nya, ini data exchange-nya, dimana jadi ex-rotnya Estonia, pemerintah harusnya nanti sama swasta bahkan mudah untuk kemudian bertukar layanan dengan talent-nya, tadi juga sudah ada programnya, terakhir Sahabat AI. Harapannya sebenarnya adalah semoga sebenarnya inisiatif yang sudah dibangun dengan Komdigi ini ke Mas Reno, tidak akhirnya berdiri sendiri-sendiri, tetapi diintegrasikan. Sehingga fondasi yang sudah menjadi potensial ini, kemudian bisa di-enhance dan memberikan dampak untuk kita semua.
1: Iya, baik. Ini menurut saya ini forum-forum seperti ini kan sangat-sangat penting ya, untuk mendengarkan dan juga bagaimana menjadi basis dari kolaborasi ini, menjadi basis dari kebijakan yang memang pas ya, khusus untuk AI. Menurut saya ini kesempatan kita membuat suatu kebijakan yang bisa sustainable, yang bisa diterapkan dan juga relevan dengan apa yang ada di industri dan juga di tren dunia secara keseluruhan. Mungkin saya mulai dari Anda, Serena, regulator ya. Setelah ini kan kita diskusi ini kan seharusnya menjadi masukan bagi pemerintah untuk melangkah ke depannya itu seperti apa. Kira-kira apa yang didapatkan dan juga pelajaran apa, dan mungkin dengan adanya masukan bahwa industri itu sudah menjalankannya. Nah, mungkin pemerintah dalam ini justru harus memberi ruang yang berupa insentif gitu, atau memudahkan, tapi juga mempercepat proses ini supaya impact positif AI ini segera terasa.
2: Ya, memang Mbak Desi, dari kementerian kami itu sekarang sedang mengumpulkan nih, gitu. Kira-kira di mana aja sih AI itu berpotensi untuk dikembangkan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang mempersiapkan wadah-wadahnya. Jadi mulai dari talent pool, itu di AI Talent Factory, betul tadi disebut bahwa 9 juta talenta digital itu diperlukan Indonesia di tahun 2030. Kita membuat hub-nya, terus yang ketiga, untuk inovatornya, juga kita sedang mempersiapkan Garuda Spark. Gitu. Jadi di dalam kementerian kami, ini stacking kan udah ada, tadi dibilang soal Mas. Stacking itu udah ada, kita coba align nih. Memang peak-nya, tadi kan seperti dibilang Prof Hamam, kalau bisa punya LLM. Kita lagi kerjasama membangun gitu ya, untuk membuat satu LLM. Cuman kan itu baru satu hal. Yang tadi saya bilang bahwa talents butuh nge-backup, innovators butuh nge-backup. Talentsnya pun gitu, Komdigi udah classify. Beginner, specialist, atau memang yang untuk innovatornya gitu. Jadi jalanan ini mulai dari FGD lah, saya bisa bilang ini FGD. Banyak masukan yang memang ternyata butuh satu red line gitu loh, antara Komdigi bersama mungkin Kemenristek Dikti Science ini, terus habis itu bersama instansi TBI ataupun sama industri ini, butuh duduk bareng lagi gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin ketika kita menyusun regulasi, menyusun gugus tugas, kita ajak gitu lewat uji publik dan segala macam. Nah, ke depannya saya juga berharap hub-hub yang sudah kita bangun ini menjadi gates for rooms of collaboration gitu. Hari ini kita punya Garuda Spark, monggo industri bisa langsung masuk, organizations bisa masuk, kementerian lembaga bisa masuk, dan kita benar, insentif menjadi penting. Insentif menjadi penting dan sedang kita usahakan gitu. Kita membuat satu lokasi hub kita itu ada di dalam KEK. Ini memperlihatkan kepada dunia bahwa kementerian hari ini mau mengayomi dengan masuknya ke KEK, kita membuat namanya Garuda Spark International Hub. Jadi ini mengayomi KEK Digi Hub di BSD supaya nggak cuman inovasi yang berbasis teknologi, tapi ada KEK untuk kesehatan sandboxingnya, ada juga untuk edukasi gitu ya. Jadi semua tuh bisa kita tampung gitu. Hari ini mungkin sifat Komdigi itu lebih fluid. Ketika mungkin dulu belum ada nomenklatur digitalnya ya di dalam nama kementerian, hari ini sudah ada. Nah, kita jadi lebih fluid. Kita yang reaching out for the people gitu. Kelihatan bahwa kita sudah tanda tangan dengan 300 lebih organisasi komunitas yang memang untuk bersama-sama, kalian mau jadi talent atau kalian mau jadi inovatornya gitu. Karena antara kalian membuka lapangan pekerjaan atau kalian membuat diri kalian applicable atau acceptable atau capable gitu ya, untuk

0: emerging AI industri ini.
1: Iya. Nah, ini kita bicara industri. Ya sih, ini kan tadi kita sudah mendengarkan ya, AI sudah menjadi bagian strategi ya dari korporasi khususnya telekomunikasi.
2: Betul,
1: nah,
2: sekali.
1: Kira-kira iklim apa, regulasi apa yang diinginkan supaya virtuous cycle ini kan jalan terus? Kan kalau industrinya kan bagus, kan Indonesianya kan juga kan yang menjadi lebih makmur lah istilahnya. Ini sekaligus, what are the key takeaways dari diskusi ini? Apa kira-kira yang insentif yang bisa membuat perusahaan itu bisa menjadi lokomotif dalam implementasi dan adopsi
2: AI? Untuk scale up gitu ya?
1: Scale up, dan scale up dari yang kecil menjadi besar, yang besar lebih besar lagi.
2: Iya. Kan ada guyonnya nih Mbak Desi, dibilang bahwa America innovates, China imitates, Europe regulates gitu kan. Itu
1: Indonesia apa?
2: Only consume it. Yeah. Nah, tapi peta tersebut sekarang sudah sangat berubah. Kita lihat dengan kecepatan teknologi AI dan kecepatan requirement infrastruktur di AI juga membuat tadi yang sebelumnya tadi guyonan tersebut sudah sangat berubah. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk Indonesia gitu. Tadi Alfredo udah bilang secara road mapping, secara guidelines itu sudah ada. Dan memang secara nature Mbak Desi, regulasi itu akan sedikit ketinggalan karena inovasi itu adanya di market begitu ya. Kalau ditanya, oke, kalau kayak begitu dari industri gimana nih caranya bisa satu menggunakan sendiri tadi ya, kita untuk bisa menggunakan sendiri artinya strategi korporasi harus ada di sana. Hmm. Tapi bagaimana industri juga bisa membawa yang lain untuk menjadikan ini scale up ya. Yang pertama adalah dari sisi awareness. Sama mirip sekali pada saat kita menggelar connectivity. Pada saat kita naik kelas dari 2G jadi 3G, 3G jadi 4G, 4G jadi 5G. Mm-hmm. Orang gak terlalu tahu apa sih itu gitu. Lebih cepat doang gitu kan. Jadi pada saat kita melakukan investasi ke sana, awareness apa yang kita bisa lihat adalah dari use case, ya kan? Dari tadi mulai hal kecil seperti bicara dengan chatbot, bagaimana orang dia punya kesusahan tapi komplainnya itu bisa diselesaikan dengan jauh lebih cepat. Itu yang membangun tadi dari kacamata awareness. Yang kedua adalah uniknya operator telekomunikasi adalah reach yang sangat besar, Sabang sampai Merauke. Jadi artinya pada saat kita membawa connectivity dan juga kita membawa use case, kita juga bisa membawakan suara. Okay, untuk bisa berinovasi, kalau tadi ada Spark Project, tentunya hal-hal yang seperti itu juga bisa dilakukan oleh industri untuk membuat hype yang membuat excitement untuk para pelajar maupun industri lain gitu kan. Okay, yep. Ini sekarang kita punya model yang bisa diuji cobakan. Akan jadi lebih mudah apabila connect ke telekomunikasi karena kita sudah punya API yang open. Sehingga mereka bisa berinovasi kira-kira tanpa perlu modal yang besar awal, itu bisa dilakukan. Menariknya Mbak Desi, kebetulan saya baru saja pulang dari perjalanan bisnis dan ada hal yang saya pelajari bahwa trennya ke depan adalah yang disebut tiny teams ya. Mungkin use case yang paling rame nih belakangan ini adalah Medvi atau Medvi, saya nggak tahu gimana cara pronounce-nya. Tapi itu adalah perusahaan dengan hanya 2 orang yang bisa mengenerate revenue sampai $480 juta. 2 orang saja. Hmm. Dan itu adalah tren yang kita lihat ke depan apabila tadi sekelompok orang tersebut bisa menggunakan atau harnessing AI untuk membuat ekonomi. Ada contoh-contoh lain seperti misalnya perusahaan Cursor gitu. Kebetulan kami menggunakan Cursor untuk membantu developer kami membuat atau mendevelop coding gitu kan. Ternyata perusahaan tersebut tiny teams, hanya 12 orang dan baru saja mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu itu diakuisisi oleh Tesla dan divaluasi $60 billion. It's like,
1: wow.
2: Jadi kalau kita bicara mengenai potensi AI dan bagaimana caranya itu bisa unlocking di ekonomi, luar biasa.
1: Yeah.
2: Memang memang balik lagi tadi, masing-masing pelaku industri, masing-masing dari kita mungkin punya peran di mana kita berada. Jadi Mas Alfreno dengan regulasinya

0: mana di manage dengan strategis. Tapi satu hal dan mungkin tadi belum didiskusi sama sekali, belum terangkat gitu ya Bu Desi, bahwa sebenarnya ada role untuk open source AI bisa membuat kita catch up. Karena LLM frontier yang ada sekarang ini kan punyanya frontier lab tertentu dan sebagainya. Faktanya kapabilitas dari open source AI sebenarnya sekarang sudah catch up dengan apa namanya model-model keluaran frontier lab ini. Dan itu mungkin yang bisa menjadi solusi cost efektif, tapi juga membuat kita bisa mengurangi ketergantungan dengan setengah strategis. Dan tadi Bu Yesi juga sudah bicara mengenai tiny teams. Satu hal yang lain adalah sepertinya fokus ke large language model saja itu juga harus diperluas, karena bisa jadi model-model yang impactful itu justru malah small models. Dan justru malah use case yang berdampak pada ekonomi yang memang harus kita fokuskan effort kita di sana. Sejalan sebenarnya dengan direction dari Komdigi ke depannya. Mungkin itu dari saya.
1: Pak Amin Stella, mungkin sekaligus konklusi tadi juga mungkin menjawab tadi pertanyaan Karim mengenai bagaimana mengkurasi informasi itu, dan tadi juga disebutkan bahwa Indonesia akan memerlukan sekitar 9 juta tech workers ya, kalau kita ingin menjadi lokomotif ya dari perkembangan AI ini. Dan juga tadi menjawab pertanyaan yang Pak Amin Stella sendiri ajukan ya, how to make pendidikan tinggi itu sustainable ya. Silakan.
2: Jawaban pertama saya mungkin tidak akan menyenangkan hati. Karena saya melihat, kok izinkan saya menjadi devil's advocate. Karena saya percaya bahwa kita harus punya perdebatan untuk kita bisa menentukan arah yang tepat. Saya melihat kita ini di Indonesia terlalu ramah bersahabat. Tadi kalau bilang ada dua bagian, hype versus horror. Kita terlalu banyak hype tentang AI. Saya jarang melihat kita berbicara secara adversarial. Bahkan kita menamakan tadi large language modelnya ini sahabat AI. Coba sekarang pikirkan, apakah AI memang itu sahabat? Begitu banyak data-data Anda yang di-mining dan semua profitnya masuk ke perusahaan-perusahaan besar yang kita tidak nikmati. Begitu banyak disinformasi dan hoaks yang disebarkan oleh AI. Dari 2004 sampai 2025 saya baru memberikan talk tentang hoaks kepada para hakim. Dan datanya 10 large language model yang terkemuka itu naik hampir 2,5 kali lipat penyebaran disinformasi. Jadi AI-nya semakin canggih, semakin banyak menyebarkan disinformasi. Dan berapa banyak kerugian disinformasi. Begitu banyaknya bias-bias, AI itu punya bias. AI itu juga salah. Begitu banyaknya kebohongan, begitu banyaknya bias-bias yang dilakukan oleh AI yang merugikan. Jadi, saya rasa pada saat ini, baik dalam bentuk regulasi, maupun dalam bentuk pendidikan, maupun dalam bentuk percakapan kita di ini, perlu juga kita mengadopsi adversarial model. AI bukanlah sahabat kita. Atau bukan selalu sahabat kita. Kita berbicara tadi mengenai agentic AI. Betul, AI itu sekarang itu agen. Bukan alat. Bukan lagi alat. Ini yang terjadi perubahan yang paling besar. Yang kita harus tahu dan waspada. Kalau alat, alat itu apa yang kita apa yang kita suruh kepada alatnya, alatnya akan lakukan persis sama seperti yang kita minta. Tapi AI bukan lagi alat. AI adalah agen. Makanya agentic AI. Jadi yang kita suruh belum tentu akan dilakukan persis sama seperti yang kita minta. Dan kita harus waspada dan hati-hati untuk melihat apakah itu akan membawa keuntungan untuk Indonesia atau kita ini bekerja untuk AI. Untuk perusahaan-perusahaan AI itu. Kita menonton penonton TikTok paling besar di seluruh dunia. Yang untung perusahaan siapa? TikTok. Bukan Indonesia. Tapi kita terus-menerus kita tidak membuat regulasi atau belum ya, Mas?

0: membuat regulasi yang bagaimana supaya bisa menguntungkan AI. Jadi mungkin saran pertama saya, ayo kita mulai adversarial model terhadap AI. Jangan semua-semua AI itu bagus, AI itu potensinya luar biasa. Energinya juga rakusnya luar biasa. Yep. Relakah kita itu?
1: Menarik.
0: Jadi satu, kalau menurut saya ini jauh lebih sehat. Jangan kita semuanya itu di bagian hype. Horornya juga perlu.
1: Iya. Ini menarik karena bisa menjadi forum kita berikutnya dengan judul AI bukan sahabat kita. Saya sendiri
0: belum
1: juga secara
0: sahabat.
1: Pribadi ini ada existential ya. Jangan-jangan nanti AI-nya begitu smart, AI-nya menganggap aduh ini manusia ini seperti virus di planet ini perlu kita terminate. Itu horornya. Tapi let's finish nah.
0: Iya.
1: A little
0: dan,
1: bit about
0: dan juga tadi kembali ke adversarial, kita juga jangan menganggap kita ini akan ditopang oleh negara-negara lain.
1: Ya, nah, ini dia.
0: Negara-negara lain itu akan menggunakan data kita untuk algoritma. Tadi kan dibilang data is the oxygen of artificial intelligence. Kita yang punya oksigennya, kita tidak pernah merasa bahwa itu adalah yang bisa dijual, perlu diproteksi, kita akan memberikan oksigennya secara cuma-cuma. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa di baliknya. Kita harus memikirkan bahwa kita ini bersaing di dunia. Nah ini yang menurut saya kita belum. Yang kedua tadi ini menjawab pertanyaannya sedikit, soal pendidikan dan soal AI. Ini pasti banyak dan perdebatan itu perlu. Tapi satu yang saya tahu, kalau kita melatih skill AI terhadap anak-anak kita, terhadap siswa-siswa kita, kita akan digantikan oleh AI. Pasti. Kenapa? Kita tidak akan mungkin menang dibandingkan AI dengan skill yang AI miliki. Jadi, apapun itu bentuknya, pasti yang kita latih bukan skill yang dimiliki oleh AI. Karena AI pasti akan menang. Yang harus kita latih justru adalah skill yang tidak dimiliki oleh AI. Baru kita bisa menang. Kembali lagi tadi ke adversarial model. Contohnya apa? Tadi di semua ini kan memberikan pelatihan. Ujung-ujungnya apakah manusianya, pekerjanya itu bisa mengevaluasi yang dihasilkan oleh AI itu bagus atau tidak, benar atau tidak. Jadi kemampuan yang paling penting, termasuk tentang etika untuk membuat bahwa itu benar atau tidak, itu adalah kemampuan untuk mengevaluasi luaran dari AI. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi luaran dari AI, dan kita hanya melatih dan punya kemampuan yang persis sama seperti AI, kita pasti akan kalah dengan AI. Jadi itu yang harus kita lakukan di pendidikan kita, di jenjang apapun, itu kita harus melatih kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh AI. Kalau kembali tadi, kalau ke penggunaannya semuanya, excitement-nya, tidak perlu kita pemerintah yang mendorong. Masing-masing sudah sangat excited dengan AI. Jadi kalau kita mau memikirkan setiap rupiah yang negara punya, itu harus kita investasikan dengan tepat dan ada return of investment-nya, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi luaran dari AI.
1: Nah kemampuan ini misalnya di pendidikan tinggi, itu bentuk prodinya itu seperti apa?
0: Tidak apa ada yang bentuk prodinya, bagusnya. Jadi ini ada berita mungkin good news dan bad news. Bad newsnya itu tidak bisa diajarkan. Sama saya juga terus terang, saya tidak percaya bahwa mengajarkan etika dan moral itu, dan guru yang membilang bahwa ini benar dan ini salah, itu akan masuk. Data empiri menanyakan, memberitahukan, itu tidak pernah terjadi.
1: Jadi pendidikan tinggi apa nanti digunakan?
0: Pendidikan tinggi adalah tetap kemampuan untuk berpikir kritis. Dari mana datangnya? Dari pelatihan research mindset. Waktu kita melakukan riset, riset itu bukan penelitian di laboratorium saja. Riset itu adalah membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut secara sistematis dan berhasil mengetahui cara menjawab pertanyaannya lebih cuan, dan cuan itu ke riset kita harus cuan, lebih cuan dengan metode A dibandingkan dengan metode B dan metode C. Kalau kita bisa melihat pilihan dan menentukan pilihan mana yang paling tepat, dan itu semua terlatih di dalam dalam riset, research mindset di perguruan tinggi, itu bisa tetap membuat kita berpikir kritis dan mampu mengevaluasi.
1: Tadi disebut Indonesia memerlukan 9 juta tech workers, women, ini betul atau tidak? Atau workers seperti apa yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak sehingga bisa membangun ini
0: semua? Kalau kebutuhannya saya rasa mungkin betul ya. Tapi apakah memang kita kekurangan di dalam situ? Ini menjadi pertanyaan dan di level yang mana begitu kan? Karena tech worker yang seperti apa? Yang pasti kalau itu untuk coding pasti tidak.
1: Karena AI bisa.
0: AI-nya udah bisa lebih jago coding ya kan? Nah jadi itu pasti skill yang very high skill. Kemungkinan besar juga adalah skill yang untuk mengevaluasi mau pakai aplikasi yang mana, mau menentukan agentic AI yang mana, mau bagaimana mengetes agentic agennya itu ya, yang mana yang lebih bagus. Baik. Nah itulah yang saya rasa yang tadi dimaksud sebagai.
1: Ini forum ini melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, tapi
0: makanya
1: bagus.
0: Tadi kan judul karena saya ini. Ada
1: Freno mungkin ya, silakan sekali.
2: Singkat saja bahwa betul tadi masalah adversarial, jadi kita hari ini ketika ngomongin talenta digital itu harus menopang statement kita di dalam perpres bahwa yang kita butuhkan adalah human in the loop. Gitu. What we don't want to have is AI driving everything. Gitu. Jadi human in the loop itulah salah satu tanda talenta digital yang 9 juta tadi. Bagaimana kita tidak memperbolehkan AI untuk kasih definitive decision making. Jadi humans would be the one thinking critical, thinking the about the questions and all those other things connected to decision making. Jadi kita akan mengutilize artificial intelligence hanya untuk data sets, hanya untuk melihat data-data ataupun penjabaran, tapi untuk membuat sebuah decision maka itu butuh human in the loop. Kurang lebih kayak gitu sih.
1: Oke, tepuk tangan untuk para pembicara kita. Luar biasa. Bu Yesi, Mbak Astrid, Bu Amin dan juga Alfreno, luar biasa sekali diskusi kita kali ini dan saya yakin ini akan melahirkan begitu banyak ide-ide untuk forum kita ke depan. Karena memang diskusi, kolaborasi ini merupakan sesuatu yang penting kita lakukan. Karena kita semua ini sebenarnya we're in the dark ya. Apa sih AI? Kita tidak bisa memprediksi 4, 5 tahun, 10 tahun what the world would look like with AI. Ya, sekali lagi forum ini menegaskan satu hal, masa depan kecerdasan artifisial di Indonesia itu tidak ditentukan oleh hanya teknologi semata, melainkan oleh kesiapan kita semua, manusia-manusia di baliknya, dari pendidikannya, regulasi, ekosistem inovasi, hingga kedaulatan digital dan juga industri. Ini semua pihak itu memiliki peran yang saling terkait dan juga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Saya selalu menekankan ya di The Big Idea Forum ini, kolaborasi itu kunci dalam menghasilkan kebijakan yang baik dan bisa diimplementasikan. Mari kita bawa semangat dan visi ini ke depan, mengawal implementasi teknologi secara bertanggung jawab dan juga memastikan Indonesia tampil sebagai pemain utama di panggung AI global. Sekali lagi saya Desi Anwar, terima kasih juga kepada para audiens kita di studio telah menyaksikan AI Forward 2026 yang didukung oleh PT Telkom Indonesia Persero TBK. Saya juga mengucapkan sekali lagi selamat hari apresiasi kecerdasan buatan nasional dan sampai jumpa di The Big Idea Forum berikutnya. Bye-bye.

0: apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola Dunia 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dea Kartika, inilah Gempita Bola 2026. Argentina selangkah lagi akan mempertahankan gelar juara dunia. Lionel Messi dan kawan-kawan sukses melangkah ke final dengan membungkam Inggris dengan skor 1-2.
1: Inggris unggul lebih dulu di Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 setelah Anthony Gordon menyambut umpan silang Morgan Rogers di menit ke-55. Unggul 1 gol, pelatih Inggris Thomas Tuchel justru menerapkan permainan bertahan. Argentina pun terus menggempur pertahanan Inggris. Hasilnya, pada menit 85, dalamnya lini pertahanan Inggris mampu dimanfaatkan Enzo Fernandez. Tendangan keras gelandang Chelsea itu dari luar kotak penalti tidak mampu dijangkau kiper Inggris Jordan Pickford. Skor menjadi imbang 1-1. Argentina semakin di atas angin. Di injury time berawal dari penetrasi Lionel Messi di sisi kanan, mampu diselesaikan oleh Lautaro Martinez dengan sundulan. Argentina berhasil comeback dan menang 2-1.
2: Es algo increíble todo lo que hemos logrado, hemos ido para adelante y eso es la satisfacción más grande que podemos tener. Sacamos un partido adelante muy difícil, el primer tiempo fue muy complicado. Ellos nos presionaron muy bien, en el segundo tiempo hicieron el gol, se replegaron y logramos trabajar el partido con más tranquilidad ahí, teniendo la pelota y cuando se abrió el arco después, con el empuje nuestro de la gente, se hizo todo más fácil y bueno, logramos conseguir el segundo gol en el tiempo de descuento y ya después era todo felicidad.
1: Argentina sudah ditunggu Spanyol di final. Partai puncak Piala Dunia 2026 itu akan berlangsung di New York pada Senin 20 Juli mendatang.
0: Kapten The Three Lions Harry Kane mengungkapkan kekecewaan atas kekalahan dari Argentina di babak semifinal Piala Dunia. Kane menyebut timnya kesulitan mempertahankan momentum permainan saat unggul 1-0 sehingga Argentina mampu membalikkan keadaan.
3: There's not much to say. For now, everyone has to process what's just happened. Everyone's gutted. I'm gutted.

0: dalam pemberkasan dari
1: kejaksaan. Ya. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Salah satunya adalah sebuah taman di Kota Sampang yang menjadi lokasi awal tragedi ini.
2: Disinilah lokasi yang diduga menjadi tempat pertama kali bertemunya pelaku berinisial AP dengan korban yang masih 15 tahun. Korban yang sedianya diajak makan oleh pelaku, kemudian dipaksa berputar-putar ikut dengan motornya, hingga sampailah di sebuah semak-semak. Di sanalah kemudian pelaku memaksa korban melakukan persetubuhan.
1: Tak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak teman-temannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat itu dilakukan di beberapa lokasi, diantaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. 8 dari 13 tersangka yang diamankan polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.
0: Tentunya ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Tentunya acaranya nanti berbeda dengan orang lain.
1: Sementara itu, hingga Kamis siang, 14 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Polisi telah menetapkan mereka sebagai daftar pencarian orang. Kamaluddin Harun, Sampang, Jawa Timur.
3: Tahun ajaran baru membawa beragam cerita dari sejumlah daerah. Di Blitar, Jawa Timur, 3 sekolah dasar negeri sepi dari siswa baru. Sementara di Garut, Jawa Barat, siswa terpaksa belajar di ruang kelas yang dipenuhi kotoran kelelawar.
4: Beginilah suasana hari ketiga tahun ajaran baru di SDN 4 Kalimanis, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ruang kelas 1 yang mampu menampung 20 murid, kini hanya tersisa meja dan

0: bangku kosong. Tidak ada satupun siswa baru yang mendaftar. Kepala sekolah mengaku, selain letak sekolah yang berada di pegunungan, data kependudukan juga menunjukkan sudah tidak ada lagi anak usia matang sekolah, yakni 6 hingga 7 tahun. Saat ini total siswa kelas 2 hingga 6 di SDN 4 Kalimanis hanya tersisa 54 orang.
1: Kami mendapatkan siswa baru kelas 1 karena apa penyebabnya TK yang ada di Dusun Tunggorono, ada 3 lembaga TK itu kelas B-nya kosong.
2: Usia bejit dibanding usia otak tak jadi tinggal di sekolah.
0: Sementara itu kondisi memprihatinkan terlihat di ruang kelas SDN 1 Sukanagara Garut, Jawa Barat. Dua ruang kelas di sekolah ini rusak cukup parah. Selain tanpa lantai, plafon atapnya juga roboh. Kondisi ini membuat atap menjadi lokasi kelelawar dan burung untuk bersarang. Akibatnya, kotoran kelelawar memenuhi dinding, lantai tanah, bangku, hingga papan tulis. Meski rutin dibersihkan, kotoran terus bermunculan, bahkan saat siswa belajar, kelelawar masih bergelantungan di atas atap kelas.
3: Kami tidak nyaman belajar di sini karena banyak kotoran burung dan atapnya juga mau roboh. Kami takut roboh.
4: Ini mengganggu?
3: Iya, mengganggu aktivitas kami.
0: Pihak sekolah dan orang tua berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki ruang kelas mengingat tahun ajaran baru sudah dimulai. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi lain, ada jajanan murah legendaris di pinggir sekolah yang ternyata masih jadi prima dona bagi siswa seusai pulang sekolah. Mulai dari telur gulung, pentol, dan sarang laba-laba.
6: Di tengah gempuran kuliner modern yang kian menjamur di kota Surabaya, eksistensi jajanan tradisional sederhana rupanya tak pernah redup. Dan justru tetap menjadi prima dona bagi para siswa. Salah satu lokasi penjual jajanan sekolah yang masih eksis yaitu berada di Jalan Pacar, Surabaya. Biasanya pada pukul 12 siang, satu persatu pedagang akan mulai datang berjajar dan bersiap menyambut para pembelinya. Aneka jajanan yang dijual beragam mulai dari pentol, cilok hingga sarang laba-laba. Rata-rata jajanan dijual mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000 saja. Ya, selain rasa, harga menjadi alasan para siswa membeli jajanan tradisional ini.
7: Unik sih menurutku dan harganya terjangkau. Di mall jarang ada.
8: Soalnya di sini tuh kayak gimana ya? Itu loh apa banyak yang jualan, banyak jenis-jenisnya gitu. Di mall-mall itu kayak jarang sekali nemu kayak gini ya. Makanan harganya tuh terjangkau banget.
9: Jadi ini aku beli jajanan pentol ini. Daya tariknya itu soalnya tuh dia enak. Udah murah, habis itu ada kuahnya yang bikin seger gitu, apalagi habis MPLS.
6: Biasanya para pedagang jajanan ini akan mangkal di tempat yang dekat dengan sekolah-sekolah. Karena target pembelinya para siswa, tentu dagangan yang dijajakan harus menarik dan terjangkau. Siapa sangka, melalui dagangan sederhana ini para pedagang mampu meraup cuan yang menggiurkan.
10: Setiap harinya bikin 4 kilo tepung, Mbak.
11: Iya. Ramai anak sekolah gini, ramai.
10: Ya, pas rami-raminya saya cuma mampunya 4 kilo. Enggak.
11: Itu bisa berapa duit
10: ini? Oh, itu bisa jadi 600 sampai 650.
6: Meski sederhana, eksistensi jajanan sekolah ini bukan hanya sekedar soal rasa dan harga yang murah, namun juga menjadi bagian dari cerita indah masa sekolah yang akan selalu dirindukan. Kia Clarissa, Andre Sucaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Jika biasanya pizza disajikan dalam bentuk bulat dengan aneka topping, kali ini saya ajak Anda mencicipi pizza lipat yang unik dan praktis. Jangan kemana-mana.

Musim kemarau membawa berkat tersendiri bagi produsen selai pisang. Di Cilacap, Jawa Tengah, cuaca panas membuat proses penyemuran selai pisang ini menjadi lebih cepat

0: Produsen sele pisang menjadi salah satu yang mendapatkan berkah dari musim kemarau. Cuaca panas terik matahari membuat proses penjemuran sale yang terbuat dari pisang ini menjadi lebih cepat. Seperti yang dialami Sukarman, produsen sale pisang asal Desa Layansari, Cilacap, Jawa Tengah. Proses penjemuran yang biasanya dilakukan selama 4 hari, kini hanya cukup 1 hingga 2 hari. Untuk membuat sale pisang cukup sederhana. Pertama, pisang yang sudah matang dikupas, setelah itu dipres atau dipipihkan menggunakan cetakan kayu. Selanjutnya, pisang dijemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Kemudian sale pisang yang sudah kering digoreng hingga matang. Sale pisang kemudian dikemas ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Musim kemarau juga membuat omset penjualan sale pisang meningkat hingga 50%. Jika pada musim hujan hanya mampu memproduksi 500 kg, kini produksi sale pisang mencapai 700 kg per hari.
1: Kurang lebih dalam satu hari 7 kintal. Ini ya, kalau di musim kemarau itu 7 kintal. Kalau di musim hujan, kita paling 5 kintal kurang lebih. Kalau musim hujan itu, jemurnya agak susah.
0: Selain di wilayah Cilacap, sale pisang produksi Sukarman dikirim ke pelanggan di wilayah Kota Bandung. Untuk harga di kisaran Rp21.000 hingga Rp31.000 per plastik. Dari produksi sale pisang ini dalam sebulan, Sukarman mampu meraup omset hingga Rp20 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Siapa yang tidak kenal pizza? Makanan khas Italia berbentuk pipih dan bulat yang dipanggang dan kaya dengan topping di atasnya. Selain berbentuk bulat, ternyata ada pizza vault, yaitu pizza yang dilipat sehingga seluruh topping terkunci di dalamnya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Winnie Dermawan, sampai jumpa.
3: Pizza biasanya disajikan dalam bentuk bulat dengan aneka topping di atasnya yang menggugah selera. Tapi kali ini ada yang unik nih di Bandung. Salah satu resto menyajikan pizza vault atau pizza lipat. Hadir dalam bentuk yang lebih praktis dan unik, adonannya dilipat menyatukan seluruh topping di dalamnya.
4: Pizza vault ini turunan dari pizza normal. Cuman untuk si pizza saya sendiri di sini, ini Napolitan style. Jadi untuk si pizza vault ini like sandwich. Jadi sekedar untuk buat perorangan lah. Jadi kan kadang untuk pizza yang normally kita yang besar, jadi kita open atau jualan untuk si yang buat perorangan.
3: Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Kita intip yuk. Bahan-bahannya sama seperti membuat pizza pada umumnya. Pertama, buat dulu adonannya. Masukkan terigu, gula, garam, dan fermentasi ragi. Selanjutnya, adonan didiamkan selama 30 menit hingga mengembang. Setelah adonan mengembang, lalu pipihkan, beri olive oil, cream cheese, keju mozzarella, lalu dilipat dan dipanggang ke dalam tungku hingga matang. Setelah matang, lalu beri lagi cream cheese, salad segar, daging salmon asap, dan diberi olive oil. Pizza vault pun siap disantap.
5: Nah, pizza vault ini tuh cocok banget buat kalian yang introvert karena nggak harus pesen pizza untuk rame-rame. Karena ini porsinya tuh buat personal dan untuk pizzanya keluarnya tuh crispy tapi dalamnya chewy. Nah, ini rasanya tuh kejunya melimpah jadi creamy, gurih, ada dalam satu suapan. Jadi benar-benar praktis makannya.
3: Restoran yang berada di Jalan Progo, Kota Bandung ini membandrol pizza vault mulai dari Rp48.000 saja. Selain pizza vault, ada menu lainnya seperti burger, steak, aneka minuman, hingga kopi. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

0: Ketenangan warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Rabu siang berubah menjadi gempar. Gatot Triwahyu, seorang pria warga setempat, ditemukan tewas terkubur dengan ditutupi dedaunan pisang kering hingga genting di pekarangan samping rumahnya. Sebelumnya pada Senin 13 Juli, warga sempat mendengar pertengkaran dan teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Dan sejak itulah, korban tidak pernah lagi terlihat keluar rumah. Tak sampai 24 jam berselang, misteri penyebab kematian korban akhirnya terkuak. Korban ternyata dihabisi secara sadis oleh anak perempuannya sendiri, DM, 19 tahun, yang bersekongkol dengan kekasihnya, NJS, 28 tahun, warga Desa Tanjung Anom, Nganjuk. Keduanya ditangkap dalam pelariannya ke Sidoarjo. Motif pembunuhan itu sendiri ternyata karena hubungan asmara yang tak direstui. Tersangka DM dan kekasihnya NJS kini dijerat pasal pembunuhan berencana.
1: Nah, kaki dipegang sama NSP, kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban.
0: AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Kelurahan Pedungan, Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun boneka mainan dan karpet yang terlipat rapi menggulung tubuh korban. Jenazah korban pun sudah dalam keadaan membusuk, diduga korban dibunuh Sabtu pekan lalu. Dalam waktu 3 jam setelah penemuan jenazah korban, Kamis malam polisi menangkap MZ, kekasih korban seorang warga negara Singapura. Motif sementara pelaku tega membunuh kasihnya akibat sakit hati.
2: Dia melakukan

0: yang harus dituntaskan. Selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Penangkapan dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di permukiman padat penduduk di Jakarta Pusat diwarnai tangis histeris ibu pelaku. Sementara itu, setelah buron hampir dua bulan, bandar narkoba yang sempat kabur usai sekelompok warga di Multatuli Medan melempari polisi dengan batu, akhirnya berhasil dibekuk di Kampar, Riau.
1: Kericuan mewarnai penangkapan buronan bandar narkoba berinisial FF di Multatuli Medan 29 Mei lalu. Puluhan warga menyerang dan melempari polisi dengan batu sehingga pelaku berhasil melarikan diri. Setelah hampir 2 bulan buron, tersangka FF akhirnya berhasil diringkus di Kampar, Riau. Namun dalam penangkapan kedua ini, FF kembali mencoba melarikan diri sehingga polisi melumpuhkannya dengan melepaskan tembakan terukur ke kedua kakinya. Polisi juga menangkap 4 orang yang diduga terlibat menyerang petugas saat penggerebekan di Multatuli Medan. Sementara 9 orang lainnya masih menjadi buron dan terus diburu aparat. Dua pemuda yang sedang asik nongkrong di permukiman padat penduduk di Jalan Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat, tidak berkutik saat digerebek petugas unit narkoba Polsek Metro Gambir. Dari tangan keduanya, polisi menyita 14 klip sabu seberat 14 gram serta 2 paket ganja dengan berat lebih dari 10 gram. Saat petugas membawa salah satu terduga pelaku ke rumah untuk penggeledahan, sang ibu tidak kuasa menahan tangis melihat anaknya digiring polisi. Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang curiga dengan aktivitas keduanya. Kini kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Gambir. Baru dua pekan menghirup udara bebas, seorang residivis kasus narkotika kembali ditangkap. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi menggagalkan upaya peredaran 40,1 gram sabu yang disembunyikan di dalam sebuah kotak kecil dan dibawa pelaku saat mengendarai sepeda motor. Ironinya, pelaku sebelumnya divonis 7 tahun penjara dalam kasus yang sama dan baru saja bebas melalui program pembebasan bersyarat. Sebagai residivis, pelaku kini dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Susah-susah gampang memang yang ngeberantas peredaran narkoba. Bisnisnya berputar terus sampai residivis aja masih jadi pengedar narkoba setelah bebas dari penjara. Mau tahu nggak cara yang berpotensi ampuh memberantas peredaran narkoba? Jangan dibeli, udah. Makanya buat anak-anak muda nih, selalu bentengi diri dari pergaulan bebas and keep say no to drugs, ya. Kita ke kasus lain, pemirsa. Polisi menangkap satu dari dua pencuri becak di Palembang, Sumatera Selatan. Saat akan ditangkap, pelaku sempat mencoba kabur dengan melompat dari atap rumah. Sementara di Medan, Sumatera Utara, sakit hati dipecat dari pekerjaannya, mantan security, nekat mencuri motor penghuni komplek.

Polisi menangkap MS, pemuda yang tega mencuri beca milik Denri, pria parubaya yang tinggal mengontrak di sebuah bedeng di Jalan Rukun 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diamankan saat berada di atap rumahnya dan akan melompat untuk menghindari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku mencuri beca milik warga bersama kakak kandungnya yang berhasil kabur saat rumahnya digerebek polisi. Pelaku sempat menyimpan beca curiannya di kolong rumah, sehari sebelum besi beca dipotong-potong untuk dijual seharga Rp300.000. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara polisi masih memburu kakak tersangka. Viral di media sosial, aksi pelemparan bom molotov ke gudang ekspedisi di Kebumen ternyata berawal dari perkelahian dua kelompok remaja. Di lokasi ini, salah seorang pelaku melemparkan bom molotov yang memicu kebakaran pada sejumlah paket ekspedisi. Api juga mengenai beberapa orang yang ada di dalamnya. Aksi ini terjadi di gudang jasa ekspedisi Desa Kaligending, Kebumen, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, beberapa pelaku masuk ke dalam gudang, menganiaya seorang karyawan yang diduga sebagai bagian dari kelompok lawan, serta menjarah sejumlah paket yang berada di lokasi. Polisi mengatakan insiden ini bukan merupakan aksi teror,

0: melainkan berawal dari perselisihan dua kelompok remaja yang berujung pada perkelahian. Kini 4 tersangka telah diamankan, serta 3 lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Para tersangka ini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pencurian 3 unit sepeda motor milik penghuni kompleks yang dilakukan pelaku berinisial M bersama 2 rekannya yang kini masih buron terekam kamera CCTV pada Selasa malam. Diketahui pelaku merupakan mantan security di kompleks perumahan tersebut. Dari keterangan pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor milik penghuni kompleks karena sakit hati dan kecewa dipecat dari pekerjaan sebagai security. Tidak kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Jalan Tangguk, Bongkar Medan, Sumatera Utara. Kepada petugas, tersangka mengaku telah menjual 3 sepeda motor curian ke penadah untuk hasil uang penjualan yang dibagi rata dan sebagian digunakan membeli narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sakit hati itu wajar, pemirsa. Tapi pemecatan pasti ada alasannya, kan? Udah gitu, hasil mencuri motor dipakai beli narkoba pula. Nah, yang kayak gini-gini nih, jadi bikin narkoba sulit diberantas, ya nggak? Berikutnya, diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur seorang pria ditangkap polisi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
2: Jajaran kepolisian Resor Pandeglang berhasil membongkar sindikat komplotan pencuri kendaraan bermotor atau curanmor yang kerap meresahkan warga. Dalam operasi pengungkapan, petugas berhasil meringkus 3 orang tersangka sekaligus menyita belasan unit sepeda motor hasil jarahan sebagai barang bukti. Kawanan ini dikenal sadis dan tidak segan melukai korbannya saat beraksi. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna melacak kemungkinan adanya jaringan besar lain serta memburu sisa barang bukti yang sudah dijual. Para tersangka kini dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman 7 tahun penjara. Diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur seorang pria ditangkap polisi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diduga menggunakan modus mengajak korban bermain game di telepon genggam untuk memancing korban masuk ke dalam rumahnya. Dari hasil penyelidikan sementara menunjukkan pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Jagakarsa.
3: Benar ada ordernya.
2: Akibat kecanduan judi online dan terlilit utang, seorang pria di kawasan Limo, Cinere, Kota Depok nekat mencuri sepeda motor dan telepon genggam milik tetangganya sendiri. Aksi nekat ini pun terekam kamera CCTV. Hasil penyidikan menunjukkan seluruh barang hasil curian langsung dijual pelaku dengan harga jauh di bawah nilai pasar untuk memperoleh uang tunai secara cepat. Salah satunya motor hanya dijual seharga Rp8.900.000 dan satu unit iPhone 12 Pro Max dijual seharga Rp7.000.000. Keduanya di bawah pasaran. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Buat para orang tua nih yang punya anak hobi main game, ada baiknya mengawasi dan tahu anaknya suka main game sama siapa. Jangan sampai kejadian kayak di Jakarta tadi, anak terjebak predator yang merupakan tetangga korban. Aksi curanmor di Depok juga tuh, pelakunya nyuri motor sama HP tetangganya sendiri. Tetangga kok gitu sih? Dan pemirsa, kasus pembunuhan tak jarang melibatkan keluarga dekat sebagai pelakunya. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang balita perempuan meninggal diduga akibat disiksa berulang kali oleh ibu tirinya. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, reka ulang pembunuhan seorang bos bengkel mobil lansia berusia 67 tahun oleh istrinya sendiri diwarnai isak tangis serta kemarahan keluarga.
4: Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap EMS, bos bengkel mobil berusia 67 tahun digelar di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. 4 tersangka turut dihadirkan, termasuk istri korban, wanita 61 tahun berinisial IY, dan kekasih gelapnya, seorang residivis dan juga otak aksi pembunuhan itu berinisial AM. Rekonstruksi itu juga disaksikan anak korban yang tak berhenti menangis. Geram, warga juga terus mengumpat serta mencaci para pelaku. Tak hanya di rumah korban, reka ulang juga digelar di salah satu hotel tempat para pelaku merencanakan pembunuhan itu.
5: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah

0: satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur.
1: Pembunuhan sadis itu terjadi Sabtu 27 Juni lalu dan sudah direncanakan sejak 2 bulan sebelumnya. Selain karena hubungan asmara terlarang antara istri korban dan kekasih gelapnya, motif lainnya adalah untuk menguasai harta korban yang merupakan pemilik bengkel mobil. Keduanya lalu mengajak dua orang lainnya untuk menghabisi korban dengan dijerat kabel dan dipukul balok kayu. Keempat tersangka kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. QSH meninggal usai menjalani perawatan intensif di RSUD Koja Jakarta Utara Rabu malam. Anak perempuan berusia 4 tahun ini sebelumnya dibawa dalam kondisi koma usai mengalami penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya DM 19 tahun di rumah kontrakannya di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan itu terjadi berulang sejak Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Motif pelaku diduga dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh. Sang ibu tiri sebelumnya berdalih bahwa bocah malang ini terjatuh di kamar mandi. Sementara ayah korban bekerja di luar negeri. Sang ibu tiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rutan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Begitulah saat seseorang berusia belasan tahun harus berperan sebagai ibu tiri ya. Bisa jadi tindakan keji itu karena pola pikirnya masih remaja, emosi masih labil, belum siaplah jadi ibu karena egonya masih gede gitu. Jadi keselnya sama suami, anak tiri yang jadi sasaran. Oke, next pemirsa, tidak hafal perkalian seorang murid SD di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diduga menjadi sasaran kekerasan oknum guru PPPK hingga memar dan lebam. Masih dari Lubuk Linggau, seorang siswi SMK dianiaya belasan temannya sendiri.
1: Aksi penganiayaan ini menimpa JM, seorang pelajar SMK yang terjadi pada Rabu 8 Juli lalu di kawasan wisata Danau Cewot, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kota Lubuk Linggau. Aksi perundungan ini pun sempat viral di media sosial. Lantaran saat kejadian, salah seorang warga yang merupakan teman korban sempat merekam aksi perundungan tersebut. Tak terima anaknya menjadi korban pengeroyokan, keluarga korban langsung mendatangi Mapolres Lubuk Linggau untuk melaporkan aksi perundungan. Pihak keluarga berharap kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut guna memberikan keadilan bagi korban. Video warga merekam evaluasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah di Cisurupan, Garut, Jawa Barat, Kamis siang. Tampak seorang siswi tergeletak tak sadarkan diri. Tangis histeris warga terdengar, menambah kepanikan. Sebanyak 8 orang pelajar MTS Miftahul Ulum Desa Sukahurip tenggelam di mata air Cihaniwung. Mereka diketahui tengah mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Naas, meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia. 7 siswa lain lolos dari maut usai diselamatkan warga. Polisi turun tangan menyelidiki peristiwa ini. Selain minta keterangan korban selamat dan sekolah, polisi juga pasang garis polisi di lokasi kejadian. Saat ini jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dikebumikan.
3: Kelakuan oknum guru SD.
1: Inilah kondisi memar dan lebam di tangan dan kaki seorang murid kelas 6 SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya, ia diduga mendapatkan hukuman lantaran tidak mampu menghafal materi pelajaran perkalian yang diberikan oleh oknum guru laki-laki berinisial RP pada Rabu pagi. Mengetahui anaknya mengalami memar dan lebam diduga akibat sabetan benda sejenis kayu, pihak keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau pada Rabu malam. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Sementara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini. Polisi juga tengah melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain di kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dulu waktu saya zaman SD gitu ya, kalau ada murid yang nggak bisa jawab soal dari guru, guru ngelempar kapur, penghapus, itu udah biasa gitu lumrah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman sekarang, hukum juga sudah berubah dan kekerasan memang tidak dibenarkan dimanapun. Jadi intinya buat para tenaga pendidik atau bapak dan ibu guru, kalau ingin mendidik anak

0: jangan pakai kekerasan ya. Ada cara lain untuk mendisiplinkan murid-muridnya. Dan kita ke informasi berikutnya, ada seorang pria di Sampit, Kota Waringin Timur, babak belur setelah diamuk warga lantaran diduga mencuri sebuah mobil dan menganiaya seorang anak penyandang disabilitas di Jalan DI Panjaitan. Di lokasi lain, seorang dokter yang sedang menjalani program residen anestesi di RSUD Kabupaten Siak ditemukan meninggal di samping pagar RSUD Tengku Rafiang. Informasinya dalam Kilas Peristiwa.
1: Jasad seorang dokter ditemukan di semak belukar tepat di samping RSUD Tengku Rafiang Kabupaten Siak Riau pada Selasa 14 Juli lalu. Dari pantauan CCTV, korban terakhir kali terlihat keluar dari rumah sakit pada Senin 13 Juli lalu. Namun karena tak kembali ke mes dan tak dapat dihubungi, petugas keamanan dan pihak rumah sakit melakukan pencarian. Berdasarkan olah TKP, seluruh barang korban masih lengkap dan petugas tak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ini korban tengah menjalani pendidikan sebagai dokter residen anestesi di rumah sakit tempat jasad korban ditemukan. Seorang pria di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, babak belur setelah diamuk warga lantaran diduga mencuri sebuah mobil dan menganiaya seorang anak penyandang disabilitas di Jalan Panjaitan pada Kamis. Aksi penangkapan pelaku sempat direkam warga dan videonya viral di media sosial. Saat kejadian, korban anak perempuan 11 tahun sedang berada di dalam mobil hingga pelaku masuk dan berusaha membawa mobil ayah korban. Diduga panik karena teriakan korban, pelaku memukul korban dan membenturkannya ke pintu mobil beberapa kali. Warga yang mengetahui kejadian ini mengejar dan berhasil menarik pelaku keluar dari mobil dan meluapkan kekesalannya. Beruntung personel Polsek Ketapang tiba di lokasi dapat mengamankan pelaku dari kekesalan warga. Pelaku kini telah diamankan Polsek Ketapang dan masih menjalani proses penyidikan. Sebuah rumah sekaligus toko kelontong di Jombang, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah pada Rabu malam. Dari keterangan kepala desa setempat, kebakaran pertama kali diketahui oleh salah satu warga dari bagian dapur dan langsung membesar. Saat kejadian, pemilik rumah Sugeng Widodo sedang tidak berada di rumahnya, hanya anaknya saja yaitu Widodo, yang mengalami luka bakar pada bagian kaki serta tangan. Kebakaran diduga akibat dari tabung LPG yang bocor saat memasak di dapur. Untuk pemadaman membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Diperkirakan pemilik mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Entah apa yang dipikirkan oleh tetangga satu ini. Ia berulang kali meneror tetangganya sendiri di Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota Depok. Dan aksinya terekam kamera CCTV. Mulai dari melemparkan sampah dan helm ke halaman rumah, merusak pagar, hingga berteriak dan memarahi penghuni rumah. Korban mengaku teror ini sudah berlangsung bertahun-tahun hingga membuat keluarganya hidup dalam rasa takut dan berencana menjual rumah tersebut. Meski sempat dimediasi oleh ketua RT, aksi pelaku terus berulang. Polres Metro Depok kini menyelidiki motif pelaku dan memeriksa sejumlah saksi. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik mobil listrik menabrak gedung perkantoran di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Kerasnya benturan membuat kaca depan gedung pecah, sedangkan bagian depan mobil mengalami kerusakan parah. Petugas Polsek Kebayoran Baru menduga pengemudi salah menginjak pedal. Bermaksud mengerem, pengemudi justru menginjak pedal gas. Pemilik kendaraan dan pengelola gedung memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan memberikan uang ganti rugi. Truk molen pengaduk semen tersangkut di kolong jembatan kereta di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Diduga karena pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi sambil bermain ponsel saat mengemudi dan tidak mengetahui adanya marka batas ketinggian kendaraan. Menurut warga, mobil truk molen yang melaju kencang dari arah Kampung Melayu menuju Salemba ini sudah diteriaki warga. Pengemudi kemudian menggemboskan ban-ban bagian belakang agar truk bisa melewati terowongan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Waspadalah, pelaku kejahatan makin hari makin nekat, mulai dari memecahkan kaca mobil hingga tak gentar menyelusup ke kantor Satpol PP Pandeglang, mencuri telepon genggam. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
2: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Pelaku kejahatan makin hari makin nekat di Bekasi bermodus pecah kaca mobil. Seorang pencuri menggasak dua unit ponsel serta uang tunai puluhan juta rupiah. Adapun di Pandeglang, seorang pria dengan sangat berani menyelusup masuk ke kantor Satpol PP Pandeglang dan mencuri telepon genggam. Kedua aksi kejahatan ini terekam CCTV.
3: Kamera CCTV merekam gerak-gerik nekat pelaku pencurian memecahkan kaca mobil di Jalan Raya Setia Dharma, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia sempat mondar-mandir dan mengawasi lokasi sambil mengintai barang incaran di dalam mobil. Setelah memastikan situasi aman, sang pencuri pun beraksi. Pemilik kendaraan yang sedang memotong rambut tak menyadari jika mobilnya jadi sasaran para pelaku. Akibat kejadian ini, korban kehilangan dua unit telepon genggam dan uang tunai 10 juta rupiah. Nekat dan tergolong berani, seorang pria misterius menyelusup masuk ke Mako Satpol PP Kabupaten Pandeglang dan mencuri telepon genggam pada Senin. Tanpa rasa takut, pelaku mengendap-endap di sela-sela anggota Satpol PP yang sedang tertidur pulas, lalu dengan cepat menyambar satu unit telepon genggam di dekat korban. Kini pelaku tengah diburu polisi. Demi cinta pada sang kekasih hati, seorang wanita muda nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, Rabu siang. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 15 butir pil ekstasi di dalam gumpalan tisu bekas pakai. Namun aksinya terendus petugas. Kini pasangan sejoli yang sempat terpisah oleh tingginya tembok penjara itu dapat bersama untuk sementara waktu karena keduanya akan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di kawasan MH Tamrin Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pekan lalu, terekam kamera CCTV. Berpura-pura sebagai pengunjung, pelaku dengan lihai menggeser tas di bawah meja menggunakan kaki dan langsung kabur bawa tas curian yang ditutupi jaket. Laptop, kunci, dan STNK mobil, serta sejumlah dokumen berharga milik korban pun lenyap di gondol pelaku. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Tahun ajaran baru telah dimulai. Bersamaan dengan itu, program makan bergizi gratis MBG mulai dibagikan ke siswa di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Lalu bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Apakah distribusinya sudah berjalan merata, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Kita akan bahas nanti dalam segmen dialog. Sesaat lagi, saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Proyek perbaikan jalan di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat dikeluhkan sejumlah pengendara. Imbas proyek ini, arus lintas macet panjang dan antrian kendaraan mengular setiap hari. Yang juga heboh, keuntungan koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Jakarta Selatan yang disebut hanya mencatat sisa hasil usaha sekitar Rp78.000 dalam 6 bulan terakhir menjadi sorotan publik. Menteri Koperasi meminta agar kasus itu tidak dijadikan gambaran seluruh koperasi Merah Putih. Berikutnya, Luke Vickery akhirnya resmi menyandang status warga negara Indonesia setelah proses pengambilan sumpahnya dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis, di KJRI Sydney, Australia. Luke diharapkan bisa menjawab ekspektasi dari publik sepak bola nasional atas kebutuhan striker tajam untuk timnas.

Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir, Ibu Kota Pemprov Jakarta mulai menormalisasi sungai Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Sejumlah rumah dibongkar, warga diberikan ganti untung agar bisa memiliki hunian yang lebih layak serta bebas banjir.

0: Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir di ibu kota, pemerintah Provinsi Jakarta mulai melakukan proses normalisasi Sungai Ciliwung di daerah Cawang, Jakarta Timur. Pada tahap awal, percepatan pengendalian banjir dilakukan dengan membongkar sejumlah rumah yang berdiri di bantaran kali. RT 15 di RW 03 Kelurahan Cawang Kramajati menjadi satu dari 6 RT yang kerap terdampak banjir. Lebih dari 100 rumah akan dibongkar dalam 3 gelombang. Setelah sebelumnya para pemilik rumah menjalani proses pemberkasan, appraisal, dan pembayaran pembebasan lahan dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
1: Memang kita di RT 15 ini kalau soal banjir ya udah ini mah istilahnya udah sangat sering, apalagi yang di pinggir, yang sangat di pinggir kali yang paling bawah itu bisa ya dalam ya 2026 ini ya istilahnya sebulan bisa 4 kali, bisa 5 kali, istilahnya udah sering lah. Terus kalau udah banjir gede ini sampai sini, sampai lapangan tenis ini. Ya alhamdulillah semua warga di sini, namanya kita program pemerintah, sesuai kita mendukung lah. Dan secara langsung ya pemerintah sekarang memperhatikan kita dengan yang sudah dibayarkan, termasuk rumah saya yang sudah dibebaskan. Ya itu sebenarnya yang namanya kita di bantaran kali. Ya harapan saya sih ya dengan program ini sangat mengurangi adanya banjir lagi.
0: Sejak pagi sejumlah alat berat nampak terlihat menyisir lokasi serta mengeruk badan sungai. Rumah-rumah yang akan segera dibongkar dalam waktu dekat nampak sepi aktivitas warga. Sebab warga diimbau sudah lebih dulu mengosongkan tempat tinggal dan mengangkut barang berharga ke tempat tinggal yang baru. Tak dapat ditepis, beberapa warga yang rela rumahnya dibongkar masih merasa sedih untuk meninggalkan rumah yang sudah dihuni sejak puluhan tahun lalu, serta berpisah dengan tetangga yang sudah akrab serasa keluarga. Namun proyek normalisasi ini diakui sudah dinanti sejak lama agar masyarakat sekitar memiliki kehidupan yang lebih layak, sehat, dan bebas banjir.
2: Iyalah, jangan banjir lagi. Kalau banjir lagi kan kita percuma aja kan. Kalau banjir lagi, mendingan ya sini aja dalam hati ibu kan. Kita berdoa beli yang nggak banjir. Kita berharap lancar lah gitu ya. Ibu juga kan guru-guru ngaji, jadi kan enak ibu kalau ngajar-ngajar dapat rumah yang agak gede, ibu bisa buka pengajian gitu aja ibu doanya, Neng.
0: Hingga kini sudah ada sekitar 65 rumah yang dibongkar. Masih ada 50 bangunan lagi yang akan segera diratakan oleh dinas terkait hingga Desember mendatang. Selain RT 15, ada beberapa rumah di RT 2, 4, 6, 7, dan 8 yang juga terimbas proyek normalisasi sungai ini.
3: Secara bertahap, ratusan rumah yang berada di bantaran Sungai Ciliwung ini mulai dibongkar dan sudah berganti dengan puing-puing seiring dengan dimulainya proses normalisasi Sungai Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta menargetkan bahwa proses normalisasi Sungai Ciliwung pada segmen Cilincing, Rawajati, Cawang ini sudah rampung pada tahun 2027 atau pada saat momen 500 tahun Kota Jakarta. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
4: Berikutnya, proyek perbaikan jalan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini dikeluhkan oleh sejumlah pengendara. Imbas proyek ini, arus lintas macet panjang dan antrian kendaraan mengular setiap harinya. Pekerjaan dimulai pada tanggal 9 Juli 2026 dan ditargetkan rampung akhir September 2026. Proyek peningkatan jalan sepanjang 345 meter ini dari Wisma Penta hingga gedung BNPB RI membuat 2 dari 4 jalur menuju Tugu Tani ditutup. Kemacetan terparah terjadi di depan gedung Lemhanas RI. Petugas dan pekerja proyek harus mengatur arus agar kendaraan tetap bisa melintas di sisi jalan yang tersisa. Salah satu pengemudi ojek online mengaku waktu tempuhnya menjadi lebih lama.
5: Terganggu. Macetnya dari mana, Bang?
6: Dari pas belokan Agus Salim aja. Ini kira-kira udah 4 harian dari hari libur Minggu. Menghindari tempat ini juga, tapi lagi dapat sini lagi, balik lagi kemari.
4: Informasi lain, keuntungan koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Jakarta Selatan yang disebut hanya mencatat sisa hasil usaha sekitar 78 ribu rupiah dalam 6 bulan terakhir menjadi sorotan publik.

0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar kasus itu tidak dijadikan gambaran seluruh koperasi merah putih. Ferry Juliantono menjelaskan pemerintah tengah menyusun feasibility study atau model bisnis dan studi kelayakan sebagai acuan pengembangan koperasi kelurahan Merah Putih khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah pedesaan. Pemerintah juga akan segera mengevaluasi koperasi Melawai agar dapat menjadi contoh pengembangan koperasi di wilayah perkotaan dan kota besar di Nusantara. Nah, sebelumnya koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengungkapkan membukukan sisa hasil usaha SHU sekitar Rp78.000 selama 6 bulan operasional akibat keterbatasan modal dan tingginya persaingan usaha retail.
1: Itu koperasinya mesti dijelasin, itu jangan satu kejadian yang dibahas nih, yang bahas yang viral sih. Jadi sebenarnya yang itu kita memaklumi bahwa yang di Melawai itu adalah koperasi kelurahan yang mereka inisiatif sendiri gitu. Untuk apa koperasi-koperasi yang kelurahan Merah Putih ini kita mau bikin model bisnis dan visibility tadinya kayak gimana gitu. Jadi dalam waktu dekat lah, pokoknya di Melawai yang ininya kita beresin dan kita akan bikin model bisnis dan visibility tadi untuk kelurahan, untuk kota-kota besar.
2: Oh, berarti sejauh ini visibility study Kemenkop itu hanya Kopdes ya Pak? Koperasi desa?
1: Karena memang kita konsentrasi terhadap proses pembangunan fisik yang ada di desa dan kelurahan. Jadi nanti untuk kelurahan-kelurahan yang ada di kota-kota besar.
0: Sementara itu pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam kurun waktu 1 bulan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan terjadi selama pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dalam kurun waktu selama satu bulan. Zulhas menyebut salah satu persoalan di program MBG adalah penyalahgunaan penentuan titik-titik SPPG.
1: Nomor dua tadi mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini.
0: Tahun ajaran baru telah dimulai, bersamaan dengan itu program makan bergizi gratis atau MBG mulai dibagikan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Lalu bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Apakah distribusinya sudah berjalan merata, tepat sasaran dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Hariko Wibawa Satria, ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah RI. Selamat sore, Mas Riko.
2: Selamat sore.
0: Selama ini seringnya di layar ini ya, Zoom saja begitu ya, hadir studio. Terima kasih loh waktunya. Ada juga Mas Iwan Setiawan, Direktur Indonesian Political Review. Selamat sore, Mas Iwan. Anda tengah sakit nih, informasinya harus sehat, Mas. Di tengah cuaca kemarau gitu ya, harus banyak vitamin. Dan perlu saya disclaimer di sini, saya juga turut mengundang dari pihak Badan Gizi Nasional, Bapak-Bapak, tapi yang bersangkutan pimpinan tengah fokus pembenahan internal, kita akan coba di lain waktu, informasinya masih belum mau berbicara di media. Sebelum kita mulai dialog ini, kita akan simak bersama. Anda mungkin bisa melihat di monitor di depan Anda, ada statement dari Irva Mikaela, siswa SDN Kali Rungkut 1 Surabaya, terkait dengan program MBG yang sudah dimulai pada masa MPLS ini. Berikut ini.
3: Kamu tiap hari sarapannya apa?
4: Ikan.
3: Apa? Tiap hari sarapannya apa sukanya?
4: Ikan.
3: Ikan. Sama sayurnya apa?
4: Sayur sop.
3: Terus ikannya pedes atau enggak pedes?
4: Pedes.
3: Biasanya level berapa?
4: 15.
3: Terus kalau MBG-nya tadi pedes enggak?
4: Enggak.
3: Enggak. Tapi

0: habis.
1: Ya, itu opini ya dari satu dari sekian banyak siswa yang ada di Indonesia, Bapak-bapak, terkait dengan MBG. Komentar Anda dulu, Mas Riko, dengan anak muda tadi, anak siswa tadi terkait MBG.
2: Terima kasih, Mas Heranov. Ya. Barusan kita melihat wawancara Mikaela ya.
1: Mikaela.
2: Namanya Mikaela, baru masuk sekolah, kemudian dapat makan bergizi gratis. Ya. Kemudian di dialog sebelumnya saya juga lihat itu ditanya sama wartawan CNN, Mikaela kamu dapat MBG apa enggak? Dapat katanya.
1: Okay.
2: Kemudian lauknya apa? Lauknya ikan. Pedas apa enggak Mikaela? Terus dijawab sama Mikaela itu tidak pedas.
1: Yeah.
2: Habis apa enggak? Habis, alhamdulillah kita jadi senang ya, alhamdulillah Mikaela dapat makan bergizi gratis. Namun demikian, itu kan selain Mikaela juga banyak anak-anak siswa lain. Itu kalau mereka ditanya apakah habis apa tidak, bisa jadi jawabannya bermacam-macam. Ada yang tidak habis ikannya, ada yang tidak habis sayurnya. Oleh karena itu, inilah kekuatan dari makan bersama. Jadi makan bergizi gratis ini, anak-anak itu bareng-bareng makannya. Begitu dia melihat si Mikaela ini, ikannya habis, sayurnya habis, dia juga terdorong untuk ikut menghabiskan sayurnya, ikut menghabiskan ikannya. Namun yang paling penting, Mas Heranov, di hari pertama anak-anak kita ini masuk sekolah, mereka merasakan negara itu hadir, artinya negara terlibat dalam proses pembentukan mereka menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Dan kita bersyukur makan bergizi gratis saat ini semakin tepat sasaran, semakin aman, dan semakin tertata dengan baik. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ibu dan bapak kepala daerah, baik yang di puskesmas, di sekolah, di posyandu. Kesuksesan dari program makan bergizi gratis ini adalah kesuksesan kita semua. Dan memang kita baru pertama kali menjalankan ini. Ya, Maroko itu sudah 60 tahun, Jepang sudah di atas 80 tahun. Kita baru mulai dan sekarang sudah tertanam di semua pelaksana. Siapapun yang melanggar aturan, siapapun yang korupsi akan ditindak secara tegas. Dan MBG sekarang semakin baik, semakin tertata, dan semakin tepat sasaran.
1: BGN disoroti karena anggarannya diefisiensikan begitu ya. Ada dugaan kasus korupsi di situ. Bagaimana memastikan gizi siswa dengan efisiensi anggaran, Mas Riko?
2: Ya, fokus utamanya di angka kecukupan gizi yang sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Ini tidak boleh diutak-atik karena ini menentukan masa depan anak-anak Indonesia yang berada di perut ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia, termasuk ibu menyusui, balita. Ini sama sekali tidak dikurangi. Saat ini yang dilakukan adalah refocusing dari universal. Jadi saat ini betul-betul dipastikan yang mendapatkan program makan bergizi gratis ini adalah anak-anak kita yang memang belum mampu, kemudian yang mengalami kemiskinan ekstrim, kemudian yang berada di wilayah 3T. Ada tiga hal yang sangat diperbaiki hari ini. Pertama, data penerima manfaat itu dicek banget itu datanya. Kemudian peraturan-peraturan itu diperiksa kembali. Kemudian seluruh SPPG juga diperiksa kembali, diaudit. Dan berkat kritik dan saran dari banyak pihak, termasuk dialog-dialog yang di CNN ini, dari banyak pengamat yang diundang ke sini, kami banyak sekali mendapatkan masukan. Sekarang program makan bergizi gratis sudah lebih tertata dengan baik dan lebih aman dan lebih tepat sasaran.
1: Oke, saya mau ke Mas Iwan. Sejauh mana optimisme Anda dibawa ke kepemimpinan Nani Esdayang, pimpinan baru MBGN, agar MBG tetap berjalan dengan efektif dan juga tepat sasaran, Mas Iwan?
3: Iya, saya yakin ya Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia memilih seorang menteri, kepala lembaga, wakil menteri, wakil kepala lembaga, saya kira melalui screening yang ketat. Kemudian kriteria-kriteria yang saya kira sangat di atas standar, sehingga Ibu Nanik ini menjadi kepala BGN. Karena kalau saya lihat program MBG ini merupakan pertaruhan politik juga bagi Presiden Prabowo Subianto. Kalau program ini gagal, saya kira secara politik Presiden Prabowo Subianto yang sangat terdampak secara elektoral dan juga reputasi beliau sebagai seorang presiden. Untuk itu saya mengapresiasi sebenarnya political will yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto melakukan bersih-bersih terhadap Badan Gizi Nasional. karena memang sudah banyak sekali kritikan, banyak sekali masukan.
1: Termasuk ingin menyetop MBG.
3: Termasuk ada aspirasi untuk menyetop MBG dan sebagainya. Tetapi sejak lama saya mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto saya kira tidak akan mengambil langkah untuk menyetop itu. Tetapi akan lebih pada melakukan evaluasi total, bersih-bersih, bukan hanya bersih-bersih harusnya. Walaupun kepala BGN pada saat itu sudah diberhentikan, kemudian dua wakil kepala BGN diberhentikan juga, kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum, itu kan upaya bersih-bersih yang dilakukan oleh presiden, tidak melakukan intervensi atau apapun. Gitu.
1: Okay.
3: Nah, artinya banyak stigma juga selama ini bahwa program prioritas presiden itu kan banyak beredar di masyarakat bahwa tidak ada aparat penegak hukum yang berani menyentuh.
1: Okay.
3: Tetapi ternyata persepsi itu dibantah oleh Pak Prabowo bersama jajaran pemerintah bahwa tidak ada yang bisa lolos dari jerat hukum. Siapapun yang melakukan pelanggaran termasuk di BGN, termasuk di program makan bergizi gratis akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.
1: Okay.
3: Nah, selain penegakan hukum atau bersih-bersih di badan gizi nasional, saya kira ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, terutama masalah tata kelola. Nah, masalah tata kelola ini kan harus memang menjadi perhatian penuh bagi pemerintah, terutama di internal BGN. Karena tata kelola yang belum baik, belum sempurna, maka ada celah korupsi, ya kan? Celah penyelewengan, apalagi ada dugaan jual beli titik dan sebagainya. Walaupun sekarang tadi kita lihat Menko Pangan itu berkomitmen akan memperbaiki tata kelola dan minta waktu 1 bulan lagi.
1: Okay.
3: Nah, kalau misalnya 1 bulan lagi masih muncul masalah, mulai dari distribusi pangan, kemudian kalau ada misalnya masalah keracunan lagi, kemudian soal tata kelola, soal pengadaan-pengadaan yang tidak perlu, nah, itu kan yang menjadi perhatian publik, pengadaan yang tidak perlu, yang tidak ada kaitannya langsung dengan gizi gitu, yang justru menjadi potensi bancakan seperti yang kemarin kita lihat bersama misalnya pengadaan kaos kaki yang nggak ada kaitan langsung, kemudian motor listrik dan sebagainya.
1: Baik.
3: Artinya lebih diperketat lagi hal-hal yang sifatnya tidak perlu itu harus dihentikan gitu.
1: Baik.
3: Karena nanti akan menjadi presiden buruk. Bahkan di mata masyarakat ini saya ibaratkan begini, pemerintah sekarang ini ibaratkan Argentina. Argentina sekarang itu walaupun menang beberapa kali, selalu muncul opini di publik, ya kan, bahwa Argentina ini wah menang dengan pelanggaran, ada intervensi FIFA dan sebagainya. Artinya ada opini yang terbangun di masyarakat bahwa apapun yang dilakukan oleh Argentina untuk menang, saya ibaratkan pemerintah apapun yang dilakukan untuk perbaikan-perbaikan, pembangunan dan sebagainya. Tapi kalau opini itu masih terpelihara di benak masyarakat, maka apapun yang dilakukan oleh pemerintah, yang muncul adalah kecurigaan-kecurigaan. Makanya tugas pemerintah adalah menutup semua celah, celah potensi penyelewengan, potensi korupsi, apalagi jual beli titik tadi, itu sudah harus zero. Kalau tidak, nanti seperti Argentina.
1: Bagaimana menjawabnya Mas Riko, sekaligus Anda juga respon ke Jagung, ini juga membenarkan ya, adanya surat yang meminta menghentikan pendataan dapur MBG bermasalah. Alasannya kenapa dihentikan, Mas?
2: Ya, mengenai aspek hukum terkait dengan apa yang berlangsung hari ini, kami sangat menghormati, kita percaya tidak ada yang kebal aturan. Dan kalau kita lihat dari seluruh kementerian dan lembaga badan di Indonesia, itu di BGN itu termasuk yang paling banyak diproses secara hukum. Jadi kita optimis tidak ada yang kebal aturan. Dan itu juga yang membuat kita optimis dengan program makan bergizi gratis ini. Mengapa kita optimis? Karena baru 19 bulan berjalan, itu sudah tertanam dari pusat sampai daerah.
1: Okay.
2: Meskipun dia orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 di BGN, ketika dia melakukan kesalahan, maka akan diproses, maka akan ditahan.

0: Oke.
1: Nah, ini penting sekali karena kalau kita lihat ya, misalnya kayak program makan bergizi gratis di Korea Selatan itu. Ya. Di Korea Selatan itu mulai tahun 2011, kemudian di tahun 2015 itu terjadi korupsi.
0: Ya.
1: Nah, jadi pemberantasan korupsi dalam program makan bergizi gratis di Korea Selatan itu menjadi titik awal penyempurnaan program di situ.
0: Okay.
1: Itu juga yang terjadi di Indonesia hari ini. Jadi kami sangat berterima kasih sekali. Jadi orang-orang yang mengkritik program makan bergizi gratis ini, Mas Heranov, itu sesungguhnya pahlawan gizi.
0: Okay.
1: Jadi mereka lah yang menjadi banyak kita pelajari, masukannya bagus-bagus. Jadi kita sangat optimis, dan program untuk anak-anak ini bukan hanya MBG, tapi di tahun ajaran baru ini juga ada pembatasan penggunaan handphone, kemudian anak-anak 16 tahun itu dibatasi untuk media sosialnya, kemudian ada cek kesehatan gratis. Jadi semua ini diharapkan sehingga anak-anak itu, anak-anak kita bisa sehat, cerdas, dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dan hari ini kita sudah sama-sama melihat gotong royong yang sangat luar biasa ya. Jadi BGN terus memperbaiki diri ke dalam, kemudian aparat penegak hukum dalam hari ini terus berupaya mengawasi, mengecek, memantau di mana ada kesalahannya. Jadi semua sistem ini sekarang berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi, pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola program MBG adalah titik awal penyempurnaan dari program ini. Dan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada wartawan, kepada DPR, kepada masyarakat. Karena kritik dan saran itu betul-betul terbukti bermanfaat untuk perbaikan program makan bergizi gratis.
0: Saya belum dapat poinnya, Mas Riko, soal kenapa dapur MBG bermasalah ini masih dihentikan pendataan. Ini mungkin Anda punya analisa soal itu, karena kalau Kejagung menyatakan, Mas Iwan, alasan penghentian mendata dapur MBG bermasalah itu agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Ini analisanya seperti apa kalau dilihat dari statement ini, Mas Iwan?
2: Iya, kalau saya lihat ya, mengapa penyelidikan itu dihentikan? Saya melihat ada keterkaitan dengan urusan lain. Ada keterkaitan dengan proses hukum yang terjadi di kejaksaan sendiri, kemudian di BGN sendiri tentunya. Tetapi menurut saya harusnya urusan program MBG ini harusnya tidak perlu ada kaitannya dengan urusan kepentingan apapun, urusan politik apalagi, itu harus clear. Karena ini berkaitan dengan masa depan anak bangsa. Kalau ini dicampur-campur dengan urusan politik, urusan kepentingan sana, kepentingan sini, yang jadi korban adalah anak-anak kita, gitu. Adik-adik kita di sekolah-sekolah yang cita-cita Pak Prabowo Subianto itu akan menjadi generasi emas ke depan. Makanya harus clear dari urusan politik dan kepentingan macam-macam. Nah, menurut saya SPPG atau dapur yang ada kaitannya dengan pelanggaran hukum, misalnya ada keterkaitan dengan tiga tersangka sebelum ini. Saya kira itu perlu dihentikan sementara. Dan ini berbicara juga dengan efisiensi anggaran. Jadi efisiensi itu bukan hanya pengurangan anggaran dari program itu sendiri, tapi saya kira yang ada keterkaitan dengan tindak pidana korupsi atau dugaan tindak pidana korupsi, yaitu harus dihentikan sementara, dan program ini intinya harus clear. Seperti itu.
0: Harus clear and clear, Mas Riko, bisa jawab soal itu?
1: Iya, setuju. Makan ini seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, ini urusan suci. Jadi tidak boleh memang program makan bergizi gratis ini dijadikan sarana untuk memperkaya diri. Makanya kami sangat mengapresiasi pimpinan BGN begitu wawancara pertama. Jadi pimpinan BGN ini langsung jujur mengakui ada kelemahan terkait dengan data. Ada kelemahan dengan adanya titik-titik dapur yang dijual. Jadi syarat dari perbaikan dan perubahan itu kan kejujuran. Nah, kejujuran ini sudah diakui oleh para pimpinan kekurangan ini. Nah, sekarang dalam masa-masa perbaikan. Dan masa-masa perbaikan ini terus dikawal oleh DPR, terus dikawal oleh masyarakat. Dan kita bersyukur pada hari pertama sekolah ini sudah mulai bisa berjalan. Dan sebagaimana kita saksikan, berjalan dengan

0: baik, semakin aman, semakin tertata, kemudian juga semakin tepat sasaran. Namun demikian, apa yang sudah berjalan dengan baik ini tidak boleh kita berpuas diri juga. Harus terus masyarakat memberikan kritik. Jangan ragu, itu ada call centernya di 127. Kemudian hubungi call center BGN. Kemudian misalnya seperti kayak Mikaela yang kami contohkan tadi. Bisa jadi Mikaela menjawabnya positif. Dia menghabiskan MBG. Tapi bisa jadi anak-anak lain itu tidak habis makanannya kan. Kan seperti Mikaela habis tadi itu kan berita positif. Memang kadang-kadang yang begitu kurang tersebar. Tapi yang negatif kita, yang negatif ini kenapa? Kenapa dia tidak menghabiskan sayur? Kenapa dia tidak menghabiskan ikan? Jadi semakin mendalam. Sekali lagi terima kasih.
1: Kepada waktu kita sangat pendek. Saya ingin satu lagi poin yang saya ingin dalami ke Anda dan juga Mas Iwan. Ini Mitra MBG menyebut penghentian dapur baru ancam investasi 8,7 triliun rupiah. Ini bagaimana?
0: Ya, kami berterima kasih terkait dengan kepada seluruh mitra ya. Dan saat ini memang proses ini, tantangan ini sedang dimediasi. Mereka sudah melaporkan ibu dan bapak kita mitra ini ke DPR. Proses ini akan terus berlanjut. Nanti akan ada dialog, akan ada berbagai forum dan lain sebagainya.
1: Sudah
0: dan
1: di memang, DPR, Komisi 9 dibahas itu.
0: Ya, sudah. Dan memang sebagaimana kita ketahui, di awal memang konsep dari program makan bergizi gratis ini kan universal. Tidak membedakan status ekonomi seorang anak kan. Kemudian semuanya mendapatkan. Kemudian setelah kita memang ada terkait dengan masalah anggaran, kemudian ada temuan-temuan, sehingga diubah sekarang menjadi refocusing penerima manfaat. Tentunya ini tidak bisa dengan mudah diselesaikan, tetapi kita optimis ini bisa diselesaikan dengan baik, apalagi ini sudah di mediasi, mereka sudah melaporkan ke DPR. Dan kita optimis ibu dan bapak kita di DPR bisa bersama dengan pemerintah di Badan Gizi Nasional, masalah ini bisa teratasi dengan baik.
1: Saya minta juga closing statement Anda, Mas Iwan. Ini nampaknya Mitra MBG mengeluhkan iklim investasi mereka terancam, tergerus, Mas Iwan.
2: Iya, singkat saja. Soal investasi itu, saya lebih menyoroti pada kalau SPPG itu menurut hasil evaluasi dan hasil audit itu justru tidak memenuhi syarat dan justru melakukan pelanggaran, saya kira wajib di stop. Itulah maksud saya tadi, ini bisa masuk pada ranah efisiensi juga. Jadi investasi sekitar 7 triliun sekian tadi itu, saya kira itu masuk pada ranah investasi, tetapi prinsipnya adalah jangan ada yang dirugikan dari program ini. Baik itu masyarakat yang sudah berinvestasi, membangun dapur dan sebagainya, maupun yang paling penting adalah penerima manfaat, anak-anak negeri kita.
1: Itu yang harus ditekankan oleh pemerintah ya, Mas Diko.
0: Terima kasih.
1: Meminta pemerintah untuk menggalakkan program ini dengan tepat sasaran dan tidak ada lagi penyelewangan yang terjadi.
0: Harus.
1: Ini harus dipastikan Mas Riko oleh pemerintah. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini, Mas Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Bakom Pemerintah RI, dan juga Mas Iwan Setiawan, Direktur Indonesian Political Review bersama Newsroom. Assalamualaikum, Bapak-Bapak.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Berikutnya, pemberian MBG di Surabaya belum merata. Ada sekolah yang belum dapat, tapi ada yang sudah. Salah satu sekolah yang sudah dibagikan MBG adalah SDN Kali Tungkut 1 Surabaya. Bahkan siswa kelas 1 yang mengikuti MPLS sudah mendapatkan MBG untuk sarapan bersama.
3: Sebanyak 100 siswa kelas 1 bermain aneka permainan di lapangan sekolah dipandu Bu Nurul, salah seorang guru di Sekolah Dasar Negeri Kali Rungkut 1, Surabaya. Hari ketiga MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah diisi dengan aktivitas fisik, yaitu bermain dan bernyanyi. Melalui permainan, siswa diajak saling mengenal sesama teman mereka, juga guru-guru yang akan membimbing selama belajar di sini.
4: Kemudian juga melatih otak anak-anak, kita buat permainan, lingkaran besar, lingkaran kecil, kan anak-anak juga akan berpikir.
3: Setelah puas bermain, siswa melakukan persiapan untuk diajak masuk ke dalam kelas. Di sini mereka sarapan MBG bersama. Menu hari itu adalah telur, sayur, ayam, dan susu. alat makan dibawa sendiri dari rumah. Sebelum MPLS dimulai, pihak sekolah memberitahu jumlah siswa baru di sekolah mereka.

0: 6.30 dan pulang pada pukul 9.30. Orang tua yang mengantar masih diperkenankan masuk ke dalam area sekolah. Minggu depan, saat proses belajar mengajar sudah aktif, pengantar cukup sampai di gerbang sekolah saja untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Berikutnya terdapat 5 program quick win yang dicanangkan oleh Kemenduk Bangga BKKBN. Kelima quick win ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penguatan peran keluarga dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut program itu yang kami kutip dan bersumber dari Kemenduk Bangga BKKBN. Yang pertama, saya tampilkan dulu apa yang menjadi fokus dari quick win ini. Yang pertama adalah dari program ini, Tamasya begitu ya. Oh bukan, ke Tamasya dulu, tapi kita harus ke Genting dulu sebelum ke Tamasya begitu ya. Yang pertama ada gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, disingkat Genting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dan juga Gotong Royong begitu ya. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting ini merupakan bantuan non-nutrisi mencakup perbaikan rumah layak huni, penyediaan air bersih hingga edukasi pencegahan stunting dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai orang tua asuh. Dan program ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting secara signifikan dan juga menciptakan generasi yang lebih sehat dan juga produktif. Yang kita lihat yang kedua nih yang tadi saya katakan, Tamasya begitu ya. Ada program Tamasya di Quick Win, Taman Asuh Sayang Anak. Ini yang disebut dari Quick Win ini, program kedua. Tamasya hadir sebagai solusi dengan menyediakan daycare unggul yang bersandar tinggi melalui kolaborasi antara lembaga pemerintah dan juga swasta. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua dapat bekerja dengan tenang mengetahui bahwa anak-anak mereka mendapatkan pengasuhan dan juga pendidikan yang baik. Kita lihat di quick win berikutnya setelah Genting, Tamasya dan juga program unggulan ini yang dicanangkan oleh Kemenduk Bangga atau BKKBN adalah GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kita tahu peran ayah ini masih menjadi perhatian di Indonesia, ada kurang perhatian dari ayah ke anak, ini harus digalakkan oleh pemerintah melalui GATI. Program GATI bertujuan untuk membentuk generasi yang lebih kuat dan tangguh serta menghindari dampak negatif akibat ketiadaan figur ayah dalam keluarga. Melalui konsorsium komunitas Ayah Teladan, program ini mengajak para ayah maupun calon ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan anak dan remaja sehingga tercipta lingkungan keluarga harmonis dan juga mendukung perkembangan yang optimal. Kita lihat yang keempat ada Sidaya, Lansia Berdaya. Nah, program ini seiring dengan meningkatnya angka dari harapan hidup, jumlah lansia di Indonesia juga semakin bertambah. Program Lansia Berdaya berupaya menyediakan layanan home care berbasis komunitas bagi lansia yang tidak mendapatkan perawatan oleh anak-anak mereka. Dan juga selain itu program ini juga memberikan bantuan layanan kesehatan gratis di puskesmas dan juga RSUD tanpa rujukan serta pemberdayaan lansia sesuai kapasitas mereka di sektor pekerjaan yang relevan melalui sekolah lansia. Yang kelima ada Sakina Super Apps Keluarga Indonesia yang menjadi quick win dari program Kemenduk Bangga BKKBN ini. Aplikasi ini akan mengintegrasikan berbagai layanan keluarga seperti konsultasi kesehatan reproduksi, tumbuh kembang anak, layanan untuk lansia hingga pendatang keluarga. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan juga layanan terkait keluarga dalam satu platform yang user friendly dan juga terintegrasi. Ada juga program lainnya di luar Quick Win ini. Kita lihat ada program perencanaan keluarga atau KB. Dan juga ada program berikutnya, Genre begitu ya, generasi berencana yang terintegrasi juga nanti dengan kampung keluarga berkualitas. Yang menjadi kesimpulan adalah implementasi Quick Win ini diharapkan dapat memberikan hasil nyata dalam jangka pendek maupun panjang seperti penurunan angka stunting, peningkatan peran ayah dalam keluarga dan juga pemberdayaan lansia menjadi lansia tangguh dan juga penyediaan fasilitas pengasuhan anak yang berkualitas serta kemudahan dalam akses informasi mengenai keluarga. Kita akan dalami nanti dalam segmen dialog sesaat lagi bersama Wamenduk Bangga Isyana Bagusoka terkait dengan Quick Win ini. Dan juga selain itu kita akan soroti juga bagaimana laporan dari BPS yang melaporkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang melambat berdasarkan dari hasil survei penduduk Atar Sensus Supas 2025. Pembahasannya kami sajikan bersama Wamenduk Bangga atau Waka BKKBN sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi berikutnya. Badan Pusat Statistik melaporkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia melambat berdasarkan dari hasil survei penduduk antar sensus UPAS 2025. Pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,08% per tahun dalam 5 tahun terakhir, turun dibandingkan hasil long form sensus penduduk 2020 yang sebesar 1,10%. Apakah benar perlambatan itu menjadi bagian dari dinamika demografi yang terus berkembang dalam waktu ke waktu? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Ratu Ayu Isyana Bagus Oka Wamenduk Bangga Wakil Kepala BKKBS. Selamat sore Bu Wamen, apa kabar Anda?
1: Baik, apa kabar Mas?
0: Di tengah kesibukan akhirnya sampai juga ke studio CNN gitu ya.
1: Iya, akhirnya sampai juga.
0: Makasih loh waktunya.
1: Terima kasih.
0: Kita langsung respon aja dari BKKBN, dari hasil angka BPS yang baru saja saya sebutkan tadi, responnya dari gimana Mbak?
1: Ya, jadi kalau kita bicara tentang laju pertumbuhan penduduk memang ada penurunan karena kita tahu bahwa selama ini pemerintah Indonesia sudah memiliki BKKBN yang sekarang bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Okay. Kalau kita tahu bahwa di tahun-tahun sebelumnya, di sebelum tahun 2000-an, ini kan BKKBN memang masif sekali kan melakukan program keluarga berencana. Yeah. Sehingga kalau di kami ini selain laju pertumbuhan penduduk, sebetulnya ada sesuatu yang dinamakan dengan TFR, Total Fertility Rate. Karena kan laju pertumbuhan penduduk ini salah satunya juga dipengaruhi dengan angka kelahiran.
0: Okay.
1: Nah, total fertility rate ini adalah angka di mana rata-rata perempuan usia subur punya berapa anak. Nah, di tahun 70-an angka itu masih di sekitar 5,6. 5,6 berarti rata-rata perempuan usia subur punya anak 5,6, jadi antara 5 dan 6. Okay. Begitu, itu rata-rata, berarti ada yang lebih, yang kurang juga tentunya ada. Kemudian di tahun 90-an angka itu kemudian turun di 4,6. Kemudian di tahun 2000-an turun lagi menjadi di sekitar 3. Dan kemudian di tahun 2010 itu angkanya di 2,18. Dan di tahun 2025 ini angkanya kemarin hasil supas BPS adalah 2,13. Nah, kalau kita berbicara tentang apa sih arti-artinya angka-angka ini? Kalau kita bicara tentang laju pertumbuhan penduduk, kemudian dinamika demografi, ini angka TFR 2,1 ini adalah angka yang dinamakan dengan replacement rate.
0: Okay.
1: Apa itu replacement rate? Artinya kalau misalnya ada ayah dan ibu dua orang, dia punya anak, perempuannya kan punya rata-rata 2,1. Berarti dia punya dua anak. Pada saat nanti ayah ibunya meninggal akan tergantikan oleh dua anaknya lagi. Jadi jumlah penduduknya seimbang, tetap. Tidak meledak, tapi tidak juga turun. Nah, kalau kita lihat negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, ini angka TFR-nya ini sudah di bawah 1. Makanya dinamika dan tantangannya berbeda lagi. Sehingga untuk kita, untuk Indonesia, tentu saja yang harus dipertahankan adalah jumlah penduduk seimbang. Kalau dulu di tahun 1970-an ada slogan dua anak cukup supaya keluarga berencananya jumlah penduduknya tidak terus meledak gitu. Nah, kalau sekarang kita pertahankan jumlah penduduknya tetap seimbang. Karena kalau jumlah penduduknya TFR-nya itu sudah di bawah 1, mendekati 1 yang kecil, itu akan sulit untuk dinaikkan lagi. Nah, kalau saat ini Indonesia 2,13 ini sangat mendekati replacement rate tadi 2,1. Kenapa ada koma 1? Itu untuk memperhitungkan kalau ada kemungkinan anak yang meninggal. Kurang lebihnya seperti itu. Yang itu yang sedang dilakukan. Dan yang paling penting sebetulnya adalah tidak hanya memperhatikan kualitas. Karena kan tidak hanya memperhatikan kuantitas. Tapi yang betul-betul harus diperhatikan adalah kualitasnya. Karena kalau untuk laju pertumbuhannya, untuk replacement rate-nya, kita angkanya sudah kurang lebih mendekati replacement rate tadi.
0: Ada standarnya begitu ya di internasional?
1: Iya, itu kurang lebih.
0: Melihat ya ke fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali di antara beberapa sekolah yang sepi siswa, apakah ini juga didukung oleh variabel kurangnya siswa karena turunnya angka kelahiran di Indonesia?
1: Nah begini, jadi di kementerian kami, selain kita bicara tentang kependudukan, kita juga berbicara tentang pembangunan keluarga. Kurang lebih begitu kan. Kalau dulu kan orang berbicaranya tentang, oh KB saja nih. Tapi kan sebetulnya kan masalah kependudukan ini menjadi penting. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang sangat beragam. Sangat beragam artinya bahwa tentu saja penduduk yang ada di DKI Jakarta akan memiliki situasi yang berbeda dengan teman-teman kita di Papua. Dengan penduduk yang ada di Papua. Ini kan ada perbedaan-perbedaan. Sehingga masing-masing daerah, masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten, kota perlu mengetahui apa-apa saja dinamika kependudukan yang ada

0: di masing-masing daerahnya.
1: Okay.
0: Kami di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sedang mendorong untuk setiap daerah merumuskan namanya peta jalan pembangunan kependudukan, peta PJPK, peta jalan pembangunan kependudukan.
1: Okay.
0: Nah, peta jalan pembangunan kependudukan ini ada 30 indikator-indikator, mulai dari TFR tadi, kemudian juga tingkat partisipasi angkatan kerja, macam-macam.
1: Okay.
0: Nah, dari sana kalau setiap daerah bisa memetakan masing-masing indikatornya, kemudian dilanjutkan dengan rencana-rencana aksi apa saja yang harus dilakukan, ini mudah-mudahan nantinya bisa memecahkan permasalahan-permasalahan kependudukan yang ada di masing-masing daerah.
1: Okay.
0: Tapi harus direncanakan terlebih dahulu, dibuat peta jalannya seperti apa, sudah mengetahui bagaimana kondisinya, misalnya, okay, angka jumlah angka kelahiran tahun ini sekian.
1: Baik.
0: Berarti nanti kurang lebih 6 tahun lagi yang akan masuk SD kan jumlahnya ya sekian itu.
1: Baik.
0: Jadi bisa direncanakan sehingga mengetahui kebutuhan apa di masing-masing daerah.
1: Ya, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, jumlah penduduk paling banyak di mana? Apakah masih Jawa Barat dipegang oleh Jawa Barat?
0: Kalau sekarang ini kalau kita bicara tentang total fertility rate-nya, kalau kita bicara ya sebenarnya tantangannya berbeda-beda tadi ya, ada yang besar, ada yang di bawah begitu ya. Kalau Jakarta, kemudian DIY, kemudian Jawa Timur, itu TFR-nya sudah di bawah 2.
1: Oh, okay.
0: Begitu. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu ada hal-hal yang direncanakan masing-masing daerah, dan kemudian pembangunannya, rencana aksinya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah itu.
1: Okay, Bu Wamen, kita akan dalami juga, tadi sempat presentasi saya begitu, saya jelaskan pemirsa soal 5 quick win program BKKBN, apakah sudah ada progresnya sejauh ini dengan program itu, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan dialog bersama Bu Wamen Dukbangga BKKBN setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan kembali. Hari ini spesial kami kedatangan dari Ratu Ayu Isyana Bagusoka Wamen Dukbangga BKKBN begitu ya.
0: Ya.
1: Agak sulit menyebutkan ini karena ada Wamen Dukbangga, ada Wakil Kepala BKKBN ini.
0: Coba kita panjang lagi singkatannya apa, itu mungkin akan lebih panjang lagi.
1: Dielaborasi lagi begitu ya Mbak Wamen, Bu Wamen. Tadi kan saya juga sempat menjelaskan ke publik ya, ada 5 quick win program BKKBN, bisa dijelaskan ini, goalsnya apa sih?
0: Ya, jadi sebetulnya ini udah bukan lagi quick win, tapi bagaimana program strategis. Sebetulnya kementerian itu tidak memiliki visi-misi masing-masing kementerian.
1: Okay.
0: Yang kita punya adalah kita menjalankan program-program prioritas Bapak Presiden, mendukung Astacita, terutama Astacita yang keempat, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
1: Okay.
0: Nah, bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini tentu saja harus dimulai dari unit yang terkecil, yaitu keluarga. Nah, Pak Presiden telah mentransformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah untuk bisa memperkuat peningkatan kualitas sumber daya manusia mulai dari keluarga.
1: Okay.
0: Nah, program-programnya tadi kita tahu bahwa keluarga ini kan tidak hanya anak-anak. Tapi kita melakukan pendekatan siklus hidup. Mulai dari pada saat merencanakan keluarga seperti tadi kan, program KB dan lain sebagainya itu kan adalah program perencanaan keluarga.
1: Mau
0: tapi juga
1: apa bedanya KB dengan genre generasi berencana?
0: Genre itu adalah salah satu komunitas untuk anak-anak remaja.
1: Oh, okay.
0: Karena kan kita buat perencanaan itu kan sejak remaja.
1: Oh, okay.
0: Sebelum menikah mereka harus merencanakan dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Supaya apa? Supaya nantinya tidak ada pernikahan dini. Ini pencegahan pernikahan dini salah satunya. Kemudian juga untuk kesehatan mental anak-anak remaja, ini juga salah satu program genre. Dan ada banyak lagi karena selain program genre itu ada namanya program pusat informasi dan konseling remaja itu, baik itu di sekolah-sekolah maupun di komunitas-komunitas. Karena apa? Kalau kita bicara remaja, biasanya remaja itu lebih nyaman berbicara dengan peer group-nya atau teman-teman sebaya. Jadi ada konselor-konselor sebaya di sini. Itu biasanya yang melatih juga dari teman-teman genre. Itu adalah salah satu program.
1: Baik.
0: Nah, kalau kita bicara tentang siklus hidup tadi, mulai dari kehamilan, jadi ada program genting gerakan genting. Orang tua asuh cegah stunting. Okay. Karena di sini kan pencegahan stunting itu kan paling efektif dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Yeah. Sejak bayi ada dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Ini menjadi sangat penting.
1: Baik.
0: Dan di sini kita lakukan bahwa untuk pencegahan stunting tentu saja tidak hanya asupan gizi, tapi ada pentingnya sanitasi yang bersih, pentingnya juga kemudian jamban yang ada. Dan kemudian kalau kita lihat, ada banyak sekali juga orang tua asuh yang mau membantu sebetulnya tapi tidak tahu harus kemana. Nah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, karena kami punya data keluarga, pendataan keluarga, nah kami tahu di daerah-daerah mana saja ada keluarga-keluarga resiko stunting dari desil, prioritasnya antara desil 1 sampai 3.
1: Okay.
0: Tapi tentu saja yang kita prioritaskan lagi, sangat prioritaskan adalah desil 1 di keluarga resiko stunting.
1: Okay.
0: Biasanya ada sesuatu yang dinamakan 4 terlalu, terlalu tua, terlalu muda, makanya tadi ada program-program untuk remaja untuk pencegahan pernikahan dini, kemudian terlalu dekat jaraknya, karena kan kalau masih hari, pada saat lahir itu kan seharusnya ada ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan dengan ASI terus sampai 2 tahun didampingi dengan MPASI. Nah kalau terlalu dekat jaraknya kan tentu saja kan bisa jadi akan berpengaruh juga kan dengan hal-hal yang lain. Dan terakhir adalah terlalu banyak. Karena terlalu banyak juga nanti kualitasnya seperti apa.
1: Baik.
0: Tentu saja kalau kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ingin, bukan untuk memberikan keluarga-keluarga Indonesia harus punya anak sekian, harus punya anak sekian, tidak. Tapi yang paling penting adalah perencanaannya, bagaimana merencanakan keluarga dengan baik.
1: Okay.
0: Nah, termasuk juga bagaimana kalau misalnya ibu-ibu, perempuan-perempuan yang mau bekerja, perempuan-perempuan yang mau bekerja, ada program Tamasya dan ada program Gerakan Ayah Teladan Indonesia.
1: Okay.
0: Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini adalah supaya pengasuhan anak tidak hanya dilakukan oleh ibu saja, tapi ayah-ayah juga bisa berpartisipasi supaya apa, nanti mereka bisa bersama-sama memberikan tidak hanya hal-hal finansial saja dari ayah, tapi juga kebutuhan emosi dari anak-anak juga bisa terpenuhi.
1: Termasuk juga super apps tentang keluarga begitu yang terakhir nih, ada 5 begitu ya. Yang juga menjadi perhatian Bu Wamen sebelum closing adalah kasus daycare di sejumlah tempat yang masih menjadi perhatian. Kasus kekerasan di daycare ini bagaimana kemudian? Ada gerakan ini tadi kan ya, Tamasya.
0: Ya, betul.
1: Untuk daycare ya.
0: Betul, Tamasya itu adalah salah satu bagian dari daycare. Jadi kalau kita lihat, yang paling penting dilakukan oleh pemerintah ini adalah kolaborasi.
1: Okay.
0: Termasuk juga program daycare ini, ada beberapa kementerian-kementerian lain yang juga punya program serupa. Dan pemerintah berkomitmen untuk mencegah hal itu terjadi lagi.
1: Baik.
0: Sehingga kemarin, beberapa waktu yang lalu di bawah Kemenko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan sudah dibentuk task force untuk melakukan segala hal yang dibutuhkan untuk bisa menjamin pencegahan kekerasan di daycare terulang kembali.
1: Baik, sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan di pemirsa di rumah? Apa pesan yang ingin disampaikan Bu Wamen terhadap laju penduduk Indonesia, apalagi ini generasi Z yang paling banyak sekarang ya, yang tumbuh kembangnya. Silakan Bu Wamen, apa yang ingin disampaikan? Khususnya Gen Z ini, yang paling utamanya.
0: Yang paling penting
1: menjelang
0: sebetulnya
1: pernikahan.
0: Menjelang pernikahan, karena untuk membentuk keluarga yang baik, tentu saja perlu perencanaan, sehingga kita sebagai, bukan kita ya, untuk anak-anak muda Indonesia, tentu saja jangan menikah terlalu dini, karena kalau terlalu dini ini ada potensi kemungkinan anak yang dilahirkan nantinya bisa, pengaruhnya bisa, stunting itu bisa terpengaruh di sana. Tapi yang paling penting adalah bagaimana merencanakan keluarga agar nantinya bisa menjadi keluarga yang baik, sejahtera, berkualitas, dan nantinya memiliki anak-anak juga yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Keluarga
1: yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu kuncinya juga begitu ya. Terima kasih untuk waktunya di studio kami yang luar biasa ini dengan Ibu Wamen Dukbangga, Wakil Kepala BKKBN, berdialog soal laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang ada di tanah air. Terima kasih sekali lagi waktunya dengan Ratu Ayu Wisana Bagusoka Wamen Dukbangga, Wakil Kepala BKKBN bersama Newsroom. Selamat sore ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Tetaplah bersama kami.

Krisis air minum bersih memaksa warga di Kecamatan Mage Panda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus menggali lubang di pinggir kali. Air minum bersih dari lubang pinggir kali ini jadi kebutuhan minum dan masak untuk warga di setiap harinya. Dan selain informasi tadi kami

0: akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kapal layar motor Nurul Salsa yang berlayar dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dilaporkan mati mesin dan tenggelam di perairan barat Pulau Polasi pada Rabu siang kemarin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 47 orang dalam kondisi satu orang meninggal dunia, namun 23 penumpang lain hingga Kamis siang belum ditemukan. Basarnas Makassar menerima laporan kejadian pada Rabu sore dan langsung melakukan pencarian dengan menggunakan KLM Harapan Kita. Dan pada Kamis dini hari, tim SAR menemukan kapal sudah tenggelam dan para penumpang terombang-ambing di lautan. 47 orang berhasil evakuasi, terdiri dari 7 ABK dan 40 penumpang, di mana satu di antaranya sudah meninggal dunia. Menurut Basarnas, jumlah orang di dalam kapal adalah 70 orang, dan dari jumlah tersebut, 63 orang tercatat dalam manifest, dan 7 lainnya tidak tercatat dalam manifest. Hingga kini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 23 orang yang masih belum ditemukan. Mereka terdiri dari 16 penumpang yang tercatat dalam manifest dan 7 orang yang tidak terdaftar dalam manifest.
1: Dan pada pukul 4.00 tadi pagi, KLM Harapan Kita berhasil mengevakuasi korban sebanyak 47 orang, 7 orang ABK, 40 orang penumpang yang selamat dan 1 orang yang meninggal dunia.
0: Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo pada Kamis siang menemui perwakilan ojek online dan Pasukan Pecalang Bali atau Persatuan Keamanan Adat Bali. Pertemuan ini guna menjalin sinergitas antara Polri dan Ojol serta pecalang dalam meningkatkan keamanan di Pulau Bali. Dalam kunjungannya ke Bali pada Kamis siang, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyempatkan bertemu dengan perwakilan ojek online dan pecalang Bali di sebuah rumah makan di Kuta Bali. Dalam pertemuan kali ini, Kapolri mendengarkan masukan dari perwakilan Ojol serta Ketua Pasikian Pecalang Bali yang disampaikan langsung oleh Dewa Bagus Made Suharya. Di Bali sendiri, jumlah driver ojol dan pecalang Bali mencapai 27.000 orang, melebihi jumlah anggota Polri yang bertugas di Bali. Sehingga diharapkan sinergitas Polri, driver ojol, dan pecalang dapat meningkatkan keamanan Bali sebagai daerah pariwisata dunia.
2: Diharapkan untuk ke depan dengan banyaknya permasalahan ini bisa diselesaikan secara bersama-sama, karena mereka ini, pecalang ini yang paling banyak dan ojol pun juga banyak dibandingkan dengan jumlah polisi yang sedikit di Bali ini. Jadi kita dengan adanya sabuk-sabuk Kamtipmas yang ada pecalang, ada ojol, dan ada organisasi-organisasi masyarakat lain bisa mendukung Bali dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dan beliau juga berharap ke depannya saling bersinergi antara Polri dengan masyarakat.
3: Tentunya ya, kami menyatakan bahwa kerjasama yang sudah baik di Bali ini, terutama Bapak Kapoldanya, terus lebih khusus lagi Dirbimasnya, lebih khusus lagi yang di lapangan itu kasat lantasnya, itu pemerintah dirlantas ya, luar biasa.
0: Memasuki musim kemarau, Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga akhir September. Sebanyak 27 dari 31 kecamatan merupakan wilayah langganan kekeringan. Sementara itu di Sika, Nusa Tenggara Timur, warga Magepanda krisis air bersih hingga harus menggali lubang di pinggir kali untuk bisa mendapatkan air minum.
4: Sejak satu bulan terakhir, wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat tidak lagi diguyur hujan. Debit air sungai dan anak sungai Citarum di sejumlah kecamatan mulai menyusut, bahkan sebagian dasar sungai sudah terlihat. Dari total 31 kecamatan, 27 di antaranya masuk wilayah langganan kekeringan. untuk mengantisipasi

0: Krisis air bersih, pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan. Bantuan air bersih mulai didistribusikan ke wilayah terdampak dengan melibatkan BPBD, PDAM Tirta Raharja, kecamatan hingga pemerintah desa.
1: Karena sesuai data juga saya melihat ada sekitar 27 kecamatan dari 31 kecamatan yang dilanda kekeringan, dan upaya-upaya sudah dilakukan Kabupaten Bandung adalah salah satunya yaitu dengan mengirim bantuan-bantuan mobil air yang dilakukan secara peta helix oleh PDAM, oleh kecamatan dan desa-desa yang memang dibutuhkan. Ya, yang jelas saya menghimbau untuk seluruh masyarakat gunakan air sebijak mungkin, jangan boros-boros.
0: Selain distribusi air bersih, Pemkab Bandung juga menyiapkan bantuan alat penampung air serta pendataan desa prioritas untuk pembuatan sumur bor. Dampak kekeringan dirasakan warga Desa Roja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga harus mencari air di pinggir kali untuk mendapatkan air minum bersih. Mereka menggali lubang sedalam 5 hingga 10 cm, menahan dinding lubang dengan batu dan meletakkan kerikil agar air tersaring. Setelah menunggu sekitar 10 menit, air yang mulai jernih kemudian digayung dan dimasukkan ke dalam wadah. Air ini digunakan untuk minum dan memasak. Sementara untuk mandi, mencuci hingga memberikan minum ternak, warga memanfaatkan air kali.
2: Kami sangat kekurangan air bersih untuk minum. Kita gali dulu, terus kita keluar pasir-pasir, kita masukkan batu, kita bersih, lalu kita taruh dan batu keliker sedikit, lalu kita bersih lagi.
0: Usai mengisi air, warga membawanya ke rumah masing-masing melewati jalan sempit dan berbukit. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan mesin penyedot air, agar air kali bisa dialirkan ke kampung, sehingga mereka tak lagi menggali lubang di pinggir kali setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kemarau pada tahun ini diprediksi lebih kering dan juga lebih panjang dari biasanya. Di Jawa Timur ada 11 daerah yang telah ditetapkan status siaga darurat kekeringan.
4: Pada tahun ini kemarau diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026. Di sebagian besar wilayah Indonesia. Di saat yang sama, peluang El Nino mencapai kategori moderat hingga kuat sehingga dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim selama musim kemarau. Sementara udara yang terasa kering dan menyengat akhir-akhir ini disebabkan monsun Australia, angin timuran yang membawa massa udara kering ke wilayah kita. Selain itu, minimnya tutupan awan membuat sinar matahari langsung menusuk ke permukaan tanpa penghalang.
5: Tahun sedikit berbeda musim kemarau-nya karena musim kemarau-nya bersamaan dengan datangnya El Nino. Sehingga salah satu akibat itu adalah musim kemarau yang durasinya lebih panjang dan lebih kering seperti itu. Sekarang kita juga masuk di monsun Australia kan, Mbak, musim kemarau. Jadinya memang udara yang dibawa itu adalah udara yang cenderung kering dan udara yang masa udaranya sedikit. Sehingga pada saat mencapai di wilayah Indonesia, maka potensi hujannya itu sangat rendah.
4: Jika tidak diantisipasi, ancaman kekeringan bisa melanda hingga 916 desa di Jawa Timur. Hingga 16 Juli, 11 kabupaten di wilayah selatan dan utara Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. 6 daerah di antaranya telah melakukan dropping air bersih ke masyarakat dan menyediakan alat penampungan air.
6: Kalau BPBD lebih fokus kepada kebutuhan air bersih untuk warga. Tetapi kalau memang seandainya di irigasi juga membutuhkan dukungan air untuk pengairan, pertama langkah-langkah yang kami lakukan, kalau memang ada potensi bisa dilakukan UMC, maka BNPB mensupport adanya UMC untuk mengisi waduk-waduk yang dibutuhkan untuk pengairan. Juga diminta agar dari pertanian menyampaikan untuk pola tanam yang harus disesuaikan. Dan lagi untuk teman-teman di wilayah-wilayah yang punya potensi kekeringan, ini sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, mungkin berkolaborasi dengan

0: Dinas PU Cipta Karya ataupun Dinas Pengairan.
1: Dampak lain dari kekeringan adalah munculnya titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo, Mojokerto. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tengah berupaya melakukan pemadaman. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kembali menjadi perhatian publik dan salah satunya terkait dengan himbauan penggunaan twibbon berisi foto siswa yang diunggah ke media sosial. Di satu sisi cara ini dinilai membantu memperkenalkan siswa baru, namun di sisi lainnya muncul kekhawatiran soal keamanan data dan juga privasi anak.
3: Memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, banyak sekolah meminta siswa baru membuat dan mengunggah twibbon ke media sosial.
4: Twibbon adalah sebuah bingkai digital atau frame yang ditempelkan pada foto. Biasanya twibbon ini digunakan untuk kampanye-kampanye di sosial media. Nah, di masa MPLS ini twibbon juga digunakan, di mana dalam twibbon tersebut ada nama identitas sekolah, kemudian juga sejumlah tagline dan juga foto dari para siswa dan ucapan selamat datang bagi para peserta didik baru. Di beberapa daerah ada rekomendasi twibbon yang sudah dibuat oleh sejumlah dinas pendidikan. Nah, misalnya saja di DKI Jakarta ini adalah contoh twibbon yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.
3: Salah satu sekolah di DKI Jakarta yang mengikuti tren twibbon ini adalah SMP Negeri 14 Jakarta. Menurut kepala sekolah, tujuan penggunaan twibbon untuk meramaikan masa pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru.
5: Sebenarnya penggunaan twibbon ini secara substansi itu bukan tujuan utama dari kegiatan MPLS, tetapi ini sebagai media komunikasi, publikasi, identitas peserta didik dalam menyemarakan kegiatan MPLS. Tapi twibbon itu ada persyaratannya, kalau menampilkan identitas, foto-fotonya yang sopan, yang baik, yang menunjukkan identitas diri yang berperilaku sebagai siswa, sebagai peserta didik.
3: Di SMP Negeri 14 Jakarta, penggunaan twibbon tidak diwajibkan. Sebagian orang tua pun menilai twibbon hanya sebagai bagian dari seremoni penyambutan siswa baru, selama informasi pribadi yang ditampilkan tetap dibatasi.
6: Saya menanggapnya hanya sebagai seremoni aja, terusnya tetap dalam pengawasan saya, karena fotonya juga harus saya lihat dulu, pantas apa enggak gitu. Yang penting backgroundnya, alamat rumah pastinya, terusnya sama nomor telepon, karena di situ ya, ya sekarang kan media, internet itu kan sangat krusial ya, itu sih.
7: Sama nama aja enggak masalah.
3: Namun, tidak semua memiliki pandangan yang sama. Di Bali misalnya, penggunaan twibbon sempat menjadi sorotan setelah beredar foto siswa yang dinilai tidak pantas. Selain itu, penggunaan twibbon juga memunculkan kekhawatiran sebagian orang tua karena foto wajah anak, nama, hingga asal sekolah yang disebar di media sosial dinilai dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, penggunaan twibbon tidak memiliki esensi dengan MPLS. Sekolah pun diminta untuk tidak mewajibkan hal tersebut karena adanya potensi data anak yang tersebar di internet.
8: Ya, kalau ini memang diwajibkan ya, ini jauh sekali dari korelasi ya, relevansi dengan dunia pembelajaran, pendidikan gitu ya. Ya ini mestinya harus dikoreksi menurut saya. Sekolah juga harus mempertimbangkan bagaimana proses MPLS ini benar-benar ramah anak. Benar-benar menekankan soal pentingnya edukasi, lingkungan belajar di sekeliling sekolah dan juga sumber-sumber belajar, itu yang terpenting ya. Jadi jangan MPLS itu jadi ajang sekolah untuk pamer.
3: Dengan semakin kuatnya literasi digital yang didorong di lingkungan sekolah, perlindungan privasi siswa dinilai harus menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Sehingga antusiasme menyambut tahun ajaran baru tetap berjalan tanpa mengorbankan keamanan data pribadi anak. Gita Miningrum, Iman Firmansyah, Jakarta.
2: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii, Amerika Serikat, Luke Anthony Vicary di KJRI Sydney, Australia pada Kamis 16 Juli 2026. Luke Vicary disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang. Sebelumnya, Luke Vicary diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026 ini setelah melalui seleksi administrasi dan kajian tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan lintas kementerian. Luke dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, proses rekomendasi di DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 dan diusulkan kepada Presiden Prabowo untuk ditetapkan sebagai WNI. Sebagai pesepak bola profesional, saat ini Luke Vicary bermain untuk kesebelasan MacArthur Sydney yang berlaga di Liga A Australia. Sebelum bermain di MacArthur, Luke Vicary sempat bermain untuk Western United, Liga A Australia, dan dalam pesan sumpah naturalisasi, Menteri Hukum berharap Luke Vicary bisa berjuang untuk mewujudkan Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Luke juga menanggapi antusiasme proses naturalisasi dirinya menjadi WNI dan siap berjuang untuk merah putih. Proses sumpah naturalisasi juga didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Avinta, dan Wakil Duta Besar RI untuk Australia, Lintang Paramitasari, dan Kepala Konsulat Jenderal di Sydney, Pendekar Muda Leonard Sondag.

0: Argentina selangkah lagi akan mempertahankan gelar juara dunia. Lionel Messi dan kawan-kawan sukses melangkah ke final dengan membungkam Inggris skor 2-1. Inggris unggul lebih dulu dari Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 setelah Anthony Gordon menyambut umpan silang dari Morgan Rogers pada menit ke-55. Unggul satu gol, pelatih Inggris Thomas Tuchel justru menerapkan permainan bertahan dan Argentina pun terus menggempur pertahanan dari Inggris. Hasilnya pada menit ke-85 dalam lini pertahanan Inggris mampu dimanfaatkan oleh Enzo Fernandez. Tendangan keras gelandang Chelsea ini dari luar kotak penalti tidak mampu dijangkau oleh kiper Inggris Jordan Pickford dan skor menjadi imbang satu sama. Argentina semakin di atas angin pada injury time. Berawal dari penetrasi Lionel Messi di sisi kanan, mampu diselesaikan oleh Lautaro Martinez dengan sundulan. Dan Argentina berhasil comeback dan menang 2-1. Euforia kegembiraan berlangsung di ibu kota Argentina, Buenos Aires, setelah tim nasional Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia. Ribuan pendukung turun ke jalan merayakan kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris. Sementara itu di London, kekecewaan diungkapkan oleh supporter timnas Inggris dan kekalahan ini kembali menambah daftar panjang penantian Inggris untuk bisa tampil di final Piala Dunia. Satu-satunya gelar juara yang pernah diraih oleh The Three Lions yakni edisi 1966.
1: Puluhan ribu supporter memadati kawasan Obelix, titik perayaan ikonik di Buenos Aires Rabu malam waktu setempat. Mereka merayakan kemenangan Argentina atas Inggris dengan mengibarkan bendera, bernyanyi, hingga membunyikan klakson kendaraan sesaat setelah peluit panjang dibunyikan. Selama pertandingan berlangsung, jalan-jalan di Buenos Aires relatif lengang. Namun usai laga, kota kembali dipenuhi lautan manusia yang merayakan kemenangan dengan nyanyian, kibaran bendera, dan iring-iringan kendaraan.
2: Fue único, fue revivir el 86 con Maradona, Messi, un espectáculo. Gracias muchachos, gracias selección Argentina por esta alegría, la alegría que necesitaba el pueblo argentino. Gracias, gracias de corazón. Todos, todos contentos. ¿Y el que nos salta? ¡Es un inglés!
1: Sementara di London, kekecewaan dan kesedihan menyelimuti ribuan supporter Inggris usai menyaksikan kekalahan Harry Kane dan kawan-kawan. Harapan kemenangan yang sempat muncul saat Inggris unggul 1-0 harus menyisakan duka ketika Argentina berhasil comeback dan berbalik unggul 2-1. Kekalahan ini kembali menambah panjang penantian Inggris untuk tampil di final Piala Dunia. Satu-satunya gelar juara yang pernah diraih The Three Lions yaitu tahun 1966.
3: Disappointed, but the reality is that England just weren't good enough, and it's kind of the same old story. I've seen this for many years, and.

0: I try not to get too high, too low, trying to find that balance. But yeah, obviously I'm disappointed. But yeah, I don't know what else to say.
1: Argentina akan menghadapi Spanyol pada partai final yang digelar Senin dini hari waktu Indonesia di New Jersey, Amerika Serikat. Sementara Inggris akan berhadapan dengan Prancis dalam perebutan tempat ketiga yang akan berlangsung Minggu dini hari waktu Indonesia di Miami.
2: Perjuangan Prancis di Piala Dunia 2026 belumlah usai. Meski sudah dipastikan gagal untuk meraih gelar juara, Prancis kini menatap laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris. Para penggawa timnas Prancis seperti Desiree Doyou, Manu Kone, Ryan Cherki, dan N'Golo Kanté menjalin latihan terbuka pada Rabu di bawah pantauan langsung dari pelatih kepala Didier Deschamps. Namun sejumlah bintang Prancis seperti Kylian Mbappe, Mikel Olise, dan Ousmane Dembele masih diistirahatkan. Prancis akan bertemu dengan Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia. Laga melawan Inggris akan menjadi pertandingan terakhir pasukan Les Bleus bersama dengan pelatih Didier Deschamps. Beredar kabar posisi Deschamps akan digantikan oleh mantan pemain timnas Prancis dan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. Rumah lelang Christie's akan melelang berbagai memorabilia Piala Dunia, termasuk bola yang digunakan dalam pertandingan serta kaos tim yang ditandatangani para pemain. Harga penawaran awal untuk semua barang lelang akan dimulai dari $100 Amerika Serikat.
3: Berbagai memorabilia Piala Dunia, termasuk bola yang digunakan dalam pertandingan, kaos tim yang ditandatangani para pemain, serta barang-barang yang berkaitan dengan pertunjukan jeda babak pertama dalam sejarah final Piala Dunia akan dilelang di Christie's akhir bulan ini untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Barang-barang yang akan dilelang meliputi kaos edisi 2026 yang ditandatangani oleh para pemain timnas Amerika Serikat, kaos tahun 2022 yang ditandatangani Lionel Messi, barang-barang yang ditandatangani pemain Meksiko Santiago Giménez, serta kaos yang berkaitan dengan pemain Kanada Alphonso Davies. Lelang ini juga akan menghadirkan bola-bola yang digunakan dalam pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk pada laga pembuka dan pertandingan final nanti yang akan digelar di New York, New Jersey Stadiums.
4: We'll have a ball from each of the opening games and we'll have one from the final game and then we'll have some performance used items from the halftime show as well in addition to some of the items behind me, including the 2022 Messi signed jersey.
3: Selain itu turut dilelang seperti kostum dan perlengkapan yang terkait dengan pertunjukan jeda babak final Piala Dunia serta Earth Ball Piala Dunia yang memuat nama-nama penampil pertunjukan yang ditulis tangan oleh Chris Martin dari Coldplay. Penjualan secara daring ini akan berlangsung mulai 22 hingga 29 Juli mendatang dengan harga penawaran awal untuk semua barang lelang mulai dari $100 Amerika Serikat. Nantinya hasil penjualan akan disalurkan untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif senilai $100 juta yang bertujuan memperluas akses terhadap pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.

0: Kota Chongqing di Cina dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Pemerintah setempat mengerahkan kipas raksasa dan membuka bunker bawah tanah sebagai tempat berteduh bagi warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Jangan lewatkan program Ekonomik yang membahas tentang kebijakan pemerintah yang memperluas pungutan pajak ke berbagai sektor. Apakah kebijakan ini akan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan atau justru jangan-jangan menambah beban masyarakat dan juga dunia usaha. Simak dialognya pada pukul 8:30 malam nanti. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Gelombang panas yang melanda Chongqing memaksa pemerintah kota menyiapkan berbagai langkah untuk membantu warga menghadapi suhu ekstrim. Di sepanjang jalan pusat perbelanjaan, kipas raksasa penyembur kabut air dikerahkan untuk menurunkan suhu dan memberikan kesejukan bagi para pejalan kaki.
2: 连续高温已经好几天了，一回家就开空调，希望能够温度早点降下来。Selain
1: memasang kipas kabut, pemerintah juga membuka sebagian bunker peninggalan masa perang sebagai tempat pendingin alami. Di dalam ruangan bawah tanah ini, warga dapat beristirahat, bermain kartu, hingga menikmati air minum gratis untuk menghindari terik matahari. Menurut pemerintah setempat, lebih dari 1.600 bunker tersebar di bawah kota Chongqing. Sebagian kini difungsikan sebagai ruang publik yang nyaman bagi warga selama gelombang panas berlangsung. Sementara panas yang ekstrim membuat ratusan migran di tenda darurat di kawasan Stalingrad, Paris menderita. Mereka berasal dari berbagai negara, termasuk Sudan, Afghanistan, Eritrea, dan Guinea, dan berharap memulai hidup baru di Prancis. Namun gelombang panas yang melanda negara itu membuat kondisi mereka semakin memprihatinkan. Para migran berlindung di bawah pohon atau di tenda sederhana untuk menghindari terik matahari.
3: Tenda di kecil, oui, pour survivre à un cyclone voilà, un peu difficile. Oui, d'avoir du manger, de dormir, pas facile. Il ne peut venir en France.
1: Organisasi kemanusiaan terus menyalurkan makanan, air minum, dan pakaian. Namun para migran menyebut bantuan yang ada masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama saat berhadapan dengan panas ekstrim saat ini.

0: lagi pak eh.
1: Iya anak buah.
2: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang tiba di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda itu. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Kedatangan sejumlah tim gabungan Mabes Polri dan Polres Merangin guna menertibkan penambangan emas ilegal di kawasan Kecamatan Tabir mendapatkan perlawanan puluhan warga. Dikonfirmasi Rabu, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Erlan Munaji mengakui pengadangan yang dilakukan warga saat tim gabungan melakukan penyelidikan peti. Untuk menghindari risiko terjadi bentrok, tim gabungan memilih mundur. Sambil menunggu konsolidasi dengan warga, penertiban peti dihentikan sementara, namun upaya penertiban tetap dilaksanakan karena maraknya penambangan emas ilegal di kawasan tersebut yang sudah berdampak buruk bagi lingkungan. Seorang lansia Nurami ditemukan meninggal dunia dengan wajah bersimbah darah di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu siang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh cucunya, Siti Khoiriah, yang saat itu datang ke rumah neneknya untuk meminjam jarum. Karena pintu rumah dalam keadaan terbuka, ia langsung masuk dan menuju kamar korban hingga mendapati korban sudah dipenuhi darah. Menurut Siti Khoiriah, gelang dan kalung emas milik korban sudah hilang. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa korban menjadi sasaran perampokan yang disertai kekerasan. Kini jenazah korban dievakuasi ke RSUD Grati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban serta memburu pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Ke kasus narkoba, aparat unit narkoba Polsek Metro Gambir meringkus dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di permukiman padat penduduk di Jakarta Pusat. Sang ibu menangis histeris, ketiga anaknya dibawa ke rumah untuk digeledah. Di lokasi lain di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, seorang residivis kabuhan kasus narkotika kembali ditangkap. Padahal pria yang kedapatan membawa 40,1 gram sabu-sabu baru bebas dari penjara 2 minggu lalu.
1: Petugas dari tim opsional unit narkoba Polsek Metro Gambir meringkus dua pemuda saat tengah asyik nongkrong di permukiman padat penduduk di Jalan Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat. Dari hasil penggeledahan pada kedua pemuda ini, petugas menemukan 14 klip sabu-sabu seberat 3 gram dan 2 paket ganja seberat 10,36 gram. Petugas kemudian membawa keduanya ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Tangis ibu salah satu pecah saat putranya dibawa ke rumah. Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir menyebut operasi penangkapan terhadap keduanya dilakukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.
2: Bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tim narkoba Polsek Gambir melakukan penyelidikan dan observasi di TKP, kemudian menemukan dua diduga pelaku penyalahgunaan narkoba.
1: Kedua terduga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas dari Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ekstasi. Lebih dari 5.000 butir ekstasi ditemukan di salah satu gudang di Tangerang, Banten. Penggeledahan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Benda, Kota Tangerang, dan di wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan informasi tersebut, petugas dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi dan menangkap seorang pria di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Penyelidikan berlanjut ke lokasi lain di Teluk Naga dan Benda Tangerang. Di lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika, termasuk alat pres plastik, plastik klip, amplop, dan 49,1 gram bubuk ekstasi.
3: Kami dari Penimpat Sub-3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu orang pelaku dengan inisial L. Jumlah barang bukti yang diamankan sejumlah 5.204 butir ekstasi dan 49,1 gram bubuk ekstasi.
1: Tersangka dan seluruh barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di Banyuwangi, Jawa Timur, petugas Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyuwangi menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 40,1 gram. Sabu-sabu ini disimpan di dalam sebuah kotak kecil dan dibawa oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Yang mengejutkan, tersangka pembawa sabu-sabu ini adalah seorang residivis kampuhan yang baru 2 pekan bebas dari penjara melalui program pembebasan bersyarat. Sebelumnya pelaku divonis 7 tahun penjara atas kasus peredaran narkotika dan baru menjalani masa hukuman sekitar 4 tahun.
4: Untuk tersangka, ini baru 2 minggu keluar dari lapas dan kita deteksi dari komunikasi yang ada pada penangkapan di daerah lain, ini kita diberikan informasi bahwa di Banyuwangi adalah kakinya, sehingga kita lakukan upaya penangkapan.
1: Status tersangka sebagai residivis menjadi faktor pemberat dalam proses hukum. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Masih tentang kasus narkotika. Di Surabaya, Jawa Timur, 12 paket sabu dengan berat total 12,8 gram disita dari tangan seorang kurir narkoba. Pelaku mengedarkan sabu dengan modus sistem ranjau dan beroperasi secara mobile agar sulit terdeteksi. Nah, sementara itu 2 orang warga negara asing asal Cina yang terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia, ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai kedapatan menyelundupkan narkoba yang dikemas ke dalam kotak minuman bubuk kopi, sereal, hingga susu bubuk.
5: Iya, tujuan.
1: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menemukan 12 plastik berisi sabu dari tangan tersangka berinisial TWS. Barang bukti yang disita 12,8 gram ini diduga akan diedarkan ke sejumlah titik keranjau di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Hasil pemeriksaan mengungkapkan tersangka mengambil sabu dari seorang pengendali melalui aplikasi pesan singkat. Setelah menerima paket sabu, pelaku diminta menaruh barang haram itu di lokasi yang sudah ditentukan untuk diambil oleh pembeli. Untuk menghindari pelacakan petugas, tersangka sering berpindah tempat, mulai dari kawasan Jemur Sari, Margorejo, Pucang, hingga sejumlah perumahan di Surabaya. Tersangka mengaku mendapat upah Rp20.000 untuk setiap paket yang berhasil ditaruh di titik keranjau. Polisi juga mengungkapkan TWS merupakan residivis kasus narkoba pada tahun 2023 dan pernah menjalani hukuman 2 tahun 6 bulan di Lapas Madiun.
6: Apabila berhasil meranjau, satu klip tersebut mendapatkan upah juga Rp20.000. TWS adalah residivis dengan perkara pidana narkotik jenis sabu pada tahun 2023, jadi mengulangi lagi dan menjalani masa hukuman di Lapas Madiun selama 2 tahun 6 bulan.
1: Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang dikemas ke dalam kotak minuman bubuk seperti kopi, sereal, dan susu bubuk. Penyelundupan psikotropika itu dilakukan 2 orang kurir WNA Cina berinisial LZ dan SZ. Mereka diupah Rp500 juta per orang. Kedua WNA Cina ini berangkat dari Malaysia dengan membawa sebanyak 3,3 kg narkotika dan psikotropika berjenis nimetazepam, metamfetamin, dan ketamin. Ketiganya merupakan bahan baku untuk membuat happy water dan inex cair yang diduga akan diproduksi di Indonesia.
7: Di ribuan saset, kalau 3,3 kg ini bisa jadi ribuan saset.
8: Miliaran, Bang.
7: Dicampur, ya. Tinggal di...
8: Mereka mau diedarkan di mana, Bang?
7: Pastinya tempat hiburan malam.
8: Di Jakarta atau, Bang?
7: Indonesia. Upahnya kurang lebih 500 juta, ya.
1: Penyidik masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jalur pengedar narkoba jaringan internasional ini, serta mengidentifikasi pihak yang akan menerima barang-barang di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecewa karena anaknya gagal masuk SMPN 06 Tambun Utara, sejumlah emak-emak menggelar demo dan menuntut agar anaknya bisa diterima di sekolah. Mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga membuat puluhan siswa baru tidak bisa masuk. Nah, sementara itu faktor kecewa juga menjadi alasan MY, tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam melakukan aksinya. MY merupakan orang tua murid di sekolah itu kecewa dengan sekolah terkait dengan masalah seragam.
9: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah mama menggelar protes karena kecewa anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Mama ini nekat menggembok pintu gerbang sekolah hingga membuat puluhan siswa didik baru yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tertahan di luar sekolah. Mama ini menuntut sekolah menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
10: Itu yang jadi tuntutannya, Bu?
11: Saya ingin anak saya masuk, diterima. Udah, itu aja.
10: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
11: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur kita geser semua.
10: Karena Ibu warga mana, Bu?
11: Warga Sri Amur, Dusun 3.
10: Terus nggak masuk alasannya?
11: Alasannya zonasi, jarak, titik.
9: Pihak sekolah menilai protes ini salah sasaran. Sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
12: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem ya sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi

0: kirimkan ke sekolah, memicu kepanikan, serta melibatkan tim Gegana dan Densus 88.
1: Tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali, sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini.
0: MY kini ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Palembang, Sumatera Selatan, dalam satu malam, kawanan curanmor menggondol 3 unit sepeda motor di kompleks perumahan warga. Selengkapnya usai jeda.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Waspada aksi pencurian, polisi menangkap satu dari dua pencuri becak di Palembang, Sumatera Selatan. Saat akan ditangkap, pelaku sempat mencoba kabur dengan melompat dari atap rumah. Sebuah mobil yang tengah terparkir di Bekasi, Jawa Barat, jadi sasaran aksi pencurian. Pelaku beraksi dengan memecahkan kaca mobil dan juga mengambil dua unit ponsel serta uang tunai puluhan juta rupiah.
4: Petugas unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang menangkap satu dari dua pencuri becak. Saat akan ditangkap, terduga pelaku sudah berada di atap rumahnya dan akan melompat untuk menghindari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku mencuri becak milik warga bersama kakak kandungnya yang berhasil kabur saat rumahnya digerebek polisi. Pelaku sempat menyimpan becak curiannya di kolong rumah sehari sebelum besi becak dipreteli dan dijual. Besi becak dijual seharga Rp300.000.
5: Pada saat melintasi rumah temannya, dilihat ada becak yang diparkir. Waktu sekitar pukul 22.00. Setelah itu, mereka berdua membawa becak itu ke rumahnya, lalu dipotong-potong dan dijualkan ke tempat rongsokan.
4: Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara polisi masih memburu kakak tersangka. Di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, tim unit reskrim Polsek Jambi luar kota menangkap seorang pria yang diduga mencuri kabel listrik bertegangan rendah di perumahan Citra Raya City, Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi luar kota. Aksi pelaku pertama kali dipergoki oleh satpam perumahan yang mendapati kabel listrik yang sudah terpotong. Satpam dan rekannya yang curiga kemudian melakukan penelusuran hingga sampai ke areal perkebunan sawit. Satpam menemukan terduga pelaku membawa 3 gulungan kabel yang sudah dipotong. Setelah mengamankan pelaku, satpam langsung melapor ke polisi.
6: Jadi pencurian kabel listrik ini sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya di wilayah Jaluku, Kabupaten Muaro Jambi ini, yang mana pelaku ini melakukan pencurian kabel yang terpasang di tiang-tiang listrik di lokasi perumahan klaster Citra Lavender Muaro Pijoan, yang mana pelaku melakukan pencurian kabel tersebut dengan cara memotongnya menggunakan gergaji besi. Kemudian kabel yang berhasil dicuri pelaku panjangnya mencapai kurang lebih 50 meter yang rencananya akan dijual pelaku dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pelaku. Pelaku ini merupakan residivis pencurian kabel yang sebelumnya pernah menjalani hukuman atas perbuatan yang sama.
4: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. CCTV yang terpasang di sebuah toko memperlihatkan aksi pelaku pencurian dengan memecahkan kaca mobil di Jalan Raya Setia Darman, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah sempat memantau situasi beberapa lama, pelaku langsung memecahkan kaca mobil

0: dan mengambil barang di dalamnya. Pemilik kendaraan yang sedang memotong rambut tak menyadari jika mobilnya jadi sasaran para pelaku. Akibat kejadian ini, korban kehilangan 2 unit telepon genggam dan uang tunai 10 juta rupiah. Petugas kepolisian sektor Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Korban juga dimintai keterangan di kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masih dari aksi pencurian, Polsek Medan area menangkap seorang remaja yang diduga menjadi spesialis penggelapan sepeda motor dengan modus meminta bantuan korban untuk mendorong motor pelaku yang mati mesin. Nah, sementara itu aksi komplotan curanmor menggunakan senjata api rakitan membuat resah warga kompleks Taman Asri Kecamatan Gandus, Palembang. Dalam satu malam, kawanan pelaku itu menggondol 3 unit sepeda motor dari rumah warga.
2: Seorang remaja berinisial RAH ditangkap petugas di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara setelah aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Tersangka bersama seorang rekannya yang kini masih buron menghentikan remaja pengendara motor yang menjadi targetnya dengan berpura-pura meminta tolong agar motor mereka yang mati mesin didorong hingga ke bengkel. Setelah berhasil mengambil alih kemudi motor korban, tersangka membawa korban berkeliling hingga berhenti di sebuah warung. Saat korban diminta turun untuk membeli minuman, tersangka yang menunggu di depan warung langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Tersangka kerap menyasar anak di bawah umur menjadi sasaran karena dianggap lebih mudah diperdaya. Tersangka menjual motor hasil kejahatan secara COD dan hasil penjualan dibagi bersama rekannya. Saat ini satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi.
3: Tersangka berpura-pura sepeda motornya ini mogok atau ban kempes, kemudian mencari korban yang membantu. Dengan cara dia membantu mengantarkan tersangka ke suatu tempat untuk membeli peralatan untuk mogok tersebut. Kemudian sampai di jalan, korban berhasil ditipu daya dan berhasil melarikan sepeda motor tersebut.
2: Inilah rekaman CCTV saat kawanan pelaku mencuri sepeda motor korbannya di kompleks Taman Asri Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu pelaku berusaha merusak gembok pintu pagar lalu mencuri sepeda motor yang tengah terparkir di depan rumah. Tak tanggung-tanggung, kawanan pelaku yang saat beraksi menggunakan senjata api rakitan ini menggasak 3 unit sepeda motor dalam satu malam di kompleks perumahan yang sama. Salah seorang korban, Andi Saputra, saat ditemui Rabu siang mengatakan dirinya baru mengetahui sepeda motornya hilang saat bangun menjelang waktu subuh. Para pelaku masuk melalui bagian belakang rumah yang saat ini masih dalam proses renovasi dan para pelaku memanfaatkan kondisi pagar samping yang belum tertutup sempurna untuk melompat masuk ke halaman.
4: Pelaku itu memang pas pertama datang itu dari depan, Kak. Dari depan, mungkin kan di samping kan ada rumah kosong, langsung parkir di samping rumah kosong. Akses tuh mungkin lewat dari belakang, soalnya aku belakang itu cuma aku naik ke batu, cuma dua meter. Mungkin aksesnya dari belakang.
5: Terus masuk ke halaman langsung?
4: Betul, langsung masuk ke halaman. Masuk ke halaman mungkin ada proses yang proses dulu kan, soalnya pintu belakang sama pintu depan aku ini diikat pakai tali biar kami itu tidak bisa keluar langsung.
5: Terus
4: sudah diikat langsung si pelaku itu bobol gembok. Mungkin dia aku juga tidak tahu pakai alat apa, yang jelas waktu itu singkatnya tak cukup berapa menit itu.
2: Kepolisian kini masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dari aksi keji, viral insiden tragis dialami pengemudi ojek online yang meninggal dunia usai dirampok saat tengah beristirahat di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten. Selang beberapa hari pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi. Nah, sementara itu rekaman video memperlihatkan aksi penganiayaan sekelompok orang tak dikenal terhadap seorang ojek online. Tragisnya korban dianiaya saat sedang berkendara bersama anak dan istrinya.
0: Seorang pengemudi ojek online, Agus Tejo Prabowo, 40 tahun, tewas bersimbah darah setelah ditikam saat beristirahat di pangkalannya kawasan Villa Taman Bandara Kosambi, Kabupaten

0: Kabupaten Tangerang. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tusuk di bagian leher sebelum akhirnya sepeda motor dan ponselnya dibawa kabur oleh pelaku. Tak butuh waktu lama, tim Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku berinisial D, 25 tahun di kontrakannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi terpaksa harus melumpuhkan pelaku karena sempat melawan dengan senjata tajam saat dibekuk. Dari hasil interogasi, motif pelaku karena tekanan hidup akibat dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kebingungan mencari biaya, pelaku nekat mencuri motor korban yang sedang tertidur lelap. Saat merogoh kantong untuk mengambil kunci, korban terbangun dan melawan, sehingga pelaku tega menikam korban hingga tewas.
1: Pelakunya sendiri sudah kita amankan sekitar pukul 00.30 Selasa dini hari tadi. Penangkapan karena pelaku ini menggunakan senjata tajam ya, dia juga sempat kabur dari TKP dan dari kediamannya. Dia melakukan perlawanan terhadap anggota yang melakukan penangkapan dan pengejaran, sehingga kami dari Subdirektorat Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terukur.
0: Inilah rekaman video saat aksi sekelompok orang tidak dikenal di Samarinda, Kalimantan Timur yang tega menganiaya seorang driver ojek online yang sedang berkendara dengan istri dan anaknya pada Minggu sore. Terlihat korban tampak dikepung dan dianiaya oleh segerombolan pria saat berada di atas sepeda motornya. Hingga saat ini pihak kepolisian tengah mendalami sejumlah alat bukti termasuk rekaman kamera pengawas untuk memburu komplotan pelaku yang buron. Kapolsek Samarinda mengatakan, motif pengeroyokan dipicu oleh kelompok pelaku yang tidak terima karena ditegur oleh korban. Pihak kepolisian mengimbau warga yang memiliki informasi tambahan terkait identitas para pelaku untuk segera melaporkannya ke Mapolsek Samarinda Ulu demi mempercepat proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke peristiwa berikutnya, ada seorang pria di Nganjuk, Jawa Timur ditemukan tewas terkubur di pekarangan samping rumahnya. Pria yang diduga menjadi korban pembunuhan itu ditemukan tertimbun tanah serta ditutupi daun pisang kering hingga genting. Nah, sementara itu seorang wisatawan warga negara Singapura ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar Bali usai diduga membunuh kekasihnya di dalam kamar indekos karena sakit hati. Selengkapnya kami sajikan dalam Laca Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
3: Ketenangan warga Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk Rabu siang mendadak geger. Pasalnya di sebuah pekarangan salah satu rumah warga ditemukan jasad pria terkubur tanah dengan ditutupi dedaunan pisang kering hingga genting. Diketahui jasad tersebut berinisial GTW warga setempat. Peristiwa bermula pada Senin 13 Juli 2026. Warga mendengar pertengkaran dan teriakan meminta tolong dari dalam rumah GTW. Pasca pertengkaran itu korban tidak pernah nampak keluar rumah. Saat ditanya pihak keluarga mengatakan kalau korban pergi ke Jombang. Namun saat ditelusuri ke Jombang, korban dikatakan sudah pergi lagi ke Malang. Warga yang curiga kemudian berusaha mencarinya di dalam rumah hingga mencari di pekarangan samping rumahnya. Saat di pekarangan itulah warga mencurigai gundukan tanah tertutup daun pisang kering dan genting. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke pihak desa dan kepolisian. Betapa terkejutnya saat dibongkar ternyata jasad GTW telah terbujur kaku. Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk untuk dilakukan otopsi. Kasusnya kini dalam penanganan kepolisian.
4: Ya, laporan kalau Gatot itu hilang.
5: Gatot itu yang meninggal.
6: Ya. Hilangnya itu sejak kapan?
4: Ya sekitar Senin. 3 hari lah.
7: Senin. 3 harian, Pak.
5: Terus akhirnya dicari ditemukan di mana?
4: Ya, makanya kan digeledah di rumah. Terus saya tanya, ya sebelah sudah digeledah apa belum? Belum, terus saya cari sama ini.
5: Ya, nah, akhirnya ditemukan di?
4: Di apa itu?
7: Samping rumah.
4: Samping rumah.
5: Di kebun ya?
4: Kebun.
5: Ya.
4: Sebelumnya ada teriakan-teriakan, tolong, tolong. Ya, tolong. Sampai enggak kali.
5: Selama ini di rumah dengan siapa?
4: Sama istrinya, anaknya.
5: Istrinya, ya ini tadi istrinya anaknya masih ada di rumah, ada?
4: Ya, ada. Isu.
5: Ya, terus ini tadi siang enggak ada?
3: Rumah indekos di Jalan Mekar, Kelurahan Pedungan, Denpasar, Bali, Rabu malam mendadak gempar. AS, perempuan berusia 26 tahun, asal

0: Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas di dalam kamar. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun boneka mainan dan karpet yang terlipat rapi menggulung tubuh korban. Jenazah korban pun sudah dalam keadaan membusuk, diduga korban dibunuh Sabtu pekan lalu. Dalam waktu 3 jam setelah penemuan jenazah korban, Kamis malam, polisi menangkap MZ, kekasih korban, seorang warga negara Singapura. Motif sementara pelaku tega membunuh kekasihnya itu akibat sakit hati.
1: Motif sementara dari interogasi adalah sakit hati karena adanya hubungan asmara.
2: Kalau pelaku ini di Bali statusnya apa?
1: Kalau pelaku dari ininya adalah wisata. Jadi sementara dia kalau dari data dia overstay.
2: Oh, sejak kapan?
1: Setahun.
2: Setahun.
1: Ya, dia dari 2025 dan dia melakukan penayaan dengan melakukan pencekikan terhadap korban kurang lebih 15 menit.
0: Tersangka MZ merupakan wisatawan yang telah overstay tinggal di Bali tersebut, kini diamankan di Polresta Denpasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: QSH, balita perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Balita Malang itu menjadi korban penyiksaan berulang kali yang dilakukan oleh ibu tirinya hingga terluka parah dan alami koma.
0: ISH mengembuskan nafas terakhirnya usai menjalani perawatan intensif di RSUD Koja Jakarta Utara Rabu malam. Anak perempuan berusia 4 tahun ini sebelumnya dibawa dalam kondisi koma usai mengalami penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya DM berusia 19 tahun di rumah kontrakannya di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tindak kekerasan didapatkan korban secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Motif pelaku diduga dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga.
4: Jadi kasus ini adalah penganiayaan dan kekerasan terhadap anak balita korban yang dilakukan oleh tersangka selaku ibu tiri dengan berkedok mendisiplinkan atau mendidik anak tersebut. Motif, kenapa sampai ibu ini melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya, karena beliau merasa sakit hati karena ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari suami maupun keluarga suami sehingga dilampiaskan ke anak tirinya yang inisial QSH tersebut.
0: Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh. Sang ibu tiri sebelumnya berdalih bahwa bocah malang ini terjatuh di kamar mandi. Sang ayah yang bekerja di luar negeri tidak mengetahui bahwa putrinya yang dititipkan kepada istrinya itu justru malah dianiaya hingga tewas. Sang ibu tiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke kasus lain, diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur, ada seorang pria ditangkap polisi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diduga menggunakan modus mengajak korban bermain game di telepon genggam untuk memancing korban masuk ke dalam rumahnya. Nah, sementara itu seorang bapak dan ibu di Kota Blitar, Jawa Timur melaporkan anak kandungnya sendiri ke polisi karena diduga melakukan KDRT ke cucu mereka. Tugas yang datang langsung melakukan mediasi hingga kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai.
5: Dari Polsek Enak.
6: Ini kan penduduk juga saja. Peluk-peluk
7: dong. Berawal dari laporan warga yang resah, petugas Polsek Jagakarsa mengamankan seorang pria berinisial Z di kediamannya di Jalan Raya Jeruk, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hasil penyidikan sementara menunjukkan pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Modus yang digunakan yaitu mengajak korban bermain game menggunakan telepon genggam milik pelaku. Setelah korban masuk ke dalam kamar, pelaku diduga melakukan tindakan kekerasan seksual. Polisi menduga jumlah korban bisa bertambah sehingga penyidik masih meminta

0: dimintai keterangan dari para saksi dan melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya korban lain.
1: Kalau modus yang kita tanyakan, dia memang kecanduan untuk video porno ya. Setelah dia menonton video porno, oleh karena itu dia pasti mencari adik-adik yang di luar yang lagi bermain. Jadi dia mencari dengan acak siapa yang dilihatnya. Itu untuk pengakuan untuk sementara. Namun demikian tetap kita dalami apa motif yang jelas dari apa yang dilakukannya.
0: Petugas Pamapta Polres Blitar Kota Jawa Timur mendatangi rumah warga yang melaporkan adanya dugaan KDRT oleh ibu muda ke anaknya ke call center 110. Pelapor adalah orang tua terduga pelaku atau kakek nenek korban. Terdapat lebam di wajah sang bocah yang dikhawatirkan ulah terduga pelaku. Namun terduga pelaku membantah keras hingga sempat terjadi adu mulut antara kakek nenek dengan ibu korban yang selama ini tinggal bersama. Terduga pelaku yang suaminya merantau di luar Jawa selama ini merasa tertekan. Polisi akhirnya meredam emosi kedua belah pihak. Pamapta yang datang bersama petugas PPA Satreskrim Polres Blitar Kota meminta kedua belah pihak untuk membangun komunikasi yang baik karena selama ini hubungan di antara mereka kurang harmonis. Setelah menemui titik kesepakatan, terduga pelaku pun meminta maaf kepada kedua orang tua serta sang anak. Kasus ini pun berakhir damai dan kedua belah pihak sepakat untuk kembali menjalin komunikasi harmonis dalam keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat terus menjadi perbincangan publik. Menurut keluarga korban, peristiwa tidak hanya pembakaran, namun ada kasus lain yang hingga kini belum terungkap. Simak informasinya usai jeda.

0: Pemirsa, tangis pilu seorang ibu saat membahas kematian anaknya memecah ruangan rapat dengar pendapat umum RTPU Komisi 3 DPR ketika membahas kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus itu, kepolisian telah menetapkan dua tersangka terkait dengan kasus dugaan pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosudatu Saulatia Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
1: Tangis pilu rumah, ibu dari SS, seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya. Sang ibu bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak, hingga apa yang ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. Ibu korban menyatakan 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Sang ibu pun bertanya pada SS apakah ia menjadi korban perundungan. Namun, sang putra hanya terdiam takut. Sang anak baru menceritakan kejadian yang sebenarnya 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
2: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
1: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
3: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, mencita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
1: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan publik. Menurut pihak keluarga korban, peristiwa tidak hanya kebakaran, namun ada kasus lain yang hingga kini belum terungkap. Keluarga mencari keadilan dan mendesak kasus itu segera bisa terungkap. Berikut penelusuran tim kami.

0: 13 Desember tahun 2025 menjadi hari naas bagi SS, seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. SS harus menahan rasa sakit bersama dua rekannya, yakni DV dan AL, usai mengalami luka bakar parah di tubuhnya. Mereka menjadi korban kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren. Miris. Nasib SS tidak semujur dua rekannya. Ia meninggal dunia pada 18 Februari 2026 setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. SS dimakamkan di pemakaman umum Dusun Gontoran, Desa Tratak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Bismillah. Ya pemirsa, inilah makam salah satu korban tragedi 13 Desember 2025 di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Korban berinisial SS berusia 13 tahun mengalami luka bakar yang cukup parah dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama 2 bulan di rumah sakit. Saat ini dua orang rekannya juga menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
0: Penyebab kebakaran yang terjadi 13 Desember ini masih menyimpan pertanyaan, terutama di hati orang tua korban. Para korban dan keluarga meyakini ada sesuatu yang disembunyikan di balik kasus ini. Dugaan perundungan mengemuka hingga berujung pada tragedi yang menewaskan santri SS dan membuat dua santri lainnya mengalami luka bakar parah. Waktu pun bergulir. Kasus yang tertutup rapat selama kurang lebih 7 bulan mulai terkuak. Keluarga korban meninggal dan selamat memberanikan diri menyatakan perlawanan terhadap pengelola pondok pesantren. Keluarga melaporkan kasus ke polisi tanggal 4 Juni tahun 2026. Setelah penyelidikan, polisi tanggal 9 Juli 2026 menetapkan dua tersangka, yakni seorang santri dan pimpinan pondok pesantren.
2: Sempat berlari keluar dan sudah selamat terlebih dahulu, kemudian tiga anak ini terkunci dalam kamar. Terkuncinya itu bukan terkunci karena digeledah, tapi karena posisi pintu tidak bisa dibuka, karena tidak ada pengait untuk menarik ke dalam.
0: Perjuangan untuk mendapatkan keadilan terhadap para korban tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Bantuan dari sejumlah lembaga bantuan hukum datang, termasuk untuk memulihkan kondisi korban selamat dan trauma berat, serta biaya pengobatan yang mencapai ratusan juta rupiah.
3: Biaya yang saya meninggal sampai ya yang dikit-dikit lah, dia narak lain-lain, kian lah.
4: Arak lekan pihak pondok berbeng nabi?
3: Nggak arak.
4: Dia narak sama sekali?
3: Nggak arak.
5: Karena pengobatan DP-nya juga ya semua.
6: Pengobatan itu ya?
5: Ya, pengobatannya juga kan dapatnya juga lebih cepat itu.
6: Iya, iya.
5: Terus tentang...
6: lanjut jalan juga.
5: Iya. Tentang keadilannya juga itu kan jadi... Ya agak transparan gitu sudah Pak.
7: Yang kita cari cuman itulah keadilan, gimana untuk anak ini, untuk penyembuhannya juga, gimana jalan keluar. Nah itu yang kita cari sama ya. Pak Yang, sama bacaan Pak Joko.
0: Di lain pihak, pengelola pondok tetap meyakini bahwa kasus kebakaran ini murni musibah. Kejadian ini bukan pembakaran santri, tapi adalah kecelakaan. Sedangkan tentang penetapan tersangka, kuasa hukum akan melakukan perlawanan.
8: Terlihat dari pasal yang diterapkan. Pasal yang diterapkan itu kan pasal kelalaian. Semua pasal itu pasal kelalaian. Jadi tidak ada ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Jadi ini murni kecelakaan.
0: Suka tidak suka, kasus ini pun bergulir viral dan mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat berharap korban mendapatkan keadilan dan kebenaran bisa segera terungkap.
9: Mengapa setelah prosesnya berjalan sudah cukup kurang lebih 8 bulan baru mendapatkan penanganan yang sesuai begitu. Dan kemudian pertanyaannya, kenapa baru sekarang diambil alih oleh Polda?
10: Mengingat peristiwa pembakaran terhadap seorang santri merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang sangat berat, tentu masyarakat berharap penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi korban.
11: Dampak dari perbuatan itu sangat besar, jadi wajar kalau banyak masyarakat merasa hukuman 5 tahun untuk masing-masing pelaku masih terlalu ringan. Memang mereka masih di bawah umur, sehingga ada aturan khusus dalam hukum pidana anak. Tetapi menurut saya, rasa keadilan untuk korban dan keluarganya juga harus benar-benar dipertimbangkan.
0: Dua korban selamat, yakni DV dan AL, kini masih harus menempuh perjalanan panjang demi kesembuhan dan mengembalikan kondisi mereka yang sempurna.
1: Pemirsa, di belakang saya adalah ruangan di mana 5 orang santri terjebak dalam sebuah kebakaran yang terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 2025 lalu. 3 orang terjebak dan 2 orang berhasil keluar dari kobaran api, namun sayang 1 orang santri berinisial SS berusia 13 tahun akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif selama 2 bulan di rumah sakit. 2 orang di antaranya saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
0: Kasus ini menjadi atensi publik. Peristiwa tragis dugaan pembakaran terjadi 13 Desember 2025. Perkembangan penyelidikan mengarah ke dugaan tindak pidana kelalaian dalam pengawasan di lingkungan pondok pesantren. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
12: Sejumlah polisi bersenjata yang akan menertibkan penambang emas ilegal di Kecamatan Tabir, Jambi mendapat perlawanan puluhan warga termasuk emak-emak. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Berikutnya, sejumlah polisi bersenjata yang akan menertibkan penambang emas ilegal di Kecamatan Tabir, Jambi, mendapatkan perlawanan puluhan warga, termasuk emak-emak. Nyaris bentrok, aparat memilih mundur demi menghindari resiko bentrokan. Di video yang viral di media sosial ini terlihat warga menghadang serta mengusir para petugas keluar dari lokasi tambang ilegal hingga nyaris bentrok. Melihat banyaknya jumlah warga termasuk wanita serta demi menghindari bentrokan, tim gabungan memilih mundur. Penertiban peti dihentikan sementara waktu. Namun upaya penertiban tetap akan digelar karena maraknya penambangan emas ilegal di kawasan ini yang berdampak buruk bagi lingkungan.
1: Dan pada saat itu memang tim sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres dan kawasan di lapangan, ternyata masyarakat jumlahnya banyak. Sehingga tidak berisiko, tim akhirnya kembali melakukan konsolidasi. Tapi nanti kita akan sampaikan lagi kegiatan berikutnya setelah hasil konsolidasi antara Mabes Polri, Polres Tim dengan tim Polres.
0: Dan informasi lainnya hadir saja dan tetaplah bersama kami.

0: Diduga hanya karena persoalan sepele membunyikan klakson sepeda motor di depan rumah. Ada seorang warga digotong paksa satu keluarga yang merupakan tetangga sendiri di Jalan Putojo Gambir, Jakarta Pusat. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Pria yang masih mengenakan helm ini terus meronta saat digotong paksa sejumlah orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Petojo 6 Gambir, Jakarta Pusat. Meski sempat meronta, pria ini tidak berdaya karena kaki dan tangannya diangkat sejauh 100 meter. Menurut istri korban, aksi penggotongan terhadap suaminya terjadi saat korban sedang memanaskan sepeda motor di depan rumah untuk mengantarkan dirinya berbelanja ke pasar akhir Desember 2025. Korban membunyikan klakson untuk memanggil istrinya yang berada di rumah adiknya yang terletak di sebelah rumah. Rupanya bunyi klakson memancing kemarahan tetangga di depan rumah yang langsung keluar memaki dan menggotong paksa korban. Meski telah melapor ke polisi, hingga kini belum ada terlapor yang dijadikan tersangka.
2: Bertiga, soalnya anak yang cewek kan belakangan kan. Udah seret, sampai seret baru ada anak yang cewek juga tuh. Gotong seret terus sampai sana. Sampai sana tuh sempat anak yang cowok itu sempat nonjok.
1: Penyidik masih melakukan pendalaman dan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban dan para terlapor.
3: Kami masih mengumpulkan para saksi, mengambil keterangan beberapa saksi. Untuk prosesnya tetap berjalan, tidak ada yang berhenti.
1: Sementara itu, pengendara di Jalan Jenderal Sudirman Parepare, Sulawesi Selatan ini dengan rapi menepikan kendaraan begitu mendengar ada suara mirip sirena ambulans. Setelah ditunggu beberapa saat, yang lewat ternyata adalah sebuah sepeda motor. Aksi emak-emak yang terekam kamera warga ini pun viral di media sosial. Dalam video berdurasi 27 detik, nampak pelaku sempat melawan arah sebelum akhirnya berbelok sambil membunyikan sirene. Menurut Kasat Lantas Polres Parepare AKP Rusdi, aksi yang direkam Selasa kemarin ternyata bukan kali pertama dilakukan oleh pelaku.
4: Kami sudah jelaskan sama tersebut, namun kemarin lagi ada video seperti itu. Kami akan mencari hari ini, kemarin sudah sampaikan anggota untuk mencari perkembangan. Kalau memang tidak bisa lepas, bawa aja kantor, kita bilang.
1: Sehari sebelumnya, pelaku juga melakukan hal serupa di Jalan Bau Masepe dan sempat ditegur anggota kepolisian. Polisi sedang mencari keberadaan emak-emak ini untuk diberikan teguran karena melanggar pasal 287 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang berlalu lintas dan angkutan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Langkap Kabupaten Tebo Amri Firdaus dan keluarga mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan dan ancaman yang dilakukan oleh sejumlah orang yang diduga terkait aktivitas penambangan emas tanpa izin. Beruntung datang warga lain untuk memisahkan membuat keadaan kondusif. Ketua BPD Amri Firdaus menyebut para pelaku diduga sakit hati. Aktivitas penambangan di sungai dihentikan, bahkan diusir warga menggunakan ketapel. Aktivitas penambangan dinilai merusak lingkungan, mencemari sungai, juga membuat bantaran sungai runtuh, mengancam menenggelamkan rumah warga. Kejadian penganiayaan sudah dua kali dialami Ketua BPD, dan kasusnya sudah dilaporkan ke Polres Tebo.
1: Kamu tindak kekerasan juga, penganiayaan terhadap kami, saya dengan anak saya. Yang kedua ini terjadi penyerangan ke rumah saya langsung. Jadi saya merasa terancam, anak dan istri saya kena diserang oleh warga yang pendompeng. Jar bagi kami mengusir dompeng itu, karena kami sudah bosan sekali barang ini di depan rumah saya lagi langsung. Besok kalau rumah kami ini sudah roboh, siapa yang bertanggung jawab?
0: Kasat Reskrim Polres Tebo Ibtu Rimhot Nainggolan menyebut segera memproses laporan korban Ketua BPD Teluk Langkap dan istrinya.
2: Tindak lanjutnya untuk laporan ini kita akan proses secara transparan dan berkeadilan sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban.
0: Warga mendesak adanya ketegasan aparat penegak hukum terhadap aktivitas penambang emas ilegal yang sangat meresahkan, merusak lingkungan yang jumlahnya semakin banyak beroperasi. Arven Kennedy, Kabupaten Tebo, Jambi.
3: Selamat malam. Kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan publik. Menurut keluarga korban, peristiwa tidak hanya kebakaran namun diduga ada pemicu lain yang hingga kini belum terungkap. Keluarga mendesak penyelidikan secara transparan. Kita akan ulas nanti, saya Victor Pangaribuan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka. Diduga rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Akibatnya seorang siswa tewas tenggelam, 7 lainnya diselamatkan masyarakat.
1: Kamera amatir warga merekam evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah di Cisurupang, Garut, Jawa Barat, Kamis siang. Tampak seorang siswi tergeletak tidak sadarkan diri. Tangis histeris warga terdengar menambah kepanikan. Setidaknya 8 pelajar MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, tenggelam di mata air Cihaniwung. Mereka sedang mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Naas, meski sempat dievakuasi ke layanan medis, seorang siswi meninggal. 7 siswi lain lolos dari maut usai diselamatkan warga. Mereka mendapatkan bantuan oksigen setelah nyaris kehabisan napas.
2: Pertama ada orang yang lagi MPLS, murid cemanan, ada yang tenggelam sampai mati.
3: Terus ibu cek ke lokasi?
2: Langsung kasih orang tahu.
3: Orang tua?
2: Iya, orang tua.
3: Terus sekarang cucu ibu gimana kondisinya, Bu?
2: Sekarang lagi membaik.
3: Udah mulai membaik, ya? Iya.
1: Polisi turun tangan menyelidiki peristiwa ini. Selain memintai keterangan korban selamat dan pengelola sekolah, polisi juga memasang garis batas di lokasi kejadian.
4: Kayaknya 71 orang dibawa ke puskesmas.
5: Jadi di sini nama berenang.
4: Berenang.
5: Ini
4: nggak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah.
5: Jadi ini mata air, Pak?
4: Mata air.
1: Jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kembali menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait imbauan penggunaan Twibbon berisi foto siswa yang diunggah ke media sosial. Di satu sisi cara ini dinilai membantu memperkenalkan siswa baru, namun di sisi lain muncul kekhawatiran soal keamanan data dan privasi anak.
6: Memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, banyak sekolah meminta siswa baru membuat dan mengunggah Twibbon ke media sosial.
7: Twibbon adalah sebuah bingkai digital atau frame yang ditempelkan pada foto. Biasanya Twibbon ini digunakan untuk kampanye-kampanye di sosial media. Nah, di masa MPLS ini Twibbon juga digunakan, di mana dalam Twibbon tersebut ada nama identitas sekolah, kemudian juga sejumlah tagline dan juga foto dari para siswa dan ucapan selamat datang bagi para peserta didik baru. Di beberapa daerah ada rekomendasi Twibbon yang sudah dibuat oleh sejumlah dinas pendidikan. Nah, misalnya saja di DKI Jakarta ini adalah contoh Twibbon yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.
6: Salah satu sekolah di DKI Jakarta yang mengikuti tren Twibbon ini adalah SMP Negeri 14 Jakarta. Menurut kepala sekolah, tujuan penggunaan Twibbon untuk meramaikan masa pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru.
8: Sebenarnya penggunaan Twibbon ini secara substansi itu bukan tujuan utama dari kegiatan MPLS. Tetapi ini sebagai media komunikasi, publikasi, identitas peserta didik dalam menyemarakan kegiatan MPLS. Tapi Twibbon itu ada persyaratannya, kalau menampilkan identitas, foto-fotonya yang sopan, yang baik, yang menunjukkan identitas diri yang berperilaku sebagai siswa, sebagai peserta didik.
6: Di SMP Negeri 14 Jakarta, penggunaan Twibbon tidak diwajibkan. Sebagian orang tua pun menilai Twibbon hanya sebagai bagian dari seremoni penyambutan siswa baru, selama informasi pribadi yang ditampilkan tetap dibatasi.
9: Saya menanggapnya hanya sebagai seremoni aja, terusnya tetap dalam pengawasan saya, karena fotonya juga harus saya lihat dulu, pantas apa enggak gitu. Yang penting backgroundnya, alamat rumah pastinya, terusnya sama nomor telepon, karena di situ ya sekarang kan media, internet itu kan sangat krusial ya, itu sih.
10: Sama nama aja
9: enggak masalah.
6: Namun, tidak semua memiliki pandangan yang sama. Di Bali misalnya, penggunaan Twibbon sempat menjadi sorotan setelah beredar foto siswa yang dinilai tidak pantas. Selain itu, penggunaan Twibbon juga memunculkan kekhawatiran sebagian orang tua karena foto wajah anak, nama, hingga asal sekolah yang disebar di media sosial dinilai dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, penggunaan Twibbon tidak memiliki esensi dengan MPLS. Sekolah pun diminta untuk tidak mewajibkan hal tersebut karena adanya potensi data anak yang tersebar di internet.
11: Ya, kalau ini memang diwajibkan ya, ini jauh sekali dari korelasi ya, relevansi dengan dunia pembelajaran, pendidikan gitu ya. Ya ini mestinya harus dikoreksi menurut saya. Sekolah juga harus mempertimbangkan bagaimana proses MPLS ini benar-benar ramah anak, ya. Benar-benar menekankan soal pentingnya edukasi, lingkungan belajar di sekeliling sekolah dan juga sumber-sumber belajar, itu yang terpenting ya. Jadi jangan MPLS itu jadi ajang sekolah untuk pamer.
6: Dengan semakin kuatnya literasi digital yang didorong di lingkungan sekolah, perlindungan privasi siswa dinilai harus menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Sehingga antusiasme menyambut tahun ajaran baru tetap berjalan tanpa mengorbankan keamanan data pribadi anak. Gita Miningrum, Iman Firmansyah, Jakarta.
0: Seorang siswa sekolah dasar di Lubuk Linggau mengalami luka dan lebam di kaki dan tangannya diduga setelah mendapat kekerasan dari guru di sekolahnya. Pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
12: Inayo kelakuan oknum guru SD.
1: Inilah kondisi memar dan lebam di tangan dan kaki seorang murid kelas 6 SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya korban diduga mendapatkan hukuman karena tidak mampu menghafal materi pelajaran perkalian yang diberikan oleh oknum guru laki-laki berinisial RP Rabu pagi. Mengetahui anaknya mengalami memar dan lebam diduga akibat sabetan benda sejenis kayu, keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau Rabu malam. Pengelola sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji segera menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya.
13: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan gurunya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam, kami sampai jam 11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen melihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
1: Sementara itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini.
14: Akan dilakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor.
15: Sampai saat ini sudah berapa, Pak?
14: Sampai dengan saat ini perwakilan dari korban itu satu orang inisial K kalau tidak salah dan saat ini masih dalam proses penyelidikan kami.
1: Polisi juga melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Hanif Hairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
0: Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir di ibu kota, Pemprov Jakarta mulai menormalisasi sungai Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Sejumlah rumah dibongkar dan warga diberikan ganti untung agar bisa memiliki hunian yang lebih layak serta bebas banjir.
16: Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir di ibu kota, pemerintah Provinsi Jakarta mulai melakukan proses normalisasi Sungai Ciliwung di daerah Cawang, Jakarta Timur. Pada tahap awal, percepatan pengendalian banjir dilakukan dengan membongkar sejumlah rumah yang berdiri di bantaran kali. RT 15 di RW 03 Kelurahan Cawang Kramat Jati menjadi satu dari 6 RT yang kerap terdampak banjir. Lebih dari 100 rumah akan dibongkar dalam 3 gelombang. Setelah sebelumnya para pemilik rumah menjalani proses pemberkasan, appraisal, dan pembayaran pembebasan lahan dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
17: Kita di RT 15 ini mengeluh soal banjir ya udah ini mah istilahnya udah sangat sering apalagi yang di pinggir yang sangat di pinggir kali yang paling bawah itu bisa ya dalam ya 2026 ini ya istilahnya sebulan bisa 4 kali, bisa 5 kali, istilahnya udah sering lah. Terus kalau yang udah banjir gede ini sampai sini, sampai lapangan tenis ini. Ya alhamdulillah semua warga di sini, namanya kita program pemerintah, sehingga kita mendukung lah. Dan secara langsung ya pemerintah sekarang memperhatikan kita dengan yang sudah dibayarkan, termasuk rumah saya yang sudah dibebaskan. Ya itu sebenarnya yang namanya kita di Bantaran Kali. Ya harapan saya sih ya dengan program ini sangat mengurangi adanya banjir lagi.
16: Sejak pagi sejumlah alat berat nampak terlihat menyisir lokasi serta mengeruk badan sungai. Rumah-rumah yang akan segera dibongkar dalam waktu dekat nampak sepi aktivitas warga. Sebab warga diimbau sudah lebih dulu mengosongkan tempat tinggal dan mengangkut barang berharga ke tempat tinggal yang baru. Tak dapat ditepis, beberapa warga yang rela rumahnya dibongkar masih merasa sedih untuk meninggalkan rumah yang sudah dihuni sejak puluhan tahun lalu, serta berpisah dengan tetangga yang sudah akrab serasa keluarga. Namun proyek normalisasi ini diakui sudah dinanti sejak lama, agar masyarakat sekitar memiliki kehidupan yang lebih layak, sehat, dan bebas banjir.
18: Iyalah, jangan banjir lagi. Kalau banjir lagi kan kita percuma aja kan. Kalau banjir lagi, mendingan ya sini aja dalam hati ibu kan. Kita berdoa beli yang nggak banjir. Kita berharap lancar lah gitu ya. Ibu juga kan guru-guru ngaji, jadi kan enak ibu kalau ngajar-ngajar dapat rumah yang agak gede, ibu bisa buka pengajian gitu aja ibu doanya, Neng.
16: Hingga kini sudah ada sekitar 65 rumah yang dibongkar. Masih ada 50 bangunan lagi yang akan segera diratakan oleh dinas terkait hingga Desember mendatang. Selain RT15, ada beberapa rumah di RT2, 4, 6, 7, dan 8 yang juga terimbas proyek normalisasi sungai ini.
19: Secara bertahap, ratusan rumah yang berada di bantaran Sungai Ciliwung ini mulai dibongkar dan sudah berganti dengan puing-puing seiring dengan dimulainya proses normalisasi Sungai Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta menargetkan bahwa proses normalisasi Sungai Ciliwung pada segmen Cilincing, Rawajati, Cawang ini sudah rampung pada tahun 2027 atau pada saat momen 500 tahun Kota Jakarta. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
0: Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sejak Juni lalu, pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan status siaga darurat kekeringan. Sejumlah hal mulai dilakukan sebagai bentuk antisipasi.
20: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan di 27 dari 31 kecamatan. Status ini diterapkan mulai 18 Juni sampai 30 September 2026. Cileunyi merupakan salah satu kecamatan yang terdampak. Mimin, salah satu warga Cileunyi ini bercerita, debit air di lingkungan rumahnya di Desa Cileunyi Kulon mulai berkurang. Biasanya pengisian penampungan air dari sumur hanya membutuhkan waktu 20 menit. Namun belakangan, waktu pengisian bertambah menjadi lebih dari 30 menit. Tekanan air pun ikut menurun, akibatnya ia harus lebih cermat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga pada musim kemarau ini.
21: Ya kurang lah, kurang sedikit. Nggak naik itu kalau musim mau kemarau itu, airnya tuh di bawahnya nggak tahu nggak kurang naik apa mesinnya. Tapi ya misalkan ya kemarauan suka nggak naik, dan soalnya jauh.
22: Iya. Berarti kondisi ini terjadi setiap tahun atau memang baru tahun ini aja Bu Mimin?
21: Setiap tahun, waktu musim kemarau aja.
20: Hal serupa juga dikeluhkan Cahayati, warga kampung Cikalangkaler, Desa Cileunyi Kulon. Menurut penuturannya, kondisi ini sudah terjadi sekitar 1 bulan. Debit air mulai berkurang seiring masuknya musim kemarau. Akibatnya, ia harus menyiapkan biaya lebih untuk membayar listrik karena durasi pengisian air menjadi lebih lama.
23: Nah, jadi pengisian ketorannya jadi lebih lama atau gimana, Bu?
24: Iya, lebih lama. Iya. Biasanya cuma 15 menit, sekarang mah setengah jam gitu.
23: Ya. Bisa lebih ya, Bu?
24: Iya, bisa lebih.
23: Atau itu nanti jadi akhirnya berpengaruh ke listrik atau gimana?
24: Iya. Itu
23: listriknya jadi lebih mahal?
24: Iya mahal pasti ya. Ya kan lama itunya ngisi itunya ya.
20: Hamparan sawah di Kampung Sukarame, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung juga mulai mengering akibat minimnya pasokan air di tengah musim kemarau. Tanah yang sebelumnya lembab kini mulai mengeras dan retak. Tak hanya sawah, kekeringan juga terlihat di aliran Sungai Cikeruh. Anak Sungai Citarum ini biasanya dipenuhi aliran air, kini berubah menjadi hamparan batu dan tanah kering. Bahkan dasar sungai terlihat jelas karena hampir tak ada air yang mengalir.
23: Ya, tadi saya berjalan dari arah selatan sampai ke titik ini. Kami di sana tadi sempat melihat ada beberapa genangan air yang kemudian terlihat di Sungai Cikeruh ini. Tapi ketika berjalan ke titik ini, di sini nyaris tidak terlihat begitu ya air yang ada di kawasan ini. Kami melihat ada dataran saja seperti ini. Bahkan Anda bisa melihat itu ada anak-anak yang kemudian sedang bermain yang dulunya ini merupakan aliran sungai. Dan berdasarkan penuturan sejumlah warga, kondisi kekeringan sungai Anak Citarum ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan terakhir dan terus berlangsung setiap tahunnya.
20: Kondisi ini menjadi potret nyata dampak musim kemarau di Kabupaten Bandung. Jika hujan tak kunjung turun, warga khawatir krisis air bersih akan semakin meluas.
2: Itu aja garing, saya oke sami. Garing eta garing kali ya sami. Garing Cikeruh mah garing kali ya. Daya cai, abdi kok kakeringan kieu garareh teu. Daya rada cai teh kitu.
3: Nya sami kakirangan cai. Jadi lamun didamel di bumi teh nya kakirangan cai teh eureun heula. Ngadaguan cai kitu. Nya kagegeroh kanggo ibak kanggo niseuh.
20: Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Ali Syakib, menyebut Pemkab segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Raharja untuk menyiapkan antisipasi pendistribusian air bersih pada masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat tidak terhambat selama musim kemarau.
4: Kita akan cek juga ini kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa mana yang benar-benar jadi prioritas, karena mungkin ada beberapa kecamatan ataupun desa yang memang terlanda kekeringan, tapi masih bisa dikatakan cukup mudah untuk mendapatkan akses air. Tapi ntar kita lihat ke depannya, mungkin apakah ntar disundul ke provinsi, apakah cukup di Kabupaten Bandung saja. Yang jelas saya menghimbau untuk seluruh masyarakat gunakan air sebijak mungkin.
20: Selain pendistribusian air bersih, Pemkab Bandung juga akan membagikan alat penampungan air ke seluruh wilayah yang sudah kesulitan mendapatkan air. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Kemarau pada tahun ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Di Jawa Timur, 11 daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
6: Pada tahun ini, kemarau diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia. Di saat yang sama, peluang El Nino mencapai kategori moderat hingga kuat sehingga dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim selama musim kemarau. Sementara udara yang terasa kering dan menyengat akhir-akhir ini disebabkan monsun Australia, angin timuran yang membawa massa udara kering ke wilayah kita. Selain itu, minimnya tutupan awan membuat sinar matahari langsung menusuk ke permukaan tanpa penghalang.
5: Ada tahun sedikit berbeda musim kemarau nya karena musim kemarau nya bersamaan dengan datangnya El Nino, sehingga

0: BPBD lebih fokus kepada kebutuhan air bersih untuk warga. Tetapi kalau memang seandainya di irigasi juga membutuhkan dukungan air untuk pengairan, pertama langkah-langkah yang kami lakukan, kalau memang ada potensi bisa dilakukan UMC, maka BNPB mensupport adanya UMC untuk mengisi waduk-waduk yang dibutuhkan untuk pengairan. Juga diminta agar dari pertanian menyampaikan untuk pola tanam yang harus disesuaikan. Dan lagi untuk teman-teman di wilayah-wilayah yang punya potensi kekeringan, ini sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, mungkin berkolaborasi dengan Dinas PU Cipta Karya ataupun Dinas Pengairan.
1: Dampak lain dari kekeringan adalah munculnya titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo, Mojokerto. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tengah berupaya melakukan pemadaman. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan publik. Menurut keluarga korban, peristiwa tidak hanya kebakaran, namun diduga ada pemicu lain yang hingga kini belum terungkap. Selengkapnya, sesaat lagi.

Kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan publik. Menurut keluarga korban, peristiwa tidak hanya kebakaran, namun diduga ada pemicu lain yang hingga kini belum terungkap. Keluarga mencari keadilan dan mendesak penyelidikan bisa transparan. Berikut penelusurannya.

0: 13 Desember tahun 2025 menjadi hari naas bagi SS, seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. SS harus menahan rasa sakit bersama dua rekannya, yakni DV dan AL, usai mengalami luka bakar parah di tubuhnya. Mereka menjadi korban kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren. Miris. Nasib SS tidak semujur dua rekannya. Ia meninggal dunia pada 18 Februari 2026 setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. SS dimakamkan di pemakaman umum Dusun Gontoran, Desa Tratak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Bismillah. Ya pemirsa, inilah makam salah satu korban tragedi 13 Desember 2025 di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Korban berinisial SS berusia 13 tahun mengalami luka bakar yang cukup parah dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama 2 bulan di rumah sakit. Saat ini dua orang rekannya juga menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
0: Penyebab kebakaran yang terjadi 13 Desember ini masih menyimpan pertanyaan, terutama di hati orang tua korban. Para korban dan keluarga meyakini ada sesuatu yang disembunyikan di balik kasus ini. Dugaan perundungan mengemuka hingga berujung pada tragedi yang menewaskan santri SS dan membuat dua santri lainnya mengalami luka bakar parah. Waktu pun bergulir. Kasus yang tertutup rapat selama kurang lebih 7 bulan mulai terkuak. Keluarga korban meninggal dan selamat memberanikan diri menyatakan perlawanan terhadap pengelola pondok pesantren. Keluarga melaporkan kasus ke polisi tanggal 4 Juni tahun 2026. Setelah penyelidikan, polisi tanggal 9 Juli 2026 menetapkan dua tersangka, yakni seorang santri dan pimpinan pondok pesantren.
2: Sempat berlari ke dan sudah selamat terlebih dahulu, kemudian tiga anak ini terkunci dalam kamar. Terkuncinya itu bukan terkunci karena digeledah, tapi karena posisi pintu tidak bisa dibuka, karena tidak ada pengait untuk menarik ke dalam.
0: Perjuangan untuk mendapatkan keadilan terhadap para korban tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Bantuan dari

0: Jumlah lembaga bantuan hukum datang, termasuk untuk memulihkan kondisi korban selamat dan trauma berat, serta biaya pengobatan yang mencapai ratusan juta rupiah.
1: Biaya saat meninggal sampai biaya nikah-nikah lah, dia narak lain-lain, kian lah.
2: Arak lekan pihak pondok berbeng nabi.
1: Narak.
2: Dinarak sama sekali?
1: Narak.
3: Karena pengobatan DP-nya juga ya semua.
4: Pengobatan itu ya?
3: Ya, pengobatannya juga kan dapatnya juga lebih cepat itu.
4: Iya, iya.
3: Terus tentang
4: jalan juga.
3: Iya. Tentang keadilannya juga itu kan jadi ya agak transparan gitu sudah Pak.
5: Yang kita cari cuman itulah keadilan gimana untuk anak ini, untuk penyembuhannya juga, gimana jalan keluar. Nah itu yang kita cari sama ya. Pak Yang sama Pak Joko.
0: Di lain pihak, pengelola pondok tetap meyakini bahwa kasus kebakaran ini murni musibah. Kejadian ini bukan pembakaran santri, tapi adalah kecelakaan. Sedangkan tentang penetapan tersangka, kuasa hukum akan melakukan perlawanan.
6: Terlihat dari pasal yang diterapkan. Pasal yang diterapkan itu kan pasal kelalaian. Semua pasal itu pasal kelalaian. Jadi tidak ada ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Jadi ini murni kecelakaan.
0: Suka tidak suka, kasus ini pun bergulir viral dan mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat berharap korban mendapatkan keadilan dan kebenaran bisa segera terungkap.
7: Mengapa setelah prosesnya berjalan sudah cukup kurang lebih 8 bulan baru mendapatkan penanganan yang sesuai begitu, dan kemudian pertanyaannya kenapa baru sekarang diambil alih oleh Polda?
8: Mengingat peristiwa pembakaran terhadap seorang santri merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang sangat berat. Tentu masyarakat berharap penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi korban.
9: Dampak dari perbuatan itu sangat besar, jadi wajar kalau banyak masyarakat merasa hukuman 5 tahun untuk masing-masing pelaku masih terlalu ringan. Memang mereka masih di bawah umur, sehingga ada aturan khusus dalam hukum pidana anak. Tetapi menurut saya, rasa keadilan untuk korban dan keluarganya juga harus benar-benar dipertimbangkan.
0: Dua korban selamat, yakni DV dan AL, kini masih harus menempuh perjalanan panjang demi kesembuhan dan mengembalikan kondisi mereka yang sempurna.
2: Pemirsa, di belakang saya adalah ruangan di mana 5 orang santri terjebak dalam sebuah kebakaran yang terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 2025 lalu. 3 orang terjebak dan 2 orang berhasil keluar dari kobaran api, namun sayang 1 orang santri berinisial SS berusia 13 tahun akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif selama 2 bulan di rumah sakit. 2 orang di antaranya saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
0: Kasus ini menjadi atensi publik. Peristiwa tragis dugaan pembakaran terjadi 13 Desember 2025. Perkembangan penyelidikan mengarah ke dugaan tindak pidana kelalaian dalam pengawasan di lingkungan pondok pesantren. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
10: Belum lama ini tragedi memilukan terjadi di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa puluhan orang dan ironisnya di antara pelaku adalah anak di bawah umur. Peristiwa ini pun mengundang keprihatinan publik soal ancaman kerusakan moral anak-anak saat ini.
11: Ayo masukkan.
12: Di sinilah lokasi yang diduga menjadi tempat pertama kali bertemunya pelaku berinisial AP dengan korban yang masih 15 tahun. Korban yang sedianya diajak makan oleh pelaku.

0: berputar-putar ikut dengan motornya.
1: Publik tercengang dan dibuat prihatin dengan peristiwa di Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa oleh 27 orang. Polisi yang mendapat laporan kasus ini langsung bergerak cepat. Satu persatu tersangka pelaku ditangkap. Hingga Senin 13 Juli, polisi menangkap 13 orang dan ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu polisi. Lalu bagaimana seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban kebejatan puluhan orang? Dari keterangan Kapolres AKBP Hartono, kasus ini berawal dari perkenalan singkat korban dengan salah satu tersangka berinisial AP di sebuah taman di kota Sampang, Februari 2026 lalu. Perkenalan berlanjut menjadi ajakan jalan-jalan hingga korban dicekoki miras. Lalu diruda paksa terjadi dengan ancaman pembunuhan. Moral bejat AP tidak berhenti sampai di situ. Pelaku AP membuat sebuah grup pesan singkat yang memberitahu teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Ruda paksa terjadi di 5 tempat berbeda dengan pelaku mencapai 27 orang.
2: Karena ancaman, mereka diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan. Sehingga dia tidak bisa melapor. Dan kenapa baru bulan Juni, kalau enggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang, dua hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya. Setelah ditanyain kakeknya baru mengaku, setelah mengaku menyampaikan kakeknya pengen melapor pada tanggal 29 itu.
1: Merespons kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengapresiasi proses hukum yang dilakukan polisi. Menteri Arifatul menyebut kasus ruda paksa Sampang menjadi pengingat penting kemajuan teknologi bisa mengancam moral generasi muda.
3: Ini perlu kesadaran seluruh elemen masyarakat, khususnya adalah keluarga. Karena kalau kita lihat kasus ini, nampaknya ada pola asuh yang bergeser untuk anak-anak kita, orang tua.
1: Saat ini polisi telah melakukan pendampingan pemulihan psikologis korban yang masih di bawah umur. Korban saat ini juga telah dievakuasi ke Surabaya di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kisah inspiratif datang dari Tiara Julianti, anak penjual keripik tempe di Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tiara diterima di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada dengan subsidi uang kuliah tunggal sebesar 100%.
5: Setiap hari, Tiara Julianti, warga Tangerang, Banten, membantu ibunya membuat tempe goreng. Meski hidup sederhana, semangat Tiara, siswa eligible alumni SMAN 1 Tangerang untuk meraih cita-cita menjadi dokter, tidak pernah kendor. Tiara sebelumnya sempat mendaftar masuk program studi kedokteran lewat jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Sayangnya, ia tidak lolos di jalur itu. Siswa yang dikenal aktif dan berprestasi ini kemudian mencoba jalur penelusuran bibit unggul di Fakultas Kedokteran UGM dan akhirnya diterima. Tidak hanya itu, Tiara juga berhasil mendapatkan subsidi uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% alias tidak membayar UKT sama sekali. Tiara mengatakan menjadi dokter adalah cita-citanya sejak kecil dan kini mimpi itu di depan mata.
6: Kelas 6 SD tuh ada COVID kan, nah di masa-masa itu tuh aku sadar kalau misalkan ternyata tenaga kesehatan tuh sangat dibutuhin buat masa-masa sekarang ini. Makanya aku tuh kayak berpikir bahwa aku pengen berdampak buat orang-orang sekitar, yang aku pengen lebih rajin lagi lah belajarnya biar aku bisa tetap jadi dokter.

0: Melihat pencapaian dan perjuangan itu, orang tua Tiara, Siti Rohani, sangat bersyukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan. Menurut Siti, Tiara memang anak yang cerdas. Dari SD hingga SMA, Tiara selalu ranking teratas. Di luar kelas, Tiara juga aktif mengikuti berbagai organisasi dan kompetisi, mulai dari Olimpiade Biologi, debat, karya tulis ilmiah, hingga berhasil meraih juara kedua kejuaraan nasional cheerleading.
1: Sebenarnya bingung awalnya sih pas begitu Tiara keterima itu. Bingungnya sedih campur aduk karena kita nggak punya biaya gitu. Jadi kan sedangkan usahanya hanya sebagai tukang keripik tempe yang masih merintis gitu. Usahanya keripik tempe sagu ini. Usaha yang saya rintis itu ini, ngebantu suami di sini.
0: Atas pencapaian itu, orang tua Tiara berharap Tiara tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan belajar lebih tekun dan lulus kuliah lebih cepat. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: Program Makan Bergizi Gratis mulai dibagikan kembali kepada para penerima manfaat di tahun ajaran yang baru. BGN memastikan setiap dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
3: Sorak-sorai para siswa SD bergema di setiap ruang kelas kala masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai hingga Jumat mendatang. Puluhan murid yang tengah beradaptasi dari lingkungan TK ke SD maupun yang naik ke jenjang kelas lebih tinggi, tak hanya didorong untuk berani memperkenalkan diri satu sama lain ke teman-teman sekelas maupun kepada wali kelas, namun kembali diajak untuk belajar bersyukur dan makan sayur melalui program Makan Bergizi Gratis. Di SD Negeri Grogol Utara 05 pagi, 186 ompreng MBG sudah terdistribusi dari dapur 4 terdekat. Dan kemudian mulai disantap para siswa dan siswi lintas usia dan angkatan pada pukul 7:30 pagi.
4: Tahun ajaran baru sudah dimulai. Bukan hanya belajar mengajar saja yang dimulai, tapi juga pembagian menu makan bergizi gratis. Salah satunya di SD tempat saya berdiri saat ini. Dan saya sudah bersama dengan Ridwan nih, food blogger kita ya, kelas 5 ya Ridwan. Ya Ridwan, coba deh dibuka.
5: 1, 2, 3.
4: Apa ini menunya?
5: Menunya ada tempe orek, ada fried chicken, terus sama sayuran, ada pisang, dan habis itu ada nasi.
4: Semuanya Ridwan suka?
5: Ada
4: yang nggak suka?
5: Ada beberapa.
4: Apa tuh?
5: Nih, kagak. Ini suka, ini suka.
4: Jadi ya, kalau nasi sama pisangnya suka, berarti nanti kamu makan nasi pakai pisang aja apa gimana?
5: Enggak, pakai ayam dong.
4: Pakai ayam dong. Terus nanti gimana dong kalau enggak suka sayur?
5: Bawa ke rumah.
4: Bawa ke rumah? Enggak mau belajar makan sayur? Sayur apa yang kamu suka deh kalau boleh request ke Pak Prabowo? Aku pengennya menu sayurnya yang ini. Sukanya apa?
5: Pak Prabowo, aku pengen sayur sop.
4: Sayur sop aja ya, biar lebih gampang ditelan
5: ya.
4: Oke, siap.
3: Berkeliling dari 6 ruangan kelas, mayoritas murid suka dengan menu lauk dan buah kali ini. Namun untuk sayur, super susah. Tak sedikit peserta didik yang akhirnya membawa menu yang kurang mereka sukai ke rumah untuk dihabiskan oleh anggota keluarga lainnya. Memasuki hari keempat pendistribusian MBG, seluruh dapur SPPG beroperasi kembali dengan mengedepankan keamanan pangan, kelayakan gizi, serta ketepatan waktu distribusi.
6: Untuk timbangan-timbangan makanannya yang sudah harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan bahan-bahan makanannya, dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan juga buah. Paling kita agendakan seminggu antara 3 kali atau 2 kali untuk ke beberapa sekolah. Tujuannya untuk evaluasi dari segi menu, dari segi penerimaan penerima manfaat juga seperti apa. Jadi kedepannya akan selalu ada perbaikan juga untuk dapur kita.
3: Sekolah terkecil Sejakarta Selatan ini sudah mulai menerima MBG sejak awal Januari 2026 dari Dapur 3 Grogol. Namun per tahun ajaran yang baru, SDN Grogol Utara 05 pagi mulai menerima makanan bergizi gratis dari Dapur 4, yang melayani sebanyak 1.600 penerima manfaat. Pihak sekolah pun selalu melakukan pemeriksaan hidangan sebelum diberikan kepada para murid.
7: kami juga misalkan ada menu apa yang anak-anak kurang suka itu kami menyampaikan ke pihak SPBG dan alhamdulillah itu direspon dengan baik dan selama ini tidak ada keluhan dari orang tua maupun dari anak-anak itu tidak ada alhamdulillah. Dari SPBG itu dari awal memang sudah ada pendataan dari anak-anak itu siapa yang alergi-alergi itu sudah ada pendataannya dan itu ada menu pengganti dari pihak SPBG-nya sudah ada menu penggantinya.
3: Standar keamanan pangan mesti diperketat dan dipantau pada setiap tahap penyelenggaraan pendistribusian. Agar ke depan program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan manfaat dari sisi kesehatan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam kurun waktu 1 bulan. Zulkifli Hasan menyebut salah satu persoalan di program MBG adalah penyalahgunaan penentuan titik-titik SPPG.
8: Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini.
2: Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas program Koperasi Desa Merah Putih di Istana Kepresidenan. Pemerintah menegaskan Koperasi Desa Merah Putih adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang bersubsidi kepada masyarakat.
9: Rapat terbatas membahas program Koperasi Desa Merah Putih digelar di Istana Kepresidenan 15 Juli 2026. Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota kabinet dan pimpinan lembaga terkait untuk membahas program ini. Hadir ke Istana Negara diantaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa Yandri Susanto, Direktur Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Dirut Bulog Ahmad Rizal, Menteri Keuangan Purbaya, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Usai mengikuti rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, Koperasi Desa Merah Putih adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang bantuan dan barang subsidi kepada masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih juga berperan sebagai off-taker, yakni membeli gabah dan jagung jika harganya jatuh di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
8: Yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa, jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi nomor 2, dia sebagai optaker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa optaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah.
9: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, jenis bantuan yang akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih adalah bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan. Saifullah Yusuf menjelaskan penyaluran 2 jenis bantuan ini melalui Koperasi Desa Merah Putih sedang diuji coba di beberapa tempat.
10: Kita lagi dikonsolidasikan. Ya. Kalau yang lewat kita itu kan yang disalurkan Kementerian Sosial itu kan
11: salah satu yang tadi dibahas.
10: Jadi yang disalurkan lewat Kementerian Sosial itu kan 2 ya. Bantuan pangan non tunai sama program PKH atau program Keluarga Harapan atau PKH. Ini kan sudah cash transfer. Tentu ke depan kita akan coba juga bisa disalurkan melalui Kopres-Kopres. Karena di Kopres nanti kan ada gerai-gerai, salah satunya tentu gerai dari Bank Himbara.
11: Berarti masih dikaji?
10: Ya, sudah mulai dikoordinasikan.
11: Rencananya mulai diimplementasi?
10: Ya nanti ini sekarang lagi diuji cobakan di beberapa tempat. Mudah-mudahan nanti targetnya ya katanya tadi kira-kira di Agustus ini akan dicoba.
12: Berarti itu yang lagi dicoba ini yang bantuan pangan non tunai ya?
10: Ya semua sebenarnya sih, kalau memang udah siap semua bisa nanti. Jadi yang penting hari ini adalah menerima arahan Presiden bagaimana program strategis ini diperkuat dan dipertajam implementasinya.
9: Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan melalui Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan bisa dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
2: Keuntungan Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Jakarta Selatan yang disebut hanya mencatat sisa hasil usaha sekitar Rp78.000 dalam 6 bulan terakhir menjadi sorotan publik. Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar kasus tersebut tidak dijadikan gambaran seluruh Koperasi Merah Putih. Ferry Juliantono menjelaskan pemerintah tengah menyusun feasibility study atau model bisnis dan studi kelayakan sebagai acuan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah pedesaan. Pemerintah juga akan segera mengevaluasi Koperasi Melawai agar dapat menjadi contoh pengembangan koperasi di wilayah perkotaan dan kota besar di Nusantara. Sebelumnya Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengungkapkan membukukan sisa hasil usaha SHU sekitar Rp78.000 selama 6 bulan operasional akibat keterbatasan modal dan tingginya persaingan usaha retail.
13: Itu koperasinya mesti dijelasin, itu jangan satu kejadian yang dibahas nih, yang bahas yang viral sih. Jadi sebenarnya yang itu kita memaklumi bahwa yang di Melawai itu adalah koperasi kelurahan yang mereka inisiatif sendiri gitu. Untuk apa koperasi-koperasi yang kelurahan Merah Putih ini kita mau bikin model bisnis dan visibility tadinya kayak gimana gitu. Jadi dalam waktu dekat lah, pokoknya di Melawai yang ininya kita beresin dan kita akan bikin model bisnis dan visibility study untuk kelurahan, untuk kota-kota besar.
12: Oh berarti sejauh ini visibility study Kemenkop itu hanya Kopdes ya Pak? Koperasi desa?
13: Karena memang kita konsentrasi terhadap proses pembangunan fisik yang ada di desa dan kelurahan. Jadi nanti untuk kelurahan-kelurahan yang ada di kota-kota besar nanti kita.
2: Tak hanya melayani pasien orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ, kini Rumah Sakit Jiwa Kalawa ATI di Kalimantan Tengah secara resmi membuka layanan kesehatan gratis lainnya berupa rehabilitasi nafza. Tetap di Prime News dengan informasinya.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo. Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Satu anggota TNI diinformasikan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis pagi. Sejumlah personel TNI dan polisi militer bersiaga di instalasi gawat darurat RS Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pengamanan dilakukan menyusul informasi terjadinya ledakan di gudang pusat amunisi di wilayah Saradan, Kamis pagi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan terjadi di salah satu titik di kawasan gudang pusat amunisi. Akibat kejadian tersebut, satu anggota TNI diinformasikan meninggal dunia dan beberapa anggota lain mengalami luka-luka. Seluruh korban disebutkan telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan di RS Caruban, Madiun.

0: Ya, ledakan dilaporkan terjadi di gudang pusat amunisi atau Gupusmu 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis pagi. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat TNI Brigjen Doni Pramono mengatakan, satu orang prajurit tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam insiden itu. TNI AD juga sudah mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki kejadian tersebut.
1: Tentara Nasional Angkatan Darat berduka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di Gupusmu 2 Puspalat Saradan, Kabupaten Madiun. Pada Kamis pagi tadi, kami turut berbelasungkawa tentunya kepada keluarga prajurit yang gugur dalam tugas, serta mendoakan agar seluruh korban saat ini masih menjalani perawatan dan segera diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, satu orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
0: Sebagai dampak anggaran yang terbatas, jumlah anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kota Parepare berkurang dari 70 orang pada tahun lalu menjadi 35 orang pada tahun ini. Beginilah suasana latihan yang dilakukan oleh anggota Paskibra di Kota Parepare Kamis 16 Juli. Jumlah personel tahun ini separuh dari tahun sebelumnya. Tahun ini anggaran yang disediakan untuk Paskibraka sekitar 300 juta rupiah sehingga hanya mampu membiayai 35 personel. Meski jumlah personel berkurang hingga setengah dari tahun sebelumnya, formasi pengibaran bendera pada upacara 17 Agustus tetap menggunakan formasi 8, 17, dan 45. Kekurangan personil akan diambil dari Purna Paskibraka tahun 2025 lalu.
2: Hanya melaksanakan kesesuaian anggaran yang tersedia untuk tahun ini. Tapi dengan tidak menutup bahwa persiapan ini, pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 tetap dilaksanakan, tetap sesuai formasi pengibaran bendera pasukan 17, 8 dengan 45.
0: Tak hanya melayani pasien orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ, kini Rumah Sakit Jiwa Kalawa ATI di Kalimantan Tengah secara resmi membuka layanan kesehatan gratis lainnya berupa rehabilitasi bagi masyarakat yang kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPZA.
3: Peresmian gedung rehabilitasi NAPZA terpadu ini berlangsung pada Rabu pagi. Gedung yang diberi nama Isen Mulang Akademik diresmikan oleh Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Linae Victoria Eden. Gedung NAPZA ini berada di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Ate di Jalan Trans Kalimantan, kilometer 20, Desa Bukit Rawi, Kabupaten.

0: Kabupaten Pulang Pisau. Dibuka untuk umum, rumah sakit ini melayani mereka yang menderita kecanduan nafza. Gedung ini bisa menampung hingga 80 pasien lebih dengan 100 kamar. Layanan ini gratis bagi masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan arahan instansi terkait.
1: Fasilitas ini nantinya benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Saat ini sebagian besar mungkin belum tahu keberadaan. Karena itu hari ini diresmikan ya, dan ini adalah menjadi bagian dari pelayanan.
0: Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalau Ate, Seni Riati mengatakan, telah melayani 5 orang klien yang mendapatkan layanan penyembuhan.
2: Teman-teman lihat di belakang kita ini adalah gedung rehabilitasi nafza. Nafza itu apa? Narkotik, psikotropik, zat adiktif lainnya. Nggak cuma bicara sabu, nggak cuma bicara ganja. Ya semua yang menyangkut nafza ini candu. Kecanduan sendiri jangan lupa teman-teman bukan hanya nafza, ya game online, pornografi itu juga. Nah disinilah bukan hanya nafza tapi juga dalam hal adiksi tersebut itu akan bisa dilayani.
0: Dengan adanya rehabilitasi nafza terpadu di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Ate menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis sesuai program Gubernur Kalteng Haji Agustiar Sabran. Samsudin Nur, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
3: Menjadi mitra transportasi online, baik itu ojek maupun taksi online, saat ini menjadi pilihan bagi jutaan orang untuk mencari nafkah. Tidak bisa dipungkiri sebagian alasan dari mereka yang menjadi mitra ojol karena terdesak sulitnya mencari pekerjaan formal. Menjadi pengemudi ojol pun bak pelampung yang menyelamatkan mereka dari kondisi ekonomi yang sulit.

0: punya mobil ini. Meskipun masih cicilan, tapi saya maksimalkan agar bisa bertahan hidup.
1: Ribuan orang mencari kerja memadati bursa kerja adalah potret yang kerap kita temui akhir-akhir ini. Ada yang memang menganggur atau mencari pekerjaan dengan upah lebih menjadi alasan mereka rela antre di bursa kerja. Seperti yang terlihat akhir Juni lalu di Kota Tangerang, ribuan pencari kerja memadati bursa kerja yang digelar pemerintah Kota Tangerang. Bagi sebagian orang, mendapatkan pekerjaan formal yang layak adalah sebuah impian. Salah satunya dialami pencari kerja bernama Nita. Impian Nita tidak muluk-muluk, diterima bekerja sebagai staf di sebuah toko retail pun dirinya sudah senang.
2: Kalau tadi datang jam 9, nanti dapat jadwal interviewnya jam 1. Masuknya jam 1.
3: Masuk Indo. Itu apa sih Mbak, bergerak di apa sih?
2: Di bidang retail, jual makanan kayak Alfamart, Indomaret.
1: Namun tidak semua bisa seperti Nita yang masih berusia muda dengan peluang melamar kerja yang lebih luas. Bagi sebagian orang yang sudah tidak lagi muda dan menjadi korban PHK, harus babak belur mencari pekerjaan pengganti. Sulitnya mencari kerja pun menjadi alasan jutaan orang memilih bekerja sebagai mitra ojek online sebagai penyambung hidup. Seperti Desi Anggraini, warga Surabaya, Jawa Timur, yang pernah bekerja sebagai karyawan swasta di usianya yang genap 49 tahun, harus menjadi korban PHK. Tidak ingin menyerah pada keadaan, ibu tiga orang anak ini memanfaatkan mobil pribadinya sebagai pengemudi taksi online. Pekerjaan yang dulu tidak pernah terbayang akan dijalani kini menjadi sumber penghasilan demi menyambung hidup keluarga.
0: Setelah di PHK sempat sih saya down mas, sempat saya down, saya harus ngapain, kalau buka usaha pun butuh modal satu, apalagi usia saya seperti setengah apa ya, usia-usia bukan untuk bekerja kan, sekarang orang mencari pekerjaan kan di bawah usia 35, di atas 35 itu susah kita cari pekerjaan, untuk ya tadi usaha butuh modal, akhirnya yang tidak ada modalnya apa yang saya punyai itu saya maksimalkan. Saya punya mobil ini, meskipun masih cicilan, tapi saya maksimalkan agar bisa bertahan hidup.
1: Setiap hari, Desi menunggu pesanan di kawasan stasiun Pasar Turi, Surabaya. Baginya, orderan yang ramai menjadi penyemangat. Agar kebutuhan hidup setiap hari terpenuhi, Desi harus mengatur keuangan. Pengeluaran setiap hari karena menjadi pengemudi taksi online, penghasilannya tidak menentu.
0: Butuh apa ya? Penyesuaian, Mas. Dulu kita dihadapkan dengan meja, dengan komputer. Sekarang kita dihadapkan dengan pelayanan jasa. Jadi mau nggak mau, kita harus cepat beradaptasi. Dan kebetulan juga driver selama ini kan banyak cowok. Jadi saya mengambil driver ini, kebetulan saya ya... Mau nggak mau, itu pilihan yang susah, hidup itu pilihan.
1: Saat ini ada sekitar 7 juta orang yang mengandalkan menjadi pengemudi ojek online untuk menafkahi hidup. Suka duka dirasakan bagi jutaan pengemudi ojek online yang setiap hari mencari nafkah di aspal jalanan. Terakhir, para pengemudi ojek online mendapatkan angin segar usai pemerintah menaikkan potongan tarif maksimal 8% dan rencana bantuan kredit UMKM bagi pengemudi ojek online. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Amerika Serikat terus melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah pesisir Iran, termasuk kota pelabuhan utama Chabahar di Bandar Abbas. Kondisi itu langsung berimbas pada harga minyak mentah dunia, bahkan telah mencapai level tertinggi yaitu $84.95 Amerika per barel.
1: Ledakan besar terlihat di kawasan distrik pelabuhan Chabahar, Iran pada Rabu malam. Kantor berita Mel melaporkan sedikitnya terjadi 3 ledakan di wilayah yang sama pada hari itu. Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command menyatakan militer mereka telah menyelesaikan gelombang serangan baru atas perintah Presiden Donald Trump. Serangan yang berlangsung selama 90 menit itu menargetkan sistem pertahanan pantai, fasilitas pengawasan, serta tempat penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah Iran di Pulau Greater Tan dan kota Bandar Abbas. Padahal kota Bandar Abbas adalah rumah bagi pelabuhan terbesar sekaligus pangkalan utama Angkatan Laut dan Korps Garda Revolusi Iran, IRGC. Sebelumnya pada Selasa, militer Amerika Serikat juga telah menggempur puluhan target militer di dekat Selat Hormuz selama 7 jam. Tidak hanya serangan darat, US Central Command juga merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap sebuah kapal tanker minyak kosong bernama Belma yang berusaha berlayar melalui pelabuhan Iran di Teluk Arab pada Rabu. Kapal komersial itu dilaporkan mengabaikan peringatan untuk tidak melanggar blokade laut Amerika Serikat. Kapal tanker itu kemudian ditembak dengan rudal Hellfire tepat di cerobong asap kapal. Kondisi ini menunjukkan betapa Selat Hormuz sangat tidak kondusif. Padahal jalur vital ini membawa sekitar 1/5 dari total pengiriman minyak dan gas global sebelum perang terjadi. Dampaknya, harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan internasional langsung ditutup pada level tertinggi dalam 1 bulan terakhir, yakni $84.95 Amerika Serikat per barrel pada Rabu.
0: Serangan Amerika Serikat tidak membuat Iran diam. Iran membalas serangan dengan terus menargetkan pangkalan militer AS di sejumlah negara teluk. Pada Rabu malam, Iran menyerang kota Erbil di Irak.
2: Sebuah ledakan terlihat di langit kota Erbil, Irak pada Rabu malam. Rekaman video menunjukkan sebuah rudal pencegat diluncurkan ke arah target di tengah laporan ada serangan drone di kota itu. Media lokal Irak melaporkan diduga serangan drone itu menargetkan pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota Erbil. Suara ledakan terdengar di seluruh kota, seperti permukiman Kanjan di pinggiran timur laut Erbil, serta di atas pinggiran kota Ankawa di sebelah utara. Sebelumnya pada Selasa, sebuah serangan rudal menyasar fasilitas milik kelompok oposisi Kurdi Iran di timur Erbil. Sejak pecahnya perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pada 28 Februari, Irak telah menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran terutama di pangkalan militer Amerika Serikat di wilayahnya. Iran juga pernah mengklaim bertanggung jawab atas serangan sebelumnya yang menargetkan kelompok oposisi Kurdi Iran yang berbasis di wilayah Kurdistan, Irak.

0: Kita ke informasi lain, pemanasan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan sebelum berolahraga. Tapi masih ada saja sebagian orang yang melakukan pemanasan dengan cara yang kurang tepat. Salah satunya yang kadang kita lihat adalah pemanasan dengan mengoleskan balsem. Nah, hal ini akan kita bahas dalam segmen Emang Iya? Berikut ini.
1: Ketemu lagi di segmen Emang Iya? Kali ini kita akan bahas fenomena tentang orang-orang yang sebelum olahraga itu pemanasannya ngolesin balsem. Pernah lihat dong? Atau jangan-jangan lu kayak gitu juga? Hey. Kita tanya nih ke salah satu pemain basket. Dong, pernah denger dong kalau pemanasan ngolesin balsem?
2: Ya, pernah.
1: Pernah lu lakuin gak?
2: Pernah dulu.
1: Kenapa sih alasannya dong?
2: Ya alasannya sih biar cepet panas aja sih sebenarnya. Biar cepet. Biar langsung in gitu, biar langsung kenceng gitu. Hah?
1: Tapi kan yang panas kulitnya?
2: Ya iya sih, kan.
1: Lo pernah gak pemanasan pakai balsem?
3: Enggak sih, kayaknya belum pernah.
1: Kenapa, Gil?
3: Karena kayaknya sih ya panasnya di luar doang. Jadi sampai dalamnya gak berasa. Mungkin ya, karena belum pernah coba.
1: Nah, pemanasan pakai balsem? Ngaruh? Emang iya?
4: Jadi gini, yang namanya kita itu pemanasan, harusnya itu kita mempersiapkan tubuh kita. Baik dari jantung, paru-paru, sampai ke otot dan sendi, untuk bergerak sebagaimana kita mau bergerak pas olahraganya. Jadi panas itu terjadi karena kita meningkatkan aliran darah ke situ. Sementara yang namanya kita pakai balsem gitu ya, atau minyak angin, minyak rem kali bisa. Itu kan lebih karena kulitnya yang panas. Nggak nembus sampai ke dalam itu, nggak sampai jadi ototnya panas, mah enggak. Karena memang kalau kita bicara mau manasin atau melancarkan darah ke otot, ya mesti digerakin. Makanya kenapa kita kalau bicara mau panas untuk misalnya main basket gitu kan, atau misalnya main bola, ya dilakukan dengan cara jogging, terus kemudian gerakan-gerakan sendi-sendi yang terlibat, pelan-pelan ditingkatkan secara bertahap sampai beneran panas gitu. Nah, jadi bukan dengan balsem. Jadi memang bisa dibilang, yang namanya penggunaan balsem untuk pemanasan mempersiapkan diri mau olahraga sebenarnya ya secara saintifik gak ada gunanya sebenarnya.
1: Udah jelas kan, yang namanya pemanasan itu artinya mempersiapkan tubuh kita, otot kita, sendi-sendi kita sebelum aktivitas olahraga. Bukan berarti pemanasan itu bikin panas kulit, apalagi diolesin pakai balsem. Paham ya? Sampai jumpa di episode Emang Iya selanjutnya.
0: Di negara bagian Colorado, Amerika Serikat, terdapat sebuah taman nasional yang menjadi simbol keindahan dan konservasi alam, yaitu Rocky Mountain National Park. Dan nanti jangan lewatkan program Economic yang akan membahas pajak makin ketat, rakyat makin sesak di saat ekonomi melambat. Apakah kebijakan memperluas pemungutan pajak ke berbagai sektor mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan? Simak dialognya pada pukul 8:30 malam ini. Informasinya sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.
5: Perjalanan menuju Taman Nasional Rocky Mountain dari Denver dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 maupun bus. Tiba di lokasi, pengunjung akan disuguhi pergantian lanskap dari dataran rendah menuju pegunungan alpin yang memanjakan mata. Ini adalah Taman Tapal Kuda, yang merupakan spot ideal bagi pengunjung untuk melihat lanskap Taman Nasional dengan sudut pandang hingga 180 derajat. Taman Nasional ini resmi dibuka pada tahun 1915 dan sejak itu menjadi simbol konservasi alam di Amerika Serikat. Peran konservasi tidak hanya dijalankan oleh agensi resmi, namun juga organisasi nirlaba dan relawan, diantaranya dengan membangun jalur trekking, melakukan riset satwa liar, dan menjaga habitat alami Taman Nasional. Namun berbagai upaya tersebut bukan tanpa tantangan.
6: So there are a lot of pressures from air pollution to heavy visitation, but that's also the opportunity is that we have a lot of universities nearby that are interested in doing research here, volunteers that want to come in to protect this place. So it's a challenge and an opportunity to have a park so close to an urban area. Yeah, it's so special because the Continental Divide runs straight through here, and so you start down low in the mountainous areas and then you come up here to this high alpine tundra. over 14,000 feet in elevation above tree line, and you can see glaciers and you can see protected and endangered species that don't really have much habitat to live in other than here.
5: Selain Taman Tapal Kuda, pengunjung bisa menikmati lanskap di zona yang lebih tinggi untuk menikmati pemandangan tundra. Jumlah pengunjung yang datang ke Taman Nasional ini dalam satu tahun bisa mencapai 4,5 juta orang. Mereka tidak hanya datang untuk keindahan panorama, namun juga pengalaman melihat satwa liar mungil seperti marmut dan pika.
7: From this national park, I would say the views and the wildlife. This is our second time here. Our first time we weren't here very long, so we've come back to explore a little bit more. And I actually brought my family with us. There are 15 of us here.
8: Okay. And 1 to 10, how much fun this national park for you?
7: How much fun? It's a 10 out of 10.
8: Okay. Thank you, sure. Jessica.
7: You're welcome.
5: Ekosistem Taman Nasional Rocky Mountain menjadi vital karena merupakan area konservasi dan habitat spesies penting. Ekosistem tundra juga menjadi bagian penting penyeimbang iklim dan penyumbang devisa dari sektor wisata.
9: Jadi yang menarik, Taman Nasional ini tidak hanya terbentuk dari 60 juta tahun yang lalu, tapi juga kita bisa melihat lapisan-lapisan pegunungan alpen dari tundranya, subalpen juga, Mountain of Rocky. Nah, jadi di Taman Nasional ini juga menjadi habitat utama untuk konservasi serigala dan wolverine.
5: Musim panas adalah waktu yang paling tepat dipilih pengunjung untuk mengunjungi Taman Nasional ini, karena suhu yang nyaman, yaitu sekitar 5 hingga 15 derajat Celcius. Temperatur di Taman Nasional Rocky Mountain bisa turun drastis hingga jauh di bawah 0 derajat Celcius pada musim dingin. Namun, justru kontras inilah yang menjadi daya tarik utama terutama bagi penyuka olahraga ski. Yogi Tujuliarto, Colorado, Amerika Serikat.

0: Gara-gara anak-anak main korek api di salah satu ruangan rumah, dua rumah di Kota Parepare ludes terbakar. Tragedi memilukan terjadi di Sampang, Madura. Seorang anak 15 tahun diruda paksa 27 orang. Ironinya, di antara pelaku adalah anak-anak di bawah umur. Desain inspiratif datang dari anak penjual keripik tempe di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diterima di program studi kedokteran UGM dengan subsidi uang kuliah 100%. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Pemirsa, awasi buah hati Anda di Kota Parepare karena anak-anak bermain korek api di dalam kamar dua buah rumah terbakar pada Kamis yang tadi.
1: Kebakaran!
0: Kamera amatir warga merekam api yang dengan cepat membesar membakar dua rumah di Jalan Samsul Bahri, Kecamatan Bacukiki, Barat Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Kepanikan warga terasa, khawatir api merambat ke rumah lain lantaran rumah terbuat dari bahan semi permanen. Petugas damkar bersama BPBD mengerahkan 9 unit mobil pemadam dan 1 jam kemudian api bisa dipadamkan. Dari keterangan salah satu pemilik rumah, api diduga muncul usai sejumlah anak kecil bermain api di salah satu ruangan rumah. Korban juga sempat mengalami luka bakar lantaran berusaha menyelamatkan surat berharga dari dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah.
2: Kecil membakar, kan cucunya situ kan ada yang membakar tuh.
3: Bakar apa itu?
2: Bakar kertas kapal.
3: Jadi tiba-tiba meluap ya?
2: Cepat sekali.
3: Ini apa yang luka om? Ini ya, tangannya. Kenapa sempat waktu, kenapa
2: luka? Kan surat-surat tuh.
3: Surat-surat.
2: Ya, KTP kagak, ya tidak bisa, gak sambar itu.
0: Ada-ada saja ulama-ulama di Parepare, Sulawesi Selatan yang satu ini. Layaknya mobil ambulans, ia sengaja membunyikan sirene saat melintas di jalan. Akibatnya sejumlah pengendara berhenti. Namun kebingungan melihat yang lewat ternyata sebuah motor. Sementara di Jakarta, hanya karena persoalan sepele membunyikan klakson sepeda motor di depan rumah, seorang warga digotong paksa satu keluarga yang merupakan tetangganya sendiri.
4: Pria yang masih mengenakan helm ini terus meronta saat digotong paksa sejumlah orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Petojo 6 Gambir, Jakarta Pusat. Meski sempat meronta, pria ini tidak berdaya karena kaki dan tangannya diangkat sejauh 100 meter. Menurut istri korban, aksi penggotongan terhadap suaminya terjadi saat korban sedang memanaskan sepeda motor di depan rumah untuk mengantarkan dirinya berbelanja ke pasar akhir Desember 2025. Korban membunyikan klakson untuk memanggil istrinya yang berada di rumah adiknya yang terletak di sebelah rumah. Rupanya bunyi klakson memancing kemarahan tetangga di depan rumah yang langsung keluar memaki dan menggotong paksa korban. Meski telah melapor ke polisi, hingga kini belum ada terlapor yang dijadikan tersangka.
5: Bertiga, soalnya anak yang cewek kan belakangan kan. Udah seret, sampai seret baru ada anak yang cewek juga tuh. Gotong seret terus sampai sana. Sampai sana tuh sempat anak yang cowok itu sempat nonjok.
4: Penyidik masih melakukan pendalaman dan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban dan para terlapor.
6: Kami masih mengumpulkan para saksi, mengambil keterangan beberapa saksi. Untuk prosesnya tetap berjalan, tidak ada yang berhenti.
4: Sementara itu, pengendara di Jalan Jenderal Sudirman Parepare, Sulawesi Selatan ini dengan rapi menepikan kendaraan begitu mendengar ada suara mirip sirena ambulans. Setelah ditunggu beberapa saat, yang lewat ternyata adalah sebuah sepeda motor. Aksi emak-emak yang terekam kamera warga ini pun viral di media sosial. Dalam video berdurasi 27 detik, nampak pelaku sempat melawan arah sebelum akhirnya berbelok sambil membunyikan sirene. Menurut Kasat Lantas Polres Parepare AKP Rusdi, aksi yang direkam Selasa kemarin ternyata bukan kali pertama dilakukan oleh pelaku.
7: Kami sudah jelaskan sama tersebut, namun kemarin lagi ada video seperti itu. Kami akan mencari hari ini, kemarin sudah sampaikan anggota, mencari mereka pengertian. Kalau memang tidak bisa lepas, bawanya kantor, kita bilang.
4: Sehari sebelumnya, pelaku juga melakukan hal serupa di Jalan Bau Masepe dan sempat ditegur anggota kepolisian. Polisi sedang mencari keberadaan emak-emak ini untuk diberikan teguran karena melanggar pasal 287 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang berlalu lintas dan angkutan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Diduga salah injak pedal gas saat hendak berhenti, mobil listrik menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik mobil listrik menabrak gedung perkantoran di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Kerasnya benturan membuat kaca depan gedung pecah, sedangkan bagian depan mobil mengalami kerusakan parah. Petugas Polsek Kebayoran Baru menduga pengemudi salah menginjak pedal. Bermaksud mengerem, pengemudi justru menginjak pedal gas. Pemilik kendaraan dan pengelola gedung memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan memberikan uang ganti rugi. Dari Jakarta kita ke Nusa Tenggara Timur, ada dua orang warga negara Cina, satu laki-laki, satu perempuan, ditemukan tewas usai tenggelam saat snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo. Kedua korban warga negara asing Cina ini diduga tenggelam pada Rabu siang usai dihantam gelombang tinggi. Salah satu korban perempuan sempat dievakuasi ke RSUD Komodo dan diberi penanganan, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan baru menemukan satu korban laki-laki di perairan Pulau Kelor pada Rabu sore dengan kedalaman 23 meter dengan kondisi sudah meninggal dunia. Berikutnya kita ke Jawa Tengah, viral di media sosial.

0: Para pendaki diimbau agar menyiapkan fisik dan logistik secara matang, serta mematuhi jalur pendakian resmi dan tidak menyalakan api unggun, mencegah risiko kebakaran hutan. Ada tangis pilu seorang ibu saat membahas kematian anaknya yang memecah ruang rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR ketika membahas kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus ini kepolisian telah menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah.
1: Izin pimpinan karena
2: tangis pilu rumah, ibu dari SS seorang santri yang tewas usai menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan seniornya. Sang ibu bahkan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Hatinya begitu sesak hingga apa yang ia utarakan dalam mencari keadilan bagi sang putra di ruang Komisi 3 DPR RI harus dilanjutkan tim kuasa hukumnya. Ibu korban menyatakan 3 hari sebelum peristiwa dugaan pembakaran terjadi, sang anak sempat bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya mendapat ancaman dari anak pimpinan pondok pesantren. Sang ibu pun bertanya pada SS apakah ia menjadi korban perundungan. Namun, sang putra hanya terdiam takut. Sang anak baru menceritakan kejadian yang sebenarnya 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi. Berdasarkan cerita korban kepada ibunya, dugaan pembakaran terjadi di sebuah ruangan kosong.
3: Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar.
2: Kamis 9 Juli, Kepolisian Resor Lombok Tengah telah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
4: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, mencita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
2: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus santri diduga dibakar di Nusa Tenggara Barat jadi perbincangan publik. Menurut keluarga korban, peristiwa tidak hanya kebakaran, namun dipicu ada pemicu lain yang hingga kini belum terungkap. Keluarga mencari keadilan dan mendesak penyidikan bisa transparan. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi.

0: 13 Desember tahun 2025 menjadi hari naas bagi SS, seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. SS harus menahan rasa sakit bersama dua rekannya, yakni DV dan AL, usai mengalami luka bakar parah di tubuhnya. Mereka menjadi korban kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren. Miris. Nasib SS tidak semujur dua rekannya. Ia meninggal dunia pada 18 Februari 2026 setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. SS dimakamkan di pemakaman umum Dusun Gontoran, Desa Tratak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Ya pemirsa, inilah makam salah satu korban tragedi 13 Desember 2020.

0: 1975 di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Korban berinisial SS berusia 13 tahun mengalami luka bakar yang cukup parah dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama 2 bulan di rumah sakit. Saat ini, dua orang rekannya juga menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
1: Penyebab kebakaran yang terjadi 13 Desember ini masih menyimpan pertanyaan, terutama di hati orang tua korban. Para korban dan keluarga meyakini ada sesuatu yang disembunyikan di balik kasus ini. Dugaan perundungan mengemuka hingga berujung pada tragedi yang menewaskan santri SS dan membuat dua santri lainnya mengalami luka bakar parah. Waktu pun bergulir. Kasus yang tertutup rapat selama kurang lebih 7 bulan mulai terkuak. Keluarga korban meninggal dan selamat memberanikan diri menyatakan perlawanan terhadap pengelola pondok pesantren. Keluarga melaporkan kasus ke polisi tanggal 4 Juni tahun 2026. Setelah penyelidikan, polisi tanggal 9 Juli 2026 menetapkan dua tersangka, yakni seorang santri dan pimpinan pondok pesantren.
2: Sempat berlari keluar dan sudah selamat terlebih dahulu. Kemudian tiga anak ini terkunci dalam kamar. Terkuncinya itu bukan terkunci karena digeledah, tapi karena posisi pintu tidak bisa dibuka, karena tidak ada pengait untuk menarik ke dalam.
1: Perjuangan untuk mendapatkan keadilan terhadap para korban tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Bantuan dari sejumlah lembaga bantuan hukum datang, termasuk untuk memulihkan kondisi korban selamat dan trauma berat, serta biaya pengobatan yang mencapai ratusan juta rupiah.
3: Biaya yang saya meninggal sampai ya yang dikira-kira lah, dinarak lain-lain, kian lah.
4: Arak lekan pihak pondok berbeng,
3: nabi. Dinarak.
4: Dinarak sama sekali?
3: Dinarak.
5: Karena pengobatan DP-nya juga ya, semua.
6: Pengobatan itu ya?
5: Ya, pengobatannya juga kan dapatnya juga lebih cepat itu.
6: Iya, iya.
4: Merasa apa?
5: Tentang
6: lanjut, duduk jalan juga.
5: Iya. Tentang keadilannya juga itu kan jadi, ya agak transparan gitu sudah, Pak.
7: Yang kita cari cuman itulah keadilan gimana untuk anak ini, untuk penyembuhannya juga gimana jalan keluar. Nah itu yang kita cari sama Pak Yang, sama Pak Joko.
1: Di lain pihak, pengelola pondok tetap meyakini bahwa kasus kebakaran ini murni musibah. Kejadian ini bukan pembakaran santri, tapi adalah kecelakaan. Sedangkan tentang penetapan tersangka, kuasa hukum akan melakukan perlawanan.
8: Terlihat dari pasal yang diterapkan. Pasal yang diterapkan itu kan pasal kelalaian. Semua pasal itu pasal kelalaian. Jadi tidak ada ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Jadi ini murni kecelakaan.
1: Suka tidak suka, kasus ini pun bergulir viral dan mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat berharap korban mendapatkan keadilan dan kebenaran bisa segera terungkap.
9: Mengapa setelah prosesnya berjalan sudah cukup kurang lebih 8 bulan baru mendapatkan penanganan yang sesuai begitu? Dan kemudian pertanyaannya, kenapa baru sekarang diambil alih oleh Polda?
10: Mengingat peristiwa pembakaran terhadap seorang santri merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang sangat berat. Tentu masyarakat berharap penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi korban.
11: Dampak dari perbuatan itu sangat besar, jadi wajar kalau banyak masyarakat merasa hukuman 5 tahun untuk masing-masing pelaku masih terlalu ringan. Memang mereka masih di bawah umur, sehingga ada aturan khusus dalam hukum pidana anak. Tetapi menurut saya, rasa keadilan untuk korban dan keluarganya juga harus benar-benar dipertimbangkan.
1: Dua korban selamat, yakni DV dan AL, kini masih harus menempuh perjalanan panjang demi kesembuhan dan mengembalikan kondisi mereka yang sempurna.
0: Pemirsa, di belakang saya adalah ruangan di mana 5 orang santri terjebak dalam sebuah kebakaran yang terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 2025 lalu. 3 orang terjebak dan 2 orang berhasil keluar dari kobaran api, namun sayang 1 orang santri berinisial SS berusia 13 tahun akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif selama 2 bulan di rumah sakit. 2 orang di antaranya saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara dan di Rumah Sakit Provinsi NTB.
1: Kasus ini menjadi atensi publik. Peristiwa tragis dugaan pembakaran terjadi 13 Desember 2025. Perkembangan penyelidikan mengarah ke dugaan tindak pidana kelalaian dalam pengawasan di lingkungan pondok pesantren. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
12: Anak penjual keripik tempe di Kabupaten Tangerang, Banten diterima di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di UGM dengan subsidi uang kuliah tunggal 100%.
13: Jangan kemana-mana.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
14: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
12: Belum lama ini tragedi memilukan terjadi di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa puluhan orang. Dan ironinya di antara pelaku adalah anak di bawah umur. Peristiwa ini pun mengundang keprihatinan publik soal ancaman kerusakan moral anak-anak saat ini.
15: Ayo masukkan.
16: Disinilah lokasi yang diduga menjadi tempat pertama kali bertemunya pelaku berinisial AP dengan korban yang masih 15 tahun. Korban yang sedianya diajak makan oleh pelaku kemudian dipaksa berputar-putar ikut dengan motornya.
17: Publik tercengang dan dibuat prihatin dengan peristiwa di Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa oleh 27 orang.
15: Ayo, masukkan.
17: Polisi yang mendapat laporan kasus ini langsung bergerak cepat. Satu persatu tersangka pelaku ditangkap. Hingga Senin 13 Juli, polisi menangkap 13 orang dan ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu polisi. Lalu bagaimana seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban kebejatan puluhan orang? Dari keterangan Kapolres AKBP Hartono, kasus ini berawal dari perkenalan singkat korban dengan salah satu tersangka berinisial AP di sebuah taman di kota Sampang, Februari 2026 lalu. Perkenalan berlanjut menjadi ajakan jalan-jalan hingga korban dicekoki miras. Lalu diruda paksa terjadi dengan ancaman pembunuhan. Moral bejat AP tidak berhenti sampai di situ. Pelaku AP membuat sebuah grup pesan singkat yang memberitahu teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. ruda paksa terjadi di 5 tempat berbeda dengan pelaku mencapai 27 orang.
13: Karena ancaman, mereka diancaman, diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan, sehingga dia tidak bisa melapor. Dan kenapa baru bulan Juni, kalau enggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang, dua hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya. Setelah ditanyain kakeknya baru mengaku, setelah mengaku menyampaikan kakeknya belum melapor pada tanggal 29 itu.
17: Merespons kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengapresiasi proses hukum yang dilakukan polisi. Menteri Arifatul menyebut kasus ruda paksa Sampang menjadi pengingat penting kemajuan teknologi bisa mengancam moral generasi muda.
18: Ini perlu kesadaran seluruh elemen masyarakat, khususnya adalah keluarga. Karena kalau kita lihat kasus ini, nampaknya ada pola asuh yang bergeser untuk anak-anak kita, orang tua.
17: Saat ini polisi telah melakukan pendampingan pemulihan psikologis korban yang masih di bawah umur. Korban saat ini juga telah dievakuasi ke Surabaya di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Tim Liputan CNN Indonesia.
12: Kisah inspiratif datang dari Tiara Julianti, anak penjual keripik tempe di Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tiara diterima di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada dengan subsidi uang kuliah tunggal sebesar 100%.
1: Setiap hari, Tiara Julianti, warga Tangerang, Banten, membantu ibunya membuat tempe goreng. Meski hidup sederhana, semangat Tiara, siswa eligible alumni SMAN 1 Tangerang untuk meraih cita-cita menjadi dokter, tidak pernah kendor. Tiara sebelumnya sempat mendaftar masuk program studi kedokteran lewat jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Sayangnya, ia tidak lolos di jalur itu. Siswa yang dikenal aktif dan berprestasi ini kemudian mencoba jalur penelusuran bibit unggul di Fakultas Kedokteran UGM dan akhirnya diterima. Tidak hanya itu, Tiara juga berhasil mendapatkan subsidi uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% alias tidak membayar UKT sama sekali. Tiara mengatakan menjadi dokter adalah cita-citanya sejak kecil dan kini mimpi itu di depan mata.
19: Kelas 6 SD tuh ada COVID kan. Nah di masa-masa itu tuh aku sadar kalau misalkan ternyata tenaga kesehatan tuh sangat dibutuhin buat masa-masa sekarang ini. Makanya aku tuh kayak berpikir bahwa aku pengen berdampak buat orang-orang sekitar, yang aku pengen lebih rajin lagi lah belajarnya biar aku bisa tetap jadi dokter.
1: Melihat pencapaian dan perjuangan itu, orang tua Tiara, Siti Rohani, sangat bersyukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan. Menurut Siti, Tiara memang anak yang cerdas. Dari SD hingga SMA, Tiara selalu ranking teratas. Di luar kelas, Tiara juga aktif mengikuti berbagai organisasi dan kompetisi, mulai dari Olimpiade Biologi, debat, karya tulis ilmiah, hingga berhasil meraih juara kedua kejuaraan nasional cheerleading.
20: Sebenarnya bingung awalnya sih pas begitu Tiara keterima itu. Bingungnya sedih campur aduk karena kita nggak punya biaya gitu. Jadi kan sedangkan usahanya hanya sebagai tukang keripik tempe yang masih merintis gitu. Usahanya keripik tempe sagu ini. Usaha yang saya rintis itu ini, ngebantu suami di sini.
1: Atas pencapaian itu, orang tua Tiara berharap Tiara tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan belajar lebih tekun dan lulus kuliah lebih cepat. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
12: Kota Chongqing di China dilanda gelombang panas ekstrim. Pemerintah mengerahkan kipas raksasa hingga membuka bunker bawah tanah sebagai tempat berteduh. Redaksi segera kembali.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
0: Kota Chongqing di China dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Pemerintah setempat mengerahkan kipas raksasa dan membuka bunker bawah tanah sebagai tempat berteduh bagi warga. Namun laporan ini sekaligus menutup kebersamaan kita di redaksi. Saya Bini Dermawan pamit. Sampai jumpa.
3: Gelombang panas yang melanda Chongqing memaksa pemerintah kota menyiapkan berbagai langkah untuk membantu warga menghadapi suhu ekstrim. Di sepanjang jalan pusat perbelanjaan, kipas raksasa penyembur kabut air dikerahkan untuk menurunkan suhu dan memberikan kesejukan bagi para pejalan kaki. Selain memasang kipas kabut, pemerintah juga membuka sebagian bunker peninggalan masa perang sebagai tempat pendingin alami. Di dalam ruangan bawah tanah ini, warga dapat beristirahat, bermain kartu, hingga menikmati air minum gratis untuk menghindari terik matahari. Menurut pemerintah setempat, lebih dari 1.600 bunker tersebar di bawah kota Chongqing. Sebagian kini difungsikan sebagai ruang publik yang nyaman bagi warga selama gelombang panas berlangsung. Sementara panas yang ekstrim membuat ratusan migran di tenda darurat di kawasan Stalingrad, Paris, menderita. Mereka berasal dari berbagai negara, termasuk Sudan, Afghanistan, Eritrea, dan Guinea, dan berharap memulai hidup baru di Prancis. Namun gelombang panas yang melanda negara itu membuat kondisi mereka semakin memprihatinkan. Para migran berlindung di bawah pohon atau di tenda sederhana untuk menghindari terik matahari. Organisasi kemanusiaan terus menyalurkan makanan, air minum, dan pakaian. Namun para migran menyebut bantuan yang ada masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama saat berhadapan dengan panas ekstrim saat ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, berada dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan banyak sekali petunjuk kehidupan bagi umatnya. Melalui hadis-hadis beliau, kita belajar tentang iman, ibadah, akhlak, muamalah, hingga cara menjalani hidup agar senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Namun memahami hadis tidak cukup hanya dengan membacanya. Kita juga perlu memahami makna, pesan, dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama mengkaji dan menafsirkan hadis-hadis pilihan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya ulama besar Imam An-Nawawi. Seperti biasa tidak sendiri, saya sudah hadir bersama gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Keliling Indonesia terus Pak Kiai ya?
1: Bersama Gapai Kemuliaan, bersama Gapai bertemu Kemuliaan. Dengan banyak pemirsa Gapai Kemuliaan.
0: Antusiasnya luar biasa,
1: mereka mengapresiasi program ini.
0: Mudah-mudahan bisa panjang umur ya Pak Kiai.
1: Amin.
0: Pak Kiai, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang hadis, tafsir hadis Arba'in. Tapi sebelum itu, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, pembahasan kita yang pertama temanya adalah terkait jangan marah, Pak Kiai. Ini hari-hari belakangan ini rasa-rasanya penting untuk kita mengelaborasi konsep atau apa ya dari pembahasan hadis ini, Pak Kiai. Kalau bicara jangan marah kan Rasulullah itu selalu ya, apa-apa kalau bicara soal hadis ini berkali-kali beliau menyampaikan jangan marah.
1: La taghdab wala taljana.
0: Sebenarnya kenapa ya dari hanya bukan sekedar tapi sebenarnya kan itu kan proses yang berat juga untuk bisa marah. Kenapa Rasulullah berkali-kali juga memberikan perhatian khusus supaya jangan gampang marah?
1: Dulu waktu saya ngaji hadis ini itu ndilalah kata orang Jawa itu, kebetulan pas selesai pengajian guru saya itu ngajak anaknya keluar dari masjid di pengajian itu, ternyata supir pribadi beliau itu dicari-cari gak ada. Jadi waktu zaman saya ngaji ini kan handphone itu masih barang mewah, tidak semua orang memiliki itu, jadi drivernya itu gak punya telepon, dicari-cari gak ketemu gitu. Nah setelah balik dia kasih alasan, saya ini capek ketiduran di sebelah sana. Maka anak beliau ini, anak guru saya bilang, ya tentu dengan kata-kata yang tidak pantas, mestinya dia mikir lah. Atau keluar kata-kata bodoh lah. Kalau dia mau tidur, tidurlah di mobil. Jadi kita kan gak sulit nyarinya. Itu guru saya menegur anaknya sambil bicara, kalau dia pinter nak, boleh jadi bapakmu yang jadi driver, dia yang jadi syekh ngajar di masjid. Nah, di situ guru saya itu mengajarkan kepada anaknya, dan kebetulan kami sebagai murid yang biasa, kalau guru itu kan bagian dari tata krama, selesai ngaji itu kita hantar sampai ke pintu mobil, itu bagian dari akhlak. Nah, guru kami itu melanjutkan pelajaran di masjid tadi itu. Kata guru saya, kenapa Rasulullah dari tadi itu kita ngaji, la taghdab. Karena orang yang suka marah itu akan kehilangan logika. Itu sambil bercanda, guru saya itu mengatakan, coba anak saya tadi bilang, ini kenapa sih gak pinter, atau dalam bahasa yang kasar, mohon maaf pemirsa ya, saya terpaksa melafalkan itu, bodoh sekali dia. Kata guru saya, lihat anak saya ini kan kehilangan nalar. Katanya supir saya itu bodoh dan saya pintar, makanya saya ngajar kalian. Kalau supir saya yang pintar, saya yang bodoh, maka Allah tukar nasibnya. Bapak dia yang menjadi driver karena gak ngajar di masjid. Nah itu kata guru saya, itu rahasia diantara mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan agar kita la taghdab, jangan marah. Maka di pengajian berikutnya, di minggu yang akan datang, itu guru saya mengatakan, coba kamu pikirkan tentang iblis yang marah atas perintah Allah, yang menyuruh dia untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Alasannya itu keluar dari logika. Ana khairun minhu. Saya lebih baik Allah, kata iblis nih, daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani minnar. saya diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Sementara kau ciptakan Adam ini dari tanah. Seolah-olah api itu kata iblis lebih baik dari tanah. Padahal tanah itu adalah asal kehidupan. Api betul dia bisa membakar. Betul kita butuh api. Tapi api itu bukan satu-satunya sarana hidup. Karena hewan misalnya ketika makan, kan kita yang butuh api untuk merubah daging kambing jadi sate kambing. Tapi macan, anjing misalnya, kucing, itu lebih suka daging mentah kan daripada daging olahan. Itu guru saya mengatakan, karena orang ketika marah, dia akan kehilangan logika dan nalarnya. Yang ada adalah emosi, hawa nafsu, dan pasti itu ada dorongan setan. Dari marah akan melahirkan dendam, bisa jadi dari marah akan melahirkan dusta, gitu loh. Dari marah akan melahirkan lisan yang menggores kehormatan orang lain, dan dampak dari marah itu luar biasa. Makanya di akhir pengajian guru saya dulu bilang gini, Mila ya, coba kamu pikirkan, kamu kalau marah berlebihan pasti ada penyesalan. Ketika kamu rekam itu, apa waktu itu kan dulu belum ada handphone bisa ngerekam ya, jadi guru saya tidak memvisualisasikan itu dalam bentuk coba rekam marahmu, enggak. Coba kamu ingat-ingat, ketika kamu marah, guru kepada murid berlebihan, suami kepada istri, anak kepada orang tua, pasti di belakang hari ada penyesalan, kok segitunya saya. Kenapa? Karena rata-rata orang yang marah itu akan mengeluarkan sesuatu yang keluar dari kepantasan yang seharusnya diucapkan.
0: Jadi memang betul ya, marah itu menghilangkan logika.
1: Iya.
0: Pak Kiai, gara-gara juga karena kemudahan akses media sosial, saya gak tahu Pak Kiai, kita melihat semakin kesini semakin banyak, terutama di jalanan Pak Kiai, gampang banget orang tuh emosi,
1: naik
0: hitam. Sehingga yang keluar itu sudah kata-katanya sudah macam-macam.
1: Betul.
0: Ini fenomenanya banyak kemudian, kalau kita baca komennya ya kadang-kadang ya, memang saya bacain gitu Pak Kiai. Ya memang pantas lah marah orang, karena begini, ada yang melihat marah karena sesuatu yang mungkin sampai akibatnya sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas itu wajar.
1: Wajar.
0: Bagaimana sebenarnya kita harus melihat ini, Pak?
1: Iya, artinya gini, Mila ya. Wajar itu dalam artian apa? Ketika ada orang melanggar lalu lintas, ya, saya juga pernah kecewa lah. Kita sudah berhati-hati di malam yang gelap, tiba-tiba ada lawan pengguna jalan yang melawan arus misalnya. Nah, ketika kita memarahi, marahlah pada kelakuan ini. Eh, ini dilarang loh, ini berbahaya. Itu marah seperti itu marah yang dibenarkan oleh agama. Itu yang dikatakan marah karena kebenaran. Tapi kemudian memaki orang, misalnya sampai mengeluarkan nama-nama binatang, atau menunjukkan ketidakberfungsian salah satu dari inderanya, itu kan berlebihan. Kenapa? Karena kalau itu yang terucap, dia pasti akan memberikan apa ini? Balasan. Karena dia merasa direndahkan dirinya. Tapi sebatas penegakan hukum itu harus. Nah, yang tidak boleh itu tadi. Makanya di dalam hadis yang lain ya Mila, Rasulullah tuh mengatakan ada orang yang nanti mendapatkan istana di surga itu karena menghindari debat kusir. Dia memilih diam bukan karena dia tidak bisa membalas ucapan orang lain. Dia memilih diam karena dia tidak ingin kehilangan persahabatan. Lihat nih, dia tahu nih, ini debat kusir yang kalau saya jelaskan itu juga tidak mampu meluruskan paham orang itu. Kan dulu guru saya itu pernah bilang gini, kita ini kalau berdebat dengan orang pintar itu biasanya dapat titik temunya. Tapi kalau dengan orang bodoh, kita tidak mampu mengalahkan keras kepalanya. Betul. Nah, yang terjadi hari ini, itu kan lebih banyak berdebat dengan keras kepala. Sudah tahu dia salah melawan arah, sudah tahu lampu merah, sudah merah, dia masih juga nerabas. Itu kan bermula dari kebodohan kan. Nah, ketika kita berdebat itu hanya akan melahirkan sumpah serapah, makian, dan sebagainya. Maka orang yang bisa menahan dari hal ini, itu sama Nabi Muhammad dijanjikan istana di surga loh.
0: Karena
1: itu dalam hadis itu, man tarakal mira, Itu kan sama dengan debat kita di tepi jalan yang tiada habisnya gitu. Hanya persoalan kesenggol kaca spion yang memang kondisinya sempit, tiba-tiba tiada kata maaf. Yeah. Kita sudah berhati-hati betul, tapi kadang-kadang ada gerakan motor atau gerakan mobil yang tidak bisa kita hindari atau kita prediksi. Tiba-tiba kita menumpahkan emosi di situ. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi bukan berarti harus ngalah terus tanpa reaksi, bukan begitu beragama.
0: Itu juga perbedaan dengan tegas tadi ya.
1: Iya. Loh, kan tegas beda dengan marah. Gitu. Nah, itu yang paling penting untuk kita ingat.
0: Oke. Pak Kiai, kita harus jeda. Nanti baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Karena kalau udah

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait tafsir hadis Arba'in Nawawi. Pak Kiai, untuk tema berikutnya adalah terkait berbuat ihsan. Dari mulai ibadah sampai mungkin keseharian kita dalam bekerja, dalam bersikap terhadap orang lain. Pak Kiai, ihsan sebenarnya sini saya, kadang-kadang saya kemudian tuh sependek ilmu yang saya tahu, ya ihsan itu berbuat baik.
1: Baik, ya.
0: Tapi sebenarnya seperti apa sih yang sebenarnya dikehendaki dari
1: ihsan
0: hadis?
1: Ihsan itu kan kesempurnaan kebaikan. Hmm. Kayak Nabi ketika ditanya oleh sahabat, iman itu apa? Rukun iman. Islam itu apa? Rukun Islam. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita ini beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Sekalipun kita tidak bisa melihat Allah, fa'innallaha yaroka. Jadi ini adalah puncak kebaikan. Makanya ihsan ini menjadi parameter nih. Profesionalisme seorang muslim. Nih, kita kan kalau bicara kerja, kamu kerja yang profesional loh. Muslim yang profesional itu yang gimana sih? Gitu loh. Profesional dalam keberagamaannya kepada Allah. Maka dalam hadis itu, innallaha katabal ihsan. Allah itu menuliskan, ini kata ulama, mewajibkan adanya al-ihsan fi kulli syai'. Pada setiap perbuatan itu Allah mengharuskan adanya kebaikan. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu sedang zabahtum menyembelih binatang, fa'ahsinu, maka baguskanlah, ihsankanlah penyembelihan itu. Sahabat nanya, Nabi, menyembelih yang baik itu yang gimana sih Nabi? Kata Rasulullah, tajamkan pisaumu. Semakin tajam binatang itu semakin selesai dari rasa sakit karena dia disembelih. Yang kedua kata Rasulullah, kalau kamu menyembelih satu binatang, jangan temannya itu melihat, mendengar, mencium, bahkan nalurinya terusik bahwa dia akan mati. Coba lihat tuh. Nah ini kata Rasulullah, namanya kamu sedang menjadi jagal yang muhsin. Jadi jagal yang muhsin itu ketika menyembelih, itu satu ekor kambing itu disembelih dengan jarak yang cukup jauh. Jangan sampai ada teriakan yang terdengar oleh temannya, nanti selesai dia mengeksekusi ini, kalau perlu goloknya itu dua, atau dicuci dengan sabun, sehingga didekatkan ke kambing, tidak ada bau darah, apalagi sampai melihat dan mendengar. Itu kata Rasulullah, itu bentuk ihsan kita kepada binatang. Gitu loh. Nah ini Mila, kalau kita bayangkan hari ini, seandainya semua orang punya sikap seperti ini, hidup ini akan terasa damai. Ya. Bagaimana ihsan kepada binatang seperti itu, lalu bagaimana ihsan kepada pekerja di rumah.

0: rumah kita, yang dia tinggalkan kampung halamannya, rumahnya, hanya untuk membantu istri saya, membantu anak-anak saya. Itu kan harus diberikan ihsan, penghargaan yang luar biasa. Lalu bagaimana misalnya nih dengan kedua orang tua kita yang sudah mendidik kita dan sebagainya. Makanya ihsan ini menjadi parameter seorang muslim yang profesional dalam keislamannya, itu pasti selalu membawa ihsan pada setiap pola perilaku, akhlak, pekerjaan yang dilakukan dalam kesehariannya.
1: Jadi ketika misalnya ada seseorang yang kemudian dia profesional, dia bagus dalam bekerja, bentuk ihsan dalam pekerjaannya.
0: Ihsan, jadi pegawai yang pulang tepat waktu, datang tepat waktu, itu juga ihsan gitu loh. Pegawai yang melaksanakan SOP semuanya, ada atau tidak ada atasan, itu juga bagian dari ihsan. Nah ini yang hari ini kadang-kadang kurang disadari, seolah-olah ihsan itu hanya nempel pada sholat. Ihsan itu hanya nempel pada sedekah, enggak. Ihsan itu juga menempel pada banyak aspek keduniawian kita yang itu menjadi tugas kemanusiaan kita. Apa misalnya? Menjaga lingkungan hidup. Gini ya, ya kan hari ini orang sedang berteriak tentang sampah. Ya, orang sedang berteriak tentang keberlanjutan ekosistem dalam hidup ini karena ada pencemaran udara, penggunaan air tanah yang berlebihan misalnya. Nah, itu kita katakan ini tidak ihsan gitu loh. Kalau semua hasil bumi diolah, dieksploitasi tanpa guidance yang ramah dengan lingkungan dan kemanusiaan, maka pemerintahnya tidak muhsin, lingkungan hidupnya tidak muhsin, abdi negaranya, penegak hukumnya tidak muhsin, pengusahanya tidak muhsin gitu, orang yang mendukung itu tidak muhsin. Tapi ketika kita melakukan ihsan, batu bara itu Allah siapkan untuk manusia, maka digunakan dengan cara yang benar. Kerusakan lingkungan yang lahir akibat eksploitasi itu dimitigasi kan dengan program reboisasi, program apapun yang paling tidak bisa menjaga yang namanya lingkungan hidup. Itu namanya ihsan.
1: Saya jadi ingin tahu Pak Kiai, apakah misalnya kemudian kalau kita melihat itu tadi ya, kalau kita bicara di level tertinggi misalnya pemerintah atau negara itu muhsin gak terhadap rakyat?
0: Iya.
1: Itu kan juga menjadi cerminan rakyatnya kan Pak Kiai?
0: Iya,
1: ya?
0: Iya.
1: Muhsin atau tidaknya?
0: Semua punya kewajiban ihsan.
1: Penguasa.
0: Pemerintah wajib ihsan kepada rakyat. Dan rakyat juga wajib ihsan kepada pemerintah. Selama kedua-duanya berada di koridor yang benar. Misalnya nih Mila, saya membayar pajak, itu ihsan saya loh kepada negara. Anda dibangunkan jalan oleh negara, menikmati begitu banyak fasilitas. Tentu negara ini kan tidak cukup uangnya untuk melakukan pembangunan. Maka Anda saya mintakan pajak. Nah, tapi pajaknya itu rasionya yang juga manusiawi, satu. Kemudian penggunaannya, jangan sampai nanti misalnya nih Mila, kita membayar pajak, tapi kemudian ada profil kejahatan yang berkaitan dengan orang-orang yang diminta mengurus pajak, yang kita merasa tersakiti dan terabaikan. Nah itu namanya dua-duanya diminta untuk melakukan ihsan.
1: Sebagai itu tadi, sebagai konteksnya jadi ini, sebagai rakyat berarti Pak Kiai. Kalau kita melihat ya itu tadi mungkin hal-hal yang waduh pemerintah ini gak muhsin, pemerintah ini gak apa namanya gak bertanggung jawab nih. Apa yang berarti kita bisa lakukan Pak Kiai? Minimal-minimal
0: ya, kita dilakukan bisa pada kapasitas yang masing-masing orang. Misalnya nih ya, ada orang mengatakan ini pembangunan ini tidak berorientasi kepada kerakyatan misalnya. Maka sejauh mana nih kalau Mila sekolah pada ekonomi kerakyatan, saya misalnya bersentuhan dengan rakyat, ya kita tinggal suarakan kan, apa itu suaranya. Jadi itu adalah bagian dari ihsan. Nah pemerintah juga perlu ihsan kepada saya. Bisa jadi pandangan saya salah terhadap kebijakan pemerintah karena ketidaktahuan saya secara utuh. Maka kewajiban pemerintah itu tidak serta-merta menuduh saya sebagai oposisi yang tidak suka dengan pemerintah, tetapi pemerintah memberi penjelasan yang cukup. Dan ketika kemudian itu diperdebatkan dalam ranah ilmiah, masing-masing pihak merasa ada yang terbaik, kan nanti ada hakimnya. Hakimnya itu kan suara rakyat, persepsi rakyat, bagaimana kalangan kampus, akademisi, masyarakat awam. Nah itu adalah bagian dari ihsan.
1: Jadi menyuarakan
0: Iya.
1: Tetap mengkritik ketika terjadi sesuatu yang dirasa tidak baik dengan cara yang baik.
0: Itu juga bagian ihsan. Dari ihsan. Okay. Gitu. Jadi kalau ada orang hari ini menyuarakan program tertentu, itu kan belum tentu orang tidak menyukai program pemerintah itu. Bisa jadi implementasinya yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya kebocoran yang terlalu besar, markup harga yang kemudian dijelaskan oleh KPK ketika ada penegakan hukum. Nah, ini adalah bagian dari ihsan. Jadi semua itu harus memiliki tanggung jawab yang sama. Rakyat melakukan otokritik yang membangun, pemerintah memberikan penjelasan, dia boleh bertahan dengan programnya sejauh program itu bisa dipertanggungjawabkan.
1: Menarik sekali pembahasan tentang
0: ihsan.
1: Ihsan ya, apalagi di level yang pemerintah misalnya dengan hubungannya, relasinya dengan
0: orang tua kan juga gitu.
1: Iya, betul.
0: Ketika ada anak nakal misalnya dulu menghadap kepada Rasulullah misalnya, kan anak itu mengatakan orang tua saya juga durhaka kepada saya, bukan saya saja yang durhaka. Nah, itu menunjukkan kan ketiadaan ihsan pada masing-masing pemegang peranan dalam hidup ini. Ini penting banget gitu loh. Jadi ketika kita mengatakan ihsan, itu menempel pada setiap manusia, karena manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, paling tidak pada dirinya, lebih besar pada rumah tangganya, lebih besar pada komunitasnya, lebih besar pada negerinya.
1: Oke, terkait ini mumpung ingat Pak Kiai, kemarin baru saja saya baca ya, namanya ibu-ibu ya, waktunya banyak untuk baca threads gitu misalnya. Ada cerita, kan betul Pak Kiai, bahwa tidak hanya, kalau konteksnya durhaka tuh tidak hanya orang tua, anak terhadap orang tua, tapi orang tua pun pada anak bisa. Ada satu kasus yang saya baca misalnya begini, saya tuh ngerasa dari kecil gak pernah diurusin sama orang tua saya. Saya diurus oleh nenek, kemudian saya juga gak dinafkahi karena yang membesarkan oleh nenek. Begitu saya kerja, saya punya penghasilan, orang tua minta uang terus sama saya. Rasanya saya pengen kabur dan saya gak mau ngasih gitu. Seharusnya bagaimana kalau sesuai dengan koridor ihsan, Pak?
0: Ini kan tidak mudah kan. Ini yang sering kadang-kadang tidak dibicarakan secara seimbang. Yang kemudian menjadikan anak semakin durhaka. Karena dia selalu dipojokkan. Ketika kecil tidak mendapatkan kasih sayang, begitu besar dieksploitasi atas nama bakti kepada kedua orang tua. Nah, ini Mila, mudah-mudahan nanti Gapai Kemuliaan bisa bikin episode tertentu. Ini adalah hubungan anak dengan orang tua. Bisa jadi nanti kalau hubungan segitiga nih, antara suami dengan ibunya dan suami dengan istrinya. Nah, ini kalau tidak menjaga ihsan masing-masing, ini menjadikan hidup nih gak seimbang. Kayak tadi itu kan, ibu yang tidak pernah hadir dalam hidupnya, tiba-tiba langsung menagih semuanya. Seolah-olah itu adalah jasa besar ibunya. Sehingga anak ini kemudian berontak. Sama kan, ibu merasa dia yang melahirkan suami istri ini kan. Betul dia melahirkan, tapi sekarang kesehariannya, anak lakinya kan diurus oleh istrinya ini. Nah, ini yang kemudian dalam agama itu dimintakan ihsan secara utuh. Jadi ihsan itu tidak bisa separoh-separoh. Jadi ihsan itu harus seutuhnya. Makanya Rasulullah itu selalu bertanya kepada orang tua kan. Sayyidina Umar juga selalu bertanya kepada orang tua, kalau anakmu jadi seperti ini, pertanyaannya, kamu kemana selama ini? Apa yang sudah kamu lakukan? Jangan-jangan sebetulnya anak ini tidak mau jadi begini. Tapi anak itu menjadi seperti ini karena kamu yang lalai dari tanggung jawab ini. Nah, ini Mila yang tidak mudah untuk kemudian kita beri treatment yang sederhana. Tidak kita kemudian harus mewajibkan anak ihsan kepada orang tua. Dan tidak juga orang tua harus minta maaf kepada anak. Tetapi butuh kesadaran. Kesadaran itu sederhana kata guru saya, meminta maaf atas masa lalu yang terabaikan, atas hari yang tersia-siakan. Kalau seperti itu, maka nanti permintaan dari orang tua itu menjadi kunci kewajiban anak untuk berbakti. Tetapi kalau tidak bisa melakukan seperti ini, maka kunci baktinya itu tidak utuh sepenuhnya bisa diterima oleh sang anak.
1: Mudah-mudahan bisa dipahami sih.
0: Iya, dan mudah-mudahan itu hanya kita bincangkan di Gapai Kemuliaan, tapi tidak kita temui dalam fakta keseharian kita.
1: Amin, mudah-mudahan itu ya. Bisa sama-sama ya, jadi peran dan tanggung jawab orang tua dan anak bisa saling berjalan
0: dengan
1: dalam
0: baik.
1: Koridor ihsan itu. Baik Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, tema berikutnya adalah terkait menghapus dosa dengan kebaikan. Kalau kita baca ada hadis Rasulullah SAW yang kemudian menyatakan bahwa iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Jadi pesannya sebenarnya apa dari hadis ini?
1: Pesannya itu adalah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jadi Mila, konsep dalam Islam, pahala itu lebih besar dari dosa. Kalau kita berbicara tentang hitungan secara fisik, ya itu yang menyebabkan satu kebaikan itu kan dilipat gandakan oleh Allah. Sementara dosa itu kan tidak dilipat gandakan secara fisiknya gitu loh. Nah, disinilah konsep rahmat Allah kepada hambanya dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Kata Nabi, kalau kamu terjerumus kepada kehilafan, manusia itu kan tempatnya khilaf, salah, dosa. Ini kan sudah menjadi satu paket nih. Saya menjadi manusia, itu tandanya saya akan melakukan khilaf, saya akan melakukan salah, dan saya akan melakukan dosa. Gitu loh. Nah, tetapi paket rahmat Allah, itu Allah lebih suka hambanya masuk ke dalam surga daripada masuk ke dalam api neraka. Maka dibuat nih sarana dan prasarana yang membuat hamba itu lebih dekat ke surga. Ramadan dikasih Lailatul Qadar. Kemarin puasa Asyura, itu menghapus dosa. Ini kalau kita lihat, kan memang tata kelola pahala dan dosa ini menjadi berbeda gitu. Kan tidak ada, oh hari ini kalau kamu melakukan dosa, dosanya jadi 1000 tahun misalnya. Kan gak ada. Tapi amal soleh selalu seperti itu. Makanya bagian dari rahmat Allah, kalau manusia ini terjerumus kepada satu dosa, maka iringilah dosa itu dengan kebaikan. Nah, dengan harapan nanti ketika ada konsolidasi ini di akhirat hisab antara pahala dengan dosa, betul dosanya ada, tapi pahalanya jauh lebih tinggi daripada dosanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, tamhuha, dia akan menghapus. Bukan berarti meniadakan, ada. Tapi karena ini lebih tinggi dan lebih besar, maka ini akan terhapus.
0: Jadi itu tadi ya, konsisten, jangan pernah lelah untuk berbuat baik.
1: Berbuat baik, dan jangan pernah meremehkan kebaikan, kata Nabi. Walau antalqa akhaka, sekalipun kebaikan yang bisa kamu lakukan hanya dengan bermuka manis, membahagiakan orang lain ketika bertemu denganmu. Itu luar biasa, sesederhana itu. Karena ada orang yang nanti masuk ke dalam surga, itu hanya sekedar tidak memutus harapan orang lain. Gitu loh. Lah iya, ada kan ada orang yang kayak misalnya pelacur, kasih minum anjing, kemudian Allah beri rahmat, dia masuk ke dalam surga. Karena itu kan dalam artian kebaikan dia kepada anjing yang tidak memutus anjing dari minuman. Kebersihan hati ini gitu. Tapi jangan langsung ditiru nih gitu loh. Karena kualitas amal tadi itu kan berbasis bangunan fondasi hati. Nah, hati pelacur ini ketika memberi minum anjing itu mungkin berbeda dengan hati saya ketika memberi minum kucing. Yang itu tidak bisa kemudian dianalogikan dengan logika kemanusiaan. Itu harus melihat kebersihan hati. Tapi agama menjanjikan bahwa semua orang yang berbuat baik dengan hatinya nih Mila, itu akan mengalahkan sebesar apapun dosa yang dia miliki. Gitu loh. Ini ada contoh Mila di kitab Ihya ini. Ini menarik sekali ketika bicara tentang kebaikan. Di akhirat nanti semua orang yang beriman itu kalaupun masuk ke dalam neraka, itu kan pasti akan masuk kembali ke dalam surga. Maka di dalam Ihya Imam Ghazali ini itu menaruh judul tema Ihya yang panjang itu Babur Roja, harapan. Ini taruh sebagai penutup nih dari kajiannya Imam Ghazali. Imam Ghazali tengah cerita, di akhirat nanti ada dua orang nih. Mila, itu beriman kepada Allah, tapi maksiatnya banyak. Maka masuk neraka dulu. Dipanggil sama Allah nih untuk keluar dari api neraka. Tetapi takdir mereka itu dibalikkan lagi ke neraka. Seolah, oh ternyata kamu belum cukup lama di neraka. Kamu balik lagi ke neraka. Maka aksi dua orang ini menarik banget. Yang pertama, ini langsung lari, balik ke neraka. Begitu Allah bilang, kamu balik ke neraka. Dia balik ke neraka. Cepat. Maka Allah stop dulu. Tunggu dulu. Mengapa sekarang? Kok kamu cepat betul balik ke neraka? Apa kamu gak berharap masuk ke dalam surga? Apa kata orang tadi? Allah, saya punya pengalaman buruk di dunia. Kamu memanggil saya untuk sesuatu, saya tidak datang. Ramadan dipanggil puasa, saya enggak puasa. Ada anak yatim lewat, saya dipanggil sedekah, enggak sedekah. Gara-gara saya tidak menjawab perintahmu, saya masuk neraka. Maka saya punya pengalaman buruk itu, saya tidak mau mengulangi. Maka begitu engkau memerintahkan saya balik ke neraka, saya balik ke neraka karena taat kepadamu. Itu kata Allah, sudah hambaku, masuk kamu ke dalam surga. Lihat nih, yang satunya, ini lihat, ini kan kebaikan kan, kebaikan yang tersisa dari hatinya. Bahwa dia tuh punya maksiat banyak, tapi hati dia hari ini baik. Pokoknya sekarang, setelah saya tahu neraka kayak gini, Allah nyuruh apa aja, saya lakukan. Yang satu terbalik nih, dia jalan ke nerakanya itu kayak orang males-malesan. Gitu. Ditanya sama Allah, loh kamu kenapa? Kok jalan ke nerakanya kayak gitu, kayak enggan balik. Begini Allah, saya tuh tahu engkau itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Ayat yang pertama saya baca di dunia dulu di Quran kan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi itu begitu dipanggil oleh engkau untuk keluar dari neraka, saya tidak pernah punya prasangka bahwa saya akan balik lagi ke neraka. Jadi saya itu sudah memimpikan engkau yang Maha Baik, sudah memaafkan saya. Tapi saya ternyata belum cukup untuk masuk surga. Padahal saya tadi sudah menyangka saya tidak mungkin bertemu dengan api neraka. Apakah tak masuk ke surga dengan prasangka baikmu kepada saya? Lihat nih, itu Mila menunjukkan kejahatan apapun itu kalau diiringi dengan kebaikan, dia punya potensi untuk menuntun orang ini kepada kebaikan. Maka hadis-hadis seperti itu, dulu guru saya selalu mengingatkan, jangan pernah berhenti berbuat baik. Kamu jangan berbuat dosa, tapi kalau kamu terjerumus ke dalam dosa, cepat lipat gandakan kebaikanmu dengan harapan dosamu tertutup oleh amal kebaikan.
0: Jadi istilahnya kalau putar balik tuh, kalau kita terlanjur berbuat dosa, pakai putar baliknya cepat gitu.
1: Cepat dengan kebaikan.
0: Dengan kebaikan. Oke. Pak Kiai, melanjutkan redaksi dari hadis ini. Keburukan, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Memang harus baik ya sebenarnya.
1: Mila, karena ketika kita baik dengan orang, kan kita gak pernah tahu apa reaksi orang itu. Bisa jadi karena kebaikan akhlak kita, itu orang kemudian merasa berbahagia. Nih, saya termasuk orang yang berterima kasih loh sama pemirsa Gapai Kemuliaan di Instagram itu. Saya sering baca komentarnya itu, Mila ya. Alhamdulillah kalau dengar Gapai Kemuliaan kayaknya hati itu adem, ada optimis. Loh, ketika seperti itu, Mila, saya kan enggak tahu apa yang akan Allah berikan kepada Gapai Kemuliaan kalau dia istiqomah nih, memberi harapan kepada banyak orang. Nah, makanya pergauli orang tuh dengan cara yang baik. Karena kebaikan itu tidak akan pernah salah jalan. Guru saya bilang, ya, kamu tanam kebaikan dimanapun, ya, maka kamu tidak akan pernah kehilangan kebaikan itu. Kamu mungkin sudah lupa di mana tanah kebaikan yang kamu tanam, tapi tanah itu tidak pernah lupa siapa yang menanam kebaikan di tanah itu. Jadi Mila, ini pesan yang luar biasa. Itu pergaulilah orang, wa khaliqin nas, pergaulilah manusia itu bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Karena begitu akhlak yang baik, ada orang minta tolong sama saya. Kalaupun saya enggak bisa, itu saya bisa, saya mohon maaf, betul. Orang tadi kan pulang, dia memang sedang keadaannya kayak begitu. Tidak kita bentak, tidak kita ini, kita tidak rendahkan kemanusiaannya. Maka orang tadi itu tetap akan memiliki baik kepada kita. Dan ketika dia baik kepada kita, kemudian itu diungkapkan, kan kita tidak tahu apa yang Allah akan berikan kepada kita.
0: Insya Allah, jadi konsisten, istiqomah terus
1: baik.
0: Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetaplah

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: penyakit asam lambung yang kambuhan. Namun saya telah membayar fidyah untuk 28 hari puasa yang ditinggalkan. Apakah setelah membayar fidyah, saya masih berkewajiban untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan? Ataukah fidyah tersebut sudah menggugurkan kewajiban qadha, ya, Pak Kiai?
1: Jadi Mila, pertanyaan ini sudah pernah kita bahas ya. Ketiga, membahas tentang kewajiban qadha atau fidyah. Secara umum, kita tidak tahu nih penyakit Pak Suparman tadi itu penyakit menahun atau penyakit temporer. Karena dalam pandangan fikih yang sudah kita jelaskan di program Gapai Kemuliaan, kalau penyakitnya temporer, bukan penyakit menahun atau penyakit permanen, maka dia tidak wajib membayar fidyah, tapi dia wajib membayar qadha. Tapi kalau penyakitnya itu penyakit menahun yang dalam bahasa agamanya itu sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar fidyah tanpa dia membayar apa ini? Qadha. Jadi kalau penyakit Pak Suparman itu Ramadan sekarang, tapi Ramadan-Ramadan dulu sehat, Ramadan akan datang sehat, maka beliau wajib qadha sebetulnya. Tidak wajib untuk membayar fidyah, karena memungkinkan untuk berpuasa di masa yang akan datang. Kecuali kalau penyakitnya itu penyakit menahun. Menahun itu artinya tidak saja di Ramadan, ya bulan non-Ramadan sakit asam, gak sembuh-sembuh ini gitu loh. Dan dalam rentang waktu sudah ada misalnya rekam medis 3 tahun belakangan ini memang tidak bisa berpuasa. Maka dia cukup membayar fidyah. Tetapi kalau hanya kasuistik sekali dua kali, dia wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah.
0: Ini kan berarti sudah terlanjur membayar fidyah Pak Kiai, tapi tetap harus mengqadha ya baiknya.
1: Karena ketentuannya seperti itu, karena kan dia bukan sakit yang permanen. Nah fidyahnya udah menjadi sedekah. Gitu.
0: Nah sebenarnya untuk yang fidyah selain sakit permanen apa Pak Kiai?
1: Itu seperti ibu menyusui, yang dia khawatir ya akan keselamatan bayinya. Itu yang kemudian diharuskan membayar fidyah.
0: Tapi Pak Kiai misalnya sudah selesai masa menyusui dan beliau ini si ibu ini merasa kayaknya saya sanggup untuk mengganti. Apakah berarti bolehkah Pak Kiai?
1: Oh iya, boleh. Tetap boleh. Kalau ya, dia bisa untuk melakukan qadha kan, kenapa kok agama kemudian memberi alternatif fidyah terhadap orang seperti itu? Kan dikhawatirkan misalnya selesai menyusui hamil.
0: Iya, hamil lagi kan. Ada saja contoh.
1: Ada saja contohnya. Kemudian puasa yang akan datang menyusui lagi. Kalau ini kan nanti qadhanya tidak habis-habis tuh. Betul. Maka diberi alternatif seperti itu. Tapi kalau terjadi kasuistik dia membatalkan puasa kemudian dia bisa mengqadha, itu hukum aslinya memang harus qadha gitu loh. Fidyah itu kan bagian dari rahmat agama gitu loh. Alternatif kepada orang yang tidak mungkin untuk melaksanakan qadha tadi.
0: Oke, baik. Pak Kiai, saya ingin kembali ke bahasan kita karena mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Suparman tadi ya di Tangerang. Ke bahasan kita terkait berbuat baik Pak Kiai. Kan banyak kalau saya ingat kata-kata ayah saya dulu, pokoknya jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena nanti panennya itu gak hanya berhenti di kamu, bisa anakmu, bisa cucumu, bisa anak keturunan kita. Dan memang seperti itu.
1: Dan ya, memang seperti itu. Makanya kebaikan itu menjadi pahala yang luar biasa gitu loh. Bayangin kadang-kadang kita, orang tua kita berbuat baik kepada seseorang. Saat orang tua kita sudah gak ada, orang tuh nyari kita. Ya, kita akan mendapatkan manfaat dari sesuatu yang ditanam oleh orang tua kita. Maka ketika ada dosa orang tua kita di sana, itu kan pasti akan tereliminir sendiri dosa itu karena kebaikan yang luar biasa. Maka kebaikan itu tidak harus juga kita yang memetik. Dulu saya waktu ngaji di pesantren itu belajar bahasa Arab, itu ada seorang kakek-kakek yang digambarkan menanam pohon kelapa. Yang kata seorang raja yang bertemu dengan kakek tadi, kakek kenapa kamu menanam pohon ini? Kan usiamu tidak panjang lagi, bukan kamu nanti yang memanen. Kata kakek tadi, saya menanam pohon ini agar orang lain bisa memakan buahnya sebagaimana orang sebelum saya menanam dan saya bisa menikmati hasilnya hari ini. Itu menunjukkan begitu tanaman itu dimakan oleh orang, kalaupun kakek ini memiliki dosa, tapi kan tidak akan berimbang nih dengan kebaikan yang dia tanam dan memiliki dampak kebaikan kepada banyak orang.
0: Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, kita ke tema terakhir nih, terkait hadis, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu.
1: Iya.
0: Nah konsep jagalah Allah, jaga yang seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, artinya selalu ingat kepada Allah, perintah dan larangannya jaga. Kan gini, ini hadis ini sebetulnya untuk menggambarkan kemudahan

0: buat kita. Misalnya gini, Mila, kalau Mila selalu ingat sama orang, begitu Mila mendapatkan kesulitan dan bertemu dengan orang tadi, maka orang itu dengan mudah akan apa ini? Akan membantu Mila. Tapi kalau Mila gak pernah berinteraksi apapun, begitu Mila punya kebutuhan, pasti orang yang ngomong, tuh giliran susah ya, datangnya ke saya. Giliran senang, lupa sama saya. Maksudnya ihfadillah, itu jaga Allah. Ketika kamu sehat, kamu juga ingat dong sama Allah. Jangan ingatnya kalau sakit aja gitu loh. Kalau kamu sedang kaya, ingat sama Allah. Nanti kalau kamu biasa mengingat Allah saat kaya, ketika kamu miskin, kamu juga akan diingat sama Allah. Nah, kita ini kan enggak. Kalau lagi senang, lupa sama Allah. Tapi kalau lagi susah, aduh, ingat terus sama Allah. Itu maksudnya, ihfadillah, jaga Allah. Yahfadka, nanti Allah yang akan menjaga kamu. Jadi kalau orang mau bertanya, Pak, kedudukan saya di sisi Allah itu seperti apa? Ya balik aja tanya lagi, bagaimana kedudukan kita, Allah di sisimu? Ketika ada pilihan antara uang dan Allah, yang kamu pilih itu mana? Ya kalau kamu mendahulukan uang, ya jangan salahkan kan kalau kamu tidak didahulukan oleh Allah. Itu logika kemanusiaan yang Allah berikan kepada kita agar kita itu mudah menjaga pola interaksi dengan Allah. Kamu kan ingin dihargai orang, kamu tidak mudah membantu orang yang tidak menghargai kamu. Kalau kamu ingin seperti itu, maka perilakumu kepada Allah juga begitu. Jaga Allah, hargai Allah gitu. Kalau kamu biasa ada anak yatim lewat, ada fakir miskin lewat, ada di Instagram ajakan donasi online yang kredibel misalnya, lah kamu cuek aja, gak peduli. Nanti giliran ada apa-apa, kamu kepengen diperhatikan sama Allah. Tapi semua sarana yang Allah berikan, kamu abaikan. Itu makna hadis itu.
1: Jadi ya konsisten itu tadi ya, melihat dan terus ngukur Pak Kiai ya. Kira-kira kalau kita mau dijaga sama Allah, berarti seperti apa relasi kita sama Allah itu juga berbanding.
0: Jaga hubungan, jaga zikir, jaga ibadah, jaga perilaku. Itu namanya menjaga Allah.
1: Oke, baik. Masya Allah. Pak Kiai, jazakallahu khair, ilmunya hari ini luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi Anda pemirsa di rumah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan berkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Aksi seorang tetangga yang diduga berulang kali meneror dan mengganggu warga di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok viral di media sosial. Dalam sejumlah rekaman CCTV, terduga pelaku terekam melakukan berbagai aksi yang dianggap meresahkan.
1: Viral juga di media sosial, aksi seorang wanita pengendara sepeda motor membunyikan sirine saat melintas di Jalan Raya Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain itu, pelaku juga berkendara melawan arah lalu lintas.
2: Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi teror yang dilakukan oleh seorang tetangga terhadap rumah warga di Gang At-Taufik, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam rekaman, terlihat terduga pelaku berulang kali melakukan tindakan yang dinilai meresahkan. Mulai dari melemparkan sampah dan helm ke halaman rumah korban, merusak pagar hingga melontarkan kemarahan ke arah rumah tetangganya. Pemilik rumah dikonfirmasi pada Kamis mengaku gangguan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
3: Karena pindah sini dari 2015, ketika 2017 saya keluar negeri sampai 2024. Jadi saya ya tiap tahun ada aja, tiap bulan ada aja, tiap minggu ada aja. Jadinya ya saya rasa ini cukup sih.
4: Langkah yang dari dilakukan oleh pihak keluarga apa sih, Mbak?
3: Mediasi sudah, diomongin baik-baik sudah, kita nggak aware juga sudah, sampai keran yang di kolam kita kencengin suara biar nggak dengar suara sebelah pun sudah.
2: Korban pun sudah melaporkan kasus ke Polres Metro Depok. Saat ini Polres Metro Depok telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih mendalami motif serta mengumpulkan keterangan dari para pihak. Akibat terus merasa tidak aman dan tertekan, Novita mengaku kini berencana menjual rumah yang mereka tinggali. Aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengenakan kaos belang-belang lengan panjang duduk dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Saat korbannya terpantau asik mengobrol, pelaku pun beraksi. Tas korban yang diletakkan di bawah meja digeser pelaku menggunakan kaki. Kemudian pelaku langsung membawanya pergi sambil menutupi tas curian menggunakan jaket. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengungkapkan aksi pencurian dengan modus geser tas itu terjadi pada 11 Juli lalu, di mana korban sudah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat satu hari setelah kejadian. Berbekal bukti rekaman CCTV, polisi telah mengidentifikasi identitas pelaku dan kini tengah dilakukan pengejaran. Viral di media sosial, aksi seorang wanita pengendara sepeda motor membunyikan sirine saat melintas di Jalan Raya Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 27 detik ini, nampak pelaku sempat melawan arah sebelum berbelok sambil membunyikan sirine. Peristiwa ini diketahui terjadi pada 14 Juli lalu.
5: Kami sudah pernah tegur pas di Jalan Bomas CP untuk melepas sirine. Karena dalam undang-undang lalu lintas, itu hanya berapa kendaraan yang diperintahkan untuk menggunakan sirine. Termasuk kendaraan ambulans, PV, polisi, jenazah, pemadam. Kami sudah jelaskan sama tersebut. Namun kemarin lagi ada video seperti itu.
2: Saat ini petugas Satlantas tengah mencari keberadaan pengendara motor untuk diberikan teguran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, tabrakan beruntun melibatkan 4 sepeda motor terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya seorang pelajar tewas di lokasi kejadian, sementara 6 lainnya mengalami luka-luka.
1: Sementara itu, sebuah truk bermuatan tebu terjun ke jurang di jalur nasional Blitar Malang akibat menghindari truk pecah ban. Akibatnya, seluruh muatan truk tumpah.
2: Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Desa Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis siang. Kecelakaan itu melibatkan 4 sepeda motor. Kerasnya tabrakan mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia di lokasi. Ibu korban yang datang ke lokasi langsung menangis histeris. Saat kejadian, korban membonceng seorang teman. Korban saat itu mencoba menyalip kendaraan lain, namun diduga kurang hati-hati menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Sementara 6 pelajar lainnya yang terlibat kecelakaan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Kasus pun ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Sebuah truk bermuatan tebu dari arah Malang ke Blitar terjun ke jurang di Jalan Nasional Pagar Gunung Kesampen, Kabupaten Blitar pada Rabu petang. Truk dan muatan tumpah ke jurang, sementara sopir terluka dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni dikonfirmasi pada Kamis membenarkan peristiwa ini. Kecelakaan diduga akibat sopir truk menghindari tabrakan dengan truk yang mengalami pecah ban di depannya. Sopir terpaksa membanting ke arah kiri dan masuk jurang karena ada rombongan pemotor yang tepat di belakang truk yang pecah ban. Lalu lintas dari kedua arah sempat terganggu karena jalur tengah padat oleh deretan kendaraan truk tebu serta kendaraan lainnya. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan yang terjadi di jalur selatan Desa Melasan Wetan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis siang. Akibat benturan keras, bagian depan dam truk bermuatan pasir rusak parah.

0: sementara bus mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang.
1: Disampaikan dugaan awal, diduga kronologisnya yaitu dari arah selatan menuju ke utara, berjalan kendaraan bus mendahului kendaraan dump truk besar. Pada saat sesaat mendahului, diduga di depan ada kendaraan dump truk kecil sehingga melakukan pengereman. Nah, di saat melakukan pengereman tersebut atau mengurangi kecepatan, terdorong oleh kendaraan dump truk besar dari arah belakangnya.
0: Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Proses evakuasi kendaraan sempat menyebabkan arus lalu lintas dari jalur Probolinggo-Lumajang mengalami kemacetan sepanjang kurang lebih 2 km. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Demi cinta buta, seorang wanita nekat menyelundupkan narkoba kepada kekasihnya yang mendekam di rutan.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
7: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Tidak hafal perkalian, ada seorang murid SD di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang diduga menjadi sasaran kekerasan oknum guru PPPK hingga memar dan juga lebam.
3: Masih dari Lubuk Linggau, seorang siswi SMK dianiaya belasan temannya sendiri.
4: Aksi penganiayaan ini menimpa JM, seorang pelajar SMK yang terjadi pada Rabu 8 Juli lalu di kawasan wisata Danau Cewot, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kota Lubuk Linggau. Aksi perundungan ini pun sempat viral di media sosial. Lantaran saat kejadian, salah seorang warga yang merupakan teman korban sempat merekam aksi perundungan tersebut. Tak terima anaknya menjadi korban pengeroyokan, keluarga korban langsung mendatangi Mapolres Lubuk Linggau untuk melaporkan aksi perundungan. Pihak keluarga berharap kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut guna memberikan keadilan bagi korban. Video warga merekam evaluasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah di Cisurupan, Garut, Jawa Barat, Kamis siang. Tampak seorang siswi tergeletak tak sadarkan diri. Tangis histeris warga terdengar, menambah kepanikan. Sebanyak 8 orang pelajar MTS Miftahul Ulum Desa Sukahurip tenggelam di mata air Cihaniwung. Mereka diketahui tengah mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Naas, meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia. 7 siswa lain lolos dari maut usai diselamatkan warga. Polisi turun tangan menyelidiki peristiwa ini. Selain minta keterangan korban selamat dan sekolah, polisi juga pasang garis polisi di lokasi kejadian. Saat ini jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dikebumikan.
5: Nah yo, kelakuan oknum guru SD.
4: Inilah kondisi memar dan lebam di tangan dan kaki seorang murid kelas 6 SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya, ia diduga mendapatkan hukuman lantaran tidak mampu menghafal materi pelajaran perkalian yang diberikan oleh oknum guru laki-laki berinisial RP pada Rabu pagi. Mengetahui anaknya mengalami memar dan lebam diduga akibat sabetan benda sejenis kayu, pihak keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau pada Rabu malam. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Sementara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini. Polisi juga tengah melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain di kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Polisi menangkap 1 dari 2 pencuri becak di Palembang. Saat akan ditangkap, pelaku sempat mencoba kabur dengan melompat dari atap rumah.
2: Ya, sementara itu di Medan, sakit hati dipecat dari pekerjaannya, mantan security nekat mencuri motor penghuni kompleks.

0: Polisi menangkap MS, pemuda yang tega mencuri beca milik Denri, pria parubaya yang tinggal mengontrak di sebuah bedeng di Jalan Rukun 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diamankan saat berada di atap rumahnya dan akan melompat untuk menghindari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku mencuri beca milik warga bersama kakak kandungnya yang berhasil kabur saat rumahnya digerebek polisi. Pelaku sempat menyimpan beca curiannya di kolong rumah, sehari sebelum besi beca dipotong-potong untuk dijual seharga Rp300.000. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara polisi masih memburu kakak tersangka. Viral di media sosial, aksi pelemparan bom molotov ke gudang ekspedisi di Kebumen ternyata berawal dari perkelahian dua kelompok remaja. Di lokasi ini, salah seorang pelaku melemparkan bom molotov yang memicu kebakaran pada sejumlah paket ekspedisi. Api juga mengenai beberapa orang yang ada di dalamnya. Aksi ini terjadi di gudang jasa ekspedisi Desa Kaligending, Kebumen, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, beberapa pelaku masuk ke dalam gudang, menganiaya seorang karyawan yang diduga sebagai bagian dari kelompok lawan, serta menjarah sejumlah paket yang berada di lokasi. Polisi mengatakan insiden ini bukan merupakan aksi teror, melainkan berawal dari perselisihan dua kelompok remaja yang berujung pada perkelahian. Kini 4 tersangka telah diamankan, serta 3 lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Para tersangka ini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pencurian 3 unit sepeda motor milik penghuni kompleks yang dilakukan pelaku berinisial M bersama 2 rekannya yang kini masih buron terekam kamera CCTV pada Selasa malam. Diketahui pelaku merupakan mantan sekuriti di kompleks perumahan tersebut. Dari keterangan pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor milik penghuni kompleks karena sakit hati dan kecewa dipecat dari pekerjaan sebagai sekuriti. Tidak kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Jalan Tangguk, Bongkar Medan, Sumatera Utara. Kepada petugas, tersangka mengaku telah menjual 3 sepeda motor curian ke penadah untuk hasil uang penjualan yang dibagi rata dan sebagian digunakan membeli narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Modus penipuan terus bermunculan. Seorang tukang cukur di Ciputat Timur, Tangerang Selatan menjadi korban kurir palsu yang memintanya membayar paket titipan.
2: Sementara itu ada seorang wanita yang nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Jajaran kepolisian Resor Pandeglang, Banten membongkar sindikat komplotan pencuri kendaraan bermotor atau curanmor yang kerap meresahkan warga. Dalam operasi pengungkapan, petugas meringkus 3 orang tersangka sekaligus menyita belasan unit sepeda motor hasil carahan sebagai barang bukti. Kawanan ini dikenal sadis dan tidak segan melukai korbannya saat beraksi. Hingga Kamis siang, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna melacak kemungkinan adanya jaringan besar lain, serta memburu sisa barang bukti yang sudah dijual. Para tersangka pun dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang tukang cukur di Ciputat Timur, Tangerang Selatan menjadi korban kurir palsu yang memintanya membayar paket titipan. Saat dibuka bersama warga, paket ternyata hanya berisi 2 botol air mineral. Kamis siang, korban menceritakan jika peristiwa berawal saat dirinya sedang memangkas rambut pelanggan. Tiba-tiba datang seorang pria yang mengaku sebagai kurir. Pelaku hendak mengantar paket pesanan ke warung Gudeg Jogja di sebelah tempat usaha korban. Namun karena warung sedang tutup, pelaku mengaku diminta menitipkan paket kepada korban sekaligus membayarkan terlebih dahulu. Tanpa menaruh curiga, korban pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp150.000. Saat mengonfirmasi ke pemilik warung, ia justru heran dan mengaku tidak pernah memesan barang apapun dan tidak memiliki aplikasi belanja online. Demi cinta pada sang kekasih hati, seorang wanita muda nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat Rabu siang. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 15 butir pil ekstasi di dalam kumpalan tisu bekas pakai. Namun aksinya itu terendus petugas. Dikonfirmasi pada Kamis siang, pasangan sejoli yang sempat terpisah oleh tingginya tembok penjara itu akan segera diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, selanjutnya masa pengenalan lingkungan sekolah dimeriahkan dengan aksi membawa tas unik.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah banyak mencuri perhatian, bahkan viral di media sosial.
1: Ya, seperti misalnya nih sekolah yang membuat aturan unik dengan melarang siswanya datang MPLS dengan membawa tas ransel, sampai-sampai kotak sampah hingga kandang burung pun yang dibawa siswa.

0: Banyak cara dilakukan sekolah untuk mendekatkan diri ke siswa hingga orang tua di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama Bina Mandiri Cibung Bulang Bogor menggelar MPLS berkostum bola dari berbagai negara. Dengan diiringi tabuhan alat musik marawis oleh orang tua siswa, masa pembentukan karakter siswa ini didukung pihak sekolah agar siswa yang memiliki bakat bermain bola bisa termotivasi untuk jadi pemain profesional.
1: Sekolah, MPLS,

0: Argentina.
1: Sementara di SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Jawa Tengah menghadirkan konsep MPLS berbeda dengan berbagi paket sayur mayur, lauk pauk, dan bumbu dapur kepada warga sekitar. Para siswa baru diajak mengenal lingkungan sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sejak hari pertama masuk sekolah. Kegiatan ini pun disambut antusias warga. Mereka mengaku terkejut karena biasanya kegiatan MPLS hanya berlangsung di lingkungan sekolah.
2: Oh iya, tadi saya disambut oleh anak-anak SMP Mutu di sini dan sangat sopan, santun. Dan saya juga dibagi sayur-sayur juga.
1: Nah, kalau yang satu ini viral di media sosial. Siswa baru mengikuti MPLS dengan aturan datang ke sekolah tanpa membawa tas ransel. Untuk itu, beragam ide kreatif pun dilakukan oleh para siswa. Ada yang menggunakan kaleng bekas biskuit, kotak sepatu, keranjang buah, galon, kandang burung, hingga oven untuk memanggang kue. Melihat aksi unik itu, sejumlah tenaga pendidik pun tertawa saat menyambut kedatangan para siswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Puluhan mahasiswa dan perwakilan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi menuntut untuk membuka data atau transparansi sistem penerimaan murid baru.
4: Ya, sementara itu diduga lantaran stok makanan di hutan mulai menipis, puluhan monyet ekor panjang turun ke kawasan pasar di Kabupaten Ponorogo. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
5: Tapi apa jawabannya? Apa semua?
1: Diduga ada praktek curang dalam sistem penerimaan murid baru, puluhan mahasiswa bersama orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan dan kantor pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis siang. Masa menuntut Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk membuka data atau transparansi dalam SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 tingkat SMP. Aksi sempat diwarnai ketegangan lantaran hanya perwakilan dari Pemkot yang keluar, sementara masa menginginkan wali kota yang menemui mereka. Dalam aksi itu, salah satu orang tua calon siswa mengaku kecewa lantaran ada dugaan calon siswa yang masuk melalui jalur tidak semestinya atau membeli kursi dengan nominal 2 juta hingga 4 juta rupiah. Tak hanya itu, sang anak yang mengikuti prosedur resmi justru tersingkir, padahal jarak rumah dengan sekolah hanya 800 meter. Dampak kekeringan dirasakan warga Desa Reroja, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Kamis. Warga harus mencari air di pinggir kali untuk mendapatkan air minum bersih. Mereka menggali lubang sedalam 5 hingga 10 cm menahan dinding lubang dengan batu dan meletakkan kerikil agar air tersaring. Setelah menunggu sekitar 10 menit, air yang mulai jernih kemudian digayung dan dimasukkan ke dalam wadah. Air ini digunakan untuk minum dan memasak, sementara untuk mandi, mencuci, hingga memberi minum ternak, warga memanfaatkan air kali. Puluhan monyet ekor panjang turun ke kawasan Pasar Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Kamis siang. Satwa liar ini muncul hampir setiap hari, terutama menjelang siang saat pasar mulai tutup. Diduga monyet ekor panjang turun karena stok makanan di hutan mulai menipis dampak dari musim kemarau. Menurut warga, kawanan monyet ekor panjang ini datang dari kawasan hutan Pegunungan Wilis di sekitar pasar dan turun secara berkelompok untuk mencari makanan. Meski muncul dalam skala besar, namun warga dan pedagang mengaku tidak terganggu. Bahkan mereka justru kerap memberi makan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Gejolak kenaikan harga pangan kembali menghadirkan polemik di masyarakat. 5 kali naik dalam 6 bulan, para pedagang daging sapi Lamongan memilih mogok berjualan.
3: Sementara aksi damai digelar oleh peternak boyolali di kantor pemerintah akibat anjloknya harga telur.
1: 19 pedagang di Kecamatan Lamongan Kota kompak mogok berjualan selama 3 hari ke depan. Ini diambil akibat harga yang tak kunjung turun. Tercatat dalam 6 bulan terakhir, harga daging sapi sudah meroket hingga 5 kali. Pedagang mengeluh hingga bulan Juni, harga daging sapi masih terus naik.
6: Sepanjang tahun 2006 ini, artinya sudah 5 kali. Kenaikan ini kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar, khususnya kami pedagang yang mengejar ya. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu kita berkumpul. Ya atas nama Pak Buyuban itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar.
1: Melalui aksi mogok ini, pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga agar aktivitas jual-beli di pasar bisa kembali normal. Sementara imbas anjloknya harga telur, peternak yang tergabung dalam PINSAR atau Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia menggelar aksi damai di kantor pemerintah Kabupaten Boyolali. Dengan membawa mobil bak terbuka, mereka langsung menjual telur kepada para aparatur sipil negara atau ASN. Merespon keluhan tersebut, Pemkab Boyolali menerbitkan surat imbauan agar seluruh ASN membeli minimal 1 kg telur lokal.
0: Dari Disnakan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, membeli sebanyak 1 kintal dari ASN yang ada di Disnakan ini. Kita mengambil harga sesuai dengan harga acuan pemerintah Rp24.000 per kilo, dan kita total ada 1 kintal yang kita beli atau 100 kg.
1: Gerakan ini diharapkan mampu menyerap 6-7 ton stok telur yang melimpah sekaligus menjaga kelangsungan usaha peternak rakyat agar tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kini di era yang semakin praktis, sejumlah orang tua memilih menggunakan jasa catering untuk menggelar akikah putra-putri mereka.
4: Ya, penasaran bagaimana aktivitas para penyedia catering akikah? Mulai dari persiapan hingga menjadi hidangan yang siap disantap. Kita simak liputannya berikut ini.

0: Seiring perkembangan zaman, banyak hal kini dibuat jadi lebih praktis, termasuk saat menyiapkan akikah untuk buah hati. Kalau dulu banyak keluarga menyiapkan segalanya sendiri, kini ada layanan catering akikah yang bisa membantu. Cukup pesan secara online, semuanya langsung disiapin. Kita tinggal terima jadi aja deh di rumah. Yuk kita lihat secara lebih detail gimana sih proses catering akikah ini dipersiapkan.
1: Oke, selamat makan semuanya. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, saya saat ini berada di kandang atau peternakan kambing milik catering akikah. Nah, apa itu catering akikah? Mungkin dulu kalau misalnya orang mau persiapan akikah nih, mereka akan langsung datang ke peternakan, siapin sendiri milik kambingnya sendiri, sampai masak sendiri. Cuman sekarang karena ada jasa catering, orang-orang itu bisa jadi lebih praktis karena apa? Disiapin nih, mereka bisa pilih kambing, dibantu, kemudian dibantu pemotongan, milih masaknya juga, menunya seperti apa. Sampai nanti sudah di packing jadi box-box yang premium. Oke, setelah ini ikuti saya terus gimana sih proses pembuatan makanan, kemudian pemilihan kambing akikah ini dari hulu ke hilir. Sekarang saya mau lanjut kasih makan kambing-kambing ini dulu ya. Oke, silakan, selamat makan.
0: Dalam pelaksanaan akikah ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Mulai dari jumlah hewan yang disesuaikan dengan jenis kelamin anak, hingga syarat hewan yang digunakan seperti kondisi kesehatan dan usianya. Bagi keluarga yang ingin menggunakan jasa catering, pemesanan dapat dilakukan melalui sosial media atau datang ke cabang yang tersedia di sejumlah kota, termasuk wilayah Jabodetabek, Bandung, Karawang, Bogor, dan Sidoarjo. Pilihan paket yang ditawarkan juga ada beragam dengan jumlah porsi yang disesuaikan dengan bobot hewan akikah yang disembelih. Nah, setelah melihat proses dari kandang hingga penyembelihan, sekarang saatnya kita mengintip proses selanjutnya. Saya udah gak sabar nih melihat bagaimana hewan akikah ini diolah menjadi hidangan yang siap santap.
2: Oke, jadi kita mulai aktivitas untuk masak ya, khususnya. Dari mulai jam 3 pagi sampai jam sore. Itu dibagi 2 shift ya. Untuk pengirim daging, pertama kita kalau dari datang daging dari barang dari kali, kita ditimbang dulu sesuai porsinya masing-masing ya. Kita timbang, kita pisahin, terus proses untuk masaknya kita cuci bersih.
0: Memasuki area dapur produksi, setiap bahan akan melalui proses pemeriksaan sebelum diolah. Daging yang datang akan dicek ulang mulai dari gramasi, kondisi hingga kualitasnya. Hal serupa juga dilakukan pada sayuran dan bahan pendukung lainnya. Dapur produksi ini juga telah mengantongi sertifikasi halal MUI serta memenuhi standar internasional ISO dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Dengan dukungan belasan pekerja, dapur ini beroperasi dengan sistem 2 shift mulai dari pagi hingga malam hari. Saat permintaan meningkat, produksi hidangan akikah bisa mencapai sekitar 1.000 porsi dalam sehari.
1: Nah, sekarang kita lagi proses masak menu utama si gulai. Kalau dagingnya itu bertulang, dia akan dimasak jadi gulai sama tongseng ya, Mas ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, tapi kalau dia nggak ada tulangnya, daging doang, biasanya dia dimasak jadi rendang atau krengseng. Ayo kita lanjut, Mas. Diaduk gini aja, Sarah?
3: Oke.
0: Agar dagingnya empuk, ada beberapa teknik nih yang dilakukan. Sebagian daging akan dipresto, sementara di beberapa menu lain daging diolah dengan tambahan nanas atau menggunakan cara tradisional seperti memasukkan sendok ke dalam panci. Untuk pilihan hidangan, beragam menu disediakan. Ada menu utama seperti rendang, gulai, krengseng, teriyaki, hingga kare. Terdapat pula pilihan lain seperti nasi kebuli, ayam bakar, hingga aneka pelengkap seperti bihun dan kentang balado. Setelah selesai, box-box akikah ini kemudian dimuat ke dalam kendaraan pengiriman dan siap meluncur menuju rumah pemesan. Siap deh untuk dinikmati.
1: Nah, setelah tadi kita ikutin perjalanan panjang dari kandang, terus ikut motong di dapur sampai masaknya ini nih, hasil perjuangannya. Sekarang saya mau cobain rasanya gimana sih. Kita mulai dari gulai dulu. Kuahnya tuh seger. Terus pas dimakan berasa banget aroma rempah-rempahnya itu kuat, jadi emang dia nggak pelit bumbu. Terus nggak ada aroma perengusnya juga nih, padahal ini domba loh. Sekarang kita move on ke selanjutnya, ada si krengsengnya ini. Rasanya sama, pas digigit dagingnya lembut, terus ada hint pedesnya dan juga manis, enak deh pokoknya. Sekarang orang kalau mau akikah tuh pokoknya nggak perlu ribet deh, tinggal telepon ke catering, terus bayar juga langsung udah bisa dinikmati nih, tinggal dikonsumsi langsung aja, nggak perlu repot-repot lagi. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Tangerang.
3: Menginap di stasiun kereta di malam hari dilakukan sebagian masyarakat yang ingin menghemat ongkos karena tertinggal kereta terakhir di malam hari.
4: Ya, mereka kerap terlihat di stasiun Cikarang, Bekasi. Ada yang menginap setiap akhir pekan, ada pula yang rutin menginap setiap pulang kerja.
5: Tidak semua orang memiliki keberuntungan untuk melepas lelah setelah seharian bekerja, seperti orang-orang di belakang saya yang harus tidur di stasiun setelah seharian bekerja. Setidaknya mereka menunggu kereta pertama untuk membawa mereka kembali pulang ke rumah. Dan dengan kondisi seadanya, dengan cuaca yang dingin, nyamuk, mereka tidur di stasiun memanfaatkan ruang-ruang yang bisa setidaknya rebah untuk sementara.
6: Stasiun Cikarang di malam hari yang dingin, beberapa orang terlihat tidur cukup lelap di bangku-bangku sekitar stasiun. Tas yang dibawa pun digunakan sebagai penyangga kepala mereka. Ada juga yang memilih bermain ponsel untuk melawan rasa kantuk. Mereka adalah para calon penumpang yang menunggu kereta pertama dari stasiun Cikarang yang akan membawa mereka ke tempat tujuan. Salah satunya adalah Fadli, calon penumpang tujuan Cakung Jakarta ini telah bekerja di Cikarang selama hampir 4 tahun. Menginap di stasiun menjadi rutinitas Fadli karena pekerjaannya yang selalu selesai pada dini hari.
7: Jadi selama 4 tahun tidur di stasiun?
8: Iya, tidur di stasiun.
7: Ini nggak bawa jaket padahal dingin loh?
8: Bawa jaket sih, cuman karena badan saya kan cepat panas jadi saya ya lebih enak kan nggak pakai jaket aja. Iya, lebih enak.
7: Nah, suka dukanya tinggal di stasiun, tidur di stasiun apa sih, Bang?
8: Iya, palingan ya kalau ada nyamuk, palingan kalau takutnya sih kalau ada ya namanya kita nggak tahu kan ya. Takutnya kalau ada maling gitu kan.
7: Tapi sejauh ini aman ya?
8: Sejauh ini asalnya aman aja sih.
7: Aman. Ya? Aman. Oke. Yang kurang dari stasiun apa lagi? Yang diharapkan sih sebenarnya?
8: Yang diharapkan sih ya kayak ada tempat istirahat khusus gitu kan. Jadi kita ya lebih enak aja gitu. Kalau kayak gini kan takutnya kan kalau ada barang hilang gitu kan.
7: Iya benar. Iya. Memang nggak boleh naik ke atas ya? Tidur di atas?
8: Peraturannya nggak boleh sih.
7: Peraturannya?
8: Ya mungkin mereka takut juga kan kalau ada yang hilang gitu kan.
7: Baru nanti jamnya baru ya?
8: Ya kalau udah di jamnya nanti baru boleh ke atas.
7: Baru boleh ke atas.
8: Kalau sekarang kan nggak boleh ke atas. Takutnya kan ada kehilangan apa-apa gitu kan. Mereka itu kan juga tanggung jawabnya gitu.
6: Selain tempat istirahat khusus, Fadli berharap jika operasional kereta menuju Jakarta bisa diperpanjang. Selain Fadli, ada juga calon penumpang lain yang menginap di stasiun Cikarang. Rata-rata mereka akan melakukan perjalanan menuju Cikampek dan Purwakarta. Stasiun Cikarang menjadi satu-satunya stasiun yang menghubungkan antara Jakarta dengan daerah tersebut. Dengan jadwal terakhir pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan pemberangkatan pertama di pukul 4 pagi, maka kereta rel listrik atau KRL hanya punya waktu 2 jam efektif untuk perawatan setiap hari, sehingga komuter lain belum bisa beroperasi selama 24 jam.
1: Kereta sudah berangkat, ini adalah kereta pertama yang menuju ke Angke dan akan singgah di beberapa stasiun, mengantarkan para penumpang-penumpang yang sebagian dari diantara mereka sudah beristirahat sejenak di stasiun Cikarang. Irina Wardani, Lastonga Pebro, Cikarang, Jawa Barat.
3: Seperti apa nikmatnya ubi ungu yang diolah menjadi makanan dan minuman kekinian?
4: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi di Redaksi Pagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport.

0: Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Ube atau ubi ungu kini menjadi tren kuliner yang sedang digandrungi masyarakat.
1: Ya, dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Redaksi Pagi.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.
2: Sebagai kota kuliner, Bandung tidak pernah kehabisan inspirasi kuliner lezat untuk dinikmati. Saat ini, yang sedang menarik perhatian adalah kuliner berbahan dasar ube atau ubi ungu. Di salah satu kafe di kawasan Pascal Hyper Square Kota Bandung, ube dijadikan bahan dasar dalam pembuatan sejumlah minuman. Menariknya, ube dipadukan bersama matcha sehingga memberikan sensasi rasa berlapis ketika dinikmati. Ada 3 menu minuman yang menjadi andalan. Yang pertama adalah ube krim matcha, paduan dari ube yang telah diolah menjadi sejenis selai, serta susu dan matcha, lalu ditambahkan krim ubi ungu sebagai topping. Menu lainnya adalah ube float matcha, dengan topping es krim dari ube ungu di atasnya. Terakhir, ada sajian ube mochi matcha, yakni minuman dari ube, susu dan matcha, yang dihidangkan dengan tambahan mochi bertabur ubi ungu. Beragam varian minuman ube ini langsung menjadi favorit para pecinta kuliner.
3: Karena lagi ngetren, terus kayak kepo kan, karena ngerasa kayaknya mikirnya awalnya nggak cocok, tapi karena kepo, taunya rasanya enak, jadi cocok.
4: Aku sih karena tadi baru sempat nyoba juga, rasanya jadi nggak kayak biasa kan kalau misalnya matcha sama susu doang kayak ya udah cair doang. Kalau ini jadi lebih creamy gitu loh rasanya dan ada yang lebih manis dari si ubinya gitu, ada manis dari si ubinya.
2: Ide pembuatan minuman berbahan ube ini berawal dari kesukaan sang pemilik terhadap ubi ungu. Ia pun mencoba mengolah ube dan memadukannya dengan matcha, sehingga menjadi ragam minuman yang diminati sejak awal diluncurkan.
3: Kalau yang di bawah yang ube jam itu kita pakai ubi ungu, kita kukus dulu baru kita proses biar dia teksturnya seperti jam yang bisa diaduk sama minuman dan disedot gitu. Kalau yang krim itu kita pakai krim, kita campur sedikit ubi ungunya sama ada sirup-sirupnya sih.
2: Beragam varian minuman ube ini memberikan cita rasa berbeda satu sama lain. Untuk ube krim matcha, rasanya cenderung seimbang antara pahit dan manis dengan tekstur lebih creamy. Sementara ube float matcha cenderung lebih manis dengan es krim yang ada. Untuk ube mochi matcha, topping mochinya terasa lembut dan manis, cocok dipadukan dengan rasa matcha yang sedikit pahit.
5: Nah, ube di sini diolah menjadi beragam jenis minuman dan juga topping. Yang paling menarik adalah ini nih, ube mochi yang dihidangkan seperti bentuk sate ya, kayak gini. Ini bisa dimakan langsung terpisah dari minumannya ataupun dicelupkan ke dalam minumannya seperti ini.

0: Ternyata ube macanya ini tidak hanya dijadikan topping yang terpisah, tapi juga dijadikan potongan-potongan kecil di dalam minumannya yang bisa langsung dinikmati bersama si minuman maca ini. Enak.
1: Varian minuman ube ini bisa dicicipi dengan kisaran harga mulai dari Rp54.000. Minuman ini pun bisa dinikmati bersama beragam sajian roti yang tersedia. Lokasi lain yang menawarkan kuliner ube adalah kafe di kawasan Cihampelas ini. Kafe yang juga memiliki toko bunga ini menjadikan ube sebagai bahan baku dalam beragam sajian kue atau dessert. Salah satunya adalah ube tres leches yang terinspirasi kue bolu tradisional khas Amerika Latin dan dibuat menggunakan 3 jenis susu. Adonan kue ditambahkan dengan ube sehingga memberikan warna ungu yang cantik. Kue ini dihidangkan bersama sejumlah topping agar semakin lezat. Kafe ini juga menyiapkan sejumlah menu baru berbahan dasar ube, yakni ube cheesecake serta ube cookies. Ube cheesecake memadukan kelembutan cream cheese dengan rasa manis alami dengan sentuhan warna ungu. Sementara ube cookies merupakan olahan kue kering berbahan ubi ungu dengan tambahan almond.
2: Ubi ungu tuh balance aja sih sebenarnya. Dari earthy, manisnya juga ke hit, cuma nggak terlalu manis. Karena di sini juga kita kan resep-resepnya nggak pakai gula yang banyak gitu. Justru kita sangat minimal gula. Jadi memang memanfaatkan flavor si ube ini secara maksimal.
1: Bermacam sajian ube ini dibuat setelah melalui proses riset dan pengembangan selama beberapa bulan. Hasilnya tercipta aneka hidangan yang disukai berbagai kalangan.
0: Nah, salah satu menu andalan di tempat ini adalah ini nih, ube tres leches. Ini adalah sebuah cake dengan tambahan edible flower di atasnya sebagai garnish ya. Ini sesuai dengan tema kafe ini yang memang menyatu dengan florist. Dan untuk menikmatinya, ini katanya lebih enak jika ditambahkan dengan saus ube ini nih, sehingga rasanya akan semakin keluar.
1: Rasa ube yang cenderung manis melengkapi cita rasa cake bertekstur lembut ini.
0: Kalau saya sih ini suka banget ya dengan si cake-nya ini. Kenapa? Karena ini cake-nya lembut, terus juga ada tambahan selai di atasnya yang menambahkan cita rasa asam untuk menyeimbangkan rasa manis dari si cake ini. Enak banget ini buat dimakan. Kita makan lagi ya.
1: Selain beragam dessert, ube juga diolah menjadi minuman segar yang dipadukan dengan bunga telang dan susu. Aneka varian sajian ube ini pun berhasil menarik minat para konsumen.
3: Kita nyobainnya, menurut kita tuh rasa si sponge cake itu enak banget, dia tuh lembut, terus rasa si ubinya itu kan lumayan kerasa juga.
4: Ya,
3: terus
4: ada stop.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Jumat 17 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta keluarganya babak belur dikeroyok sejumlah warga saat menertibkan para pelaku penambang emas tak berizin. Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir di ibu kota, Pemprov Jakarta mulai menormalisasi Sungai Ciliwung dengan membongkar rumah di bantaran sungai. Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan status siaga darurat kekeringan.

0: Guna menyelamatkan kerusakan lingkungan yang semakin parah dengan mengusir para pelaku pendompeng atau penambang emas tanpa izin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta keluarganya malah babak belur dikeroyok sejumlah warga pelaku pendompeng. Para pelaku pendompeng menyerang rumah Ketua BPD karena merasa sakit hati.
1: Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Langkap Kabupaten Tebo Amri Firdaus dan keluarga mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan dan ancaman yang dilakukan oleh sejumlah orang yang diduga terkait aktivitas penambangan emas tanpa izin. Beruntung datang warga lain untuk memisahkan, membuat keadaan kondusif. Ketua BPD Amri Firdaus menyebut para pelaku diduga sakit hati, aktivitas penambangan di sungai dihentikan, bahkan diusir warga menggunakan ketapel. Aktivitas penambangan dinilai merusak lingkungan, mencemari sungai, juga membuat bantaran sungai runtuh, mengancam menenggelamkan rumah warga. Kejadian penganiayaan sudah dua kali dialami Ketua BPD, dan kasusnya sudah dilaporkan ke Polres Tebo.
2: Kamu tindak kekerasan juga, penganiayaan terhadap kami, saya dengan anak saya. Yang kedua ini terjadi penyerangan ke rumah saya langsung. Jadi saya merasa terancam. Anak dan istri saya kena diserang oleh warga yang pendompeng. Jar bagi kami mengusir dompeng itu, karena kami sudah bosan sekali barang ini di depan rumah saya lagi langsung. Besok kalau rumah kami ini sudah roboh, siapa yang bertanggung jawab?
1: Kasat Reskrim Polres Tebo Ibtu Rimhot Nainggolan menyebut segera memproses laporan korban Ketua BPD Teluk Langkap dan istrinya.
3: Tindak lanjutnya untuk laporan ini kita akan proses secara transparan dan berkeadilan sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban.
1: Warga mendesak adanya ketegasan aparat penegak hukum terhadap aktivitas penambang emas ilegal yang sangat meresahkan, merusak lingkungan yang jumlahnya semakin banyak beroperasi. Arven Kennedy, Kabupaten Tebo, Jambi.
0: 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka, diduga rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Akibatnya seorang siswa tewas tenggelam dan 7 lainnya diselamatkan masyarakat.
1: Kamera amatir warga merekam evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah di Cisurupan, Garut, Jawa Barat Kamis siang. Tampak seorang siswi tergeletak tidak sadarkan diri. Tangis histeris warga terdengar menambah kepanikan. Setidaknya 8 pelajar MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, tenggelam di mata air Cihaniwung. Mereka sedang mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Naas, meski sempat dievakuasi ke layanan medis, seorang siswi meninggal. 7 siswi lain lolos dari maut usai diselamatkan warga. Mereka mendapatkan bantuan oksigen setelah nyaris kehabisan napas.
4: Pertama ada orang yang lagi MPLS, murid cemanan, ada yang tenggelam sampai mati.
5: Terus ibu cek ke lokasi?
4: Langsung kasih berita, kasih orang tahu.
5: Orang tua?
4: Iya, orang tuanya.
5: Terus sekarang cucu ibu gimana kondisinya, Bu?
4: Sekarang lagi membaik.
5: Udah mulai membaik, ya? Iya.
1: Polisi turun tangan menyelidiki peristiwa ini. Selain memintai keterangan korban selamat dan pengelola sekolah, polisi juga memasang garis batas di lokasi kejadian.
6: Kayaknya 71 orang dibawa ke puskesmas.
7: Jadi di sini nama berenang.
6: Berenang.
7: Ini
6: nggak tahu berenang atau apa, saya belum panjang ceritanya dengan pihak sekolah.
7: Jadi ini mata air, Pak?
6: Mata air.
1: Jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Informasi berikutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kembali menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait imbauan penggunaan Twibbon berisi foto siswa yang diunggah ke media sosial. Di satu sisi, cara ini dinilai membantu memperkenalkan siswa baru. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal keamanan data dan privasi.

0: Ένα.
1: Memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, banyak sekolah meminta siswa baru membuat dan mengunggah Twibbon ke media sosial.
2: Twibbon adalah sebuah bingkai digital atau frame yang ditempelkan pada foto. Biasanya Twibbon ini digunakan untuk kampanye-kampanye di sosial media. Nah, di masa MPLS ini Twibbon juga digunakan, di mana dalam Twibbon tersebut ada nama identitas sekolah, kemudian juga sejumlah tagline dan juga foto dari para siswa dan ucapan selamat datang bagi para peserta didik baru. Di beberapa daerah ada rekomendasi Twibbon yang sudah dibuat oleh sejumlah dinas pendidikan. Nah, misalnya saja di DKI Jakarta ini adalah contoh Twibbon yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.
1: Salah satu sekolah di DKI Jakarta yang mengikuti tren Twibbon ini adalah SMP Negeri 14 Jakarta. Menurut kepala sekolah, tujuan penggunaan Twibbon untuk meramaikan masa pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru.
3: Sebenarnya penggunaan Twibbon ini secara substansi itu bukan tujuan utama dari kegiatan MPLS. Tetapi ini sebagai media komunikasi, publikasi, identitas peserta didik dalam menyemarakan kegiatan MPLS. Tapi Twibbon itu ada persyaratannya, kalau menampilkan identitas, foto-fotonya yang sopan, yang baik, yang menunjukkan identitas diri yang berperilaku sebagai siswa, sebagai peserta didik.
1: Di SMP Negeri 14 Jakarta, penggunaan Twibbon tidak diwajibkan. Sebagian orang tua pun menilai Twibbon hanya sebagai bagian dari seremoni penyambutan siswa baru, selama informasi pribadi yang ditampilkan tetap dibatasi.
4: Saya menanggapnya ya sebagai seremoni aja, terusnya tetap dalam pengawasan saya, karena fotonya juga harus saya lihat dulu, pantas apa enggak gitu. Yang penting backgroundnya, alamat rumah pastinya, terusnya sama nomor telepon, karena di situ ya, ya sekarang kan media, internet itu kan sangat krusial ya, itu sih.
5: Sama namanya enggak masalah.
1: Namun, tidak semua memiliki pandangan yang sama. Di Bali misalnya, penggunaan Twibbon sempat menjadi sorotan setelah beredar foto siswa yang dinilai tidak pantas. Selain itu, penggunaan Twibbon juga memunculkan kekhawatiran sebagian orang tua karena foto wajah anak, nama, hingga asal sekolah yang disebar di media sosial dinilai dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, penggunaan Twibbon tidak memiliki esensi dengan MPLS. Sekolah pun diminta untuk tidak mewajibkan hal tersebut karena adanya potensi data anak yang tersebar di internet.
6: Ya, kalau ini memang diwajibkan ya, ini jauh sekali dari korelasi ya, atau relevansi dengan dunia pembelajaran, pendidikan gitu ya. Ya ini mestinya harus dikoreksi menurut saya. Sekolah juga harus mempertimbangkan bagaimana proses MPLS ini benar-benar ramah anak. Benar-benar menekankan soal pentingnya edukasi, lingkungan belajar di sekeliling sekolah, dan juga sumber-sumber belajar, itu yang terpenting ya. Jadi jangan MPLS itu jadi ajang sekolah untuk pamer.
1: Dengan semakin kuatnya literasi digital yang didorong di lingkungan sekolah, perlindungan privasi siswa dinilai harus menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Sehingga antusiasme menyambut tahun ajaran baru tetap berjalan tanpa mengorbankan keamanan data pribadi anak. Gita Miningrum, Iman Firmansyah, Jakarta.
7: Pemprov Jakarta membongkar rumah warga di bantaran sungai untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebagai upaya mencegah sekaligus pengendalian banjir di ibu kota, Pemprov Jakarta mulai menormalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Sejumlah rumah dibongkar dan warga diberikan ganti untung agar bisa memiliki hunian yang lebih layak serta bebas banjir.
1: Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir di ibu kota, pemerintah Provinsi Jakarta mulai melakukan proses normalisasi Sungai Ciliwung di daerah Cawang, Jakarta Timur. Pada tahap awal, percepatan pengendalian banjir dilakukan dengan membongkar sejumlah rumah yang berdiri di bantaran kali. RT 15 di RW 03 Kelurahan Cawang Kramat Jati menjadi satu dari 6 RT yang kerap terdampak banjir. Lebih dari 100 rumah akan dibongkar dalam 3 gelombang. Setelah sebelumnya para pemilik rumah menjalani proses pemberkasan, appraisal, dan pembayaran pembebasan lahan dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
2: Memang kita di RT 15 ini kalau soal banjir ya udah ini mah istilahnya udah sangat sering, apalagi yang di pinggir, yang sangat di pinggir kali yang paling bawah itu bisa ya dalam ya 2026 ini ya istilahnya sebulan bisa 4 kali, bisa 5 kali, istilahnya udah sering lah. Terus kalau udah banjir gede ini sampai sini, sampai lapangan tenis ini. Ya alhamdulillah semua warga di sini namanya kita program pemerintah, sudah kita mendukung lah. Dan secara langsung ya pemerintah sekarang memperhatikan kita dengan yang sudah dibayarkan, termasuk rumah saya yang sudah dibebaskan. Ya itu sebenarnya yang namanya kita di bantaran kali. Ya harapan saya sih ya dengan program ini sangat mengurangi adanya banjir lagi.
1: Sejak pagi sejumlah alat berat nampak terlihat menyisir lokasi serta mengeruk badan sungai. Rumah-rumah yang akan segera dibongkar dalam waktu dekat nampak sepi aktivitas warga. Sebab warga diimbau sudah lebih dulu mengosongkan tempat tinggal dan mengangkut barang berharga ke tempat tinggal yang baru. Tak dapat ditepis, beberapa warga yang rela rumahnya dibongkar masih merasa sedih untuk meninggalkan rumah yang sudah dihuni sejak puluhan tahun lalu, serta berpisah dengan tetangga yang sudah akrab serasa keluarga. Namun proyek normalisasi ini diakui sudah dinanti sejak lama, agar masyarakat sekitar memiliki kehidupan yang lebih layak, sehat, dan bebas banjir.
3: Iyalah, jangan banjir lagi. Kalau banjir lagi kan kita percuma aja kan. Kalau banjir lagi, mendingan ya sini aja dalam hati ibu kan. Kita berdoa beli yang nggak banjir, kita berharap lancar lah gitu ya. Ibu juga kan guru-guru ngaji, jadi kan enak ibu kalau ngajar-ngajar dapat rumah yang agak gede, ibu bisa buka pengajian gitu aja ibu doanya, Neng.
1: Hingga kini sudah ada sekitar 65 rumah yang dibongkar. Masih ada 50 bangunan lagi yang akan segera diratakan oleh dinas terkait hingga Desember mendatang. Selain RT 15, ada beberapa rumah di RT 2, 4, 6, 7, dan 8 yang juga terimbas proyek normalisasi sungai ini.
4: Secara bertahap, ratusan rumah yang berada di bantaran Sungai

0: Bung ini mulai dibongkar dan sudah berganti dengan puing-puing seiring dengan dimulainya proses normalisasi Sungai Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta menargetkan bahwa proses normalisasi Sungai Ciliwung pada segmen Cilincing, Rawajati, Cawang ini sudah rampung pada tahun 2027 atau pada saat momen 500 tahun Kota Jakarta. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
1: Kisah inspiratif datang dari Tiara Julianti, anak penjual keripik tempe di Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tiara diterima di program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada dengan subsidi uang kuliah tunggal sebesar 100%.
2: Setiap hari, Tiara Julianti, warga Tangerang, Banten, membantu ibunya membuat tempe goreng. Meski hidup sederhana, semangat Tiara, siswa eligible alumni SMAN 1 Tangerang untuk meraih cita-cita menjadi dokter, tidak pernah kendor. Tiara sebelumnya sempat mendaftar masuk program studi kedokteran lewat jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Sayangnya, ia tidak lolos di jalur itu. Siswa yang dikenal aktif dan berprestasi ini kemudian mencoba jalur penelusuran bibit unggul di Fakultas Kedokteran UGM dan akhirnya diterima. Tidak hanya itu, Tiara juga berhasil mendapatkan subsidi uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% alias tidak membayar UKT sama sekali. Tiara mengatakan menjadi dokter adalah cita-citanya sejak kecil dan kini mimpi itu di depan mata.
3: Kelas 6 SD tuh ada COVID kan, nah di masa-masa itu tuh aku sadar kalau misalkan ternyata tenaga kesehatan tuh sangat dibutuhin buat masa-masa sekarang ini. Makanya aku tuh kayak berpikir bahwa aku pengen berdampak buat orang-orang sekitar, yang aku pengen lebih rajin lagi lah belajarnya biar aku bisa tetap jadi dokter.
2: Melihat pencapaian dan perjuangan itu, orang tua Tiara, Siti Rohani, sangat bersyukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan. Menurut Siti, Tiara memang anak yang cerdas. Dari SD hingga SMA, Tiara selalu ranking teratas. Di luar kelas, Tiara juga aktif mengikuti berbagai organisasi dan kompetisi, mulai dari Olimpiade Biologi, debat, karya tulis ilmiah, hingga berhasil meraih juara kedua kejuaraan nasional cheerleading.
4: Sebenarnya bingung awalnya sih pas begitu Tiara keterima itu. Bingungnya sedih campur aduk karena kita nggak punya biaya gitu. Jadi kan sedangkan usahanya hanya sebagai tukang keripik tempe yang masih merintis gitu. Usahanya keripik tempe sagu ini. Usaha yang saya rintis itu ini, ngebantu suami di sini.
2: Atas pencapaian itu, orang tua Tiara berharap Tiara tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan belajar lebih tekun dan lulus kuliah lebih cepat. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
1: Informasi berikutnya, gejolak kenaikan harga pangan kembali menghadirkan polemik di masyarakat. 5 kali naik dalam 6 bulan, para pedagang daging sapi Lamongan memilih mogok berjualan untuk menjaga psikologis pasar. Sementara aksi damai digelar oleh peternak Boyolali di kantor pemerintah akibat anjloknya harga telur.
5: 19 pedagang di Kecamatan Lamongan Kota kompak mogok berjualan selama 3 hari ke depan. Ini diambil akibat harga yang tak kunjung turun. Tercatat dalam 6 bulan terakhir, harga daging sapi sudah meroket hingga 5 kali. Pedagang mengeluh hingga bulan Juni, harga daging sapi masih terus naik.
6: Sepanjang tahun 2006 ini, artinya sudah 5 kali. Kenaikan ini kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar. Khususnya kami pedagang yang mengejar ya. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu kita berkumpul. Ya atas nama Pak Buyuban itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar.
5: Melalui aksi mogok ini, pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga agar aktivitas jual beli di pasar bisa kembali normal. Sementara imbas anjloknya harga telur, peternak yang tergabung dalam PINSAR atau Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia menggelar aksi damai di kantor pemerintah Kabupaten Boyolali. Dengan membawa mobil bak terbuka, mereka langsung menjual telur kepada para aparatur sipil negara atau ASN. Merespon keluhan tersebut, Pemkab Boyolali menerbitkan surat imbauan agar seluruh ASN membeli minimal 1 kg telur lokal.
7: Dari Disnakan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, membeli sebanyak 1 kintal dari ASN yang ada di Disnakan ini. Kita mengambil harga sesuai dengan harga acuan pemerintah Rp24.000 per kilo, dan kita total ada 1 kintal yang kita beli atau 100 kg.
5: Gerakan ini diharapkan mampu menyerap 6-7 ton stok telur yang melimpah sekaligus menjaga kelangsungan usaha peternak rakyat agar tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tabrakan beruntun melibatkan 4 sepeda motor terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya seorang pelajar tewas di lokasi kejadian, sementara 6 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu ada sebuah truk bermuatan tebu terjun ke jurang di jalur nasional Blitar Malang akibat menghindari truk pecah ban. Akibatnya seluruh muatan truk tumpah.
8: Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Desa Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis siang. Kecelakaan itu melibatkan 4 sepeda motor. Kerasnya tabrakan mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia di lokasi. Ibu korban yang datang ke lokasi langsung menangis histeris. Saat kejadian, korban membonceng seorang teman. Korban saat itu mencoba menyalip kendaraan lain, namun diduga kurang hati-hati, menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Sementara 6 pelajar lainnya yang terlibat kecelakaan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Kasus pun ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Sebuah truk bermuatan tebu dari arah Malang ke Blitar terjun ke jurang di Jalan Nasional Pagar Gunung Kesampen, Kabupaten Blitar pada Rabu petang. Truk dan muatan tumpah ke jurang, sementara sopir terluka dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni, dikonfirmasi pada Kamis membenarkan peristiwa ini. Kecelakaan diduga akibat sopir truk menghindari tabrakan dengan truk yang mengalami pecah ban di depannya. Sopir terpaksa membanting ke arah kiri dan masuk jurang karena ada rombongan pemotor yang tepat di belakang truk yang pecah ban. Lalu lintas dari kedua arah sempat terganggu karena jalur tengah padat oleh deretan kendaraan truk tebu serta kendaraan lainnya. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan yang terjadi di jalur selatan desa Melasan Wetan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis siang. Akibat benturan keras, bagian depan dam truk bermuatan pasir rusak parah, sementara bus mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang.
9: Disampaikan dugaan awal, diduga kronologisnya yaitu dari arah selatan menuju ke utara, berjalan kendaraan bus mendahului kendaraan dam truk besar. Pada saat sesaat mendahului, diduga di depan ada kendaraan dam truk kecil sehingga melakukan pengereman. Nah, di saat melakukan pengereman tersebut atau mengurangi kecepatan, terdorong oleh kendaraan dam truk besar dari arah belakangnya.
8: Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Proses evakuasi kendaraan sempat menyebabkan arus lalu lintas dari jalur Probolinggo Lumajang mengalami kemacetan sepanjang kurang lebih 2 km. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gudang amunisi milik TNI Angkatan Darat meledak di Madiun. Satu TNI diinformasikan meninggal dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ya, peristiwa kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Sementara itu di Sunter, Jakarta Utara, sebuah sepeda motor dilalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran selang BBM.
1: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Kamis malam. Kobaran api melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke titik lain. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan 32 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan dan melokalisir kebakaran. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Reni Siti, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
2: Kemudian penyebabnya apa itu nanti masih kita perlu investigasi dulu ya, karena kan memang di sini kita sebetulnya ada patroli juga. Nah, jadi kita bisa antisipasi sekarang, mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar, alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan.
1: Petugas terus berupaya melakukan proses pendinginan dan penyiraman hingga Jumat pagi untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Sementara itu, sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang pria di Jalan Danau Sunter, Selatan Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar pada Kamis siang. Pemilik motor yang panik melihat api dengan cepat membesar langsung meminta pertolongan warga untuk memadamkan kebakaran. Petugas pemadam kebakaran sektor Sunter Jaya yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk memadamkan api menggunakan apar. Diduga kebakaran tersebut dipicu dari kebocoran selang bensin hingga terkena bagian mesin lalu menimbulkan percikan api.
3: Motor ada kebakaran di bagian belakang mesin. Nah, terus akhirnya dikelaksonin orang, mas, motor kebakar, saya langsung minggir. Tiba-tiba langsung api nyamber besar gitu, Pak.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satu anggota TNI diinformasikan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan, Kabupaten Madiun pada Kamis pagi. Sejumlah personil TNI dan polisi militer bersiaga di instalasi gawat darurat RS Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pengamanan dilakukan menyusul informasi terjadinya ledakan di gudang pusat amunisi di wilayah Saradan, Kamis pagi. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat TNI Brigjen Doni Pramono mengatakan satu orang prajurit tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam insiden ini. TNI AD juga sudah mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki kejadian tersebut. Seluruh korban disebutkan telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan di RS Caruban Madiun.
4: Tentara Nasional Angkatan Darat